0: Berarti kan penambahan sudah.
1: Sebelumnya, melalui pernyataan tertulis pada 19 Juni 2026, Manajer Komunikasi dan TJSL PLN UID Jatim, Dana Puspita Sari mengatakan, untuk menjaga keandalan pasokan listrik kepada pelanggan, PLN melakukan manajemen beban secara terbatas dan terukur di sejumlah wilayah. Langkah tersebut dilakukan karena terdapat kendala teknis operasional pembangkit, serta ada 2 unit pembangkit besar yang mengalami gangguan, sehingga tidak beroperasi sementara dan menurunkan kemampuan pasokan listrik. Kanza Tamarindora, Alan Maulana, Surabaya, Jawa Timur.
2: Memperingati Hari Janda Internasional, puluhan janda dan ibu rumah tangga di Kabupaten Gresik, Jawa Timur membuat kreasi kue pie topping buah siwalan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Memperingati Hari Janda Internasional, puluhan janda dan ibu rumah tangga di Kabupaten Gresik, Jawa Timur beramai-ramai membuat kreasi kue pai topping buah siwalan. Selain mengenalkan buah lokal, pelatihan ini juga sebagai upaya pemberdayaan perempuan agar memiliki usaha untuk mendapatkan penghasilan tetap.
1: Beginilah keseruan pelatihan pembuatan kue pai dari buah siwalan yang digelar Pusat Aksi dan Studi Pemberdayaan Indonesia atau PATMA Indonesia bersama Universitas Muhammadiyah Gresik. Pelatihan dilaksanakan di rumah produksi salah satu pengusaha jajanan di Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik pada Selasa pagi. 13 perempuan berstatus janda dan ibu rumah tangga ini diajari proses pembuatan kue hingga menjadi penganan yang siap jual. Kue yang diproduksi kali ini sengaja dibuat berbeda, unik, dan pastinya menggoda selera. Topping kue pai memanfaatkan buah lokal seperti nanas, mangga, buah naga, dan buah siwalan khas Gresik yang masih banyak dijumpai di sejumlah wilayah di Gresik. Buah lokal sengaja dipilih untuk mengurangi penggunaan buah impor.
2: Harapannya nanti peserta membuat sendiri, mencicipi sendiri, dan di rumah bisa mencoba lagi sesuai dengan peralatan masing-masing.
1: Salah satu peserta mengatakan pelatihan ini untuk memberikan tambahan keterampilan dan penghasilan karena dirinya tak lagi bersuami.
3: Kalau sudah selesai pulang ke rumah, kita bisa praktek dan bisa untuk
4: usaha, ya.
3: Usaha untuk menambah penghasilan, terutama saya kan seorang janda, bisa untuk kehidupan sehari-hari.
1: Abdullah Sidik Notonegoro, Ketua PATMA Indonesia, mengatakan pelatihan ini sengaja digelar untuk kaum rentan termasuk janda dan ibu rumah tangga agar memiliki keterampilan dan mendapatkan penghasilan tetap.
5: Ini kan kita cari yang dari kelompok rentan, ya. Kita prioritaskan kemarin ibu yang berstatus tunggal, artinya tidak punya suami, yang kemudian secara ekonomi mereka ya perlulah mendapatkan bantuan-bantuan seperti ini.
1: Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Janda Internasional yang jatuh setiap tanggal 23 Juni. Miftahul Arif, Gresik, Jawa Timur.
0: Provinsi Bali sedang menggencarkan sport tourism sebagai salah satu daya tarik utama untuk menggerakkan perekonomian dan seleksi wisatawan berkualitas. Ajang olahraga baik rekreasi maupun kompetisi dari tingkat nasional hingga bertaraf internasional diadakan di berbagai daerah tujuan wisata di Pulau Dewata ini.
6: Konsep sport tourism yang menggabungkan olahraga dengan pariwisata itu sendiri menjadi salah satu agenda yang sedang dikembangkan dan digalakkan baik oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota di Bali. Event seperti fun run di daerah tujuan wisata diharapkan bisa membantu menggerakkan roda perekonomian masyarakat yang berada di kawasan tersebut seperti penyediaan layanan akomodasi dan UMKM. Contohnya sudah dilakukan di kawasan seperti kawasan Jatiluwi di Kabupaten Tabanan. Selama ini Jatiluwi terkenal dengan keindahan sawah terasering dan sistem irigasi yang sudah diakui UNESCO sebagai salah satu warisan budaya dunia. Akhir pekan lalu 1.500 pelari mengikuti Bali Tourism Run di Jatiluwi. Selain berolahraga, pelari akan disajikan pemandangan hamparan hijau persawahan, jalan setapak yang membelah kawasan hutan, romantisme matahari terbit di balik pegunungan.
7: Jujur, nggak expect dia downhill dulu, terus tuh uphillnya lumayan, tapi emang seru banget. Jarang ada yang, biasanya kan kita larinya di kota gitu, sekarang larinya di view-nya ini yang membuat kita bertahan gitu, pasti bisa.
8: View-nya bagus banget, cuman tantangannya ternyata agak lumayan juga, ya. Jadi agak semi trail run gitu sih.
6: Gelaran Bali Tourism Run juga merupakan salah satu langkah awal dalam menyambut Road to 100 Years of Bali Tourism atau menuju 100 tahun pariwisata Bali pada tahun 2027 mendatang. Ajang ini dirancang sebagai motor penggerak ekonomi lokal dan promosi pariwisata berkualitas di Pulau Bali.
9: Sangat luar biasa karena titik kumpulnya di Tabanan, banyak orang yang datang ke sini, tentunya pasti ada lebihnya, dia balanya kayak ada penginapan juga, ada sudah luar biasa. Kalau kira-kira kalau di sini ini memang perlu masih dipersiapkan juga, karena memang kita di Jatiluwe ini kan BBD, ini warisan budaya dunia yang tidak boleh sembarang kita membangun dia.
6: Hal yang sama juga diinisiasi oleh daerah tujuan wisata Desa Penglipuran di Kabupaten Bangli. Penglipuran 2026 yang digelar di bulan Juni ini sebagai salah satu langkah untuk memperkuat destinasi desa wisata yang konsisten dalam menjaga tradisi, budaya, lingkungan, dan alam yang dimiliki oleh desa. Ajang tersebut digunakan untuk mengenalkan hutan bambu yang akan dijadikan salah satu atraksi wisata desa melalui sport tourism.
10: Kegiatan fun run ini juga membawa multiplier effect ekonomi yang sangat luar biasa sekali buat kami di Penglipuran. Jadi banyak peserta yang dari luar Bangli ini juga mengambil momen ini untuk menikmati suasana malam hari di Penglipuran, di mana sesuai dengan data yang kami punya, akomodasi yang ada di Penglipuran ini pada kegiatan fun run ini full semuanya.
6: Event lari mengelilingi desa ini berdampak langsung dari segi ekonomi bagi masyarakat desa, dengan ikut mendorong lonjakan keterisian akomodasi, baik homestay yang ada di desa maupun penginapan di kawasan Kabupaten Bangli. Ajang sport tourism seperti ini memang bertujuan untuk menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat setempat dari berbagai bidang usaha yang mereka geluti.
11: Penuh karena banyak orang sih yang nginap. Dari luar-luar, dari luar Bali. Orang Bali kan deket, mungkin nggak nginap. Kalau ada acara, bisa booking dari jauh. Kalau nggak tahu, ada yang mendadak kemalaman di sini kan bisa ya nginap itu.
6: Dengan predikat salah satu desa terbersih di dunia, keberhasilan Desa Penglipuran juga tidak terlepas dari tata aturan adat. Pengelola daerah tujuan wisata dan pemerintah menjadikan salah satu wisata olahraga terkenal dari Bali. Kartika Widowati, CNN Indonesia, Bali.
0: Liga Taekwondo Series ke-13 di Jakarta diikuti lebih dari 1.400 peserta. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.
2: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 live di CNN Indonesia.

0: Kemenangan timnas Jepang 4 gol tanpa balas atas Tunisia di grup F Piala Dunia 2026 dirayakan oleh supporter yang datang menyaksikan langsung ke stadion dengan nasi bersih-bersih sampah di tribun. Sementara di California, Amerika Serikat sebuah toko roti juga merayakan euforia pesta Piala Dunia dengan membuat roti manis khas Meksiko Concas bertema Piala Dunia.
1: Sebuah toko roti di California, Los Angeles, ramai dikunjungi karena menjual roti manis khas Meksiko bernama Conchas dengan tema Piala Dunia. Wilayah Los Angeles yang menjadi rumah bagi jutaan orang Meksiko ini tentu sangat pas untuk menghadirkan roti manis Conchas dengan tema baru. Erika Lopez, pembuat dan pemilik toko, mengaku Conchas yang menjadi salah satu roti hits masyarakat setempat ini sengaja dibuat dengan tema Piala Dunia. Tujuannya agar saat menyantapnya, masyarakat bisa ikut merasakan pengalaman Piala Dunia. Roti ini semakin hits dan ramai diburu lantaran setiap pelanggan yang membeli memostingnya di media sosial. Sementara di Meksiko, pendukung tim nasional Jepang merayakan kemenangan tim Samurai Biru atas Tunisia dengan skor 4-0 dengan membersihkan sampah tribun Stadion Monterrey selesai laga yang berlangsung pada Minggu waktu setempat. Aksi bersih-bersih supporter timnas Jepang ini merupakan tradisi Gomi Hiroi yang mencerminkan budaya tanggung jawab masyarakat Jepang terhadap ruang publik. Pemerintah setempat memfasilitasi aksi bersih-bersih supporter Jepang ini dengan menyediakan kantong sampah di area publik.
0: Liga Taekwondo series ke-13 diikuti lebih dari 1.400 peserta. Ajang digelar di Gor Ciracas, Jakarta Timur dan diharapkan menelurkan sejumlah atlet berprestasi untuk target PON 2028.
2: Liga Taekwondo DKI Jakarta di Gor Ciracas, Jakarta Timur diantaranya diikuti perwakilan Doja Taekwondo DKI dan 5 Doja di luar DKI Jakarta. Ajang ini digelar

0: mencari dan membentuk bibit calon atlet taekwondo. Tak hanya itu, Pengprov TI DKI Jakarta juga mempersiapkan atlet-atlet untuk menuju event PON 2028.
1: Klub di Jakarta itu ada 350 klub. Kalau dihitung-hitung untuk siswanya ada 90 sampai 110 ribu. Jadi kita liga ini kita buat yang 4 bulan sekali ini hanya untuk sebagai ajang uji coba mereka selama ini latihan di unit masing-masing atau di klub. Nah, mereka menguji cobanya di liga ini.
2: Artinya nantinya akan dilakukan seleksi, Pak?
1: Akan dilakukan seleksi. Dan kita terus mengevaluasi gitu. Dan kita berharap ke depannya kalau bisa pemulanya sudah tidak terlalu banyak, tapi yang prestasinya gitu loh.
0: Dalam acara ini, pihak Pengprov TI DKI Jakarta mengapresiasi antusiasme para peserta yang berasal dari Doja Taekwondo dari segala penjuru Jakarta.
3: Medali emas 7.
4: Medali emas?
3: 7.
4: 7 kali. Untuk yang lainnya?
3: Kalau perak 5.
0: Lewat ajang olahraga ini, para atlet muda dari berbagai doja diharapkan semakin berprestasi dan berkesempatan untuk maju ke tingkat nasional, bahkan internasional. F. Rizal, Jakarta.
5: Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di Kejuaraan Pencaksilat CN Indonesia Tingkat Nasional 2026. Ajang ini digelar pada tanggal 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia Tingkat Nasional 2026, prestasi untuk Indonesia. Kebakaran kios kembang api di Oklahoma mencuri perhatian warga karena ledakannya seakan membuat pertunjukan kembang api di langit. Simak informasi selengkapnya sejenak.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans7 dan CNN Indonesia.

0: Kebakaran kios kembang api di Oklahoma mencuri perhatian warga karena ledakannya seakan membuat pertunjukan kembang api di langit. Di lain tempat, di sebuah pabrik pembuat bahan rudal di Rusia diserang dan menimbulkan kerusakan berat.
1: Video amatir warga merekam momen kebakaran yang melanda kios kembang api di Broken Arrow, Oklahoma. Uniknya, peristiwa kebakaran ini justru terlihat indah bak pertunjukan kembang api di langit. Polisi dan petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi kejadian tak dapat berbuat banyak karena kondisi kembang api yang aktif mudah meledak.

0: rudal jelajah. Hal tersebut bertujuan untuk melumpuhkan produksi pertahanan Rusia.
1: Sebuah perusahaan di Jepang mengembangkan alat bantu yang dirancang khusus untuk membantu anjing lansia yang mengalami gangguan pendengaran. Masih dari Jepang, beragam produk dan layanan inovatif diciptakan demi kebahagiaan para anabul. Fenomena ini bahkan melahirkan istilah baru, Nekonomics atau ekonomi kucing. Perangkat bernama Fibon Nezupad ini berbentuk kalung yang dipasang di leher anjing. Berbeda dengan alat bantu dengar konvensional, teknologi ini tidak memerlukan cetakan telinga dan bekerja dengan mengubah suara pemilik menjadi getaran yang diteruskan ke telinga bagian dalam melalui tulang. Perangkat ini dilengkapi mikrofon pintar yang hanya aktif saat mengenali suara atau nama hewan yang telah direkam sebelumnya. Dengan cara ini, anjing dapat merespon panggilan tanpa terganggu oleh suara lain di sekitarnya.
2: Akarui kanji? Watashi no kao anmari ano mo wakatte nai kedo ano kao ga nikoyaka ni natte iru node ano sugoku ii to omoimasu. De ano kono buruburu mo sonna odoroku hodo hageshii mono demo nai shi chousei dekiru node.
1: Menurut pengembangnya, sistem akan secara otomatis mematikan getaran setelah 20 detik agar tidak menimbulkan kelelahan pada hewan.
3: Kono mic ni kainushi san no koe wo rokun shite okimasu. で、その録音した音声の状態で、例えばゆずって声をかけると、その音声波形で一致して、これが初めて動くと。で、動いたら、バイブレーションと骨伝導の音声振動両方がここから発生して、ワンちゃんに触覚と聴覚でアプローチするっていう、そういう製品になります。
1: Sementara itu, ribuan pengunjung memadati area Intercats dalam pameran Interpet Osaka.Zona khusus ini menampilkan berbagai produk dan layanan yang dirancang khusus untuk kucing dan pemiliknya. Pengunjung nampak sibuk dengan kucing-kucing berkostum lucu hingga mencoba berbagai produk yang menyasar pasar hewan peliharaan.
4: Omocha toka katte kuru ni shitemo nanka ko asonderu sugata soudou shitara yappa kawaii nde tsui tsui katte kichattari toka wa shimasu ne.
1: Maeda mengaku menghabiskan sekitar 30 ribu yen atau lebih dari 3 juta rupiah setiap bulan hanya untuk makanan kucing, belum termasuk biaya kesehatan dan perawatan lainnya. Di pameran ini sejumlah perusahaan menawarkan produk-produk unik, termasuk krim tangan yang mengandung ekstrak silver fine dan catnip, dua tanaman yang dikenal disukai kucing.
5: 猫のミックス3兆円規模とも言われてますけども、我々猫業界に入るの初めてなんです実はその規模の成長規模を見込んでこの猫業界に参入を始めました
1: Data menunjukkan populasi kucing peliharaan di Jepang mencapai sekitar 9,15 juta ekor. Dampak ekonominya dari usaha produk-produk untuk anabul atau anak bulu diperkirakan menyentuh 2,9 triliun yen atau setara sekitar 319 triliun rupiah.Informasi seputar anabul tadi mengakhiri CNN Indonesia New Day pagi ini. Saya Yudi Yudawan. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Inilah detik-detik aksi pelemparan bom Molotov di dalam gang sempit di Jalan Mandiri 2, Kampung Tanah Merah, Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara, pada Senin 22 Juni. Dua pemuda terekam CCTV melintas dengan membawa masing-masing satu botol bom Molotov. Tidak lama kemudian, pelaku melemparkan bom Molotov tersebut ke arah sejumlah warga yang sedang duduk. Warga berhasil menghindari lemparan bom Molotov. Namun bom Molotov meledak di saat seorang ibu bersama anaknya yang berboncengan motor tengah melintas di lokasi kejadian. Letupan api yang cukup besar membuat ibu panik hingga kendaraannya menabrak tembok rumah warga dan membuatnya terjatuh dari motor dan mengalami luka di bagian kaki. Sejumlah warga kemudian mengejar pelaku dan warga lain menolong ibu dan anak tersebut. Ditemui di lokasi kejadian, Selasa siang korban menduga menjadi korban salah sasaran. Pelaku diduga mengincar salah satu warga yang tengah duduk di lokasi kejadian lantaran warga tersebut tengah menjalin hubungan dengan mantan istri pelaku.
1: Mungkin mau nyerang yang
2: lagi duduk ya itu ya.
1: Gitu. Jadi ternyata pas beneran saya lewat ya udah gitu. Jadi kena sasarannya ya itu ke saya itu.
0: Selasa sore, kepolisian sektor Koja melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah warga. Dari keterangan saksi, sebelum melakukan aksi pelemparan Molotov, pelaku sempat cekcok dengan salah satu warga lantaran cemburu.
3: Yang rumahnya pada waktu subuh itu didatangi oleh pelaku. Jadi karena cemburu, si pelaku ini maunya mantan istrinya ini berpacaran dengan bukan dari wilayah itu.
0: Hingga saat ini pelaku yang juga diketahui residivis pencurian sepeda motor masih buron. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Halo, good morning.
5: Kami kembali hadir menjumpai Anda dengan beragam informasi penting dan juga menarik yang tentunya juga ada yang sedang viral-viral ini yang akhirnya ditangkap. Siapakah dia? Nanti akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Iqbal Kurniadi.
4: Dan saya Dea Kartika. Langsung saja kita mulai good morning selengkapnya.

0: Petugas Ditreskrimum Polda Jawa Barat ini akhirnya menangkap Taufik Hidayat, tersangka kasus penyekapan disertai penganiayaan berat terhadap kekasihnya di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung, Selasa malam.
1: Kapolda Jawa Barat menyatakan tersangka mengakui semua kejahatannya yang ia lakukan di bawah pengaruh minuman keras.
2: Hidayat ya.
3: Mata ganti mata ya, Kang.
4: Kemarahan warga tak terbendung saat Taufik Hidayat tersangka penyekapan dan penganiayaan terhadap kekasihnya di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung, Jawa Barat digiring petugas Direktorat Reserse Kriminal Umum Kapolda Jawa Barat pada Selasa malam.
3: Mata ganti mata ya Kang.
4: Petugas akhirnya berhasil meringkus tersangka di kediaman kerabatnya di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung setelah sebelumnya sempat melarikan diri ke Tangerang, Banten. Kapolda Jawa Barat Rudi Setiawan mengatakan keberadaan pria berusia 30 tahun itu berhasil dilacak petugas dari adanya transaksi yang dilakukan tersangka.
5: Kisah pelariannya tadi sempat diceritakan, yang bersangkutan sempat berpindah ke Tangerang. Merasa bahwa Tangerang itu tempat yang aman, tapi di sana juga bingung dan merasa tidak aman, dan kembali lagi ke Jawa Barat. Kami sempat menanyakan juga bahwa yang bersangkutan juga merasa takut, curiga sama semua orang, dan tidak tahu mau kemana, dan akhirnya sampailah di Majalaya dan tertangkap.
6: Alhamdulillah.
4: Kapolda Jawa Barat menambahkan, tersangka mengakui semua kejahatannya yang ia lakukan di bawah pengaruh minuman keras.
6: Alhamdulillah.
4: Kasus penyekapan dan penganiayaan tersangka terhadap kekasihnya YTT 29 tahun ini menjadi viral di media sosial. Korban yang dinyatakan hilang selama 3 tahun ini ditemukan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dalam kondisi luka serius pada bagian kepala dan wajah. Keberadaan tersangka yang tak kunjung ditemukan sejak 12 Juni itu bahkan membuat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersuara dan menyiapkan hadiah Rp250 juta bagi yang dapat membantu menemukan keberadaan tersangka Taufik Hidayat.
7: Dan siapa yang bisa menemukan Taufik Hidayat

0: menyerahkannya kepada aparat atau menginformasikan kepada aparat keberadaannya, saya memberikan hadiah 250 juta rupiah.
1: Usai ditangkap, tersangka yang sempat menjalani pemeriksaan kesehatan dan narkoba juga akan menjalani sejumlah pemeriksaan awal dengan melibatkan ahli kejiwaan pada Rabu. Tim Liputan CNN.
2: Ganti mata ya, Bang.
3: Alhamdulillah tekes.
4: Ratusan warga didominasi emak-emak menggeruduk para penambang emas ilegal di sepanjang Sungai Batanghari. Satu rakit yang berhasil diambil bahkan dibakar.
5: Sementara seorang emak-emak tepergok akan mencopet di dalam bus Transjakarta rute Kampung Melayu Juanda.
6: Ratusan warga didominasi emak-emak di Desa Pintu Kalo, Kabupaten Tebo, Jambi menggeruduk penambang emas ilegal di sepanjang Sungai Batanghari dalam kawasan desa pada Senin lalu. Mereka berteriak mengusir para penambang ilegal yang berada di rakit. Bahkan salah satu rakit yang berhasil diambil langsung dibakar. Herman, salah satu warga, mengatakan aksi ini bentuk kekecewaan warga lantaran tidak adanya tindakan tegas aparat penegak hukum maupun Pemda.
7: Katanya warga emak-emak nih tidak boleh, kata masyarakat Putih Galo, kalau dok di Desa Putih Galo nih tidak boleh buka di Sungai Batangharinya, Pak. Nah itu cuman.
8: Jadi yang banyak-banyak tadi rakit dari mana asal?
7: Itu yang tidak tahu, kita informasinya pada nah, ada ini Spangsiur, ada yang bilang dari Temulu, ada yang bilang dari dekat-dekat sini lah, tidak tahu kita yang punya rakit siapa kan.
6: Warga resah dengan penambangan liar tersebut karena menyebabkan air sungai keruh. Selain itu, rumah maupun lahan perkebunan warga di bantaran sungai juga terancam roboh akibat pasir yang terus dikeruk. Viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan keributan di dalam bus Transjakarta, rute Kampung Melayu, Juanda Monas pada Selasa. Keributan bermula saat seorang penumpang memergoki seorang emak-emak yang diduga hendak melakukan aksi pencopetan. Terduga pelaku disebut berusaha mengalihkan perhatian korban dengan mengoleskan kapur putih ke hidung dan wajah seorang anak kecil yang dipangku ibunya. Situasi di dalam bus sempat memanas lantaran terduga pelaku enggan turun. Hingga akhirnya petugas Transjakarta turun tangan dan memaksanya keluar dari bus. Sejumlah tembakan peringatan dilepaskan polisi saat mengejar pelaku judi sabung ayam di Desa Duampanua, Kecamatan Andreapi, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, yang berusaha kabur ke arah perbukitan pada Selasa sore. Sedikitnya 7 warga berhasil ditangkap. Polisi juga menyita belasan ekor ayam aduan serta puluhan unit sepeda motor yang ditinggal kabur pemiliknya saat melihat kedatangan polisi.
9: Rebekan, ini merupakan komitmen kami semua di Polman untuk memberantas praktek judi.
10: Ada pelaku judi yang diamankan, Komandan?
9: Tadi ada yang kami berhasil amankan sebanyak 7 orang, kemudian ayam kurang lebih 14 ekor.
6: Pasca penangkapan, arena judi sabung ayam langsung dibongkar dan dimusnahkan polisi dengan cara dibakar. Sementara 7 pelaku bersama barang bukti belasan ayam aduan dan puluhan sepeda motor diamankan di Polres Polman. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Nur Aini, seorang ibu, tidak kuasa menahan tangis saat mengetahui anak kandungnya menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh ibu tiri korban. Nur Aini bahkan sudah 4 tahun dilarang mantan suaminya untuk bertemu dengan anaknya.
5: Sementara di Palembang, Sumatera Selatan, seorang ibu melapor ke polisi setelah anak perempuannya yang berusia 9 tahun menjadi korban perundungan yang dilakukan oleh 4 orang teman sebayanya.
11: Ini bekas rokok semua ya?
12: Saya akan memperjuangkan dan berusaha untuk pulang. Saya minta keadilan untuk anak saya.
6: Nuraini Dewi, ibu kandung bocah perempuan berinisial RA, tidak kuasa menahan air mata saat mengetahui nasib naas yang menimpa anak perempuannya yang masih berusia 9 tahun. RA jadi korban penganiayaan ibu tiri bersama ayah kandungnya yang merupakan mantan suami Nuraini. Nuraini mengaku sudah 4 tahun berpisah dengan anak kandungnya setelah bercerai dengan R. R bahkan disebut tidak mengizinkan Nuraini menjenguk RA.
1: Kini Nuraini yang bekerja sebagai tenaga kerja di Malaysia tengah berupaya pulang ke tanah air agar bisa melihat langsung kondisi buah hatinya yang masih dirawat di rumah sakit.
12: Sementara keadaan saya dekat sini, saya berada jauh daripada anak saya. Saya sekarang bekerja sebagai TKI di Malaysia. Saya akan memperjuangkan dan berusaha untuk pulang. Saya minta keadilan untuk anak saya.
1: Kasus ini terungkap setelah anggota dari komunitas driver andalan online di Batam menerima foto yang dikirimkan R, ayah RA, ke grup WhatsApp. R meminta bantuan donasi pengobatan anaknya dengan alasan korban jatuh dari kamar mandi. Namun saat ditemui langsung, RA mengaku sering dipukuli oleh ibu tirinya sehingga mengalami luka lebam di bagian mata dan bukan jatuh dari kamar mandi.
3: Kami telah melakukan penyelidikan dan perkara ini sudah naik sidik dan ditetapkan tersangka atas nama VJ, inisial VJ, 38 tahun. Dan sekarang sudah kita tahan di rutan Polsek Sawulung.
1: Polisi sudah menangkap FJ, ibu tiri korban, dan R, ayah korban pada hari Minggu lalu. Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka. Inilah rekaman video yang sempat viral di media sosial saat seorang siswi SMP asal Kota Palembang, Sumatera Selatan diduga menjadi korban perundungan yang dilakukan oleh 4 anak perempuan sebaya dengannya. Peristiwa terjadi di sebuah lapangan kosong di Kecamatan Sukarami, Palembang pada Sabtu 20 Juni 2026. Korban berinisial CC dianiaya secara bergantian oleh 4 pelaku hingga mengalami sejumlah luka. Tak hanya itu, korban juga mengalami trauma hingga tidak ingin kembali bersekolah. Berdasarkan keterangan ibu korban, permasalahan bermula dari interaksi di lingkungan sekolah. Para terduga pelaku kerap mengambil foto anaknya untuk dijadikan bahan candaan. Merasa dipermalukan, korban kemudian menegur para pelaku. Namun teguran tersebut diduga justru memicu konflik yang berujung pada aksi perundungan.
13: Masalahnya katanya tuh dendam pribadi yang anakku sampai di diancam 1 minggu enggak sekolah itu. Permasalahannya itu bully-bulian.
14: Bercanda.
13: Bercanda, bully-bulian, anakku enggak terima, jadi anakku balaslah bilang gengnya itu geng kampung. Nah, si pelaku tadi enggak terima.
1: Pihak keluarga mengaku telah membuat laporan resmi ke Polrestabes Palembang dan berharap kasus tersebut dapat segera ditangani. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Jelang tahun ajaran baru, warga di Pandeglang, Banten ini berbondong-bondong menjual emas demi memenuhi kebutuhan biaya sekolah anak.
5: Informasi selengkapnya saat lagi, tetaplah di Good Morning.

Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.

0: Temui Odai Kodaria, bukan dokter, bukan apoteker, tapi penjaga ilmu yang hampir punah. Ratusan tanaman obat ia kenali satu persatu. Di tangannya warisan nenek moyang tak mati. Ia ajarkan warga menanam, meracik, dan menyembuhkan. Karena kesehatan sejati berawal dari bumi sendiri.
1: Nanti siapa lagi yang akan tahu gitu bahwa Tuhan itu telah menurunkan di bumi kita itu sesuatu tanaman atau tumbuhan yang sangat sangat bermanfaat.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pelestari tanaman obat Nusantara, Minggu 28 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 serta Sabtu dan Minggu jam 4:00 live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
4: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4:00, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Sejumlah warga di Klaten, Jawa Tengah mengembalikan bantuan minyak goreng yang diberikan oleh pemerintah karena ternyata minyak berbau solar dan memiliki rasa aneh dan pahit di tenggorokan.
1: Sementara itu, ratusan buruh pelabuhan di Ambon, Maluku rela antri berjam-jam demi mendapatkan bansos berupa beras 5 kg.
2: Ratusan warga di Desa Wonoboyo, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah beramai-ramai mengembalikan bantuan pangan gratis dari pemerintah berupa minyak goreng jenis minyak kita pada Selasa. Hal ini dilakukan setelah warga mengeluhkan adanya bau menyengat saat minyak goreng digunakan. Selain itu, minyak goreng yang dipakai untuk memasak dinilai memiliki rasa aneh dan pahit di tenggorokan. Bantuan minyak goreng sendiri merupakan bantuan pangan dari pemerintah dan disalurkan pada tanggal 10 Juni lalu. Di Desa Wonoboyo, bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng disalurkan kepada 626 keluarga penerima manfaat. Setiap penerima manfaat memperoleh 4 liter minyak goreng dan 20 kg beras.
3: Perbedaan nggak?
4: Ada, agak bau, berbau gitu.
3: Bau apa, Bu?
4: Kayak rasanya juga agak pahit gimana. Bedanya sama yang asli.
3: Terus ini ditukar dapat berapa?
4: Sama, dapat 4 liter.
2: Sementara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Klaten yang mendapati laporan langsung melakukan pengecekan dan mengganti minyak berbau yang dikeluhkan warga dengan minyak goreng baru. Berdasar data dinas, total terdapat 24 ribu liter dan sudah dilakukan proses penggantian dengan produk minyak goreng yang baru. Di lokasi berbeda, ratusan buruh pelabuhan di Ambon, Maluku rela antri berjam-jam demi mendapatkan bansos berupa beras 5 kg. Bantuan yang disalurkan dalam rangka merayakan Hari Bayangkara ke-80 ini dilakukan pada Selasa dengan menyasar sekitar 500 buruh. Warga menuturkan adanya pendistribusian bantuan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP ini cukup membantu lantaran bisa mengurangi beban pengeluaran warga di saat berbagai harga tengah melonjak.
5: Alhamdulillah kita bisa terbantu dengan walaupun cuma dengan beras, tapi insya Allah kita bisa terbantu.
6: Dari TKBM ya?
5: Iya.
6: Berapa banyak TKBM?
5: 400.
2: Dengan syarat hanya membawa kartu tanda penduduk, selain dalam rangka perayaan Hari Jadi Bayangkara, penyaluran bantuan beras dan pemeriksaan kesehatan gratis diharapkan dapat memberikan manfaat nyata yang bisa dirasakan langsung oleh warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Jelang tahun ajaran baru, mak-mak di Pandeglang, Banten berbondong-bondong menjual emas demi memenuhi biaya sekolah anaknya.
1: Sementara di Jakarta, sejumlah warga memanfaatkan gelaran Jakarta Fair di Kemayoran untuk berbelanja berbagai kebutuhan sekolah anak. Alasannya ada potongan harga.
7: Sejumlah toko emas perhiasan di Pasar Badak Kabupaten Pandeglang, Banten ramai dikunjungi warga. Sebagian besar warga yang pergi ke toko emas adalah para orang tua yang menjual emas. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak, apalagi sebentar lagi tahun ajaran baru tiba. Meski harga emas saat ini sedang turun, warga tetap memilih menjual emas karena kebutuhan dana untuk perlengkapan sekolah anak tidak bisa ditunda lagi.
8: Untuk kebutuhan sekolah, masuk anak sekolah, terus untuk segala macam aja.
7: Menurut pedagang emas, fenomena menjual emas ini memang biasa terjadi setiap tahunnya jelang tahun ajaran baru sekolah.
9: Kalau yang jual, diantaranya faktor kebutuhan ya. Dan apa namanya untuk jual sekolah, daftar anak sekolah gitu kan.
7: Fenomena jual emas ini diprediksi masih akan berlangsung hingga bulan depan ketika anak-anak masuk sekolah. Sementara itu di Jakarta, warga memanfaatkan event Jakarta Fair Kemayoran untuk membeli sejumlah perlengkapan sekolah. Mulai dari tas sekolah, sepatu, buku tulis, alat tulis, gadget elektronik, hingga peralatan belajar lainnya. Bagi sebagian orang tua, berbelanja di Jakarta Fair menjadi alternatif karena pilihan produk yang lengkap, serta harga yang lebih terjangkau karena ada potongan khusus.
10: Iya sih, sengaja. Karena kan variannya lebih lengkap juga kan. Jadi terus diskonnya juga kan lumayan juga. Ini baru ini sih karena baru datang baru sebagian doang belum banyak gitu. Ya satu lebih hemat, terus kedua biasanya dapat diskon banding gitu.
6: Sepatu sama kaos kaki sih paling sama diskonan sih. Yang dicari diskonannya.
7: Menjelang tahun ajaran baru, permintaan terhadap perlengkapan sekolah diperkirakan akan terus meningkat. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Mengisi waktu kosong bisa dilakukan dengan berbagai kegiatan murah dan juga bermanfaat. Di Probolinggo, Jawa Timur, Anda bisa menikmati wisata murah meriah di Lereng Bromo dengan bermodalkan Rp5.000.
0: Ya, sementara di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, mengisi waktu luang puluhan emak-emak beramai-ramai membuat kreasi kue pai topping buah siwalan. Nah, selain mengenalkan buah lokal, pelatihan ini juga sebagai upaya pemberdayaan perempuan agar memiliki usaha untuk mendapatkan penghasilan tetap. Sehingga tidak perlu lagi nanti menjual-jual emas. Betul. Dan lain sebagainya. Sudah ada penghasilan sendiri. Betul.
11: Mengisi libur sekolah tanpa harus merogoh kocek dalam-dalam sepertinya jadi opsi yang paling masuk akal in this economy. Di Desa Negoro Rejo, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, ada tempat wisata yang masih alami, berada di perbukitan air terjun Madukari Pura. Di tempat wisata ini, pengunjung bisa menikmati sejuknya Lereng Bromo sambil bermain ayunan atau jika berani bisa menjajal lori-lorian. Relnya terbuat dari pelepah aren. Lori-lorian sepanjang 50 meter ini menjadi wahana favorit pengunjung. Tak hanya anak-anak, orang dewasa juga antusias menjajal lori-lorian ini.
12: Seru banget.
13: Takut nggak?
12: Enggak, lebih seneng lah. Kayak apa ya, kena angin gitu loh, enak rasanya.
13: Oke. Ini mau nyoba lagi?
12: Mau.
13: Murah ya ini ya?
12: Murah banget, 5.000 bisa sepuluhnya.
11: Tempat wisata ini sempat mati suri saat pandemi COVID-19. Namun berkat lembaga masyarakat desa hutan setempat, kawasan wisata ini kembali dihidupkan. Bagaimana? Tertarik datang ke sini? Mumpung libur sekolah, ajak anak-anak untuk menikmati alam Lereng Bromo.

0: Beginilah keseruan pelatihan pembuatan kue pie dari Buah Siwalan yang digelar Pusat Aksi dan Studi Pemberdayaan Indonesia atau PATMA Indonesia bersama Universitas Muhammadiyah Gresik. Pelatihan dilaksanakan di rumah produksi salah satu pengusaha jajanan di Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. 13 perempuan berstatus janda dan ibu rumah tangga diajari proses pembuatan kue hingga menjadi penganan yang siap jual. Kue yang diproduksi kali ini sengaja dibuat berbeda, unik dan pastinya menggoda selera. Topping kue pie memanfaatkan buah lokal seperti nanas, mangga, buah naga dan buah siwalan khas Gresik yang masih banyak dijumpai di sejumlah wilayah di Gresik. Salah satu peserta mengatakan, pelatihan ini untuk memberikan tambahan keterampilan dan penghasilan karena dirinya tidak lagi bersuami.
1: Sudah selesai pulang ke rumah, kita bisa praktek dan bisa untuk
2: usaha, ya.
1: Usaha untuk menambah penghasilan. Terutama saya kan seorang janda, bisa untuk kehidupan sehari-hari.
0: Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Janda Internasional yang jatuh setiap tanggal 23 Juni. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Pagi ini kami akan mengajak Anda untuk mencicipi ragam kuliner khas Makassar. Tapi nggak usah jauh-jauh dari kota Jakarta ataupun harus pergi ke kota Makassar. Cukup ke Depok.
4: Waduh, kalau soal makanan nih pasti saya tahu ini. Karena jadi salah satu tujuan kalau cari coto Makassar maupun es pisang hijau. Nah, pastinya Anda penasaran dong. Jangan kemana-mana ya, tetap di Good Morning.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
1: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
2: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
3: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
4: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
5: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1:15 di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
7: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
8: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
9: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
10: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami dan kali ini kami akan mengajak Anda untuk mencicipi ragam kuliner khas Makassar. Tapi nggak perlu jauh-jauh dari kota Jakarta ataupun harus pergi ke kota Makassar.
1: Padahal ini lagi musim liburan loh, harusnya jalan-jalan. Tapi in this economy lebih baik yang dekat-dekat saja. Nah, di Depok, Jawa Barat ada sebuah tempat yang juga punya coto Makassar, sop konro hingga es pisang hijau dengan rasa otentik serta menggugah selera.
0: Sudah bersandar di Sulawesi Selatan, tapi versi Jawa Barat. Alias kali ini saya ingin mencoba mencicipi kuliner khas Makassar, namun ada di Depok, nggak perlu jauh-jauh ke Makassarnya. Langsung aja kita coba cicipin di Daeng Carame.
2: Siang-siang panas terik, cocok nih makan yang dingin-dingin bikin seger seperti es pisang hijau. Hidangan manis khas Sulawesi Selatan yang dibalut dengan fla, susu dan sirup ini bikin ngiler pastinya. Apalagi di saat jam makan siang. Tak hanya es pisang hijau, kedai yang terletak di Depok, Jawa Barat ini juga menyajikan ragam menu khas Makassar dengan citra rasa autentik lainnya. Garasi rumah disulap jadi kedai makan rumahan yang nyaman. Siap melayani pelanggan setiap harinya mulai jam 7 pagi hingga 9 malam. Para pelanggan pun datang silih berganti, mencicipi aneka pilihan menu yang tersedia, seperti coto Makassar, sop konro, ataupun mie titi.
3: Aku biasanya sih senangnya mie titi sama coto.
4: Iya. Yeah. Pernah juga kesana, gimana nih rasanya ketika makan di Depok sama makan di sana, sama Bang Dedy?
3: Sama banget. Kalau aku kan biasa kesana karena ikut mertua, jadi kalau udah coto di sana tuh yang pasti itunya harusnya medok sih. Di sini tuh kalau coto Makassarnya tuh bumbunya kental, kuah kacangnya berasa gitu kan. Juga kalau mie titinya juga otentik sih.
5: Es pisang hijau.
4: Kenapa suka banget es pisang hijau di sini?
5: Karena memang seger juga ya kalau siang-siang makan di sini. Terus juga rasanya memang enak juga, seger dan pas. Manisnya pas, semuanya pas.
6: Masakannya enak, persis kalau di Makassar kita makan itu nggak ada bedanya. Jadi emang mau nggak mau larinya ke sini lagi. Iya, coto, konro itu semua benar-benar seperti kita makan di Makassar karena rasanya.
2: Kedai kuliner yang terletak di Jalan Melati Raya Pancoran Mas ini mulai berdiri sejak 2024 lalu. Resep menu yang tersaji diolah langsung oleh warga asli suku Bugis Makassar. Hal inilah yang membuat bahan-bahan yang digunakan, bumbu rempah, serta cita rasa autentiknya semakin kuat dan gak main-main.
4: Biasanya yang jadi favorit yang dicari warga itu yang menu yang apa aja, Bu?
7: Yang menu coto Makassar, sop konro, ada juga mie titi, nasi goreng merah, kalau ikan-ikanan tadi itu ikan palomara, ulu juku, ada juga kambu pare, itu jarang ada, Kak, di restoran Makassar, itu khasnya juga Makassar.
2: Ini dia kambu paria atau pare kambu, kuliner tradisional khas Sulawesi Selatan yang juga jadi menu andalan di sini. Sayur pare yang telah dipotong melintang dibuang bijinya, kemudian diisi dengan adonan ikan laut dan kelapa parut sangrai. Sesuai namanya, sebab kambu artinya isi, sehingga pare diisi adonan serta diguyur kuah bumbu rempah gurih seperti kunyit, serai dan daun salam, daun jeruk, bawang dan kemiri, menetralisir rasa pahit alami dari pare. Kuliner yang satu ini biasanya hanya ditemukan saat acara besar maupun ritual adat suku Bugis. Namun, kini makanan ini populer jadi lauk sehari-hari seperti hidangan konro, palumara, ataupun ulu juku. Harga setiap menu beragam, dibanderol mulai dari Rp20 hingga Rp48.000 per porsi. Satu porsinya pun gak pelit, bisa dinikmati 1 hingga 3 orang saking banyak dan empuk isinya. Yummy!
0: Dari semua menu yang tersaji di atas meja, tentu saja primadona utamanya ada pada coto Makassar dan juga sop konronya yang benar-benar menggugah selera gitu ya. Tapi yang juga gak kalah nikmat adalah si kambu parianya. Ini dari tadi saya makan ini ya, ini nikmat banget, rasa parenya pun juga gak begitu berasa pahitnya karena sudah ada padu padan yang pas gitu ya ketika berasa di dalam mulut dengan ada irisan dari si ikannya. Nah, yang juga jadi favorit saya adalah barongkoknya ini yang jarang ada gitu ya. Sekarang nih kelembutannya bisa saya nikmati, nggak perlu jauh-jauh ke Makassar. Clarissa Radia, Yoga Aris Pratama, Depok, Jawa Barat.
1: Berikutnya ada yang tak kalah menarik ini pemirsa, lebih suka makan pasta atau pizza atau keduanya? Nah kalau di Bandung ini ada restoran yang menyajikan kedua hidangan khas Italia ini hanya dalam satu suapan saja. Oh, jadi gitu. Ini lebih hemat kalau
8: lebih
1: gitu
8: hemat.
1: Ya.
8: Gak pesan banyak ya. Nah ini kalau di Jimbaran Bali ada event kuliner Amerika Latin di mana ada dua chef dari Chile dan juga Meksiko yang menghadirkan sajian khas Latin untuk memanjakan lidah para tamu.

0: Pecinta kuliner Italia, sini-sini merapat. Lebih suka pizza atau pasta nih? Gimana kalau keduanya aja? Sensasi inilah yang bisa Anda dapatkan kalau berkunjung ke sebuah resto di Jalan Ranca Bentang, Kota Bandung. Ini dia, pizza topping pasta. Kita intip ke dapurnya yuk. Pertama, pipihkan adonan atau dough pizza, lalu panggang hingga setengah matang. Kemudian untuk toppingnya, masak susu sapi bersama saus keju, penne pasta, keju mozzarella, garam, dan gula, lalu aduk merata. Kalau sudah matang, tinggal letakkan di atas pizza setengah matang tadi. Tambahkan mozzarella, parsley, dan keju parmesan, lalu panggang kembali di tungku.
1: Jadi saya pertama kali itu pengen membuat pizza yang lebih unik untuk menciptakan inovasi, karena di Bandung ini belum ada pizza menggunakan topping pasta.
0: Kira-kira gimana ya rasanya?
2: Menurut saya ini unik ya. Biasanya kan pasta-pasta usai pizza ini dalam satu menu. Terus si kejunya tuh nggak bikin enak. Karena mungkin sama adonan pizza ya disatuin, jadi enak, pas, mantap.
0: Buat yang tertarik mencoba sensasinya, pizza topping pasta dibanderol seharga Rp75.000. Dari Paris van Java, kita geser ke Pulau Dewata. Sebuah restoran di lantai 8 di Jimbaran, Badung, Bali, dua chef memasak dan menghidangkan sajian khas Amerika Latin. Mereka adalah Chef Geraldine Milan dan Eksekutif Chef Matias Mardones. Pengunjung dapat menyaksikan langsung atau mengabadikan aksinya dengan ponsel. Ini dia dua hidangan bacadillos atau makanan pembuka dari negara Chile dan Meksiko. Croquetos de jamón yang terdiri dari croquet crisps, daging sapi, serta keju dengan saus mayo ketumbar. Sementara yang satunya berbahan dasar ikan barramundi, calamari crispy, alpukat, jagung, dan tentunya dengan saus rocoto tiger's milk atau susu harimau rocoto. Kira-kira apa ya bedanya dengan rasa masakan daging dan ikan Indonesia?
3: Kalau masakan Latin, dia bumbunya tuh biasanya memang ciri khasnya adalah lebih kepada kondimen-kondimennya atau saus-sausnya seperti ini. Terus kalau untuk bumbu dari dagingnya ini sangat simpel, sederhana. Aku sih ngerasainnya ada kayak black pepper, ada garamnya juga, dan mungkin juga merica. Itu sih yang aku rasain ya.
0: Sebagai hidangan penutup ada dua kudapan manis, yaitu churros yang berisi cairan coklat ditambah semangkuk kecil gula cair. Termasuk tres leches cake yang terdiri dari kue bolu yang dibalur dengan dulce de leche, merang, serta saus yang terbuat dari susu. Harga set menu makanan Latin dibanderol seharga Rp1.100.000. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Melakukan aksi pencurian sepeda motor dengan membawa anak, pasutri residivis curanmor diamankan pihak kepolisian.
5: Informasi selengkapnya saat lagi, tetaplah di Good Morning.

0: kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
1: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News.

0: Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
3: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
5: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.

0: Ya, CCTV merekam aksi suami dan istri pencuri sepeda motor milik konsumen toko waralaba di Klender, Jakarta Timur.
1: Di lokasi berbeda, diiming-imingi uang tunai dan sebuah telepon genggam, seorang pengemudi ojol menjadi korban pencurian motor.
2: CCTV di salah satu komplek di daerah Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur merekam gerak-gerik suami dan istri pencuri sepeda motor. Beberapa saat usai beraksi menggasak satu sepeda motor di sebuah toko waralaba. Sang istri, MK, bertugas mengawasi korban di dalam toko dan kemudian menggasak motor korban. Sedangkan suaminya, PF, mengawasi suasana parkiran. PF bahkan membawa anaknya agar tidak mengundang kecurigaan penjaga parkir. Dari rekaman CCTV yang viral, warga lantas mengenali kedua tersangka. PF dan MF lalu dibekuk dan diserahkan ke polisi. Selasa siang, Kapolsek Duren Sawit, Jakarta Timur, Kompol Sutikno menyebut kedua tersangka beberapa kali pernah ditahan polisi atas kasus pencurian sepeda motor. Polisi pun masih menyelidiki kasus ini. Sayangnya, para tersangka sudah menjual sepeda motor korban. Di lokasi berbeda, aksi pencurian sepeda motor milik seorang pengemudi ojek online di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, terekam kamera pengawas CCTV. Bermula saat korban mendapatkan orderan untuk mengantarkan penumpang dari Tambun menuju Pelabuhan Tanjung Priok pada Sabtu. Sesampainya di area pelabuhan, pelaku meminjam sepeda motor korban untuk bertemu temannya yang tidak jauh dari lokasi. Setelah menunggu lama, pelaku tak kunjung kembali dan korban baru sadar telah menjadi korban pencurian saat bertemu petugas kepolisian di sekitar lokasi. Beruntung, setelah membuat laporan, pelaku pencurian langsung bisa diamankan polisi dalam kurun waktu 2 jam di kawasan Pademangan, Jakarta Utara.
3: Anggota sini ditegur saya, "Bapak ngapain sini? Saya nunggu teman, Pak." "Nama siapa, Wahyu? Bapak kenal enggak?" "Bawa motor Bapak." "Iya." "Wah, Bapak ketipu." Langsung dikejar sama anggota sini lah, Pak.
2: Dalam modusnya, pelaku yang mengaku memiliki rekanan petugas bea cukai mengiming-imingi uang sebesar Rp600.000 serta sebuah telepon genggam yang membuat korban tergiur. Akibat aksinya, pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Aksi penusukan terhadap satu keluarga menghebohkan warga desa Treteban, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.
0: Sementara di Pekanbaru Riau, tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru menangkap 2 orang yang terlibat peredaran narkoba.
4: Warga desa Treteban, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah digemparkan dengan aksi penusukan yang melibatkan satu keluarga pada Selasa petang. 2 orang yang menjadi korban adalah bapak dan anak, sedangkan pelaku merupakan saudara kandung dari korban tewas. Pria 62 tahun berinisial S ini dievakuasi dan diamankan anggota Polsek Wiradesa usai melakukan aksi penusukan pada kakak kandung dan keponakannya sendiri. Akibat perbuatannya, kakak pelaku tewas dan keponakan pelaku mengalami sejumlah luka tusuk di punggung dan dadanya. Kapolsek Wiradesa Ibtu Maman Sugiarto menjelaskan, dugaan sementara aksi penyerangan ini bisa terjadi lantaran pelaku mengalami kambuh gangguan kejiwaannya. Detik-detik penangkapan bandar narkoba berinisial FA dan RS oleh tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru di Jalan Pemuda Kota Pekanbaru Riau pada Kamis lalu terekam kamera amatir. Polisi menyita sabu seberat 12,61 gram, 12 butir pil ekstasi, serta 4 cartridge vape mengandung etomidate, timbangan digital, dan telepon genggam. Berdasar penyelidikan, para tersangka mengaku mendapat barang dari seorang penghuni apartemen di Pekanbaru. Di apartemen itu, petugas kembali menemukan narkoba, uang tunai sebesar Rp115 juta, 1 pucuk air gun, serta 1 pucuk senjata api rakitan beserta amunisi. Hasil tes urin menunjukkan kedua tersangka positif metamfetamin. Hingga Selasa, polisi masih memburu pemasok yang telah dikantongi identitasnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Detik-detik badai di Rusia terekam kamera warga. Sebanyak 124 rumah rusak dan 5.000 warga terdampak pemadaman listrik.
1: Informasinya usai jeda, tetap bersama kami di Good Morning.

0: Kamis ini dalam Shh, Check It Out with Aditya Herpavi.
1: Sejak kapan kamu mulai mengalami insomnia atau gangguan tidur?
2: Kayaknya dari kecil kali ya.
1: Dari kecil.
2: Pola hidup yang gak sehat juga, jadi kopi. Tapi nanti pas jelang jam 12 itu udah mulai agak letih. Tensi tuh pernah di angka 170 kali ya.
3: Waduh, insomnia ini mempunyai dampak jangka panjang. Sampai resiko terjadinya komplikasi jantung dan pembuluh darah juga ikut meningkat. Orang susah tidur itu dampaknya ke kesehatan luar biasa.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi, Kamis 25 Juni jam 10 malam di CNN Indonesia. Temui Oday Kodariah, bukan dokter, bukan apoteker, tapi penjaga ilmu yang hampir punah. Ratusan tanaman obat ia kenali satu persatu. Di tangannya warisan nenek moyang tak mati. Ia ajarkan warga menanam, meracik, dan menyembuhkan. Karena kesehatan sejati berawal dari bumi sendiri.
4: Nanti siapa lagi yang akan tahu gitu bahwa Tuhan itu telah menurunkan di bumi kita itu sesuatu tanaman atau tumbuhan yang sangat sangat bermanfaat.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pelestari tanaman obat Nusantara, Minggu 28 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
5: Ah, iya, ya bener dong. Cek hujan gini mulu sih.
6: Ngapain keprak-keprak TV? Ganti boxnya.
7: Pakai ini nih.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.

0: Dapatkan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Hujan lebat di wilayah Cina Timur dan Selatan mengakibatkan banjir dan membuat 3.000 orang harus dievakuasi.
2: Sementara detik-detik badai di Rusia juga terekam kamera warga dan mengakibatkan 124 rumah rusak. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Good Morning edisi hari ini. Jangan lewatkan sajian terbaru, informasi CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Dea Kartika.
1: Saya Iqbal Kurniadi. Have a great day, stay happy and healthy. Sampai jumpa.
3: Hujan lebat selama beberapa hari di wilayah Cina Timur dan Selatan membuat banjir menggenangi Provinsi Kuzhou, tepatnya di wilayah Kabupaten Liping dan Libo. Sebanyak 3.000 orang di Kabupaten Liping harus menyelamatkan diri, sementara 670 petugas gabungan diterjunkan untuk membantu evakuasi warga. Pihak berwenang menyebutkan 2.380 warga telah dievakuasi dan petugas masih berupaya untuk memulihkan listrik dan komunikasi. Hujan deras juga mengakibatkan Sungai Yalse berubah kecoklatan dan meluap hingga menggenangi jalan-jalan kota. Sejak Minggu, tim penyelamat, kru drainase dan petugas bencana dikerahkan membantu masyarakat membersihkan rumah pasca terkena banjir. Pusat Meteorologi Nasional setempat memperkirakan hujan lebat dan badai masih akan terjadi di wilayah Barat Daya Cina dan Chongwai hingga Rabu. Warga diimbau waspada karena resiko banjir bandang telah dikeluarkan. Beginilah kondisi pasca kebakaran yang melanda sebuah gedung 3 lantai di Uttar Pradesh, India pada Senin waktu setempat. Sebanyak 15 orang tewas dan puluhan lainnya terluka. Sebagian korban tewas adalah pelajar karena gedung yang terbakar merupakan pusat bimbingan belajar dan area bermain anak. Serta terdapat toko dan klinik hewan peliharaan. Bahkan seorang saksi menyebutkan ada seorang anak melompat dari lantai 3 karena panik dan berusaha menyelamatkan diri saat terjadi kebakaran. Kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan dan polisi telah menangkap 4 orang yang terlibat dalam insiden ini. Perdana Menteri India Narendra Modi juga menyampaikan bela sungkawa dan memberikan santunan untuk keluarga korban. Kamera amatir warga sempat merekam detik-detik badai dahsyat yang menyerang wilayah permukiman di kota Kuzhva, Ural, Rusia pada Senin waktu setempat. Menurut pihak berwenang, 16 orang terluka dan 6 orang telah mendapatkan perawatan medis. Badai ini membuat 124 rumah rusak, diantaranya 32 rumah hancur total, serta 60 atap dan 7 mobil mengalami kerusakan. Selain itu, badai juga membuat 5.000 rumah mengalami pemadaman listrik. Kepala Distrik Kuzhva juga mengeluarkan status keadaan darurat di wilayah ini dan terus melakukan perbaikan jaringan listrik. Warga yang dievakuasi kini telah dipindahkan

0: Halo, selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi
1: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Dea Kartika.
0: Saya Iqbal Kurniadi. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya. Seorang ibu yang tengah membonceng anaknya dengan sepeda motor menjadi korban pelemparan bom molotov di sebuah gang sempit di Koja, Jakarta Utara.
1: Dari penyelidikan polisi, keduanya menjadi korban salah sasaran. Para pelaku diduga mengincar seorang warga lain di lokasi kejadian karena terbakar api cemburu.

0: Detik-detik pelemparan bom molotov di dalam gang sempit di Jalan Mandiri 2, Kampung Tanah Merah, Horawa, Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, terekam CCTV pada Senin 22 Juni. Kamera juga merekam dua pemuda, yang salah satunya diketahui berinisial M, melintas dengan membawa masing-masing satu bom molotov. Tidak lama kemudian, mereka melemparkan bom molotov ke arah sejumlah warga yang sedang duduk. Melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari kedua pelaku, warga berhasil menghindari pelemparan bom molotov. Namun, di saat bersamaan, seorang ibu bersama anaknya yang berboncengan motor melintas di lokasi. Karena panik, akibat letupan api yang cukup besar, sang ibu menabrak tembok rumah warga. Ia dan anaknya terluka di bagian kaki dan sepeda motornya rusak. Sementara, beberapa orang warga berupaya mengejar para pelaku dan beberapa lainnya menolong kedua korban. Pada Selasa siang, korban menduga ia menjadi target salah sasaran. Diduga, M dan temannya mengincar H, salah satu warga yang tengah duduk-duduk di lokasi kejadian. Diketahui, keponakan pria yang M incar tengah menjalani hubungan dengan mantan istrinya.
1: Gang sebelah itu punya mantan istri. Terus dekatlah sama anak gangan yang di saya ini, gitu. Ya mungkin ya nggak tahu ya, maksudnya masih nggak terima kali apa istrinya, apa mantan istrinya sama apa cowok lain. Pas kebetulan di gangan saya, nah mungkin mau nyerang yang
2: lagi duduk ya itu ya.
1: Gitu. Jadi ternyata pas kebetulan saya lewat ya udah gitu. Jadi kena sasarannya ya itu ke saya itu.
0: Selasa sore, Kapolsek Koja Kompol Andri Suharto menyebutkan anggotanya sudah melakukan olah TKP. Petugas pun sudah memeriksa beberapa orang saksi. Dari keterangan saksi, sebelum melakukan aksi pelemparan bom molotov, M sempat cekcok dengan H. M disebut cemburu dengan A, keponakan H.
3: Awalnya adalah dimulai pada hari yang sama, kira-kira menjelang subuh, di mana terduga pelaku atas nama, yang diduga atas nama M, membuat keributan di TKP. Terus kemudian kami dari Polsek Koja mendatangi ke TKP, tetapi si pelaku langsung melarikan diri. Nah, kemudian jam 9 pelaku datang bersama kawannya ke TKP kembali. Tidak tahu maksud dan tujuannya, karena menurut keterangan para saksi yang kami dapat di lapangan, bahwa si pelaku ini cemburu terhadap mantan istrinya, yaitu saudari R.
0: Hingga saat ini, M dan komplotannya, yang juga diketahui residivis pencurian sepeda motor, masih buron. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Pengakuan Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Muhammad Abdi Maludin, yang menerima uang puluhan juta rupiah untuk membatalkan unjuk rasa viral di media sosial.
5: Di tengah polemik ini, sejumlah mahasiswa UBK justru menjadi korban penyerangan oleh orang tak dikenal di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.
6: Yang pertama, menuju hari H, saya sebagai koordinator aksi. Nah, tentu banyak

0: orang yang ingin suap saya dan segala macam itu saya menolak. Ini kawan-kawan, ini jadi gini kawan-kawan, langsung maka dari itu terkait uang itu memang saya terima 20%.
1: Video Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Muhammad Abdi Maludin ini viral. Abdi mengakui menerima uang sebesar 20 juta rupiah dari pihak yang tentunya memintanya membatalkan unjuk rasa yang digelar di Jalan Medan Merdeka Selatan 15 Juni lalu. Ketika itu mereka menuntut evaluasi sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk MBG, peninjauan Undang-Undang Polri, hingga stabilitas nilai rupiah. Dalam aksi itu, Abdi dan sejumlah mahasiswa lain kemudian diterima oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
0: Saya ngaku salah, Pak. Saya ngaku salah dan mohon maaf kepada ini semua.
1: Abdi mengaku uang yang diterimanya dibagikan ke beberapa pihak dengan nominal antara 2 hingga 2.500.000 rupiah. Atas peristiwa ini, BMFH UBK menuntut pihak universitas menindak tegas nama-nama yang terlibat, serta meminta yang bersangkutan untuk mundur dari jabatannya dan membentuk badan investigasi independen. Namun pihak Rektorat Universitas Bung Karno hingga kini belum memberikan pernyataan resmi terkait kasus ini. Sementara itu, sejumlah mahasiswa Universitas Bung Karno diserang sekelompok orang tak dikenal pada Senin malam. Menurut keterangan saksi, ketika itu para mahasiswa baru keluar kampus untuk pulang ke rumah masing-masing. Namun di jalan dekat kampus, tepatnya di Jalan Kimia Menteng, Jakarta Pusat, tiba-tiba mereka diadang sekelompok orang yang menggunakan sepeda motor. Kelompok orang ini melempari mahasiswa dengan batu dan sempat terjadi aksi saling serang, namun tidak lama kemudian polisi datang dan membubarkan tawuran.
2: Yang mengadang berapa orang, Pak?
3: Kalau sekitar 20-an lah.
1: Dalam peristiwa ini, seorang mahasiswa terluka akibat terkena lemparan batu. Polisi kemudian melakukan penjagaan di lokasi kejadian untuk mencegah kembali terjadi bentrokan. Saat ini suasana di lokasi kejadian sudah kondusif, namun belum diketahui siapa dan maksud penyerangan ini. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta.
4: Bertepatan dengan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta dan libur sekolah, stasiun KRL Jakarta International Stadium atau JIS resmi beroperasi.
5: Di Klender Duren Sawit, Jakarta Timur, CCTV merekam aksi suami dan istri pencuri penggasak motor milik konsumen toko waralaba. Agar warga tidak curiga, sang suami membawa anaknya saat beraksi. Simak selengkapnya dalam Metropolitan.
6: CCTV di salah satu komplek di daerah Klender Duren Sawit, Jakarta Timur merekam gerak-gerik suami istri mencuri sepeda motor beberapa saat usai beraksi menggasak satu sepeda motor di sebuah toko waralaba. Sang istri MK bertugas mengawasi korban di dalam toko dan kemudian menggasak motor korban. Sedangkan suaminya PF mengawasi suasana parkiran. PF bahkan membawa anaknya agar tidak mengundang kecurigaan penjaga parkir. Dari rekaman CCTV yang viral, warga lantas mengenali kedua tersangka, PF dan MF, lalu dibekuk dan diserahkan ke polisi. Selasa siang, Kapolsek Duren Sawit, Jakarta Timur, Kompol Suktikno menyebutkan kedua tersangka sudah beberapa kali mendekam di penjara atas kasus pencurian sepeda motor. Polisi pun masih menyelidiki kasus ini. Sayangnya, para tersangka sudah menjual sepeda motor korban. Ratusan petani Koalisi Nasional Reforma Agraria menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR pada Senin siang. Sejumlah perwakilan petani wanita bahkan mencor setengah badan mereka dengan semen. Aksi ekstrim ini dilakukan sebagai bentuk proses keras atas berlarut-larutnya konflik agraria serta perampasan tanah petani di berbagai daerah. Para petani menuding, pemerintah sangat lamban dalam menyelesaikan konflik agraria serta tidak adanya perlindungan hak yang nyata bagi kelompok petani kecil. Mereka menuntut pemerintah segera menetapkan masalah agraria sebagai kategori darurat nasional. bertepatan dengan hari ulang tahun ke

0: 499 kota Jakarta dan libur sekolah, stasiun KRL Jakarta International Stadium atau JIS resmi beroperasi. Terhubung dengan JPO baru yang memiliki panjang mencapai 466 meter dan lebar 6,6 meter, stasiun ini juga jadi akses baru ke JIS dan kawasan wisata Ancol.
1: Stasiun barunya sih sama anak-anak nyobain untuk akses menuju JIS-nya. Tanggapannya bagus banget ya, untuk apalagi untuk supporter Persija, karena aksesnya lebih mudah, lebih murah, nggak kena macet-macetan, lebih cepet gitu.
2: Bisa parkir di Ancol, dari Ancol hanya kurang lebih 300-400 meter ke JIS, ini akan mengurangi banyak traffic lalu lintas yang selama ini menjadi persoalan kalau ada kegiatan konser maupun pertandingan sepak bola.
0: Harapannya, infrastruktur baru ini dapat menjadi titik awal untuk mengoptimalkan pemanfaatan JIS yang selama ini kerap bermasalah dengan parkir dan akses transportasi menuju stadion saat acara besar berlangsung. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Ratusan emak-emak di Tebo, Jambi menggeruduk penambang emas ilegal di sepanjang sungai.
4: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali. Ibu kandung bocah perempuan korban penganiayaan ibu tiri di Batam, Kepulauan Riau menangis saat mengetahui nasib naas buah hatinya.
3: Setelah berpisah, mantan suami bahkan melarang ibu kandung korban untuk menemui anaknya.
5: Ini bekas rokok semua ya?
6: Iya.
7: Saya akan memperjuangkan dan berusaha untuk pulang. Saya minta keadilan untuk anak saya.
0: Nur Aini Dewi, ibu kandung bocah perempuan berinisial RA, tidak kuasa menahan air mata saat mengetahui nasib naas yang menimpa anak perempuannya yang masih berusia 9 tahun itu. RA jadi korban penganiayaan oleh FJ, ibu tirinya, bersama R, mantan suami Nur Aini. Nur Aini mengaku sudah 4 tahun berpisah dengan anak kandungnya setelah bercerai dengan R. R bahkan disebut tidak mengizinkan Nur Aini untuk menjenguk RA. Kini, Nur Aini yang bekerja sebagai TKW di Malaysia tengah berupaya pulang ke tanah air agar bisa melihat langsung kondisi buah hatinya yang masih dirawat di rumah sakit.
7: Sementara keadaan saya dekat sini, saya berada jauh daripada anak saya. Saya sekarang bekerja sebagai TKI di Malaysia. Saya akan memperjuangkan dan berusaha untuk pulang. Saya minta keadilan untuk anak saya.
0: Kasus ini terungkap setelah anggota dari komunitas driver andalan online Batam menerima foto yang dikirim R, ayah RA, ke grup WhatsApp. R meminta bantuan donasi pengobatan anaknya dengan alasan korban jatuh dari kamar mandi. Namun, setelah ditemui langsung, RA mengaku sering dipukuli oleh ibu tirinya sehingga mengalami luka lebam di bagian mata dan bukan jatuh dari kamar mandi. Kekerasan ini diketahui terjadi pada Sabtu 13 Juni 2026 di Kavling Bukit Kamboja, Kecamatan Sanggulung, Kota Batam. Peristiwa ini dilaporkan ke Polsek Sanggulung. Menurut polisi pada Senin, ibu tiri korban kesal karena korban tak mau menjaga adiknya dan malah asik bermain. Minggu 21 Juni 2026, polisi menangkap FJ ibu tiri korban dan RA ayah korban. Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Tidak ingin sungai tercemar, ratusan warga yang didominasi emak-emak di wilayah Tebo, Jambi, menggeruduk penambang emas ilegal di sepanjang sungai.
4: Sementara itu, berniat hendak mengambil air wudu, ibu satu anak di Ponorogo, Jawa Timur, terpleset dan tercebur ke sumur sedalam 15 meter.
8: Pada Senin sore, ratusan warga didominasi emak-emak Desa Pintu Kalo Kabupaten Tebo, Jambi menggeruduk para pelaku penambang emas ilegal atau peti yang beraktivitas di sepanjang sungai Batanghari dalam kawasan desa. Emak-emak berteriak mengusir para pelaku peti yang berada di rakit. Bahkan salah satu rakit ditangkap serta dibakar. Hal ini sontak membuat belasan pelaku peti lainnya memacu rakitnya melarikan diri. Warga menolak penambangan ilegal karena berdampak pada pencemaran air sungai. Tangkapan ikan pun berkurang karena rusaknya ekosistem sungai. Selain itu, suara bising peralatan mengganggu istirahat warga siang maupun malam. Inilah kondisi Indana, 57 tahun yang tercebur di sumur rumahnya sedalam 15 meter di Kelurahan Singosaren.

0: Kecamatan Jenangan, Ponorogo, Jawa Timur Selasa siang. Petugas gabungan dari BPBD bersama Damkar Ponorogo kemudian langsung bergerak melakukan evakuasi ibu satu anak ini. Menurut saksi mata, sebelumnya korban hendak mengambil air wudu di sumur dengan cara menimba air. Diduga karena lantai licin, korban tiba-tiba terpleset saat menarik timba hingga kemudian terjatuh ke sumur. Petugas menemui kendala evakuasi karena sumur sempit dan korban mengalami disabilitas intelektual. Meski berhasil dievakuasi dengan kondisi selamat, korban mengalami hipotermia lantaran berada di dasar sumur hampir 2 jam. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Di Treskrimum Polda Jawa Barat akhirnya menangkap Taufik Hidayat, tersangka kasus penganiayaan berat terhadap kekasihnya sendiri.
2: Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali. Anda masih di redaksi pagi. Seorang balita perempuan di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan yang hilang selama 2 hari 2 malam di kawasan perbukitan ditemukan dalam kondisi selamat.
1: Sementara itu menjelang tahun ajaran baru, warga di Pandeglang, Banten berbondong-bondong menjual emas demi memenuhi kebutuhan sekolah anak. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
3: Detik-detik tim gabungan menemukan seorang balita perempuan bernama Laurencia Rombe pada Senin pagi terekam kamera amatir dan menjadi viral di media sosial. Korban terlihat lemas akibat suhu dingin di pegunungan. Sebelumnya anak ini dilaporkan hilang pada Sabtu 20 Juni lalu di Lembang Mapa, Kecamatan Bongga Karadeng, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Dikonfirmasi pada Selasa, bocah itu hilang saat menemani ibunya memberi makan ternak. Korban ditemukan di puncak bukit yang berjarak sekitar 5 km dari rumahnya. Setelah ditemukan, Laurencia dibawa ke rumah keluarganya untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan. Ribuan pencari kerja memadati pendopo lapangan Supar di Kota Mungkit, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Selasa siang. Antrean panjang pun tampak saat para pencari kerja melakukan pendaftaran. Kerumunan pencari kerja ini didominasi oleh lulusan baru maupun tenaga kerja berpengalaman yang ingin mencoba peruntungan di berbagai perusahaan. Job Fair kali ini memfasilitasi pertemuan langsung antara pencari kerja dengan 36 perusahaan yang hadir secara luring atau offline dan tersedia sekitar 3.717 lowongan kerja. Sejumlah toko emas perhiasan di Pasar Badak, Kabupaten Pandeglang, Banten ramai dikunjungi warga. Sebagian besar warga yang pergi ke toko emas adalah para orang tua yang hendak menjual emas. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak di tahun ajaran baru. Fenomena jual emas ini sudah berlangsung sejak sepekan terakhir. Dan menurut pedagang emas pada Selasa siang, hal ini memang biasa terjadi setiap tahunnya menjelang tahun ajaran baru sekolah. Saat ini harga emas sedang turun. Per 1 gram emas harga jualnya Rp2.750.000 dan harga belinya Rp2.500.000. Fenomena jual emas ini diprediksi masih akan berlangsung hingga bulan depan ketika anak-anak masuk sekolah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pemirsa, personel di Treskrimum Polda Jawa Barat akhirnya menangkap Taufik Hidayat, tersangka kasus penyekapan disertai penganiayaan berat terhadap kekasihnya sendiri di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung, Selasa malam.
2: Kapolda Jawa Barat menyatakan tersangka mengakui semua kejahatannya yang ia lakukan di bawah pengaruh minuman keras.
4: Alhamdulillah, sudah kita amankan. Atas nama siapa?
3: Selasa malam 23 Juni 2026, petugas Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat akhirnya menangkap Taufik Hidayat, tersangka penyekapan dan penganiayaan setelah menjadi target buruan sejak 12 Juni silam. Petugas meringkus pria berusia 30 tahun tersebut di kediaman kerabatnya di sebuah kompleks perumahan di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung.
5: Mata ganti mata. Gunting lagi.
3: Kapolda Jawa Barat Rudi Setiawan Selasa malam menyatakan penangkapan tersangka berawal dari adanya transaksi yang dilakukan tersangka yang menjadi petunjuk bagi petugas untuk melacak keberadaan tersangka. Rudi menambahkan pria berusia 30 tahun tersebut sempat melarikan diri ke Tangerang, Banten sebelum akhirnya diringkus di kediaman kerabatnya di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung.
6: Kisah pelariannya tadi sempat diceritakan yang bersangkutan sempat berpindah ke Tangerang. merasa bahwa Tangerang itu tempat yang aman, tapi di sana juga bingung dan merasa tidak aman dan kembali lagi ke Jawa Barat. Kami sempat menanyakan juga bahwa yang bersangkutan juga merasa takut, curiga sama semua orang dan tidak tahu mau kemana, dan akhirnya sampailah di Majalaya dan tertangkap.
3: Kapolda Jawa Barat juga mengatakan tersangka mengakui semua kejahatannya yang ia lakukan di bawah pengaruh minuman keras. Tersangka menyekap dan menganiaya kekasihnya YTR 29 tahun hingga menderita luka serius pada bagian kepala dan wajah.
6: Semua yang dia lakukan, dia mengakui, dan dia tadi sempat menyatakan bahwa dia juga menyesal karena ini dilakukan di bawah kesadarannya akibat konsumsi alkohol. Tapi setiap hari ini konsumsi alkohol, selalu berdebat dengan, bercocok dengan kekasihnya, dan terjadilah penganiayaan.
3: Usai ditangkap, tersangka yang sempat menjalani pemeriksaan kesehatan dan narkoba juga akan menjalani sejumlah pemeriksaan awal dengan melibatkan ahli kejiwaan pada Rabu. Freddy Bangun, Bandung, Jawa Barat.
5: Ganti mata ya, Kang.
7: Alhamdulillah, tekes sekali.
2: Nama Taufik Hidayat, tersangka penyekapan dan penganiayaan kekasihnya di kawasan Ranca Ekek, menjadi incaran semua orang.
1: Ya, selain pihak kepolisian yang mengejar tersangka, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga memberikan imbalan Rp250 juta bagi warga yang bisa menemukan keberadaan pria bengis tersebut. Berikut informasinya dalam segmen Di Balik Cerita.
8: Saya sangat marah dengan laki-laki seperti ini bernama Taufik Hidayat yang sekarang jadi buronan.
3: Upaya penangkapan Taufik Hidayat tersangka penyekapan dan penganiayaan melibatkan banyak pihak selain kepolisian. Polda Jawa Barat telah menetapkan Taufik Hidayat sebagai tersangka tunggal dalam kasus dugaan penyekapan disertai penganiayaan terhadap kekasihnya tersebut. Hal tersebut dinyatakan Kapolda Jawa Barat Rudi Setiawan usai menjenguk sekaligus melakukan komunikasi dengan korban yang tengah menjalani perawatan intensif di gedung MCHC Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Selasa siang.
9: Atau TH sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Saya juga menginformasikan bahwa kita sudah menerbitkan daftar pencarian orang. Terkait ini kami akan mengharapkan bantuan dari masyarakat seluruhnya.
3: Sementara selain telah membentuk tim ahli dari bedah plastik, penyakit dalam, mata dan telinga, Direktur SDM Pendidikan dan Penelitian Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Fitra Hergiana menyatakan, usai mendapatkan perawatan selama 11 hari, kondisi fisik dan psikis korban mulai berangsur membaik.
10: Pasien saat ini sudah mengalami perbaikan, dan juga kita juga dari Rumah Sakit Hasan Sadikin memberikan pelayanan yang terbaik dan juga tim yang terbaik. Jadi kita membuat tim mulai dari bedah plastiknya, penyakit dalam, mata, dan lain-lain.
3: Selama beberapa hari terakhir, petugas kepolisian daerah Jawa Barat melakukan pengejaran terhadap tersangka yang diketahui berpindah-pindah tempat. Bahkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyiapkan hadiah sebesar Rp250 juta bagi siapapun yang dapat membantu menemukan keberadaan tersangka Taufik Hidayat.
8: Tetapi saya juga memberikan ruang bagi warga dimanapun berada untuk berpartisipasi mencarinya. Dan siapa yang bisa menemukan Taufik Hidayat, menyerahkannya kepada aparat atau menginformasikan kepada aparat keberadaannya, saya memberikan hadiah Rp250 juta.
3: Tidak hanya Gubernur Jawa Barat, tim kuasa hukum Hotman Paris juga mendatangi kediaman keluarga YTR di kawasan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kedatangan tim yang diutus langsung oleh pengacara kondang ini bertujuan untuk bertemu dengan keluarga korban guna memastikan korban mendapatkan pendampingan, perlindungan, dan bantuan hukum. Selain itu, pihaknya juga mendapatkan informasi bahwa adanya dugaan korban lainnya dari tersangka Taufik Hidayat di kawasan Kabupaten Garut.
7: Menurut beliau ini kan kasusnya luar biasa sadis ya sebetulnya. Takutnya kan akan banyak korban-korban bermunculan, sedangkan si terduga pelaku itu kan masih ada di luar nih. Takutnya mengintimidasi atau ada dendam kepada siapapun. Nah itu kan tugas kita memberikan pendampingan hukum.
3: Sementara itu, Syahrul Lulum selaku adik korban mengaku sempat berkomunikasi dengan kakaknya beberapa waktu lalu. Korban berpesan memiliki keinginan membuka warung kelontong di depan rumahnya apabila korban sudah sembuh total dan diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit.
11: Tadi mau bilang, saya tetap gak mah. Dia, teteh mah, kan bisa ningali, pengen bisa lihat lagi teteh dia. Teteh nanti di sana, kalau ada punya rezeki mah, pengen warung, sembako, pengen ada dagangan. Dan sekarang teteh kan gak bisa kerja kayak dulu, teteh. Bilangnya kayak gitu, pengen bisa lihat lagi.
3: Sementara itu, tim Inavis Polda Jawa Barat menggelar olah TKP di lokasi kamar kos di kawasan Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa siang. Kamar kos ini digunakan tersangka Taufik Hidayat untuk menyekap dan menganiaya kekasihnya. Proses olah TKP berlangsung lebih dari 1 jam secara tertutup, sedang warga sekitar menyaksikan dari kejauhan. Sebelumnya pada Senin malam, anggota Satreskrim Polresta Bandung juga melakukan pengecekan di kamar kos dan membawa sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pidana penyekapan dan penganiayaan oleh tersangka. Kasus ini bermula saat YTR, seorang perempuan asal Desa Jelgong, Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang dikabarkan menghilang selama 3 tahun, ditemukan terbaring lemah di ruang perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung, Jawa Barat. Perempuan berusia 29 tahun itu menderita luka serius pada bagian kepala dan wajahnya akibat dianiaya oleh kekasihnya yang saat ini telah ditahan Polda Jawa Barat. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kita ke informasi lain, siswa SD di Gunung Kidul, Yogyakarta menggelar acara wisuda yang tidak biasa. Acara dilakukan sederhana di pendopo dengan membawa sejumlah hasil bumi yang kemudian dimakan bersama-sama.
1: Sementara itu, ribuan penumpang dari sejumlah daerah di Pulau Kalimantan memadati Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Mereka memanfaatkan libur panjang sekolah untuk pulang ke kampung halaman.
3: Siswa-siswi dari SDN Gunung Gambar, Ngawen, Gunung Kidul, Yogyakarta punya cara seru saat upacara pelepasan siswa yang baru lulus. Meski dengan konsep yang sangat sederhana, namun penuh makna. Alih-alih melakukan seremoni wisuda yang meriah di gedung, setiap tahun siswa-siswi sekolah ini selalu menggelar acara sederhana di pendopo Gunung Gambar. Para siswa hadir dengan mengenakan busana tradisional Jawa, yaitu lurik. Mereka datang membawa hasil bumi dari kebun masing-masing untuk kemudian dimakan bersama di atas lembaran daun pisang. Tak hanya itu, pernak-pernik dan dekorasi yang cantik juga menggunakan hasil dari alam dan dianyam langsung oleh para siswa. Sementara itu, memasuki libur panjang sekolah, ribuan penumpang dari sejumlah daerah di Kalimantan tiba di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Mereka memanfaatkan libur panjang untuk pulang ke kampung halaman. Sejumlah penumpang mengaku terjadi kepadatan hingga banyak yang tidak kebagian tempat duduk dan berimpitan selama 18 jam pelayaran.
12: Dari Berau, mau ke Pindrang.
13: Dalam rangka apa?
12: Liburan aja sih, soalnya ini kan sudah liburan ya anak-anak, liburan sekolah. Jadi karena semuanya ada waktu, jadi liburan.
13: Rangka apa sih, Bu, pulangnya, Bu?
12: Pulang liburan sekalian, ada acara di Kastiga.
13: Memang libur sekolah tanggal berapa, Bu?
12: Ini sudah kemarin itu mulanya terakhir ambil rapor tanggal 19 sampai tanggal 13 Juli.
3: Berdasarkan data KSOP Parepare, tercatat sebanyak 3.323 penumpang tiba dengan menggunakan 3 kapal motor. Jumlah ini meningkat sekitar 5% dibandingkan hari biasa. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya kita ke informasi dari dunia kuliner. Ini bakso tahu merupakan salah satu kedapan yang dikenal luas di masyarakat. Nah, di Kabupaten Garut ini ada produsen bakso tahu yang sebenarnya cukup legendaris, Dea.
2: Nah, dalam satu hari sekitar 18.000 buah bakso tahu dalam sajian sepiring siomay dibuat dan dijual ke berbagai tempat. Seperti apa serba-serbi pembuatannya? Kita simak liputannya berikut ini.

0: harus masukkan ke sini, ayo cepat cepat cepat.
1: Saat ini saya berada di kawasan Kabupaten Garut, tepatnya di Alun-Alun Garut. Tentu saja kalau di sini kita mau cari kulineran, tapi kulinernya yang nggak bukan yang itu-itu aja, yang cukup legendaris. Karena di sini katanya ada satu produksi bakso tahu yang sudah ada sejak tahun 80-an. Wah, kira-kira bagaimana ya keseruan membuat bakso tahu legendaris di Kabupaten Garut ini?
2: Produsen bakso tahu ini berdiri sejak tahun 1987. M. Uken, mantan pengusaha sayur mayur dan berbagai hasil pertanian, adalah sosok di balik usaha ini. Di awal-awal, Uken berjualan secara langsung dengan dipikul dan berkeliling di beberapa kawasan kota Garut. Kini, produksi bakso tahunya berkembang hingga mencapai puluhan ribu butir setiap hari. Wow! Proses pembuatan bakso tahu di sini masih menggunakan cara tradisional. Bahan utama yang digunakan adalah ikan tenggiri yang dikenal memiliki cita rasa khas. Dalam satu hari, 35 kg ikan tenggiri diolah dalam dua tahap produksi. Seluruh tahap dikerjakan secara manual.
1: Nah ini udah lebih dari 17,5 nih, karena kan tadi ada tepung, ada terigu ya Kang, ya. Kemudian juga tadi ada apa namanya, merica dan lain sebagainya. Tadi juga sempat dimasukkan apa namanya daun bawang, kurang lebih untuk 17,5 ikan itu sekitar 5 kg-an potongan daun bawang. Nah sekarang kita mau masukin wortel, oke. Saya ambil dulu ya Kang ya.
2: 20 kg wortel juga dipotong kecil-kecil atau diparut halus agar mudah menyatu dengan adonan. Selain menambah warna cerah, wortel juga memberikan tekstur dan rasa manis alami.
1: Aduh, bener-bener nih yang namanya pemula nih. Tadi saya sama Kang Reddy tuh sama-sama sebenarnya dalam proses mengadukan. Tapi Kang Reddy udah selesai duluan, ini saya masih berkutat dengan yang satu ini. Belum merata nih Kang ya?
3: Iya.
1: Belum ya? Tapi yang jelas yang saya rasain ini dingin banget. Karena tadi ya ikan tenggirinya tuh dari freezer, kemudian juga wortelnya juga dari kulkas. Wah, ini bener-bener dingin. Dan ini berat banget yang pasti. Lebih dari 20 kilo ini.
2: Kalau sudah tercampur rata, adonan dipindahkan ke dapur sebelah untuk proses pencetakan. Proses produksi kini sudah berkembang pesat. Dalam satu hari, sekitar 18.000 bakso tahu dihasilkan.
1: Ya, namanya bakso tahu udah pasti ada tahunya. Jadi Pak Haji ini lagi motong-motongin tahu, biasanya dilakukan sama Pak Haji. Ada dua hal yang katanya selalu dilakukan. Yang pertama motongin tahu dan juga motongin daun bawang. Yang menarik tahunya besar-besar karena memang dipesan khusus, berbeda dengan tahu pada umumnya. Sehari bisa berapa kilo tahu, Pak?
4: Tahu bukan kilo, 300.
1: Berapa tuh?
4: Ini
1: 800 satu hari.
2: Setelah seluruh wadah terisi, produk langsung siap untuk masuk ke tahap pengukusan. Proses pengukusan juga masih menggunakan cara tradisional. Ada tiga tungku besar yang masih mengandalkan kayu bakar sebagai sumber panas utama.
1: Ya, saya jadi berbagi peran nih sama salah satu karyawannya Pak Haji. Ini adalah serbuk gergaji. Memang tujuannya adalah untuk kemudian nanti ketika penggunaan kayu bakar ini tidak terlalu boros, untuk membantu juga menstabilkan si apinya agar kemudian nanti siomaynya itu bisa matang secara sempurna. Waduh, Ibu nih tiap hari numbuk-numbuk kayak gini. Nggak capek, Bu?
5: Capek.
1: Nggak apa-apa, namanya juga kerja ya, Bu ya. Udah cukup segini ya, Bu ya?
5: Iya, cukup.
1: Oke, sip kalau gitu.
2: Saat penutup terbuka, asap langsung terlihat menyebar dari hasil kukusan bakso tahu yang sudah matang. Seluruh produk kemudian diangkat dan dipindahkan ke tempat pendinginan.
0: Masukkan ke sini, ayo cepat, cepat, cepat.
2: Penjual bakso tahu dilakukan menggunakan gerobak khas berwarna biru. Satu porsi bakso tahu dijual dengan harga Rp10.000 dan isinya mendapatkan 6 butir bakso. Saya mencoba hasil olahan yang baru saja kita lihat prosesnya dari awal hingga akhir. Sudah tidak sabar saya.
1: Ya dari Pak Haji kita belajar bagaimana berbisnis, dari Mang Nuh dan juga Mang Kemal kita belajar artinya perjuangan ketika kita akan melakukan usaha. Nah tadi juga saya sudah coba, ternyata ini juga punya keunikan tersendiri ya, rasa siomay karena memang sudah legend dari tahun 80-an. Lika-liku berbisnis bakso tahu di kawasan Garut ini seperti biasa, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk Anda yang ingin memulai berbisnis di bidang kuliner. Kiki Aryadi, Rizky Rahadian, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Sampai jumpa.
6: Kereta api relasi Bandung-Surabaya menabrak truk box di

0: perlintasan sebidang Jalan Hasanuddin, Semarang, Jawa Tengah.
1: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
0: Satu unit minibus terbakar di depan kantor PT Timah di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung.
1: Sementara di lokasi lain, kereta api Harina relasi Bandung-Surabaya Pasar Turi terlibat kecelakaan dengan truk box di perlintasan sebidang Jalan Hasanuddin, Semarang, Jawa Tengah.
2: Wah, masih dat! Oh,
3: terjadi kebakaran di depan kantor Timah, tepatnya di depan toko Lopet.
2: Wah, macet di jalan nih, piye-piye ada kereta. Waduh!
4: Kereta api Harina relasi Bandung-Surabaya Pasar Turi terlibat kecelakaan dengan truk box di perlintasan sebidang Jalan Hasanuddin, Semarang, Jawa Tengah pada Senin sore. Truk box dilaporkan menerobos perlintasan depan stasiun Semarang Poncol setelah sirine berbunyi dan parang berlangsung menutup. Truk yang mengalami mogok tidak bisa segera mundur dari jalur kereta api. Petugas yang berlari ke arah datangnya kereta api memberikan isyarat bendera bahaya kepada masinis. Meski masinis telah melakukan pengereman maksimal, namun tabrakan tak bisa terhindarkan.
3: Izin melaporkan komandan, terjadi kebakaran di depan.
4: Sementara itu, satu minibus dilalap si jago merah di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Saat mobil sedang berjalan, tiba-tiba percikan api muncul dari bawah mobil bagian depan. Melihat muncul percikan api, warga sekitar langsung memberhentikan mobil. Sang pemilik mobil pun sempat turun untuk memadamkan api, namun tidak berhasil.
5: Ya, jadi waktu kejadian itu, waktu saya pas kelihatan pertama itu, pemilik kendaraan itu udah berusaha semaksimal mungkin untuk memadamkan api tersebut. Ya. Cuman saya teriak dari jauh, jangan pak, lari pak, lari. Maksud saya itu mengamankan dirilah, nggak perlu lagi ini, karena api itu sudah semakin membesar.
4: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pihak kepolisian masih mendalami penyebab kebakaran. Kerugian pemilik mobil diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Redaksi Pagi.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Guys, ramai banget guys, truk lari. Tapi yang ditabrak tahu kemana? Orang pada berwah, berhenti ini. Oh, dia masih jalan terus.
1: Kamera amatir merekam sebuah mobil sedan BMW rusak akibat diamuk massa setelah diduga terlibat tabrak lari di Jalan Meruya Selatan, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat, Senin pagi. Video ini pun viral di media sosial. Sejumlah pemotor juga terlihat berupaya memberhentikan laju mobil tersebut. Meski diamuk warga, mobil berplat nomor B77NRI itu tetap melaju dengan kondisi kaca mobil bagian depan dan belakang pecah akibat lemparan kelapa dan batu. Namun laju mobil mewah listrik ini kemudian melambat karena tersangkut pembatas jalan berbahan plastik di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Sang sopir mengaku tak menabrak motor, namun sebaliknya dirinya menjadi korban dan kabur karena massa mengamuk menghancurkan mobilnya.
2: Diginiin sampai hancur, mau berhenti. Gila.
3: Tapi tadi berarti bukan Bapak yang nabrak, Pak?
2: Bukan gua, itu Pak. Makanya gua tunggu polisi baru gua berhenti.
3: Dari arah mana, Pak, tadi, Pak?
2: Dari arah tol sana. Di orang itu yang nabrak gua kena motor.
1: Sementara menurut saksi mata, pengendara mobil ini melaju dari depan.

0: depan kampus Mercu Buana di Jalan Meruya Selatan dan tiba-tiba menabrak pengendara ojek online hingga motornya ringsek.
1: Ini tuh mobil keluar dari jalur, papasan nih, adu banteng dengan motor, grab. Motornya, grabnya sampai terpental, terbelah dua, motornya bang kayak gitu. Nah ini udah dikejar, baru berhenti di sini bang, tempatnya di pinggir tol, ring road.
2: Tadi kondisinya keadaannya ngebut atau gimana bang?
1: Kalau pas nabrak dia ngebut bang, cuman setelah nabrak dia udah gak bisa ngebut tuh. Karena posisinya kap mesinnya juga udah kena, jadi gak bisa ngebut dia.
0: Petugas kepolisian lalu lintas yang berada di lokasi berhasil meredakan emosi massa dan mengamankan mobil ini ke kantor unit Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Barat. Sementara kondisi pengemudi ojek online telah sadarkan diri dan masih mendapatkan perawatan di rumah sakit. Hendrawan Wikongko, Jakarta.
3: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan juga kejahatan. Kali ini bersama saya, Damher Lambang.

0: Petugas Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota menangkap seorang pria saat hendak menjual 2 unit sepeda motor hasil curian di Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Banten. Sementara di lokasi lain, lupa tidak mengunci pintu mobil, sebuah tas milik pedagang ayam di Magetan, Jawa Timur, hilang digasak pencuri. Aksinya sempat dipergoki teman korban, bahkan berusaha mengejar pelaku, namun sayang pelaku berhasil kabur.
1: Petugas Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota menangkap seorang pria berinisial WS saat hendak menjual 2 unit sepeda motor secara COD di salah satu parkiran minimarket daerah Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Banten. Dari hasil interogasi, kedua unit sepeda motor ini adalah hasil curian pelaku di wilayah Kecamatan Karang Tengah dan Larangan, Kota Tangerang, dan hendak dijual seharga 2 hingga 3 juta rupiah per unitnya. Saat melakukan penggeledahan, petugas juga menemukan sejumlah kunci letter T yang diduga digunakan pelaku saat melakukan pencurian. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku adalah seorang residivis yang telah 4 kali keluar masuk penjara atas kasus curanmor.
2: Kemudian kami lakukan penyelidikan dan pada saat ditemui orang tersebut yang akan menjual motor tersebut, ternyata motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat yang sah. Dan setelah dilakukan penggeledahan, ternyata pada diri orang tersebut ditemukan kunci T yang diduga alat untuk melakukan pencurian sepeda motor. Kemudian dilakukan pengecekan TKP, benar bahwa motor tersebut adalah hasil pencurian. Pada saat transaksi tersebut ada 2 unit motor. Motor tersebut hasil kejahatan di Karang Tengah dan Larangan.
1: Saat ini polisi terus melakukan pengembangan untuk menangkap jaringan curanmor di wilayah Kota Tangerang. Lupa tidak mengunci pintu mobil, sebuah tas milik pedagang ayam di Magetan, Jawa Timur hilang digasak pencuri. Dalam rekaman CCTV terlihat korban memarkir mobil pickup di depan rumah seorang warga di Desa Meranggen, Kecamatan Maspati, Magetan, Sabtu petang. Tidak lama datang pelaku seorang diri mengendarai sepeda motor dan langsung berhenti beberapa meter di depan mobil pickup korban. Pelaku yang melihat kaca mobil tidak ditutup rapat akhirnya turun dari motor dan berjalan menuju mobil korban. Pelaku yang sejak tadi memantau situasi, begitu ada kesempatan langsung mengambil tas korban yang ditaruh di kursi penumpang. Teman korban yang mengetahui ada pencuri langsung mengejar pelaku sambil berteriak maling, namun pelaku kabur dengan naik motor. Adapun tas yang diambil pelaku berisi handphone, dompet berisi uang Rp400.000 dan surat penting lainnya. Malam itu juga korban langsung melaporkan kejadian ke Polsek Maspati.
3: Nah, saya datang, nurunin ayam. Ayam sudah saya turunin, diantar ke rumahnya yang beli. Terus teman saya keluar, juga keluar beli pulpen, pulpennya hilang. Terus teriak-teriak, mas, tasnya diambil. Ya saya nggak maksud, ya begitu saya keluar dekat mobil, orangnya sudah lari. Kejar sama teman saya, tapi jauh posisinya.
4: Jadi memang kaca mobilnya itu terbuka, jadi langsung diambil. Kemudian orang itu langsung meninggalkan lokasi.
5: Kalau melihat di CCTV sempat dikejar oleh korban.
4: Iya betul, dikejar oleh korban ya, kernetnya itu. Untuk langkah-langkah kami kemarin ya olah TKP, pengecekan CCTV juga. Kemudian kami juga meminta keterangan-keterangan dari saksi ya, viral.
1: Hingga kini polisi masih mengumpulkan rekaman CCTV guna memburu pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Polisi menangkap komplotan pengedar uang palsu sebanyak Rp80 juta di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Pelaku sempat berpura-pura tidak sadarkan diri saat diintegrasi oleh petugas. Sementara itu di Jawa Timur, petugas menangkap seorang pengedar yang menjual sabu kepada para sopir truk di kawasan pelabuhan Tanjung Perak yang butuh stamina untuk bekerja.
6: Tim Buru Serga Polres Lombok Timur melakukan penangkapan terhadap 2 orang pelaku pengedar uang palsu di wilayah Kabupaten Lombok Timur pada Senin dini hari. Saat dilakukan penangkapan, 1 orang pelaku berpura-pura tak sadarkan diri, mengantuk berat, dan setiap dilakukan interogasi oleh petugas tak merespon. Namun, petugas berhasil mengamankan uang palsu yang disimpan di tas kresek sebesar Rp70 juta. Kepada petugas, pelaku mengaku telah mengedarkan uang palsu sebesar Rp5 juta dalam acara hiburan rakyat Rona-Rona.
7: Uang palsu tersebut yang telah beredar sebanyak 80 juta yang dimana 5 juta tersebut sudah beredar dan alhamdulillah sudah kita amankan.
8: Oke.
7: Dalam bentuk uang asli.
8: Oke. Dan itu peredarannya di beberapa titik atau di mana saja itu?
7: Untuk baru satu titik, alhamdulillah langsung kita tangkap. Pada saat itu disebarkan oleh lelaki yang inisial M.
8: Oke.
6: Dua orang pelaku tersebut langsung diamankan menuju Mapolres Lombok Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.
9: Hei, polisi, diam!
6: Petugas Satres Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak meringkus seorang pengedar sabu berinisial R di pinggir Jalan Kalimas Baru, Kelurahan Perak Utara, Surabaya, Jawa Timur. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan dua klip sabu dengan berat bruto 1,31 gram. Petugas juga mengamankan satu wadah penyimpanan narkotika serta satu unit telepon genggam yang diduga digunakan untuk mendukung aktivitas peredaran narkoba. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku sudah 3 bulan mengedarkan narkoba di wilayah Pelabuhan Tanjung Perak. Pelaku menjual kepada para sopir truk di kawasan pelabuhan yang butuh stamina untuk bekerja.
10: Mengamankan seorang inisial R yang diduga akan melakukan pengantaran barang atau transaksi barang berupa narkoba jenis sabu-sabu dan diamankan ada padanya di tersangka inisial R dua klip berisi berat brutonya 1,31 gram dan satu kotak penyimpan sabu dan handphone satu buah.
6: Hingga kini penyidik masih terus mengembangkan kasus ini dengan melacak kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan peredaran sabu tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita di kawasan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung terus berlanjut. Polisi memeriksa TKP kamar kos yang ditempati korban dan juga pelaku yang merupakan kekasih korban sejak Maret 2026. Dan hingga Minggu malam, polisi menyatakan masih mengejar pelaku yang terpantau berpindah-pindah tempat.
11: Kasus dugaan penyekapan disertai penganiayaan terhadap seorang perempuan di kawasan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung terus berlanjut. Belasan anggota Satreskrim Polresta Bandung Senin petang mendatangi bangunan indekos di Kampung Cijambe, Desa Cibiruwetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Polisi melakukan pengecekan kamar kos yang menjadi TKP penyekapan dan penganiayaan. Salah satu kamar kos di sini ditempati oleh YTT, 29 tahun, perempuan yang menjadi korban penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya, TH, 30 tahun. Ketua RW setempat, Pepen Ependi, mengatakan pelaku dan korban mulai menempati kamar kos tersebut sejak Maret 2026, sebelum perilaku sadis pelaku terbongkar, usai mengantarkan korban ke rumah sakit bersama penjaga kos.
12: Saya tanya ke penjaga kosan, dia itu bilangnya dari si pelaku itu katanya sakit gitu Pak. Makanya kayaknya dari yang punya kosan, penjaga kosan ada rasa iba gitu Pak ya. Karena dia tinggal di tempat kosannya, jadi dia diantar sama dia ke rumah sakit katanya itu.
11: Kabit Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan menyatakan, pihaknya selama beberapa hari terakhir masih melakukan pengejaran terhadap pelaku secara intensif.
13: Kepolisian sudah beberapa hari ini ya berjibaku untuk mencari tersangka. Ya, tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah.
11: Kasus ini bermula saat YTT, seorang perempuan asal Desa Jelegong, Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang dikabarkan menghilang selama 3 tahun, ditemukan terbaring lemah di ruang perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung, Jawa Barat. Perempuan berusia 29 tahun itu menderita luka serius pada bagian kepala dan wajahnya, diduga akibat dianiaya oleh kekasihnya yang hingga saat ini belum diketahui keberadaannya. Pihak keluarga kehilangan komunikasi dengan korban yang selama ini mengaku bekerja di Jakarta. Terakhir berkomunikasi, korban tengah menjalin asmara dengan pria berinisial TH yang juga sempat dikenalkan kepada keluarga. Keluarga akhirnya menemukan korban pada 10 Juni setelah sang ayah menerima pesan dari nomor tak dikenal yang diduga merupakan terduga pelaku. Dalam pesan singkat itu diinformasikan bahwa korban berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin dan harus menjalani perawatan medis usai terlibat kecelakaan lalu lintas. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Polda Jabar akan mulai melakukan pemeriksaan terhadap YT, wanita korban penganiayaan dan penyekapan yang dilakukan oleh kekasihnya. Pemeriksaan guna meminta keterangan korban yang kini kondisinya mulai membaik. Sementara itu untuk mempercepat proses pencarian pelaku yang masih buron, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumumkan sayembara dengan hadiah sebesar Rp250 juta bagi siapa saja yang dapat memberikan informasi secara akurat mengenai keberadaan buronan tersebut kepada aparat dan juga membantu hingga sang pelaku berhasil diamankan. Dan informasi selengkapnya dalam Inside Crime berikut ini.
6: YT, wanita 29 tahun korban penganiayaan dan penyekapan selama 3 tahun yang dilakukan kekasihnya, TH 30 tahun, kini masih dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung akibat luka serius di sekujur tubuhnya. Hingga saat ini Polda Jawa Barat masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Sedangkan pemeriksaan terhadap korban akan mulai dilakukan pada Selasa 23 Juni mengingat kondisi korban mulai membaik. Keterangan korban sangat diperlukan agar pelaku TH dapat segera ditangkap dan kini masih dalam pengejaran pihak kepolisian.
14: Bahwa korban Yovita sudah membaik, ya. Untuk itu kita akan memanfaatkan waktu kondisi ini untuk menginterview, ya. Karena ini sangat besar sumbangsihnya, ya. Ada beberapa materi yang kami akan tanyakan kepada yang bersangkutan. Tentunya kami tetap memperhatikan ya psikologis, ya. Yang trauma besar beliau korban, kan ini kita harus jaga, ya. Jangan sampai pertanyaan-pertanyaan tersebut mengganggu psikologisnya nanti berakibat kepada pengobatannya.
15: Assalamualaikum, sampurasun.
6: Menanggapi buronnya sang pelaku penganiayaan dan penyekapan terhadap YT, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merasa prihatin. Untuk mempercepat proses pencarian, Dedi mengumumkan hadiah sebesar Rp250 juta bagi siapa saja yang dapat memberikan informasi akurat mengenai keberadaan buronan tersebut kepada aparat atau membantu hingga sang pelaku berhasil diamankan. Dedi mengajak masyarakat Jawa Barat maupun seluruh warga Indonesia untuk berpartisipasi membantu aparat dalam menemukan sang pelaku. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dapat mempercepat proses menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi korban.
15: Saya sangat marah dengan laki-laki seperti ini bernama Taufik Hidayat yang sekarang jadi buronan, dan saya meyakini bahwa tim Polda Jabar akan mampu dengan cepat menangkapnya. Tetapi saya juga memberikan ruang bagi warga dimanapun berada untuk berpartisipasi mencarinya. Dan siapa yang bisa menemukan Taufik Hidayat, menyerahkannya kepada aparat atau menginformasikan kepada aparat keberadaannya, saya memberikan hadiah Rp250 juta sebagai bentuk partisipasi saya agar

0: mengintimidasi atau ada dendam kepada siapapun. Nah, itu kan tugas kita memberikan pendampingan hukum.
1: Sementara itu, Syahrul Lulum selaku adik korban mengaku sempat berkomunikasi dengan kakaknya beberapa waktu lalu. Korban berpesan memiliki keinginan membuka warung kelontong di depan rumahnya apabila korban sudah sembuh total dan diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit.
2: Tadi mau bilang kan pertama, bisa ningali, pengen bisa lihat lagi teteh nanti di sana kalau ada punya rezeki mah pengen warung sembako, pengen ada dagangan. Dan sekarang teteh kan nggak bisa kerja kayak dulu, teteh bilangnya kayak gitu, pengen bisa lihat lagi teteh.
1: Seperti diketahui sebelumnya, jagat dunia maya sempat dihebohkan oleh informasi terkait adanya seorang wanita yang diculik dan dianiaya oleh kekasihnya sendiri di sebuah kamar kos hingga 3 tahun lamanya. Korban berinisial YT mengalami luka serius di sekujur tubuhnya dan dilarikan ke rumah sakit oleh terduga pelaku yang merupakan kekasih korban berinisial TH 30 tahun bersama 2 orang pekerja kamar kos tempat mereka tinggal. Mirisnya, terduga pelaku sempat memberitahu keluarga korban via telepon bahwa korban tengah berada di rumah sakit akibat insiden kecelakaan lalu lintas. Saat keluarga tiba di rumah sakit, terduga pelaku sudah kabur dan hingga kini masih dalam proses pencarian kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Polisi menangkap seorang selebgram yang diduga merusak ruko dan juga mengancam pemiliknya menggunakan airsoft gun di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Simak informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.

0: kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
1: Dua mama kepergok mencuri di sebuah minimarket di kawasan Bandar Lampung. Dan dari hasil pemeriksaan terungkap, keduanya merupakan residivis kasus serupa. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
2: CCTV merekam gerak-gerik mencurigakan dua wanita parubaya di sebuah minimarket di Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung, Lampung pada Minggu. Alih-alih membayar, kedua ibu-ibu ini malah mengutil sejumlah barang dengan cara menyembunyikan di balik pakaian. Saat berada di kasir, para pelaku yang hendak kabur memanfaatkan kondisi kasir yang sedang sibuk. Dua pelaku pun diamankan setelah dilakukan penggeledahan, sedangkan seorang lagi yang menunggu di mobil berhasil kabur. Tidak tanggung-tanggung, mereka menilap sejumlah barang dengan taksiran harga hingga 3 juta rupiah. Polisi masih mengembangkan kasus ini dan memburu pelaku lain yang terlibat. Kini para pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. CCTV merekam aksi pencurian sepeda motor di kawasan Jalan Basuki Rahmat Kelurahan Kemuning, Palembang, Senin kemarin. Tak butuh waktu lama, satu orang pelaku yang merusak stop kontak motor korban yang tengah terparkir langsung berhasil membawa kabur motor. Meski sempat berusaha dikejar korban, namun pelaku berhasil kabur. Kasus pencurian ini kini telah dilaporkan korban ke pihak kepolisian. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan detik-detik aksi pencurian sepeda motor yang terjadi di Jalan Sumatera 2, Perumnas 3, Kelurahan Arenjaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Minggu kemarin. Dalam rekaman CCTV, terlihat dua orang pelaku datang ke lokasi untuk mengamati situasi. Setelah dirasa aman, satu pelaku bertugas melakukan eksekusi dengan cara mendorong motor yang tidak dikunci stang dan langsung membawa kabur motor. Menyadari sepeda motor hilang, korban bersama

Keluarga sempat berusaha mencari ke sejumlah titik di sekitar lingkungan, namun tidak membuahkan hasil. Pasca kejadian yang berbekal bukti rekaman kamera CCTV, korban langsung melaporkan kasus pencurian tersebut ke kantor kepolisian. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Halo, selamat pagi. CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan bersama saya, Freddy Cahya. Kita saksikan 3 topik utama pilihan CNN Indonesia Today. Polda Jawa Barat akhirnya menangkap Taufik Hidayat, tersangka kasus penyekapan disertai penganiayaan berat terhadap kekasihnya di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung pada Selasa malam. Pengakuan Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Muhammad Abdi Maludin yang menerima uang puluhan juta rupiah untuk membatalkan aksi unjuk rasa viral di media sosial. Detik-detik badai di Rusia terekam kamera warga. Akibat badai, 124 rumah rusak dan 5.000 warga terdampak pemadaman listrik. Petugas Ditreskrimum Polda Jawa Barat akhirnya menangkap Taufik Hidayat, tersangka kasus penyekapan disertai penganiayaan berat terhadap kekasihnya di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung, Selasa malam. Kapolda Jawa Barat mengatakan tersangka mengakui semua kejahatannya yang ia lakukan di bawah pengaruh minuman keras.
1: Hidayat ya.
2: Mata ganti mata ya, Kang.
3: Kemarahan warga tak terbendung saat Taufik Hidayat tersangka penyekapan dan penganiayaan terhadap kekasihnya di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung, Jawa Barat digiring petugas Direktorat Reserse Kriminal Umum ke Polda Jawa Barat pada Selasa malam.
2: Mata ganti mata ya, Kang. Mata ganti mata.
3: Petugas akhirnya berhasil meringkus tersangka di kediaman kerabatnya di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung setelah sebelumnya sempat melarikan diri ke Tangerang, Banten. Kapolda Jawa Barat Rudi Setiawan mengatakan keberadaan pria berusia 30 tahun itu berhasil dilacak petugas dari adanya transaksi yang dilakukan tersangka.
4: Kisah pelariannya tadi sempat diceritakan, yang bersangkutan sempat berpindah ke Tangerang. Merasa bahwa Tangerang itu tempat yang aman, tapi di sana juga bingung dan merasa tidak aman. Dan kembali lagi ke Jawa Barat. Kami sempat menanyakan juga bahwa yang bersangkutan juga merasa takut, curiga sama semua orang dan tidak tahu mau kemana, dan akhirnya sampailah di Majalaya dan tertangkap.
5: Alhamdulillah.
3: Kapolda Jawa Barat menambahkan, tersangka mengakui semua kejahatannya yang ia lakukan di bawah pengaruh minuman keras.
5: Alhamdulillah.
3: Kasus penyekapan dan penganiayaan tersangka terhadap kekasihnya YTT 29 tahun ini menjadi viral di media sosial. Korban yang dinyatakan hilang selama 3 tahun ini ditemukan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dalam kondisi luka serius pada bagian kepala dan wajah. Keberadaan tersangka yang tak kunjung ditemukan sejak 12 Juni itu bahkan membuat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersuara dan menyiapkan hadiah 250 juta rupiah bagi yang dapat membantu menemukan keberadaan tersangka Taufik Hidayat.
6: Dan siapa yang bisa menemukan Taufik Hidayat, menyerahkannya kepada aparat atau menginformasikan kepada aparat keberadaannya, saya memberikan hadiah 250 juta rupiah.
3: Usai ditangkap, tersangka yang sempat menjalani pemeriksaan kesehatan dan narkoba juga akan menjalani sejumlah pemeriksaan awal dengan melibatkan ahli kejiwaan pada Rabu. Tim liputan CNN.
2: Alhamdulillah, teke sekali.
0: Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini, sudah ada rekan kami koresponden CNN Indonesia di Polda Jawa Barat, Kiki Haryadi. Selamat pagi, Kiki. Bisa Anda sampaikan bagaimanakah awal mula kasus ini hingga akhirnya tersangka berhasil ditangkap, dan apakah benar tersangka sudah ditahan di Polda Jawa Barat, Kiki?
7: Ya, selamat pagi Freddy. Betul bahwa saat ini memang pelaku sudah ditangkap oleh kepolisian. Tepatnya pada kemarin malam, pada hari Selasa malam gitu ya, polisi dari Polda Jawa Barat ini sudah berhasil menangkap pelaku yakni Taufik Hidayat di kawasan Kabupaten Bandung, Jawa Barat begitu. Dan memang kalau kami melihat dari video yang sudah beredar semalam, bahwa pihak kepolisian menangkap ini pelaku cukup kooperatif dan juga mengikuti segala instruksi yang kemudian diarahkan oleh pihak kepolisian begitu ya. Jadi memang memang saat ini kita masih menunggu bagaimana update terkini, karena memang kalau disampaikan oleh pihak kepolisian bahwa hari ini setelah dari kemarin proses penangkapan ini dilakukan, baru nanti sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat di kawasan Polda Jawa Barat ini, pihak kepolisian akan menyampaikan rilis begitu terkait dengan bagaimana kronologi lebih lengkap terkait dengan kasus ini begitu ya. Dan kita masih menunggu, banyak sekali teman-teman media juga yang masih menunggu bagaimana nanti prosesnya atau bagaimana kronologi lengkapnya begitu yang akan disampaikan oleh pihak kepolisian yang disampaikan pada sekira pukul 12.30 pagi siang hari nanti begitu. Freddy, saat ini memang yang menjadi fokus dari kepolisian tentu saja kemarin sudah menangkap dari pelakunya juga. Namun sedikit informasi yang kemudian kita sampaikan kepada Anda bahwa pelaku melakukan aksi keji ini karena beragam faktor, salah satunya adalah terkait dengan pengaruh minuman keras alias miras yang kemudian pada akhirnya membuat pelaku ini melakukan berbagai tindakan yang tidak sepantasnya dilakukan kepada rekan dekatnya begitu, yang saat ini usia masih sekitar 29 tahun begitu. Dan memang ini tentu saja akan terus didalami oleh pihak kepolisian. Dan informasi juga yang kemudian kami dapatkan saat ini di dalam juga proses penyelidikan dan juga penyidikan pasti saja sudah masih terus berlangsung oleh pihak kepolisian untuk mendapatkan informasi lebih lengkap bagaimana sebetulnya kejadian ini bisa terjadi. Selain tadi ya melakukan pendalaman pematerian, melakukan pendalaman apa yang kemudian menjadi motif dari kejahatan ini, yang penting dan juga yang sedang dilakukan terkait dengan proses pemulihan, karena memang ini menjadi saksi kunci dari apa yang kemudian terjadi yang menimpa kepada seorang perempuan asal Kabupaten Bandung ini begitu. Dan memang saat ini korban masih terus mendapatkan perawatan yang cukup intensif begitu di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Nah ini mudah-mudahan kita harapkan bahwa memang pemulihan dari korban ini bisa cepat begitu ya, bisa tepat sehingga nanti ketika proses pemeriksaan lebih lanjut polisi juga bisa mendapatkan gambaran secara komprehensif bagaimana kejadian ini berlanjut begitu. Kemarin tim CNN Indonesia juga sempat memantau ke titik lokasi begitu di kos-kosan yang ada di kawasan Bandung ini begitu. Sebagaimana informasi yang kemudian kami terima bahwa memang pelaku dan juga korban ini tinggal di sana kurang lebih selama 3 bulan terakhir, Freddy begitu ya, selama 3 bulan terakhir. Jadi memang kalau misalnya dilihat dari jejaknya mereka ini berpindah ke satu kosan ke kosan lain begitu. Namun kami juga tidak bisa mendapatkan konfirmasi lebih jelas di mana saja titik-titik mana saja kosan-kosan yang kemudian berpindah-pindah selama 3 tahun ini. Namun yang jelas menurut pihak ataupun saksi yang ada berada di lokasi mengatakan bahwa 3 bulan terakhir korban dan juga pelaku ini berada di kosan tersebut begitu ya. Tentu ini kita masih akan tunggu, masih kita akan dalami bagaimana proses berikutnya, karena nanti sekira pukul 12.30 polisi akan menyampaikan secara lebih rigid rasanya begitu terkait dengan dugaan

0: terkait dengan kronologi pastinya mengenai kejahatan yang kemudian terjadi. Yang jelas kita harapkan juga mudah-mudahan korban ini bisa mendapatkan perawatan yang sangat intensif sehingga pada akhirnya nanti bisa memberikan keterangan juga untuk kepolisian untuk membantu mengungkap kasus ini bisa terjadi, Freddy.
1: Pemeriksaan masih terus dilaksanakan dan nantinya sekitar pukul 12 akan ada konferensi pers dari pihak Polda Jawa Barat. Terima kasih Kiki Haryadi atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Jaga kesehatan Anda dan tim di sana. Pemirsa, seorang ibu yang tengah berboncengan motor dengan anaknya menjadi korban pelemparan bom Molotov di sebuah gang di kawasan Koja, Jakarta Utara. Pelaku diduga ingin melempar bom Molotov ke warga lain yang saat ini tengah menjalin hubungan asmara dengan mantan istri pelaku.

0: Inilah detik-detik aksi pelemparan bom Molotov di dalam gang sempit di Jalan Mandiri 2, Kampung Tanah Merah, Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara, pada Senin 22 Juni. Dua pemuda terekam CCTV melintas dengan membawa masing-masing satu botol bom Molotov. Tidak lama kemudian, pelaku melemparkan bom Molotov tersebut ke arah sejumlah warga yang sedang duduk. Warga berhasil menghindari lemparan bom Molotov. Namun bom Molotov meledak di saat seorang ibu bersama anaknya yang berboncengan motor tengah melintas di lokasi kejadian. Letupan api yang cukup besar membuat ibu panik hingga kendaraannya menabrak tembok rumah warga dan membuatnya terjatuh dari motor dan mengalami luka di bagian kaki. Sejumlah warga kemudian mengejar pelaku dan warga lain menolong ibu dan anak tersebut. Ditemui di lokasi kejadian, Selasa siang korban menduga menjadi korban salah sasaran. Pelaku diduga mengincar salah satu warga yang tengah duduk di lokasi kejadian lantaran warga tersebut tengah menjalin hubungan dengan mantan istri pelaku.
1: Mungkin mau nyerang yang
2: lagi dia duduk ya itu ya.
1: Gitu. Jadi ternyata pas beran saya lewat ya udah gitu. Jadi kena sasarannya ya itu ke saya itu.
0: Selasa sore kepolisian sektor Koja melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah warga. Dari keterangan saksi, sebelum melakukan aksi pelemparan Molotov, pelaku sempat cekcok dengan salah satu warga lantaran cemburu.
3: Yang rumahnya pada waktu subuh itu didatangi oleh pelaku. Jadi karena cemburu, si pelaku ini maunya mantan istrinya ini berpacaran dengan bukan dari wilayah itu.
0: Hingga saat ini pelaku yang juga diketahui residivis pencurian sepeda motor masih buron. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Pemirsa, pengakuan Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Muhammad Abdi Maludin, yang menerima uang puluhan juta rupiah untuk membatalkan aksi unjuk rasa viral di media sosial. Di tengah polemik ini, pemirsa, sejumlah mahasiswa UBK justru menjadi korban penyerangan oleh seorang tak dikenal di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.
5: Pertama, menuju hari H, saya sebagai koordinator aksi. Nah, tentu banyak orang yang ingin suap saya dan segala macam, tentu saya menolak. Ini, kawan-kawan. Jadi gini, kawan-kawan. Langsung, maka dari itu, terkait uang itu memang saya terima. 20%.
6: Video Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Muhammad Abdi Maludin ini viral. Abdi mengaku menerima uang sebesar 20 juta rupiah dari pihak yang tentunya memintanya membatalkan unjuk rasa yang digelar di Jalan Medan Merdeka Selatan 15 Juni lalu. Ketika itu mereka menuntut evaluasi sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk MBG, peninjauan Undang-Undang Polri, hingga stabilitas nilai rupiah. Dalam aksi itu, Abdi dan sejumlah mahasiswa lain kemudian diterima oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
5: Saya ngaku salah, Bang. Saya ngaku salah dan mohon maaf kepada yang semua.
6: Abdi mengaku uang yang diterimanya dibagikan ke beberapa pihak dengan nominal antara 2 hingga 2.500.000 rupiah. Atas peristiwa ini, BEM FH UBK menuntut pihak universitas menindak tegas nama-nama yang terlibat, serta meminta yang bersangkutan untuk mundur dari jabatannya dan membentuk badan investigasi independen. Namun pihak Rektorat Universitas Bung Karno hingga kini belum memberikan pernyataan resmi terkait kasus ini.

0: Sementara itu sejumlah mahasiswa Universitas Bung Karno diserang sekelompok orang tak dikenal pada Senin malam. Menurut keterangan saksi, ketika itu para mahasiswa baru keluar kampus untuk pulang ke rumah masing-masing. Namun di jalan dekat kampus, tepatnya di Jalan Kimia Menteng, Jakarta Pusat, tiba-tiba mereka diadang sekelompok orang yang menggunakan sepeda motor. Kelompok orang ini melempari mahasiswa dengan batu dan sempat terjadi aksi saling serang, namun tidak lama kemudian polisi datang dan membubarkan tawuran.
1: Ini bang, kan kita pulang. Tahu-tahu ada orang sini, orang sini mengadang. Tukang-tukang berkeluar. Terus, kira lain yang ini di pertengahannya ini, rombongan motor ini. Mereka yang kena tahan, tapi kalau nggak tahu, tahunya mereka sudah melari-lari, terpirit-pirit.
2: Yang mengadang berapa orang, bang?
1: Kalau sekitar 20-an lah.
0: Dalam peristiwa ini, seorang mahasiswa terluka akibat terkena lemparan batu. Polisi kemudian melakukan penjagaan di lokasi kejadian untuk mencegah kembali terjadi bentrokan. Saat ini suasana di lokasi kejadian sudah kondusif, namun belum diketahui siapa dan maksud penyerangan ini. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta.
3: Ratusan warga di Klaten, Jawa Tengah mengembalikan bantuan pangan minyak kita lantaran berbau solar dan terasa pahit ketika dikonsumsi. Informasinya sesaat lagi usai jeda, pastikan Anda tetap bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Temui Odai Kodaria, bukan dokter, bukan apoteker, tapi penjaga ilmu yang hampir punah. Ratusan tanaman obat ia kenali satu persatu. Di tangannya warisan nenek moyang tak mati. Ia ajarkan warga menanam, meracik, dan menyembuhkan. Karena kesehatan sejati berawal dari bumi sendiri.
2: Nanti siapa lagi yang akan tahu gitu bahwa Tuhan itu telah menurunkan di bumi kita itu sesuatu tanaman atau tumbuhan yang sangat sangat bermanfaat.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pelestari tanaman obat Nusantara, Minggu 28 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Sejumlah warga di Klaten, Jawa Tengah mengembalikan bantuan minyak goreng yang diberikan pemerintah lantaran minyak yang berbau solar. Sementara itu ratusan buruh pelabuhan di Ambon, Maluku rela antre berjam-jam demi mendapatkan bansos berupa beras 5 kg.
1: Ratusan warga di Desa Wonoboyo, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah beramai-ramai mengembalikan bantuan pangan gratis dari pemerintah berupa minyak goreng jenis minyak kita pada Selasa. Hal ini dilakukan setelah warga mengeluhkan adanya bau menyengat saat minyak goreng digunakan. Selain itu, minyak goreng yang dipakai untuk memasak dinilai memiliki rasa aneh dan pahit di tenggorokan. Bantuan minyak goreng sendiri merupakan bantuan pangan dari pemerintah dan disalurkan pada tanggal 10 Juni lalu. Di Desa Wonoboyo, bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng disalurkan kepada 626 keluarga penerima manfaat. Setiap penerima manfaat memperoleh 4 liter minyak goreng dan 20 kg beras.
2: Perbedaan.

0: Kan enggak
1: ada agak bau gitu loh.
0: Bau apa bu?
1: Kayak rasanya juga agak pahit gimana. Bedanya sama yang asli.
0: Terus ini ditukar dapat berapa?
1: Sama dapat 4 liter.
2: Sementara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Klaten yang mendapati laporan langsung melakukan pengecekan dan mengganti minyak berbau yang dikeluhkan warga dengan minyak goreng baru. Berdasar data dinas, total terdapat 24 ribu liter dan sudah dilakukan proses penggantian dengan produk minyak goreng yang baru. Di lokasi berbeda, ratusan buruh pelabuhan di Ambon, Maluku rela antri berjam-jam demi mendapatkan bansos berupa beras 5 kg. Bantuan yang disalurkan dalam rangka merayakan Hari Bayangkara ke-80 ini dilakukan pada Selasa dengan menyasar sekitar 500 buruh. Warga menuturkan adanya pendistribusian bantuan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP ini cukup membantu lantaran bisa mengurangi beban pengeluaran warga di saat berbagai harga tengah melonjak.
3: Alhamdulillah kita bisa terbantu dengan walaupun cuma dengan beras, tapi insya Allah kita bisa terbantu.
4: Dari DKPM ya?
3: Iya.
4: Berapa banyak DKPM?
3: 400.
2: Dengan syarat hanya membawa kartu tanda penduduk, selain dalam rangka perayaan Hari Jadi Bayangkara, penyaluran bantuan beras dan pemeriksaan kesehatan gratis diharapkan dapat memberikan manfaat nyata yang bisa dirasakan langsung oleh warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Lionel Messi kembali menorehkan sejarah di Piala Dunia. Sang kapten Argentina kini resmi didapuk sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Namun ada juga nih Kylian Mbappe, kapten tim Prancis yang baru saja memecahkan rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas Prancis.
2: Selain berhasil membawa tim nasional Argentina lolos ke babak 16 besar, sang kapten Lionel Messi juga resmi didapuk sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. 2 gol yang telah dicetak oleh Messi dalam laga kontra Austria berhasil membawa The Goat memecahkan beberapa rekor dunia sekaligus. Ia resmi memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia, yakni 18 gol dari 6 Piala Dunia yang diikuti Messi. Melampaui torehan gol milik Miroslav Klose yang meraih 16 gol di Piala Dunia. Messi yang kini berusia 38 tahun juga memegang rekor sebagai pemain yang mengikuti pertandingan terbanyak di Piala Dunia, yakni 28 laga, serta rekor pemain dengan kemenangan terbanyak, yakni 18 kemenangan. Dengan turnamen yang masih berlangsung, peluang Messi untuk menambah koleksi gol dan memperlebar jarak dari para pesaingnya pun masih terbuka lebar. Kylian Mbappe menorehkan penampilan ke-100 bersama timnas Prancis saat memimpin Le Bleu menang 3 gol tanpa balas atas Irak di matchday 2 grup I Piala Dunia 2026. Laga yang berlangsung di Philadelphia, Amerika Serikat Selasa pagi waktu Indonesia itu menjadi malam bersejarah bagi kapten Prancis tersebut. Di penampilan ke-100-nya, bintang Real Madrid itu mencetak 2 gol dan membawa Prancis mengamankan tiket ke fase gugur. Sebelum menghadapi Irak, Mbappe baru saja memecahkan rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas Prancis usai mencetak 2 gol ke gawang Senegal pada laga pembuka grup I.
6: C'est toujours un plaisir de pouvoir avoir l'opportunité de jouer en sélection. Il y a pas plus grand que l'équipe nationale. Maintenant une centième, c'est un chiffre historique, encore plus quand c'est en Coupe du monde. Qu'on a l'opportunité de jouer ce match-là, donc c'est sûr que ça va être spécial pour moi. Maintenant, l'importance et l'enjeu du match va primer. Surtout, on doit gagner pour se qualifier. C'est clair dans mon esprit.
2: Tambahan 2 gol ke gawang Irak membuat koleksi gol Mbappe di Piala Dunia kini menjadi 16 gol, menempatkannya hanya 2 gol di belakang Lionel Messi yang memimpin daftar top scorer sepanjang masa Piala Dunia dengan 18 gol.
5: Detik-detik badai di Rusia terekam kamera warga. Akibat badai, 124 rumah rusak dan 5.000 warga terdampak pemadaman listrik. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, kita ke informasi mancanegara. Hujan lebat di wilayah China Timur dan Selatan membuat banjir menggenang dan membuat 3.000 orang harus menyelamatkan diri. Sebanyak 670 petugas gabungan dikerahkan untuk membantu evakuasi warga. Sementara itu, detik-detik badai di Rusia membuat kerusakan di 124 rumah. Kini 5.000 warga terdampak pemadaman listrik dan pihak berwenang masih terus melakukan perbaikan.
2: Hujan lebat selama beberapa hari di wilayah China Timur dan Selatan membuat banjir menggenangi Provinsi Kuzhou, tepatnya di wilayah Kabupaten Liping dan Libo. Sebanyak 3.000 orang di Kabupaten Liping harus menyelamatkan diri, sementara 670 petugas gabungan diterjunkan untuk membantu evakuasi warga. Pihak berwenang menyebutkan 2.380 warga telah dievakuasi dan petugas masih berupaya untuk memulihkan listrik dan komunikasi. Hujan deras juga mengakibatkan Sungai Yase berubah kecoklatan dan meluap hingga menggenangi jalan-jalan kota. Sejak Minggu, tim penyelamat, kru drainase dan petugas bencana dikerahkan membantu masyarakat membersihkan rumah pasca terkena banjir. Pusat Meteorologi Nasional setempat memperkirakan hujan lebat dan badai masih akan terjadi di wilayah Barat Daya Cina dan Chongwai hingga Rabu. Warga diimbau waspada karena resiko banjir bandang telah dikeluarkan. Beginilah kondisi pasca kebakaran yang melanda sebuah gedung 3 lantai di Uttar Pradesh, India pada Senin waktu setempat. Sebanyak 15 orang tewas dan puluhan lainnya terluka. Sebagian korban tewas adalah pelajar karena gedung yang terbakar merupakan pusat bimbingan belajar dan area bermain anak. Serta terdapat toko dan klinik hewan peliharaan. Bahkan seorang saksi menyebutkan ada seorang anak melompat dari lantai 3 karena panik dan berusaha menyelamatkan diri saat terjadi kebakaran. Kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan dan polisi telah menangkap 4 orang yang terlibat dalam insiden ini. Perdana Menteri India Narendra Modi juga menyampaikan bela sungkawa dan memberikan santunan untuk keluarga korban. Kamera amatir warga sempat merekam detik-detik badai dahsyat yang menyerang wilayah permukiman di kota Kuzhva, Ural, Rusia pada Senin waktu setempat. Menurut pihak berwenang, 16 orang terluka dan 6 orang telah mendapatkan perawatan medis. Badai ini membuat 124 rumah rusak, diantaranya 32 rumah hancur total, serta 60 atap dan 7 mobil mengalami kerusakan. Selain itu, badai juga membuat 5.000 rumah mengalami pemadaman listrik. Kepala Distrik

0: Kusva juga mengeluarkan status keadaan darurat di wilayah ini dan terus melakukan perbaikan jaringan listrik. Warga yang dievakuasi kini telah dipindahkan ke penampungan sementara dengan setiap penampungan berkapasitas 50 orang.
1: Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today kali ini. Saya Freddy Cahya pamit, salam sehat dan sampai jumpa.

0: Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia Business bersama saya Yudi Yudawan dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad langsung menghubungi Direktur Utama Pertamina setelah menerima laporan mengkhawatirkan soal ancaman PHK terhadap 55 ribu buruh. GoTo dan Grab Indonesia resmi menerapkan potongan komisi maksimal 8% untuk layanan ojek online mulai 1 Juli 2026. Lembaga penyedia indeks global MSCI mempertahankan status Indonesia sebagai pasar berkembang atau emerging market dalam MSCI 2026 Market Classification Review. Selain harga-harga yang mahal, pemadaman listrik bergilir hingga beberapa jam terjadi di sejumlah wilayah membuat pusing warga, tidak terkecuali di Surabaya Jawa Timur. Warga yang terkena dampak pemadaman mengeluhkan aktivitasnya menjadi sangat terganggu.
1: Pemadaman listrik bergilir selama beberapa jam tengah melanda sejumlah wilayah termasuk Surabaya Jawa Timur. Warga terdampak merasa dirugikan karena banyak aktivitas membutuhkan listrik. Selain aktivitas yang terganggu, warga pun mengeluhkan kondisi yang gerah dan gelap.
2: Sebenarnya karena tidak ada pemberitahuan resmi dari PLN ya. Mungkin kalau ada pemberitahuan resmi kita sudah bersiap-siap. Terus akhirnya kita itu, kalau orang Surabaya bilang kepet, gak mandi. Dampaknya kan air yang disanya tadi kan mati. Jadi kita tidak punya persediaan air, HP mati. Jadi ada bayi, jadinya bayinya ya yang tadinya tidur nyenyak jadinya terbangun.
3: Oh, sampai 5 jaman ada itu. Terus yang bikin kesal tuh kan kita di rumah juga cuacanya lagi panas, jadi kita kayak kesumukan gitu satu keluarga. Terus listrik juga gak ada, terus kayak internet juga lemot, jadi kayak susah gitu buat bermain HP atau apa, mencari informasi untuk SPMB juga jadi terhalang gitu.
4: Ya mulai jam 1 sampai jam 4. Nah itu tuh AC mati, listrik mati. Kebetulan di rumah juga ada akuarium, kasihan itu.
5: Ya kita kan sebagai pelanggan PLN, itu kan harusnya kita bayarnya tiap bulan kan rutin terus, nggak ada ketelatan. Harusnya ini jadi evaluasi lah buat PLN untuk bisa meningkatkan pelayanannya gitu. Artinya kalau seperti ini gitu kan pelanggan kan banyak dirugikan gitu.
1: Sementara bagi yang membutuhkan listrik selama 24 jam non-stop, seperti para penjual di sentra ikan hias Gunung Sari, pemadaman listrik berdampak pada aliran air. Pasalnya, untuk menyuplai tiap akuarium dibutuhkan tekanan yang tinggi. Rado Kurniawan, salah satu penjual ikan hias, mengatakan listrik yang padam di stand miliknya bisa ditopang genset

0: yang disediakan pengelola. Namun pengisian air di akuarium tak cukup mengandalkan genset.
1: Terus kalau untuk air kita lakuin manajemen air, kita punya tandon kecil di dalam situ. Jadi ketika urgent kita bisa pakai. Kita nggak bisa, saya nggak mau berharap yang gimana-gimana karena udah sering kan yang kayak gini.
0: Air yang mengalir di tiap akuarium milik Rado harus melewati teknologi pemurnian air. Hal ini untuk mengurangi kerak dalam akuarium, menjaga kebersihan, menetralkan bau sekaligus menarik minat pembeli. Penggantian air di akuarium perlu dilakukan minimal sehari sekali. Penjual yang satu ini pun menyediakan cadangan air di stand.
2: Teknologi pemurnian air ini membutuhkan tekanan yang tinggi sehingga penjual ikan hias menyediakan tandon atau toren air berkapasitas sekitar 300 liter. Di dalamnya terdapat pompa air yang ditopang menggunakan genset saat terjadi pemadaman listrik. Dengan demikian, air murni tetap bisa mengalir di masing-masing akuarium. Dengan perlakuan yang baik seperti ini, penjual merasa tenang dengan keberlangsungan hidup ikan-ikan.
0: Dalam seminggu saja, pemadaman listrik di sentra ikan hias Gunung Sari disebut terjadi sebanyak 2 kali. Pengelola telah mengeluarkan lebih dari Rp900.000 untuk mengisi bahan bakar genset. Untuk durasi 4-5 jam dibutuhkan sekitar 40 liter dextline.
3: Ini dilihat aja, kalau full itu lebih kan gitu ya, kalau full. Ya ada 40-40, 80 literan penambahannya itu. Nanti kalau memang sering terjadi pemadaman. Terlihat kemarin itu 4 jam itu ada 40 liter. 40 liter seharga sekarang itu ada, kemarin itu belinya 900 lebih. Nah ini berarti kan penambahan sudah.
0: Sebelumnya melalui pernyataan tertulis pada 19 Juni 2026, Manajer Komunikasi dan TJSL PLN UID Jatim, Dana Puspita Sari mengatakan, untuk menjaga keandalan pasokan listrik kepada pelanggan, PLN melakukan manajemen beban secara terbatas dan terukur di sejumlah wilayah. Langkah tersebut dilakukan karena terdapat kendala teknis operasional pembangkit, serta ada 2 unit pembangkit besar yang mengalami gangguan, sehingga tidak beroperasi sementara dan menurunkan kemampuan pasokan listrik. Kanza Tamarindora, Alan Maulana, Surabaya, Jawa Timur.
4: Pimpinan DPR menggelar konferensi pers terkait pemberlakuan tarif atau komisi untuk kendaraan transportasi online roda 2. Wakil Ketua DPR Sumi Dasko Ahmad mengatakan, pemberlakuan kebijakan ini akan mulai diterapkan tanggal 1 Juli mendatang. GoTo dan Grab Indonesia resmi menerapkan potongan komisi maksimal 8% untuk layanan ojek online. Penerapan ini akan mulai berlaku pada pekan depan, tanggal 1 Juli 2026. Wakil Direktur Utama GoTo, Catherine Hindra Wisuncahyo, menyampaikan kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi ojol. CEO Grab Indonesia, Neneng Gunadi, menyebut Grab akan menerapkan komisi 8 ini mulai pekan depan, yakni pada tanggal 1 Juli 2026.
5: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, GoTo, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2. Yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8% potongan komisi ini.
6: Grab Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2, kalau di Grab namanya Grab Bike, dan implementasi ini akan efektif dimulai tanggal 1 Juli 2026.
4: Ke informasi selanjutnya, lembaga penyedia indeks global MSCI mempertahankan status Indonesia sebagai pasar berkembang atau emerging market dalam MSCI 2026 Market Classification Review. Dalam laporan terbarunya, MSCI menyinggung sejumlah catatan. MSCI menyebut investor internasional menyampaikan kekhawatiran menyoroti kurangnya transparansi yang berkelanjutan dalam struktur kepemilikan saham. Investor juga mencurigai adanya praktik perdagangan yang terkoordinasi. Kedua persoalan tersebut secara signifikan membatasi kemampuan investor untuk menilai jumlah saham beredar bebas atau free float yang sebenarnya dan mengandalkan harga pasar yang terbentuk untuk keperluan penyusunan portfolio maupun replikasi indeks. MSCI menyatakan meskipun berbagai langkah perbaikan itu menuju arah yang tepat, tetapi bagi investor internasional yang terpenting adalah implementasi yang konsisten juga dampak berkelanjutan dari kebijakan-kebijakan tersebut di seluruh pasar. Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fauzi menyampaikan pihaknya menyambut positif hasil asesmen tahunan MSCI tersebut karena sesuai dengan harapan. OJK pun berkomitmen melanjutkan reformasi pasar modal RI. Hasan menyoroti terkait MSCI yang memberikan catatan positif soal agenda reformasi pasar modal Indonesia. Menurutnya, MSCI telah memanfaatkan transparansi data yang dihasilkan dari agenda reformasi tersebut. Ia mengatakan pengakuan MSCI ini menjadi capaian bagi pasar modal Indonesia untuk mendorong peningkatan kredibilitas dan kelayakan investasi. Bahkan tingkat aksesibilitas pasar modal Indonesia menjadi salah satu yang tertinggi setelah China dan Malaysia. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad langsung menghubungi Direktur Utama PT Pertamina Persero Simon Aloysius Mantiri setelah menerima laporan mengkhawatirkan soal ancaman pemutusan hubungan kerja terhadap 55 ribu buruh akibat lonjakan harga gas industri.
7: Suasana rapat kerja nasional Rakernas Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI mendadak riuh saat Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad naik ke atas podium. Bukan langsung berpidato, Dasko justru mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri. Aksi spontan ini dilakukan untuk menjawab keluhan para buruh mengenai tingginya harga gas industri yang menjadi momok bagi keberlangsungan pabrik-pabrik di tanah air.
8: Saya tadi ditanyakan mengenai masalah gas industri. Jadi itu saya tadi udah rancang pidato, cuma buyar semua nih gara-gara soal gas. Jadi pertama-tama saya sebelum pidato, saya mau tanya dulu bagaimana nih soal gas industri, apakah ada jalan keluar?
9: Siap, Pak Dasko, saya tentunya masih berkoordinasi dengan BNPB ya. Dan kita tentunya komitmen kita agar supaya kita akan lakukan penyesuaian tentunya setelah mengikuti penyesuaian molekul dari LNG. Kita tentunya lakukan yang terbaik pada semua agar supaya segera ada perbaikan dan tentunya dengan ada yang sesuai.
8: Jadi begini Pak Simon, jadi dalam beberapa hari ini sudah ada ancaman PHK, jadi mungkin kita juga mesti cari jalan keluar, atau kemudian juga yang dalam waktu dekat PHK ini juga harus kita mitigasi bagaimana kemudian pabrik-pabrik sekitar 25 ribu katanya terancam PHK dan tentunya itu sangat memprihatinkan. Nah mungkin kita bisa duduk sehari dua hari ini juga dengan perwakilan dari teman-teman buruh satu dua nanti mungkin kita bisa cari jalan keluar ya. Oke ya, makasih ya.
7: Menanggapi hal tersebut, Dirut Pertamina menyatakan komitmennya untuk segera melakukan koordinasi dengan pihak PGN. Pertamina berjanji akan melakukan penyesuaian harga gas industri demi mendukung keberlangsungan dunia usaha dan mencegah terjadinya badai PHK. Usai melakukan panggilan telepon, Dasko kemudian melanjutkan paparannya di hadapan ribuan anggota KSPI, Menteri Tenaga Kerja, serta perwakilan ILO. Dasko menegaskan saat ini Indonesia sedang menghadapi perang terhadap PHK sebagai dampak dari krisis global. Dasko meminta kaum buruh untuk tetap kompak dan tidak terpancing oleh isu-isu yang menyebut fundamental ekonomi Indonesia sedang runtuh. Pemerintah terus berupaya keras menjaga kesejahteraan buruh.
10: jadi masalah PHK sebagai dampak dari situ.

0: situasi global ini memang beberapa itu kemudian sudah dilakukan mitigasi, tetapi kemudian dampak-dampak ke depan kami dalam waktu dekat, insya Allah Jumat, kita akan mengadakan rapat koordinasi dengan para stakeholder, termasuk Satgas Mitigasi PHK dari pihak pemerintah yang dibentuk untuk menangani hal seperti itu, demikian.
1: Selain masalah gas industri, Dasko juga menyinggung peran strategis KSPI dalam memberikan masukan dan kritik membangun kepada pemerintah. Ia berharap keterlibatan tokoh buruh dalam pemerintahan tidak membuat serikat pekerja menjadi lemah, melainkan semakin kuat dalam menyuarakan aspirasi pekerja secara konstruktif melalui dialog maupun aksi yang tertib. Rizky Tiar Yahya, Jakarta.
2: CNN Indonesia Business kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Temui Odai Kodaria, bukan dokter, bukan apoteker, tapi penjaga ilmu yang hampir punah. Ratusan tanaman obat ia kenali satu persatu. Di tangannya warisan nenek moyang tak mati. Ia ajarkan warga menanam, meracik, dan menyembuhkan. Karena kesehatan sejati berawal dari bumi sendiri.
3: Nanti siapa lagi yang akan tahu gitu bahwa Tuhan itu telah menurunkan di bumi kita itu sesuatu tanaman atau tumbuhan yang sangat sangat bermanfaat.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pelestari tanaman obat Nusantara, Minggu 28 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia.

0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Selasa 23 Juni meresmikan pembangunan dan peningkatan jalan daerah sepanjang 1.151 km yang tersebar di seluruh Indonesia. Peresmian ini menjadi bagian dari program instruksi Presiden Jalan Daerah untuk memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah.
1: Usai bertolak dari pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta pada Selasa sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, Presiden Prabowo dan rombongan tiba di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur untuk meresmikan ruas jalan sepanjang 1.151 km yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo menyampaikan pembangunan jalan daerah menjadi salah satu prioritas pemerintah karena berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat di daerah. Presiden menyebut jalan daerah merupakan urat nadi perekonomian rakyat. Melalui akses jalan yang memadai, distribusi hasil pertanian, perkebunan, perikanan, hingga produksi industri dapat berjalan lebih cepat dan efisien.
2: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya, dari mana-mana menuju ke desa. Saudara-saudara sekalian, Indonesia adalah negara sangat besar, dengan wilayah yang sangat luas, dengan kondisi

0: Basis yang berbeda-beda. Biaya angkut akan menjadi lebih murah kalau jalan-jalan cukup, kalau ada konektivitas di antara semua pusat-pusat produksi dan tempat-tempat pemukiman.
1: Dalam pidatonya, Presiden juga menekankan pembangunan infrastruktur tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, namun juga menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam mendorong swasembada pangan dan ketahanan energi nasional. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo yang hadir mendampingi Presiden dalam peresmian jalan di Kabupaten Sampang ini juga mengungkap bahwa seluruh pekerjaan dalam pembangunan jalan daerah telah dikawal secara ketat mutu, juga dilaksanakan secara terencana dan terukur sehingga dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. Salah satunya dalam memangkas waktu perjalanan.
2: Infrastruktur jalan yang kami diresmikan di hari ini merupakan alat pengungkit pertumbuhan ekonomi, penguat konektivitas nasional dan wujud nyata kehadiran negara dalam melayani masyarakat hingga ke daerah. Sesuai arahan dari Bapak Presiden bahwa ekonomi tumbuh dari desa. Kami meyakini Bapak dengan pengelolaan berkelanjutan serta sinergi erat antara pemerintah pusat dan daerah, infrastruktur yang akan diresmikan hari ini akan menjadi tuas pengungkit kemajuan bangsa dalam jangka panjang.
1: Usai meresmikan pembangunan jalan daerah, Presiden Prabowo dijadwalkan melanjutkan kunjungan kerja ke Kabupaten Bangkalan untuk menghadiri penutupan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2026. Pemerintah berharap pembangunan jalan daerah ini dapat meningkatkan mobilitas masyarakat, memperkuat pemerataan pembangunan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh pelosok tanah air. Nabila Putri, Andika Marianto, CNN Indonesia.
3: Jakarta masih menjadi pusat aktivitas bagi banyak pekerja. Namun bagi sebagian orang, memiliki rumah di ibu kota kini sulit untuk diwujudkan, termasuk bagi warga yang lahir dan besar di Jakarta. Akibatnya, sebagian warga yang masih memiliki KTP Jakarta harus meninggalkan Jakarta demi rumah yang lebih terjangkau dan nyaman di wilayah penyangga seperti Bekasi, Tangerang, Depok, dan Bogor.
4: Setiap hari, Romdoni harus menempuh perjalanan menuju tempat kerjanya di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Namun pria ini memilih meninggalkan ibu kota dan memilih untuk tinggal dan menetap di Tambun, Bekasi dengan keluarganya. Bukan karena tidak cinta dengan kota kelahirannya, melainkan karena harga rumah di Jakarta sudah sulit dijangkau. Bagi Romdoni, memiliki rumah sendiri lebih penting daripada terus membayar kontrakan. Meski harus menukar jarak yang lebih jauh dari sebelumnya dengan kepastian tempat tinggal untuk keluarga.
5: Satu, pengen punya rumah saja walaupun kecil untuk keluarga, bapak, intinya untuk anak. Nyari-nyari rumah sempat, cuman mungkin nggak masuk sama ini saya, gaji saya, jadi nggak mungkin untuk pengambilan rumah di Jakarta gitu. Bisa untuk perumahan di Jakarta. Perubahannya satu, mungkin udah nggak ngontrak lagi ya. Mungkin udah bisa punya rumah sendiri walaupun nyicil. Intinya balik lagi untuk anak, untuk masa depan anak saya.
4: Sebelum memiliki rumah di Bekasi, Romdoni tinggal di Jakarta Timur. Perjalanan ke tempat kerja yang dulunya lebih singkat, kini harus ditempuh dengan waktu yang lebih panjang.
5: Perjalanannya waktu masih ngontrak ya, tinggal di daerah Jakarta Timur, Cakung kurang lebih sampai di tempat kerja kurang lebih 30 menitan. Kalau sekarang bisa sejam lebih. Kalau biaya perjalanan ya mungkin beda sekitar 20-30 ribu. Dari awal mungkin PP bisa 20 ribu, 30 ribu, sekarang bisa 40 ribu, 50 ribu gitu. Dibilang berat ya, ya memang harus dijalanin gitu. Karena kan buat rumah sendiri kan ya lebih baik untuk satu, balik lagi untuk masa depan anak saya lah.
4: Pilihan Romdoni menjadi gambaran bagi sebagian warga Jakarta yang akhirnya memilih kawasan penyangga untuk memiliki hunian. Fenomena yang juga dirasakan warga lainnya. Seperti Sobari, yang memutuskan pindah ke Bekasi setelah bertahun-tahun menyewa di Jakarta. Menurut Sobari, harga rumah di Jakarta membuat masyarakat berpengaruh.

0: Apa juga dialami Ibu Ade. Setelah biaya kontrakan di Jakarta semakin tinggi, ia memilih pindah agar bisa memiliki rumah sendiri, serta usaha yang ia bisa mulai dari rumah.
1: Pertama tuh punya rumah, pengen. Terus kedua, suami kerjanya dekat sini, sekitaran sini gitu. Jadi kita udahlah pindah aja daripada bayar kontrakan mahal-mahal di sana. Nggak bisa, nggak ada yang murah gitu di sana tuh mahal-mahal. Dulu saya ngontrak hampir 10 juta. Pindah mau kayaknya mau dinaikin hampir lah, tinggi lah gitu. Ya pasti, karena kan kita tinggal di sini, jadi ya harus. Ya nggak apa-apa, itu bagian yang udah tinggal di sana. Kalau kita kan udah di sini, nggak apa-apa. Ya mungkin nggak kalah ininya juga, sama fasilitasnya. Mungkin hampir sama gitu lah. Mungkin bisa lebih gitu, hampir sama gitu. Karena kita udah ketahu juga kan, bahwa KDM juga di sini bagus. Karena kita udah memang udah ini, pokoknya ada pemilihan RT di sini udah tepat gitu. Udah langsung kita ganti itu KTP Bekasi, ya gitu.
0: Bagi Romdoni dan warga Jakarta lainnya, pindah ke kota penyangga bukan berarti meninggalkan Jakarta, melainkan upaya untuk mengejar impian sederhana, sebuah rumah tinggal untuk keluarga. Karena bagi mereka, rumah bukan hanya tentang di mana tempatnya berdiri, tapi tentang rasa aman dan masa depan yang bisa dibangun bersama keluarga. Angga Cita Kusuma, Maranatha Tampu Bolon, Bekasi, Jawa Barat.
2: Bertepatan dengan hari ulang tahun ke-499 Jakarta, warga kini memiliki akses baru menuju kawasan Jakarta International Stadium atau JIS dan Ancol. Kehadiran stasiun KRL JIS dan jembatan penghubung diharapkan mempermudah mobilitas masyarakat, terutama saat berlangsung pertandingan maupun konser berskala besar.
3: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Perhubungan meresmikan infrastruktur baru di kawasan JIS dan Ancol pada Senin siang. Fasilitas tersebut meliputi stasiun KRL Jakarta International Stadium, jembatan penyeberangan orang, serta gerbang baru yang menghubungkan kawasan JIS dengan Ancol. Jembatan penyeberangan orang yang diresmikan ini memiliki panjang mencapai 466 meter dan lebar 6,6 meter. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi yang hadir dalam peresmian menyebutkan, stasiun JIS sudah melayani penumpang di hari peresmian. Pemerintah berencana mengembangkan stasiun tersebut menjadi stasiun permanen dalam satu tahun mendatang.
4: Per hari ini, stasiun ini sudah aktif dan sudah bisa melayani penumpang. Jadi jarak dari ujung ke ujung kurang lebih sekitar 15 menit, 10 menit ke kota. Jadi sudah aktif dan semakin akan kita kembangkan bahwa ini sebagai stasiun permanen. Kita harapkan dalam satu tahun ke depan juga sudah selesai.
3: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berharap kehadiran dua infrastruktur ini dapat menjadi titik awal untuk mengoptimalkan pemanfaatan JIS. Selama ini permasalahan parkir dan akses transportasi menjadi salah satu kendala utama saat berlangsung acara besar di stadion tersebut.
5: Saya berharap bahwa ini akan menjadi titik tolak atau landasan awal untuk pemanfaatan JIS yang lebih maksimal. Karena seperti kita ketahui, problem utama di JIS ini adalah masalah parkir, masalah transportasi. Maka dengan adanya KRL ini, kemudian juga Trans Jabodetabek, dan juga orang sekarang bisa parkir di Ancol. Dari Ancol hanya kurang lebih 300-400 meter ke JIS. Ini akan mengurangi banyak traffic lalu lintas yang selama ini menjadi persoalan kalau ada kegiatan konser maupun pertandingan sepak bola.
3: Tak hanya dilengkapi jalur pedestrian, fasilitas ini juga terintegrasi dengan berbagai moda transportasi publik untuk mempermudah akses masyarakat menuju kawasan Jakarta Utara. Kehadiran fasilitas tersebut pun disambut positif oleh warga yang menilai konektivitas menuju JIS dan Ancol kini menjadi lebih mudah.
6: Yang pertama, tentunya orang-orang yang mau ke Ancol ini juga ada aksesnya. Dan untuk orang-orang yang tentunya nonton konser. Dan di sini juga ada stasiun JIS. Jadi bagi orang-orang yang ingin nonton, aksesnya bukan hanya satu, tapi ada banyak akses transportasi umum yang bisa masuk khususnya ke JIS.

0: ataupun ke Ancol nantinya?
1: Cobain stasiun barunya sih, sama anak-anak nyobain untuk akses menujunya. Tanggapannya bagus banget ya, untuk apalagi untuk supporter Persija, karena aksesnya lebih mudah, lebih murah, nggak kena macet-macetan, lebih cepet gitu.
2: Nah, untuk warga yang next time ingin menikmati acara konser, bola, atau acara-acara besar yang lainnya di JIS, sekarang bisa bernafas lebih lega karena akses menuju ke sini sudah jauh lebih mudah. Karena dengan adanya JPO itu sangat amat terhubung dengan Transjakarta, Mikrotrans, juga KRL yang baru saja diresmikan pada saat ulang tahun Jakarta hari ini. Kemudian juga untuk warga yang dari Ancol kemudian ingin datang ke JIS juga bisa terhubung lewat JPO ini. Selain itu, JPO ini sangat amat ramah untuk para disabilitas, sehingga bisa naik menuju ke sini menggunakan kursi roda atau juga ada guiding block yang bisa membantu para tunanetra. Dea Kirana, Nedi Pranedia, Jakarta.
3: CNN Indonesia Business akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.
4: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
4: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Siapkan jurus terbaikmu, tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026, prestasi untuk Indonesia.

0: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono memastikan pagu indikatif sebesar Rp276 miliar rupiah akan dioptimalkan untuk operasional dan pengawasan kementerian. Program prioritas telah disiapkan sehingga bisa dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Di antaranya sektor perumahan layak, air bersih, irigasi hingga perbaikan jalan daerah demi menunjang ketahanan pangan dan energi nasional.
1: Bahwa Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini memiliki tugas dan tanggung jawab yang meliputi banyak aspek. Jadi infrastruktur itu tidak dibangun hanya untuk sekedar membangun infrastruktur, tetapi pada akhirnya diorientasikan untuk mendukung sejumlah agenda prioritas nasional. Apakah terkait dengan ketahanan pangan, energi, air bersih, untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk juga untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi, konektivitas, dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Jadi kami yang mengkoordinasikan 5 kementerian teknis, termasuk juga sejumlah instansi lain terkait, berupaya untuk memastikan agar arah pembangunan nasional ini on the track dan punya dampak langsung bagi masyarakat. Jadi kami akan prioritaskan pada aspek pembangunan infrastruktur dasar yang sekali lagi bisa meringankan beban masyarakat sekaligus membuat masyarakat hidupnya lebih layak, termasuk di sektor perumahan dan konektivitas umum lainnya.
0: Pemerintah resmi menurunkan beban bunga pinjaman bagi nasabah program.

0: Program Mekar milik PT Permodalan Nasional Madani menjadi sekitar 8% dari sebelumnya berada pada kisaran 18% hingga 25%. Dilansir CNNIndonesia.com, Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mengungkapkan rencana pemangkasan suku bunga kredit bagi usaha ultra mikro itu sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Maman menyampaikan bunga kredit ini berlaku untuk 10 hingga 25 juta pelaku usaha ultra mikro di bawah binaan PNM Mekar. Maman menjelaskan selama belasan tahun terakhir besaran bunga kredit yang ditanggung oleh pelaku usaha ultra mikro di kisaran 18% hingga 25%. Maman membocorkan alasan besaran bunga kredit nasabah bisa tergolong tinggi karena PNM harus membiayai operasional account officer yang melakukan pendampingan ketat dari rumah ke rumah. Maman menambahkan saat ini PNM dan Dirantara tengah menyusun payung hukum agar aturan baru tersebut bisa segera diimplementasikan di lapangan. Pemerintah bersama Bea Cukai dan Polda Metro Jaya mengungkap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal atau balpres di Jakarta dan Kalimantan Barat. Dari penindakan ini, petugas menemukan ribuan bal pakaian bekas dengan nilai ekonomi puluhan miliar rupiah. Selain menyita barang bukti, aparat juga menelusuri pihak-pihak yang terlibat dalam rantai impor ilegal tersebut.
1: Pemerintah melalui Bea Cukai mengungkap dua kasus dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan sejumlah gudang di Kalimantan Barat. Kasus di Tanjung Priok berawal dari informasi intelijen terkait dugaan pengiriman balpres menggunakan kapal KM Eden Mas dari Pontianak menuju Jakarta. Dari 268 kontainer yang diangkut, petugas menemukan 43 kontainer yang terindikasi berisi pakaian bekas impor. Total muatan dalam 43 kontainer diperkirakan mencapai 4.687 bal dengan nilai ekonomi sekitar 37,5 miliar rupiah. Hasil penindakan di Tanjung Priok dikembangkan ke Kalimantan Barat. Tim gabungan menemukan dua lokasi gudang di Kabupaten Kuburaya dan Mempawah yang diduga menjadi tempat penimbunan balpres. Dari dua lokasi tersebut, petugas mengamankan 2.060 bal pakaian bekas ilegal dengan nilai ekonomi mencapai 16,48 miliar rupiah.
2: Pemerintah akan menelusuri pemilik gudang yang menjadi lokasi penimbunan di Kalimantan Barat serta pihak terkait dengan pemilikan 43 kontainer di Jakarta. Seluruh proses penegakan hukum akan dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kita sedang mencari cara hukum untuk menahan kapal atau menghukum kapal atau pemilik kapal yang melakukan kegiatan yang terlibat dalam kegiatan seperti ini.
1: Kasubit Tipiter di Treskrimsus Polda Metro Jaya mengatakan pihaknya akan menjerat pelaku dengan undang-undang yang hukumannya lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Pengiriman Sampah.
3: Kemudian kami juga akan mencoba menerapkan undang-undang yang ancamannya lebih tinggi melalui Undang-Undang Sampah, di mana dijelaskan di dalam Undang-Undang Sampah dilarang melakukan importasi sampah ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila kita kenakan Undang-Undang Perdagangan, ancaman hukumannya sampai dengan 5 tahun, tetapi kalau kita kenakan Undang-Undang Sampah itu maksimal 8 tahun penjara. Selanjutnya, kami akan melakukan penyidikan terkait siapa saja yang bermain dalam importasi pakaian bekas ini.
1: Balpres ini pun rencananya akan dimusnahkan setelah Kementerian Keuangan mendapatkan anggaran khusus untuk hal tersebut. Karena tak hanya mengancam industri tekstil Indonesia, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat Indonesia. Gita Miningrum, Nabil Haris, Jakarta.
0: Informasi selanjutnya, Badan Pusat Statistik memastikan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 berjalan sesuai rencana. Kepala BPS Amalia Dininger Widyasanti bahkan turun langsung ke lapangan untuk memantau proses pendataan. Sensus yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia ini diharapkan mampu memotret wajah ekonomi nasional secara lebih akurat dan menyeluruh. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Amalia Dininger Widyasanti melakukan inspeksi mendadak sensus ekonomi 2026 di Kampung Nelayan Dok 9 Nurantai.

0: Jumria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua, Senin siang. Sidak dilakukan untuk memastikan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 berjalan dengan baik dan lancar. Dalam sidak tersebut, Amalia memantau langsung petugas saat melakukan pendataan dan berinteraksi secara langsung dengan masyarakat yang menjadi responden.
1: Ini tadi saya pantau langsung untuk memastikan bahwa petugas pencacah lapangan atau PCL itu bisa mengumpulkan data dengan baik. Dan kemudian juga memastikan manajemen lapangan juga dapat terkoordinasi dengan baik. Sehingga itu yang kami pastikan ada beberapa perbaikan dan koreksi tadi. Ya tentunya ini supaya di hari-hari berikutnya dapat terkoordinasi dengan lebih baik. Yang kedua adalah memastikan bahwa di satu daerah lokasi ini dapat disisir dengan baik. Jangan sampai ada bangunan ataupun rumah yang tertinggal terdata.
0: Kita ke informasi selanjutnya, kenaikan kebutuhan pendidikan membuat masyarakat mencari berbagai cara agar anak tetap bisa melanjutkan sekolah. Banyak orang tua memilih menjual aset emas demi bisa memenuhi kebutuhan pendidikan anak, mulai dari biaya pendaftaran hingga pembelian perlengkapan sekolah.
2: Menjelang memasuki tahun ajaran baru sekolah 2026-2027, sejumlah toko emas perhiasan di kawasan Pasar Badak, Kabupaten Pandeglang, Banten, ramai dikunjungi warga pada Selasa pagi. Di tempat ini, terlihat sejumlah emas perhiasan seperti cincin, kalung, dan gelang sengaja dibawa oleh warga untuk dijual kepada pemilik toko perhiasan guna mendapatkan uang tunai secara cepat. Langkah nekat menjual perhiasan emas ini terpaksa dilakukan warga demi memenuhi kebutuhan utama sehari-hari, terutama untuk menutupi biaya sekolah anak-anak mereka. Tren masyarakat yang ramai-ramai menjual emas ini telah berlangsung sejak sepekan terakhir, seiring dengan momen penerimaan siswa baru di berbagai sekolah. Salah seorang warga Pandeglang, Pipi, mengaku terpaksa menjual emas simpanannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan membiayai anaknya yang akan masuk sekolah menengah pertama.
3: Emas.
4: Buat apa sih, Bu?
3: Untuk kebutuhan sekolah, masuk anak sekolah, terus untuk segala macam aja.
2: Penjual emas di Pasar Badak, Ahmad Mahdumi, menyampaikan tren masyarakat menjual emas setiap memasuki tahun ajaran baru merupakan fenomena yang rutin terjadi setiap tahun. Pedagang menambahkan, harga emas saat ini sebenarnya sedang mengalami penurunan, di mana 1 gram emas perhiasan kini dijual seharga Rp2.250.000. Meskipun harga jual mengalami penurunan, namun warga tetap memilih menjual emas karena kebutuhan dana untuk perlengkapan sekolah anak tidak bisa ditunda lagi.
5: Untuk minggu-minggu terakhir ini ya, hampir berimbang. Tapi kalau perbandingan, ya sekitar 55-45, jadi lebih tinggi yang beli, jual sekitar 45, perbandingannya gitu ya. Jadi lebih banyak yang beli, cuma tipis perbandingannya. Terus faktornya, yang beli, karena harga turun. Nah, dulu kan nyampe 275 ya, sekarang berapa turunnya? Hampir 500.000. Kalau yang jual, diantaranya di kebutuhan, diantaranya faktor kebutuhannya, dan apa namanya untuk biaya sekolah.
2: Emas dianggap menjadi penyelamat ekonomi utama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah di Pandeglang untuk membiayai pendidikan anak saat inflasi meningkat. Adi Mazda, Pandeglang, Banten.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan penderita tuberkulosis atau TBC jadi target penerima manfaat makan bergizi gratis. Tujuannya agar dapat membantu percepatan pemulihan gizi penderita TBC. BGS berharap usulan tersebut bisa dipertimbangkan.
6: Dari hasil penelitian jurnal-jurnal internasional dan sudah diterapkan juga di India dan Cina, orang yang penderita TBC diobati kan selama 6 bulan sampai 12 bulan. Itu daya tahan kondisi fisiknya itu lemah. Sehingga kalau dia bisa mendapatkan asupan gizi yang cukup atau sedikit lebih, itu akan memperkuat dan mempercepat pemulihannya. Ya, dan itu menyelamatkan nyawa, karena TBC itu kan mematikan kan, setahunnya 126 ribuan, jadi kita ngomong 5 menit yang meninggal 2 di Indonesia TBC. Itu sebabnya kemarin saya bicara dengan Ibu Nani kan ingin meningkatkan, memfokuskan penyaluran MBG, targetnya ke siapa aja. Dia nanya ke saya kan. Saya bilang, Bu, MBG itu sangat membantu saya memecahkan masalah kesehatan. Karena gizi itu adalah faktor risiko yang besar, sama seperti polusi udara itu faktor risiko yang di luar wewenang saya, ada di ibu sekarang, tapi saya sangat butuh itu, bagus.
0: Pemerintah terus mendorong perluasan akses layanan kesehatan melalui program cek kesehatan gratis guna memastikan target nasional tercapai. Kantor Staf Presiden turun langsung meninjau pelaksanaan program di daerah. Sementara itu, upaya pencegahan penyakit juga dilakukan melalui program vaksinasi HPV. Pemerintah Kabupaten Kota Baru menggelar vaksinasi bagi ASN dan keluarga.
2: Kantor Staf Presiden meninjau langsung pelaksanaan program cek kesehatan gratis di Puskesmas Cilacap Utara 1, Kabupaten Cilacap pada Selasa. Kunjungan ini dipimpin tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden, Zahera Mega Utama, bersama tim Deputi 3 Bidang Kesehatan, serta Bidang Pengembangan dan Pembangunan Keluarga. Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, capaian program CKG di daerah tersebut dinilai cukup baik dan berada di atas rata-rata sejumlah daerah lainnya. Meski demikian, Kantor Staf Presiden meminta seluruh tenaga kesehatan tetap meningkatkan upaya jemput bola kepada masyarakat, termasuk melalui pendekatan berbasis komunitas untuk memperluas jangkauan layanan.
7: Target yang kami harapkan dari pemerintah pusat adalah capaian dari program cek kesehatan gratis yang dicanangkan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan 132 juta di tahun 2026. Ini target peserta CKG harus tercapai di akhir tahun ini. Nah, dari data yang kami dapatkan, di baru sekitar 30% capaian peserta CKG di tahun 2026. Artinya masih ada waktu sekitar 6 bulan lagi ke depan agar progres kegiatan CKG ini benar-benar sudah tercapai secara maksimal.
2: Sementara itu, Kota Baru menggelar vaksinasi human papillomavirus atau HPV bagi ASN dan keluarga. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pencegahan kanker leher rahim atau kanker serviks. Kegiatan ini diikuti oleh 250 peserta di lingkungan Pemkab Kota Baru. Asisten Administrasi Umum Setda Kota Baru, Anang Muhammad Zen, menyebut vaksinasi HPV menjadi wujud kepedulian terhadap kesehatan dan kesejahteraan ASN beserta keluarganya. Menurutnya, ASN yang sehat akan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih optimal kepada masyarakat. Selain memberikan perlindungan dari risiko infeksi HPV, vaksinasi diharapkan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pola hidup sehat, pemeriksaan kesehatan berkala, serta pencegahan penyakit melalui edukasi dan imunisasi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: CNN Indonesia Business akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.

0: ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memperkenalkan tenun dan makanan khas Nusa Tenggara Timur kepada 6 duta besar dan perwakilan negara sahabat. Pada dialog dan jamuan makan malam yang terselenggara berkat kerjasama dengan Yayasan Bambu Lingkungan Lestari ini, Wamen PPPA Veronica Tan ingin mengangkat kreasi dan kearifan lokal perempuan NTT agar semakin mendunia.
1: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Yayasan Bambu Lingkungan Lestari memperkenalkan tenun dan makanan khas Nusa Tenggara Timur kepada sejumlah duta besar dan perwakilan negara sahabat. Acara yang dikemas dengan jamuan makan malam ini digelar di Tugu Kunstring Palace, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 23 Juni malam. Setidaknya ada perwakilan dari 6 negara yang turut serta, yaitu dari Jerman, Inggris, Prancis, Slovakia, Mesir, dan Singapura. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan berharap acara ini bisa menambah konektivitas antar negara serta memberi ruang bagi karya tekstil, makanan, dan seni kreasi yang dihasilkan para perempuan Nusa Tenggara Timur untuk naik level dan go internasional.
2: But I want to bring this level up. That's why this ambassador is here. Can I bring all this artists to go international? Can we collaborate with all of friends here to escalate, to give the percent of the women who done this and teach them, coach them, that if you want to do the business, you have to show that your art, your creation is worth in the world to see.
1: Gelaran jamuan makan malam yang dirangkaikan dengan Malam Kebudayaan ini juga dihadiri Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagus Oka, serta Wakil Menteri Pariwisata Niluh Enik Ermawati. Pada kesempatan tersebut, Wamenpar Niluh mempromosikan desa wisata sebagai salah satu program unggulan Kemenpar kepada para perwakilan negara sahabat. Indonesia sendiri memiliki 6.500 desa wisata yang tersebar di seluruh provinsi termasuk NTT. Daya tarik desa wisata diharapkan bisa mendongkrak jumlah kunjungan internasional agar bisa lebih tinggi dari tahun 2025 yang mencapai 15,4 juta wisatawan.
3: So what I want to talk about tonight is about tourism villages. Because tourism villages is we are not just talk about see the scenery and the beauty of the nature and the people, the warmth of our people, but when we talk about tourism villages, then we talk about, you know, we talk about how to support their life, how to support the women in tourism villages, how to support the kids in tourism villages. So.
1: Malam Kebudayaan dan Jamuan Duta Besar ini merupakan acara pembuka dari rangkaian Kunstring Dialog, forum diskusi ekonomi restoratif yang berlangsung pada 24 hingga 26 Juni. Dialog tersebut mengangkat tema Weaving Wonders, tenun, pangan, dan perempuan dari warisan ke kekuatan ekonomi.
4: So the next 3 days, we'll have a discussion about how Indonesian government policy can improve and support restorative economy, meaning policies and regulations and stuff. And then the second topic will be is about how regional economy can grow with restorative economy. The third topic will be about women's economy, because we talk about restorative economy, we have to talk about women's economy.
1: Weaving Wonders diharapkan menjadi ruang kolaborasi yang mempertemukan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, lembaga donor, hingga investor untuk mengeksplorasi kebijakan dan kemitraan yang mampu memperkuat peran perempuan dalam pembangunan ekonomi yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Satrio Adi, Maranatha Tambubolon, Jakarta.
0: Kementerian Pariwisata mendorong pengembangan sektor kuliner Nusantara melalui wisata gastronomi berbasis budaya. Salah satu dengan event Krista Interfood 2026 yang akan digelar pada awal November 2026. Menurut PLT Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata Rizky Handayani Mustafa, wisata gastronomi atau wisata berbasis kuliner dan budaya jadi salah satu fokus utama Kementerian Pariwisata untuk meningkatkan kualitas pariwisata Indonesia. Salah satu wadah nyata untuk mempertemukan seluruh elemen ekosistem ini adalah event Krista Interfood 2026 yang akan digelar pada 4 hingga 7 November 2026 di Nusantara International Convention Exhibition PIK 2 Tangerang Banten. Sebanyak 80 ribu pengunjung ditargetkan hadir dengan proyeksi perputaran ekonomi mencapai 500 miliar rupiah.
5: Pameran ini kan tidak hanya bahan makanan, food ingredient, produk makanan olahan, memang ada terjadi penjualan secara retail di sana, tapi juga kan ada peralatan dan teknologi untuk pangan yang berhubungan sama hotel, restoran, kafe, dan catering.
0: Perang Iran dan Israel yang sempat mengganggu arus pelayaran di Selat Hormuz memaksa Irak mencari jalur alternatif mengekspor minyak mentah dan produk energinya. Salah satunya dengan memanfaatkan wilayah Suriah sebagai koridor baru menuju Laut Mediterania. Langkah ini tidak hanya menjadi solusi jangka pendek saat krisis, namun juga bagian dari strategi Irak untuk mengurangi ketergantungan pada satu jalur ekspor utama.
6: Sejak terganggunya pelayaran melalui Selat Hormuz akibat memanasnya konflik Iran, Irak mulai mengalihkan sebagian pengiriman produk energinya melalui Suriah. Pemerintah Irak menyatakan langkah ini menjadi bagian dari upaya jangka panjang untuk mendiversifikasi jalur ekspor minyak dan mengurangi risiko gangguan pasokan apabila terjadi gejolak di kawasan Teluk.
7: الاتفاقية تتضمن تسهيل عملية نقل وتخزين ومناولة النفط العراقي ومادة النفط عبر ميناءي بانياس وطرطوس، وهذا ممكن أن يوفر إيرادات إلى الجانب السوري ورسوم ترانزيت هذا بشكل.
6: سوريا mulai meningkatkan kapasitas infrastrukturnya untuk menampung arus energi dari Irak. Pelabuhan Banias kini mampu menangani ratusan truk tangki per hari dengan dua area bongkar muat baru yang dijadwalkan beroperasi dalam waktu dekat. Pemerintah Suriah menargetkan ekspor minyak mentah Irak melalui jalur darat dapat dimulai pada awal Juli dengan volume awal sekitar 50 ribu barel per hari.
8: البنية التحتية في عنا كان الساحات قليلة جدا مكان التفريغ الفاسيليتي المضخات المصبات التفريغ قليلة جدا فقمنا بتوسعة كاملة للساحة.
6: Sejak April lalu, jutaan barrel fuel oil Irak telah diangkut melalui jalur darat melalui Banias dan diekspor ulang ke berbagai negara di Afrika dan Eropa. Meski menawarkan solusi cepat, rute darat ini tidak lepas dari tantangan.
7: أهم التحديات ممكن أن تكون في خطورة النقل البري وربما حالة اللايقين ربما بعض المشاكل التي تحصل في الطرق المؤدية إلى سوريا خصوصا في حال حصول توترات أو اضطرابات في داخل المناطق التي تمر بها طرق النقل هذه ممكن أن تعد إحدى أهم المخاطر إذا ما قارنا النقل بالنقل النقل البري بالنقل البحري.
6: Untuk jangka panjang, Suriah tengah memperbaiki jaringan pipa minyak yang rusak akibat perang. Jika rehabilitasi selesai, pipa Irak-Suriah diperkirakan mampu menyalurkan hingga 300 ribu barel minyak per hari.
0: Industri video game tak lagi sekedar menjadi sarana hiburan. Melalui pameran interaktif bertajuk Clocks, Tulips, and Video Games, Erasmus Swiss Jakarta mengajak masyarakat melihat video game sebagai bagian dari budaya dan industri kreatif. Informasi ini sekaligus menutup program CNN Indonesia Business. Saya Yudi Dawan, terima kasih dan sampai jumpa.
9: Beragam video game karya pengembang asal Belanda dipamerkan dalam pameran interaktif Clocks, Tulips, and Video Games di Pusat Kebudayaan Belanda Erasmus Swiss Jakarta. Pameran yang berlangsung hingga 29 Agustus ini menampilkan 12 game dengan berbagai genre. Mulai dari game berbasis cerita, simulasi, edukasi, hingga game independen. Dengan menawarkan keunggulan teknis, filosofi desain unik.
10: CNN Indonesia, Breaking News.

yang saya hormati dan yang saya banggakan, Menteri Pertanian sebagai penyelenggara dengan Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan KTN Nasional. Yang saya hormati Menteri Pertanian Saudara Andi Amran Sulaiman, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan KTN Nasional Saudara Yadi Sofyan Nur sebagai tuan rumah, Menteri Koordinator Pangan Saudara Zulkifli Hasan, Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI yang sekaligus adalah Wakil Menteri Pertanian Saudara Sudaryono, Gubernur Gorontalo sebagai yang punya wilayah, yang punya daerah, Saudara Gusnar Ismail, beserta seluruh gubernur, bupati, wali kota yang hadir. Gubernur, wakil gubernur yang hadir, Gubernur Sulawesi Selatan Saudara Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Utara Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Julius Silvanus, Gubernur Maluku Saudara Hendrik Lewerisa, Gubernur Maluku Utara

saudari Shirley Cewanda. Seperti pemenang Piala Citra ini kira-kira. Wakil Gubernur Gorontalo, saudari Ida Syaida. Wakil Gubernur Sulawesi Utara, saudara Victor Mailangkai. Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, saudara Hugua. Saudara-saudara, ini adalah menteri-menteri dan pejabat setingkat yang hadir. Ini sekalian absen. Menteri Kelautan dan Perikanan, saudara Sakti Wahyu Trenggono. Kalau enggak hadir, kebangetan. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Purnawirawan Tito Karnavian. Menteri Luar Negeri, saudara Sugiono. Menteri Sekretaris Negara, saudara Prasetyo Hadi. Menteri Pekerjaan Umum, saudara Dodi Anggodo. Ini yang irigasi-irigasi ini, beliau yang bangun ini. Menteri Transmigrasi, saudara Iftitah Surya Nagara. Menteri Perhubungan, saudara Dudi Purwagandi. Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Agus Subianto. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Panglima TNI ada Subiantonya, Kapolri ada Prabowonya. Susah kalau diganti ya. Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali. Kepala Staf Angkatan Udara, Marsekal TNI Tony Harjono. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Profesor Arif Satria. Kepala Badan Pusat Statistik, saudari Amalia Widyasanti. Ada. Harus dicek satu-satu ini. Kepala Badan Karantina Indonesia,
Saudara Abdul Kadir Karding. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Laksamana TNI Purnawirawan Didit Asyaf Herdiawan. Untung kok hadir. Wakil Menteri Kehutanan, Saudara Rahmat Marzuki. Sekretaris Kabinet Republik Indonesia. Baru let call kok disambut kayak begitu. Yang presiden aku. Let call Teddy Indra Wijaya. Wali kota dan bupati yang hadir. Wali kota Subulus Salam, Saudara Rashid Bancin. Hadir, ada? Hah? Oh, Wali Kota Tarakan, Saudara Khairul. Wakil Wali Kota Makassar, Saudari Aliyah Mustika Ilham. Wakil Wali Kota Kota Mubago, Saudara Randy Virjawan M. Wakil Wali Kota Tual, Saudara Amir Rumra. Ada semua? Oh, virtual. Kalau virtual tetap ya kita sebut ya. Perlu disebut semua. Hah? Enggak. Bupati? Nanti kasihan mereka, eh? Enggak perlu. Para bupati dan wakil bupati yang hadir lewat virtual, yang saya hormati, tidak saya sebut satu-satu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada saudara-saudara. Begitu ya. Ini permintaan rakyat sebenarnya. Saudara-saudara sekalian, pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Besar. Bagi umat Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sekalian alam, hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia, atas kesehatan, atas nafas yang masih diberikan kepada kita, atas berkah kedamaian yang diberikan kepada negara kita, sehingga kita dapat berkumpul di siang hari ini di tempat yang baik ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehormatan yang besar diberikan kepada saya. Saya diundang sehingga saya bisa hadir di tengah-tengah saudara-saudara di acara yang sangat mulia ini, sangat penting, yaitu Pekan Nasional Petani dan Nelayan Andalan ke-17 tahun 2026.
dan kalau tidak salah ini yang pertama kali sebagai presiden dan ya, pertama kali sebagai presiden. Ya, ya, ya. Ini juga kebetulan pertama kali saya hadir sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya sudah hadir banyak sekali panas karena saya cukup lama saya menjadi Ketua Umum HKTI, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, yang selalu berjuang bersama KTNA, yang selalu berjuang untuk kepentingan tani dan nelayan di seluruh Indonesia. Saudara-saudara sekalian, ini juga selain kehormatan, ini juga kebanggaan saya. Karena sudah cukup lama saya berjuang bersama para petani dan nelayan di seluruh Indonesia. Dan orang bertanya, ada apa Prabowo Subianto selalu bersama petani dan nelayan? Saya jelaskan sangat sederhana, karena saya mantan prajurit, saya mantan tentara, saya mantan prajurit Indonesia, dan prajurit Indonesia dari lahirnya tentara Indonesia, prajurit Indonesia, tentara Indonesia selalu didukung oleh petani dan nelayan, selalu dibantu oleh petani dan nelayan. Saudara-saudara sekalian, waktu kita mendeklarasikan, kita proklamasikan kemerdekaan kita, belum ada negara, belum ada anggaran

Belum ada APBN, belum ada gaji. Mereka yang memilih Republik Indonesia memilih karena hati, karena cinta bangsa Indonesia, bukan karena gaji. Tapi tentara waktu itu ditopang, didukung, makanan diberi oleh petani-petani dan nelayan-nelayan kita di seluruh Indonesia. TNI, semua pasukan Indonesia, para pejuang termasuk kepolisian didukung oleh rakyat, didukung oleh petani dan nelayan. Tadi disebut oleh Menteri Pertanian, kalau dihitung tadi berapa, 160 juta petani dan keluarganya, tambah 14 juta nelayan. Saya mau cek MKP, Menteri. Benar, berapa juta nelayan? Betul. Betul, betul katanya. Jadi kalau demikian, 160 plus 14, 14 mungkin dengan keluarganya, saudara-saudara, ya, bangsa Indonesia, nanti ditambah para buruh, para ojol dan sebagainya, ya inilah rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, karena itu ini kebanggaan bagi saya. Saya waktu prajurit muda, waktu saya di desa-desa, saya di gunung-gunung, saya juga merasa dibantu oleh para petani. Mereka hidupnya susah. Untuk masak harus cari kayu, jalan berkilo-kilo. Untuk ambil air susah, harus jalan berkilo-kilo. Tetapi mereka tetap masak untuk prajurit-prajurit TNI. Berarti begitu besar cintanya mereka terhadap negara dan bangsa Indonesia. Karena itu saudara-saudara, saya kira setiap prajurit, setiap jenderal harus selalu ingat dan harus selalu dalam hatinya ingat peran yang begitu penting dari para petani dan nelayan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan. Saudara-saudara, karena itulah sewaktu saya pensiun, usia saya masih relatif muda waktu itu. Sekarang masih muda juga. Muda dalam semangat. Yang muda-muda, benar-benar yang muda usia, jangan senyum-senyum, belum tentu loh. Kalau urusan itu bukan antrean, bukan. Tapi kita siap setiap saat. Kalau dipanggil Yang Maha Kuasa, kita siap setiap saat. Yang penting, apakah kita sudah berbuat yang terbaik untuk bangsa, rakyat, dan saudara-saudara kita. Saya kira itu yang terpenting. Tapi saya ingin mengatakan di sini, saya berjuang di politik selama sekian puluh tahun. Saya ikut pemilihan umum, saya ikut lima kali, empat kali kalah. Ketawa lagi kalian tuh. Enggak enak kalah gitu. Empat kali kalah, yang terakhir menang.
Kenapa saya masih

Terus, kenapa sama si terus? Karena saya waktu itu melihat, saya lihat arah pembangunan ekonomi kita. Menurut saya waktu itu berada di arah yang keliru. Waktu itu yang dianut adalah faham neoliberal. Neoliberal mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh membantu orang-orang miskin. Orang lemah dikatakan memang lemah karena tidak bisa bersaing. Yang diutamakan adalah mereka yang kuat, mereka yang katanya mampu bersaing. Waktu itu saya ketua umum HKTI. Saya menghadap Menko Perekonomian. Waktu itu namanya adalah Abu Rizal Bakri. Waktu itu pemerintah mau impor beras. Saya sebagai ketua umum HKTI, saya menghadap dan saya menghimbau, janganlah mengimpor beras. Apalagi impor beras pada saat petani mau panen, hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak kembali modal. Waktu itu banyak pakar-pakar yang pintar-pintar, sampai sekarang masih menganggap dirinya pintar, mengatakan untuk apa kita membela petani Indonesia kalau petani Indonesia, ini kata-kata beliau, bukan Pak Abu Rizal Bakri tapi salah satu penasihatnya, kalau petani Indonesia tidak efisien, itu kata-kata beliau. Kalau petani Vietnam lebih efisien, lebih baik kita beli beras dari Vietnam. Itu pandangan orang-orang pintar itu, saudara-saudara. Saya kaget dan saya sedih. Saya mengatakan dalam hati saya, ini salah besar. Ini tidak mengerti apa arti negara, tidak mengerti apa arti bernegara, tidak mengerti kenapa kita mau merdeka. Kita berjuang ratusan tahun untuk mendirikan negara merdeka agar rakyat kita sejahtera, agar petani, nelayan, buruh, seluruh rakyat Indonesia sejahtera, agar mereka hidup dengan baik, agar anak-anak bisa sekolah dengan baik, agar mereka punya rumah yang layak, agar mereka punya, kalau sakit bisa ke rumah sakit, bisa ke poliklinik, bisa ke puskesmas, bisa dapat obat yang terjangkau harganya. Itu tujuan kita merdeka. Kita bukan merdeka hanya sekedar untuk merdeka. Untuk apa kita punya DPR? Untuk apa kita punya DPD? Untuk apa kita nyanyi lagu kebangsaan kalau rakyat kita tidak sejahtera, saudara-saudara sekalian? Karena itulah saya bertekad, saya berjuang. Saya terus di politik. Kalah, saya maju lagi. Kalah, maju lagi. Karena saya melihat belum ada usaha besar dari elit Indonesia untuk memperkuat rakyat Indonesia dari bawah. Karena itu saya maju dan alhamdulillah, saudara-saudara, saya yakin HKTI dan KTNA kunci dari kemenangan saya.
kemarin itu. Saudara-saudara sekalian, dalam satu tahun 8 bulan

tertinggi sepanjang negara kita berdiri. Dan ini adalah akibat kerja keras saudara-saudara sekalian. Ini adalah prestasi tim yang sekarang menggerakkan pertanian Indonesia. Untuk itu, saya menyampaikan penghargaan di hadapan seluruh keluarga besar tani dan nelayan andalan, juga hadir ormas-ormas pertanian di sini. Saya menyampaikan penghargaan saya, rasa hormat saya kepada tim yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang ada di belakang saya. Menko Pangan, Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman, Menteri Kelautan Perikanan, wakil-wakilnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Didit, tapi juga sangat besar dibantu oleh menteri-menteri lain, dan juga sangat dibantu oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh kepala-kepala staf angkatan. Hanya di Indonesia polisi ngurus pertanian. Hanya di, mungkin di Indonesia, tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia, angkatan laut tanam kedelai. Hanya di Indonesia, angkatan udara tanam tebu. Tapi ini adalah strategis. Ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dengan hebat, saudara-saudara sekalian. Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat. Ada yang selalu tidak ingin kita bangkit. Ada. Kita sudah tahu mereka-mereka itu. Iya kan? Ini karena banyak wartawan, aku pidato aku harus aku atur gitu ya. Nanti yang dikutip yang apa tuh? Yang agak keras-keras dikit. Tapi kalau sama petani nelayan bicaranya harus keras. Betul enggak? Kalau bicara kalem-kalem kalian enggak akan dengar. Benar ya? Ya? Saudara-saudara sekalian, pembangunan harus dilaksanakan dengan baik. Para petani dan nelayan harus kerja keras. Harus kerja keras dan tidak boleh minta untung besar-besar ya. Dan kita semua berharap suatu saat di kelak kemudian hari, kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah. Coba di delete. Eh, friend ya, wartawan kita kompak ya. Coba yang gitu-gitu, nanti gue dihajar lagi itu. Emang gue pikirin. Sudah hari gini kita bicara apa adanya deh. Kalian lebih senang tahu hati saya, benar nggak? Daripada ngomong-ngomong sopan-sopan gitu.

sopan-sopan tetap maling, sopan-sopan korupsi. Kaya, sok banyak duit, padahal duitnya nyolong dari rakyat. Saya sudah lama jadi orang Indonesia, gue kenal itu semua itu, saudara-saudara. Mereka nggak suka sama Prabowo karena Prabowo ngerti. Saudara-saudara sekalian, hati-hati loh. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, gue tahu itu. Tapi gak ada bayar demo. Ditanya anak-anak demo gak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200.000. Tapi ada, saya nggak mengerti. Saudara-saudara kita ini kalau merasa apa ya? Kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan? Kita dukung satu tim. Ayo maju, maju, maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara. Harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, teman yang kurang, tim kita lagi main, ya, mainnya kurang bagus, ya, tetap di supporter, ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan, baru dikoreksi. Jangan lagi main bawa bola, salah, goblok. Lagi main di tengah lapangan, ya. Disorak-sorakin teman sendiri, kesebelasan sendiri. Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah 84. Satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya kita akan swasembada pangan. Saudara-saudara, tadi saya sebut terima kasih ke pejabat-pejabat tadi itu. Saya juga ucapkan terima kasih gubernur-gubernur, bupati-bupati yang dukung ini semua. Saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih bukan hanya kata-kata manis dalam acara ini. Benar-benar saya hormat sama mereka. Merekalah yang membuat Indonesia swasembada pangan. Saya bisa dikatakan kalau di sepak bola apa? Aku ya, aku ini manager, ya kan? Aku yang manager. Aku di luar lapangan kasih isu, tapi ada kapten kesebelasan, ada coach, pelatih, iya kan? Ya mereka inilah coach, pelatih, ada yang striker. Saya memberi arah. Kalau mereka enggak berjuang, kalau saudara tidak berjuang, kita tidak swasembada pangan. Tapi ini keberhasilan kita, ini keberhasilan menteri-menteri ini semua. Kalau menteri PU maling, kalau dia koruptor, nggak ada irigasi jadi, nggak ada jalan-jalan ke desa jadi, saudara-saudara kalian. Ini aku lihat tampang-tampang ini, bukan tampang-tampang koruptor ini sendiri.

Saya lama jadi orang Indonesia, jadi saya udah, saya ini dapat apa ya? Saya bisa koruptor itu matanya tuh. Dan biasa koruptor itu pinter, orang-orang pinter. Dia pinter, saking pinternya dia tahu cara nyuri. Saudara-saudara, kita bekerja keras, pekerjaan tidak ringan. Kita tidak mau ungkit-ungkit, tidak mau cari kesalahan, tapi kita harus berani melihat kekurangan-kekurangan kita sendiri. Kita harus berani memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Jangan kita selalu tidak mau mengerti kekurangan dan kesalahan kita. Saudara-saudara sekalian, kekayaan kita banyak dirampok, banyak dicuri, dan ini akan kita hentikan, saudara-saudara sekalian. Saya bertekad bersama tim saya untuk menghentikan kekayaan Indonesia dicuri. Saudara-saudara sekalian, mungkin hal ini tidak segera memperlihatkan hasil. Saya selalu katakan, Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat ajaib. Saya tidak punya tongkat Nabi Musa atau Nabi Sulaiman. Tidak bisa saudara petani, saudara nelayan, kau tanam beras, tanam padi, kan 3 bulan baru ada hasil. Tanam kelapa sawit 5 tahun baru ada hasil. Tahu tanam singkong 10 bulan baru ada hasil. Upaya kita tidak segera, tapi sekarang sudah mulai kelihatan. Usaha kita yang sudah kelihatan di depan mata, bukan di depan mata, nyata, yaitu swasembada pangan. Saudara-saudara sekalian, ada yang kemarin saya sebut, tadi saya sebut, berapa tahun yang lalu, profesor-profesor banyak yang pintar ekonomi itu, saya nggak mengerti, sampai ada yang mengatakan, untuk apa melindungi petani Indonesia kalau petani Vietnam lebih efisien, kalau petani Vietnam lebih produktif. Saya kira ini pemikiran yang sesat, dan saya tetap berpendirian seperti itu, dan sekarang sejarah membuktikan bahwa pendirian saya itu yang benar. Saudara-saudara sekalian, bayangkan dalam keadaan krisis, bayangkan dalam keadaan krisis waktu COVID, kita mau impor, negara yang punya beras tidak mau izinkan berasnya keluar dari negaranya. Bayangkan, saya sudah katakan kalau terjadi perang, bagaimana? Ya, ya, terima kasih. Sabar dulu ya. Aku harus selesaikan sambutan saya ini. Anak-anak itu ya. Oke. Ada juga yang enggak setuju MBG. Harusnya mereka yang enggak setuju MBG datang ke sini ya. Tanya itu petani nelayan, MBG perlu atau tidak? Tanya anak-anak, MBG perlu atau tidak? Katanya ada
orang-orang pintar yang mengatakan ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira enggak ada lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau enggak segera diisi, ya dia mati. Dan PBB sudah meramalkan tahun ini kelaparan di dunia akan masif. 2 tahun yang lalu sekitar 300 juta orang kelaparan di dunia. Diperkirakan sekarang sudah meningkat jadi 500 juta. 700 juta FAO memberi warning. Dan saudara-saudara, alhamdulillah kita sekarang sudah mulai ekspor. Kita sekarang bantu negara-negara lain, saudara-saudara sekalian. Saya ditelepon Perdana Menteri Australia. Beliau terima kasih Indonesia punya surplus pupuk. Dan mereka minta apakah boleh kita jual ke mereka. Saya bilang jual, kirim ke mereka. Negara-negara banyak yang minta pupuk dari kita. Negara-negara lain banyak minta beras dari kita, jagung dari kita. Silakan, asal harganya benar. Ya, Menteri Pertanian, petani jangan rugi. Betul. Bagaimana sekarang petani sudah cukup untung? Sudah belum? Sudah. Mau untung lagi? Ya pasti. Saudara-saudara sekalian, saya katakan karena kita swasembada pangan, kita percaya diri, terjadi perang di mana-mana, terjadi Selat Hormuz ditutup, kita percaya diri kita akan mampu mengatasi, saudara-saudara sekalian. Dan kita akan menuju swasembada BBM, swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian, kita tidak akan import solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali. Saya perkirakan 3 tahun lagi, maksimal 4 tahun lagi, kita akan swasembada energi. Kita tidak mau import apapun untuk BBM kita, untuk energi kita, saudara-saudara. Saya kira saudara-saudara sekalian, hal-hal itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih seluruh masyarakat tani dan nelayan Indonesia. Terima kasih kerja keras saudara-saudara. Perjalanan masih jauh. Saudara-saudara telah membuktikan saudara terus semangat sebagai produsen pangan. Saudara-saudara sesungguhnya adalah tulang punggung Republik ini, saudara-saudara. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kami kerja keras, tidak ada hari libur. Kita terus kerja siang malam, mencari jalan yang terbaik supaya uang rakyat bisa kita jaga, supaya tidak dicuri, supaya tidak diambil bangsa-bangsa lain,

0: supaya kita menjadi tuan di rumah kita sendiri, saudara sekalian. Dan saya ucapkan terima kasih juga atas kesetiaanmu, atas dukunganmu, saudara-saudara tani nelayan buruh, bersama ulama, bersama santri, bersama tentara, prajurit, polisi, bersama semua ASN. Kalau kita bersatu, Indonesia tidak akan goyah, Indonesia tidak akan gagal. Mereka yang ingin Indonesia gagal, kita beri hadiah untuk mereka. Mereka biar mereka terkejut apa yang akan terjadi dengan bangsa ini. Kita akan jadi bangsa yang hebat, bangsa yang besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa, selalu melindungi petani dan nelayan kita dimanapun saudara lagi berjuang. Terima kasih. Dan saya mohon doa restu, saya minta doa restu. Percayalah kepada pemimpinmu, percayalah kepada pemerintahmu. Tidak ada niat lain. Kami ingin lihat rakyat kita senyum. Kami ingin lihat rakyat kita sejahtera. Tidak ada niat lain.
1: CNN Indonesia Breaking News.

0: polisi akhirnya menangkap Taufik Hidayat, tersangka kasus penyekapan disertai penganiayaan berat terhadap kekasihnya di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung, Selasa malam. Kebutuhan kian meningkat membuat orang tua harus putar otak. Agar anak tetap bisa melanjutkan sekolah, banyak orang tua memilih untuk menjual aset emas. Viking Row, aksi tradisi selebrasi ikonik supporter timnas Norwegia bikin heboh Piala Dunia. Halo, selamat siang. Selain tiga topik utama kami tadi, kami telah siapkan beragam informasi penting dan menarik. Bersama saya Freddy Cahya dan inilah CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Pemirsa, in this economy, cari kerja makin susah. Tak heran juga ribuan pencari kerja memadati pendopo lapangan Supardi, Kota Mungkit, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Selasa siang. Sementara di Jambi, para pencari kerja dari berbagai latar belakang pendidikan memadati bursa job fair yang menyediakan 1.000 lowongan.
1: Ribuan pencari kerja memadati pendopo lapangan Supardi, Kota Mungkit, Kabupaten Magelang pada Selasa siang dalam job fair yang membuka 3.717 lowongan pekerjaan. Amel Yunitasari, 19 tahun, menjadi salah satu pencari pekerjaan yang berencana mendaftar pramuniaga di sebuah minimarket, mengaku sempat bingung lantaran banyaknya pendaftar.
2: Ramai banget, Pak. Saya bingung, Mas. Serius. Ramai, ramai banget. Terus saya setiap mau ke booth-nya itu ramai banget.
3: Iya. Sebelumnya sudah pernah kerja atau baru
2: mulai? Sudah pernah kerja.
3: Dulu kerja apa?
2: Di PT Permodalan Nasional Madani pernah, sama toko swalayan.
3: Toko swalayan. Ini mencari yang apa?
2: Di Alfamidi sih, Pak.
3: Mana?
2: Alfamidi.
3: Alfamidi. Ya. Oh, yang sama-sama pernah di toko saya.
1: Rina Nasution, selaku Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang, mengaku antusias pencari kerja dalam job fair sangat tinggi.
4: Kemarin kita hitung dari perusahaan yang offline ya, yang perusahaan offline itu sekitar 3.717 lowongan yang tersedia. Nah ini sekarang apakah kembali anak-anak Kabupaten Magelang itu bisa mengambil kesempatan itu kembali lagi ke peminatannya mereka, karena kita juga kan mengikuti pola perkembangannya anak-anak itu seperti apa.
1: Sementara itu, pelamar kerja dari berbagai latar belakang pendidikan memadati bursa pencari kerja di lantai dasar Lippo Mall, Talang Banjar, Jambi. 1.000 lowongan disediakan guna mengurangi tingginya angka pengangguran di Jambi. Salah satu pelamar kerja, Aditya, berminat melamar di bidang teknologi. Aditya menyebut selama ini informasi lowongan kerja pun susah didapat. Lewat job fair, ia berharap bisa segera mendapatkan pekerjaan.
5: Lamar kerja, bertamat kuliah atau gimana?
6: Bertamat sih.
5: Bertamat kuliah?
6: Iya, bertamat.
5: Yang diminati apa nih, Bang?
6: Saya lebih minat ke teknologi.
5: Terus?
6: Ya, dokumenter gitu.
5: Iya.
6: Mau coba ini ke administrasinya gitu.
5: Oh, administrasi. Oh, gitu. Dengan ada job fair ini, Bang, kira-kira terbantu atau enggak ini, Bang?
6: Terbantu ya.
1: Job fair yang digagas menyambut HUT Bayangkara ke-80 ini diharapkan bisa menekan angka pengangguran di Jambi yang terdata lebih kurang 70.000 orang dari jumlah penduduk hampir 3,5 juta jiwa. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Selanjutnya, kenaikan kebutuhan pendidikan membuat masyarakat mencari berbagai cara agar anak tetap bisa melanjutkan sekolah. Banyak orang tua memilih untuk menjual aset emas demi bisa memenuhi kebutuhan pendidikan anak, mulai dari biaya pendaftaran hingga pembelian perlengkapan sekolah.
7: Menjelang memasuki tahun ajaran baru sekolah 2026-2027, sejumlah toko emas perhiasan di kawasan Pasar Badak, Kabupaten Pandeglang, Banten, ramai dikunjungi warga pada Selasa pagi. Di tempat ini, terlihat sejumlah emas perhiasan seperti cincin, kalung, dan gelang sengaja dibawa oleh warga untuk dijual kepada pemilik toko perhiasan guna mendapatkan uang tunai secara cepat. Langkah nekat menjual perhiasan emas ini terpaksa dilakukan warga demi memenuhi kebutuhan utama sehari-hari, terutama untuk menutupi biaya sekolah anak-anak mereka. Tren masyarakat yang ramai-ramai menjual emas ini telah berlangsung sejak sepekan terakhir, seiring dengan momen penerimaan siswa baru di berbagai sekolah. Salah seorang warga Pandeglang, Pipi, mengaku terpaksa menjual emas simpanannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan membiayai anaknya yang akan masuk sekolah menengah pertama.
8: Mas,
9: buat apa sih, Bu?
8: Untuk kebutuhan sekolah, masuk anak sekolah, terus untuk segala macam aja.
7: Penjual emas di Pasar Badak, Ahmad Mahdumi, menyampaikan tren masyarakat menjual emas setiap memasuki tahun ajaran baru merupakan fenomena yang rutin terjadi setiap tahun. Pedagang menambahkan, harga emas saat ini sebenarnya sedang mengalami penurunan, di mana 1 gram emas perhiasan kini dijual seharga Rp2.250.000. Meskipun harga jual mengalami penurunan, namun warga tetap memilih menjual emas karena kebutuhan dana untuk perlengkapan sekolah anak tidak bisa ditunda lagi.
10: Untuk minggu-minggu terakhir ini ya, hampir berimbang. Tapi kalau perbandingan, ya sekitar 55-45, jadi lebih tinggi yang beli, jual sekitar 45 perbandingannya gitu ya. Jadi lebih banyak yang beli, cuma tipis perbandingannya. Terus faktornya, yang beli karena harga turun. Nah, dulu kan nyampe 275 ya, sekarang berapa turunnya? Hampir 500.000. Kalau yang jual, diantaranya di kebutuhan, diantaranya faktor kebutuhannya, dan apa namanya untuk dia sekolah.
7: Emas dianggap menjadi penyelamat ekonomi utama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah di Pandeglang untuk membiayai pendidikan anak saat inflasi meningkat. Adi Mazda, Pandeglang, Banten.
0: Pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Banyumas mulai menimbulkan dampak ekonomi bagi masyarakat. Tidak hanya mengganggu aktivitas rumah tangga, padamnya pasokan listrik juga membuat pelaku usaha kuliner dan pembudidaya udang galah mengalami kerugian jutaan rupiah.
11: Pemadaman listrik bergilir yang terjadi dalam beberapa hari terakhir berdampak langsung terhadap aktivitas usaha di kawasan wisata Bendung Gerak Serayu, Kecamatan Rawalo, Banyumas. Salah satu yang terdampak adalah rumah makan Argo Baceman Serayu Park dan tempat karaoke di kawasan wisata Serayu Park. Padamnya listrik membuat pemilik usaha

0: rugi 3 hingga 4 juta rupiah karena banyak pengunjung yang membatalkan kunjungan dan tak jadi berkaraoke.
1: Banyak yang membatalkan apa?
2: Banyak yang membatalkan, jadi kan baru tahu sendiri nih. Datang tadi ada 30 orangan keluar kembali hanya cuma karena mau karaoke, sehingga fasilitas-fasilitas yang lain ikut imbas dari adanya listrik mati ini. Contoh kita karaoke, kita kan di sini ada jual minuman, makanan, ini akhirnya jadi kita nggak bisa berbuat apa-apa sebagai pelaku UMKM.
0: Selain kehilangan omset harian, pemadaman listrik juga dikhawatirkan dapat merusak berbagai peralatan elektronik usaha seperti freezer dan kulkas. Dampak serupa juga dirasakan pada pembudidaya udang galah yang sangat bergantung pada pasokan listrik untuk mengoperasikan aerator dan sistem sirkulasi air kolam.
3: Ya tentu saja kita rugi jadinya, Pak, karena untuk aerator untuk kolam udang galah ini kan perlu listrik. Di dalam kondisi kayak gitu terus saya bingung. Sedangkan semua alat-alatnya untuk kolam ini menggunakan listrik.
0: Arifin mengaku hingga saat ini masih memantau kondisi kolam. Namun jika pemadaman berlangsung dalam waktu lama, ia khawatir kualitas air akan menurun dan mengancam benih-benih udang yang baru menetas. Para pelaku usaha dan pemberdaya berharap pemadaman listrik bergilir dapat segera diatasi sehingga aktivitas ekonomi masyarakat tidak terus terganggu dan kerugian yang dialami tidak semakin besar. Kusworo, Banyumas, Jawa Tengah.
4: Viking Row, aksi tradisi selebrasi ikonik supporter timnas Norwegia, bikin heboh Piala Dunia. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Temui Odai Kodaria, bukan dokter, bukan apoteker, tapi penjaga ilmu yang hampir punah. Ratusan tanaman obat ia kenali satu persatu. Di tangannya warisan nenek moyang tak mati. Ia ajarkan warga menanam, meracik, dan menyembuhkan. Karena kesehatan sejati berawal dari bumi sendiri.
1: Nanti siapa lagi yang akan tahu gitu bahwa Tuhan itu telah menurunkan di bumi kita itu sesuatu tanaman atau tumbuhan yang sangat sangat bermanfaat.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pelestari tanaman obat Nusantara, Minggu 28 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami, kita ke informasi mancanegara. Gelombang panas ekstrim terus melanda sejumlah negara di Eropa dan Amerika Serikat. Dampaknya mulai terasa di berbagai sektor, mulai dari penutupan destinasi wisata ikonik di Paris, peringatan cuaca ekstrim di Inggris, hingga kebijakan khusus untuk melindungi pekerja luar ruang di New York.
4: Gelombang panas yang menyelimuti Eropa memaksa Menara Eiffel di Paris, Prancis menutup operasional lebih awal pada Selasa waktu setempat. Otoritas Menara Eiffel membatasi kunjungan demi keselamatan pengunjung di tengah suhu yang diperkirakan mencapai 38 derajat Celcius. Keputusan ini memicu kekecewaan sejumlah wisatawan yang terpaksa membatalkan rencana menikmati

0: pemandangan dari puncak menara ikonik tersebut. Menurut Badan Meteorologi Prancis, Météo France, suhu di sejumlah wilayah dapat menyentuh 40 hingga 43 derajat Celcius. Kondisi ini diperkirakan berlangsung hingga akhir pekan. Di Inggris, suhu tinggi juga menyelimuti kawasan bisnis Canary Wharf di London. Termometer mencapai 35 derajat Celcius pada Selasa siang, membuat banyak warga berlindung di area teduh dan menggunakan payung untuk menghindari paparan sinar matahari. Otoritas cuaca Inggris mengeluarkan peringatan panas ekstrim seiring perakiraan suhu yang dapat menembus 39 derajat Celcius dalam beberapa hari ke depan. Jika terjadi, angka tersebut akan memecahkan rekor suhu bulan Juni yang telah bertahan selama hampir 7 dekade. Sementara itu di Amerika Serikat, pemerintah kota New York mengambil langkah khusus untuk melindungi pekerja luar ruang dari resiko panas ekstrim. Wali kota New York, Zohran Mamdani, menandatangani perintah eksekutif yang mewajibkan instansi kota menyusun rencana pencegahan penyakit akibat panas, meningkatkan sosialisasi keselamatan, dan memperkuat pengawasan di tempat kerja. Kebijakan ini menyasar lebih dari 1,4 juta pekerja, termasuk pekerja konstruksi, kurir pengantar barang, pedagang kaki lima, dan pekerja gudang. Pemerintah kota New York juga menyebut lebih dari 500 orang meninggal dunia setiap tahun akibat dampak panas ekstrim yang kini semakin diperburuk oleh perubahan iklim.
1: Pemirsa, kita beralih ke informasi dari Piala Dunia. Viking Row, aksi tradisi selebrasi ikonik supporter timnas Norwegia mulai populer di Piala Dunia 2026. Tak hanya oleh supporter, Viking Row juga dilakukan oleh anggota parlemen Norwegia untuk mendukung Erling Haaland dan teman-teman.
2: Aksi Viking Row ini menghebohkan gelaran Piala Dunia 2026 di Stadion Boston pada Rabu lalu. Ribuan supporter Norwegia melakukan gerakan bersama, mengayunkan tangan secara serempak layaknya mendayung perahu Viking. Gerakan ini diiringi teriakan serentak, tepukan drum, hingga nyanyian khas Viking. Aksi Viking Row ini sukses membakar semangat Erling Haaland dan teman-teman hingga berhasil mengalahkan Irak dengan skor telak 4-1. Hanya di stadion, aksi Viking Row untuk mendukung timnas Norwegia juga dilakukan di Parlemen Norwegia pada Kamis waktu setempat. Di tengah jalannya sidang, para legislator serempak bergoyang dan menirukan gerakan mendayung dari kursi masing-masing. Aksi yang dipimpin Presiden Parlemen Norwegia Masud Gharahkhani tersebut ditutup dengan sorakan dukungan untuk tim nasional sepak bola Norwegia yang sedang bertanding di Piala Dunia 2026. Viking Row merupakan tradisi yang identik dengan supporter Norwegia. Chant dan gerakan mendayung secara serempak ini kerap dilakukan untuk membakar semangat para pemain saat bertanding. Aksi Viking Row ini akan ditunggu penggemar sepak bola saat timnas Norwegia akan menghadapi Senegal pada 23 Juni waktu Indonesia.
1: Pemirsa, Menpora Erick Thohir kembali menegaskan tidak akan ada pembangunan venue olahraga baru di NTB dan NTT sebagai tuan rumah PON 2028. Penetapan jumlah cabur yang akan dipertandingkan juga masih akan direview. Hal tersebut disampaikan oleh Menpora Erick Thohir saat memberikan SK penetapan tuan rumah PON 2028 kepada Gubernur NTB dan NTT serta DKI Jakarta sebagai provinsi pendamping. Dalam Musornas Lub Koni Juni lalu sempat disebutkan bahwa di PON 2028 akan ada 67 cabang olahraga yang dipertandingkan. Namun jumlah cabur tersebut masih belum final karena masih terus menyesuaikan dengan anggaran dan fasilitas yang dimiliki tuan rumah.
3: N, realita apakah fasilitasnya ada di daerah karena tidak boleh dibangun? Realita apakah anggarannya di daerah cukup? Kami dari pemerintah pusat kan sudah jelas arahannya, tidak ada pembangunan venue baru, anggaran yang efektif, efisien yang harus dilakukan.
1: Pemirsa, CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama rekan saya Benny Dermawan. Saatnya saya Freddy Cahya pamit. Selamat siang dan pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
4: Selamat siang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya, Beni Dermawan. Tugas di Treskrimum Polda Jawa Barat akhirnya menangkap Taufik Hidayat, tersangka kasus penyekapan disertai penganiayaan berat terhadap kekasihnya di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung, Selasa malam. Kapolda Jawa Barat mengatakan tersangka mengakui semua kejahatannya yang ia lakukan di bawah pengaruh minuman keras.
5: Hidayat ya.
6: Mata ganti mata ya, Kang.
7: Kemarahan warga tak terbendung saat Taufik Hidayat tersangka penyekapan dan penganiayaan terhadap kekasihnya di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung, Jawa Barat digiring petugas Direktorat Reserse Kriminal Umum ke Polda Jawa Barat pada Selasa malam.
6: Mata ganti mata ya, Kang. Mata ganti mata.
7: Petugas akhirnya berhasil meringkus tersangka di kediaman kerabatnya di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung setelah sebelumnya sempat melarikan diri ke Tangerang, Banten. Kapolda Jawa Barat Rudi Setiawan mengatakan keberadaan pria berusia 30 tahun itu berhasil dilacak petugas dari adanya transaksi yang dilakukan tersangka.
8: Kisah pelariannya tadi sempat diceritakan, yang bersangkutan sempat berpindah ke Tangerang. Merasa bahwa Tangerang itu tempat yang aman, tapi di sana juga bingung dan merasa tidak aman. Dan kembali lagi ke Jawa Barat. Kami sempat menanyakan juga bahwa yang bersangkutan juga merasa takut, curiga sama semua orang dan tidak tahu mau kemana, dan akhirnya sampailah di Majalaya dan tertangkap.
9: Alhamdulillah.
7: Kapolda Jawa Barat menambahkan tersangka mengakui semua kejahatannya yang ia lakukan di bawah pengaruh

0: minuman keras.
1: Alhamdulillah.
0: Kasus penyekapan dan penganiayaan tersangka terhadap kekasihnya YTT 29 tahun ini menjadi viral di media sosial. Korban yang dinyatakan hilang selama 3 tahun ini ditemukan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dalam kondisi luka serius pada bagian kepala dan wajah. Keberadaan tersangka yang tak kunjung ditemukan sejak 12 Juni itu bahkan membuat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersuara dan menyiapkan hadiah Rp250 juta bagi yang dapat membantu menemukan keberadaan tersangka Taufik Hidayat.
2: Dan siapa yang bisa menemukan Taufik Hidayat, menyerahkannya kepada aparat atau menginformasikan kepada aparat keberadaannya, saya memberikan hadiah Rp250 juta.
0: Usai ditangkap, tersangka yang sempat menjalani pemeriksaan kesehatan dan narkoba juga akan menjalani sejumlah pemeriksaan awal dengan melibatkan ahli kejiwaan pada Rabu. Tim Liputan CNN.
3: Usai tersangka Taufik Hidayat ditangkap, bagaimana perkembangan kasus penyekapan perempuan di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung, Jawa Barat? Kita langsung tanyakan pada koresponden CNN Indonesia Kiki Haryadi yang saat ini berada di Mapolda, Jawa Barat. Selamat siang Kiki, bisa Anda sampaikan bagaimana perkembangan pemeriksaan terhadap pelaku?
4: Ya, selamat siang Benny, bahwa pemeriksaan nampaknya masih terus berlangsung oleh pihak kepolisian pasca ditangkapnya pelaku pada Selasa malam kemarin. Dan saat ini kami masih menunggu keterangan resmi dari pihak kepolisian untuk menyampaikan bagaimana sebetulnya kejadian ini secara rigid begitu ya. Dan memang kalau berdasarkan informasi yang kemudian kami terima terakhir dari pihak kepolisian, baru nanti akan sekira pukul 12.30 akan melakukan rilis atau konferensi pers untuk menyampaikan secara detail bagaimana kasus ini bisa terjadi, termasuk juga menguap motif begitu yang kemudian dilakukan tersangka ataupun pelaku terhadap korban begitu. Dan memang kalau Anda lihat di belakang saya, persiapan ini masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian untuk nanti disampaikan secara detail begitu. Di layar Anda bisa lihat sejumlah barang bukti sudah mulai ditampilkan oleh pihak kepolisian. Tentu saja barang bukti ini yang nantinya menjadi petunjuk dari pihak kepolisian untuk mengungkap dari kasus ini. Kalau saya boleh gambarkan kepada Anda, cukup banyak ini alat bukti yang kemudian sudah diperlihatkan oleh pihak kepolisian. Di antaranya adalah 2 helm, kemudian juga ada sarung tangan dan juga ada beberapa barang bukti lain yang kemudian nanti juga mungkin akan dijelaskan oleh pihak kepolisian nanti sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat begitu. Kita masih menunggu nanti bagaimana update terkininya ataupun bagaimana sebetulnya motif dari pelaku terkait dengan kasus yang kemudian terjadi. Tadi sekira pukul 10 pagi, keluarga korban, dalam hal ini adalah tante atau bibi dari korban, sempat mendatangi Mapolda Jawa Barat. Dia datang ke salah satu gedung di mana pelaku ini ditahan begitu. Maksud dan juga tujuan dari bibi ataupun tante korban ini adalah untuk menemui secara langsung pelaku ini untuk bertanya apa sebetulnya motif dari apa yang sudah dilakukan kepada saudaranya itu. Namun memang karena atas segala pertimbangan yang kemudian diberikan oleh pihak kepolisian, sang bibi ini tidak bisa bertemu langsung dengan pelaku. Namun tadi sempat memberikan keterangan kepada para awak media, menyatakan bahwa bersyukur bahwa pelaku akhirnya sudah ditangkap dan menyerahkan secara keseluruhan atau sepenuhnya kepada pihak kepolisian dan juga dihukum dengan apa namanya, dengan hukum yang berlaku di Indonesia begitu. Tadi juga kami sempat bertanya begitu kepada keluarga korban bagaimana sebetulnya kondisi korban per hari ini begitu, yang saat ini memang masih menjalani perawatan secara intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung begitu. Tadi dia menyampaikan bahwa perkembangan kesehatan terus berprogres daripada korban gitu, dan memang ada banyak tindakan pembedahan, tindakan yang kemudian dilakukan oleh tim kesehatan ataupun dokter dari RSHS untuk kemudian bisa membantu korban ini kembali pulih kesehatannya, progres terjadi untuk korban ini begitu. Yang jelas tadi saya coba tanya apakah memang sudah mulai berkomunikasi atau tidak. Tadi keluarga korban menyatakan bahwa memang korban ini sudah mulai berkomunikasi, meskipun memang tidak banyak hal yang disampaikan, tetapi sedikit demi sedikit informasi mulai digali oleh pihak keluarga terkait dengan apa yang sebetulnya terjadi ataupun yang dialami oleh korban beberapa waktu kebelakang begitu. Dan memang pihak keluarga juga sebenarnya bukan tidak ingin

0: menggali informasi lebih dalam, tapi nampaknya butuh waktu, Benny, untuk kemudian bisa mendapatkan informasi secara komprehensif dari pihak keluarga kepada korban, agar kemudian korban juga secara mentality juga bisa lebih tenang lagi ketika menyampaikan informasi kepada publik. Nampaknya konferensi pers ini dalam waktu dekat akan segera dimulai. Semuanya sudah bersiap. Kita belum tahu apakah nanti konferensi pers ini akan dipimpin langsung oleh Kapolda Jawa Barat atau pihak-pihak terkait untuk kemudian nanti akan menyampaikan apa yang sebetulnya terjadi. Ini menjadi jawaban bagi masyarakat terkait dengan pertama motif, kemudian juga kronologi, termasuk juga penangkapan dari pelaku yang kemudian terjadi pada kemarin malam begitu. Kalau kami lihat dari beragam video yang kemudian mulai tersebar di media sosial terkait dengan proses penangkapan yang kemudian dilakukan oleh pihak kepolisian ini, pihak kepolisian mengatakan bahwa pelaku ini cukup kooperatif ketika memang proses penangkapan ini dilakukan ataupun dilakukan oleh pihak kepolisian begitu, sehingga ini mudah-mudahan bisa menjadi petunjuk begitu yang kemudian akan dilakukan oleh pihak kepolisian begitu. Di Kabupaten Bandung ini merupakan titik terakhir dari pencarian ataupun pelarian dari pelaku yang membawa korban begitu, karena memang selama kurang lebih 2 hingga 3 tahun terakhir ini berpindah-pindah ke satu tempat ke tempat lain untuk kemudian membawa korban ini bersama pelaku Taufik Hidayat ini. Sementara demikian informasi yang bisa kami sampaikan langsung dari Mapolda Jawa Barat. Kembali ke Benny di Jakarta.
1: Baik, terima kasih banyak Kiki untuk laporan Anda. Tentu kita berharap segera ada pemulihan juga bagi korban, dan kita akan terus tunggu bagaimana perkembangan informasi terbaru dari hasil konferensi pers yang sebentar lagi akan dimulai di sana. Terima kasih banyak Kiki atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Aksi penjambretan kembali meresahkan warga Jakarta. Dua pelaku yang beraksi di Keramat Jati, Jakarta Timur berhasil ditangkap dan sempat jadi sasaran amuk massa sebelum diamankan petugas. Di lokasi berbeda, seorang warga negara Jerman jadi korban penjambretan saat berjalan kaki di kawasan Gunung Sahari, Jakarta Pusat.
2: Ratusan warga memadati Jalan Dewi Sartika, Jatinegara, Jakarta Timur Selasa malam. Sebuah aksi penjambretan membuat warga geram. Penjambret menyasar seorang perempuan mengendarai sepeda motor dan kemudian menendang sepeda motornya. Teriakan korban memancing warga untuk mengejar pelaku. Kedua pelaku yang hendak melarikan diri terjatuh saat hendak menerjang pembatas jalan dan akhirnya diamankan petugas.
3: Kita tuh kan mau lihat Google Map, pesannya online, jadi kita buka Google Map, terus berhenti.
2: Walau petugas kepolisian dan TNI sempat kesulitan saat hendak mengevakuasi, namun akhirnya petugas bisa membawa keduanya ke kantor Polsek Kramat Jati, Jakarta Timur. Sementara itu, aksi penjambretan juga menyasar seorang warga negara asing. Penjambretan terjadi saat korban bernama Birol Yilmaz dan rekan perempuannya berjalan kaki dari arah Bungur menuju Pasar Baru, Jakarta Pusat. Ketika hendak menunggu di lampu merah Gunung Sahari, dua pelaku yang berboncengan sepeda motor menjambret telepon genggam korban seharga 20 juta rupiah. Para pelaku kemudian melarikan diri ke arah Simpang 5 Senen. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra pada Selasa malam menyatakan timnya telah melakukan penyelidikan.
4: Saat ini kami sedang menelusuri CCTV termasuk keterangan saksi yang berada di TKP maupun di tempat jalur yang diperkirakan pelaku melarikan diri.
5: Dugaannya pelaku ini memang pemain lama, kalau kan atau gimana?
4: Dugaan kami seperti itu, bahwa memang yang bersangkutan atau pelaku ini, dua orang ini memang mengincar orang yang sendirian menggunakan handphone pada malam hari berjalan kaki dan juga kurang waspada.
2: Aksi penjambretan yang dialami warga negara asing bukanlah kali pertama terjadi. Sebelumnya, seorang WNA asal Jerman menjadi korban penjambretan di Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada 19 April lalu. Berlanjut pada aksi penjambretan yang juga dialami WNA asal Italia di Bundaran HI, Menteng pada 14 Mei lalu. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Kebakaran hebat melanda

0: Sebuah restoran Jepang di Jalan Lombok, Kota Bandung, Jawa Barat Selasa malam. Api berhasil dipadamkan, namun mengakibatkan kerugian material ratusan juta rupiah. Sementara di Jakarta, kebakaran menimpa dua tempat yang berbeda di kawasan Jakarta Timur.
1: Api membakar sebuah restoran Jepang di Jalan Lombok, Kota Bandung Selasa malam. Tiupan angin yang cukup kencang menyebabkan api dengan cepat melahap lantai dua restoran tersebut. Untuk menjinakkan si jago merah, petugas pemadam kebakaran Kota Bandung yang menerjunkan 9 unit mobil pemadam bahu-membahu memadamkan kobaran api. Petugas juga melakukan penyekatan bagian kanan dan kiri bangunan restoran guna mencegah api merembet ke bangunan lainnya. Api akhirnya bisa dipadamkan dan petugas melakukan penyelidikan penyebab kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran itu, namun kerugian material mencapai ratusan juta rupiah.
2: Nah, sementara menurut laporan belum hasil dari penyelidikan bahwa api timbul dari konsumen yang sedang makan sehingga ada air yang menetes ke bawah bercampur dengan minyak itu yang mengakibatkan ada percikan api.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di Jakarta, kobaran api membakar dua bangunan di Jalan Arabika Pondok Kopi Duren Sawit, Jakarta Timur, Rabu dini hari. Api yang bermula dari bengkel ban mobil dengan cepat membesar hingga merambat ke bangunan lain. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran tersebut, namun diduga api berasal dari korsleting listrik pada bagian atap bengkel. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, api mulai bisa dipadamkan setelah 12 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Kebakaran juga melanda Jakarta pada Rabu dini hari. Dalam video amatir warga, terlihat api membakar dua warung kelontong dan rumah warga di Jalan Laut Bandar Duren Sawit, Jakarta Timur. Api yang cepat membesar membuat warga panik. Petugas pemadam kebakaran yang datang berusaha melokalisir agar api tidak merambat ke bangunan lainnya. Sementara para korban kebakaran hanya bisa pasrah ketika melihat tempat tinggal dan barang dagangannya sudah ludes terbakar oleh api.
4: Lagi tidur, pokoknya saya dengar teriak kebakaran, saya langsung bangun. Bangunin suami. Pak, ada suara apa tuh, Pak? Bunyi petek-letek-letek. Saya buka pintu, udah gede di situ, lagi pada nyiram.
5: Oh, berarti apinya itu pertama dari
4: warungnya itu, warung sebelah.
5: Nah, warung sebelah itu warung apa tuh?
4: Sama sembako, bensin, gas.
1: Setelah menerjunkan 14 unit mobil pemadam kebakaran beserta 70 personil, api berhasil dipadamkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik dan penting lainnya. Tetaplah bersama kami.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia. Kamis ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
3: Sejak kapan kamu mulai mengalami insomnia atau gangguan tidur?
4: Kayaknya dari kecil kali ya. Dari kecil. Pola hidup yang gak sehat juga, jadi kopi. Tapi nanti pas jelang jam 12 itu udah mulai agak letih. Tensi tuh pernah di angka 170 kali ya.
5: Waduh, insomnia ini mempunyai dampak jangka panjang. Sampai resiko terjadinya komplikasi jantung dan pembuluh darah juga ikut meningkat. Orang susah tidur itu dampaknya ke kesehatan luar biasa.
1: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi, Kamis 25 Juni jam 10 malam di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
6: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan info

0: Nes di Kota Mataram mencoba beternak ayam potong untuk dijual ke sejumlah rumah makan.
1: Demam Piala Dunia yang sedang berlangsung membawa berkah bagi sejumlah pelaku usaha perlengkapan olahraga di wilayah Kota Serang, Banten. Salah satunya terlihat di toko perlengkapan olahraga Kelvin Sport. Permintaan jersey tim nasional peserta Piala Dunia terus meningkat pesat sejak bergulirnya turnamen sepak bola tertinggi di dunia tersebut. Lonjakan permintaan bahkan naik 50% dibandingkan hari biasa. Menurut pemilik usaha, jenis jersey pemain yang memiliki detail bahan mirip asli menjadi produk yang paling banyak dicari. Jika di hari biasa, jersey tersebut dijual di kisaran harga antara Rp120.000 hingga Rp180.000 per item, namun saat ini harganya ikut meningkat mengikuti pasokan distributor. Omset toko olahraga ini dapat menyentuh angka Rp1.500.000 per harinya.
2: Dalam satu hari saya bisa dapat sekitar 1,5 loh kalau lagi ramai. Minimal kalau lagi sepi ya sekitar di bawah segitu sih. Gitu. Kalau tapi alhamdulillah sih jadi mungkin meningkat.
1: Urusan mencari cuan adalah masalah memanfaatkan peluang. Seperti seorang pensiunan pegawai negeri sipil di Kota Mataram, NTB bernama Misbah yang memanfaatkan ruang sempit di lantai 3 rumahnya untuk beternak ayam potong. Ada sebanyak 300 ekor ayam jenis Joper yang dipelihara di kandang seluas 5x3 meter. Ayam hasil beternak Misbah dibeli oleh para pengepul untuk kemudian dijual ke rumah-rumah makan.
3: Yang 300 ini sekali panen?
4: 2 bulan sekali.
3: 2 bulan sekali. Itu setelah dipanen dijual kemana saja, Pak?
4: Karena ada pengepul kita, di tempat kita beli bibit itu.
3: Langsung dibeli pengepul ya? Ya. Jadi pengepul yang bawa ke rumah makan?
4: Iya.
3: Oke. Okay.
4: Kita tinggal tunggu bibit sama...
1: Harga ayam dibanderol Rp33.000 per ekornya dan dalam sekali panen, Misbah mampu meraup cuan hingga Rp9 juta. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Program tiket gratis dalam rangka hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta mendorong peningkatan kunjungan ke Taman Margasatwa Ragunan. Selain menikmati akses masuk tanpa biaya, pengunjung juga disuguhi beragam kegiatan edukatif dan kuis berhadiah. Tiket gratis ini masih bisa Anda nikmati pada akhir pekan nanti.
5: Kawasan Taman Margasatwa Ragunan dipadati pengunjung yang datang bersama keluarga untuk mengisi masa libur sekolah. Beragam koleksi satwa menjadi incaran pengunjung mulai dari kapibara, gajah, orang utan hingga gorila yang menjadi salah satu satwa favorit. Dalam momen perayaan ulang tahun Kota Jakarta, pengelola Ragunan menggelar kuis interaktif berhadiah serta berbagai atraksi satwa. Salah satu yang menarik perhatian pengunjung adalah pemberian makan kepada gorila. Makanannya berupa buah-buahan lokal khas Jakarta seperti menteng, kecapi, dan ketapang. Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana edukasi tentang keanekaragaman hayati dan pelestarian satwa.
6: Jalan-jalannya liburan sekolah ya, mumpung liburan, kerja lagi libur. Karena yang pertama jarak terjangkau, tiketnya juga murah kalau bayar, mumpung gratis ini ya. Hadiah banget dah, lumayan.
7: Dalam rangka liburan sekolah.
4: Kenapa memilih berlibur ke Ragunan?
7: Karena mau mengedukasi hewan-hewan yang ada di Ragunan, nge-explore dan lihat-lihat keindahan satwa-satwa.
5: Program tiket gratis ini disambut antusias oleh masyarakat yang memanfaatkan momen libur sekolah untuk berwisata bersama keluarga. Pengunjung juga mengaku terbantu dengan adanya kebijakan tiket gratis yang bisa menghemat pengeluaran. Jumlah pengunjung yang masuk ke kawasan Ragunan tercatat mencapai lebih dari 2.300 orang pada Senin siang.
8: Baik, untuk ke siang hari ini tercatat sudah ada 2.374 ya. Sama lagi 2.374 di posisi jam 11 siang. Ini bertepatan dengan hari ulang tahun Jakarta pada tanggal 22 Juni ini. Kami menggratiskan tiket masuk untuk Ragunan ya. Jadi tidak ada syarat harus KTP DKI atau yang penting warga negara Indonesia masuk Ragunan.
5: Selain pada 22 Juni, program tiket masuk gratis ke kawasan Ragunan juga akan berlaku pada 27 dan 28 Juni mendatang. Melalui program ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap

0: Masyarakat dapat menikmati sarana rekreasi dan edukasi sekaligus merayakan Hari Jadi Jakarta bersama keluarga. Aji Atmoko, Jakarta.
1: Sebuah akuarium raksasa berisi ribuan biota laut menjadi daya tarik utama di Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Akses dunia tak terbatas dengan koleksi konten keren yang bisa buat kamu senang, sedih, penasaran, takut, tertantang, marah, bahagia, terkejut, lapar, tenang, lega, kagum. Lengkap dalam satu platform. Stay there. Kapan aja dan di mana aja. Cupu, cuma buat kamu. Download dan register sekarang.
1: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional, Piala Presiden 2026, prestasi untuk Indonesia.

0: Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi mencuri perhatian dunia dengan fasilitasnya yang super mewah dan inovatif. Sebuah akuarium raksasa berisi ribuan biota laut ditempatkan tepat di tengah-tengah area terminal menjadi daya tarik utama bagi penumpang.
1: Dengan tinggi mencapai 14 meter dan diameter 14 meter, akuarium indah ini menjadi daya tarik utama bagi para penumpang yang baru tiba maupun yang akan bepergian melalui Terminal 1 Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah. Akuarium raksasa ini menampung lebih dari 1 juta liter air dan menjadi rumah bagi ribuan biota laut. Ada lebih dari 25 spesies ikan langka, termasuk hiu, pari, dan terumbu karang asli dari Laut Merah hidup di dalamnya. Fasilitas ini sengaja dibangun untuk memberikan pengalaman relaksasi bagi para wisatawan dan jemaah umroh maupun haji dari berbagai belahan dunia.
2: Alhamdulillah, saya pun pertama kali saya sampai di sini pagi tadi terkejut terpesona melihat akuarianya amat besar, cantik sangat.
3: Yang bikin menarik apa? Ikannya
2: apa? Cerminnya, dia punya kacanya cantiklah.
1: Tak hanya memanjakan mata dengan pesona bawah laut, Bandara Internasional King Abdul Aziz juga menjadi salah satu bandara paling modern di dunia karena integrasi transportasinya. Tepat di bawah area bandara, terkoneksi langsung dengan stasiun kereta cepat Haramain. Integrasi ini memudahkan para penumpang untuk melanjutkan perjalanan menuju kota suci Mekah atau Madinah hanya dalam hitungan menit tanpa harus keluar dari area bandara. Dengan perpaduan teknologi, transportasi modern, dan keindahan alam, Bandara Jeddah kini bukan lagi sekedar tempat transit, melainkan destinasi wisata yang ikonik di Arab Saudi. Lukman Rozak, Media Center Haji 2026, Jeddah, Arab Saudi.
0: Jika Anda berkunjung ke kota Bandung, Jawa Barat, bisa menyempatkan mampir ke kawasan Cihapit untuk menikmati sajian kuliner unagi bakar yang menggugah selera. Selain Cihapit, Anda juga bisa mampir ke kawasan Gempol, di mana kawasan ini Anda bisa menikmati roti bakar yang enak dan legendaris karena sudah berdiri sejak 65 tahun yang lalu.

0: kota Bandung, Jawa Barat selalu menjadi kiblat kuliner. Beragam inovasi makanan hadir di kota kembang ini. Bahkan diantaranya sudah menjadi kuliner legendaris yang bertahan lintas generasi. Memasuki kawasan Cihapit dan menyusuri sebuah gang kecil, saya menemukan sebuah kafe yang menyajikan hidangan berbahan dasar unagi. Olahan andalannya adalah unagi bakar. Unagi segar dibakar di atas bara api secara langsung. Selama proses pembakaran, daging unagi diolesi racikan khas sehingga menghasilkan aroma smoky yang menggugah selera. Pilihan makanan lainnya adalah ayam gulung. Hidangan satu ini terbuat dari ayam file paha yang digulung dan diisi telur asin. Campuran dua bahan ini menghasilkan perpaduan rasa gurih dan creamy dalam setiap gigitan. Selain itu, ada pula unagi asap yang cocok dipadukan dengan nasi hangat.
1: Ya, makan kesini jadi saya tahu ya gimana rasanya unagi. Ternyata unagi ini merupakan bagian atau jenis dari ikan gitu ya. Tadi rasanya juga unik, kalau Anda penasaran boleh langsung datang untuk dicoba. Yang jelas di sini ada beragam bumbu yang juga bisa Anda padu-padankan. Nah, yang paling penting adalah unaginya tuh rasanya benar-benar fresh. Setelah saya coba konfirmasi, ternyata unagi di sini tuh memang punya kolamnya sendiri.
0: Mengusung nama Gang Nikmat, restoran ini menyajikan beragam pilihan makanan comfort food dengan memadukan cita rasa lokal dan sentuhan fusion dari berbagai kuliner Asia.
2: Jadi makanan-makanan kita di sini adalah benar-benar original di Gang Nikmat, jadi nggak bakal ditemuin dimanapun selain Gang Nikmat, karena memang seluruh resepnya original buatan kita sendiri gitu. Mungkin ada beberapa makanan yang terinspirasi dari hidangan-hidangan luar, salah satunya adalah unagi bakar yang sekarang kita lagi rame banget nih.
0: Rasa yang otentik membuat restoran ini tak pernah sepi dari pelanggan.
3: Terus makanannya juga surprisingly enak banget. Mm-hmm. Enak banget.
4: Terus terjangkau juga kali, gitu.
5: Tadi kakak coba ayam gulung.
3: Ya. Itu enak banget sih, ada campuran daun ketumbarnya, terus tuh ada acarnya sama ayamnya tuh dibalut sama telur asin, iya. Enak banget, unik banget.
0: Berikutnya, saya mengajak Anda untuk menikmati jajanan yang lebih ringan, yakni roti bakar yang berada di kawasan Gempol. Kedai roti bakar ini terbilang cukup legend, karena sudah ada sejak tahun 1958. Berdiri lebih dari 65 tahun, kedai ini memiliki berbagai pilihan roti manis. Mulai dari selai kacang, coklat, hingga srikaya. Sementara bagi pecinta gurih, tersedia pula roti bakar dengan isian daging, telur yang dicampur dengan keju. Sebelum disajikan, roti beserta isinya dipanggang beberapa menit. Proses pembakaran dilakukan di area open kitchen, sehingga pengunjung dapat melihat langsung proses pembuatannya. Tekstur roti yang lembut berpadu dengan selai yang otentik begitu terasa saat dinikmati.
1: Siapa yang nggak tahu ya tempat legend roti bakar di kawasan Kota Bandung ini. Nah, di sini memang ada banyak sekali varian rasa yang disuguhkan untuk customernya, termasuk juga jenis dari rotinya. Ada yang biasa, ada yang gandum. Orang kebanyakan datang ke sini mencari yang gandum. Karena apa? Karena dia lebih tinggi serat yang membuat kenyang lebih lama.
0: Mulai buka pukul 6 pagi hingga 8 malam, dalam sehari lebih dari 200 bungkus roti habis terjual.
1: Sementara dalam satu hari bisa bikin berapa tuh?
6: 3 atau 2 kali.
1: Oh, berarti taruhlah 3, berarti sekitar 240 roti tawar ya, yang ukuran besar gitu ya. Ini dibuat sendiri berarti?
6: Kita produksi di sini.
1: Tapi orang paling banyak memang cari gandum, Kang?
6: Cari gandum.
1: Kenapa ya?
6: Mungkin buat lebih sehat aja.
1: Oh, lebih sehat aja gitu ya. Pasti selalu habis?
6: Habis.
0: Bagi sebagian pelanggan, yang dicari bukan hanya rasa, tapi juga kenangan dan konsistensi rasa yang tetap sama hingga sekarang.
7: Ini sudah langganan dari saya kecil sih ini roti, dan cukup legend lah di Bandung ini. Dari rasanya belum ada yang bisa ngalahin sih.
1: Biasanya
7: sih saya langganan mesen roti gandum kacang coklat.

0: Untuk menikmati roti bakar ini, konsumen dapat memilih porsi persorangan maupun porsi ririungan yang dapat dinikmati untuk 3 orang. Kiki Haryadi, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
1: Trans Snow World Surabaya hadir memberikan kesan dan memori liburan penuh makna dengan berbagai aktivitas bermain salju. Khusus di musim liburan kali ini, para pengunjung Trans Snow World Surabaya juga dihibur dengan parade mengemaskan dari maskot-maskot Trans Snow World Surabaya. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Bini Dermawan pamit, selamat siang, sampai jumpa.
2: Dingin, seru, dan penuh keceriaan, inilah suasana liburan impian yang dihadirkan oleh Trans Snow World Surabaya. Selain dimanjakan dengan luasnya arena bermain salju, liburan kali ini dipastikan akan menjadi momen tak terlupakan bagi buah hati Anda. Pasalnya ada parade maskot ikonik Trans Snow World yang siap menyapa dan menghibur putra-putri Anda secara langsung. Selain diajak menari bersama, sang maskot juga akan bagi-bagi hadiah bagi para pengunjung spesial di periode liburan. Dan tentunya di momen liburan ini ada harga menarik yang ditawarkan Trans Snow World Surabaya.
3: Kami sekarang lagi ada Holiday Snow Parade mulai dari tanggal 13 Juni kemarin sampai 12 Juli. Dan juga akan ada hadiah-hadiah menarik dan pasti berkumpul bersama ikon-ikon lucu yang ada di Trans Snow World Surabaya. Untuk promo kita lagi ada promo untuk bertiga, 3 orang nanti di harganya Rp294.000. Ada juga promo menarik lainnya dengan bank partner menggunakan Alo Prime diskon 10%, Alo Pay Later diskon 20%, lalu juga Bank Mega 5%.
2: Tak perlu jauh-jauh ke luar negeri untuk merasakan serunya bermain salju. Cukup di Trans Snow World, Anda akan dimanjakan dengan berbagai wahana bermain salju. Mulai dari kereta gantung, seluncur salju, hingga ski di tengah hamparan salju yang luas.
4: Jadi ceritanya kita ke Surabaya tuh hanya karena ini kan awalnya. Jadinya nyampe sini tuh sesuai banget sama ekspektasi ya. Ya Allah, keren banget. Pokoknya anak-anak suka. Lebih dari apa yang saya bayangkan. Seru banget pokoknya.
5: Kereta gantung karena seru. Di atas lihat teman-teman salju. Di Cepu nggak ada.
2: Tak hanya menyuguhkan keseruan bermain salju dan parade maskot, Trans Snow World Surabaya kini menjadi destinasi liburan lengkap yang juga turut memperkenalkan kekayaan kuliner lokal khas Kota Pahlawan melalui bazar UMKM-nya. Jadi, tunggu apa lagi? Manjakan buah hati Anda dengan sensasi dinginnya salju sekaligus dukung produk UMKM lokal di musim liburan kali ini. Kia Clarissa, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.

Halo, selamat siang. Anda saat ini tengah menyaksikan Gempita Bola 2026. Informasi seputar ajang Piala Dunia 2026 akan kami rangkum selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Freddy Cahya. Inilah Gempita Bola 2026. Cristiano Ronaldo menjawab keraguan dengan mencetak 2 gol saat Portugal membantai Uzbekistan dengan skor telak 5-0 dalam laga lanjutan grup K Piala Dunia 2026.

0: Ko kini hadir dalam versi empat kaki dan berbulu. Di sejumlah pasar tradisional kota Meksiko, jersey timnas versi hewan peliharaan sangat laris manis diburu warga. Tren ini semakin viral setelah seekor bebek bernama Merlin yang gemar memakai jersey bahkan diundang langsung oleh Presiden Meksiko. Tingginya antusiasme warga membuat pedagang kebanjiran pesanan. Banyak pemilik hewan yang memesan jersey secara khusus agar bisa tampil kembar dengan seluruh anggota keluarga saat menonton pertandingan kesebelasan Meksiko. Saking tingginya permintaan, sejumlah pedagang jalanan mengaku kehabisan stok karena barang selalu habis terjual.
1: Visten más a sus perros, porque pues llevarla la verde es pues llevarla en todos lados, ¿no?
0: Ada-ada saja ya cara warga Meksiko dalam mengekspresikan dukungannya untuk timnas kesayangan. Kalau di Indonesia, kira-kira hewan apa nih yang cocok dipakai?

Selamat pagi, selamat bergabung Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Yudi Yudawan. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Rabu 24 Juni 2026 dari berita pilihan berikut ini. Taufik Hidayat, pria penyekapan dan penganiaya wanita kekasihnya akhirnya dibekuk. Tersangka mengakui semua kejahatannya. Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno akui dirinya menerima uang puluhan juta rupiah untuk membatalkan aksi unjuk rasa. Bea Cukai dan Polda Metro Jaya membongkar peredaran pakaian bekas impor ilegal di Jakarta dan Kalimantan Barat. Ribuan bal pakaian bekas ikut disita.

0: Ratusan mahasiswa di Kabupaten Karawang, Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa menolak program makan bergizi gratis serta program koperasi Desa Merah Putih. Aksi digelar di Jalan Interchange Karawang Barat, akses utama pintu masuk dan keluar gerbang tol Karawang Barat. Sementara di Pati, massa Barisan Rakyat Indonesia Sejahtera berunjuk rasa di depan kantor Bupati Pati Jawa Tengah menolak program MBG dihentikan. Massa juga mendesak pengesahan Undang-Undang MBG agar tepat sasaran.
1: Ratusan mahasiswa berunjuk rasa di kawasan Interchange Karawang Barat pada Selasa sore. Dalam orasinya, mahasiswa menyorot program makan bergizi gratis yang dinilai perlu dievaluasi karena dinilai menguras APBN. Massa mahasiswa juga menolak program koperasi Desa Merah Putih yang dinilai belum menjawab persoalan masyarakat.
2: Kenapa merugikan masyarakat? Itu menguras total APBN negara. Dan alhasil ketika APBN menguras total, kita juga menerima dampaknya.
1: Di Pati, Jawa Tengah, sekitar 1.500 warga Pati berunjuk rasa di depan kantor Bupati Pati pada Selasa siang. Dalam aksinya, massa menuntut pemerintah dan DPR mempercepat pengesahan Undang-Undang Makan Bergizi Gratis atau MBG. Program dinilai penting untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat serta mendukung tumbuh kembang generasi muda. Massa juga mendukung Koperasi Merah Putih dan program sekolah rakyat yang diharapkan memperkuat perekonomian dan memperluas akses pendidikan.
3: Lanjutkan terkait undang-undang pengesahan ya, percepatan undang-undang MBG. Selanjutnya yaitu KJMP segera disukseskan. Selanjutnya untuk kampung nelayan.
1: Usai menyampaikan aspirasinya, para pendemo ini kemudian membubarkan diri. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang ibu yang tengah membonceng anaknya dengan sepeda motor menjadi korban pelemparan bom molotov di sebuah gang sempit di Koja, Jakarta Utara. Dari penyelidikan polisi, keduanya menjadi korban salah sasaran. Para pelaku diduga mengincar seorang warga lain di lokasi kejadian karena terbakar cemburu.

0: Detik-detik pelemparan bom Molotov di dalam gang sempit di Jalan Mandiri 2, Kampung Tanah Merah, Hurawa, Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, terekam CCTV pada Senin 22 Juni. Kamera juga merekam dua pemuda, yang salah satunya diketahui berinisial M, melintas dengan membawa masing-masing satu bom Molotov. Tidak lama kemudian, mereka melemparkan bom Molotov ke arah sejumlah warga yang sedang duduk. Melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari kedua pelaku, warga berhasil menghindari pelemparan bom Molotov. Namun, di saat bersamaan, seorang ibu bersama anaknya yang berboncengan motor melintas di lokasi. Karena panik, akibat letupan api yang cukup besar, sang ibu menabrak tembok rumah warga. Ia dan anaknya terluka di bagian kaki dan sepeda motornya rusak. Sementara, beberapa orang warga berupaya mengejar para pelaku dan beberapa lainnya menolong kedua korban. Pada Selasa siang, korban menduga ia menjadi target salah sasaran. Diduga, M dan temannya mengincar H, salah satu warga yang tengah duduk-duduk di lokasi kejadian. Diketahui, keponakan pria yang M incar tengah menjalani hubungan dengan mantan istrinya.
1: Gang sebelah itu punya mantan istri. Terus dekatlah sama anak

0: tangan yang di saya ini gitu, yang mungkin ya nggak tahu ya, maksudnya masih nggak terima kali apa istrinya, apa mantan istrinya sama apa cowok lain, pas kebetulan di jangan saya, nah mungkin mau nyerang yang
1: lagi digang, duduk ya itu ya.
0: Gitu. Jadi ternyata pas kebetulan saya lewat ya udah gitu, jadi kena tersangkanya ya itu ke saya itu.
2: Selasa sore, Kapolsek Koja Kompol Andri Suharto menyebutkan anggotanya sudah melakukan olah TKP. Petugas pun sudah memeriksa beberapa orang saksi. Dari keterangan saksi, sebelum melakukan aksi pelemparan bom molotov, M sempat cekcok dengan H. M disebut cemburu dengan A, keponakan H.
3: Awalnya adalah dimulai pada hari yang sama, kira-kira menjelang subuh, di mana terduga pelaku atas nama yang diduga atas nama M membuat keributan di TKP. Terus kemudian kami dari Polsek Koja mendatangi ke TKP, tetapi si pelaku langsung melarikan diri. Nah, kemudian jam 9 pelaku datang bersama kawannya ke TKP kembali. Tidak tahu maksud dan tujuannya, karena menurut keterangan para saksi yang kami dapat di lapangan, bahwa si pelaku ini cemburu terhadap mantan istrinya, yaitu saudari R.
2: Hingga saat ini, M dan komplotannya, yang juga diketahui residivis pencurian sepeda motor, masih buron. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kita ke informasi selanjutnya, Polda Jabar akan memeriksa wanita korban penganiayaan dan penyekapan selama 3 tahun yang dilakukan oleh kekasihnya. Pemeriksaan dilakukan pasca korban kondisinya mulai membaik. Sementara itu, untuk mempercepat penangkapan pelaku yang masih buron, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjanjikan hadiah Rp250 juta bagi pemberi informasi akurat mengenai keberadaan pelaku.
5: YT, wanita 29 tahun korban penganiayaan dan penyekapan selama 3 tahun yang dilakukan kekasihnya, TH 30 tahun, kini masih dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung akibat luka serius di sekujur tubuhnya. Hingga saat ini Polda Jawa Barat masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Sedangkan pemeriksaan terhadap korban akan mulai dilakukan pada Selasa 23 Juni mengingat kondisi korban mulai membaik. Keterangan korban sangat diperlukan agar pelaku TH dapat segera ditangkap yang kini masih dalam pengejaran pihak kepolisian.
6: Bahwa korban Yovita sudah membaik, ya. Untuk itu kita akan memanfaatkan waktu kondisi ini untuk menginterview, ya. Karena ini sangat apa itu besar sumbangsihnya, ya. Ada beberapa materi yang kami akan tanyakan kepada yang bersangkutan. Tentunya kami tetap memperhatikan ya psikologis, ya. Yang trauma besar beliau korban, kan ini kita harus jaga, ya. Jangan sampai pertanyaan-pertanyaan tersebut mengganggu psikologisnya, nanti berakibat kepada pengobatannya.
7: Assalamualaikum, sampurasun.
5: Menanggapi buronnya sang pelaku penganiayaan dan penyekapan terhadap YT, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merasa prihatin. Untuk mempercepat proses pencarian, Dedi mengumumkan hadiah sebesar Rp250 juta bagi siapa saja yang dapat memberikan informasi akurat mengenai keberadaan buronan tersebut kepada aparat atau membantu hingga sang pelaku berhasil diamankan. Dedi mengajak masyarakat Jawa Barat maupun seluruh warga Indonesia untuk berpartisipasi membantu aparat dalam menemukan sang pelaku. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dapat mempercepat proses menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi korban.
7: Saya sangat marah dengan laki-laki seperti ini bernama Taufik Hidayat yang sekarang jadi

0: ditangkap.
1: Tidak hanya Gubernur Jawa Barat, tim kuasa hukum Hotman Paris juga mendatangi kediaman keluarga YT di kawasan Rancaeke, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kedatangan tim yang diutus langsung oleh pengacara kondang ini bertujuan untuk bertemu dengan keluarga korban guna memastikan korban mendapatkan pendampingan, perlindungan, dan bantuan hukum. Selain itu, pihaknya juga mendapatkan informasi bahwa adanya dugaan korban lainnya dari pelaku TH di kawasan Kabupaten Garut.
2: Ya, untuk beliau ini kan kasusnya luar biasa sadis ya sebetulnya. Takutnya kan akan banyak korban-korban bermunculan, sedangkan si terduga pelaku itu kan masih ada di luar nih. Takutnya mengintimidasi atau ada dendam kepada siapapun. Nah, itu kan tugas kita memberikan pendampingan hukum.
1: Sementara itu, Syahrul Lulum selaku adik korban mengaku sempat berkomunikasi dengan kakaknya beberapa waktu lalu. Korban berpesan memiliki keinginan membuka warung kelontong di depan rumahnya apabila korban sudah sembuh total dan diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit.
3: Tadi mau bilang sempat nggak mah. Bisa ningali, pengen bisa lihat lagi Tete dia. Tete nanti di sana kalau ada punya rezeki mah pengen warung sembako, pengen ada dagangan. Dan sekarang Tete kan nggak bisa kerja kayak dulu. Tete bilang kayak gitu, pengen bisa lihat lagi.
1: Seperti diketahui sebelumnya, jagat dunia maya sempat dihebohkan oleh informasi terkait adanya seorang wanita yang diculik dan dianiaya oleh kekasihnya sendiri di sebuah kamar kos hingga 3 tahun lamanya. Korban berinisial YT mengalami luka serius di sekujur tubuhnya dan dilarikan ke rumah sakit oleh terduga pelaku yang merupakan kekasih korban berinisial TH 30 tahun bersama 2 orang pekerja kamar kos tempat mereka tinggal. Mirisnya, terduga pelaku sempat memberitahu keluarga korban via telepon bahwa korban tengah berada di rumah sakit akibat insiden kecelakaan lalu lintas. Saat keluarga tiba di rumah sakit, terduga pelaku sudah kabur dan hingga kini masih dalam proses pencarian kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Petugas Ditreskrimum Polda Jawa Barat akhirnya menangkap Taufik Hidayat, tersangka kasus penyekapan disertai penganiayaan berat terhadap kekasihnya sendiri di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung, Selasa malam. Kapolda Jawa Barat mengatakan tersangka mengakui semua kejahatan yang ia lakukan di bawah pengaruh minuman keras.
5: Alhamdulillah, sudah kita amankan. Atas nama siapa?
6: Selasa malam 23 Juni 2026, petugas Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat akhirnya menangkap Taufik Hidayat, tersangka penyekapan dan penganiayaan setelah menjadi target buruan sejak 12 Juni silam. Petugas meringkus pria berusia 30 tahun tersebut di kediaman kerabatnya di sebuah kompleks perumahan di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung.
7: Mata ganti mata ya, Kang. Gunting lagi.
6: Kapolda Jawa Barat Rudi Setiawan Selasa malam menyatakan penangkapan tersangka berawal dari adanya transaksi yang dilakukan tersangka yang menjadi petunjuk bagi petugas untuk melacak keberadaan tersangka. Rudi menambahkan pria berusia 30 tahun tersebut sempat melarikan diri ke Tangerang, Banten sebelum akhirnya diringkus di kediaman kerabatnya di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung.
8: Kisah pelariannya tadi sempat diceritakan, yang bersangkutan sempat berpindah ke Tangerang, merasa bahwa Tangerang itu tempat yang aman, tapi di sana juga bingung dan merasa tidak aman dan kembali lagi ke Jawa Barat. Kami sempat menanyakan juga bahwa yang bersangkutan juga merasa takut, curiga sama semua orang dan tidak tahu mau kemana, dan akhirnya sampai lagi Majalaya dan tertangkap.
6: Kapolda Jawa Barat juga mengatakan tersangka mengakui semua kejahatannya yang ia lakukan di bawah pengaruh minuman keras. Tersangka menyekap dan menganiaya kekasihnya YTR 29 tahun hingga menderita luka serius pada bagian kepala dan wajah.
8: Semua yang dia lakukan, dia mengakui, dan dia tadi sempat menyatakan bahwa dia juga menyesal karena yang dilakukan di bawah kesadarannya akibat konsumsi alkohol. Tapi setiap hari ini konsumsi alkohol, selalu berdebat dengan, bercocok dengan kekasihnya, dan terjadilah penganiayaan.

0: Usai ditangkap, tersangka yang sempat menjalani pemeriksaan kesehatan dan narkoba juga akan menjalani sejumlah pemeriksaan awal dengan melibatkan ahli kejiwaan pada Rabu. Freddy Bangun, Bandung, Jawa Barat.
1: Ganti mata ya, Kang.
2: Alhamdulillah, tekes sekali.
3: Bea Cukai dan Polda Metro Jaya membongkar peredaran pakaian bekas impor ilegal di Jakarta dan Kalimantan Barat. Ribuan bal pakaian bekas senilai puluhan miliar rupiah ikut disita. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
1: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
2: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
3: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong dulu nih. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
5: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.

Satu minibus terbakar di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung pada Selasa siang. Sementara itu di Klaten, sebuah rumah terbakar hebat ketika ditinggal berbelanja. Kebakaran terjadi diduga karena pemilik rumah lupa mematikan tungku kayu.

0: Satu minibus ludes dilalap si jago merah saat korban sedang berkendara di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saat sedang berkendara, tiba-tiba percikan api muncul dari bawah mobil bagian depan. Melihat munculnya percikan api, warga sekitar langsung memberhentikan pemilik mobil.
1: Api itu, atau seperti apa tadi, Bang?
2: Ya, jadi waktu kejadian itu, waktu saya pas kelihatan pertama itu, pemilik kendaraan itu udah berusaha semaksimal mungkin untuk memadamkan api tersebut. Juga, ya. Cuman saya teriak dari jauh, jangan pak, lari pak, lari. Maksud saya itu mengamankan dirilah, Okay. Nggak perlu lagi ini, karena api itu sudah semakin membesar.
0: Tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa ini. Pihak kepolisian masih mendalami penyebab kebakaran. Kerugian korban diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran rumah terjadi di Desa Pasung, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Selasa pagi.

0: Rumah milik Sri Suparmi ludes terbakar di bagian dapur, gudang, dan sebagian bangunan induk. Banyaknya bahan mudah terbakar di dapur membuat nyala api cepat membesar. Akibatnya, bangunan di bagian dapur hingga gudang roboh dilalap si jago merah. Petugas Damkar Klaten, Abdul Wahid, menjelaskan peristiwa kebakaran terjadi diduga dari penyalaan api tungku kayu di ruang dapur. Sebab sebelum kejadian, pemilik sempat memasak air menggunakan tungku kayu. Petugas menerjunkan 2 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi. Setelah 30 menit berjibaku, api berhasil dipadamkan oleh petugas.
1: Menurut dari keterangan korban, korban memasak air dan selanjutnya pergi berbelanja. Setelah kembali, rumahnya sudah terbakar. Dan warga yang mengetahui tersebut sudah melakukan penanganan pemadaman awal dan melaporkannya kejadian ke Damkar Klaten.
0: Beruntung tidak ada korban luka dalam peristiwa tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pemerintah bersama Bea Cukai dan Polda Metro Jaya mengungkap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal atau balpres di Jakarta dan Kalimantan Barat. Dari penindakan ini, petugas menemukan ribuan bal pakaian bekas dengan nilai ekonomi puluhan miliar rupiah. Selain menyita barang bukti, aparat juga menelusuri pihak-pihak yang terlibat dalam rantai impor ilegal tersebut.
3: Pemerintah melalui Bea Cukai mengungkap 2 kasus dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan sejumlah gudang di Kalimantan Barat. Kasus di Tanjung Priok berawal dari informasi intelijen terkait dugaan pengiriman balpres menggunakan kapal KM Eden Mas dari Pontianak menuju Jakarta. Dari 268 kontainer yang diangkut, petugas menemukan 43 kontainer yang terindikasi berisi pakaian bekas impor. Total muatan dalam 43 kontainer diperkirakan mencapai 4.687 bal dengan nilai ekonomi sekitar 37,5 miliar rupiah. Hasil penindakan di Tanjung Priok dikembangkan ke Kalimantan Barat. Tim gabungan menemukan 2 lokasi gudang di Kabupaten Kubu Raya dan Mempawah yang diduga menjadi tempat penimbunan balpres. Dari 2 lokasi tersebut, petugas mengamankan 2.060 bal pakaian bekas ilegal dengan nilai ekonomi mencapai 16,48 miliar rupiah.
4: Pemerintah akan menelusuri pemilik gudang yang menjadi lokasi penimbunan di Kalimantan Barat serta pihak terkait dengan pemilikan 43 kontainer di Jakarta. Seluruh proses penegakan hukum akan dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi kita sedang mencari cara hukum untuk menahan kapal atau menghukum kapal atau pemilik kapal yang melakukan kegiatan yang terlibat dalam kegiatan seperti ini.
3: Kasubit Tipiter di Treskrimsus Polda Metro Jaya mengatakan pihaknya akan menjerat pelaku dengan undang-undang yang hukumannya lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Pengiriman Sampah.
5: Kemudian kami juga akan mencoba menerapkan undang-undang yang ancamannya lebih tinggi melalui Undang-Undang Sampah. Di mana dijelaskan di dalam Undang-Undang Sampah, dilarang melakukan importasi sampah ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila kita kenakan Undang-Undang Perdagangan, ancaman hukumannya sampai dengan 5 tahun, tetapi kalau kita kenakan Undang-Undang Sampah, itu maksimal 8 tahun penjara. Selanjutnya, kami akan melakukan penyidikan terkait siapa saja yang bermain dalam importasi pakaian bekas ini.
3: Balpres ini pun rencananya akan dimusnahkan setelah Kementerian Keuangan mendapatkan anggaran khusus untuk hal tersebut. Karena tak hanya mengancam industri tekstil Indonesia, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat Indonesia. Gita Miningrum, Nabil Haris, Jakarta.
2: Kita ke informasi selanjutnya, pengakuan Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Muhammad Abdi Maludin yang menerima uang puluhan juta rupiah untuk membatalkan aksi unjuk rasa viral di media sosial. Di tengah polemik ini, sejumlah mahasiswa UBK justru menjadi korban penyerangan oleh orang tak dikenal di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.
6: Yang pertama, menuju hari H, saya sebagai koordinator aksi. Nah, tentu banyak orang yang ingin suap saya dan segala macam, tentu saya menolak

0: gini, kawan-kawan. Ini jadi gini, kawan-kawan. Langsung, maka dari itu terkait uang itu memang saya terima 20%.
1: Video Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Muhammad Abdi Maludin ini viral. Abdi mengaku menerima uang sebesar 20 juta rupiah dari pihak yang tentunya memintanya membatalkan unjuk rasa yang digelar di Jalan Medan Merdeka Selatan 15 Juni lalu. Ketika itu mereka menuntut evaluasi sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk MBG, peninjauan Undang-Undang Polri, hingga stabilitas nilai rupiah. Dalam aksi itu, Abdi dan sejumlah mahasiswa lain kemudian diterima oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
0: Saya ngaku salah, Pak. Saya ngaku salah dan mohon maaf kepada yang semua.
1: Abdi mengaku uang yang diterimanya dibagikan ke beberapa pihak dengan nominal antara 2 hingga 2.500.000 rupiah. Atas peristiwa ini, BMFH UBK menuntut pihak universitas menindak tegas nama-nama yang terlibat, serta meminta yang bersangkutan untuk mundur dari jabatannya dan membentuk badan investigasi independen. Namun pihak Rektorat Universitas Bung Karno hingga kini belum memberikan pernyataan resmi terkait kasus ini. Sementara itu, sejumlah mahasiswa Universitas Bung Karno diserang sekelompok orang tak dikenal pada Senin malam. Menurut keterangan saksi, ketika itu para mahasiswa baru keluar kampus untuk pulang ke rumah masing-masing. Namun di jalan dekat kampus, tepatnya di Jalan Kimia Menteng, Jakarta Pusat, tiba-tiba mereka diadang sekelompok orang yang menggunakan sepeda motor. Kelompok orang ini melempari mahasiswa dengan batu dan sempat terjadi aksi saling serang, namun tidak lama kemudian polisi datang dan membubarkan tawuran.
2: Ini, Bang. Tahu-tahunya ada orang sini
3: yang datang. CNN Indonesia Breaking News.
4: Rekan-rekan sekalian, sesuai dengan hasil analisa dan evaluasi yang kami gelar pada hari ini, kami sudah menyampaikan kepada pimpinan bahwa masih banyak yang harus kami dalami, masih banyak yang harus kami gali, ya, dan masih banyak yang harus kami sinkronisasi terkait dengan hasil dari penyelidikan dan penyidikan. Rekan-rekan sekalian, kita ketahui bersama di dua hari yang cukup padat ini, Pak Kapolda mengatakan beberapa rilis. Yang pertama adalah terkait dengan kondisi korban, ya, di mana disampaikan juga adalah bagaimana pemulihan korban yang saat ini juga masih dalam proses, yaitu di rumah sakit pusat itu, dengan kondisi yang sampai saat ini masih sangat minim kita dapatkan informasi, dengan kondisi yang memang masih belum stabil 100%. Kemudian demikian juga tadi malam, syukur alhamdulillah, ba'da maghrib, ya, tim gabungan Polda Jabar, ya, kita telah berhasil menangkap yang diduga tersangka, saudara TH ini, berdasarkan keterangan saksi, korban, ya, dan juga pengantar R. Dan ketika sudah diantarkan di situ, yang bersangkutan akhirnya melarikan diri, dan salah satu dokter forensik yang menyampaikan kepada kita hasil vet visum et repertum tadi itu, yang dikatakan awalnya dan sebagai kecelakaan, dugaan dari dokter menyimpulkan bahwa ini adalah bentuk luka hasil kekerasan yang dalam waktu yang cukup lama. Demikian juga rekan sekalian, kepada tersangka kami juga tadi malam perlakukan secara SOP manusiawi, ya, dengan semua tadi malam lihat sendiri bahwa kondisi fisik korban itu dalam keadaan sehat jasmani, ya, rohani, dan kita lakukan secara psikologi juga awal, ya. Demikian juga tes urin, ya, hasilnya juga negatif, Demikian juga dengan sekalian kita lakukan cek fisik seluruh badan dan tidak ada bentuk kekerasan yang kita lakukan kepada yang bersangkutan maupun orang lain. Dari kalian sekalian, pada hari ini perlu kami sampaikan mohon kesabaran kepada rekan-rekan seluruh media. Ya, kami masih dalami, ya, dan sehingga kami saat ini belum bisa menyampaikan informasi lebih banyak lagi. Ya, tapi yakinkan pada kami semuanya bahwa kami akan melakukan proses penyelidikan dan penyelidikan ini secara profesional. Secara prosedural dan pertanggungjawaban kami akan kami akuntabilitas ya, terhadap proses penyelidikan ini dan transparansi kepada teman-teman media akan kami terus lakukan. Untuk itu pada hari ini kami sampaikan untuk doorstop ya, yang tadinya rilis kita jadi doorstop bahwa posisi kami masih akan terus berdalami dulu sehingga nanti setelah lengkap jelas baru akan kami sampaikan lebih lanjut. Mungkin demikian dari kami, terima kasih dan saya mohon maaf tidak menerima pertanyaan dulu dan rekan-rekan bisa ambil visualisasi pada saat ini untuk beberapa orang bukti yang sudah kita jelas pada hari ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kali atau lebih nah pindah itu konfirmasi
4: berapa kali dan di mana saja, lalu apakah ada posisi tempat di mana terkait kosan atau kontrakan,
5: lalu apakah ada tindak
4: pelecehan seksual yang terjadi kepada korban? Baik, jadi pertanyaan tadi itu itulah yang sedang kami gali, sedang kami dalami karena beberapa keterangan yang sangat minim dari korban saksi ini masih belum ada kesesuaian. Ya. Atas dasar ini kami sampaikan kami butuh waktu untuk mendalami.
6: Pak dari Alsinta Pak, apakah ini penyidikannya termasuk PPA dan KRIUM? Karena bagaimanapun dua penyidikan ini Pak, bagaimana?
4: Kami sampaikan bahwa memang ini leading sectornya adalah dari Direktur APPO, tetapi kita sudah putuskan dan kita sudah membuat satgas, ya. Satgas untuk mengungkap kasus ini dan ini melibatkan dari semua satker, ya satker dari sesuatu yang umum, PPA, cyber, ya dan SUS ini kita libatkan semua. Jadi ini satu kesatuan yang utuh yang nanti membackup semua proses ini sampai nanti selesai.
7: Baik, Pak.
4: Sedang kami dalami. Ini kami ada karena masih ada sinkronisasi yang sudah dilakukan, jadi kita masih belum bisa.
5: Pak, ini kejaksaan apakah ini yang sudah tersangka dan apakah ada korban selanjutnya?
4: Ya, kami telah sampaikan kepada teman-teman media kemarin bahwa ada postingan di media sosial ya yang kita terima bahwa itu ada mengaku sebagai korban ya. Dan kita lakukan keterbukaan informasi publik ini silakan laporkan kepada kami dan konsenter kami di kantor di PPAPPO di Polda Jabar atau lewat 110 ya, kita buka konsenternya dan kami saat ini sudah memonitor di media sosial namun secara fakta belum ada laporan sampai ke kami Jabar. Untuk tersangka sudah kita tetapkan tersangka. Ketika setelah itu baru kita tetapkan DPO. Itu
7: jadi pelaporan SDP atau gimana komandan?
4: Sebenarnya masih ke dalam.
5: Pak, itu digunakan untuk apa ya Pak?
4: Ini masih kita dalam. Tapi yang pasti ini ada kita sebutkan di depan. Saya kira demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
7: wabarakatuh.
3: CNN Indonesia Breaking News.

0: sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.

0: Memperingati Hari Janda Internasional, puluhan janda dan ibu rumah tangga di Kabupaten Gresik, Jawa Timur beramai-ramai membuat kreasi kue pai topping buah siwalan. Selain mengenalkan buah lokal, pelatihan ini juga sebagai upaya pemberdayaan perempuan agar memiliki usaha untuk mendapatkan penghasilan tetap.
1: Beginilah keseruan pelatihan pembuatan kue pai dari buah siwalan yang digelar Pusat Aksi dan Studi Pemberdayaan Indonesia atau PADMA Indonesia bersama Universitas Muhammadiyah Gresik. Pelatihan dilaksanakan di rumah produksi salah satu pengusaha jajanan di Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik pada Selasa pagi. 13 perempuan berstatus janda dan ibu rumah tangga ini diajari proses pembuatan kue hingga menjadi penganan yang siap jual. Kue yang diproduksi kali ini sengaja dibuat berbeda, unik, dan pastinya menggoda selera. Topping kue pai memanfaatkan buah lokal seperti nanas, mangga, buah naga, dan buah siwalan khas Gresik yang masih banyak dijumpai di sejumlah wilayah di Gresik. Buah lokal sengaja dipilih untuk mengurangi penggunaan buah impor.
2: Harapannya nanti peserta membuat sendiri, mencicipi sendiri, dan di rumah bisa mencoba lagi sesuai dengan peralatan masing-masing.
1: Salah satu peserta mengatakan pelatihan ini untuk memberikan tambahan keterampilan dan penghasilan karena dirinya tak lagi bersuami.
3: Kalau sudah selesai pulang ke rumah, kita bisa praktek dan bisa untuk
4: usaha, ya.
3: Usaha untuk menambah penghasilan, terutama saya kan seorang janda, bisa untuk kehidupan sehari-hari.
1: Abdullah Sidik Notonegoro, Ketua PADMA Indonesia, mengatakan pelatihan ini sengaja digelar untuk kaum rentan termasuk janda dan ibu rumah tangga agar memiliki keterampilan dan mendapatkan penghasilan tetap.
5: Ini kan kita cari yang dari kelompok rentan, ya. Yaitu kita prioritaskan kemarin ibu-ibu yang berstatus tunggal, artinya tidak punya suami, yang kemudian secara ekonomi mereka ya perlulah mendapatkan bantuan-bantuan seperti ini.
1: Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Janda Internasional yang jatuh setiap tanggal 23 Juni. Miftahul Arif, Gresik, Jawa Timur.
0: Provinsi Bali sedang menggencarkan sport tourism sebagai salah satu daya tarik utama untuk menggerakkan perekonomian dan seleksi wisatawan berkualitas. Ajang olahraga baik rekreasi maupun kompetisi dari tingkat nasional hingga bertaraf internasional diadakan di berbagai daerah tujuan wisata di Pulau Dewata ini.
6: Konsep sport tourism yang menggabungkan olahraga dengan pariwisata itu sendiri menjadi salah satu agenda yang sedang dikembangkan dan digalakkan baik oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota di Bali. Event seperti fun run di daerah tujuan wisata diharapkan bisa membantu menggerakkan roda perekonomian masyarakat yang berada di kawasan tersebut seperti penyediaan layanan akomodasi dan UMKM. Contohnya sudah dilakukan di kawasan seperti kawasan Jatiluwih di Kabupaten Tabanan. Selama ini Jatiluwih terkenal dengan keindahan sawah terasering dan sistem irigasi yang sudah diakui UNESCO sebagai salah satu warisan budaya dunia. Akhir pekan lalu 1.500 pelari mengikuti Bali Tourism Run di Jatiluwih. Selain berolahraga, pelari akan disajikan pemandangan hamparan hijau persawahan, jalan setapak yang membelah kawasan hutan, romantisme matahari terbit di balik pegunungan.
7: Jujur nggak expect dia downhill dulu, terus tuh uphillnya lumayan, tapi emang seru banget. Jarang ada yang, biasanya kan kita larinya di kota gitu, sekarang larinya di view-nya ini yang membuat kita bertahan gitu, pasti bisa.
8: View-nya bagus banget, cuman tantangannya ternyata

0: agak lumayan juga ya. Jadi agak semi trial run gitu sih.
1: Gelaran Bali Tourism Run juga merupakan salah satu langkah awal dalam menyambut Road to 100 Years of Bali Tourism atau menuju 100 tahun pariwisata Bali pada tahun 2027 mendatang. Ajang ini dirancang sebagai motor penggerak ekonomi lokal dan promosi pariwisata berkualitas di Pulau Bali.
2: Sangat luar biasa, karena titik kumpulnya di taman banyak orang yang datang ke sini, tentunya pasti ada lebihnya dia balanya, kayak ada penginapan juga ada, sudah luar biasa. Kalau kira-kira kalau di sini ini memang perlu masih dipersiapkan juga, karena memang kita di Jatiluwih ini kan BBD ini warisan budaya dunia yang tidak boleh sembarang kita mau bangun dia.
1: Hal yang sama juga diinisiasi oleh daerah tujuan wisata Desa Penglipuran di Kabupaten Bangli. Penglipuran 2026 yang digelar di bulan Juni ini sebagai salah satu langkah untuk memperkuat destinasi desa wisata yang konsisten dalam menjaga tradisi, budaya, lingkungan, dan alam yang dimiliki oleh desa. Ajang tersebut digunakan untuk mengenalkan hutan bambu yang akan dijadikan salah satu atraksi wisata desa melalui sport tourism.
3: Kegiatan fun run ini juga membawa multiplier effect ekonomi yang sangat luar biasa sekali buat kami di Penglipuran. Jadi banyak peserta yang dari luar Penglipuran, dari luar Bangli ini juga mengambil momen ini untuk menikmati suasana malam hari di Penglipuran, di mana sesuai dengan data yang kami punya, akomodasi yang ada di Penglipuran ini pada kegiatan fun run ini full semuanya.
1: Event lari mengelilingi desa ini berdampak langsung dari segi ekonomi bagi masyarakat desa, dengan ikut mendorong lonjakan keterisian akomodasi, baik homestay yang ada di desa maupun penginapan di kawasan Kabupaten Bangli. Ajang sport tourism seperti ini memang bertujuan untuk menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat setempat dari berbagai bidang usaha yang mereka geluti.
4: Penuh karena banyak orang sih yang minat. Dari luar-luar, dari luar Bali. Orang Bali kan deket, mungkin nggak nginap. Kalau ada acara, bisa booking dari jauh. Kalau nggak tahu, ada yang mendadak kemalaman di sini kan bisa ya nginap gitu.
1: Dengan predikat salah satu desa terbersih di dunia, keberhasilan Desa Penglipuran juga tidak terlepas dari tata aturan adat. Pengelola daerah tujuan wisata dan pemerintah menjadikan salah satu wisata olahraga terkenal dari Bali. Kartika Widowati, CNN Indonesia, Bali.
5: Liga Taekwondo Series ke-13 di Jakarta diikuti lebih dari 1.400 peserta. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
4: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
5: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
6: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
7: Kemenangan timnas Jepang 4 gol tanpa balas atas Tunisia di grup F Piala Dunia 2026 dirayakan oleh supporter yang datang menyaksikan langsung ke stadion dengan nasi bersih-bersih sampah di tribun. Sementara di California, Amerika Serikat, sebuah toko roti juga merayakan euforia pesta Piala Dunia dengan membuat roti manis khas Meksiko Concas bertema Piala Dunia.
8: Sebuah toko roti di California, Los Angeles, ramai dikunjungi karena menjual roti manis khas Meksiko bernama Conchas dengan tema Piala Dunia. Wilayah Los Angeles yang menjadi rumah bagi jutaan orang Meksiko ini tentu sangat pas untuk menghadirkan roti manis Conchas dengan tema baru. Erika Lopez, pembuat dan pemilik toko, mengaku Conchas yang menjadi salah satu roti hits masyarakat setempat ini sengaja dibuat dengan tema Piala Dunia. Tujuannya agar saat menyantapnya, masyarakat bisa ikut merasakan pengalaman Piala Dunia. Roti ini semakin hits dan ramai diburu lantaran setiap pelanggan yang membeli memostingnya di media sosial. Sementara di Meksiko, pendukung tim nasional Jepang merayakan kemenangan tim Samurai Biru atas Tunisia dengan skor 4-0 dengan membersihkan sampah tribun Stadion Monterrey selesai laga yang berlangsung pada Minggu waktu setempat. Aksi bersih-bersih supporter timnas Jepang ini merupakan tradisi Gomi Hiroi yang mencerminkan budaya tanggung jawab masyarakat Jepang terhadap ruang publik. Pemerintah setempat memfasilitasi aksi bersih-bersih supporter Jepang ini dengan menyediakan kantong sampah di area publik.
7: Liga Taekwondo series ke-13 diikuti lebih dari 1.400 peserta. Ajang digelar di Gor Ciracas, Jakarta Timur dan diharapkan menelurkan sejumlah atlet berprestasi untuk target PON 2028.
9: Liga Taekwondo DKI Jakarta di Gor Ciracas, Jakarta Timur diantaranya diikuti perwakilan Doja Taekwondo DKI dan 5 Doja di luar DKI Jakarta. Ajang ini digelar untuk mencari dan membentuk bibit calon atlet taekwondo. Tak hanya itu, Pemprov TI DKI Jakarta juga mempersiapkan atlet-atlet untuk menuju event PON 2028.
10: Klub di Jakarta itu ada 350 klub. Kalau dihitung-hitung untuk siswanya ada 90 sampai 110 ribu. Jadi kita liga ini kita buat yang 4 bulan sekali ini hanya untuk sebagai ajang uji coba mereka setelah selama ini latihan di unit masing-masing atau di klub, nah mereka menguji cobanya di liga ini.
11: Artinya nantinya akan dilakukan seleksi, Pak?
10: Akan dilakukan seleksi dan kita terus mengevaluasi gitu. Dan kita berharap ke depannya kalau bisa pemulanya sudah tidak terlalu banyak, tapi yang prestasinya gitu loh.
9: Dalam acara ini, pihak Pemprov TI DKI Jakarta mengapresiasi antusiasme para peserta yang berasal dari Doja Taekwondo dari segala penjuru Jakarta.
12: Medali emas 7. Yeah.
11: Medali emas?
12: 7
11: kali. Untuk yang lainnya?
12: Kalau perak 5.
9: Lewat ajang olahraga ini, para atlet muda dari berbagai doja diharapkan semakin berprestasi dan berkesempatan untuk maju ke tingkat nasional, bahkan internasional. F. Rizal, Jakarta.
7: Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia Tingkat Nasional 2026. Ajang ini digelar pada tanggal 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia Tingkat Nasional 2026, prestasi untuk Indonesia. Kebakaran

0: ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
5: Kebakaran kios kembang api di Oklahoma mencuri perhatian warga karena ledakannya seakan membuat pertunjukan kembang api di langit. Di lain tempat, di sebuah pabrik pembuat bahan rudal di Rusia diserang dan menimbulkan kerusakan berat.
6: Video amatir warga merekam momen kebakaran yang melanda kios kembang api di Broken Arrow, Oklahoma. Uniknya, peristiwa kebakaran ini justru terlihat indah bak pertunjukan kembang api di langit. Polisi dan petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi kejadian tak dapat berbuat banyak karena kondisi kembang api yang aktif mudah meledak. Butuh waktu sekitar 20 menit bagi petugas berwenang untuk mengendalikan situasi. Beruntung, tidak ada korban luka akibat insiden ini. Sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan.
7: Oh my gosh.
6: Kepulan asap tebal menyelimuti sebuah pabrik di Voronezh, Rusia pada Senin waktu setempat dan terekam kamera amatir warga yang tengah melintas. Diketahui serangan tersebut berasal dari Ukraina dan menyasar pabrik yang memproduksi komponen elektronik, bahan yang digunakan untuk membuat rudal. Hal tersebut didukung dari unggahan telegram Gubernur Alexander Gusev yang membenarkan terjadinya kerusakan berat yang bersumber dari serangan udara. Dalam pernyataan di Telegram, militer Ukraina mengakui telah menargetkan pabrik yang memproduksi komponen penting menggunakan rudal jelajah. Hal tersebut bertujuan untuk melumpuhkan produksi pertahanan Rusia.
5: Sebuah perusahaan di Jepang mengembangkan alat bantu yang dirancang khusus untuk membantu anjing lansia yang mengalami gangguan pendengaran. Masih dari Jepang, beragam produk dan layanan inovatif diciptakan demi kebahagiaan para anabul. Fenomena ini bahkan melahirkan istilah baru, Necronomics atau ekonomi kucing. Perangkat bernama Fibon Nezupad ini berbentuk kalung yang dipasang di leher anjing. Berbeda dengan alat bantu dengar konvensional, teknologi ini tidak memerlukan cetakan telinga dan bekerja dengan mengubah suara pemilik menjadi getaran yang diteruskan ke telinga bagian dalam melalui tulang. Perangkat ini dilengkapi mikrofon pintar yang hanya aktif saat mengenali suara atau nama hewan yang telah direkam sebelumnya. Dengan cara ini, anjing dapat merespon panggilan tanpa terganggu oleh suara lain di sekitarnya.
8: Akarui kanji, watashi no

0: 顔をあんまりもう分かってないけど顔がにこやかになってるのですごくいいと思います。うん、でこのブルブルもそんな驚くほど激しいものでもないし調整できるので。
1: Menurut pengembangnya, sistem akan secara otomatis mematikan getaran setelah 20 detik agar tidak menimbulkan kelelahan pada hewan.
2: このマイクに飼い主さんの声を録音しておきます。で、その録音した音声の状態で例えばゆずって声をかけるとその音声波形で一致してこれが初めて動くと。で、動いたらバイブレーションと骨伝導の音声振動両方がここから発生してワンちゃんに触覚と聴覚でアプローチするっていうそういう製品になります。
1: Sementara itu, ribuan pengunjung memadati area Intercats dalam pameran Interpet Osaka. Zona khusus ini menampilkan berbagai produk dan layanan yang dirancang khusus untuk kucing dan pemiliknya. Pengunjung nampak sibuk dengan kucing-kucing berkostum lucu hingga mencoba berbagai produk yang menyasar pasar hewan peliharaan.
3: Omocha とか買ってくるにしても、なんかこう遊んでる姿想像したらやっぱ可愛いんで、ついつい買ってきちゃったりとかしますね。
1: Maeda mengaku menghabiskan sekitar 30 ribu yen atau lebih dari 3 juta rupiah setiap bulan hanya untuk makanan kucing, belum termasuk biaya kesehatan dan perawatan lainnya. Di pameran ini sejumlah perusahaan menawarkan produk-produk unik, termasuk krim tangan yang mengandung ekstrak silver fine dan catnip, dua tanaman yang dikenal disukai kucing.
4: Neko no mikusu, 3 兆円規模とも言われてますけども、我々猫業界に入るの初めてなんです実は。その規模の成長規模を見込んでこの猫業界に参入を始めました。
1: Data menunjukkan populasi kucing peliharaan di Jepang mencapai sekitar 9,15 juta ekor. Dampak ekonominya dari usaha produk-produk untuk anambul atau anak bulu diperkirakan menyentuh 2,9 triliun yen atau setara sekitar 319 triliun rupiah. Informasi seputar Anabul tadi mengakhiri CNN Indonesia New Day pagi ini. Saya Yudi Yudawan. Terima kasih dan sampai jumpa.

Warga Bekasi dan sekitarnya telat bekerja, penyebabnya sebuah truk bata hebel terguling hingga muatannya menimpa mobil dan berserakan di Jalan Raya Bekasi. Derita tanpa akhir dirasakan Yuvita, perempuan yang disiksa kekasih selama 3 tahun. Alami buta permanen, kerusakan wajah dan trauma akan diderita Yuvita seumur hidup. Keluarga minta tersangka dihukum berat. Tabungan menipis namun butuh uang untuk anak sekolah, rame-rame para orang tua terpaksa menjual emas mereka. Halo, jumpa lagi bersama saya Beni Dermawan, inilah redaksi Mendalam Tak Percaya. Diduga sopir mengantuk, sebuah truk pengangkut bata hebel menabrak trotoar lalu terguling menimpa sedan di Jalan Raya Bekasi, Ujung Menteng, Jakarta Timur, Rabu pagi. Akibat kecelakaan ini, lalu lintas dari Jakarta menuju Bekasi dan sebaliknya mengalami kemacetan panjang. Truk pengangkut bata hebel ini terguling dan menimpa mobil minibus hingga muatannya berantakan ke Jalan Raya Bekasi, Ujung Menteng pada Rabu pagi. Tidak hanya itu, mobil sedan juga ringsek akibat tertimpa bata hebel. Beruntung bagian mobil sedan yang tertimpa hanya bagian depan dan pengemudi mobil

0: sedan selamat tidak mengalami luka. Dari pengakuan sopir truk, saat kejadian dirinya diduga mengantuk lantaran saat sadar truknya sudah terguling. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun arus lalu lintas saat sejumlah orang berangkat bekerja terhambat lantaran kemacetan panjang.
1: Kan di depan banyak motor.
2: Iya,
1: pelan-pelan. Nah, yang saya nggak sadarnya itu,
2: iya,
1: saya ngantuk apa nggak sadar, ban depan kanan naik ke trotoar.
2: Trotoar.
1: Terus saya banting karena posisi jalan oleng kayak gini. Terus ban kanan jatuh lagi.
2: Oh, ke seberangnya.
1: Sini, kan? Jadi, itu
0: sekali. Seorang ibu yang tengah berboncengan sepeda motor dengan anaknya menjadi korban pelemparan bom molotov di sebuah gang sempit di Jakarta Utara. Sementara itu di Batam, seorang ibu tidak kuasa menahan tangis setelah melihat anaknya dianiaya oleh ibu tiri dengan mantan suaminya.
3: Inilah detik-detik aksi pelemparan bom molotov di dalam gang sempit di Jalan Mandiri 2, Kampung Tengah Merah, Rawabadak, Jakarta Utara pada Senin 22 Juni. Dua pemuda terekam CCTV melintas dengan membawa masing-masing satu botol bom molotov. Tidak lama kemudian, pelaku melemparkan bom molotov tersebut ke arah sejumlah warga yang sedang duduk. Warga berhasil menghindari lemparan bom molotov, namun di saat bersamaan, seorang ibu bersama anaknya yang berboncengan motor melintas di lokasi dan letupan api yang cukup besar membuatnya panik. Hingga kendaraannya menabrak tembok rumah warga, dan keduanya terjatuh dari motor hingga mengalami luka di kaki. Melihat kejadian itu, sejumlah warga mengejar para pelaku. Ada pula warga yang berusaha memadamkan api dan menolong ibu dan anak tersebut. Ditemui di lokasi kejadian Selasa siang, korban menduga menjadi korban salah sasaran. Diduga para pelaku mengincar salah satu warga yang tengah duduk-duduk di lokasi kejadian lantaran warga tersebut diketahui menjalani hubungan dengan mantan istri salah satu pelaku.
4: Posisinya tuh lagi pada duduk ya kan, lagi pada duduk tuh tetangga-tetangga saya gitu. Nah pas lewat, pas sampai bangku itu ya, bangku yang ujung, fotonya ada kayak apa, lemparan ledakan gitu ya, bunyi ledakan gitu, dia putih gitu, terus langsung api gede, langsung ngepe, api gede gitu. Terus apinya itu kena motor saya.
5: Saya minta keadilan untuk anak saya.
3: Sementara itu di Batam, seorang ibu tidak kuasa menahan air mata setelah mengetahui anak perempuannya yang masih berusia 9 tahun dianiaya oleh ibu tiri bersama mantan suaminya. Anaknya mengalami luka serius di bagian mata dengan kondisi lebam, wajah, leher, lengan, hingga kaki akibat dianiaya oleh ibu tirinya berinisial FJ. Kasus ini terungkap setelah anggota dari komunitas driver online di Batam menerima foto yang dikirim oleh sang ayah ke grup WhatsApp untuk meminta bantuan donasi pengobatan anaknya dengan alasan korban jatuh dari kamar mandi. Namun hal tersebut menimbulkan kecurigaan setelah melihat kondisi foto luka korban yang tidak wajar. Korban mengakui dirinya sering dipukul oleh ibu tirinya hingga mengalami luka lebam di bagian mata dan bukan jatuh dari kamar mandi. Menurut keterangan polisi, keduanya terbukti menganiaya dengan menggunakan gantungan baju dan kayu pengepel lantai. Kini, ibu tiri korban berinisial FJ dan ayahnya inisial R berhasil ditangkap. Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah dari tanah air. Yang pertama dari Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, dilaporkan hilang sejak 20 Juni lalu, seorang balita perempuan ditemukan di area pegunungan. Tim gabungan menemukan balita perempuan bernama Laurencia Rombe dalam kondisi lemas akibat suhu dingin di pegunungan. Sabtu lalu balita ini dilaporkan hilang di Lembang Mapa, Kecamatan Bongkaradeng, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Balita ini sempat hilang saat menemani ibunya memberi makan ternak. Korban ditemukan di puncak bukit sekitar 5 km dari rumahnya. Setelah ditemukan, Laurencia dibawa pulang untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan. Selanjutnya kita ke Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ada ratusan mahasiswa menggelar unjuk rasa menolak program makan bergizi gratis dan program koperasi desa Merah Putih. Unjuk rasa digelar di Jalan Interchange Karawang Barat, akses utama pintu masuk dan keluar gerbang tol Karawang Barat. Dalam orasinya, mahasiswa menyoroti program makan bergizi gratis yang dinilai perlu dievaluasi.

0: evaluasi karena dinilai menguras APBN. Mahasiswa juga menolak program Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai belum menjawab persoalan masyarakat. Informasi yang ketiga datang dari Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, di mana ada ribuan orang yang memadati pendopo lapangan Supardi Kota Bukit pada Selasa kemarin untuk mencari pekerjaan di job fair. Job fair yang dihadiri ribuan pencari kerja ini tersedia 3.717 lowongan kerja. Salah satu pencari kerja yang akan mendaftar sebagai pramuniaga di sebuah minimarket mengaku bingung dengan banyaknya pendaftar. Sementara itu, Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang menyebut, antusiasme para pencari kerja di job fair memang sangat tinggi. Petugas di Treskrimum Polda Jawa Barat akhirnya menangkap Taufik Hidayat, tersangka kasus penyekapan disertai penganiayaan berat terhadap kekasihnya sendiri bernama Yuvita. Sebelumnya Taufik buron usai kasus penyiksaan ini viral di media sosial.
1: Mulus banget lo, mulus banget. Mulus ini, mulus ini enak lo. Berani sama cewek bro.
2: Nunduk,
1: payah lo bro. Nunduk bro.
0: Kemarahan warga tidak terbendung saat Taufik Hidayat, tersangka penyekapan dan penganiayaan terhadap kekasihnya di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, digiring petugas Direktorat Reserse Kriminal Umum ke Polda, Jawa Barat pada Selasa malam. Petugas akhirnya berhasil meringkus Taufik di kediaman kerabatnya di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung, setelah sebelumnya sempat melarikan diri ke Tangerang, Banten. Kapolda Jawa Barat, Rudi Setiawan, mengatakan keberadaan pria berusia 30 tahun ini berhasil dilacak petugas dari adanya transaksi yang dilakukan tersangka. Kapolda Jawa Barat menambahkan tersangka mengakui semua kejahatannya yang ia lakukan di bawah pengaruh minuman keras. Keberadaan tersangka yang tidak kunjung ditemukan sejak 12 Juni ini bahkan membuat Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, bersuara dan menyiapkan hadiah 250 juta rupiah bagi yang dapat membantu menemukan keberadaan tersangka Taufik Hidayat.
1: Enak, mulus lo ya, mulus ya.
3: Kisah pelariannya tadi sempat diceritakan, yang bersangkutan sempat berpindah ke Tangerang. Merasa bahwa Tangerang itu tempat yang aman, tapi di sana juga bingung dan merasa tidak aman, dan kembali lagi ke Jawa Barat. Kami sempat menanyakan juga bahwa yang bersangkutan juga merasa takut, curiga sama semua orang, dan tidak tahu mau kemana, dan akhirnya sampailah di Majalaya dan tertangkap.
0: Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap kekasihnya, ternyata ditangkap usai mendatangi rumah mantan rekan kerjanya, yaitu Dadang Ahyar. Dadang yang ditemui di kediamannya menyebut jika benar Gubernur Dedi Mulyadi akan memberikan 250 juta rupiah sebagai hadiah sayembara, maka hadiah ini akan diberikan sepenuhnya kepada korban Yuvita.
4: Taufik Hidayat ya.
5: Masa ganti mata ya kan?
6: Taufik Hidayat, pria pelaku penyekapan dan penganiayaan kekasihnya sendiri, Yuvita Trirezeki, di sebuah kamar indekos di kawasan Cilenyi hingga 3 tahun lamanya, akhirnya ditangkap pihak kepolisian Polda Jawa Barat Selasa malam. Namun ada cerita menarik di balik keberhasilan diamankannya pelaku yang datang dari seorang mantan atasan pelaku bernama Dadang Ahyar, warga Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dadang merupakan mantan rekan kerja sekaligus atasan pelaku pada tahun 2023 hingga 2024 lalu, sehingga pelaku menghubungi Dadang untuk meminta perlindungan dan saran. Meski pelaku sempat berganti-ganti nomor, pelaku akhirnya mau memenuhi panggilan Dadang untuk mendatangi kediamannya Senin lalu. Dadang menasihati Taufik agar segera menyerahkan diri sebelum pelaku ditangkap oleh polisi atau ditemukan oleh masyarakat. Taufik pun akhirnya setuju dan kembali mendatangi kediaman Dadang Selasa sore.
7: Alhamdulillah.
6: Sebelumnya Dadang sudah berkoordinasi dengan tetangganya bernama Ibda Hendi yang juga merupakan anggota polisi yang berdinas di Polda Jawa Barat. Saat pelaku kembali tiba di rumah Dadang pada Selasa sore, Ibda Hendi juga sudah berada di rumah Dadang untuk melakukan pendekatan persuasif. Hingga akhirnya pelaku diamankan petugas kepolisian Polda Jawa Barat.
8: Kebetulan saya telepon Pak Hendi. Ini ya Pak Haji ya? Pak Hendy kebetulan

0: Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi membuat sayembara dengan hadiah Rp250 juta bagi siapa saja yang berhasil menangkap Taufik Hidayat. Menanggapi hal tersebut, Dedang bernazar, jika dirinya yang terpilih untuk mendapatkan hadiah sayembara tersebut, Dedang ingin menyerahkan kembali uang hadiah tersebut kepada korban untuk biaya pengobatan dan kelangsungan hidup korban usai pulih dari rumah sakit.
1: Oh iya, dengar saya dari istri, dengar. Jadi kalau memang itu benar ada statement kalau ada yang menyerahkan tersangka dikasih 250 juta, alhamdulillah nanti akan saya terima dan akan saya kasihkan ke korban. Jadi atau Pak KDM udahlah langsung aja kasihin ke korban gitu. Soalnya lebih membutuhkan dia itu. Kasihan sekali.
0: Taufik Hidayat diamankan di kediaman Dadang pada Selasa sore. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan mendalam penyidik kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan Yuvita akhirnya berhasil ditangkap polisi setelah buron usai kasus ini mencuat. Publik geram dengan aksi sadis sang pelaku dan berharap pelaku dihukum berat. Hukuman berat untuk Taufik bukan tanpa alasan. Penderitaan Yuvita akan dialami seumur hidupnya, terlebih luka parah di wajah Yuvita akan terus membekas dan trauma sulit dihilangkan. Berikut kita simak laporan khas redaksi.
3: Pengen bisa lihat lagi tetek dia. Tetek nanti di sana, kalau ada punya rezeki mah, pengen luang ini sembako, pengen ada dagangan. Dan sekarang tetek kan nggak bisa kerja kayak dulu.
4: Ingin bisa melihat lagi. Itulah ungkapan Yuvita saat menelpon sang adik Syahrul Ulum yang ditemui di kediamannya di kawasan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ungkapan ingin bisa melihat kembali membuktikan bahwa penyiksaan yang dialami Yuvita sangatlah keji hingga dirinya mengalami kebutaan. Tidak hanya mengalami kebutaan, dalam sejumlah gambar yang beredar di media sosial, kondisi Yuvita lebih buruk, yakni mengalami kerusakan wajah yang cukup parah akibat penyiksaan. Wajah senyum Yuvita pun pudar selamanya akibat disiksa selama 3 tahun lebih oleh pria yang mengaku sebagai kekasihnya. Lalu bagaimana pelaku Taufik Hidayat mengenal hingga menyekap dan menyiksa Yuvita? Kami pun mencoba menelusuri kasus ini dengan mendatangi keluarga Yuvita di Desa Jelegong, Kecamatan Ranca Ekek, Bandung, Jawa Barat.
5: Saat ini saya sedang berada di kawasan Ranca Ekek untuk menuju ke rumah korban. Dan saya ingin mencoba berbincang begitu dengan keluarga korban terkait kondisi korban pada saat ini.
4: Dari keterangan yang didapat dari pihak keluarga dan kepolisian, korban Yuvita dan Taufik berkenalan di sebuah konser musik di kota Bandung pada 2023 silam. Usai pertemuan di konser itulah, Yuvita tidak pulang ke rumah. Keluarga sempat mengunggah di media sosial bahwa Yuvita sebagai orang hilang. Namun selang beberapa lama, keluarga dihubungi pesan WhatsApp dari nomor Yuvita yang meminta keluarga tidak usah mencarinya lagi karena dirinya sudah dewasa. Belakangan, keluarga curiga pesan WhatsApp dikirim oleh pelaku. Lalu pada Rabu 10 Juni, keluarga terkejut setelah menerima pesan dari nomor tidak dikenal yang mengabarkan Yuvita sedang dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung akibat kecelakaan.
6: Kalau kondisi kakak sekarang, alhamdulillah ya, kakak sekarang mah udah baik-baik gitu. Bilang juga ngomong udah alhamdulillah lancar gitu, muka udah kelihatan gitu, wajahnya gitu udah alhamdulillah udah baik-baik aja lah kakak kondisinya sekarang mah gitu. Ya harapan kakak itu yang pertama, terus bilang ke Saruma kakak tuh nanti pulang pengen ngebantu ekonomi keluarga lagi. Kalau punya rezeki mah nanti kakak pengen dagang-dagangan gitu, warung sembako kakak itu bilang.

0: Aksi sadis Taufik terhadap Yuvita pun akhirnya mulai terungkap pada Maret 2026. Saat Taufik bersama Yuvita pindah ke sebuah rumah kos di kawasan Cinunuk, Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung. Dari kesaksian warga, saat pindah ke rumah kos, kondisi Yuvita terlihat memprihatinkan.
1: Inilah lokasi kamar kos tempat korban YTT disekap dan dianiaya oleh TH. Informasi yang kami dapatkan memang selama kurang lebih 3 tahun, pelaku TH ini terus menyekap dan membawa YTT berpindah-pindah kosan. Dan kosan ini menjadi kosan terakhir yang mereka tinggali selama kurang lebih 3 bulan. Dan pada hari Selasa ini, 23 Juni, tim dari Polda Jawa Barat juga telah datang ke lokasi untuk melakukan olah TKP.
0: Penjaga kos yang kami temui di lokasi pun mengungkapkan bagaimana kebohongan Taufik terbongkar. Penjaga kos bernama Reza Rohendi mengaku curiga saat Taufik yang mengaku sebagai suami mengatakan Yuvita tengah sakit.
2: Kalau pertama sebulannya aman gitu kan, gak ada tindakan apa, biasa-biasa aja lah selayaknya yang kos gitu kan. Cuman keserinya semenjak Bapak terus nyaranin harus ada surat nikah, dia tuh makin gak jelas lah gitu kan kelakuannya tuh. Ada yang kos, gak permisi, lewat tanpa permisi marah gitu kan.
0: Rasa iba penjaga kos akhirnya membongkar kebohongan Taufik saat penjaga kos dan warga membawa Yuvita ke rumah sakit.
2: Pas di rumah sakit itu gak mau menghadap gitu kan. Harusnya kan seorang suami itu menghadap kan. Kalau bawa istrinya berobat ke rumah sakit, ini enggak. Malah bapak yang harus mengaku sebagai saudaranya gitu. Awalnya di ujung berung nih. Nah, habis itu pas nyampe ujung berung, bapak tuh baru tahu lukanya atau keadaan si pasien tuh apa ya, parah, memprihatinkan lah keadaan si pasien tuh, memprihatinkan. Baru tahu tuh di rumah sakit ujung berung gitu kan, bilangnya jatuh, cuman kok separah ini.
0: Selasa 23 Juni, kepolisian daerah Jawa Barat akhirnya berhasil menangkap Taufik di tempat persembunyiannya di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Keluarga berharap pelaku dihukum berat karena penderitaan yang berat dialami Yuvita seumur hidupnya. Tim Liputan CNN Indonesia, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
3: Tabungan menipis namun butuh uang untuk anak sekolah, rame-rame para orang tua terpaksa menjual emas mereka. Informasinya di redaksi sesaat lagi.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
1: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
3: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Temui Odai Kodariah, bukan dokter, bukan apoteker, tapi penjaga ilmu yang hampir punah. Ratusan tanaman obat ia kenali satu persatu. Di tangannya warisan nenek moyang tak mati. Ia ajarkan warga menanam, meracik, dan menyembuhkan. Karena kesehatan sejati berawal dari bumi sendiri.
4: Nanti siapa lagi yang akan tahu gitu bahwa Tuhan itu telah menurunkan di bumi kita itu sesuatu tanaman atau tumbuhan yang sangat sangat bermanfaat.
1: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pelestari tanaman obat Nusantara, Minggu 28 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
6: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.
7: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
8: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
9: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
10: Gemuk itu tidak baik dan pemerintah ini sudah gemuk 109 menteri. Kalau ditambah PDIP obesitas namanya.
1: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
11: Monizin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh tapi hina jangan.
1: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
12: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
1: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Aksi penjambretan kembali meresahkan warga Jakarta. Di Keramajati, Jakarta Timur, pelaku berhasil ditangkap warga. Sementara di Gunung Sahari, penjambret menyasar warga negara Jerman.
1: Ratusan warga memadati Jalan Dewi Sartika, Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa malam. Sebuah aksi penjambretan membuat warga geram. Penjambret menyasar seorang perempuan mengendarai sepeda motor dan kemudian menendang sepeda motornya. Teriakan korban memancing warga untuk mengejar pelaku. Kedua pelaku yang hendak melarikan diri terjatuh saat hendak menerjang pembatas jalan dan akhirnya diamankan petugas.
2: Kita tuh kan mau lihat Google Maps, pesannya online, jadi kita buka Google Maps, terus berhenti. Pas buka HP, dia pertamanya nariknya nggak dapat, terus digoyang-goyang. Habis itu dapat, terus motor ditendang, tapi kaminya nggak jatuh, kami langsung kejar, langsung bilang jambret-jambret.
1: Walau petugas kepolisian dan TNI sempat kesulitan saat hendak mengevakuasi, namun akhirnya petugas bisa membawa keduanya ke kantor Polsek Kramajati, Jakarta Timur. Sementara itu, aksi penjambretan juga menyasar seorang warga negara asing. Penjambretan terjadi saat korban bernama Birol Gilmas dan rekan perempuannya berjalan kaki dari arah Bungur menuju Pasar Baru, Jakarta Pusat. Ketika hendak menunggu di lampu merah Gunung Sahari, dua pelaku yang berboncengan sepeda motor menjambret telepon genggam korban seharga 20 juta rupiah. Para pelaku kemudian melarikan diri ke arah Simpang 5 Senen. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra pada Selasa malam menyatakan timnya telah melakukan penyelidikan.
3: Saat ini kami sedang menelusuri CCTV termasuk keterangan saksi yang berada di TKP maupun di tempat jalur yang diperkirakan pelaku melarikan diri.
4: Dugaannya pelaku ini memang pemain lama, kalau kan atau gimana?
3: Dugaan kami seperti itu, bahwa memang yang bersangkutan atau pelaku ini, dua orang ini memang mengincar orang yang sendirian menggunakan handphone pada malam hari berjalan kaki dan juga kurang waspada.
1: Aksi penjambretan yang dialami warga negara asing bukanlah kali pertama terjadi. Sebelumnya, seorang WNA asal Jerman menjadi korban penjambretan di Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada 19 April lalu. Berlanjut pada aksi penjambretan yang juga dialami WNA asal Italia di Bundaran HI, Menteng pada 14 Mei lalu. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Tabungan menipis sementara anak harus mendaftar sekolah. Orang tua pun ramai-ramai menjual perhiasan emas mereka. Fenomena ini pun terlihat di sejumlah toko emas di Pandeglang, Banten.
5: Menjelang memasuki tahun ajaran baru sekolah 2026-2027, sejumlah toko emas perhiasan di kawasan Pasar Badak, Kabupaten Pandeglang, Banten ramai dikunjungi warga pada Selasa pagi. Di tempat ini terlihat sejumlah emas perhiasan seperti cincin, kalung, dan gelang sengaja dibawa oleh warga untuk dijual kepada pemilik toko perhiasan guna mendapatkan uang tunai secara cepat. Langkah nekat menjual perhiasan emas ini terpaksa dilakukan warga demi memenuhi kebutuhan utama sehari-hari, terutama untuk menutupi biaya sekolah anak-anak mereka. Tren masyarakat yang ramai-ramai menjual emas ini telah berlangsung sejak sepekan terakhir, seiring dengan momen penerimaan siswa baru di berbagai sekolah. Salah seorang warga Pandeglang, Pipi, mengaku terpaksa menjual emas simpanannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan membiayai anaknya yang akan masuk sekolah menengah pertama.
6: Emas.
7: Buat apa sih, Bu?
6: Untuk kebutuhan sekolah, masuk anak sekolah, terus untuk segala macam aja.
5: Penjual emas di Pasar Badak, Ahmad Mahdumi, menyampaikan tren masyarakat menjual emas setiap memasuki tahun ajaran baru merupakan fenomena yang rutin terjadi setiap tahun. Pedagang menambahkan, harga emas saat ini sebenarnya sedang mengalami penurunan, di mana 1 gram emas perhiasan kini dijual seharga Rp2.250.000. Meskipun harga jual mengalami penurunan, namun warga tetap memilih menjual emas karena kebutuhan dana untuk perlengkapan sekolah anak tidak bisa ditunda lagi.
8: Untuk minggu-minggu terakhir ini ya, hampir berimbang. Tapi kalau perbandingan, ya sekitar 55-45, jadi lebih tinggi yang beli

0: jual sekitar 45 perbandingannya gitu ya. Jadi lebih banyak yang beli, cuma tipis perbandingannya. Terus faktornya yang beli karena harga turun. Nah, dulu kan nyampe 275 ya. Sekarang berapa turunnya? Hampir 500.000. Kalau yang jual, diantaranya dari kebutuhan, diantaranya faktor kebutuhan ya, dan apa namanya untuk biaya sekolah.
1: Emas dianggap menjadi penyelamat ekonomi utama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah di Pandeglang untuk membiayai pendidikan anak saat inflasi meningkat. Adi Mazda, Pandeglang, Banten.
2: Demam Piala Dunia juga merambah hewan peliharaan, mulai dari anjing hingga seekor bebek didandani dengan jersey tim nasional. Redaksi segera kembali.

telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Prestasi untuk Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
3: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
4: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.

0: Monizin Pak Roy, jangan dipotong dulu. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
1: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
3: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
1: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
6: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.
7: Gelombang panas ekstrim terus melanda sejumlah negara di Eropa dan Amerika Serikat. Dampaknya mulai terasa di berbagai sektor, salah satunya penutupan destinasi wisata.
8: Gelombang panas yang menyelimuti Eropa memaksa Menara Eiffel di Paris, Prancis menutup operasional lebih awal pada Selasa waktu setempat. Otoritas Menara Eiffel membatasi kunjungan demi keselamatan pengunjung di tengah suhu yang diperkirakan mencapai 38 derajat Celcius. Keputusan ini memicu kekecewaan sejumlah wisatawan yang terpaksa membatalkan rencana menikmati pemandangan dari puncak menara ikonik tersebut. Menurut Badan Meteorologi Prancis, Météo France, suhu di sejumlah wilayah dapat menyentuh 40 hingga 43 derajat Celcius. Kondisi ini diperkirakan berlangsung hingga akhir pekan. Di Inggris, suhu tinggi juga menyelimuti kawasan bisnis Canary Wharf di London. Termometer mencapai 35 derajat Celcius pada Selasa siang, membuat banyak warga berlindung di area teduh dan menggunakan payung untuk menghindari paparan sinar matahari. Otoritas cuaca Inggris mengeluarkan peringatan panas ekstrim seiring perakiraan suhu yang dapat menembus 39 derajat Celcius dalam beberapa hari ke depan. Jika terjadi, angka tersebut akan memecahkan rekor suhu bulan Juni yang telah bertahan selama hampir 7 dekade. Sementara itu di Amerika Serikat, pemerintah kota New York mengambil langkah khusus untuk melindungi pekerja luar ruang dari resiko panas ekstrim. Wali kota New York, Zohran Mamdani, menandatangani perintah eksekutif yang mewajibkan instansi kota menyusun rencana pencegahan penyakit akibat panas, meningkatkan sosialisasi keselamatan, dan memperkuat pengawasan di tempat kerja. Kebijakan ini menyasar lebih dari 1,4 juta pekerja, termasuk pekerja konstruksi, kurir pengantar barang, pedagang kaki

0: 5 dan pekerja gudang. Pemerintah kota New York juga menyebut lebih dari 500 orang meninggal dunia setiap tahun akibat dampak panas ekstrim yang kini semakin diperburuk oleh perubahan iklim.
1: Sebagai informasi penutup, kami ajak Anda melihat lucunya sejumlah hewan peliharaan memakai jersey tim nasional sebagai bagian dari demam Piala Dunia. Dan saya Bini Dermawan pamit, tetap jaga kesehatan, sampai jumpa.
2: Dukungan untuk tim nasional Meksiko kini hadir dalam versi 4 kaki dan berbulu. Di sejumlah pasar tradisional kota Meksiko, jersey timnas versi hewan peliharaan sangat laris manis diburu warga. Tren ini semakin viral setelah seekor bebek bernama Merlin yang gemar memakai jersey bahkan diundang langsung oleh Presiden Meksiko. Tingginya antusiasme warga membuat pedagang kebanjiran pesanan. Banyak pemilik hewan yang memesan jersey secara khusus agar bisa tampil kembar dengan seluruh anggota keluarga saat menonton pertandingan kesebelasan Meksiko. Saking tingginya permintaan, sejumlah pedagang jalanan mengaku kehabisan stok karena barang selalu habis terjual.
3: Visten más a sus perros, porque pues llevar la verde es pues llevarla en todos lados, ¿no?
2: Ada-ada saja ya cara warga Meksiko dalam mengekspresikan dukungannya untuk timnas kesayangan. Kalau di Indonesia, kira-kira hewan apa nih yang cocok dipakaikan jersey?

0: Nah, paling motor, paling motor. Nah, paling motor, nah. Motor, motor.
1: Seorang pemuda berinisial RNS menjadi bulan-bulanan masa usai kepergok berusaha mencuri sepeda motor milik warga di Kelurahan Huai Urang, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Berdasarkan informasi warga, pelaku diduga tidak beraksi seorang diri. Warga memperkirakan komplotan tersebut berjumlah 4 orang dan datang menggunakan 2 sepeda motor. Aksi para pelaku terendus setelah salah seorang warga mencurigai gerak-gerik para pelaku. Kecurigaan warga kemudian terbukti ketika salah satu motor warga yang terparkir di depan rumah menjadi sasaran pencurian para pelaku. Usai warga berteriak meminta pertolongan, suasana yang saat itu cukup ramai membuat para pelaku panik dan berupaya melarikan diri. 3 pelaku lainnya kabur dengan membawa sepeda motor milik korban, sementara satu pelaku tertinggal dan berhasil ditangkap warga. Dalam pelariannya, pelaku juga meninggalkan satu unit sepeda motor Matic warna hitam yang digunakan saat beraksi.
2: Kami akan melakukan pendalaman terhadap rekan-rekan pelaku ataupun barang bukti sepeda motor milik korban.
3: Pelaku ini diduga ada berapa orang nih, Pak Kanit?
2: Untuk sementara dugaan kami pelaku ada 4 orang.
1: Aksi pencurian sepeda motor milik seorang pengemudi ojek online di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara terekam kamera CCTV. Peristiwa bermula saat Sutrisno, pengemudi ojek online, mendapat orderan untuk mengantarkan seorang penumpang dari Tambun, Bekasi, Jawa Barat menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Namun, sesampainya di area pelabuhan, pelaku WS meminjam sepeda motor korban dengan alasan ingin menemui rekannya yang tidak jauh dari lokasi. Namun naas, pelaku tidak kunjung kembali. Tak hanya membawa kabur motor, pelaku juga membawa kabur handphone korban dan sempat menanyakan PIN ATM korban. Bahkan pelaku sempat meminta sejumlah uang kepada keluarganya melalui aplikasi pesan singkat di handphone korban.
4: Saat korban berada di depan kantor kesehatan, personil kami melihat dan menanyakan langsung kepada yang bersangkutan tentang kejadian yang dialami. Kemudian yang bersangkutan menceritakan bahwa telah menjadi korban penipuan atau penggelapan kendaraan milik pribadinya. Kemudian yang bersangkutan langsung diajak untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok.
1: Korban mengungkapkan jika pelaku mengaku bekerja di area pelabuhan dan mengiming-imingi uang sebesar Rp600.000 serta sejumlah telepon genggam.
5: Dari stasiun Tambun dibawa keliling kemana aja, Bang?
6: Di dalam pelabuhan aja. Pelabuhan dari niat kapal-kapal bongkar itu.
5: Nah, sepanjang jalan dia ngomongnya cerita apa aja sih yang Abang ingat, Bang?
6: Ingatnya teh om saya kerja di Bea Cukai sini. Ntar kalau masalah HP sih gampang, dikasih HP juga saya itu. Saya mau diongkosin Rp600.000 itu, Bang, terus terang. Saya tergiurnya itu. Ntar saya mintain buat saya cuma Rp600.000 kecil. Ya ngomong apa aja, ntar sama om saya tenang, ntar minta HP ntar kasih.
1: Sepeda motor korban dari tangan pelaku dikembalikan kepada korban agar dapat kembali bekerja sebagai driver ojek online. Sementara pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka akan dijerat pasal 492 tentang penipuan dan atau pasal 486 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Halo, jumpa lagi Laca Kriminal. Kembali hadir untuk Anda untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Heranov Al-Bashir.

0: Berikutnya ke kasus yang tengah viral, Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap kekasihnya di kawasan Cilenyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, ditangkap usai mendatangi rumah mantan atasannya, Dadang Ahyar. Sebelum dibawa ke Polda Jabar, pelaku sempat minta saran dan juga perlindungan hukum kepada mantan atasannya itu. Dadang juga bernazar akan menyerahkan uang 250 juta rupiah sepenuhnya untuk korban jika dirinya yang terpilih mendapatkan hadiah sayembara itu, yang sebelumnya janjikan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bagi siapa saja yang dapat membantu penangkapan Taufik Hidayat.
1: Masa ganti mata ya, Kang?
2: Taufik Hidayat, pria pelaku penyekapan dan penganiayaan kekasihnya sendiri, Yuvita Trirezeki, di sebuah kamar indekos di kawasan Cilenyi hingga 3 tahun lamanya, akhirnya ditangkap pihak kepolisian Polda Jawa Barat Selasa malam. Namun ada cerita menarik di balik keberhasilan diamankannya pelaku, yang datang dari seorang mantan atasan pelaku bernama Dadang Ahyar, warga Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dadang merupakan mantan rekan kerja sekaligus atasan pelaku pada tahun 2023 hingga 2024 lalu, sehingga pelaku menghubungi Dadang untuk meminta perlindungan dan saran. Meski pelaku sempat berganti-ganti nomor, pelaku akhirnya mau memenuhi panggilan Dadang untuk mendatangi kediamannya Senin lalu. Dadang menasihati Taufik agar segera menyerahkan diri sebelum pelaku ditangkap oleh polisi atau ditemukan oleh masyarakat. Taufik pun akhirnya setuju dan kembali mendatangi kediaman Dadang Selasa sore.
3: Alhamdulillah.
2: Sebelumnya Dadang sudah berkoordinasi dengan tetangganya bernama Ibda Hendi yang juga merupakan anggota polisi yang berdinas di Polda Jawa Barat. Saat pelaku kembali tiba di rumah Dadang pada Selasa sore, Ibda Hendi juga sudah berada di rumah Dadang untuk melakukan pendekatan persuasif. Hingga akhirnya pelaku diamankan petugas kepolisian Polda Jawa Barat.
4: Kebetulan saya telepon Pak Hendi. Hendi ya, Pak Haji ya? Pak Hendi kebetulan dari kepolisian juga. Saya koordinasi dengan Pak Hendi. Cuman masih istilahnya bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Setiap nelpon itu. Nah, akhirnya saya udah ngobrol sama Pak Hendi. Okay, Padang, katanya gitu. Ya gimana, gini aja, Pak. Kalau misalkan dia rencana mau ke rumah saya, Pak Hendi siap-siap datang ke rumah. Okay, katanya gitu.
5: Dan siapa yang bisa menemukan Taufik Hidayat?
2: Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi membuat sayembara dengan hadiah 250 juta rupiah bagi siapa saja yang berhasil menangkap Taufik Hidayat. Menanggapi hal tersebut, Dadang bernazar, jika dirinya yang terpilih untuk mendapatkan hadiah sayembara tersebut, Dadang ingin menyerahkan kembali uang hadiah tersebut kepada korban untuk biaya pengobatan dan kelangsungan hidup korban usai pulih dari rumah sakit.
4: Oh iya, dengar saya dari istri, dengar. Jadi kalau memang itu benar, ada statement kalau ada yang menyerahkan tersangka dikasih 250 juta, alhamdulillah nanti akan saya terima dan akan saya kasihkan ke korban. Jadi atau Pak KDM udahlah langsung aja kasihin ke korban gitu. Soalnya lebih membutuhkan dia itu. Kasihan sekali.
2: Taufik Hidayat diamankan di kediaman Dadang pada Selasa sore. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan mendalam penyidik kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Usai tersangka Taufik Hidayat ditangkap, bagaimana perkembangan kasus penyekapan perempuan di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung? Kita langsung tanyakan ke rekan kami, koresponden CNN Indonesia, Kiki Haryadi, yang tengah berada di Polda Jawa Barat. Halo Kiki, bagaimana perkembangan kasus ini dan apa motif pelaku sebenarnya? Silakan.
6: Ya, selamat sore Heranov. Tadi sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat, pihak kepolisian melakukan konferensi pers untuk memberikan keterangan lebih lanjut terkait dengan perkembangan kasus penganiayaan dan juga penyekapan seorang perempuan di Kabupaten Bandung. Tetapi sebetulnya belum ada perkembangan signifikan ataupun informasi lebih lanjut yang kemudian bisa kami dapatkan dari pihak kepolisian, karena memang dari pihak kepolisian sendiri mengatakan bahwa hingga saat ini proses penyidikan masih terus dilakukan terhadap pelaku yang kemarin malam sudah diamankan oleh pihak kepolisian dan saat ini berada di kawasan Mapolda Provinsi Jawa Barat begitu. Adapun tadi Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombespol Hendra Rohmawan mengatakan bahwa ada sejumlah alat bukti yang kemudian sudah diamankan oleh pihak kepolisian, tadi juga sempat dijembrengkan atau diperlihatkan begitu kepada teman-teman media terkait dengan barang bukti apa saja yang sudah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Yang pertama ada helm, kemudian juga ada senjata tajam, lalu juga ada beberapa botol infus yang kemudian juga kita pertanyakan untuk apa ini ya botol infus dan juga apa yang kemudian digunakan oleh pelaku terhadap korbannya. Namun demikian pihak kepolisian belum bisa menjawab secara detail karena tadi Heranov, karena pendalamannya penyidikannya masih terus dilakukan sehingga tadi yang disampaikan hanyalah update mengkonfirmasi bahwa betul ini pelaku sudah berhasil ditangkap di kawasan Majalaya Kabupaten Bandung. Adapun pendalaman motif dan lain sebagainya masih terus didalami. Nah, pihak kepolisian meminta waktu agar kemudian nanti ketika hasilnya sudah didapatkan akan kembali disampaikan rilisnya kepada masyarakat melalui media tentu saja untuk menyampaikan apa yang menjadi motif dan juga bagaimana kronologi lengkap dari peristiwa yang kemudian terjadi di kawasan Bandung Jawa Barat ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi pagi kami sempat bertemu dengan keluarga korban, dalam hal ini adalah tante atau bibi dari korban yang kemudian datang ke Mapolda Jawa Barat. Kami tanya, apa yang membuat mereka datang ke Mapolda? Selain untuk berkomunikasi tentu saja dengan pihak kepolisian, pihak keluarga sebetulnya ingin menemui langsung pelaku yakni Taufik Hidayat yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Namun memang belum diizinkan atau bahkan mungkin tidak diizinkan oleh pihak kepolisian untuk pihak keluarga menemui langsung dari pelaku. Tetapi yang jelas tadi keluarga korban menyampaikan kepada kami bahwa menyerahkan secara keseluruhan kepada pihak kepolisian, proses hukumnya tentu saja didukung oleh pihak keluarga dan kemudian bisa mendapatkan sesuatu yang sangat adil bagi korban. Tadi juga bibi korban sempat menyampaikan kondisi terkini dari korban yang hingga saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Dari tanggal 10 Juni hingga sekarang tanggal 24 Juni kurang lebih sudah 2 pekan. Artinya apa namanya perawatan diterima oleh korban ini memang sudah menunjukkan progres kesehatan yang signifikan begitu dari korban begitu ya. Korban mengaku sudah bisa mulai berkomunikasi dengan keluarga. Korban juga sudah mengingat sedikit banyak peristiwa yang kemudian sudah terjadi. Tetapi memang pihak keluarga ini masih membatasi pertanyaan-pertanyaan kepada korban untuk kemudian membuat mental korban ini tetap baik dan juga aman. Tentu saja ini didasari dari petunjuk-petunjuk dari tim kesehatan begitu. Dan korban ini dapat dikatakan sebagai saksi mahkota atau saksi kunci dari kasus ini. Nanti juga pihak kepolisian juga masih menunggu waktu atau mungkin bahkan mungkin sudah mulai tapi dengan pola yang sedikit-sedikit untuk memintai keterangan dari korban untuk mendalami dan juga menguak dari kasus penyekapan dan juga penganiayaan yang dilakukan oleh Taufik Hidayat terhadap perempuan berinisial Y yang berusia 29 tahun. Heranov.
0: Baik Kiki, terima kasih untuk laporannya untuk program Lacak Kriminal. Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan Yuvita Tri Rezeki akhirnya tangkap polisi setelah buron usai kasus ini pun viral. Publik geram dengan aksi sadis Taufik Hidayat dan berharap pelaku dihukum berat. Hukuman berat untuk Taufik bukan tanpa alasan. Penderitaan Yuvita akan dialaminya seumur hidup. Terlebih luka parah di wajahnya akan terus membekas dan trauma sulit untuk dihilangkan. Selengkapnya kami sediakan dalam Inside Crime berikut ini untuk Anda.
7: Pengen bisa lihat lagi ya, teteh kayak dia. Teteh nanti di sana, kalau ada punya rezeki mah, pengen luang sembako, pengen ada dagangan. Dan sekarang teteh kan nggak bisa kerja kayak dulu.
8: Ingin bisa melihat lagi.
2: Itulah ungkapan Yuvita saat menelpon sang adik Syahrul Ulum yang ditemui di kediamannya di kawasan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ungkapan ingin bisa melihat kembali membuktikan bahwa penyiksaan yang dialami Yuvita sangatlah keji hingga dirinya mengalami kebutaan. Tidak hanya mengalami kebutaan, dalam sejumlah gambar yang beredar di media sosial, kondisi Yuvita lebih buruk, yakni mengalami kerusakan wajah yang cukup parah akibat penyiksaan. Wajah senyum Yuvita pun pudar selamanya akibat disiksa selama 3 tahun lebih oleh pria yang mengaku sebagai kekasihnya. Lalu bagaimana pelaku Taufik Hidayat mengenal hingga menyekap dan menyiksa Yuvita? Kami pun mencoba menelusuri kasus ini dengan mendatangi keluarga Yuvita di Desa Jelegong, Kecamatan Ranca Ekek, Bandung, Jawa Barat.
8: Saat ini saya sedang berada di kawasan Ranca Ekek untuk menuju ke rumah korban. Dan saya ingin mencoba berbincang begitu dengan keluarga korban terkait kondisi korban pada saat ini.
2: Dari keterangan yang didapat dari pihak keluarga dan kepolisian, korban Yuvita dan Taufik berkenalan di sebuah konser musik di kota Bandung pada 2023 silam. Usai pertemuan di konser itulah, Yuvita tidak pulang ke rumah. Keluarga sempat mengunggah di media sosial bahwa Yuvita sebagai orang hilang. Namun selang beberapa lama, keluarga dihubungi pesan WhatsApp dari nomor Yuvita yang meminta keluarga tidak usah mencarinya lagi karena dirinya sudah dewasa. Belakangan, keluarga curiga pesan WhatsApp dikirim oleh pelaku. Lalu pada Rabu 10 Juni, keluarga terkejut setelah menerima pesan dari nomor tidak dikenal yang mengabarkan Yuvita sedang dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung akibat kecelakaan.
9: Kalau kondisi kakak sekarang, alhamdulillah ya, kakak sekarang mah udah baik-baik gitu. Bilang juga ngomong udah alhamdulillah lancar gitu. Muka udah kelihatan gitu, wajahnya gitu. Udah alhamdulillah udah baik-baik aja lah kakak kondisinya sekarang mah gitu. Ya harapan kakak itu yang pertama, terus bilang ke Sarul mah kakak tuh nanti pulang pengen ngebantu ekonomi keluarga lagi. Kalau punya rezeki mah nanti kakak pengen dagang-dagangan gitu, warung semako kakak itu bilang.
2: Aksi sadis Taufik terhadap Yuvita pun akhirnya mulai terungkap pada Maret 2026. Saat Taufik bersama Yuvita pindah ke sebuah rumah kos di kawasan Cinunuk, Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Dari kesaksian warga, saat pindah ke rumah kos, kondisi Yuvita terlihat memprihatinkan.
8: Inilah lokasi kamar kos tempat korban YTT disekap dan dianiaya oleh TH. Informasi yang kami dapatkan memang selama kurang lebih 3 tahun, pelaku TH ini terus menyekap dan membawa YTT berpindah-pindah kosan. Dan kosan ini menjadi kosan terakhir yang mereka tinggali selama kurang lebih 3 bulan. Dan pada hari Selasa ini, 23 Juni, tim dari Polda Jawa Barat juga telah datang ke lokasi untuk melakukan olah TKP.
2: Penjaga kos yang kami temui di lokasi pun mengungkapkan bagaimana kebohongan Taufik terbongkar. Penjaga kos bernama Reza Rohendi mengaku curiga saat Taufik yang mengaku sebagai suami mengatakan Yuvita tengah sakit.
10: Kalau pertama sebulannya aman gitu kan, nggak ada tindakan apa, biasa.

0: biasa-biasa aja lah, selayaknya yang kos gitu kan. Cuman keserinya semenjak bapak terus nyaranin harus ada surat nikah, dia tuh makin gak jelas lah gitu kan kelakuannya tuh. Ada yang kos gak permisi, lewat tanpa permisi marah gitu kan.
1: Rasa iba penjaga kos akhirnya membongkar kebohongan Taufik saat penjaga kos dan warga membawa Yuvita ke rumah sakit.
0: Pas di rumah sakit tuh gak mau menghadap gitu kan. Harusnya kan seorang suami itu menghadap kan kalau bawa istrinya berobat ke rumah sakit. Ini enggak. Malah bapak yang harus mengaku sebagai saudaranya gitu. Awalnya di Ujung Berung nih. Nah, habis itu pas nyampe Ujung Berung, bapak tuh baru tahu lukanya atau keadaan si pasien tuh apa? Ya parah, memprihatinkan lah keadaan si pasien tuh memprihatinkan. Baru tahu tuh di rumah sakit Ujung Berung gitu kan. Bilangnya jatuh, cuman kok separah ini?
1: Selasa, 23 Juni, kepolisian daerah Jawa Barat akhirnya berhasil menangkap Taufik di tempat persembunyiannya di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Keluarga berharap pelaku dihukum berat karena penderitaan yang berat dialami Yuvita seumur hidupnya. Tim Liputan CNN Indonesia, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
2: Sejumlah emak-emak di Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur menggerebek sebuah kontrakan yang diduga digunakan untuk melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Selengkapnya usai jeda berikut.
3: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.

Ke kasus berikutnya, ada seorang anak jalanan ditemukan tewas dengan luka parah pada bagian wajah. Nah, sementara itu seorang perempuan tega menganiaya anak tirinya hingga mengalami luka lebam di bagian mata dan tubuh sang anak.

Warga dan pengguna jalan di sekitar perempatan Pilang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, digemparkan oleh tewasnya anak jalanan yang terkapar di belakang warung kopi pada Senin pagi. Korban diketahui bernama Andika Wahyu Santoso, 22 tahun, ditemukan pertama kali oleh pemilik warung kopi, warga setempat. Wajah korban remuk bersimbah darah. Di tembok sekitar TKP didapati percikan darah dan batu berukuran besar berlumuran darah. Korban dikenal warga sebagai manusia silver yang minta-minta uang di perempatan Pilang. Dari TKP, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, mulai batu berukuran besar dan botol plastik bekas minuman keras. Dugaan kuat, korban tewas dibunuh oleh teman-temannya. Anak perempuan

0: Perempuan berinisial A, 9 tahun yang dianiaya ibu tirinya ini mengalami luka serius di bagian mata, wajah, dan tangannya. Kekerasan ini diketahui terjadi pada Sabtu 13 Juni 2026 lalu di Kavling Bukit Kamboja, Kecamatan Saguling, Kota Batam. Kapolsek Saguling, Ibtu Husnul Afkar pada Senin pagi menyebut penganiayaan terjadi lantaran ibu tiri korban kesal karena korban tidak mau menjaga adiknya dan terus asik bermain. Pelaku yang kesal saat sedang memasak memukul korban dengan gantungan baju dan kayu pengepel. Saat ini korban masih dirawat di Rumah Sakit Embung Fatimah, sementara pelaku ditahan di Mapolsek Sagulung.
1: Saat ini kami telah melakukan penyelidikan dan perkara ini sudah naik sidik dan ditetapkan tersangka atas nama VJ, inisial VJ, 38 tahun. Dan sekarang sudah kita tahan di rutan Polsek Sagulung.
0: Kasus penganiayaan ini terungkap komunitas ojek online. Ketua Umum Komunitas Driver Andalan, Feryandi Tarigan, awalnya menerima permintaan bantuan dari ayah korban yang mengaku anaknya sakit terjatuh di dekat kamar mandi. Namun, ketika korban diajak keluar oleh Satgas Komunitas Ojol, bocah tersebut mengaku telah dipukul oleh ibunya.
2: Mama jahat sama Aca?
3: Iya.
2: Sering Aca dipukul?
3: Iya, Om.
0: Komunitas Ojol pun berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Ibu kandung bocah perempuan menjadi korban penganiayaan ibu tiri di Batam, Kepulauan Riau, menangis saat mengetahui nasib naas buah hatinya setelah berpisah mantan suami, bahkan melarang ibu kandung korban untuk menemui anaknya.
5: Serokok semua ya?
3: Iya, ini mama.
6: Saya akan memperjuangkan dan berusaha untuk pulang. Saya minta keadilan untuk anak saya.
7: Nur Aini Dewi, ibu kandung bocah perempuan berinisial RA, tidak kuasa menahan air mata saat mengetahui nasib naas yang menimpa anak perempuannya yang masih berusia 9 tahun itu. RA jadi korban penganiayaan oleh FJ, ibu tirinya, bersama R, mantan suami Nur Aini. Nur Aini mengaku sudah 4 tahun berpisah dengan anak kandungnya setelah bercerai dengan R. R bahkan disebut tidak mengizinkan Nur Aini untuk menjenguk RA. Kini, Nur Aini yang bekerja sebagai TKW di Malaysia tengah berupaya pulang ke tanah air agar bisa melihat langsung kondisi buah hatinya yang masih dirawat di rumah sakit.
6: Sementara keadaan saya dekat sini, saya berada jauh daripada anak saya. Saya sekarang bekerja sebagai TKI di Malaysia. Saya akan memperjuangkan dan berusaha untuk pulang. Saya minta keadilan untuk anak saya.
7: Kasus ini terungkap setelah anggota dari komunitas driver andalan online Batam menerima foto yang dikirim R, ayah RA, ke grup WhatsApp. R meminta bantuan donasi pengobatan anaknya dengan alasan korban jatuh dari kamar mandi. Namun, setelah ditemui langsung, RA mengaku sering dipukuli oleh ibu tirinya sehingga mengalami luka lebam di bagian mata dan bukan jatuh dari kamar mandi. Kekerasan ini diketahui terjadi pada Sabtu 13 Juni 2026 di Kavling Bukit Kamboja, Kecamatan Sanggulung, Kota Batam. Peristiwa ini dilaporkan ke Polsek Sanggulung. Menurut polisi pada Senin, ibu tiri korban kesal karena korban tak mau menjaga adiknya dan malah asik bermain. Minggu 21 Juni 2026, polisi menangkap FJ ibu tiri korban dan RA ayah korban. Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Ke kasus lain, sejumlah emak-emak di Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur yang menggerebek sebuah kontrakan yang diduga digunakan untuk melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.
8: Sejumlah emak-emak di Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur menggerebek sebuah kontrakan yang diduga digunakan untuk melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Penggerebekan berawal dari kecurigaan warga sekitar kontrakan yang sering melihat terduga pelaku membawa masuk anak perempuan di bawah umur saat istrinya sedang bekerja. Warga yang geram melakukan aksi penggerebekan pada Jumat lalu. Saat digerebek, terduga pelaku kedapatan sedang bersama anak perempuan di bawah umur. Karena panik, terduga pelaku berusaha melarikan diri dengan menjebol plafon kontrakan. Namun warga berhasil menangkapnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Pemirsa, anak-anak berhak sepenuhnya bebas dari eksploitasi ekonomi dan seksual. Hukum di Indonesia secara tegas menjamin hak ini dan juga mewajibkan negara, masyarakat, serta keluarga untuk bersama-sama memerangi segala bentuk tindakan yang merugikan masa depan mereka.

Hak perlindungan anak dalam landasan hukum perlindungan anak Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 pasal 59 dan pasal 66 menetapkan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan khusus termasuk perlindungan dari eksploitasi.

eksploitasi terhadap anak diancam dengan sanksi pidana berat berupa yang pertama, sanksi eksploitasi ekonomi dipidana penjara maksimal 10 tahun dan atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Yang kedua, sanksi eksploitasi seksual. Sanksi pidana penjara dapat mencapai belasan tahun hingga seumur hidup tergantung pada dampak yang dialami oleh korban seperti luka berat, trauma, atau kematian. Kita ke kasus berikutnya, ada seorang ibu yang tengah berboncengan motor dengan anaknya menjadi korban pelemparan bom molotov di sebuah gang di kawasan Koja, Jakarta Utara. Pelaku diduga ingin melempar bom molotov ke warga lain yang tengah menjalin hubungan asmara dengan mantan istri pelaku.

0: Inilah detik-detik aksi pelemparan bom Molotov di dalam gang sempit di Jalan Mandiri 2, Kampung Tanah Merah, Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara, pada Senin 22 Juni. Dua pemuda terekam CCTV melintas dengan membawa masing-masing satu botol bom Molotov. Tidak lama kemudian, pelaku melemparkan bom Molotov tersebut ke arah sejumlah warga yang sedang duduk. Warga berhasil menghindari lemparan bom Molotov. Namun bom Molotov meledak di saat seorang ibu bersama anaknya yang berboncengan motor tengah melintas di lokasi kejadian. Letupan api yang cukup besar membuat ibu panik hingga kendaraannya menabrak tembok rumah warga dan membuatnya terjatuh dari motor dan mengalami luka di bagian kaki. Sejumlah warga kemudian mengejar pelaku dan warga lain menolong ibu dan anak tersebut. Ditemui di lokasi kejadian, Selasa siang korban menduga menjadi korban salah sasaran. Pelaku diduga mengincar salah satu warga yang tengah duduk di lokasi kejadian, lantaran warga tersebut tengah menjalin hubungan dengan mantan istri pelaku.
1: Mungkin mau nyerang yang
2: lagi dia duduk ya, itu ya.
1: Gitu. Jadi ternyata pas kemudian saya lewat, ya udah gitu. Jadi kena sasarannya ya itu ke saya itu.
0: Selasa sore, kepolisian sektor Koja melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah warga. Dari keterangan saksi, sebelum melakukan aksi pelemparan Molotov, pelaku sempat cekcok dengan salah satu warga lantaran cemburu.
3: Yang rumahnya pada waktu subuh itu didatangi oleh pelaku. Jadi karena cemburu, si pelaku ini maunya mantan istrinya ini berpacaran dengan bukan dari wilayah itu.
0: Hingga saat ini pelaku yang juga diketahui residivis pencurian sepeda motor masih buron. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Ada seorang emak-emak terpergok akan mencopet di dalam bus TransJakarta rute Kampung Melayu Juanda. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPayLater, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Temui Odai Kodariah, bukan dokter, bukan apoteker, tapi penjaga ilmu yang hampir punah. Ratusan tanaman obat ia kenali satu persatu. Di tangannya warisan nenek moyang tak mati. Ia ajarkan warga menanam, meracik, dan menyembuhkan. Karena kesehatan sejati berawal dari bumi sendiri.
1: Nanti siapa lagi yang akan tahu gitu bahwa Tuhan itu telah menurunkan di bumi kita itu sesuatu tanaman atau tumbuhan yang sangat sangat bermanfaat.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pelestari tanaman obat Nusantara, Minggu 28 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
2: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
3: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk 109 menteri, kalau ditambah PDIP obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
4: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong. Di dalam era demokrasi seperti

0: Seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
1: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia.

0: Berikutnya, ratusan warga didominasi emak-emak menggeruduk para penambang emas ilegal di sepanjang Sungai Batanghari. Satu rakit yang berhasil diambil bahkan dibakar. Di lokasi lain, ada seorang emak-emak terpergok akan mencopet dalam bus Transjakarta rute Kampung Melayu Juanda.
1: Ratusan warga didominasi emak-emak di Desa Pintu Kalo, Kabupaten Tebo, Jambi, menggeruduk penambang emas ilegal di sepanjang Sungai Batanghari dalam kawasan desa pada Senin lalu. Mereka berteriak mengusir para penambang ilegal yang berada di rakit. Bahkan salah satu rakit yang berhasil diambil langsung dibakar. Herman, salah satu warga, mengatakan aksi ini bentuk kekecewaan warga lantaran tidak adanya tindakan tegas aparat penegak hukum maupun Pemda.
2: Katanya warga emak-emak nih tidak boleh, kata masyarakat Putih Galo, kalau di desa Putih Galo nih tidak boleh buka di Sungai Batangharinya, Pak. Nah itu cuman.
3: Jadi yang banyak-banyak tadi rakit dari mana asal?
2: Itu yang tidak tahu kita informasinya, Pak Daim. Nah ada ini, simpang siur, ada yang bilang dari Temulu, ada yang bilang dari dekat-dekat sini lah. Tidak tahu kita yang punya rakit siapa, kan?
1: Warga resah dengan penambangan liar tersebut karena menyebabkan air sungai keruh. Selain itu, rumah maupun lahan perkebunan warga di bantaran sungai juga terancam roboh akibat pasir yang terus dikeruk. Viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan keributan di dalam bus Transjakarta, rute Kampung Melayu, Juanda Monas pada Selasa. Keributan bermula saat seorang penumpang memergoki seorang emak-emak yang diduga hendak melakukan aksi pencopetan. Terduga pelaku disebut berusaha mengalihkan perhatian korban dengan mengoleskan kapur putih ke hidung dan wajah seorang anak kecil yang dipangku ibunya. Situasi di dalam bus sempat memanas lantaran terduga pelaku enggan turun. Hingga akhirnya petugas Transjakarta turun tangan dan memaksanya keluar dari bus. Sejumlah tembakan peringatan dilepaskan polisi saat mengejar pelaku judi sabung ayam di Desa Duampanua, Kecamatan Andreapi, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, yang berusaha kabur ke arah perbukitan pada Selasa sore. Sedikitnya 7 warga berhasil ditangkap. Polisi juga menyita belasan ekor ayam aduan serta puluhan unit sepeda motor yang ditinggal kabur pemiliknya saat melihat kedatangan polisi.
4: Rebekan, ini merupakan komitmen kami semua di Polman untuk memberantas praktek.
5: Ada pelaku judi yang diamankan, Komandan?
4: Tadi ada yang kami berhasil amankan sebanyak 7 orang, kemudian ayam kurang lebih 14 ekor.
1: Pasca penangkapan, arena judi sabung ayam langsung dibongkar dan dimusnahkan polisi dengan cara dibakar. Sementara 7 pelaku bersama barang bukti belasan ayam aduan dan puluhan sepeda motor diamankan di Polres Polman. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Aksi penjambretan kembali meresahkan warga Jakarta. 2 pelaku yang beraksi di Kramatjati, Jakarta Timur ditangkap dan sempat menjadi sasaran amuk massa sebelum diamankan oleh petugas. Di lokasi berbeda, ada seorang warga negara Jerman menjadi korban penjambretan saat berjalan kaki di kawasan Gunung Sahari, Jakarta Pusat.
6: Ratusan warga memadati jalan Dewi Sartika, Jatinegara, Jakarta Timur Selasa malam. Sebuah aksi penjambretan membuat warga geram. Penjambret menyasar seorang perempuan mengendarai sepeda motor dan kemudian menendang sepeda motornya. Teriakan korban memancing warga untuk mengejar pelaku. Kedua pelaku yang hendak melarikan diri terjatuh saat hendak menerjang pembatas jalan dan akhirnya diamankan petugas.
7: Kita tuh kan mau lihat Google Map, pesannya online, jadi kita buka Google Map.
6: Walau petugas kepolisian dan TNI sempat kesulitan saat hendak mengevakuasi, namun akhirnya petugas bisa membawa

0: keduanya ke kantor Polsek Kramat Jati, Jakarta Timur. Sementara itu, aksi penjamretan juga menyasar seorang warga negara asing. Penjamretan terjadi saat korban bernama Birol Gilmas dan rekan perempuannya berjalan kaki dari arah Bungur menuju Pasar Baru, Jakarta Pusat. Ketika hendak menunggu di lampu merah Gunung Sahari, dua pelaku yang berboncengan sepeda motor menjamret telepon genggam korban seharga 20 juta rupiah. Para pelaku kemudian melarikan diri ke arah Simpang 5 Senen. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra pada Selasa malam menyatakan timnya telah melakukan penyelidikan.
1: Saat ini kami sedang menelusuri CCTV termasuk keterangan saksi yang berada di TKP maupun di tempat jalur yang diperkirakan pelaku melarikan diri.
2: Dugaannya pelaku ini memang pemain lama, kawakan atau gimana?
1: Dugaan kami seperti itu, bahwa memang yang bersangkutan atau pelaku ini, dua orang ini memang mengincar orang yang sendirian menggunakan handphone pada malam hari berjalan kaki dan juga kurang waspada.
0: Aksi penjamretan yang dialami warga negara asing bukanlah kali pertama terjadi. Sebelumnya, seorang WNA asal Jerman menjadi korban penjamretan di Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada 19 April lalu. Berlanjut pada aksi penjamretan yang juga dialami WNA asal Italia di Bundaran HI, Menteng pada 14 Mei lalu. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Berikutnya, petugas menangkap pelaku penyerangan terhadap dua anggota polisi yang tengah bertugas mengatur arus lintas di Kota Jambi. Dan saat ini petugas masih mendalami motif pelaku dan mencari barang bukti senjata tajam dan digunakan pelaku untuk melukai korban. Nah, sementara itu gara-gara tersinggung dihina, ada seorang driver ojek online nekat menganiaya seorang karyawan di salah satu pusat perbelanjaan Koja, Jakarta Utara. Pelaku sempat kabur ke Banten selama 4 hari sebelum akhirnya dibekuk di rumahnya.
4: Tim Jatandras Satreskrim Polresta Jambi pada Senin malam meringkus seorang pemuda berinisial AM di sebuah rumah di kawasan Sipin, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi pada Senin malam. AM ditangkap setelah sebelumnya menyerang dua anggota polisi, yakni Brigpol ST dan Bribka BT, yang tengah bertugas mengatur lalu lintas di depan Pasar Angso Duo Jambi pada Senin pagi. Atas kejadian itu, Brigpol ST mengalami luka lecet di telapak tangan kanan setelah menghindari serangan senjata tajam dari pelaku. Sementara, Bribka BT mengalami luka lecet di lutut sebelah kiri, terjatuh saat dikejar oleh pelaku. Usai dibekuk, pelaku kemudian langsung digelandang ke Mapolresta Jambi guna menjalani pemeriksaan. Saat ini, pihak kepolisian tengah menyelidiki motif pelaku, termasuk memeriksa sisi kejiwaan pelaku. Sementara berdasarkan hasil tes urin menunjukkan pelaku positif menggunakan narkoba jenis sabu.
5: Tadi si orang tidak dikenal tersebut setelah melakukan penyerangan langsung melarikan diri menggunakan motor. Kapolresta beserta Kasat Reskrim berhasil melakukan penangkapan terhadap orang tidak dikenal tersebut di wilayah Sipin, ya, atas nama AM. Dan saat ini yang bersangkutan telah dilakukan proses pemeriksaan. Dan tadi juga dilakukan tes urin, ternyata yang bersangkutan positif. Positif metamfetamin.
4: Gara-gara tersinggung dihina, seorang driver ojek online nekat menusuk karyawan di salah satu pusat perbelanjaan Koja, Jakarta Utara menggunakan gunting kuku pada Senin 15 Juni lalu. Dalam rekaman CCTV, terlihat pelaku berinisial A sedang mencari korban Muhammad Rian Fardiansyah saat sedang bekerja untuk mengambil barang pesanan pelanggan. Namun terjadi cekcok antara pelaku dan korban hingga pelaku yang emosi langsung mengeluarkan gunting kuku dan menusuk perut korban. Korban yang mengalami luka dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis, sementara pelaku melarikan diri usai menusuk korban. Berdasarkan rekaman CCTV dan keterangan saksi, polisi berhasil menangkap pelaku pada Jumat dini hari di rumahnya di Kavling Tipar Timur, Semper Barat, Cilincing.
6: Kita di situ karena ucapan yang dirasa tidak mengena di hatinya driver Sopibut, maka dia merasa keberatan dan dia emosi saat itu.
7: Itu ucapannya apakah berkaitan dengan dilarang masuk atau gimana makanya?
6: Iya, ucapannya itu ngomong yang sara gitu ke dia. Jadi dia ngerasa hal itu menyinggung

0: mendukung dia sehingga dia mengeluarkan apa alat tusuk tersebut.
1: Korban luka di mana, Pak?
0: Di bagian perutnya. Jadi korban dapat luka di bagian perutnya dan mereka tidak saling kenal sebelumnya.
2: Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 2 tahun 6 bulan penjara. Aksi tawuran yang melibatkan kelompok remaja dari Tamajini dan Mangadel terjadi di Jalan Kalumpang, Kecamatan Bonto Ala Makassar pada Senin malam terekam CCTV. Terlihat sejumlah remaja saling berbalasan melempar batu di tengah jalan. Dalam video lain, usai tawuran terlihat sebuah mobil berwarna putih milik seorang dokter yang terparkir di depan rumahnya mengalami kerusakan pada bagian kaca belakang. Akibat terkena lemparan batu pelaku saat tawuran berlangsung. Saat peristiwa terjadi, korban hendak berangkat tugas jaga malam di salah satu rumah sakit di Makassar. Namun sebelum meninggalkan rumah, aksi tawuran lebih dulu pecah di sekitar lokasi. Kini korban telah melaporkan aksi pengerusakan mobilnya tersebut ke pihak Polsek Bonto Ala Makassar.
3: Semalam itu anak-anak dari kelurahan lain, Pak, yang tiba-tiba datangnya sepeda dari sini, dari arah sana, masuk ke situ. Ketemu dengan anak di sebelah. Mungkin mereka saling berkata-berkata yang tidak baik. Terjadi seperti begini, terjadi pelemparan, kerja kaca mobil itu terkena, Pak.
2: Hingga kini polisi masih mendalami kasus tersebut untuk mengidentifikasi dan menindak para pelaku yang terlibat. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Ada dua WNA asal Afrika ditangkap usai menipu puluhan wanita parubaya dengan modus percintaan palsu di dunia maya. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Berikutnya ada sepasang suami istri atau ada seorang suami nih ya di Denpasar Bali melaporkan istrinya ke polisi karena tidak melahirkan anak di tanggal dan rumah sakit yang diinginkan suami dengan laporan dugaan penggelapan asal-usul anak. Di lokasi lain, Direktorat Reserse Siber Polda Jatim bersama Kanwil Imigrasi Jawa Timur menangkap dua WNA asal Afrika usai menipu puluhan wanita parubaya dengan modus percintaan palsu di dunia maya.
1: Dua WNA asal Pantai Gading dan Ghana ditangkap oleh penyidik Ditsiber Polda Jatim bersama petugas Kanwil Imigrasi Jawa Timur. Mereka diduga merupakan pelaku penipuan love scamming serta pelanggaran izin tinggal. Berawal dari pelanggaran imigrasi yakni soal izin tinggal terhadap 4 WNA asal Afrika, Kanwil Imigrasi Jatim berkoordinasi dengan Direktorat Siber Polda Jatim setelah adanya laporan korban penipuan online yang dilakukan oleh dua WNA.

0: Polisi menyebut dalam kasus penipuan ini 3 orang ditetapkan sebagai tersangka, di antaranya 2 WNA, sementara 1 orang merupakan WNI. Untuk melancarkan aksinya, tersangka melakukan percakapan rayuan melalui platform digital. Setelah korban terjerat, tersangka berpura-pura mengirimkan hadiah barang mewah. Namun, tersangka berdalih barang tersebut tertahan di imigrasi dan korban diminta mengirimkan sejumlah uang kepada tersangka dengan dalih untuk menebus barang tersebut. Dalam pengungkapan tersebut, 58 wanita menjadi korban. Mirisnya, rata-rata korban merupakan wanita paruh baya. Dari 58 korban tersebut, total kerugian para korban mencapai 1,1 miliar rupiah. Polisi masih mengembangkan kasus ini terkait kemungkinan adanya tersangka lainnya.
1: Adapun peran dari saudara Aceh, yang bersangkutan membuat akun media sosial, baik Facebook, TikTok, WhatsApp, untuk mencari calon korban yang bergender perempuan dengan kisaran usia 45-60 tahun. Lalu kemudian mengirimkan pesan melalui WhatsApp, pesan TikTok, ataupun Facebook kepada korban untuk melakukan penipuan online dengan modus love scamming atau berpura-pura mencintai. Jadi mereka pelaku ini berusaha bonding dengan korban supaya dipercaya, supaya terjadi hubungan selayaknya orang seperti pacaran. Kemudian berpura-pura memberikan hadiah kepada korban dan akan melakukan pengiriman sebuah barang melalui ekspedisi.
0: Siti Sapura sebagai tim kuasa hukum KC Senin siang mendatangi Mapolresta Denpasar. Kedatangan mereka guna memohon kepada Kapolresta Denpasar untuk menghentikan penyidikan kasus penggelapan asal-usul anak yang dilaporkan sang suami. Kasus ini bermula saat suami KC berinisial RSL meminta istrinya yang tengah hamil melahirkan hasil pernikahan mereka tanggal 22 Februari 2026 di rumah sakit yang telah ditentukan. Namun, KC sang istri yang kehamilannya tengah mengalami kontraksi melahirkan anaknya lebih cepat di tanggal 14 Februari secara sesar di rumah sakit terdekat di luar tanggal dan tempat yang ditentukan suaminya. Suaminya lalu mengadukan istrinya ke polisi Maret 2026 lalu dengan tuduhan penggelapan asal-usul.
2: Ada seorang laki-laki status suami melaporkan istrinya hanya karena tidak melahirkan di tempat di mana yang dia tuju. Misalnya, si laki mintanya, kamu harus lahir di rumah sakit B. Melahirkannya di rumah sakit A, tapi lebih dulu dari yang sepakati. Ini dilaporkan, laporannya pasal 401 KUHP, yaitu dianggap menyembunyikan kelahiran atau menyembunyikan identitas.
0: Malangnya, hingga kini anak suami istri yang tengah berkonflik ini sudah memasuki usia 4 bulan, namun belum memiliki akte kelahiran karena akta perkawinan masih di bawah sang suami. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dan informasi lainnya hadir usai jeda pemirsa, untuk itu tetaplah bersama kami di Lacak Kriminal.

0: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Prestasi untuk Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
3: Berikutnya, pemerintah bersama Bea Cukai dan Polda Metro Jaya mengungkap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal atau balpres dengan nilai ekonomi puluhan miliar rupiah. Informasi itu pun sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Laca Kriminal edisi hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Heranov Al-Bashir pamit, terima kasih, sampai jumpa.
4: Pemerintah melalui Bea Cukai mengungkap dua kasus dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan sejumlah gudang di Kalimantan Barat. Kasus di Tanjung Priok berawal dari informasi intelijen terkait dugaan pengiriman ballpress menggunakan kapal KM Eden Mas dari Pontianak menuju Jakarta. Dari 268 kontainer yang diangkut, petugas menemukan 43 kontainer yang terindikasi berisi pakaian bekas impor. Total muatan dalam 43 kontainer diperkirakan mencapai 4.687 bal dengan nilai ekonomi sekitar 37,5 miliar rupiah. Hasil penindakan di Tanjung Priok dikembangkan ke Kalimantan Barat. Tim gabungan menemukan dua lokasi gudang di Kabupaten Kuburaya dan Mempawa yang diduga menjadi tempat penimbunan ballpress. Dari dua lokasi tersebut, petugas mengamankan 2.060 bal pakaian bekas ilegal dengan nilai ekonomi mencapai 16,48 miliar rupiah.
5: Pemerintah akan menelusuri pemilik gudang yang menjadi lokasi penimbunan di Kalimantan Barat serta pihak terkait dengan pemilikan 43 kontainer di Jakarta. Seluruh proses penegakan hukum akan dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kita sedang mencari cara hukum untuk menahan kapal atau menghukum kapal atau pemilik kapal yang melakukan kegiatan yang terlibat dalam kegiatan seperti ini.
4: Kasubit Tipiter di Treskrim Suspolda Metro Jaya mengatakan pihaknya akan menjerat pelaku dengan undang-undang yang hukumannya lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Pengiriman Sampah.
6: Kemudian kami juga akan mencoba menerapkan undang-undang yang ancamannya lebih tinggi melalui Undang-Undang Sampah, di mana dijelaskan di dalam Undang-Undang Sampah dilarang melakukan importasi sampah ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila kita kenakan

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur selama setengah jam ke depan bersama saya, Ruli Kurniawan, di CNN Indonesia News Update. Polisi akhirnya menangkap Taufik Hidayat, tersangka kasus penyekapan disertai penganiayaan berat terhadap kekasihnya. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menuntut Taufik Hidayat dihukum berat. Selain itu, KDM juga mengimbau seluruh pemilik kos di Jawa Barat lebih peduli kondisi penghuninya.
1: Taufik Hidayat ya.
2: Buka, mata ganti mata ya, Kang.
3: Kemarahan warga tak terbendung saat Taufik Hidayat tersangka penyekapan dan penganiayaan terhadap kekasihnya di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung, Jawa Barat digiring petugas Direktorat Reserse Kriminal Umum ke Polda Jawa Barat pada Selasa malam. Petugas akhirnya meringkus tersangka di kediaman kerabatnya di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung setelah sebelumnya sempat melarikan diri ke Tangerang, Banten. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan keberadaan pria berusia 30 tahun itu berhasil dilacak petugas dari adanya transaksi yang dilakukan tersangka.
4: Kami sempat menanyakan juga bahwa yang bersangkutan juga merasa takut, curiga sama semua orang dan tidak tahu mau kemana, dan akhirnya sampai lagi Majalaya dan tertangkap.
5: Alhamdulillah.
3: Kapolda Jawa Barat menambahkan tersangka mengakui semua kejahatan yang ia lakukan di bawah pengaruh minuman keras. Sementara Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menuntut tersangka Taufik Hidayat dihukum berat setimpal dengan perbuatannya.
6: Ya gimana hukuman yang setimpal dengan perbuatannya?
7: Ya kan kesan itu sangat-sangat kejam. Enggak,
6: kalau setimpal dengan perbuatannya berat loh, Pak.
7: Iya.
3: Terkait kasus ini, Demul juga menambahkan agar seluruh pemilik kos di Jawa Barat lebih peduli kondisi penghuni kontrakan. Selain dicek tanda pengenalnya, pasangan bukan muhrim jangan dibiarkan berlama-lama di dalam kontrakan.
8: Saya tadi juga menyampaikan, coba para pemilik kos itu, orang yang kos ke tempatnya itu minimal difoto dulu wajahnya. Kemudian disimpan datanya. Dan RT kan pasti punya juga HP. Disimpan juga selain KTP. Kan sekarang lapor tuh nggak usah datang. Tinggal dikirim ke RT-nya, ini yang kos ke tempat saya ini, KTP-nya ini, wajahnya ini, KTP-nya ini. Jadi jangan sampai orang bermukim di sebuah tempat, bukan pasangan suami istri, bisa gitu, dan itu biarkan.
3: Deddy Mulyadi meminta orang tua agar lebih peduli terhadap anaknya, jangan biarkan anak perempuan keluar rumah tanpa pengawasan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Di balik penangkapan tersangka Taufik Hidayat, ada peran Dadang Ahyar Ismail, kerabat kerja tersangka yang melobi dan negosiasi tersangka agar menyerahkan diri. Sebelumnya, sayembara berhadiah 250 juta rupiah dari Gubernur Jawa Barat itu sempat menimbulkan kesalahpahaman antar warga.
9: Siapa yang bisa menemukan Taufik Hidayat, menyerahkannya kepada aparat atau menginformasikan kepada aparat keberadaannya, saya memberikan hadiah 250 juta rupiah. Menang 2-0 kan? Terus.
3: Sayembara senilai 250 juta rupiah dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sebagai imbalan menemukan atau menginformasikan keberadaan tersangka Taufik Hidayat berbuah manis. Kerabat tersangka Taufik Hidayat yang pernah bekerja bersama pada 2023-2024 lalu bernama Dadang Ahyar Ismail mengungkapkan ia berhasil membujuk tersangka untuk menyerahkan diri kepada polisi. Warga perumahan Geria Pesona Ciparai, Kabupaten Bandung itu pernah dihubungi tersangka Taufik yang meminta perlindungan dan saran kepada dirinya. Jika dirinya terpilih untuk mendapatkan sayembara uang tunai sebesar 250 juta rupiah dari KDM, Dadang berencana menyerahkan uang itu kepada korban untuk biaya pengobatan.
10: Jadi kalau memang itu benar, ada statement KDM. Kalau ada yang menyerahkan tersangka dikasih 250 juta, alhamdulillah nanti akan saya terima dan akan saya kasihkan ke korban. Jadi atau Pak KDM udahlah langsung aja kasihin ke korban. gitu.
1: Asal domisili Soreang Kabupaten.
3: Sebelumnya, demam sayembara dari orang nomor 1 di Jawa Barat itu menimbulkan kesalahpahaman antar warga. Dari video yang viral, seorang warga Soreang Kabupaten Bandung mengaku jadi korban salah sangka karena parasnya dinilai mirip dengan tersangka Taufik Hidayat.
11: Jadi kemarin ada bapak-bapak di Alfamart tiba-tiba ngajewang ini ya. Kemana? Dirinya pelaku penganiayaan. Di sini saya mau garis bawahi bahwa saya bukan Taufik Hidayat.
3: Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat ditemui di Garut Rabu pagi akan menemui Kapolda Jawa Barat terkait sayembara senilai 250 juta rupiah. Menurut Dedi, sayembara tersebut diperuntukkan untuk warga.
12: Sayembaranya kan diumumkan untuk warga yang menemukan.
7: Sekarang polisi yang
12: menemukan. Polisi yang menemukan, nanti kita bicarakan. Nah, memenuhi, ya kan takut ada unsur yang melanggar karena ini aparat ya. Nanti saya mau ketemu dengan Pak Kapolda.
3: Tersangka Taufik Hidayat ditangkap petugas di Treskrimum Polda Jawa Barat pada Selasa malam di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Dan kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut. Dan yang pertama, viral pengendara motor diseruduk babi hutan.
13: Kata naon, stagbir lo.
0: Sebuah video amatir memperlihatkan momen mengejutkan saat motornya dinaiki oleh dua orang wanita diseruduk babi hutan yang keluar dari area semak-semak di Cianjur, Jawa Barat. Pengendara motor itu melambatkan kendaraan karena ada truk di depannya. Tiba-tiba seekor babi hutan besar muncul dari pinggir jalan dan menyeruduk motornya hingga terjatuh. Korban langsung menjauh untuk menyelamatkan diri dan meninggalkan motornya di tengah jalan karena ketakutan. Sementara babi hutan tersebut masih berada di sekitar motor yang tergeletak. Dan berikutnya, viral penumpang terjatuh di eskalator stasiun Bekasi. Viral sebuah video memperlihatkan sejumlah penumpang KRL terjatuh di eskalator peron di stasiun Bekasi. Tiga orang penumpang mengalami luka ringan akibat insiden ini. Dalam video, tampak sejumlah penumpang berpegangan di eskalator sementara penumpang lainnya turun dari eskalator. Petugas juga terlihat sedang membantu para penumpang di eskalator ini. Pihak KCI membantah eskalator tersebut mengalami gangguan. Pihak KCI menjelaskan insiden itu bermula ketika salah satu penumpang terjatuh hingga membuat efek domino. KCI juga mengimbau pengguna untuk berhati-hati dalam menggunakan eskalator dan tangga manual di stasiun. Berita terakhir di Kilas Update, niat berwudu wanita tercebur ke sumur. Niat berwudu seorang wanita berusia 57 tahun tercebur di sumur di rumahnya di Kelurahan Singosaren, Kecamatan Jenangan, Ponorogo, Jawa Timur, Selasa siang. Diduga karena lantai licin, korban tiba-tiba terpleset saat menarik timba hingga kemudian terjatuh ke sumur sedalam 15 meter. Petugas gabungan dari BPBD bersama Damkar Ponorogo kemudian langsung bergerak melakukan evakuasi. Proses evakuasi sempat terkendala karena sumur sempit dan korban memiliki kondisi disabilitas intelektual. Meski berhasil dievakuasi dengan kondisi selamat, korban mengalami hipotermia lantaran berada di dasar sumur selama hampir 2 jam. Sejumlah warga di Klaten, Jawa Tengah mengembalikan bantuan minyak goreng yang diberikan pemerintah. Hal itu dilakukan karena minyak berbau solar dan memiliki rasa aneh dan pahit di tenggorokan.
14: Kayak rasanya juga agak pahit, gimana? Beda sama yang asli.
15: Ratusan warga di Desa Wonoboyo, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah beramai-ramai mengembalikan bantuan pangan gratis dari pemerintah berupa minyak goreng jenis minyak kita pada Selasa. Hal ini dilakukan setelah warga mengeluhkan adanya bau menyengat saat minyak goreng digunakan. Selain itu, minyak goreng yang dipakai untuk memasak dinilai memiliki rasa aneh dan pahit di tenggorokan. Bantuan minyak goreng sendiri merupakan bantuan pangan dari pemerintah dan disalurkan pada tanggal 10 Juni lalu. Di Desa Wonoboyo, bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng disalurkan kepada 626 keluarga penerima manfaat. Setiap penerima manfaat memperoleh 4 liter minyak goreng dan 20 kg beras.
16: Perbedaan nggak?
14: Ada, agak bau, berbau gitu.
16: Bau apa, Bu?
14: Kayak rasanya juga agak pahit sebenarnya. Beda sama yang asli.
16: Terus ini ditukar dapat berapa?
14: Sama, dapat 4 liter.
15: Sementara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Klaten yang mendapati laporan langsung melakukan pengecekan dan mengganti minyak berbau yang dikeluhkan warga dengan minyak goreng baru.
17: Ada keluhan yang berasa bau, ada yang rasanya juga beda sama kayak minyak solar gitu. Akhirnya kita di Satgas Wonoboyo mengusulkan untuk penukaran.
16: Desa Wonoboyo
17: 626 KPM.
15: Berdasar data dinas, total terdapat 24.000 liter dan sudah dilakukan proses penggantian dengan produk minyak goreng yang baru. Tim Liputan CNN Indonesia.

Jelang tahun ajaran baru, emak-emak di Pandeglang, Banten berbondong-bondong menjual emas demi memenuhi biaya sekolah anak mereka. Informasinya usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
3: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
4: Bila kalian melakukan hitam piutang, ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
5: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Temui Oday Kodariah, bukan dokter, bukan apoteker, tapi penjaga ilmu yang hampir punah. Ratusan tanaman obat ia kenali satu persatu. Di tangannya warisan nenek moyang tak mati. Ia ajarkan warga menanam, meracik, dan menyembuhkan. Karena kesehatan sejati berawal dari bumi sendiri.
6: Nanti siapa lagi yang akan tahu gitu bahwa Tuhan itu telah menurunkan di bumi kita itu sesuatu tanaman atau tumbuhan yang sangat sangat bermanfaat.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pelestari tanaman obat Nusantara, Minggu 28 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
7: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Tangis seorang ibu pecah saat mengetahui anak kandungnya menjadi korban penganiayaan yang dilakukan ibu tiri dan mantan suaminya. Ia yang bekerja sebagai tenaga kerja di Malaysia belum bisa pulang untuk menjenguk. Sementara di Palembang, Sumatera Selatan, seorang siswi SMP menjadi korban perundungan yang dilakukan oleh 4 orang teman sebayanya. Ibu korban melaporkan kasus ini ke polisi.
1: Inilah rekaman video yang sempat viral di media sosial saat seorang siswi SMP asal Kota Palembang, Sumatera Selatan, diduga menjadi korban perundungan yang dilakukan oleh 4 anak perempuan sebaya dengannya. Peristiwa terjadi di sebuah lapangan kosong di Kecamatan Sukarami, Palembang pada Sabtu tanggal 20 Juni 2026. Berdasarkan keterangan ibu korban, permasalahan bermula dari interaksi di lingkungan sekolah. Para terduga pelaku kerap mengambil foto anaknya untuk dijadikan bahan candaan. Merasa dipermalukan, korban kemudian menegur para pelaku. Namun teguran tersebut diduga justru memicu konflik yang berujung pada aksi perundungan.
2: Masalahnya katanya tuh dendam pribadi yang anakku sampai di diancam 1 minggu enggak sekolah itu. Permasalahannya itu bully-bulian.
3: Canda.
2: Bercanda, bully-bulian, anakku enggak terima, jadi anakku balaslah bilang gengnya itu geng kampung. Nah, si pelaku tadi enggak terima.
1: Pihak keluarga mengaku telah membuat laporan resmi ke Polrestabes Palembang dan berharap kasus tersebut dapat segera ditangani. Di Batam, Kepulauan Riau, bocah perempuan berinisial RA yang menjadi korban penganiayaan ibu tiri dan ayah kandungnya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Nur Aini Dewi, ibu kandung korban, tak kuasa menahan kesedihan saat mengetahui nasib naas yang menimpa putrinya. Nur Aini mengaku setelah bercerai, ia tidak diizinkan menjenguk RA oleh mantan suaminya. Kini Nur Aini yang bekerja di Malaysia sedang berusaha pulang ke tanah air agar bisa melihat langsung kondisi putrinya.
4: Karena keadaan saya dekat sini, saya berada jauh daripada anak saya. Saya sekarang bekerja sebagai TKI di Malaysia. Saya akan memperjuangkan dan berusaha untuk pulang. Saya minta keadilan untuk anak saya.
1: Polisi sudah menangkap FJ, ibu tiri korban, dan R, ayah korban, pada hari Minggu lalu. Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Jelang tahun ajaran baru, emak-emak di Pandeglang, Banten berbondong-bondong menjual emas demi memenuhi biaya sekolah anak. Sementara di Jakarta, sejumlah warga memanfaatkan gelaran Jakarta Fair di Kemayoran untuk berbelanja berbagai kebutuhan sekolah anak. Alasannya, ada potongan harga.
5: Sejumlah toko emas perhiasan di Pasar Badak Kabupaten Pandeglang, Banten ramai dikunjungi warga. Sebagian besar warga yang pergi ke toko emas adalah para orang tua yang menjual emas. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak, apalagi sebentar lagi tahun ajaran baru tiba. Meski harga emas saat ini sedang turun, warga tetap memilih menjual emas karena kebutuhan dana untuk perlengkapan sekolah anak tidak bisa ditunda lagi.
6: Untuk kebutuhan, ya, untuk kebutuhan sekolah, masuk anak sekolah, terus untuk segala macam aja.
5: Menurut pedagang emas, fenomena menjual emas ini memang biasa terjadi setiap tahunnya jelang tahun ajaran baru sekolah.
7: Kalau yang jual, diantaranya dari kebutuhan, diantaranya faktor kebutuhan ya, dan apa namanya untuk biaya sekolah, daftar anak sekolah gitu kan.
5: Fenomena jual emas ini diprediksi masih akan berlangsung hingga bulan depan ketika anak-anak masuk sekolah. Sementara itu di Jakarta, warga memanfaatkan event Jakarta Fair Kemayoran untuk membeli sejumlah perlengkapan sekolah. Mulai dari tas sekolah, sepatu, buku tulis, alat tulis, gadget elektronik, hingga peralatan belajar.

0: pelajar lainnya. Bagi sebagian orang tua, berbelanja di Jakarta Fair menjadi alternatif karena pilihan produk yang lengkap serta harga yang lebih terjangkau karena ada potongan khusus.
1: Iya sih, sengaja. Karena kan variannya lebih lengkap juga kan. Jadi terus diskonnya juga kan lumayan juga. Ini baru ini sih kan baru datang, baru sebagian doang, belum banyak gitu. Ya satu lebih hemat, terus kedua biasanya dapat diskon banding gitu.
2: Sepatu sama kaos kaki sih paling sama diskonan sih. Yang dicari diskonannya.
0: Menjelang tahun ajaran baru, permintaan terhadap perlengkapan sekolah diperkirakan akan terus meningkat. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Seorang perajin buke di Jakarta Barat berkreasi membuat buke berisi sayuran. Selain cantik, buke sayuran diminati karena bisa dikonsumsi. Informasinya usai jeda.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Prestasi untuk Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
5: Tapi intinya saya tahu.
6: Tapi masyarakat
5: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
6: Enggak kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen.

0: dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.

0: Jika biasanya buke berisi bunga, coklat, dan boneka, kini ada buke berisi sayuran. Selain tampilannya yang cantik, buke sayuran diminati karena bisa dikonsumsi. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih, sampai jumpa.
1: Buket yang biasanya identik dengan karangan bunga kini tampil beda di tangan Nekezia Avili. Perajin buket di Jakarta Barat ini berkreasi merangkai buket berisi sayuran. Aneka sayuran seperti wortel, selada, dan brokoli disusun menjadi rangkaian buket yang cantik. Untuk menjaga kesegaran, buket sayur ini hanya dibuat berdasarkan pesanan. Sebelum dirangkai, sayuran dicuci bersih terlebih dulu dan dibungkus plastik. Berbeda dengan bunga, kebanyakan sayuran tidak memiliki tangkai, sehingga proses merangkainya membutuhkan teknik khusus.
2: Namun untuk sayur itu, jadi kita harus beli fresh-nya, lalu kita wrap dulu supaya kesegarannya itu bisa bertahan. Lalu setelah itu ditusuk tangkai, baru bisa ditancapkan di busanya gitu. Nah, ini makanya tekniknya yang kita gunakan itu di wrapping. Kenapa? Karena memang wrapping itu membuat ketahanan dan kesegarannya itu bisa lebih tahan lama lah. Jadi memang bisa sekitar 3 hari ya.
1: Kreasi buket sayuran diminati karena menjadi alternatif hadiah yang unik. Selain tampilannya yang cantik, buket sayuran juga berguna karena bisa dikonsumsi.
3: Karena buket yang ini lebih unik dan bisa dimakan, bisa dikonsumsi buat orang dan bakal lebih sehat. Dan bedanya sama bunga yang biasa, dilihatnya aja beda, udah unik dan bisa dimakan aja.
1: Satu buket sayur dibanderol dengan harga mulai Rp400.000 tergantung jenis sayuran yang digunakan dan kerumitan proses merangkainya. Selain tampilannya yang cantik, kreasi buket sayuran ini bisa menjadi hadiah yang menyehatkan. Gali Putra, Jakarta.

Halo pemirsa, selamat sore. Kasus penyekapan dan penyiksaan yang diduga berlangsung selama 3 tahun di Bandung telah mengejutkan publik dan memunculkan banyak pertanyaan. Bagaimana tindakan kekerasan seperti itu bisa terjadi dalam waktu yang begitu lama tanpa terungkap? Kami akan nanti bahas bersama pihak dari Kementerian PPPA. Dalam segmen Dialog Saat Lagi, saya Heranov Al-Bashir tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan Yuvita, akhirnya berhasil ditangkap kepolisian setelah buron usai kasus ini mencuat. Gubernur Jawa Barat Edi Mulyadi menuntut pelaku penganiayaan ini dihukum berat. Sementara itu, Universitas Bung Karno menonaktifkan Ketua BEM Fakultas Hukum Muhammad Abdi Maludin terkait pengakuannya menerima uang sebesar 20 juta rupiah yang diduga berkaitan dengan aksi demonstrasi dan pertemuan dengan Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka. GoTo dan Grab Indonesia resmi menerapkan potongan komisi.

0: Pendukung program MBG, mereka menilai program MBG itu sebagai strategis nasional itu berdampak positif bagi masyarakat.
1: Ribuan warga dari Aliansi Masyarakat Mojokerto menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor pemerintah Kabupaten Mojokerto Rabu pagi. Dalam aksi damai ini, pengunjuk rasa meminta Pemkab Mojokerto untuk terus mendukung penuh program strategis nasional dari Presiden Prabowo Subianto, seperti program makan bergizi gratis dan Kopdes Merah Putih. Menurut pengunjuk rasa, adanya program MBG memberikan dampak positif bagi masyarakat karena mampu menyerap dan membuka jutaan lapangan kerja. Meski begitu, mereka menilai harus ada perbaikan terkait tata kelola MBG untuk menutup peluang korupsi.
2: Kami menuntut agar program MBG terus dilanjutkan karena ini menyangkut jutaan lapangan pekerjaan dan jutaan penerima manfaat. Dan impact dari ekonominya itu merata di masyarakat bawah. Yang ketiga, kami menuntut pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk mendukung penuh program-program nasional, prioritas nasional.
1: Namun pengunjuk rasa juga membuka ruang diskusi dengan para pengkritik atau penolak kedua program strategis nasional tersebut. Ratusan mahasiswa berunjuk rasa di kawasan Interchange Karawang Barat Selasa sore. Dalam orasinya, mahasiswa menyorot program makan bergizi gratis yang dinilai perlu dievaluasi karena dinilai menguras APBN.
3: Kenapa merugikan masyarakat? Itu menguras total APBN negara. Dan alhasil, ketika APBN menguras total, kita juga menerima dampaknya.
1: Masa mahasiswa juga menolak program Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai belum menjawab persoalan masyarakat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Ke kasus lain, polisi akhirnya menangkap Taufik Hidayat tersangka kasus penyekapan disertai penganiayaan berat terhadap kekasihnya di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung pada Selasa malam. Gubernur Jawa Barat Edi Mulyadi menuntut pelaku penganiayaan itu dihukum berat. Selain itu juga KDM mengimbau seluruh pemilik kos di Jawa Barat lebih peduli kondisi penghuninya.
4: Taufik Hidayat ya. Mata ganti mata ya, Kang.
1: Kemarahan warga tak terbendung saat Taufik Hidayat tersangka penyekapan dan penganiayaan terhadap kekasihnya di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung, Jawa Barat digiring petugas Direktorat Reserse Kriminal Umum ke Polda Jawa Barat pada Selasa malam. Petugas akhirnya meringkus tersangka di kediaman kerabatnya di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung setelah sebelumnya sempat melarikan diri ke Tangerang, Banten. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan keberadaan pria berusia 30 tahun itu berhasil dilacak petugas dari adanya transaksi yang dilakukan tersangka.
5: Kami sempat menanyakan juga bahwa yang bersangkutan juga merasa takut, curiga sama semua orang dan tidak tahu mau kemana dan akhirnya sampailah di Majalaya dan tertangkap.
6: Alhamdulillah.
1: Kapolda Jawa Barat menambahkan tersangka mengakui semua kejahatan yang ia lakukan di bawah pengaruh minuman keras. Sementara Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menuntut tersangka Taufik Hidayat dihukum berat setimpal dengan perbuatannya.
7: Ya gimana hukuman yang setimpal dengan perbuatannya?
8: Ya kan kesan itu sangat-sangat kejam. Nggak,
7: kalau setimpal dengan perbuatannya berat loh, Pak.
8: Iya.
1: Terkait kasus ini, Demul juga menambahkan agar seluruh pemilik kos di Jawa Barat lebih peduli kondisi penghuni kontrakan. Selain dicek tanda pengenalnya, pasangan bukan muhrim jangan dibiarkan berlama-lama di dalam kontrakan.
9: Saya tadi juga menyampaikan, coba para pemilik kos itu, orang yang kos ke tempatnya itu minimal difoto dulu wajahnya. Kemudian disimpan datanya. Dan RT kan pasti punya juga HP. Disimpan juga selain KTP. Kan sekarang lapor tuh nggak usah datang. Tinggal dikirim ke RT-nya, ini yang kos di tempat saya ini, KTP-nya ini, wajahnya ini, KTP-nya ini. Jadi jangan sampai orang bermukim di sebuah tempat, bukan pasangan suami istri, bisa gitu, dan itu biarkan.
1: Dedi Mulyadi meminta orang tua agar lebih peduli terhadap anaknya, jangan biarkan anak perempuan keluar rumah tanpa pengawasan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Lalu bagaimana perkembangan penyidikan kasus penyekapan dan penganiayaan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat? Kita langsung bergabung sama rekan kami, koresponden CNN Indonesia, Kiki Haryadi di Mapolda, Jawa Barat. Selamat sore, Kiki. Apa perkembangan terbaru pada sore ini? Silakan.

0: Ya, selamat sore Heranov. Sebenarnya perkembangannya belum terlalu signifikan karena tadi sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat, Polda Jawa Barat baru saja melakukan konferensi pers terkait dengan kasus penyekapan dan juga penganiayaan terhadap seorang perempuan begitu. Tadi rilis disampaikan atau konferensi pers ini dipimpin langsung oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombespol Hendra Rohmawan begitu ya. Tadi disampaikan bahwa memang sejumlah alat bukti ini sudah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian dari tempat tinggal pelaku ataupun tempat yang kemudian di kawasan Majalaya di Kabupaten Bandung Jawa Barat begitu. Ada sejumlah alat bukti yang kemudian sudah diamankan oleh pihak kepolisian, diantaranya adalah helm, kemudian juga senjata tajam, termasuk juga dua botol infusan begitu. Kami tadi sempat menanyakan apa saja yang kemudian terjadi, bagaimana kronologinya dan juga mengapa kasus ini bisa terjadi, namun pihak kepolisian mengatakan bahwa hingga saat ini penyidikan ini masih terus berlangsung, Heranov. Jadi memang masih pengumpulan data dari pelaku yang kemudian sudah berhasil ditangkap pada kemarin malam begitu. Polisi membutuhkan waktu lebih lama nampaknya untuk kemudian bisa membuat informasi menjadi komprehensif yang kemudian nanti akan disampaikan kepada masyarakat terkait dengan kasus ini begitu. Yang jelas memang pelakunya sudah ditangkap, cukup kooperatif juga disampaikan oleh pihak kepolisian, sehingga ini akan lebih memudahkan jalan polisi untuk kemudian bisa menguak kasus ini seperti apa nantinya. Karena kita tahu bersama bahwa korban hingga saat ini juga masih mendapatkan perawatan yang cukup intensif begitu ya, di salah satu rumah sakit di wilayah Kota Bandung, Jawa Barat. Tadi sebelum konferensi pers, kami sempat bertemu dengan salah satu keluarga korban, yakni bibi dari korban, yang mengatakan bahwa kondisi korban saat ini, Heranov, sudah berangsur membaik. Karena kita tahu bersama bahwa pada tanggal 10 Juni 2026 ini sudah masuk ke RSAS dan juga mendapatkan perawatan yang cukup intensif dari pihak rumah sakit begitu. Artinya kalau kita coba hitung-hitung sudah sekitar 2 minggu ini berada dalam perawatan begitu ya. Tadi disampaikan bahwa memang ini sudah membaik kondisinya, komunikasi juga sudah mulai terjalin begitu ya, meskipun belum banyak yang kemudian bisa diceritakan oleh korban, karena memang masih ada beberapa tindakan medis yang kemudian nanti akan dilakukan dan juga diterima oleh pihak korban itu sendiri. Yang jelas tadi pihak keluarga mengatakan bahwa komunikasinya sudah mulai terjalin, meskipun memang harus sangat berhati-hati karena memang ada banyak hal yang perlu dijaga, terutama dari kesehatan mental, kondisi psikis dari korban begitu, ketika nanti akan menceritakan bagaimana kronologi kasus ini terjadi. Namun tadi kami pastikan apakah korban ini mengingat secara detail begitu ya, apa saja yang kemudian dialami selama kurang lebih hampir 3 tahun ini. Dan tadi keluarga korban mengatakan bahwa alhamdulillah korban cukup ingat dengan apa yang kemudian terjadi pada dirinya, sehingga ini bisa menjadi petunjuk besar bagi pihak kepolisian untuk mengungkap kasus ini. Karena kita tahu bersama bahwa saksi kuncinya justru adalah daripada korban itu sendiri, Heranov. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi pihak keluarga juga menyampaikan bahwa kasus ini diserahkan secara keseluruhan kepada pihak kepolisian, sehingga memang ini kita tunggu nanti perkembangannya seperti apa untuk kemudian bisa mengungkap kasus ini, Heranov.
1: Baik, kita tunggu perkembangan terbarunya dari kasus tersebut. Terima kasih Kiki Aryadi, selamat sore.
2: Kasus penyekapan dan penyiksaan yang diduga berlangsung selama 3 tahun di Bandung memunculkan banyak pertanyaan, bagaimana tindakan kekerasan seperti itu bisa terjadi dalam waktu yang begitu lama tanpa terungkap. Kami akan bahas bersama pihak dari kriminolog dan juga Kementerian PPPA. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

0: Sorry, lagi flu
1: nih. Minum dong Ultra Flu.
2: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda,
1: lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
3: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.

0: Masih dari kasus yang tengah viral, di balik penangkapan tersangka Taufik Hidayat ada peran Dadang Ahyar Ismail, kerabat kerja tersangka yang melobi dan negosiasi tersangka agar menyerahkan diri. Nah, sebelumnya sayembara berhadiah 250 juta rupiah itu dari Gubernur Jawa Barat itu sempat menimbulkan kesalahpahaman antar warga.
1: Siapa yang bisa menemukan Taufik Hidayat, menyerahkannya kepada aparat atau menginformasikan kepada aparat keberadaannya, saya memberikan hadiah 250 juta rupiah. Menang 2-0 kan? Terus.
2: Sayembara senilai 250 juta rupiah dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebagai imbalan menemukan atau menginformasikan keberadaan tersangka Taufik Hidayat berbuah manis. Kerabat tersangka Taufik Hidayat yang pernah bekerja bersama pada 2023-2024 lalu bernama Dadang Ahyar Ismail mengungkapkan ia berhasil membujuk tersangka untuk menyerahkan diri kepada polisi. Warga perumahan Gria Pesona Ciparai, Kabupaten Bandung itu pernah dihubungi tersangka Taufik yang meminta perlindungan dan saran kepada dirinya. Jika dirinya terpilih untuk mendapatkan sayembara uang tunai sebesar 250 juta rupiah dari KDM, Dadang berencana menyerahkan uang itu kepada korban untuk biaya pengobatan.
3: Jadi kalau memang itu benar, ada statement KDM. Kalau ada yang menyerahkan tersangka dikasih 250 juta, alhamdulillah nanti akan saya terima dan akan saya kasihkan ke korban. Jadi atau Pak KDM udahlah langsung aja kasihin ke korban gitu.
4: Asal domisili Soreang Kabupaten.
2: Sebelumnya demam sayembara dari orang nomor 1 di Jawa Barat itu menimbulkan kesalahpahaman antar warga. Dari video yang viral, seorang warga Soreang Kabupaten Bandung mengaku jadi korban salah sangka karena parasnya dinilai mirip dengan tersangka Taufik Hidayat.
5: Jadi kemarin ada bapak-bapak di Alfamart tiba-tiba ngajewang ini ya. Kemana dirinya pelaku penganiayaan? Di sini saya mau garis bawahi bahwa saya bukan Taufik Hidayat.
2: Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat ditemui di Garut Rabu pagi akan menemui Kapolda Jawa Barat terkait sayembara senilai 250 juta rupiah. Menurut Dedi, sayembara tersebut diperuntukkan untuk warga.
6: Sayembaranya kan diumumkan untuk warga yang menemukan.
7: Sekarang polisi yang
6: menemukan. Polisi yang menemukan, nanti kita bicarakan. Nah, memenuhi, ya kan takut ada unsur yang melanggar karena ini aparat ya. Nanti saya mau ketemu dengan Pak Kapolda.
2: Tersangka Taufik Hidayat ditangkap petugas di Treskrimum Polda Jawa Barat pada Selasa malam di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kasus penyekapan dan penyiksaan yang diduga berlangsung selama 3 tahun di Bandung telah mengejutkan publik dan memunculkan banyak pertanyaan. Bagaimana tindakan kekerasan seperti itu bisa terjadi dalam waktu yang begitu lama tanpa terungkap? Apa yang mendorong pelaku melakukan penyiksaan berkepanjangan? Dan pelajaran apa saja yang dapat kita petik dari kasus tersebut dan agar tidak terulang kembali, untuk membahasnya sudah bergabung dari luar studio dengan Desi Andriani, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian PPPA, dan Hanifah Asna, Kriminolog Anak dan Perempuan. Selamat sore Ibu-Ibu, Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi
9: wabarakatuh. Selamat sore Mas
0: Renov,
9: Bu Desi.
0: Melangkah waktu, terima kasih banyak. Suatu kehormatan bagi kami. Saya langsung ke Bu Desi terlebih dahulu. Atensi kementerian Anda seperti apa dalam kasus ini, Bu?
8: Baik, terima kasih Mas Renov. Bapak Ibu yang saya hormati, dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan tentunya senantiasa memantau dan melakukan tindakan koordinatif secara berjenjang, khususnya melalui Pemprov Jawa Barat dan juga Polda Jabar ya, memastikan hak-hak korban dalam proses pemulihan dan pendampingan psikologi dan juga kepada keluarga korban yang dilakukan secara berjenjang melalui UPTD PPA Provinsi Jawa Barat. Demikian Mas Rano.
0: Ya. Apa yang diinginkan keluarga ketika kementerian Anda mendatangi pihak keluarga? Bu Desi,
8: pihak keluarga dalam hal ini keluarga korban ya juga mendapatkan pendampingan melalui UPTD PPA di Provinsi Jawa Barat. Kita senantiasa melakukan koordinasi dan memantau bahwa keluarga juga merasa dalam posisi aman, dan dampak psikologis melihat kondisi korban yang sama-sama kita saksikan sangat memprihatinkan. Tentunya ini butuh pendampingan yang intensif terhadap keluarga korban, khususnya terhadap kedua orang tua korban. Demikian Mas Rano.
0: Oke, bagaimana kemudian memastikan proses hukum berjalan tanpa menambah trauma korban, Bu Desi?
8: Baik, kita juga sedang menyaksikan ya rilis dari Polda Jawa Barat, tentunya apresiasi, dan kita pantau secara berkelanjutan tentang proses-proses hukum yang berkeadilan. Dan kita fokus dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap pemulihan kondisi korban dan juga keluarga korban. Kita yakin bahwa Polda Jabar dan jajaran akan memproses secara profesional dan transparan, sebagaimana juga kita dengarkan komitmen Polda Jabar tadi siang melalui rilis oleh Bidhumas Polda Jawa Barat. Demikian Mas Rano.
0: Oke, sejauh mana kemudian langkah yang akan diambil oleh kementerian Anda, Bu Desi, untuk memperkuat peran lingkungan sekitar agar lebih peka terhadap indikasi kekerasan maupun penyekapan?
8: Baik, yang pasti kita melihat dengan mendengarkan dari kejadian korban YTR ini, yang infonya sampai 3 tahun lost kontak dan sempat tidak ada komunikasi sama sekali. Tentunya ini menjadikan keprihatinan bagi kita semua, di mana rumah tidak lagi menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk berkeluh kesah, menyampaikan segala permasalahan yang dihadapi. Okay. Rumah tentunya menjadi solusi bagi anak-anak pada saat mengalami permasalahan di luar sana. Jangan sampai nanti keliru dalam mencari tempat untuk mendapatkan solusi, ternyata hanya menambah permasalahan yang semakin memburuk terhadap kondisi bagi khususnya perempuan dan anak yang mengalami permasalahan. Lagi-lagi kita mulai dari rumah.
0: Nanti Kak, saya kembalikan Anda juga. Saya membergeser dulu ke Mbak Hanifah. Mbak Hanifah, melihat barang bukti yang di sounding hari ini oleh kepolisian, disebutkan ada helm, ada 2 botol infus, ada senjata tajam. Ini bentuk kriminal seperti apa dengan perpaduan antara penyekapan dan juga penyiksaan yang dilakukan oleh seorang Taufik Hidayat kepada kekasihnya?
7: Oke, baik. Kalau kita melihat barang bukti yang sudah disampaikan oleh pihak kepolisian, ini menunjukkan bahwa penganiayaan ini sudah direncanakan gitu ya. Karena kalau kita melihat juga durasi dari penganiayaan yang sampai 3 tahun tidak diketahui oleh siapapun, bahkan keluarganya pun yang terhubung dalam bentuk teks gitu. Ini kan tidak bisa membuktikan seseorang atau korban ini dalam kondisi yang baik-baik saja kalau dalam bentuk teks, karena dia tidak bisa menunjukkan emosinya ketika berhubungan, berbeda dengan ketika berhubungan secara langsung. Nah, ini menunjukkan dominasi yang diperankan oleh pelaku gitu terhadap korban. Karena pada kejahatan-kejahatan koersif kontrol seperti ini, biasanya pelaku itu hanya menginginkan kontrol atau dominasi terhadap korban, sehingga korban dianggap sebagai objek, bukan lagi sebagai manusia yang haknya setara. Jadi dia merasa bahwa objek ini layak untuk dimiliki, layak untuk ditaklukkan, dan layak untuk dikuasai dalam bentuk apapun yang berakhir dengan penyiksaan yang terjadi selama 3 tahun.
0: Itu yang dinamakan, yang kerap disebut oleh orang-orang, femicide begitu ya istilahnya, atau femisida?
7: Iya. Iya, tapi ini kan bukan keluarga ya, ini kan orang lain. Jadi ini bisa jadi sebagai kekerasan murni terhadap pasangan yang bukan suami istri.
0: Biasanya faktor apa yang menyebabkan itu terjadi? Karena ini kalau kita lihat backgroundnya tidak hanya kepada korban saja, mantan kekasihnya pun, mantan istri juga pernah dilakukan hal yang sama begitu ya?
7: Kalau faktor-faktornya mungkin bisa kita lihat dari latar belakang pelaku tersebut. Apakah dahulunya itu dia berada dalam pengasuhan toksik dari orang tuanya yang sering mengintimidasi, sering melakukan kekerasan, sehingga pelaku tidak bisa meregulasi emosinya dan menyelesaikan berbagai permasalahan dengan kekerasan tersebut. Artinya dia sudah menormalisasi ketika ada masalah dia harus melakukan kekerasan. Apalagi ketika kita melihat saat ditangkap dia juga tidak menunjukkan ekspresi yang takut, ekspresi yang menyesal. Ini biasanya tanda-tanda bahwa si pelaku itu merasa menetralisasikan bahwa yang dilakukan itu adalah sesuatu yang benar, bahwa korban ini adalah milik saya gitu. Saya berhak melakukan apapun terhadap orang ini begitu, Mas.
0: Ada gangguan mental di situ, Mbak?
7: Kalau gangguan mental yang bisa menjawab hanya dari tim medis. Okay. Tapi kalau dari kriminologi, ini adalah perilaku kriminal.
0: Baik, saya kembali ke Bu Desi. Bu Desi, catatan dari kementerian Anda, seberapa banyak kasus serupa terjadi unsur kekerasan berbasis gender?
8: Baik, Mas Ranov, bicara tentang kekerasan berbasis gender ya, baik melalui online maupun secara langsung, inilah terlihat di mana kerentanan sebagai seorang perempuan.
0: Okay.
8: Karena dia seorang perempuan, makanya membuat tadi sampaikan juga Ibu Hanifah, coercive control dari pasangan ini juga menjadi memperburuk hubungan sebuah pasangan. Walaupun ini juga kita pertanyakan pasangan yang resmi atau tidak, ini juga menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi kita.
0: Okay.
8: Jadi lagi-lagi pasangan yang tidak sehat, hubungan seperti ini kembali lagi kepada si korban, khususnya perempuan yang pada kondisi yang memang bisa dikendalikan oleh para pasangannya yang tadi juga disampaikan, memang perilaku kriminal yang dianut oleh yang bersangkutan, ini tentunya nanti juga akan bisa dijustifikasi penguatan setelah adanya juga pemeriksaan psikologi oleh ahlinya kepada si tersangka ini.
0: Koreksi saya jika salah, Anda punya background di Barreskrim Polri, Ibu Desi Dirtipit, PPA PPO Barreskrim Polri tahun 2004. Tentu Anda banyak tahu soal kasus-kasus yang serupa begitu ya. Apakah ada pasal lain yang bisa diterapkan selain pasal penyekapan, pasal penyiksaan? Ada pidana tambahan lainnya?
8: Baik. Terima kasih Mas Ranov, walaupun saya punya latar belakang pernah di Dirtipit PPA PPO Barreskrim Polri, kita hargai proses hukum yang berjalan, tadi juga sudah kita dengarkan dari rilis di Bidhumas Polda Jabar, sama-sama kita pantau nantinya pasal-pasal yang nanti akan diterapkan yang untuk si tersangka si TF ini ya. Sama-sama kita monitor nantinya.
0: Baik.
8: Kita yakin proses itu berjalan secara maksimal dan profesional.
0: Itu yang kita harapkan semua. Saya kembali ke Mbak Hanifah. Mbak Hanifah, pasal apa yang bisa diterapkan selain pasal penyekapan dan juga pasal penyiksaan? Tadi Bu Desi belum bisa konkret menjawabnya. Masih pendalaman. Mungkin Anda punya gambaran agar ada efek jera di situ.
7: Baik. Kalau dari saya justru tidak bisa menyampaikan karena ini Bu Desi yang paling tahu dengan pihak kepolisian paham gitu ya, karena kriminologi hanya berbicara tentang pola kejahatan.
0: Tapi untuk efek jera ke depan bagaimana untuk ke depannya agar tidak terjadi hal yang sama? Apakah ada mungkin yang tidak terdeteksi, yang tercium sampai saat ini?
8: Tentunya, pada saya Mas Ranov ya. Pada saya ya.
0: Ke Mbak Hanifah.
8: Kita paham, Mbak Hanifah.
7: Baik. Kalau kita melihat sebetulnya kondisi-kondisi seperti ini kenapa tidak sampai tercium oleh masyarakat? Karena pelaku ini manipulatif. Dari awal dia sudah menunjukkan proses-proses yang manis. Seperti green flag, seseorang yang green, pasangan yang green flag saja. Lalu ini berkembang. Jadi ada eskalasi dari yang awalnya itu memberikan rasa sayang, lalu memberikan isolasi. Setelah isolasi dia melakukan penyekapan dan melakukan kekerasan. Nah, kondisi-kondisi yang bertahap inilah yang membuat korban tidak berdaya dan terlanjur mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, dan bahkan intimidasi itu membuat korban itu tidak bisa berhubungan dengan orang lain. Nah, yang seperti ini yang tidak bisa dideteksi oleh orang luar. Karena bagaimana dia meminta tolong, dia bertahan hidup aja menjadi susah. Jadi yang perlu dilakukan adalah bagaimana sekarang masyarakat tidak abai dengan kondisi-kondisi yang dianggap sebagai berpotensi ada kejahatan di situ. Walaupun ketika kita ngomongin masyarakat bukan berarti kita mau mengurangi kesalahan

0: pelaku untuk dan melimpahkan kepada masyarakat, bukan seperti itu. Tapi alangkah baiknya ke depannya masyarakat menjadi lebih aware terhadap kondisi-kondisi yang dipandang mengkhawatirkan atau menunjukkan tanda-tanda kekerasan.
1: Oke, selain masyarakat tentu ada peran pemerintah daerah setempat begitu yang harus aware juga ya Mbak Hanifah, termasuk lembaga sosial dalam mendeteksi kasus kekerasan tersembunyi ini bisa terjadi juga di mana saja.
0: Ya, benar sekali Mas.
1: Oke, apakah langkah tadi Deddy Mulyadi KADM menyatakan bahwa harus di periksa satu-satu begitu ya, di foto siapa yang akan menginap di kosan begitu, yang mengekos gitu. Apakah ini langkah efektif untuk mendeteksi itu?
0: Ya, karena sebetulnya upaya-upaya yang paling baik adalah upaya preventif, bukan upaya yang setelah ada kejadian baru kita kalang kabut, itu yang istilahnya dengan pemadam kebakaran, tapi upaya preventif inilah yang seharusnya dilakukan oleh siapapun, terutama yang menerima orang-orang asing sebuah lingkungan.
1: Baik, kembali ke Bu Desi, bagaimana kemudian tantangan besar yang dihadapi berikutnya dari sejumlah pihak dalam mengusut tuntas kasus ini, Bu, baik itu aparat penegak hukum, Kementerian PPA, dan juga koordinasi dengan sejumlah pihak lainnya.
2: Baik, tentunya kita bekerja sesuai dengan masing-masing fungsi ya. Kita juga koordinasi juga dengan lembaga pelindungan saksi dan korban, tentunya juga secara berjenjang melalui UPTD PPA di Provinsi Jawa Barat, memastikan hak-hak korban juga akan terpenuhi dan juga keluarga. Ini fungsi-fungsi koordinasi secara intensif ini tentunya senantiasa akan kita lakukan. Nanti juga kita pantau perkembangan kesehatan si korban, nantinya juga melalui UPTD PPA Provinsi Jawa Barat. Dan dari LPSK juga nanti pada saat berproses, berproses hukum, tentunya nanti juga akan memainkan peran terkait dengan perlindungan saksi, apabila nanti ada saksi, dan juga khususnya terhadap korban sampai proses pemulihan dan rehabilitasi korban yang saat ini masih berjuang untuk pemulihan kesehatan, khususnya kondisi fisik yang terlihat dan juga kondisi psikologis tentunya. Terima kasih.
1: Sejauh mana sebenarnya Bu Desi efektivitas akses masyarakat terhadap layanan pengaduan seperti SAPA 129 sejauh ini?
2: Baik, terima kasih Mas Ranmo. Ya,
1: monggo. Apakah nihil, tidak ada efektif sama sekali dengan 129 itu?
2: Tentunya kita senantiasa meningkatkan call center layanan SAPA 129 ini juga melalui WhatsApp yang kita senantiasa glorifikasikan, sosialisasikan agar memberikan masyarakat lebih mudah untuk mengakses, melaporkan. Agar juga merasa tidak merasa terintimidasi, mungkin juga nggak nyaman, kita juga melalui WhatsApp. Tentunya ini satu langkah yang efektif menurut saya, karena ini juga jangkauannya seluruh nasional. Walaupun kita paham dengan kondisi geografis dan juga kemampuan akses oleh masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri terhadap layanan call center SAPA 129 ini.
1: Baik, terakhir ke Mbak Hanifah, silakan closing statement Anda. Mbak Hanifah, apa program efektif yang rasanya diminta dari pihak Anda agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari? Dari Kementerian PPA nih, harus ada insight tentunya dari Anda.
0: Saya awali dari kriminologi dulu ya. Di kriminologi itu, seorang penjahat atau seorang pelaku kejahatan itu memiliki tiga hal ini. Yang pertama, pelaku termotivasi. Yang kedua adalah korban yang rentan. Yang ketiga adalah absence of capable guardian. Jadi yang paling sekarang yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah bagaimana masyarakat itu terdidik untuk mengetahui apa saja yang mengkhawatirkan dan kemana dia harus melapor. Artinya alur pelaporan itu harus sangat mudah, dan ini harus diedukasikan sampai ke level bawah, sampai ke akar rumput, biar mereka tidak merasa bahwa ketika ada kekerasan itu jadi sesuatu yang bukan urusan dia. Karena masyarakat kita sering memilih menjadi bystander. Banyak yang tahu ada kekerasan, tapi semakin banyak yang tahu kekerasan, semakin banyak yang melimpahkan kepada orang lain. Mereka tahu, mereka seharusnya melaporkan. Nah, kondisi-kondisi ini yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat, diedukasikan kepada masyarakat, sekaligus menyampaikan alur pelaporannya seperti apa, sehingga kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi.
1: Ya, pekerja rumah bagi kita semua begitu ya. Masyarakat pun harus mendapatkan literasi, edukasi juga dari kita semua terhadap laporan tersebut, agar tidak ada kejadian serupa di kemudian hari. Terima kasih untuk waktunya, dan kita harapkan memang keadilan akan ditegakkan seadil-adilnya dan pelaku dihukum berat begitu ya. Ini yang diminta oleh para masyarakat luas. Terima kasih untuk waktunya Desi Andriani, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian PPPA, dan Hanifah Asna, kriminolog anak dan perempuan. Selamat sore Ibu-ibu. Assalamualaikum.

0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Renut. Desi, terima kasih.
1: Berikutnya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad langsung menghubungi Direktur Utama PT Pertamina setelah menerima laporan mengkhawatirkan soal ancaman PHK terhadap 55 ribu buruh akibat lonjakan harga gas industri. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: krim coklat.
1: Es krim coklat? Pilih Hello Choco.
2: Dengan 3 varian coklat kelas dunia dan vanilla yang yummy. Kini dalam kemasan khusus Piala Dunia.
3: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
4: Indeks ekonomi cari kerja makin susah ya. Tak heran jika ribuan pencari kerja memadati pendopo lapangan Supardi, Kota Mungkit, Kabupaten Magelang pada Selasa siang. Nah, sementara itu di Jambi, para pencari kerja dari berbagai latar belakang pendidikan memadati bursa job fair yang menyediakan 1.000 lowongan.
5: Setiap hari, Romdoni harus menempuh perjalanan menuju tempat kerjanya di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Namun pria ini memilih meninggalkan ibu kota dan memilih untuk tinggal dan menetap di Tambun, Bekasi dengan
6: Ribuan pencari kerja memadati pendopo lapangan Supardi, Kota Mungkit, Kabupaten Magelang pada Selasa siang dalam job fair yang membuka 3.717 lowongan pekerjaan. Amel Yunitasari, 19 tahun, menjadi salah satu pencari pekerjaan yang berencana mendaftar pramuniaga di sebuah minimarket, mengaku sempat bingung lantaran banyaknya pendaftar.
7: Rame banget, Pak. Saya bingung, Mas. Serius. Rame berapa banget. Terus, saya setiap mau ke booth-nya itu rame banget.
8: Iya. Sebelumnya sudah pernah kerja atau baru lulus?
7: Sudah pernah kerja.
8: Dulu kerja apa?
7: Di PT Permodalan Nasional Madani pernah sama toko swalayan.
8: Toko swalayan. Ini mencari yang apa?
7: Di Alfamidi sih, Pak.
8: Mana?
7: Alfamidi.
8: Alfamidi.
7: Yeah.
8: Oh, yang sama-sama pernah di toko
6: swalayan. Rina Nasution, selaku Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang, mengaku antusias pencari kerja dalam job fair sangat tinggi.
9: Kemarin kita hitung dari perusahaan yang offline ya, yang perusahaan offline itu sekitar 3.717 lowongan yang tersedia. Nah, ini sekarang apakah kembali anak-anak Kabupaten Magelang itu bisa mengambil kesempatan itu kembali lagi ke peminatannya mereka? Karena kita juga kan mengikuti pola perkembangannya anak-anak itu seperti apa.
6: Sementara itu, pelamar kerja dari berbagai latar belakang pendidikan memadati bursa pencari kerja di lantai dasar Lippo Mall, Talang Banjar, Jambi. 1.000 lowongan disediakan guna mengurangi tingginya angka pengangguran di Jambi. Salah satu pelamar kerja, Aditya,

0: minat melamar di bidang teknologi. Aditya menyebut selama ini informasi lowongan kerja pun susah didapat. Lewat job fair, ia berharap bisa segera mendapatkan pekerjaan.
1: Lamar kerja, bertamat kuliah atau gimana?
2: Bertamat sih.
1: Bertamat kuliah?
2: Iya, bertamat.
1: Yang diminati apa nih, Bang?
2: Saya lebih minat ke teknologi.
1: Terus?
2: Ya, dokumenter gitu.
1: Iya.
2: Mau coba ini ke administrasinya gitu.
1: Oh, administrasi. Oh, gitu. Dengan ada job fair ini, Bang, kira-kira terbantu atau enggak ini, Bang?
2: Terbantu ya.
0: Job fair yang digagas menyambut HUT Bayangkara ke-80 ini diharapkan bisa menekan angka pengangguran di Jambi yang terdata lebih kurang 70 ribu orang dari jumlah penduduk hampir 3,5 juta jiwa. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad langsung menghubungi Direktur Utama PT Pertamina Persero, Simon Olisius Mantiri, setelah menerima laporan mengkhawatirkan soal ancaman pemutusan hubungan kerja PHK terhadap 55 ribu buruh akibat lonjakan harga gas industri.
4: Suasana rapat kerja nasional Rakernas Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI mendadak riuh saat Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad naik ke atas podium. Bukan langsung berpidato, Dasko justru mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri. Aksi spontan ini dilakukan untuk menjawab keluhan para buruh mengenai tingginya harga gas industri yang menjadi momok bagi keberlangsungan pabrik-pabrik di tanah air.
5: Saya tadi ingin tanyakan mengenai masalah gas industri. Jadi saya tadi udah rancang pidato, cuma buyar semua nih gara-gara. Pertama-tama saya sebelum pidato saya mau tanya dulu bagaimana nih soal gas industri, apakah ada jalan keluar?
6: Siapa ya, semua saya tentunya masih berkoordinasi dengan BPN dan kita tentunya kita akan lakukan penyesuaian tentunya setelah mengikuti penyesuaian molekul dari LNG. Kita tentunya lakukan yang terbaik
5: supaya segera ada perbaikan dan tentunya dengan ada yang sesuai. Jadi begini, Pak Simon, jadi dalam beberapa hari ini sudah ada ancaman PHK, jadi mungkin kita juga mesti cari jalan keluar, atau kemudian juga yang dalam waktu dekat PHK ini juga harus kita mitigasi bagaimana kemudian pabrik-pabrik sekitar 25.000 katanya terancam PHK dan tentunya itu sangat memprihatinkan. Nah mungkin kita bisa duduk sehari dua hari ini juga dengan perwakilan dari teman-teman buruh satu dua nanti mungkin kita bisa cari jalan keluar ya. Oke ya, makasih ya.
4: Menanggapi hal tersebut, Dirut Pertamina menyatakan komitmennya untuk segera melakukan koordinasi dengan pihak PGN. Pertamina berjanji akan melakukan penyesuaian harga gas industri demi mendukung keberlangsungan dunia usaha dan mencegah terjadinya badai PHK. Usai melakukan panggilan telepon, Dasko kemudian melanjutkan paparannya di hadapan ribuan anggota KSPI, Menteri Tenaga Kerja, serta perwakilan ILO. Dasko menegaskan saat ini Indonesia sedang menghadapi perang terhadap PHK sebagai dampak dari krisis global. Dasko meminta kaum buruh untuk tetap kompak dan tidak terpancing oleh isu-isu yang menyebut fundamental ekonomi Indonesia sedang runtuh. Pemerintah terus berupaya keras menjaga kesejahteraan buruh.
7: Jadi masalah PHK sebagai dampak dari situasi global ini memang beberapa itu kemudian sudah dilakukan mitigasi, tetapi kemudian dampak-dampak ke depan kami dalam waktu dekat, insya Allah Jumat, kita akan mengadakan rapat koordinasi dengan para stakeholder, termasuk Satgas Mitigasi PHK dari pihak pemerintah yang dibentuk untuk menangani hal seperti itu. Demikian.
4: Selain masalah gas industri, Dasko juga menyinggung peran strategis KSPI dalam memberikan masukan dan kritik membangun kepada pemerintah. Ia berharap keterlibatan tokoh buruh dalam pemerintahan tidak membuat serikat pekerja menjadi lemah, melainkan semakin kuat dalam menyuarakan aspirasi pekerja secara konstruktif melalui dialog maupun aksi yang tertib. Rizky Tiar Yahya, Jakarta.

0: Pimpinan DPR menggelar konferensi pers terkait dengan pemberlakuan tarif atau komisi untuk kendaraan transportasi online roda 2. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pemberlakuan kebijakan ini akan mulai diterapkan pada tanggal 1 Juli 2026 nanti. GoTo dan Grab Indonesia resmi menerapkan potongan komisi maksimal 8% untuk layanan ojek online. Penerapan ini akan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2026 atau pekan depan. Wakil Direktur Utama GoTo, Catherine Hendra Sucahyo, menyampaikan kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi ojol. CEO Grab Indonesia, Neneng Gunadi, menyebut Grab akan menerapkan komisi 8% ini mulai pekan depan, yakni pada tanggal 1 Juli 2026.
1: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, GoTo, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2. Yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8% potongan komisi ini.
2: Grab Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2, kalau di Grab namanya Grab Bike, dan implementasi ini akan efektif dimulai tanggal 1 Juli 2026.
0: Informasi lain, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan penderita tuberkulosis atau TBC jadi target penerimaan manfaat makan bergizi gratis. Tujuannya agar dapat membantu percepat pemulihan gizi penderita dari TBC. BGS berharap usulan itu bisa dipertimbangkan.
3: Dari hasil penelitian jurnal-jurnal internasional dan sudah diterapkan juga di India dan Cina, orang yang penderita TBC diobati kan selama 6 bulan sampai 12 bulan. Itu daya tahan kondisi fisiknya itu lemah. Sehingga kalau dia bisa mendapatkan asupan gizi yang cukup atau sedikit lebih, itu akan memperkuat dan mempercepat pemulihannya. Ya, dan itu menyelamatkan nyawa, karena TBC itu kan mematikan kan, setahunnya 126 ribuan, jadi kita ngomong 5 menit yang meninggal 2 di Indonesia TBC. Itu sebabnya kemarin saya bicara dengan Ibu Nani kan ingin meningkatkan, memfokuskan penyaluran MBG, targetnya ke siapa aja. Dia nanya ke saya kan, saya bilang, Bu, MBG itu sangat membantu saya memecahkan masalah kesehatan. Karena gizi itu adalah faktor risiko yang besar, sama seperti polusi udara, itu faktor risiko yang di luar wewenang saya, ada di Ibu sekarang, tapi saya sangat butuh, itu bagus.
0: Pemerintah terus mendorong perluasan akses layanan kesehatan melalui program cek kesehatan gratis guna memastikan target nasional tercapai. Kantor staf presiden turun langsung meninjau pelaksanaan program di daerah. Nah, sementara itu upaya pencegahan penyakit juga dilakukan melalui program vaksinasi HPV. Pemerintah Kabupaten Kota Baru menggelar vaksinasi bagi ASN dan juga keluarga.
4: Kantor staf presiden meninjau langsung pelaksanaan program cek kesehatan gratis di Puskesmas Cilacap Utara 1, Kabupaten Cilacap pada Selasa. Kunjungan ini dipimpin tenaga ahli utama kantor staf presiden, Zahera Mega Utama, bersama tim deputi 3 bidang kesehatan, serta bidang pengembangan dan pembangunan keluarga. Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, capaian program CKG di daerah tersebut dinilai cukup baik dan berada di atas rata-rata sejumlah daerah lainnya. Meski demikian, kantor staf presiden meminta seluruh tenaga kesehatan tetap meningkatkan upaya jemput bola kepada masyarakat, termasuk melalui pendekatan berbasis komunitas untuk memperluas jangkauan layanan.
5: Target yang kami harapkan dari pemerintah pusat adalah capaian dari program cek kesehatan gratis yang dicanangkan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, 132 juta di tahun 2026. Ini target peserta CKG harus tercapai di akhir tahun ini. Nah, dari data yang kami dapatkan, baru sekitar 30% capaian peserta CKG di tahun 2026. Artinya, masih ada waktu sekitar 6 bulan lagi ke

0: depan agar progres kegiatan SIKAGE ini benar-benar sudah tercapai secara maksimal.
1: Sementara itu, Kota Baru menggelar vaksinasi human papilloma virus atau HPV bagi ASN dan keluarga. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pencegahan kanker leher rahim atau kanker serviks. Kegiatan ini diikuti oleh 250 peserta di lingkungan Pemkab Kota Baru. Asisten Administrasi Umum Setda Kota Baru, Anang Muhammad Zen, menyebut vaksinasi HPV menjadi wujud kepedulian terhadap kesehatan dan kesejahteraan ASN beserta keluarganya. Menurutnya, ASN yang sehat akan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih optimal kepada masyarakat. Selain memberikan perlindungan dari risiko infeksi HPV, vaksinasi diharapkan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pola hidup sehat, pemeriksaan kesehatan berkala, serta pencegahan penyakit melalui edukasi dan imunisasi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Sementara itu, sejumlah warga Klaten Jawa Tengah mengembalikan bantuan minyak goreng yang diberikan pemerintah. Hal itu dilakukan karena minyak goreng berbau solar dan memiliki rasa aneh serta pahit di tenggorokan.
3: Kayak rasanya juga agak pahit, gimana beda sama yang asli.
4: Ratusan warga di Desa Wonoboyo, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah beramai-ramai mengembalikan bantuan pangan gratis dari pemerintah berupa minyak goreng jenis minyak kita pada Selasa. Hal ini dilakukan setelah warga mengeluhkan adanya bau menyengat saat minyak goreng digunakan. Selain itu, minyak goreng yang dipakai untuk memasak dinilai memiliki rasa aneh dan pahit di tenggorokan. Bantuan minyak goreng sendiri merupakan bantuan pangan dari pemerintah dan disalurkan pada tanggal 10 Juni lalu. Di Desa Wonoboyo, bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng disalurkan kepada 626 keluarga penerima manfaat. Setiap penerima manfaat memperoleh 4 liter minyak goreng dan 20 kg beras.
5: Perbedaan nggak?
3: Ada, agak bau, berbau gitu.
5: Bau apa, Bu?
3: Kayak rasanya juga agak pahit, gimana? Bedanya sama yang
5: asli. Terus ini ditukar dapat berapa?
3: Sama, dapat 4 liter.
4: Sementara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Klaten yang mendapati laporan langsung melakukan pengecekan dan mengganti minyak berbau yang dikeluhkan warga dengan minyak goreng baru.
6: Ada keluhan yang berasa bau, ada yang rasanya juga beda sama kayak minyak solar gitu. Akhirnya kita di Satgas Wonoboyo mengusulkan untuk penukaran
5: Desa Wonoboyo 626
6: KPM.
4: Berdasar data dinas, total terdapat 24.000 liter dan sudah dilakukan proses penggantian dengan produk minyak goreng yang baru. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Senat Amerika Serikat mengesahkan resolusi yang membatasi kewenangan Presiden Donald Trump dalam operasi militer di Iran. Informasi selengkapnya hadir usai jeda berikut.

0: Sorry, lagi flu
1: nih. Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultraflu, flu reda.
1: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
3: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
3: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
5: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
3: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
6: Informasi mancanegara ketahui dari benua Amerika, Senat Amerika Serikat mengesahkan resolusi yang membatasi kewenangan Presiden Donald Trump dalam operasi militer di Iran. Meski demikian, dinilai bersifat simbolis, langkah itu menjadi sinyal kuat ketegangan politik di Washington terkait dengan kebijakan perang.
7: Madam President, for years, Trump promised to put maximum pressure on Iran.
8: Senat Amerika Serikat yang sebagian besar berisi anggota Partai Republik yang mengusung Donald Trump mengesahkan resolusi yang menyerukan berakhirnya peran Presiden Donald Trump dalam perang Iran. Selanjutnya, operasi militer di Iran harus dengan persetujuan Kongres. Undang-undang tersebut disahkan Senat dalam voting pada Selasa dengan hasil 50 suara setuju dan 48 suara menolak. Resolusi ini memerintahkan Trump menarik pasukannya dari Iran kecuali Kongres mengizinkannya.
7: Time after time, the vast majority of Senate Republicans sided with Trump and his war instead of the American people. The American people have paid the price for Trump's historic blunder in Iran. It'll go down in the history books as one of the worst foreign policy forays America has ever made, or any country has ever made. It is so, so ridiculous, costly, with no goals, achieving no goals that Trump set forward, or virtually none.
8: Menanggapi hal itu dalam unggahannya di media sosial miliknya Truth Social pada Selasa malam, Trump menulis pengesahan resolusi kekuatan perang oleh Senat melemahkan posisi pemerintah Amerika Serikat. Menurut Trump, keputusan Senat itu tidak ada artinya dan menuduh Senat mendukung Iran. Pengesahan resolusi pembatasan peran presiden dalam perang oleh Senat Amerika Serikat ini adalah yang pertama kalinya sejak Undang-Undang Perang 1973. Hanya saja, menurut sejumlah media di Amerika Serikat, resolusi ini sebagian besar bersifat simbolis karena tidak sampai ke meja Trump untuk ditandatangani sehingga kekuatan hukumnya juga masih diperdebatkan.
6: Bergeser ke Timur Tengah, perang Iran dan Israel yang sempat mengganggu arus pelayaran di Selat Hormuz memaksa Irak mencari jalur ekspor alternatif bagi minyak mentah dan produk energinya. Salah satunya dengan memanfaatkan wilayah Suriah sebagai koridor baru menuju Laut Mediterania. Langkah itu tidak hanya menjadi solusi jangka pendek saat krisis, namun juga bagian dari strategi Irak untuk mengurangi ketergantungan pada satu jalur ekspor utama.
9: Sejak terganggunya pelayaran melalui Selat Hormuz akibat memanasnya konflik Iran, Irak mulai mengalihkan sebagian pengiriman produk energinya melalui Suriah. Pemerintah Irak menyatakan langkah ini menjadi bagian dari upaya jangka panjang untuk mendiversifikasi jalur ekspor minyak dan mengurangi risiko gangguan pasokan apabila terjadi gejolak di kawasan Teluk.
10: الاتفاقية تتضمن تسهيل عملية نقل وتخزين ومناولة النفط العراقي ومادة النفط عبر ميناءي بانياس وطرطوس. وهذا ممكن أن يوفر إيرادات إلى الجانب السوري ورسوم ترانزيت هذا بشكل
9: Suriah mulai meningkatkan kapasitas infrastrukturnya untuk menampung arus energi dari Irak. Pelabuhan Banias kini mampu menangani ratusan truk tangki per hari dengan dua area bongkar muat baru yang dijadwalkan beroperasi dalam waktu dekat. Pemerintah Suriah menargetkan ekspor minyak mentah Irak melalui jalur darat dapat dimulai pada awal Juli dengan volume awal sekitar 50 ribu barel per hari.
11: البنية التحتية في عنا كان الساحات قليلة جدا مكان التفريغ الفاسيليتي المضخات المصبات التفريغ قليلة جدا فقمنا بتوسعة كاملة للساحة.
9: Sejak April lalu, jutaan barrel fuel oil Irak telah diangkut melalui jalur darat melalui Banias dan diekspor ulang ke berbagai negara di Afrika dan Eropa. Meski menawarkan solusi cepat, rute darat ini tidak lepas dari tantangan.
10: أهم التحديات ممكن أن تكون في خطورة النقل البري وربما حالة اللايقين ربما بعض المشاكل التي تحصل في الطرق المؤدية إلى سوريا خصوصا في حال حصول توترات أو اضطرابات في داخل المناطق التي تمر بها طرق النقل هذه ممكن أن تعد إحدى أهم المخاطر إذا ما قارنا النقل بالنقل النقل البري بالنقل البحري.
9: Untuk jangka panjang, Suriah tengah memperbaiki jaringan pipa minyak yang rusak akibat perang. Jika rehabilitasi selesai, pipa Irak Suriah diperkirakan mampu menyalurkan hingga 300 ribu barel minyak per hari.
6: Belahan dunia lainnya, gelombang panas ekstrim terus melanda sejumlah negara di Eropa dan Amerika Serikat. Dampaknya mulai terasa di berbagai sektor, mulai dari penutupan destinasi wisata ikonik di Paris, peringatan cuaca ekstrim di Inggris, hingga kebijakan khusus untuk melindungi pekerja luar ruang di New York.
9: Gelombang panas yang menyelimuti Eropa memaksa Menara Eiffel di Paris, Prancis menutup operasional lebih awal pada Selasa waktu setempat. Otoritas Menara Eiffel membatasi kunjungan demi keselamatan pengunjung di tengah suhu yang diperkirakan mencapai 38 derajat Celcius. Keputusan ini memicu kekecewaan sejumlah wisatawan yang terpaksa membatalkan rencana menikmati pemandangan dari puncak menara ikonik tersebut. Menurut Badan Meteorologi Prancis, Météo France, suhu di sejumlah wilayah dapat menyentuh 40 hingga 43 derajat Celcius. Kondisi ini diperkirakan berlangsung hingga akhir pekan. Di Inggris, suhu tinggi juga menyelimuti kawasan bisnis Canary Wharf di London. Termometer mencapai 35 derajat Celcius pada Selasa siang, membuat banyak warga berlindung di area teduh dan menggunakan payung untuk menghindari paparan sinar matahari. Otoritas cuaca Inggris mengeluarkan peringatan panas ekstrim seiring perakiraan suhu yang dapat menembus 39 derajat Celcius dalam beberapa hari ke depan. Jika terjadi, angka tersebut akan memecahkan rekor suhu bulan Juni yang telah bertahan selama hampir 7 dekade. Sementara itu di Amerika Serikat, pemerintah kota New York mengambil langkah khusus untuk melindungi pekerja luar ruang dari resiko panas ekstrim. Wali kota New York, Zohran Mamdani, menandatangani perintah eksekutif yang mewajibkan instansi kota menyusun rencana pencegahan penyakit akibat panas, meningkatkan sosialisasi keselamatan, dan memperkuat pengawasan di tempat kerja. Kebijakan ini menyasar lebih dari 1,4 juta pekerja, termasuk pekerja konstruksi, kurir pengantar barang, pedagang kaki lima, dan pekerja gudang. Pemerintah kota New York juga menyebut lebih dari 500 orang meninggal dunia setiap tahun akibat dampak panas ekstrim yang kini semakin diperburuk oleh perubahan iklim.
6: Hujan lebat di wilayah Cina Timur dan Selatan membuat banjir mengendang dan juga membuat 3.000 orang harus menyelamatkan diri. Atas kejadian itu, sebanyak 670 petugas gabungan dikerahkan untuk membantu evakuasi warga.
9: Hujan lebat selama beberapa hari di wilayah Cina Timur dan Selatan membuat banjir menggenangi Provinsi Kusho, tepatnya di wilayah Kabupaten Liping dan Libo. Sebanyak 3.000 orang di Kabupaten Liping harus menyelamatkan diri, sementara 670 petugas gabungan diterjunkan untuk membantu evakuasi warga. Pihak berwenang menyebutkan 2.380 warga telah dievakuasi dan petugas masih berupaya untuk memulihkan listrik dan komunikasi. Hujan deras juga mengakibatkan Sungai Yasa berubah kecoklatan dan meluap hingga menggenangi jalan-jalan kota. Sejak Minggu, tim penyelamat, kru drainase dan petugas bencana dikerahkan membantu masyarakat membersihkan rumah pasca terkena banjir. Pusat Meteorologi Nasional setempat memperkirakan hujan lebat dan badai masih akan terjadi di wilayah Barat Daya Cina dan Chongwei hingga Rabu. Warga diimbau waspada karena resiko banjir bandang telah dikeluarkan. Beginilah kondisi pasca kebakaran yang melanda sebuah gedung 3 lantai di Uttar Pradesh, India pada Senin waktu setempat. sebanyak 15 orang tewas dan puluhan lainnya terluka. Sebagian korban tewas adalah pelajar karena gedung yang terbakar merupakan pusat bimbingan belajar dan area bermain anak, serta terdapat toko dan klinik hewan peliharaan. Bahkan seorang saksi menyebutkan ada seorang anak melompat dari lantai 3 karena panik dan berusaha menyelamatkan diri saat terjadi kebakaran. Kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan dan polisi telah menangkap 4 orang yang terlibat dalam insiden ini. Perdana Menteri India Narendra Modi juga menyampaikan bela sungkawa dan memberikan santunan untuk keluarga korban. Kamera amatir warga sempat merekam detik-detik badai dahsyat yang menyerang wilayah permukiman di kota Kushva, Ural, Rusia pada Senin waktu setempat. Menurut pihak berwenang, 16 orang terluka dan 6 orang telah mendapatkan perawatan medis. Badai ini membuat 124 rumah

0: Raksasa berisi ribuan biota laut ditempatkan di tepat di tengah-tengah area terminal menjadi daya tarik utama bagi para penumpang.
1: Dengan tinggi mencapai 14 meter dan diameter 14 meter, akuarium indah ini menjadi daya tarik utama bagi para penumpang yang baru tiba maupun yang akan bepergian melalui Terminal 1 Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Akuarium raksasa ini menampung lebih dari 1 juta liter air dan menjadi rumah bagi ribuan biota laut. Ada lebih dari 25 spesies ikan langka, termasuk hiu, pari, dan terumbu karang asli dari Laut Merah hidup di dalamnya. Fasilitas ini sengaja dibangun untuk memberikan pengalaman relaksasi bagi para wisatawan dan jemaah umroh maupun haji dari berbagai belahan dunia.
2: Alhamdulillah, saya pun pertama kali saya sampai di sini pagi tadi terkejut terpesona melihat akuarianya amat besar, cantik sangat.
3: Yang bikin menarik apa? Ikannya
2: apa? Cerminnya, dia punya kacanya cantiklah.
1: Tak hanya memanjakan mata dengan pesona bawah laut, Bandara Internasional King Abdul Aziz juga menjadi salah satu bandara paling modern di dunia karena integrasi transportasinya. Tepat di bawah area bandara, terkoneksi langsung dengan stasiun kereta cepat Haramain. Integrasi ini memudahkan para penumpang untuk melanjutkan perjalanan menuju kota suci Mekah atau Madinah hanya dalam hitungan menit tanpa harus keluar dari area bandara. Dengan perpaduan teknologi, transportasi modern, dan keindahan alam, Bandara Jeddah kini bukan lagi sekedar tempat transit, melainkan destinasi wisata yang ikonik di Arab Saudi. Lukman Rozak, Media Center Haji 2026, Jeddah, Arab Saudi.
0: Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Ruli Kurniawan. Saya Heranov Al-Bashir pamit, sampai jumpa.

0: Kamis ini dalam Shh, Check It Out with Aditya Herpavi.
1: Sejak kapan kamu mulai mengalami insomnia atau gangguan tidur?
2: Kayaknya dari kecil kali ya. Dari kecil. Pola hidup yang gak sehat juga, jadi kopi. Tapi nanti pas jelang jam 12 itu udah mulai agak letih. Tensi tuh pernah di angka 170 kali ya.
3: Waduh, insomnia ini mempunyai dampak jangka panjang. Sampai resiko terjadinya komplikasi jantung dan pembuluh darah juga ikut meningkat. Orang susah tidur itu dampaknya ke kesehatan luar biasa.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Shh, Check It Out with Aditya Herpavi, Kamis 25 Juni jam 10 malam di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu, tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026, prestasi untuk Indonesia.

0: Eta naon? Astagfirullah. Teng, naon eta teng?
1: Ada palu.
0: Ada ta. Eta naon?
2: Sebuah video amatir memperlihatkan momen mengejutkan saat motor yang dinaiki dua orang wanita diseruduk babi hutan yang keluar dari area semak-semak

0: di Cianjur, Jawa Barat. Korban langsung menjauh untuk menyelamatkan diri dan meninggalkan motornya di tengah jalan karena ketakutan. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Ruli Kurniawan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Universitas Bung Karno atau UBK menonaktifkan Ketua BEM Fakultas Hukum Muhammad Abdi Maludin terkait pengakuan yang menerima uang sebesar 20 juta rupiah yang diduga berkaitan dengan aksi demonstrasi dan pertemuan dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka.
1: Keputusan penonaktifan disampaikan Wakil Rektor 3 UBK Daniel Panda dalam konferensi pers di kampus UBK Jakarta Selasa sore. Langkah ini diambil agar proses investigasi dan penegakan kode etik dapat berjalan secara objektif. Saat ini UBK telah membentuk tim investigasi dan melibatkan komisi etik untuk menelusuri kasus ini. Sejumlah mahasiswa yang diduga mengetahui atau terlibat juga akan dimintai keterangan. Hasil investigasi nantinya akan menjadi dasar penentuan sanksi sesuai tingkat pelanggaran dan peraturan yang berlaku di Universitas Bung Karno.
2: Dalam proses ini kami nanti akan menyelidiki, akan bertanya kepada beberapa mahasiswa, nah baru itu kita akan menjatuhkan sanksi. Jadi sanksi itu akan dilihat seberapa besar tingkat kesalahan yang dilakukan oleh oknum mahasiswa tersebut, sehingga kami akan menjatuhkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berada di kampus universitas.
3: Banyak orang yang ingin suap saya dan segala macam, itu saya menolak.
1: Sebelumnya, video Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Muhammad Abdi Maludin ini viral di media sosial. Dalam video yang dibuat dalam sidang terbuka UBK, Abdi mengakui menerima uang sebesar 20 juta rupiah dari pihak tertentu yang memintanya membatalkan unjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Selatan 15 Juni lalu.
3: Yang pertama, menuju hari H, saya sebagai koordinator aksi. Nah tentu banyak orang yang ingin suap saya dan segala macam, tentu saya menolak. Gini, kawan-kawan, langsung, maka dari itu terkait uang itu memang saya terima 20%.
1: Ketika itu, mereka menuntut evaluasi sejumlah kebijakan pemerintah termasuk MBG, peninjauan Undang-Undang Polri hingga stabilitas nilai rupiah. Dalam aksi ini, Abdi dan sejumlah mahasiswa lain kemudian diterima oleh Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Abdi mengaku uang yang diterimanya dibagikan ke beberapa pihak dengan nominal antara 2 hingga 2.500.000 rupiah.
0: Sikap independen kampus diuji menyusul pengakuan mengejutkan dari Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno yang diduga menerima dana untuk membatalkan aksi unjuk rasa. Dan seperti yang kita ketahui, Universitas Bung Karno langsung membentuk tim investigasi dan komisi etik untuk menyisir keterlibatan mahasiswa lainnya. Dan untuk lebih jelasnya, kita sudah terhubung dengan Wakil Rektor 3 Universitas Bung Karno, Bapak Daniel Panda. Selamat sore, Pak Daniel.
4: Selamat sore, Mas.
0: Baik, Pak Daniel, mungkin saya akan coba tarik dulu ke belakang. Ketika Abdi menyampaikan bahwa menerima uang untuk mengkondisikan terkait dengan aksi unjuk rasa, apa yang ada di benak kepala rekan-rekan direktorat, Pak Daniel?
4: Ya, jadi itu Senin pagi ya, di tanggal 22 itu, karena saya sudah mendapat beberapa informasi yang saya anggap cukup valid ya, untuk bisa mengklarifikasi ke yang bersangkutan, ya maka saya memanggil secara pribadi, tapi tentu resmi ya, datang ke ruangan saya langsung di kampus UBK Pegangsaan, dan saya langsung bertanya, ya, tapi sebelum bertanya saya hanya mengatakan begini, Abdi, saya singkat-singkat aja, ya, saya ingin kamu jujur. Saya sudah mendapatkan beberapa informasi yang tentu saya anggap mendekati kebenaran. Pertanyaan saya singkat saja, apakah kamu menerima uang? Itu aja pertanyaan saya, dan langsung dia jawab, ya Pak, saya mohon maaf,

0: Dia kata, saya mohon maaf, saya menerima uang sebesar 20 juta.
1: Apakah itu menjadi tamparan besar bagi kampus, Pak, ketika Abdi mengaku hal tersebut?
0: Iya, kalau secara pribadi saya katakan dia, saya marah loh sama kamu. Saya marah ya, saya sedih, saya kecewa. Ya, kamu akan berurusan dengan Universitas Bung Karno. Pasti kami akan jatuhkan sanksi. Itu yang saat tapi saya menghargai kamu bisa jujur.
1: Baik.
0: Jadi itu saya singkat-singkat aja dengan yang bersangkutan di Senin pagi.
1: Dan juga pastinya rekan-rekan mahasiswa yang lain pun juga merasa kecewa dengan aksi dilakukan oleh Abdi dan beberapa oknum dari BEM FH tersebut, Pak Daniel. Pak Daniel, rekan-rekan direktur sudah membentuk tim investigasi untuk mendalami kasus ini gitu. Dan kalau saya boleh bertanya, kemana sebenarnya arah dari fokus tim investigasi ini? Apakah lebih kepada internal mahasiswa, Abdi dan rekan-rekan, ataukah juga kepada pihak-pihak eksternal yang menjadi mungkin inisiator dari aksi penyuapan ataupun pengkondisian aksi unjuk rasa tersebut, Pak Daniel?
0: Ya, kalau ditanya prioritas, jelas kami akan fokus di internal, ya, karena itu anak-anak kami, mahasiswa kami, dan saya sangat yakin mereka akan terbuka, ya, karena memang waktu pertemuan Senin, hari Senin itu, memang saya belum mendalami, karena dia betul-betul juga kecewa, ya, sedih saat itu, ya, jadi saya tidak banyak bertanya. Nah, setelah tim investigasi terbentuk, kami sangat fokus, ya, karena terkait sanksi, ya, itu sanksi, dan juga membuka semua untuk proses itu.
1: Baik.
0: Jadi internal kan fokus. Kalau keluar ya mungkin itu kan ranah hukum ya. Nanti kita lihat, ya kita mengalir saja untuk itu.
1: Baik, berarti intinya dari tim investigasi Rektor UBK sendiri akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak yang terlibat dalam kasus tersebut ya Pak Daniel ya?
0: Ya rencana ke depan begitu ya. Tapi apa namanya kita fokus dulu di ke dalam ya. Karena untuk wawancara ini kan sebanyak mungkin kita akan bukan hanya sekedar yang menerima, tapi juga saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut atau mahasiswa yang tidak menerima, ya dia juga pasti akan mendapatkan informasi dari sumber-sumber yang lain. Ya. Itu yang kita akan cross-check,
1: ya.
0: Terus baru kita akan mengambil kesimpulan di situ.
1: Baik, kalau kita mengerti sama-sama, Abdi ini bisa dikatakan menyampaikan sejumlah bukti-bukti terkait dengan kasus tersebut. Itu ada beberapa instansi yang disebutkan oleh Abdi di sana. Sejauh ini Anda melihatnya seperti apa, Pak Daniel? Apakah Anda juga nanti akan membantu, tim investigasi juga akan membantu untuk melacak bukti-bukti yang diminta oleh pihak-pihak tersebut dalam kasus penyuapan tersebut, Pak Daniel?
0: Ya, kalau untuk bukti awal, ya, memang salah satu informasi yang kami dapatkan di awal kan ada bukti rekaman video. Tapi kan itu bukan proses penyerahan uangnya. Itu ada percakapan antara saudara Abdi dan alumni. Ya, itu memperkuat apa namanya keputusan yang kita ambil nantinya.
1: Baik.
0: Kalau bukti yang lain belum, proses berjalan saja dulu.
1: Tapi akan mengarah ke sana ya, Pak Daniel ya? Bukti-bukti
0: konkret
1: itu ya. Baik, baik. Ini terkait dengan Abdi dan rekan-rekan yang menyampaikan terkait dengan proses terjadinya pengkondisian tersebut. Apakah Anda melihat bahwa Abdi juga dikatakan menjadi seorang justice kolaborator untuk mengungkap bobrok yang besar terkait dengan pengkondisian harta tersebut, Pak?
0: Saya kira kalau untuk DC itu terlalu awal ya, terlalu prematur ya kalau kita mengambil kesimpulan seperti itu ya. Yang pasti dia menerima uang, tapi dia tidak mengindahkan atau dia tidak menerima tawaran yang ditawarkan untuk ke DPR. Jadi dia tetap ke istana. Itu memang menarik untuk kita telusuri mengapa dia menerima uang, tapi dia tidak menuruti apa namanya keinginan dari pemberi. Nah, itu yang harus kita dalami sebenarnya. Jadi apakah itu DC? Saya kira masih terlalu dini untuk kita simpulkan.
1: Baik. Kalau sekarang posisi dari Abdi dan rekan-rekan BEM FH yang lain yang terlibat, seperti apa sekarang posisinya, Pak? Dinonaktifkan ya, saja atau ada perlindungan misalnya karena bersuara atau bernyanyi di situ?
0: Oh ya, pasti kita juga mengamankan ya, tentu kita melindungi, kita berpikir positif ya. Karena memang nanti kan dalam proses pemanggilan kita akan bertanya apakah ada tekanan, intimidasi ya. Kita belum dapat informasi seperti itu, tapi minimal kita melindungi karena itu anak-anak kita ya. Jangan sampai karena mereka membuka terus ada ancaman dan lain sebagainya. Tapi kita berpikir positif lah untuk itu, semua akan berjalan dengan baik dan lancar.
1: Apakah sejauh sudah ada pihak-pihak tertentu yang mencoba konsolidasikan kasus tersebut kepada pihak tim investigasi dan juga dari UBK sendiri, Pak Daniel?
0: Ya, saya kira kita banyak mendapatkan informasi ya dari berbagai sumber, tapi saya belum bisa buka di sini, tapi malah dari teman-teman media ya. Teman-teman media yang meliput langsung di lapangan tentu melihat ada hal-hal yang ganjil atau yang berubah atau yang tidak lazim ya. Tapi kan tentu itu harus terus ditelusuri kan, karena memang ini tidak mudah ya. Banyak opini yang bertolak belakang ya. Ya, versinya berbeda-beda. Seperti saya kasih contoh, ada yang bilang menerima uang sebelum, ada yang bilang sesudah. Nah, ini yang harus kita pastikan, karena itu akan terkait dengan wapres kan. Nah, itu yang harus betul-betul kita harus hati-hati, karena bukti itu harus kuat untuk itu. Jadi kita tidak terburu-buru ya untuk mengambil langkah-langkah ke depan.
1: Tapi yang jelas tim investigasi akan mengarah ke sana ya Pak ya, untuk membuktikan secara terang-benerang terkait dengan kasus pengkondisian tersebut.
0: Ya, yang pasti kami tim investigasi itu sangat fokus, sangat serius ya. Kami sudah berjanji untuk secepatnya, tapi mohon kami berikan waktu. Jadi ini pasti kita akan ada telusuri ya, dari sumber-sumber yang tentu kita bisa dapatkan akses ke sana nanti.
1: Baik, terkait dengan Abdi dan rekan-rekan dari BMFA sendiri Pak, terkait dengan adanya desakan untuk drop out ataupun juga untuk menarik beasiswa yang diterima misalnya seperti itu. Bagaimana nanti nasib akademis dari Abdi dan rekan-rekan nanti ke depannya? Dan kapan waktu ujungnya nanti terkait dengan kasus tersebut, Pak Daniel?
0: Ya, pasti kita akan ada putusan sanksi secara akademik ya. Jadi kan sanksi itu ada tiga. Pertama ringan, sedang, dan berat. Kalau berat itu kan drop out. Segala kemungkinan itu bisa, tapi tentu juga ada banyak pertimbangan ya. Banyak pertimbangan yang bisa meringankan mereka. Kalau saya kasih contoh dua opsi pertimbangan. Pertama adalah ini kejujuran. Ini luar biasa, bukan itu kampus pertama yang mahasiswanya mau terbuka untuk mengungkapkan ada proses indikasi penyuapan gitu kan. Nah, ini ya menarik untuk, jadi kita harus hargai itu ya. Terus dia berani terbuka di hadapan ratusan mahasiswa, itu sudah sanksi moral yang luar biasa sebenarnya itu. Saya kira kalau saya tidak sanggup, dan saya sendiri menyaksikan ya, karena saya berada di lokasi pada saat Senin malam yang terjadi pengadilan lah oleh mahasiswa.
1: Baik, dan terkait dengan mahasiswa sendiri Pak Daniel, bagaimana mitigasi dari rektorat agar mahasiswa UBK lainnya yang ingin menyuarakan aspirasi mereka, ingin berunjuk rasa terkait dengan kondisi yang terjadi saat ini tetap aman tanpa adanya intervensi di kemudian hari Pak?
0: Iya, kalau dari kami internal tentu semuanya kami tidak ada permasalah, karena dari awal UBK berdiri unjuk rasa itu hal yang biasa bagi mahasiswa UBK. Dan kita juga sudah terbiasa dengan pihak rektorat tidak pernah mengintervensi ya. Kami hanya mengarahkan supaya tertib, aman, dan damai. Kami sebenarnya menyuarakan dalam konferensi kemarin ya, mohon tolong pihak-pihak di luar itu jangan lagi menunggangi ya gerakan mahasiswa, jangan lagi mahasiswa itu dijadikan alat untuk perebutan kekuasaan. Itu yang harus kita betul-betul menghimbau ya untuk semua pihak ya, untuk masyarakat juga, untuk melihat posisi Bung Karno, dan kami berusaha untuk tetap netral gitu ya. Tapi kalau ada mahasiswa kita menyuarakan kritik kepada pemerintah ya, itu juga harus dihargai dan direspons. Jadi kita tetap akan mendukung kegiatan kemahasiswaan, tapi kita akan lebih mengawal secara ketat ya, tapi tidak dalam konteks mengintervensi.
1: Baik, terima kasih Pak Daniel Panda, Wakil Rektor 3 Universitas Bung Karno, sudah berbagi dengan kami di CNN Indonesia Newsroom pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali Pak Daniel, dan tetap semangat buat rekan-rekan mahasiswa lain untuk menyuarakan apa yang terjadi saat ini. Terima kasih Pak Daniel.
0: Terima kasih, mereka.
1: Dan usai jeda berikut, kami ajak Anda untuk melihat keseruan di gelaran Jakarta Fair. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

0: buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Sorry, lagi flu nih.
3: Minum dong Ultra Flu.
4: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
2: Ultra Flu, flu reda.
3: Lega rasanya.
4: Dengan kemasan baru.

0: Sebuah video amatir memperlihatkan momen mengejutkan saat motor yang dinaiki dua orang wanita diseruduk babi hutan yang keluar dari area semak-semak di Cianjur, Jawa Barat.
1: Eta naon? Astagfirullah.
0: Pengendara motor itu melambatkan kendaraan karena ada truk di depannya dan tiba-tiba seekor babi hutan besar muncul dari pinggir jalan dan menyeruduk motornya hingga terjatuh. Korban langsung menjauh untuk menyelamatkan diri dan meninggalkan motornya di tengah jalan karena ketakutan. Sementara babi hutan tersebut masih berada di sekitar motor yang tergeletak.
1: Kata naon, astagfirullah. Teng, naon eta teng?
2: Ada apaan?
0: Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair buka setiap hari pada pukul 15.30 hingga 22.00. Setiap hari PRJ selalu dipenuhi pengunjung yang memburu tidak hanya diskon produk, tapi juga

0: menikmati kuliner, wahana permainan, dan menonton konser musik. Lalu bagaimana dengan hari ini? Produser lapangan CNN Indonesia, Arief Kurniawan, sudah berada di PRJ Kemayoran, Jakarta Pusat. Selamat sore, Arief. Bagaimana keseruan di PRJ sore hari ini? Arief, bisa Anda gambarkan seperti apa?
1: Ya, selamat sore Ruli. Hari ini sudah memasuki pekan kedua ya pelaksanaan dari Pekan Raya Jakarta 2026. Dan memang sejak pertama kali dibuka sampai dengan hari ini nih tanggal 24 Juni, PRJ itu setiap hari ramai. Bahkan data dari Pemprov DKI Jakarta itu menyebutkan itu pada pekan pertama saja jumlah pengunjung sudah mencapai 1,5 juta orang. Dengan rata-rata perharinya itu hampir 200 ribu orang yang datang ke sini untuk menikmati helatan dari Pekan Raya Jakarta. Nah, memang untuk tahun ini 2026 itu ditargetkan total jumlah pengunjung itu mencapai 6 juta. Dengan target total transaksi itu 8 triliun rupiah. Nah, seperti biasa nih, setiap hari PRJ selalu dipenuhi oleh orang-orang yang datang ingin jalan-jalan, lalu melihat sesuatu yang baru, dan juga berbelanja. Nah, berbicara soal berbelanja nih, salah satunya yang paling memanfaatkan Pekan Raya Jakarta adalah just tipper atau orang-orang yang menawarkan jasa titip untuk belanja. Karena apa? Just tipper ini memang diminati ya, terutama untuk Pekan Raya Jakarta, buat mereka yang malas datang ke sini karena ramai untuk berburu produk-produk pilihan, yaitu bisa memanfaatkan jasa dari just tipper. Nah, sekarang saya mau ajak Anda nih untuk ngobrol dengan just tipper yang ada di sini. Kira-kira seperti apa sih suka dukanya menjadi just tipper? Selamat sore, Mbak.
2: Sore.
1: Namanya Mbak siapa?
2: Bila.
1: Mbak Bila, jadi just tipper udah berapa lama?
2: Aku udah just tipper 8 tahun.
1: 8 tahun ini khusus di PRJ atau gimana?
2: Enggak, semua event yang ada di Jakarta insya Allah ikut. Gitu.
1: Untuk hari ini sudah dapat berapa item, Mbak?
2: Udah banyak sih ini, soalnya kita udah mencar. Ini aku di hall C, yang lainnya di hall A, B udah kesebar gitu, timnya.
1: Nih, saya mau kasih lihat dulu nih shopping bag-nya. Ada berapa nih, Mbak, bawa?
2: Bawa dua ya.
1: Ada dua nih ya. Ini total bisa muat berapa item?
2: Banyak mas, ini udah sabunnya udah ada berapa ya? Ada 50 kali di dalam.
1: Biasanya barang-barang yang paling banyak dibeli atau dititip apa sih?
2: Di PRJ nih. Di PRJ ini biasanya nyarinya body care, skin care, itu tuh snack-snack tuh paling banyak yang diminatin sih. Karena kan mereka gimmick-gimmicknya tuh lucu-lucu ya. Gitu tuh dibeli juga di sini.
1: Nah, biasanya orang kalau mau nitip ke Mbak itu gimana prosesnya, Mbak?
2: Kalau aku ada grup WhatsApp-nya mas, jadi aku share barangnya di grup WhatsApp. Nanti mereka tinggal kalau mau tinggal replik gambarnya, di replik gambarnya terus tinggal aku mau ini gitu, kayak gitu aja.
1: Ada pembatasan nggak, Pak, sehari berapa banyak gitu?
2: Nggak ada. Pokoknya semampunya gitu sampai tutup aja. Makanya kalau belum tutup belum pulang.
1: Gitu. Nah, biasanya untuk pembayarannya itu gimana? Pelanggan tuh transfer dulu ke Mbak atau Mbaknya nalangin?
2: Kalau aku bayarnya belakangan, karena semuanya customer-nya udah customer loyal dan loyal semua ya. Jadi udah tahu gitu, saling tahu.
1: Mbak, kalau boleh tahu fee-nya berapa sih setiap kali produk yang Mbak beli di sini?
2: Aku start from 5.000, 10.000, 15, 20, tergantung barang dan besarnya sih sama harganya gitu. Kalau barang yang mahal ya fee-nya menyesuaikan, sama kalau barang yang besar menyesuaikan, karena kalau besar gitu kadang-kadang kita butuh panggil jasa pengiriman gitu, kayak dijemput pick up atau box gitu.
1: Ada yang dihindari nggak sih, Mbak, barang-barang apa yang nggak mau dibeli? Ada yang dihindari nggak?
2: Nggak ada sih, kalau ada yang titip ya udah gas aja gitu ya, kecuali kalau kayak kasur juga aku buka kok, karena kan bisa dikirim dari tokonya ke rumah.
1: Di PRJ ini kan 32 hari Mbak, ini selama 32 hari berarti Mbak di sini nih?
2: Aku seling-seling, jadi kayak sehari enggak, sehari datang, sehari enggak gitu. Kalau Sabtu Minggu biasanya aku hindarin, karena di sini Sabtu Minggu nggak bisa jalan. Sama antriannya luar biasa, jadi aku ngalah deh sama yang lain. Aku kan udah Senin sampai Jumat. Gitu.
1: Selama 8 tahun jadi just tipper, Mbak, suka dukanya apa sih?
2: Suka dukanya banyak ya. Rebutan barang, kadang-kadang barangnya nggak ada. Terus dibeli tapi orangnya kabur, gitu juga ada. Terus bukti transfer palsu juga ada, gitu. Ya banyak sih, barang rusak di pengiriman, hilang tuh juga ada.
1: Mbak, pernah nggak dibayar nggak sama customer-nya?
2: Pernah dong. Kayaknya itu pengalaman sih, kayak semua just tipper ngerasain sih. Jadi barangnya dead stock deh.
1: Nah, itu biasanya kalau nemu pelanggan kayak gitu gimana, Mbak, tidak lanjutnya diiklasin aja tuh gimana?
2: Pertama sih di reminder dulu, di chat dulu.

0: ini diingat ini punya tagihan. Kalau misalkan emang udah aku jadi blok ya udah paling aku share lagi di grup aku. Dan biasanya sih ada yang nangkepin gitu.
1: Paling di blacklist ya, Mbak ya?
0: Iya dong, terus aku sebarin di grup komunitas. Nih, customer hit and run.
1: Mbak, gitu. Biasanya pada saat berburu produk pesanan customer itu apa? War-nya itu susah apa gampang, Mbak?
0: Susah. Kadang susah, kadang gampang sih, Mas. Jadi emang kadang-kadang nih kalau kayak gini-gini biasanya emang ada brand-brand yang emang udah kita tahu itu bisa PO duluan gitu. Tapi kalau kayak flash sale ya kita harus ngantri, kalau mau nggak mau bikin waktu buat antrian gitu. Paling suka duka gitu.
1: Ada nggak sih brand atau produk tertentu yang membatasi just tipper, Mbak?
0: Banyak. Kalau misalkan hari ini dia viral terus barangnya tiba-tiba banyak yang mau, ya udah tuh barangnya jadi terbatas. Kalau nggak ada terus, kalau nggak restock terus. Padahal yang mau banyak gitu. Di sini suka banyak yang kayak gitu.
1: Pesan-pesan nih buat orang yang baru start sebagai just tipper, ada nggak?
0: Mulai aja, nggak apa-apa, dicobain. Kalau belum ada yang beli, jangan patah semangat. Pokoknya semangat terus, karena jadi just tipper itu penuh perjuangan sebenarnya. Karena kita harus foto sendiri, harus ngulik ini barangnya apa, harus kayak diceritain ke customer kita, ini barangnya kayak gini loh. Nah itu emang harus butuh apa ya? Usaha-usaha gitu. Pokoknya jangan patah semangat.
1: Oke, Mbak Bila, selamat hunting lagi nih ya. Semoga sukses dan banyak barang yang bisa didapat. Ya, itu dia Ruli, suka duka dari seorang just tipper. Sudah 8 tahun jadi just tipper dan memang ternyata profesi just tipper ini saat ini cukup menjanjikan ya, karena banyak sekali market pasarnya yang ingin sekali menitipkan jasanya, apalagi di event-event besar seperti PRJ. Nah, bagi Anda yang belum sempat ke PRJ, silakan datang ke sini karena sampai dengan 12 Juli PRJ masih akan digelar dan tiap harinya akan ada konser. Jadi, yang belum datang silakan datang ke PRJ. Ruli.
2: Terima kasih Arif Kurniawan, laporkan langsung dari PRJ. Mungkin setelah ini ada yang berminat untuk mencoba menjadi just tipper ya, karena ternyata untungnya juga luar biasa di sana, apalagi di area PRJ saat ini. Terima kasih Arif Kurniawan, laporkan langsung dari PRJ. Selamat bertugas kembali, jangan lupa untuk jalan-jalan dan belanja-belanja kuliner di sana. Dan mengisi waktu kosong bisa dilakukan dengan berbagai kegiatan murah dan bermanfaat. Di Probolinggo, Jawa Timur, Anda bisa menikmati wisata murah meriah di Lereng Bromo dengan bermodalkan Rp5.000. Sementara di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, mengisi waktu luang, puluhan emak-emak beramai-ramai membuat kreasi kue pai topping buah siwalan.
3: Mengisi libur sekolah tanpa harus merogoh kocek dalam-dalam sepertinya jadi opsi yang paling masuk akal in this economy. Di Desa Negoro Rejo, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, ada tempat wisata yang masih alami, berada di perbukitan air terjun Madukari Pura. Di tempat wisata ini, pengunjung bisa menikmati sejuknya Lereng Bromo sambil bermain ayunan, atau jika berani bisa menjajal lori-lorian. Relnya terbuat dari pelepah aren. Lori-lorian sepanjang 50 meter ini menjadi wahana favorit pengunjung. Tak hanya anak-anak, orang dewasa juga antusias menjajal lori-lorian ini.
4: Seru banget.
5: Takut nggak?
4: Enggak, lebih seneng main. Kayak apa ya, kena angin gitu loh, enak rasanya.
5: Oke. Ini mau nyoba lagi?
4: Mau.
5: Murah ya ini ya?
4: Murah banget, 5.000 bisa sepuluh main.
3: Tempat wisata ini sempat mati suri saat pandemi COVID-19. Namun berkat lembaga masyarakat desa hutan setempat, kawasan wisata ini kembali dihidupkan. Bagaimana? Tertarik datang ke sini? Mumpung libur sekolah, ajak anak-anak untuk menikmati alam Lereng Bromo.

Beginilah keseruan pelatihan pembuatan kue pai dari buah siwalan yang digelar Pusat Aksi dan Studi Pemberdayaan Indonesia atau PATMA Indonesia bersama Universitas Muhammadiyah Gresik. Pelatihan dilaksanakan di rumah produksi salah satu pengusaha jajanan di Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. 13 perempuan berstatus janda dan ibu rumah tangga diajari proses pembuatan kue hingga menjadi penganan yang siap jual. Kue yang diproduksi kali ini sengaja dibuat berbeda, unik, dan pasti.

0: pastinya menggoda selera. Topping kue pai memanfaatkan buah lokal seperti nanas, mangga, buah naga, dan buah siwalan khas Gresik yang masih banyak dijumpai di sejumlah wilayah di Gresik. Salah satu peserta mengatakan, pelatihan ini untuk memberikan tambahan keterampilan dan penghasilan karena dirinya tidak lagi bersuami.
1: Selesai pulang ke rumah, kita bisa praktek dan bisa untuk
2: usaha, ya.
1: Usaha untuk menambah penghasilan. Terutama saya kan seorang janda, bisa untuk kehidupan sehari-hari.
0: Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Janda Internasional yang jatuh setiap tanggal 23 Juni. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Cristiano Ronaldo berhasil membungkam kritikan tajam yang menerpanya dengan tampil gemilang, bahkan meraih rekor dunia saat Portugal mengalahkan Uzbekistan. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Sorry, lagi flu
2: nih. Minum dong Ultra Flu.
3: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
1: Ultra Flu, flu reda.
2: Lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
0: Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta. Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.

0: Transfer teknologi dari pembelian dua buah kapal perang dari Italia sudah mulai terwujud. Salah satunya adalah kemampuan perawatan mesin kapal yang kini telah bisa dilakukan di dalam negeri.
1: KRI Brawijaya dan KRI Prabu Siliwangi telah memperkuat armada tempur TNI Angkatan Laut. Dua kapal perang buatan Italia ini dibeli pemerintah senilai lebih dari 1 miliar euro. Sesuai Undang-Undang Industri Pertahanan, Italia diwajibkan memberikan kompensasi berupa imbal dagang dan transfer teknologi. Salah satunya adalah transfer teknologi kemampuan merawat mesin kapal perang yang diberikan kepada PT Dieselindo Utama Nusa. Banyak 4 orang teknisi perusahaan ini telah menjalani pelatihan selama 2 minggu di Italia. Selain itu, Italia juga memberikan mesin tiruan dan alat-alat khusus untuk perbaikan mesin kapal kelas KRI Brawijaya.
2: Melalui kesempatan ini, kami berharap dapat terus meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, memperkuat transfer pengetahuan dan teknologi, serta memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mendukung kemandirian industri dan kesiapan operasional alutsista.
1: Transfer teknologi ini dinilai menguntungkan karena nantinya perawatan kapal bisa dilakukan di dalam negeri. Total nilai transfer teknologi ini juga mencapai 30 juta dolar euro.
3: Dengan industri dalam negeri memiliki kemampuan ini akan bisa mendukung kesiapan kapal yang kita miliki. Kita membeli kapal juga nanti memiliki keterampilan untuk menjaga kesiapan dari kapal fregat tersebut.
1: Selain perawatan mesin, transfer teknologi lainnya adalah pembuatan simulator latihan,

0: laboratorium di Universitas Pertahanan, perawatan mesin gas turbin, dan lainnya. Tujuannya, agar pembelian kapal perang juga membangun kapabilitas industri pertahanan dan sumber daya manusia nasional. Yon Hermawan, Dwi Ari, Tangerang, Banten.
1: Kapten Timnas Nasional Portugal Cristiano Ronaldo berhasil membungkam kritikan tajam yang menerpanya sepanjang pekan ini. Ronaldo tampil gemilang bahkan meraih rekor dunia. Cristiano Ronaldo menjadi bintang lapangan lewat 2 gol pada babak pertama kontra Uzbekistan. Hasil positif ini menjadi jawaban sempurna atas kritik yang sempat didapat karena hasil imbang dalam laga perdana melawan Republik Demokratik Kongo. Dengan tambahan gol ini, Ronaldo mengukir sejarah baru sebagai pemain pertama yang mampu mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda mulai dari 2006 hingga 2026. Selain itu, ia juga meraih rekor sebagai pemain tertua sepanjang sejarah turnamen yang mampu membuat brace dalam satu laga.
2: La vida es así. Hay contrapartidas que tenemos durante los partidos, durante la vida, y lo más objetivo principal es siempre mejorar. Fue lo que hacemos. Te puedo decir que fue una semana muy, muy dura, una semana difícil, una semana que la opinión pública fue muy dura con nosotros, todos los jugadores, especial para mí y para el entrenador. Pero si es siempre así, no pasa nada, porque como debes calcular, ya son 23 años de profesión y siempre cuando las cosas van bien, Cristiano bien, cuando va mal es un retirado, ya está viejo, siempre será así. Yo llego siempre, más cedo o más tarde yo estoy lá. Por eso, es continuar mi trabajo, yo acredito mucho en lo que hago, acredito mucho que quien trabaja Dios ayuda. A mi carrera fue siempre así, no iba a mudar nada. Y estoy muy feliz, porque para mí lo principal es la equipa, estar unido con ellos, estar unido con nuestras familias, que eso sabemos que podemos controlar, todo el resto que viene de fuera no podemos controlar.
1: Satu orang tewas dan 8 terluka akibat berdesakan ketika ingin nonton bareng pertandingan Piala Dunia di Teater Romawi Amman, Yordania pada Selasa dini hari. Menurut kantor berita Yordania, ketika itu ribuan orang memenuhi Teater Romawi Amman di lapangan Hashemite untuk nonton bareng pertandingan kesebelasan Yordania melawan Aljazair pada Selasa dini hari waktu setempat. Namun karena kapasitas stadion yang terbatas membuat banyak supporter yang tidak tertampung. Mereka yang memaksa masuk ke dalam stadion terlibat aksi saling dorong yang memicu insiden ini. Dalam pertandingan tersebut, Yordania kalah 2-1 dari Aljazair. Pameran Soccer and Technology dari FIFA Museum untuk pertama kalinya digelar di Amerika Utara. Pameran yang diadakan di Vancouver, Kanada ini menarik banyak minat penggemar yang ingin melihat perkembangan sepak bola dari balik layar. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Ruli Kurniawan pamit, selamat malam, sampai jumpa.
3: Terletak di ujung timur Falls Creek, Vancouver, Kanada, gedung Science World yang menjadi tempat digelarnya pameran soccer and teknologi dari FIFA ini berada dekat dengan BC Place yang menjadi venue Piala Dunia. Lokasi ini menjadi latar yang sangat tepat untuk menampilkan evolusi sepak bola modern. Pengunjung dapat menjelajahi 5 zona bertema, yaitu penyiaran dan media, data cerdas, perwasitan dan permainan yang adil, penyelenggaraan pertandingan, dan laboratorium inovasi. Masing-masing zona menunjukkan peran teknologi dalam perkembangan sepak bola masa kini.
4: The exhibit is made out of five main areas: broadcasting and media, intelligent data, refereeing and fair play, and staging the game. So it talks about all of the ecosystem that surrounds and the technologies that helps the game be presented and be refereed in different aspects of it.
3: Pameran ini juga menampilkan berbagai artefak terkait negara tuan rumah penyelenggara Piala Dunia. Di antaranya jersey yang digunakan Kristin Sinclair saat Kanada meraih medali emas melawan Swedia di Olimpiade Tokyo 2020. Serta bola pertandingan saat Kanada melawan Kroasia di Piala Dunia 2022 ketika Alphonso Davies mencetak gol pertama Kanada di Piala Dunia. Penyelenggara berupaya agar pameran ini relevan dengan masyarakat lokal. Meski Kanada terkenal sebagai negara pecinta hoki es, antusiasme pengunjung menunjukkan sepak bola semakin digemari.
5: This was phenomenal. I wasn't sure what to expect, but to see the combination of the actual real life soccer with the technology is fascinating. I'm a bit of a soccer geek anyways, and this is particularly fascinating to see all the behind the scenes innovation that's gone on. You don't appreciate or realize until it's presented to you in this fashion, so it's been a wonderful experience.
3: Ya, para pengunjung ini mengaku mendapat pengalaman baru ketika masuk ke pameran ini. Mereka yang datang pun berasal dari berbagai negara, seperti Australia, Selandia Baru, hingga Mesir, termasuk anak-anak. Pameran Soccer and Technology dari FIFA Museum ini akan berlangsung di Science World hingga 7 September nanti.

0: Nah, paling motor, paling motor. Nah, paling motor, paling motor, paling motor.
1: Seorang pemuda berinisial RNS menjadi bulan-bulanan masa usai kepergok berusaha mencuri sepeda motor milik warga di Kelurahan Wai Urang, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Berdasarkan informasi warga, pelaku diduga tidak beraksi seorang diri. Warga memperkirakan komplotan tersebut berjumlah 4 orang dan datang menggunakan 2 sepeda motor. Aksi para pelaku terendus setelah salah seorang warga mencurigai gerak-gerik para pelaku. Kecurigaan warga kemudian terbukti ketika salah satu motor warga yang terparkir di depan rumah menjadi sasaran pencurian para pelaku. Usai warga berteriak meminta pertolongan, suasana yang saat itu cukup ramai membuat para pelaku panik dan berupaya melarikan diri. 3 pelaku lainnya kabur dengan membawa sepeda motor milik korban. Sementara satu pelaku tertinggal dan berhasil ditangkap warga. Dalam pelariannya, pelaku juga meninggalkan 1 unit sepeda motor Matic warna hitam yang digunakan saat beraksi.
2: Kami akan melakukan pendalaman terhadap rekan-rekan pelaku ataupun barang bukti sepeda motor milik korban.
3: Pelaku ini diduga ada berapa orang nih, Pak Kanit?
2: Untuk sementara, dugaan kami pelaku ada 4 orang.
1: Aksi pencurian sepeda motor milik seorang pengemudi ojek online di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara terekam kamera CCTV. Peristiwa bermula saat Sutrisno, pengemudi ojek online, mendapat orderan untuk mengantarkan seorang penumpang dari Tambun, Bekasi, Jawa Barat menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Namun, sesampainya di area pelabuhan, pelaku WS meminjam sepeda motor korban dengan alasan ingin menemui rekannya yang tidak jauh dari lokasi. Namun naas, pelaku tidak kunjung kembali. Tak hanya membawa kabur motor, pelaku juga membawa kabur handphone korban dan sempat menanyakan PIN ATM korban. Bahkan pelaku sempat meminta sejumlah uang kepada keluarganya melalui aplikasi pesan singkat di handphone korban.
4: Saat korban berada di depan kantor kesehatan, personil kami melihat dan menanyakan langsung kepada yang bersangkutan tentang kejadian yang dialami. Kemudian yang bersangkutan menceritakan bahwa telah menjadi korban penipuan atau penggelapan kendaraan milik pribadinya. Kemudian yang bersangkutan langsung diajak untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok.
1: Korban mengungkapkan jika pelaku mengaku bekerja di area pelabuhan dan mengiming-imingi uang sebesar Rp600.000 serta sejumlah telepon genggam.
5: Dari stasiun Tambun dibawa keliling kemana aja, Bang?
6: Di dalam pelabuhan aja. Pelabuhan dari niat kapal-kapal bongkar itu.
5: Nah, sepanjang jalan dia ngomongnya cerita apa aja sih yang Abang ingat, Bang?
6: Ingatnya teh, om saya kerja di Bea Cukai sini. Ntar kalau masalah HP sih gampang, dikasih HP juga saya itu. Saya mau diongkosin Rp600.000 itu, Bang, terus terang. Saya tergiurnya itu. Ntar saya mintain buat saya cuma Rp600.000 kecil. Ya ngomong apa aja, ntar sama om saya tenang, ntar minta HP ntar kasih. Ya.
1: Sepeda motor korban dari tangan pelaku dikembalikan kepada korban agar dapat kembali bekerja sebagai driver ojek online. Sementara pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka akan dijerat pasal 492 tentang penipuan dan atau pasal 486 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Halo, jumpa lagi Laca Kriminal. Kembali hadir untuk Anda untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Heranov Al-Bashir.

0: Berikutnya ke kasus yang tengah viral, Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap kekasihnya di kawasan Cilenyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, ditangkap usai mendatangi rumah mantan atasannya, Dadang Ahyar. Sebelum dibawa ke Polda Jabar, pelaku sempat minta saran dan juga perlindungan hukum kepada mantan atasannya itu. Dadang juga bernazar akan menyerahkan uang 250 juta rupiah sepenuhnya untuk korban jika dirinya yang terpilih mendapatkan hadiah sayembara itu, yang sebelumnya janjikan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bagi siapa saja yang dapat membantu penangkapan Taufik Hidayat.
1: Taufik Hidayat, pria pelaku penyekapan dan penganiayaan kekasihnya sendiri, Yuvita Trirezeki, di sebuah kamar indekos di kawasan Cilenyi hingga 3 tahun lamanya, akhirnya ditangkap pihak kepolisian Polda Jawa Barat Selasa malam. Namun ada cerita menarik di balik keberhasilan diamankannya pelaku yang datang dari seorang mantan atasan pelaku bernama Dadang Ahyar, warga Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dadang merupakan mantan rekan kerja sekaligus atasan pelaku pada tahun 2023 hingga 2024 lalu, sehingga pelaku menghubungi Dadang untuk meminta perlindungan dan saran. Meski pelaku sempat berganti-ganti nomor, pelaku akhirnya mau memenuhi panggilan Dadang untuk mendatangi kediamannya Senin lalu. Dadang menasihati Taufik agar segera menyerahkan diri sebelum pelaku ditangkap oleh polisi atau ditemukan oleh masyarakat. Taufik pun akhirnya setuju dan kembali mendatangi kediaman Dadang Selasa sore.
2: Alhamdulillah.
1: Sebelumnya Dadang sudah berkoordinasi dengan tetangganya bernama Ibda Hendi yang juga merupakan anggota polisi yang berdinas di Polda Jawa Barat. Saat pelaku kembali tiba di rumah Dadang pada Selasa sore, Ibda Hendi juga sudah berada di rumah Dadang untuk melakukan pendekatan persuasif. Hingga akhirnya pelaku diamankan petugas kepolisian Polda Jawa Barat.
3: Kebetulan saya telepon Pak Hendi. Hendi ya, Pak Ji ya? Pak Hendi kebetulan dari kepolisian juga. Saya koordinasi dengan Pak Hendi. Cuman masih bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Setiap nelpon itu. Nah, akhirnya saya udah ngobrol sama Pak Hendi. Oke, Padang, katanya gitu. Ya gimana, gini aja Pak, kalau misalkan dia rencana mau ke rumah saya, Pak Hendi siap-siap datang ke rumah. Oke, katanya gitu.
4: Dan siapa yang bisa menemukan Taufik Hidayat?
1: Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi membuat sayembara dengan hadiah 250 juta rupiah bagi siapa saja yang berhasil menangkap Taufik Hidayat. Menanggapi hal tersebut, Dadang bernazar, jika dirinya yang terpilih untuk mendapatkan hadiah sayembara tersebut, Dadang ingin menyerahkan kembali uang hadiah tersebut kepada korban untuk biaya pengobatan dan kelangsungan hidup korban usai pulih dari rumah sakit.
3: Oh iya, dengar, saya dari istri, dengar. Jadi kalau memang itu benar, ada statement kalau ada yang menyerahkan tersangka dikasih 250 juta, alhamdulillah nanti akan saya terima dan akan saya kasihkan ke korban. Jadi atau Pak KDM udahlah langsung aja kasihin ke korban gitu. Soalnya lebih membutuhkan dia itu. Kasihan sekali.
1: Taufik Hidayat diamankan di kediaman Dadang pada Selasa sore. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan mendalam penyidik kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Usai tersangka Taufik Hidayat ditangkap, bagaimana perkembangan kasus penyekapan perempuan di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung? Kita langsung tanyakan ke rekan kami, koresponden CNN Indonesia, Kiki Haryadi, yang tengah berada di Polda Jawa Barat. Halo Kiki, bagaimana perkembangan kasus ini dan apa motif pelaku sebenarnya? Silakan.
5: Ya, selamat sore Heranov. Tadi sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat, pihak kepolisian melakukan konferensi pers untuk memberikan keterangan lebih lanjut terkait dengan perkembangan kasus penganiayaan dan juga penyekapan seorang perempuan di Kabupaten Bandung. Tetapi sebetulnya

0: Sebetulnya belum ada perkembangan signifikan ataupun informasi lebih lanjut yang kemudian bisa kami dapatkan dari pihak kepolisian, karena memang dari pihak kepolisian sendiri mengatakan bahwa hingga saat ini proses penyidikan masih terus dilakukan terhadap pelaku yang kemarin malam sudah diamankan oleh pihak kepolisian dan saat ini berada di kawasan Mapolda Provinsi Jawa Barat begitu. Adapun tadi Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombespol Hendra Rohmawan mengatakan bahwa ada sejumlah alat bukti yang kemudian sudah diamankan oleh pihak kepolisian, tadi juga sempat dijembrengkan atau diperlihatkan begitu kepada teman-teman media terkait dengan barang bukti apa saja yang sudah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Yang pertama ada helm, kemudian juga ada senjata tajam, lalu juga ada beberapa botol infus yang kemudian juga kita pertanyakan untuk apa ini ya botol infus dan juga apa yang kemudian digunakan oleh pelaku terhadap korbannya. Namun demikian pihak kepolisian belum bisa menjawab secara detail karena tadi Heranov, karena pendalamannya, penyidikannya masih terus dilakukan. Sehingga tadi yang disampaikan hanyalah update mengkonfirmasi bahwa betul ini pelaku sudah berhasil ditangkap di kawasan Majalaya, Kabupaten Bandung. Adapun pendalaman motif dan lain sebagainya masih terus didalami. Nah, pihak kepolisian meminta waktu agar kemudian nanti ketika hasilnya sudah didapatkan, akan kembali disampaikan rilisnya kepada masyarakat melalui media, tentu saja untuk menyampaikan apa yang menjadi motif dan juga bagaimana kronologi lengkap dari peristiwa yang kemudian terjadi di kawasan Bandung, Jawa Barat ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi pagi kami sempat bertemu dengan keluarga korban, dalam hal ini adalah tante atau bibi dari korban yang kemudian datang ke Mapolda Jawa Barat. Kami tanya, apa yang membuat mereka datang ke Mapolda? Selain untuk berkomunikasi tentu saja dengan pihak kepolisian, pihak keluarga sebetulnya ingin menemui langsung pelaku yakni Taufik Hidayat yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Namun memang belum diizinkan atau bahkan mungkin tidak diizinkan oleh pihak kepolisian untuk pihak keluarga menemui langsung dari pelaku. Tetapi yang jelas tadi keluarga korban menyampaikan kepada kami bahwa menyerahkan secara keseluruhan kepada pihak kepolisian, proses hukumnya tentu saja didukung oleh pihak keluarga dan kemudian bisa mendapatkan sesuatu yang sangat adil bagi korban. Tadi juga bibi korban sempat menyampaikan kondisi terkini dari korban yang hingga saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Dari tanggal 10 Juni hingga sekarang tanggal 24 Juni kurang lebih sudah 2 pekan. Artinya apa namanya perawatan diterima oleh korban ini memang sudah menunjukkan progres kesehatan yang signifikan begitu dari korban begitu ya. Korban mengaku sudah bisa mulai berkomunikasi dengan keluarga. Korban juga sudah mengingat sedikit banyak peristiwa yang kemudian sudah terjadi. Tetapi memang pihak keluarga ini masih membatasi pertanyaan-pertanyaan kepada korban untuk kemudian membuat mental korban ini tetap baik dan juga aman. Tentu saja ini didasari dari petunjuk-petunjuk dari tim kesehatan begitu. Dan korban ini dapat dikatakan sebagai saksi mahkota atau saksi kunci dari kasus ini. Nanti juga pihak kepolisian juga masih menunggu waktu atau mungkin bahkan mungkin sudah mulai tapi dengan pola yang sedikit-sedikit untuk memintai keterangan dari korban untuk mendalami dan juga menguak dari kasus penyekapan dan juga penganiayaan yang dilakukan oleh Taufik Hidayat terhadap perempuan berinisial Y yang berusia 29 tahun. Heranov.
1: Baik Kiki, terima kasih untuk laporannya untuk program Lacak Kriminal. Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan Yuvita Tri Rezeki akhirnya ditangkap polisi setelah buron usai kasus ini pun viral. Publik geram dengan aksi sadis Taufik Hidayat dan berharap pelaku dihukum berat. Hukuman berat untuk Taufik bukan tanpa alasan. Penderitaan Yuvita akan dialaminya seumur hidup. Terlebih luka parah di wajahnya akan terus membekas dan trauma sulit untuk dihilangkan. Selengkapnya kami sajikan dalam Inside Crime berikut ini untuk Anda.
2: Pengen bisa lihat lagi ya, Teteh, kayak dia. Teteh nanti di sana, kalau ada punya rezeki mah, pengen luang ini, sembako, pengen ada dagangan. Dan sekarang Teteh kan nggak bisa kerja kayak dulu.
3: Ingin bisa melihat lagi. Itulah ungkapan Yuvita saat menelpon sang adik Syahrul Ulum yang ditemui di kediamannya di kawasan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ungkapan ingin bisa melihat

0: coba menelusuri kasus ini dengan mendatangi keluarga Yuvita di Desa Jelegong, Kecamatan Ranca Ekek, Bandung, Jawa Barat.
1: Saat ini saya sedang berada di kawasan Ranca Ekek untuk menuju ke rumah korban. Dan saya ingin mencoba berbincang begitu dengan keluarga korban terkait kondisi korban pada saat ini.
0: Dari keterangan yang didapat dari pihak keluarga dan kepolisian, korban Yuvita dan Taufik berkenalan di sebuah konser musik di kota Bandung pada 2023 silam. Usai pertemuan di konser itulah, Yuvita tidak pulang ke rumah. Keluarga sempat mengunggah di media sosial bahwa Yuvita sebagai orang hilang. Namun selang beberapa lama, keluarga dihubungi pesan WhatsApp dari nomor Yuvita yang meminta keluarga tidak usah mencarinya lagi karena dirinya sudah dewasa. Belakangan, keluarga curiga pesan WhatsApp dikirim oleh pelaku. Lalu pada Rabu 10 Juni, keluarga terkejut setelah menerima pesan dari nomor tidak dikenal yang mengabarkan Yuvita sedang dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung akibat kecelakaan.
2: Kalau kondisi kakak sekarang, alhamdulillah ya, kakak sekarang mah udah baik-baik gitu. Bilang juga ngomong udah alhamdulillah lancar gitu. Muka udah kelihatan gitu, wajahnya gitu. Udah alhamdulillah udah baik-baik aja lah kakak kondisinya sekarang mah gitu. Ya harapan kakak itu yang pertama, terus bilang ke Saruma, kakak tuh nanti pulang pengen ngebantu ekonomi keluarga lagi. Kalau punya rezeki mah nanti kakak pengen dagang-dagangan gitu, warung semako, kakak itu bilang.
0: Aksi sadis Taufik terhadap Yuvita pun akhirnya mulai terungkap pada Maret 2026. Saat Taufik bersama Yuvita pindah ke sebuah rumah kos di kawasan Cinunuk, Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Dari kesaksian warga, saat pindah ke rumah kos, kondisi Yuvita terlihat memprihatinkan.
1: Inilah lokasi kamar kos tempat korban YTT disekap dan dianiaya oleh TH. Informasi yang kami dapatkan memang selama kurang lebih 3 tahun, pelaku TH ini terus menyekap dan membawa YTT berpindah-pindah kosan. Dan kosan ini menjadi kosan terakhir yang mereka tinggali selama kurang lebih 3 bulan. Dan pada hari Selasa ini, 23 Juni, tim dari Polda Jawa Barat juga telah datang ke lokasi untuk melakukan olah TKP.
0: Penjaga kos yang kami temui di lokasi pun mengungkapkan bagaimana kebohongan Taufik terbongkar. Penjaga kos bernama Reza Rohendi mengaku curiga saat Taufik yang mengaku sebagai suami mengatakan Yuvita tengah sakit.
3: Kalau pertama sebulannya aman gitu kan, gak ada tindakan apa, biasa-biasa aja lah selayaknya yang kos gitu kan. Cuman keserinya semenjak Bapak terus nyaranin harus ada surat nikah, dia tuh makin gak jelas lah gitu kan kelakuannya tuh. Ada yang kos, gak permisi, lewat tanpa permisi marah gitu kan.
0: Rasa iba penjaga kos akhirnya membongkar kebohongan Taufik saat penjaga kos dan warga membawa Yuvita ke rumah sakit.
3: Pas di rumah sakit itu gak mau menghadap gitu kan. Harusnya kan seorang suami itu menghadap kan. Kalau bawa istrinya berobat ke rumah sakit, ini enggak. Malah bapak yang harus mengaku sebagai saudaranya gitu. Awalnya di ujung berung nih. Nah, habis itu pas nyampe ujung berung, bapak tuh baru tahu lukanya atau keadaan si pasien tuh apa ya, parah, memprihatinkan lah keadaan si pasien tuh, memprihatinkan. Baru tahu tuh di rumah sakit ujung berung gitu kan, bilangnya jatuh, cuman kok separah ini.
0: Selasa 23 Juni, kepolisian daerah Jawa Barat akhirnya berhasil menangkap Taufik di tempat persembunyiannya di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Keluarga berharap pelaku dihukum berat karena penderitaan yang berat dialami Yuvita seumur hidupnya. Tim Liputan CNN Indonesia, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
4: Sejumlah emak-emak di Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur menggerebek sebuah kontrakan yang diduga digunakan untuk melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Selengkapnya usai jeda berikut.

0: Temui Odai Qodariyah, bukan dokter, bukan apoteker, tapi penjaga ilmu yang hampir punah. Ratusan tanaman obat ia kenali satu persatu. Di tangannya warisan nenek moyang tak mati. Ia ajarkan warga menanam, meracik, dan menyembuhkan. Karena kesehatan sejati berawal dari bumi sendiri.
1: Nanti siapa lagi yang akan tahu gitu bahwa Tuhan itu telah menurunkan di bumi kita itu sesuatu tanaman atau tumbuhan yang sangat sangat bermanfaat.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pelestari tanaman obat Nusantara, Minggu 28 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

Ke kasus berikutnya, ada seorang anak jalanan temukan tewas dengan luka parah pada bagian wajah. Nah, sementara itu seorang perempuan tega menganiaya anak tirinya hingga mengalami luka lebam di bagian mata dan tubuh sang anak.

0: Warga dan pengguna jalan di sekitar perempatan Pilang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, digemparkan oleh tewasnya anak jalanan yang terkapar di belakang warung kopi pada Senin pagi. Korban diketahui bernama Andika Wahyu Santoso, 22 tahun, ditemukan pertama kali oleh pemilik warung kopi, warga setempat. Wajah korban remuk bersimbah darah. Di tembok sekitar TKP didapati percikan darah dan batu berukuran besar berlumuran darah. Korban dikenal warga sebagai manusia silver yang minta-minta uang di perempatan Pilang. Dari TKP, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, mulai batu berukuran besar dan botol plastik bekas minuman keras. Dugaan kuat korban tewas dibunuh oleh teman-temannya. Anak perempuan berinisial A, 9 tahun yang dianiaya ibu tirinya ini mengalami luka serius di bagian mata, wajah, dan tangannya. Kekerasan ini diketahui terjadi pada Sabtu 13 Juni 2026 lalu di Kavling Bukit Kamboja, Kecamatan Saguling, Kota Batam. Kapolsek Saguling, Ibtu Husnul Afkar pada Senin pagi menyebut penganiayaan terjadi lantaran ibu tiri korban kesal karena korban tidak mau menjaga adiknya dan terus asik bermain. Pelaku yang kesal saat sedang masak memukul korban dengan gantungan baju dan kayu pengepel. Saat ini korban masih dirawat di Rumah Sakit Embung Fatimah, sementara pelaku ditahan di Mapolsek Sagulung.
1: Saat ini kami telah melakukan penyelidikan dan perkara ini sudah naik sidik dan ditetapkan tersangka atas nama VJ, inisial VJ, 38 tahun. Dan sekarang sudah kita tahan di rutan Polsek Sagulung.
0: Kasus penganiayaan ini terungkap komunitas ojek online. Ketua Umum Komunitas Driver Andalan, Feryandi Tarigan, awalnya menerima permintaan bantuan dari ayah korban yang mengaku anaknya sakit terjatuh di dekat kamar mandi. Namun, ketika korban diajak keluar oleh Satgas Komunitas Ojol, bocah tersebut mengaku telah dipukul oleh ibunya.
2: Mama jahat sama Aca?
3: Iya.
2: Sering Aca dipukul?
3: Iya, Om.
0: Komunitas Ojol pun berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Ibu kandung bocah perempuan menjadi korban penganiayaan ibu tiri di Batam, Kepulauan Riau, menangis saat mengetahui nasib naas buah hatinya setelah berpisah mantan suami, bahkan melarang ibu kandung korban untuk menemui anaknya.
5: Serokok semua ya?
6: Saya akan memperjuangkan dan berusaha untuk pulang. Saya minta keadilan untuk anak saya.
7: Nur Aini Dewi, ibu kandung bocah perempuan berinisial RA, tidak kuasa menahan air mata saat mengetahui nasib naas yang menimpa anak perempuannya yang masih berusia 9 tahun itu. RA jadi korban penganiayaan oleh FJ, ibu tirinya, bersama R, mantan suami Nur Aini.

0: Nur Aini mengaku sudah 4 tahun berpisah dengan anak kandungnya setelah bercerai dengan R. R bahkan disebut tidak mengizinkan Nur Aini untuk menjenguk RA. Kini, Nur Aini yang bekerja sebagai TKW di Malaysia tengah berupaya pulang ke tanah air agar bisa melihat langsung kondisi buah hatinya yang masih dirawat di rumah sakit.
1: Sementara keadaan saya dekat sini, saya berada jauh daripada anak saya. Saya sekarang bekerja sebagai TKI di Malaysia. Saya akan memperjuangkan dan berusaha untuk pulang. Saya minta keadilan untuk anak saya.
0: Kasus ini terungkap setelah anggota dari komunitas driver andalan online Batam menerima foto yang dikirim R, ayah RA, ke grup WhatsApp. R meminta bantuan donasi pengobatan anaknya dengan alasan korban jatuh dari kamar mandi. Namun, setelah ditemui langsung, RA mengaku sering dipukuli oleh ibu tirinya sehingga mengalami luka lebam di bagian mata dan bukan jatuh dari kamar mandi. Kekerasan ini diketahui terjadi pada Sabtu 13 Juni 2026 di Kavling Bukit Kamboja, Kecamatan Sanggulung, Kota Batam. Peristiwa ini dilaporkan ke Polsek Sanggulung. Menurut polisi pada Senin, ibu tiri korban kesal karena korban tak mau menjaga adiknya dan malah asik bermain. Minggu 21 Juni 2026, polisi menangkap FJ ibu tiri korban dan RA ayah korban. Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ke kasus lain, sejumlah emak-emak di Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur yang menggerebek sebuah kontrakan yang diduga digunakan untuk melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.
3: Sejumlah emak-emak di Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur menggerebek sebuah kontrakan yang diduga digunakan untuk melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Penggerebekan berawal dari kecurigaan warga sekitar kontrakan yang sering melihat terduga pelaku membawa masuk anak perempuan di bawah umur saat istrinya sedang bekerja. Warga yang geram melakukan aksi penggerebekan pada Jumat lalu. Saat digerebek, terduga pelaku kedapatan sedang bersama anak perempuan di bawah umur. Karena panik, terduga pelaku berusaha melarikan diri dengan menjebol plafon kontrakan. Namun warga berhasil menangkapnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pemirsa, anak-anak berhak sepenuhnya bebas dari eksploitasi ekonomi dan seksual. Hukum di Indonesia secara tegas menjamin hak ini dan juga mewajibkan negara, masyarakat, serta keluarga untuk bersama-sama memerangi segala bentuk tindakan yang merugikan masa depan mereka. Hak perlindungan anak dalam landasan hukum perlindungan anak Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 pasal 59 dan pasal 66 menetapkan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan khusus termasuk perlindungan dari eksploitasi baik ekonomi maupun seksual. Yang kedua, larangan eksploitasi. Sedangkan dalam pasal 76I secara spesifik melarang setiap orang untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak. Bentuk eksploitasi yang dilarang. Yang pertama, eksploitasi ekonomi. Mempekerjakan anak di bawah umur yang menyalahi ketentuan memaksa anak bekerja untuk mencari keuntungan seperti mengemis, menjadi pekerja paksa atau bentuk perbudakan modern lainnya. Yang kedua, eksploitasi seksual. Melibatkan anak dalam pelacuran, pornografi atau tindakan asusila demi tujuan komersial maupun pemuasan nafsu orang lain. Kita lihat sanksi bagi pelaku tindak pidana eksploitasi terhadap anak diancam dengan sanksi pidana berat berupa. Yang pertama, sanksi eksploitasi ekonomi. Dipidana penjara maksimal 10 tahun dan atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Yang kedua, sanksi eksploitasi seksual. Sanksi pidana penjara dapat mencapai belasan tahun hingga seumur hidup tergantung pada dampak yang dialami oleh korban seperti luka berat, trauma, atau kematian. Kita ke kasus berikutnya, ada seorang ibu yang tengah berboncengan motor dengan anaknya menjadi korban pelemparan bom molotov di sebuah gang di kawasan Koja, Jakarta Utara. Pelaku diduga ingin melempar bom molotov ke warga lain yang tengah menjalin hubungan asmara dengan mantan istri pelaku.

Inilah detik-detik aksi pelemparan bom Molotov di dalam gang sempit di Jalan Mandiri 2, Kampung Tanah Merah, Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara, pada Senin 22 Juni. Dua pemuda terekam CCTV melintas dengan membawa masing-masing satu botol bom Molotov. Tidak lama

0: Kemudian pelaku melemparkan bom molotov tersebut ke arah sejumlah warga yang sedang duduk. Warga berhasil menghindari lemparan bom molotov, namun bom molotov meledak di saat seorang ibu bersama anaknya yang berboncengan motor tengah melintas di lokasi kejadian. Letupan api yang cukup besar membuat ibu panik hingga kendaraannya menabrak tembok rumah warga dan membuatnya terjatuh dari motor dan mengalami luka di bagian kaki. Sejumlah warga kemudian mengejar pelaku dan warga lain menolong ibu dan anak tersebut. Ditemui di lokasi kejadian Selasa siang, korban menduga menjadi korban salah sasaran. Pelaku diduga mengincar salah satu warga yang tengah duduk di lokasi kejadian lantaran warga tersebut tengah menjalin hubungan dengan mantan istri pelaku.
1: Mungkin mau nyerang yang
2: lagi duduk ya, itu ya.
1: Gitu. Jadi ternyata pas beran saya lewat ya udah gitu. Jadi kena sasarannya ya itu ke saya itu.
0: Selasa sore, kepolisian sektor Koja melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah warga. Dari keterangan saksi, sebelum melakukan aksi pelemparan molotov, pelaku sempat cekcok dengan salah satu warga lantaran cemburu.
3: Yang rumahnya pada waktu subuh itu didatangi oleh pelaku. Jadi karena cemburu, si pelaku ini maunya mantan istrinya ini berpacaran dengan bukan dari wilayah itu.
0: Hingga saat ini pelaku yang juga diketahui residivis pencurian sepeda motor masih buron. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Ada seorang emak-emak terpergok akan mencopet di dalam bus TransJakarta rute Kampung Melayu Juanda. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Prestasi untuk Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
4: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
5: Berikutnya ada...

0: Sepasang suami istri atau ada seorang suami nih ya di Denpasar Bali melaporkan istrinya ke polisi karena tidak melahirkan anak di tanggal dan rumah sakit yang diinginkan suami dengan laporan dugaan penggelapan asal-usul anak. Di lokasi lain, Direktorat Reserse Siber Polda Jatim bersama Kanwil Imigrasi Jawa Timur ini menangkap dua WNA asal Afrika usai menipu puluhan wanita parubaya dengan modus percintaan palsu di dunia maya.
1: Dua WNA asal Pantai Gading dan Ghana ditangkap oleh penyidik Ditsiber Polda Jatim bersama petugas Kanwil Imigrasi Jawa Timur. Mereka diduga merupakan pelaku penipuan love scamming serta pelanggaran izin tinggal. Berawal dari pelanggaran imigrasi yakni soal izin tinggal terhadap 4 WNA asal Afrika, Kanwil Imigrasi Jatim berkoordinasi dengan Direktorat Siber Polda Jatim setelah adanya laporan korban penipuan online yang dilakukan oleh dua WNA. Polisi menyebut dalam kasus penipuan ini 3 orang ditetapkan sebagai tersangka, di antaranya 2 WNA sementara 1 orang merupakan WNI. Untuk melancarkan aksinya, tersangka melakukan percakapan rayuan melalui platform digital. Setelah korban terjerat, tersangka berpura-pura mengirimkan hadiah barang mewah. Namun, tersangka berdalih barang tersebut tertahan di imigrasi dan korban diminta mengirimkan sejumlah uang kepada tersangka dengan dalih untuk menebus barang tersebut. Dalam pengungkapan tersebut, 58 wanita menjadi korban. Mirisnya, rata-rata korban merupakan wanita paruh baya. Dari 58 korban tersebut, total kerugian para korban mencapai 1,1 miliar rupiah. Polisi masih mengembangkan kasus ini terkait kemungkinan adanya tersangka lainnya.
2: Adapun peran dari saudara Atse, yang bersangkutan membuat akun media sosial, baik Facebook, TikTok, WhatsApp, untuk mencari calon korban yang bergender perempuan dengan kisaran usia 45-60 tahun. Lalu kemudian mengirimkan pesan melalui WhatsApp, pesan TikTok, ataupun Facebook kepada korban untuk melakukan penipuan online dengan modus love scamming atau berpura-pura mencintai. Jadi mereka pelaku ini berusaha bonding dengan korban supaya dipercaya, supaya terjadi hubungan selayaknya orang seperti pacaran. Kemudian berpura-pura memberikan hadiah kepada korban dan akan melakukan pengiriman sebuah barang melalui ekspedisi.
1: Siti Sapura sebagai tim kuasa hukum KC Senin siang mendatangi Mapolresta Denpasar. Kedatangan mereka guna memohon kepada Kapolresta Denpasar untuk menghentikan penyidikan kasus penggelapan asal-usul anak yang dilaporkan sang suami. Kasus ini bermula saat suami KC berinisial RSL meminta istrinya yang tengah hamil melahirkan hasil pernikahan mereka tanggal 22 Februari 2026 di rumah sakit yang telah ditentukan. Namun, KC sang istri yang kehamilannya tengah mengalami kontraksi melahirkan anaknya lebih cepat di tanggal 14 Februari secara sesar di rumah sakit terdekat di luar tanggal dan tempat yang ditentukan suaminya. Suaminya lalu mengadukan istrinya ke polisi Maret 2026 lalu dengan tuduhan penggelapan asal-usul.
3: Ada seorang laki-laki status suami melaporkan istrinya hanya karena tidak melahirkan di tempat di mana yang dia tuju. Misalnya, si laki mintanya, kamu harus lahir di rumah sakit B. Melahirkannya di rumah sakit A, tapi lebih dulu dari yang sepakati. Ini dilaporkan, laporannya pasal 401 KUHP, yaitu dianggap menyembunyikan kelahiran atau menyembunyikan identitas.
1: Malangnya, hingga kini anak suami istri yang tengah berkonflik ini sudah memasuki usia 4 bulan, namun belum memiliki akte kelahiran karena akta perkawinan masih di bawah sang suami. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan informasi lainnya hadir usai jeda pemirsa. Untuk itu tetaplah bersama kami di Lacak Kriminal.
4: Halo, good morning.
5: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
5: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
7: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
8: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
5: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
9: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
10: Bila kalian melakukan hitam piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
11: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
5: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
0: Berikutnya, pemerintah bersama Bea Cukai dan Polda Metro Jaya mengungkap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal atau balpres dengan nilai ekonomi puluhan miliar rupiah. Informasi itu pun sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Laca Kriminal edisi hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Heranov Al-Bashir pamit, terima kasih, sampai jumpa.
1: Pemerintah melalui Bea Cukai mengungkap dua kasus dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan sejumlah gudang di Kalimantan Barat. Kasus di Tanjung Priok berawal dari informasi intelijen terkait dugaan pengiriman ballpress menggunakan kapal KM Eden Mas dari Pontianak menuju Jakarta. Dari 268 kontainer yang diangkut, petugas menemukan 43 kontainer yang terindikasi berisi pakaian bekas impor. Total muatan dalam 43 kontainer diperkirakan mencapai 4.687 bal dengan nilai ekonomi sekitar 37,5 miliar rupiah. Hasil penindakan di Tanjung Priok dikembangkan ke Kalimantan Barat. Tim gabungan menemukan dua lokasi gudang di Kabupaten Kuburaya dan Mempawah yang diduga menjadi tempat penimbunan ballpress. Dari dua lokasi tersebut, petugas mengamankan 2.060 bal pakaian bekas ilegal dengan nilai ekonomi mencapai 16,48 miliar rupiah.
12: Pemerintah akan menelusuri pemilik gudang yang menjadi lokasi penimbunan di Kalimantan Barat serta pihak terkait dengan pemilikan 43 kontainer di Jakarta. Seluruh proses penegakan hukum akan dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kita sedang mencari cara hukum untuk menahan kapal atau menghukum kapal atau pemilik kapal yang melakukan kegiatan yang terlibat dalam kegiatan seperti ini.
1: Kasubit Tipiter di Treskrimsus Polda Metro Jaya mengatakan pihaknya akan menjerat pelaku dengan undang-undang yang hukumannya lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Pengiriman Sampah.
13: Kemudian kami juga akan mencoba menerapkan undang-undang yang ancamannya lebih tinggi melalui Undang-Undang Sampah, di mana dijelaskan di dalam Undang-Undang Sampah dilarang melakukan importasi sampah ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila kita kenakan

0: Ratusan warga memadati Jalan Dewi Sartika, Jatinegara, Jakarta Timur Selasa malam. Sebuah aksi penjamretan membuat warga geram. Penjamret menyasar seorang perempuan mengendarai sepeda motor dan kemudian menendang sepeda motornya. Teriakan korban memancing warga untuk mengejar pelaku. Kedua pelaku yang hendak melarikan diri terjatuh saat hendak menerjang pembatas jalan dan akhirnya diamankan petugas.
1: Kita tuh kan mau lihat Google Map, pesannya online, jadi kita buka Google Map, terus berhenti. Pas buka HP, dia pertamanya nariknya nggak dapat, terus digoyang-goyang. Habis itu dapat, terus motor ditendang, tapi kaminya nggak jatuh, kami langsung kejar, langsung bilang jamret-jamret. Karena lampu merah, jadi kan macet lampu merah, jadi dia berhenti. Awalnya dia tuh mau loterin HP-nya nih, sampai tergores kan. Karena mungkin dia lihat ramai, dia lari menuju sini, tenaga warga.
0: Walau petugas kepolisian dan TNI sempat kesulitan saat hendak mengevakuasi, namun akhirnya petugas bisa membawa keduanya ke kantor Polsek Kramat Jati, Jakarta Timur. Sementara itu, aksi penjamretan juga menyasar seorang warga negara asing. Penjamretan terjadi saat korban bernama Birol Yilmaz dan rekan perempuannya berjalan kaki dari arah Bungur menuju Pasar Baru, Jakarta Pusat. Ketika hendak menunggu di lampu merah Gunung Sahari, dua pelaku yang berboncengan sepeda motor menjamret telepon genggam korban seharga 20 juta rupiah. Para pelaku kemudian melarikan diri ke arah Simpang 5 Senen. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra pada Selasa malam menyatakan timnya telah melakukan penyelidikan.
2: Saat ini kami sedang menelusuri CCTV termasuk keterangan saksi yang berada di TKP maupun di tempat jalur yang diperkirakan pelaku melarikan diri.
3: Dugaannya pelaku ini memang pemain lama, kawakan atau
2: gimana? Dugaan kami seperti itu, bahwa memang yang bersangkutan atau pelaku ini, dua orang ini memang mengincar orang yang sendirian menggunakan handphone pada malam hari berjalan kaki dan juga kurang waspada.
0: Aksi penjamretan yang dialami warga negara asing bukanlah kali pertama terjadi. Sebelumnya, seorang WNA asal Jerman menjadi korban penjamretan di Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada 19 April lalu. Berlanjut pada aksi penjamretan yang juga dialami WNA asal Italia di Bundaran HI, Menteng pada 14 Mei lalu. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Kasus penyekapan dan penganiayaan kekasih selama 3 tahun di Bandung, Jawa Barat tentu mengusik rasa kemanusiaan kita. Bagaimana tindakan keji seperti ini bisa terjadi dalam rentang waktu yang cukup lama? Kami akan membahas dalam segmen dialog nanti. Kali ini bersama saya Bram Herlambang dan kita mulai Prime News selengkapnya.

0: Pelaku penyekapan dan penganiayaan di Bandung, Jawa Barat ditangkap oleh polisi, namun hingga kini motif pelaku masih terus didalami oleh kepolisian.
1: Kapolda Jawa Barat menangkap Taufik Hidayat, tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan seorang perempuan di Bandung, Jawa Barat. TH berhasil dibekuk kepolisian pada Selasa malam di wilayah Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Rabu siang, polisi menunjukkan sejumlah barang bukti dari kasus ini, mulai dari helm, senjata tajam, beberapa baju, hingga botol infus. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan menyampaikan, penyidikan terhadap tersangka terus dilakukan. Hingga kini motif pelaku melakukan aksi keji ini masih terus didalami.
2: Kita lakukan awal, ya. Demikian juga tes urin, ya, hasilnya juga negatif. Demikian juga rekan-rekan sekalian, kita lakukan cek fisik seluruh badan dan tidak ada bentuk kekerasan yang kita lakukan kepada yang bersangkutan maupun orang lain. Dan rekan-rekan sekalian, pada hari ini perlu kami sampaikan mohon kesabaran kepada rekan-rekan seluruh media. Ya, kami masih dalami, ya, dan sehingga kami saat ini belum bisa menyampaikan informasi lebih banyak lagi, ya. Tapi yakinkan pada kami semuanya bahwa kami akan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan ini secara.
1: Sebelumnya pada Rabu pagi, salah satu keluarga korban mendatangi Mapolda Jawa Barat. Ia menyampaikan bahwa keluarga telah menyerahkan kasus hukum ini kepada kepolisian. Hingga kini kondisi korban masih dalam pemulihan dengan beberapa tindakan yang diberikan tim dokter Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung.
3: Saya ngobrol terus sama dia, cuman untuk menggali informasi, kamu diapain sih? Saya masih menjaga mental dia juga sendiri. Cuman kalau dia masih ingat kronologi dia diapain, dia masih bisa cerita. Ya untungnya nggak sampai mit-amit ya, nggak sampai geger otak itu.

0: Menurut penuturan keluarga, hampir 3 tahun keluarga kehilangan komunikasi dengan korban. Korban kembali ditemukan pada Rabu 10 Juni lalu setelah sang ayah menerima pesan bahwa korban dirawat di RSHS karena kecelakaan. Kiki Haryadi, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
1: Kasus penyekapan dan penganiayaan kekasih selama 3 tahun di Bandung, Jawa Barat tentu mengusik rasa kemanusiaan kita. Bagaimana tindakan keji seperti ini bisa terjadi dalam rentang waktu yang cukup lama? Benarkah ini bukan hanya soal perilaku yang menyimpang tapi juga mengarah pada gangguan jiwa? Dan seberapa panjang pemulihan yang dibutuhkan bagi korban mengembalikan kuasa yang selama ini telah direnggut oleh pelaku? Dan untuk menjawab dan juga menganalisanya sudah bersama kami dari luar studio, yakni konsultan psikiatri forensik Aditya Sigit Ramadianto. Mas Adit, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Baik, terima kasih Mas Adit sudah berkenan bergabung langsung saja. Jadi sejauh ini memang polisi masih menduga bahwa penguasaan harta korban menjadi alasan utama kenapa kemudian penyekapan dilakukan dengan rentang waktu 3 tahun, cukup lama. Tapi apakah benar kalau kita lihat dari kacamata psikologi memang hanya soal itu atau kemudian ini soal relasi superior dan inferior begitu Mas?
2: Oke. Jadi kalau tentang kasus ini kita karena belum meriksa, kita tidak bisa berikan informasi yang spesifik. Tapi benar bahwa banyak hal yang perlu dipertimbangkan ketika kita membicarakan sebuah motif atau penyebab seseorang melakukan suatu tindakan yang kita sebut kekerasan lah gitu. Tadi bisa memang karena penguasaan harta, bisa juga karena ada rilis ekspresi emosi yang dibutuhkan atau kemudian ada kebutuhan untuk tadi feeling dominan untuk mengatur, menguasai dan sebagainya. Itu jadi memang banyak faktor yang kadang emang tidak bisa satu faktor tertentu, dalam arti bisa jadi saling berkaitan satu sama lain. Tapi memang benar bahwa diperlukan pemeriksaan yang lebih dalam, nggak bisa kita terawang dari luar secara superficial apa yang menyebabkan seseorang itu melakukan suatu tindakan kejahatan gitu.
1: Oke, tapi kalau kemudian melihat sejauh ini apa yang terjadi bahwa penyekapan tidak boleh berkomunikasi, semuanya dibatasi. Apakah ini memang hanya soal hasrat dominasi tadi, Mas Adit?
2: Tadi kan bisa dalam arti sampai mengontrol yang sampai mengisolasi seseorang dari lingkungan sosialnya gitu. Karena di pikirannya mereka mungkin dikhawatirkan kalau ada kontak dengan dunia luar dan sebagainya itu bisa merusak dunia dominasi atau kontrol yang sedang dibangun gitu. Jadi memang pasti ada buat kita yang dari luar pasti ini kok agak mencengangkan atau nggak kebayang gitu. Tapi memang perlu dicari tuh apa ya kira-kira di dalam kepalanya tadi berbagai kemungkinan yang menyebabkan orang itu bisa melakukan suatu tindakan kejahatan yang ya dalam tanda kutip extraordinary sampai bisa kian lama gitu.
1: Oke, Mas, kalau kemudian dari pengalaman Anda mungkin Anda pernah mengalami beberapa kasus yang mirip atau serupa. Apa yang sebetulnya bisa kami sebagai awam bayangkan endgame dari sebuah penyekapan? Apakah kemudian dengan kemarin terjadi luka dibawa ke rumah sakit mau tidak mau menghubungi keluarga korban itu sudah masuk dalam plan orang yang melakukan hal seperti ini?
2: Nah, baik lagi kita perlu lihat ini apakah sebuah ya kalau sekian lama pasti kemungkinan ini sekedar impulsif rilis ekspresi emosi yang tidak tertahan, mungkin kemungkinan lebih kecil gitu. Berarti kan ada suatu plan yang lebih panjang gitu. Tadi termasuk ada sikap sampai melukai, menyekap sekian lama dan sebagainya. Nah, endgame-nya tentu yang saat ini yang tahu adalah hanyalah orang tersebut dan yang memeriksa. Tapi tadi bisa kita bayangkan apakah memang ada tujuan memang sampai membahayakan nyawanya si korban tersebut atau memang tadi di skip sekian lama karena memang endgame-nya adalah ya tadi kontrolnya itu. Jadi kalau istilahnya sampai ada perilaku membunuh atap kan berhenti kontrolnya. Jadi kenapa itu mungkin di-keep sekian lama? Jadi memang kemungkinan-kemungkinan itu yang perlu dipertimbangkan gitu, yang tidak bisa kita lihat tadi secara sekilas kita tebak-tebak dari perilakunya di luar tentu nggak bisa, karena kalau kita membicarakan suatu motif perilaku kita bisa lihat. Tapi pikiran itu kan sesuatu yang harus didalami secara langsung dari orangnya, gitu.
1: Oke, jadi kalau kemudian saya sebagai awam bertanya, apakah ini adalah pelaku yang hanya manipulatif, yang kemudian ingin berkuasa, ingin dominan, atau kemudian ini sudah mengarah pada gangguan kejiwaan? Apakah ini terlalu dini saya menanyakan itu kepada Anda?
2: Oke, jadi memang rasanya itu tadi kalau mendiagnosis gangguan jiwa atau bahkan penyebab spesifik seperti apa itu tentu perlu data yang jauh lebih banyak dari itu. Tapi yang perlu kita ingat bahwa gangguan jiwa itu tidak serta-merta menyebabkan orang melakukan tindakan kejahatan, apalagi yang extraordinary seperti ini. Malah sebaliknya, orang dengan gangguan jiwa jauh lebih sering menjadi korban dibandingkan menjadi pelaku. Walaupun memang ada karakteristik-karakteristik tertentu yang membuat seseorang lebih rentan melakukan tindak kejahatan atau kekerasan. Contohnya ketika dia sense of empathy-nya, feeling empathy-nya kurang dibandingkan orang-orang sekitarnya. Atau dia punya merasa bahwa konsekuensi itu tidak ada, atau kalaupun ada tidak berpengaruh pada dirinya. Okay. Nah itu hal, atau tadi judgment-nya dia bahwa ya, kalau memang cenderung lebih very self-centered yang sampai tidak peduli dampak tindakannya pada orang lain, itu bisa jadi lebih rentan melakukan tindak kejahatan. Tapi apakah itu bisa dilabel suatu gangguan jiwa tertentu? Tentu ya possibility-nya ada, tapi sampai kita benar-benar ngelihat secara langsung orangnya seperti apa, tentu sulit, tidak bisa kita simpulkan gitu.
1: Oke, artinya pendalaman memang dibutuhkan ya untuk melihat. Tentu saya bertanya seperti ini bukan bermaksud kita permisif ketika memang ada gangguan jiwa, kita memaafkan segala tindak pidana yang dilakukan. Oke, saya ingin fokus pada korban. Apa yang menurut Anda paling bisa kami society lakukan untuk bisa mengembalikan rasa percaya korban yang selama 3 tahun paling tidak mungkin saya ngawam menganggap ya kuasanya, kehendaknya diambil begitu, tidak bisa melakukan sesuai dengan apa yang diinginkan.
2: Nah, jadi memang pasti pemulihan tadi, kalau pasti bertahap gitu ya. Kalau kita lihat ada luka-luka fisik yang disebabkan oleh ya emang dilukai gitu kan orangnya, ya pasti itu first priority dulu, bahwa jadi ditangani, jangan sampai ada mengancam nyawa dulu gitu kan. Nah, kemudian ketika perlahan pulih, pasti trust itu, apalagi setelah disekap sekian lama, itu sesuatu yang perlu dibangun pelan-pelan. Pasti mungkin akan ada rasa takut lagi untuk ketemu, apalagi orang-orang yang baru atau orang-orang yang mengingatkan, entah bentuknya, sikapnya, cara bicaranya yang bisa mengingatkan dia dengan pelaku gitu. Jadi pertama kita lihat juga apakah dari sini ada dampak ke menimbulkan gangguan jiwa tertentu gitu, seperti gangguan stres pasca trauma atau kemudian bisa muncul depresi atau gangguan jiwa lainnya. Kan tiap orang bentuknya bisa bermacam-macam tuh dampaknya. Nah, jadi dari situ tentu membutuhkan ya penanganan psikologi, psikiatrik, baik itu dengan psikoterapi, dengan pengobatan. Jadi dari dalam dirinya bisa dikuatkan juga gitu, sambil lingkungan tadi ya, mungkin awal-awal dia hanya bisa di approach atau didekatin sama orang-orang yang memang sudah dia percaya dulu, orang-orang yang sudah dia kenal dulu gitu, sebelum nanti pelan-pelan di reintroduce kembali ke masyarakat yang lebih luas. Tentu pace-nya atau perjalanan pemulihan ini kita ngikutin si pasien atau korbannya tersebut, nggak bisa istilahnya dikasih timeline, oh dalam sekian lama dia harus sudah bisa ini, sekian lama harus bisa sekian ini, karena pemulihan itu sifatnya adalah ya victim atau dalam halnya patient centered gitu.
1: Oke, jadi bagaimana korban juga membuka diri begitu ya terhadap semua proses pemulihan ya. Oke, Mas, saya ingin spesifik, kalau kemudian Anda seorang psikiater, seberapa misalkan obat-obatan itu juga sangat berdampak pada proses pemulihan seseorang, Mas?
2: Jadi memang terapi dalam psikiatri itu selalu berjalan bareng antara pengobatan, psikofarmaka maupun juga psikoterapi, karena obat bisa membantu menstabilkan moodnya, meredakan ketegangannya atau kecemasannya kalau terlalu tinggi. Tapi nanti cara dia berelasi kembali, cara dia bisa percaya lagi pada orang, tentu itu nggak bisa diajarin pakai obat gitu. Itu harus dilatih dengan ya tadi proses-proses psikoterapi yang bentuknya seperti apa, pasti menyesuaikan dengan kebutuhan pasien yang tersebut, sambil juga pasti sekelilingnya, lingkungan terdekatnya yang akan banyak berinteraksi dengan dia pun juga sering tuh perlu intervensi juga, membantu mereka memahami kenapa mungkin korban atau si pasien tadi agak susah untuk dideketin dulu untuk sementara jangka waktu dekat ini, atau kemudian nanti prosesnya seperti apa supaya semua berjalan bersamaan, apalagi tadi lingkungan terdekat itu kan pasti yang dia akan banyak berinteraksi terus gitu.
1: Oke, artinya pun keluarga juga harus mendapatkan pendampingan ya untuk kemudian dalam proses pemulihan korban itu ya, Mas Adit ya. Oke, baik. Tentu doa terbaik kita untuk korban. Terima kasih Mas Aditya Sigit Ramadianto, konsultan psikiatri forensik, telah bergabung dan memberikan insight pada kasus ini. Selamat malam, sehat selalu Mas.
2: Malam.
1: Ada kisah di balik penangkapan pelaku penyekapan perempuan di sebuah kamar kos selama 3 tahun. Seorang kerabat pelaku yang melakukan komunikasi dalam pelarian pelaku mengaku meminta pelaku untuk menyerahkan diri ke polisi.
3: Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penganiayaan kekasihnya sendiri di sebuah kamar kos di kawasan Cilenyi hingga 3 tahun lamanya, akhirnya diamankan pihak kepolisian Polda Jawa Barat Selasa malam kemarin. Namun, ada cerita menarik di balik penangkapan pelaku yang datang dari seorang kerabat pelaku bernama Dadang Ahyar, seorang warga Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sebelum diamankan pihak kepolisian, pelaku sebelumnya berkomunikasi cukup intens dengan Dadang. Namun pelaku selalu berganti nomor. Setelah dibujuk, akhirnya pelaku memenuhi panggilan dari Dadang untuk mendatangi kediamannya hari Senin lalu. Dadang kemudian menyarankan pelaku agar segera menyerahkan diri ke polisi. Pelaku akhirnya setuju dan kembali mendatangi kediaman Dadang Selasa sore kemarin. Dadang kemudian berkoordinasi dengan seorang tetangga bernama Ibda Hendi yang merupakan anggota polisi dan berdinas di Polda Jawa Barat. Saat pelaku di rumah Dadang pada Selasa sore, Ibda Hendi melakukan pendekatan persuasif. Hingga akhirnya pelaku dibawa dan diamankan oleh petugas kepolisian Polda Jawa Barat.
4: Menyerahkan diri? Ya sudah, kalau menyerahkan diri nanti saya telepon pihak berwenang. Nah kebetulan saya telepon Pak Hendi. Hendi ya, Pak Haji ya? Pak Hendi kebetulan dari kepolisian juga. Saya koordinasi dengan Pak Hendi, cuman bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Nah akhirnya saya udah ngobrol sama Pak Hendi, okay, Padang, katanya gitu. Ya gimana, gini aja Pak, kalau misalkan dia rencana mau ke rumah saya, Pak Hendi siap-siap datang ke rumah. Okay, katanya gitu. Nah kebetulan dia telepon lagi, Pak saya sekarang mau menyerahkan diri. Nah saya bilang kamu harus kooperatif. Oh iya saya insya Allah kooperatif. Datang ke sini, Pak Hendi udah ada di sini. Kebetulan Pak Hendi itu dari Polda ya.
3: Pihak kepolisian saat ini masih mendalami kondisi kejiwaan tersangka Taufik Hidayat. Chandra Febriana, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
1: Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan Yuvita, akhirnya berhasil ditangkap polisi karena buron usai kasus ini mencuat. Publik geram dengan aksi sadis sang pelaku dan berharap pelaku dihukum dengan berat. Hukuman berat untuk Taufik bukanlah tanpa alasan. Penderitaan Yuvita akan dialami seumur hidupnya, terlebih luka parah di wajah Yuvita akan terus bekas serta trauma yang sulit dihilangkan.
5: Pengen bisa lihat lagi ya, dan kayak dia. Dan nanti di sana kalau ada punya rezeki mah pengen luangin sembako, pengen ada dagangan. Dan sekarang nanti kan nggak bisa kerja kayak dulu.
6: Ingin bisa melihat lagi. Itulah ungkapan Yuvita saat menelpon sang adik Syahrul Ulum yang ditemui di kediamannya di kawasan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ungkapan ingin bisa melihat kembali membuktikan bahwa penyiksaan yang dialami Yuvita sangatlah keji hingga dirinya mengalami kebutaan. Tidak hanya mengalami kebutaan, dalam sejumlah gambar yang beredar di media sosial, kondisi Yuvita lebih buruk, yakni mengalami kerusakan wajah yang cukup parah akibat penyiksaan. Wajah senyum Yuvita pun pudar selamanya akibat disiksa selama 3 tahun lebih oleh pria yang mengaku sebagai kekasihnya. Lalu bagaimana pelaku Taufik Hidayat mengenal hingga menyekap dan menyiksa Yuvita? Kami pun mencoba menelusuri kasus ini dengan mendatangi keluarga Yuvita di Desa Jelegong, Kecamatan Ranca Ekek, Bandung, Jawa Barat.
7: Saat ini saya sedang berada di kawasan Ranca Ekek untuk menuju ke rumah korban. Dan saya ingin mencoba berbincang.

0: begitu dengan keluarga korban terkait kondisi korban pada saat ini.
1: Dari keterangan yang didapat dari pihak keluarga dan kepolisian, korban Yuvita dan Taufik berkenalan di sebuah konser musik di kota Bandung pada 2023 silam. Usai pertemuan di konser itulah, Yuvita tidak pulang ke rumah. Keluarga sempat mengunggah di media sosial bahwa Yuvita sebagai orang hilang. Namun selang beberapa lama, keluarga dihubungi pesan WhatsApp dari nomor Yuvita yang meminta keluarga tidak usah mencarinya lagi karena dirinya sudah dewasa. Belakangan, keluarga curiga pesan WhatsApp dikirim oleh pelaku. Lalu pada Rabu 10 Juni, keluarga terkejut setelah menerima pesan dari nomor tidak dikenal yang mengabarkan Yuvita sedang dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung akibat kecelakaan.
2: Kalau kondisi kakak sekarang, alhamdulillah ya, kakak sekarang mah udah baik-baik gitu. Bilang juga ngomong udah alhamdulillah lancar gitu. Muka udah kelihatan gitu, wajahnya gitu. Udah alhamdulillah udah baik-baik aja lah kakak kondisinya sekarang mah gitu. Ya harapan kakak itu yang pertama, terus bilang ke Saruma, kakak tuh nanti pulang pengen ngebantu ekonomi keluarga lagi. Kalau punya rezeki mah nanti kakak pengen dagang-dagangan gitu, warung semako, kakak itu bilang.
1: Aksi sadis Taufik terhadap Yuvita pun akhirnya mulai terungkap pada Maret 2026. Saat Taufik bersama Yuvita pindah ke sebuah rumah kos di kawasan Cinunuk, Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung. Dari kesaksian warga, saat pindah ke rumah kos, kondisi Yuvita terlihat memprihatinkan.
0: Inilah lokasi kamar kos tempat korban YTT disekap dan dianiaya oleh TH. Informasi yang kami dapatkan memang selama kurang lebih 3 tahun, pelaku TH ini terus menyekap dan membawa YTT berpindah-pindah kosan. Dan kosan ini menjadi kosan terakhir yang mereka tinggali selama kurang lebih 3 bulan. Dan pada hari Selasa ini, 23 Juni, tim dari Polda Jawa Barat juga telah datang ke lokasi untuk melakukan olah TKP.
1: Penjaga kos yang kami temui di lokasi pun mengungkapkan bagaimana kebohongan Taufik terbongkar. Penjaga kos bernama Reza Rohendi mengaku curiga saat Taufik yang mengaku sebagai suami mengatakan Yuvita tengah sakit.
3: Kalau pertama sebulannya aman gitu kan, gak ada tindakan apa, biasa-biasa aja lah selayaknya yang kos gitu kan. Cuman keserinya semenjak Bapak terus nyaranin harus ada surat nikah, dia tuh makin gak jelas lah gitu kan kelakuannya tuh. Ada yang kos, gak permisi, lewat tanpa permisi marah gitu kan.
1: Rasa iba penjaga kos akhirnya membongkar kebohongan Taufik saat penjaga kos dan warga membawa Yuvita ke rumah sakit.
3: Pas di rumah sakit itu gak mau menghadap gitu kan. Harusnya kan seorang suami itu menghadap kan. Kalau bawa istrinya berobat ke rumah sakit, ini enggak. Malah bapak yang harus mengaku sebagai saudaranya gitu. Awalnya di ujung berung nih. Nah, habis itu pas nyampe ujung berung, bapak tuh baru tahu lukanya atau keadaan si pasien tuh apa ya, parah, memprihatinkan lah keadaan si pasien tuh, memprihatinkan. Baru tahu tuh di rumah sakit ujung berung gitu kan, bilangnya jatuh, cuman kok separah ini.
1: Selasa 23 Juni, kepolisian daerah Jawa Barat akhirnya berhasil menangkap Taufik di tempat persembunyiannya di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Keluarga berharap pelaku dihukum berat karena penderitaan yang berat dialami Yuvita seumur hidupnya. Tim Liputan CNN Indonesia, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
4: Menjelang usianya yang ke-500 tahun, Jakarta terus berbenah dan juga bertransformasi. Informasi selengkapnya kami sajikan usai jeda berikut ini.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultra Flu.
2: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.

0: senang lu, Florida.
1: Negara Sanya.
2: Dengan kemasan baru.
3: Ibu beli es krim coklat.
4: Es krim coklat? Pilih Hello Choco.
5: Dengan 3 varian coklat kelas dunia dan vanilla yang yummy. Kini dalam kemasan

0: Temui Odai Kodaria, bukan dokter, bukan apoteker, tapi penjaga ilmu yang hampir punah. Ratusan tanaman obat ia kenali satu persatu. Di tangannya warisan nenek moyang tak mati. Ia ajarkan warga menanam, meracik, dan menyembuhkan. Karena kesehatan sejati berawal dari bumi sendiri.
1: Nanti siapa lagi yang akan tahu gitu bahwa Tuhan itu telah menurunkan di bumi kita itu sesuatu tanaman atau tumbuhan yang sangat sangat bermanfaat.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pelestari tanaman obat Nusantara, Minggu 28 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
2: Menjelang usianya yang ke-500 tahun, Jakarta terus berbenah dan bertransformasi, berupaya menjadi kota global yang inklusif, serta ke depan menjadi role model bagi daerah lainnya. Jakarta juga berkomitmen untuk semakin terintegrasi, guna meningkatkan kenyamanan warganya dan masyarakat.

0: Perayaan menuju 5 Abad Jakarta resmi dimulai pada Senin 22 Juni 2026 bertepatan dengan usia Jakarta yang menginjak 499 tahun. Momen spesial ini diawali dengan upacara di kawasan Monas, Jakarta Pusat yang turut dihadiri gubernur, wakil gubernur, serta gubernur dan penjabat gubernur Jakarta di periode-periode sebelumnya. Acara berlangsung begitu meriah, diisi dengan penampilan muda-mudi Jakarta yang berkomitmen untuk menjaga tradisi dan budaya. Mengusung tema bergerak menuju era baru Jakarta, ibu kota terus berupaya bertransformasi menjadi kota global yang tak hanya inklusif, namun juga indah dan terintegrasi.
1: Seperti kita ketahui, Jakarta sedang mempersiapkan 5 abad untuk tahun depan. Tentunya kami akan mengadakan berbagai kegiatan untuk membuat Jakarta semakin menjadi kota global, kota yang digemari, kota yang nyaman, aman. Demikian beberapa lakukan dalam menyambut 5 abad diantaranya adalah seperti yang kemarin diketahui, rekan-rekan sekalian, kita telah memulai pencanangan pedestrian deck yang ada di duku atas. Kita juga sedang merenovasi Taman Semanggi yang mudah-mudahan sebentar lagi akan terlihat, dan juga di Bundaran HI sekarang kita akan hubungkan melalui bawah antara Grand Hyatt, Pullman, Mandarin, dan Kempinski yang kemudian juga langsung masuk ke MRT. Dan hari ini secara resmi saya juga bersama-sama dengan Pak Wagub akan meresmikan KRL ke JIS. Dengan demikian JIS akan menjadi lebih tertata, lebih baik, dan sekaligus jembatan penghubung JPO antara JIS dan juga Ancol.
0: Semarak HUT Jakarta tidak hanya terasa dalam rangkaian seremoni. Pemprov DKI Jakarta juga telah menyiapkan hadiah spesial bagi masyarakat. Di antaranya adalah diskon tarif transportasi publik di Jakarta, serta akses gratis masuk ke sejumlah tempat wisata yang dikelola Pemprov Jakarta. Tak heran, ratusan warga memadati kawasan Monas dan berbagai destinasi wisata untuk menikmati momen spesial tersebut.
2: Liburan.
3: Kita liburan dan ketemu teman kita yang dari pulau lain, ketemu di sini.
2: Kebetulan hari ini kan Monas lagi ulang tahun nih, Kota Jakarta. Jadi sekalian aja kita
3: eksplor. Jalan-jalan ke sini langsung ke Monas.
2: Udah sempat ke dalam?
3: Udah.

0: kolam renang di lingkungan Dispora DKI Jakarta. Pemprov Jakarta ingin kemeriahan HUT Jelang 5 Abad dirasakan banyak pihak, sehingga spesial di 3 tanggal tersebut. Memasuki siang hari, DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna dalam rangka HUT ke-499 Jakarta. Momen ini menjadi ajang evaluasi sekaligus penguatan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam membangun Jakarta. Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhut Alinuddin, menyampaikan rasa bangga atas capaian pembangunan yang telah diraih. Di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno, Jakarta menunjukkan kemajuan signifikan melalui pembangunan infrastruktur yang modern dan terintegrasi.
1: DPRD Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan pembangunan agar senantiasa berpihak kepada kepentingan rakyat, memperkuat daya saing global, serta menjaga identitas Jakarta sebagai kota yang inklusif dan berbudaya.
0: Sinergi antara eksekutif dan legislatif diharapkan dapat mempercepat penyelesaian berbagai PR yang ada demi mewujudkan Jakarta yang aman, nyaman, dan sejahtera. HUT ke-499 Jakarta diwarnai sejumlah langkah pembenahan kota, mulai dari penguatan budaya pilah sampah untuk mendorong pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan, penataan kawasan Rasuna Said yang menandai berakhirnya 2 dekade keberadaan tiang monorel mangkrak, hingga pencanangan pembangunan pedestrian dek Duku Atas yang akan memperkuat integrasi antar moda transportasi publik. Pemprov DKI Jakarta bersama Kementerian Perhubungan juga meresmikan infrastruktur terpadu kawasan JIS dan Ancol. Fasilitas tersebut meliputi stasiun KRL Jakarta International Stadium, pembangunan penyeberangan orang, serta gerbang baru yang menghubungkan kawasan JIS dengan Ancol. Jembatan penyeberangan orang yang diresmikan sendiri memiliki panjang mencapai 466 meter dan lebar 6,6 meter. Dua infrastruktur ini diharapkan dapat menjadi titik awal untuk mengoptimalkan pemanfaatan JIS. Selama ini, masalah parkir dan akses transportasi menjadi salah satu kendala utama saat berlangsung acara besar di stadion tersebut. Pemerintah juga berencana mengembangkan stasiun tersebut menjadi stasiun permanen dalam 1 tahun mendatang.
2: Per hari ini, stasiun ini sudah aktif dan sudah bisa melayani penumpang. Jadi jarak dari ujung ke ujung kurang lebih sekitar 15 menit ke stasiun. 10 menit ke kota. Jadi sudah aktif dan semakin akan kita kembangkan bahwa ini sebagai stasiun permanen.
3: Targetnya, Pak, kalau boleh tahu, Pak, targetnya, Pak, untuk berapa bulan ke depan gitu, Pak?
2: Kita harapkan dalam 1 tahun ke depan juga sudah selesai.
0: Menjelang petang, rangkaian HUT ke-499 Jakarta ditutup dengan acara Jakarta Twilight Soiree di kawasan Lapangan Banteng. Sejumlah tokoh nasional, termasuk Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri, turut hadir dalam acara tersebut bersama Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.
4: Alhamdulillah, ini adalah saatnya kembali kita, tadi Pak Gub juga menyampaikan, untuk menata kembali kerjasama, karena kita sebetulnya sudah ada beberapa dengan sister city, tapi boleh dikatakan slip, tidak berjalan. Ini kita ingin melanjutkan, karena syarat dari kota global juga konektivitas itu harus kita laksanakan. Kemudian tadi juga sudah disampaikan tentang kita sedang meningkatkan transportasi Jakarta dengan pembangunan MRT fase 2A dan LRT segala macam. Kemudian pengembangan TOD yang sangat menarik. Nah, jadi mudah-mudahan acara ini semakin mempererat hubungan antara Jakarta dengan kota-kota yang memang dikunjungi oleh para duta besar yang dari negara sahabat.
0: Selain strategi diplomasi internasional, Pemprov DKI Jakarta juga terus mengebut pembenahan infrastruktur fisik dan transportasi seperti proyek MRT fase 2A, LRT, hingga penataan kawasan Rasuna Said yang kini sudah bersih dari tiang monorel. Dari pagi hingga malam, semarak hari jadi ke-499 mewarnai berbagai penjuru ibu kota. 1 tahun menjelang usia 5 abad, Jakarta pun terus melangkah menyongsong era yang semangat.

0: sana sudah ada rekan kami produser lapangan CNN Indonesia, Arief Kurniawan. Selamat malam, Arief. Jadi bagaimana keseruan di PRJ malam hari ini?
1: Ya, selamat malam Bram. Betul sekali, memang Pekan Raya Jakarta 2026 ini memang setiap harinya itu ramai ya, terutama sekali menjelang malam hari. Dan ini sudah memasuki pekan kedua pelaksanaan dari PRJ, dan data dari Pemprov DKI Jakarta yang menyebutkan pada satu pekan pertama saja itu jumlah pengunjung mencapai 1,5 juta orang. Nah, memang ini targetnya untuk PRJ pada tahun ini adalah ditargetkan lebih dari 6 juta orang dengan nilai transaksi itu mencapai 8 triliun rupiah atau naik jika dibandingkan tahun lalu, itu tahun lalu di angka sekitar 7 triliunan. Jadi memang ini targetnya cukup tinggi. Dan memang ajang PRJ ini diikuti oleh sekitar 2.800 perusahaan dan ada 1.800 stand yang ada di PRJ. Jadi memang ini menunjukkan bahwa kegiatan perekonomian di PRJ ini sangat-sangat hidup, sangat-sangat kuat. Dan PRJ ini tidak hanya menguntungkan bagi produsen saja, tapi juga banyak mata pencaharian yang ada di sini. Salah satunya adalah just tipper, lalu juga ada juga usher. Nah, macam-macam profesi inilah yang memberikan kesejahteraan bagi para pelakunya. Nah, untuk mengetahui nih bagaimana tantangan ataupun suka duka bekerja pada saat ajang PRJ ini, sudah hadir bersama saya salah seorang usher di PRJ. Selamat malam, dengan Mbak siapa?
2: Selamat malam, dengan Iron.
1: Mbak Iron ini jadi usher di PRJ udah berapa lama, Mbak?
2: Kalau untuk di PRJ sih sebenarnya udah dari baru sebelum COVID 2019. Cuma kalau untuk dunia pekerjaan seperti ini udah dari 2013.
1: Udah cukup lama, Mbak ya. Nah, ini bisa jelasin nggak, Mbak? Ini awalnya gimana sih start karirnya untuk jadi seorang usher, Mbak?
2: Awalnya kan dari SPG dulu. Yang jualan-jualan tuh lama-lama jadi naik jadi usher. Kalau perbedaannya tuh kalau SPG banyak kan lebih kayak selling, jualan. Kalau aku usher lebih kayak berdiri aja, mejeng. Cuma juga harus tahu produk. Jadi kalau misalkan kayak ini kan ada beberapa sales, cuma kalau misalkan mereka lagi banyak layanin orang, aku bantu untuk beberapa customer yang misalkan bingung nih mau nanya siapa, salesnya sibuk semua, aku harus bantuin kayak gitu.
1: Mbak, selama menjadi usher ini apa sih tantangannya? Maksudnya yang apa yang paling menantang untuk Mbak yang sebagai jalan sebagai usher?
2: Tantangannya sebenarnya banyak. Salah satunya ya kita harus jaga sikap ya, karena kan namanya dunia begini, jujur pandangan orang kan beda-beda ya. Ada yang menganggap pekerjaan saya juga bisa digodain nih. Apalagi kan kita dengan penampilan seperti ini ya. Jadi harus jaga sikap. Kalau memang digoda-godain, kita tetap harus profesional. Maaf ya Pak, jangan ganggu saya, paling ya udah pergi kayak gitu. Tantangannya salah satunya itu. Sama harus tahu banyak produk sih. Jadi kan aku pun nggak tentu di satu brand, jadi banyak brand. Jadi aku juga harus belajar gitu untuk produk-produknya.
1: Oke, selama menjadi usher ini Mbak, ini prosesnya gimana sih? Apakah Mbak apply sendiri atau Mbak di bawah naungan agensi atau suatu perusahaan tersendiri yang memang menyalurkan khusus usher?
2: Sebenarnya kalau untuk kerja jadi usher atau SPG itu beberapa brand itu memang ada dari agensi. Kalau kebetulan aku memang ada agensi yang memang pegang brand otomotif ini, Benelli. Dia memang udah lama pegang ini, jadi aku memang selalu ikut dia kayak gitu. Jadi beberapa dari ada agensi, beberapa juga biasanya setahu aku ada beberapa brand langsung nyari sendiri dari si brandnya itu gitu. Cuma kebanyakan dari agensi.
1: Berarti menurut Mbak nih profesi seperti ini menjanjikan Mbak ya untuk sebagai lapangan pekerjaan?
2: Ya lumayan sih, untuk biayanya lumayan untuk saya shopping.
1: Nah, berarti ini menjadi asri tidak hanya di PRJ doang Mbak, berarti untuk event-event lainnya juga?
2: Iya, banyak event-event otomotif yang lain juga, atau event-event yang bukan otomotif juga saya ada.
1: Ada pesan-pesan buat yang lain yang mungkin berminat menggeluti dunia usher, ada pesan-pesan?
2: Pesan-pesannya ya semangat terus kalau memang mau cobain pekerjaan dunia seperti usher atau SPG itu, ya harus pintar-pintar menyari peluang, karena kerja kayak gini pun sekarang banyak yang nipu juga ya. Jadi harus hati-hati, harus cari tahu dulu. Karena beberapa biasanya yang baru-baru ini dimintain biaya di awal, karena sebenarnya kalau kayak gini tuh nggak ada biayanya gitu.
1: Oke, sukses ya Mbak Irin dah untuk pekerjaannya. Ya memang ini ajang PRJ ini bisa menjadi salah satu indikator bahwa perekonomian masih dalam kategori sehat, karena memang nilai transaksinya itu ditargetkan mencapai 8 triliun, lalu juga untuk jumlah pengunjung itu ditargetkan 6 juta. Jadi memang ini betul-betul sebagai epicentrum dari perekonomian, dan kita semua berharap bahwa ajang PRJ ini benar-benar bisa membuka lapangan pekerjaan baru dan bisa memberikan memutar roda-roda ekonomi terutama bagi UMKM. Karena memang untuk pelaksanaan PRJ ini dari total 1.800 stand dan juga 2.800 perusahaan itu total 55% itu dari sektor swasta dan 45%-nya adalah sektor UMKM. Jadi kita berharap semoga ajang PRJ ini bisa memberikan dampak ekonomi yang besar tidak hanya bagi Kota Jakarta tapi juga bagi perekonomian nasional. Demikian Bram.
0: Baik, terima kasih atas laporan Anda. Rekan kami Arief Kurniawan melaporkan langsung dari Kemayoran, Jakarta Pusat. Selamat kembali bertugas. Berikutnya, ribuan penumpang memadati Pelabuhan Nusantara Kota Parepare pada musim libur sekolah. Sementara itu di Langsa, permintaan permohonan pembuatan paspor meningkat 20% pada musim liburan ini.
3: Beginilah kepadatan penumpang di area Terminal Ajata Pareng di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Rabu ini. Seluruh area terminal dipadati penumpang yang akan berangkat ke Batu Licin, Balikpapan, Samarinda dan Bontang, hingga Tarakan dan Nunukan. Para penumpang memanfaatkan libur sekolah untuk mengunjungi kerabat ataupun mengunjungi destinasi wisata di Pulau Kalimantan. Pihak KSOP Parepare menyiagakan 14 armada kapal sebagai sarana transportasi laut bagi penumpang musim libur sekolah. 4 armada juga telah menjalani uji petik guna memastikan keamanan dan kenyamanan penumpang selama pelayaran.
4: Kita juga maksimalkan dari 14 kapal itu untuk melayani tujuan yang sama. Jadi kenaikan-kenaikan itu sudah kita antisipasi dan kita juga sudah komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait untuk bisa memberikan layanan yang terbaik.
3: Di musim liburan ini, kantor imigrasi kelas 2 TPI Langsa Aceh mengalami kenaikan permintaan pembuatan paspor hingga 20%. Masyarakat yang membuat paspor harus membawa data lengkap untuk pemeriksaan oleh petugas mengenai tujuan perjalanan ke luar negeri. Egi Amoranda Putri asal Tenggulun Aceh Tamiang mengatakan dirinya hendak berlibur ke negeri jiran.
5: Karena sedang libur sekolah, jadi saya memang berniat untuk membawa anak-anak saya jalan-jalan ke Malaysia.
6: Kenapa kakak memilih berlibur ke luar negeri, kak?
5: Apa karena anak saya ingin naik pesawat, pak.
3: Tugas kantor imigrasi Langsa menyebut pembuatan paspor membutuhkan proses yang dilakukan oleh pemohon sejak 2025 lalu.
7: Ketika kita mengetahui adanya yang bersangkutan akan melakukan kegiatan tidak sesuai dengan peruntukannya, itu misalnya dia ingin bekerja di luar dan tidak melalui dengan prosedur yang ada, maka kita akan melakukan yang pertama adalah penolakan permohonan.
3: Pada 2025, kantor imigrasi kelas 2 TPI Langsa Aceh menolak 289 permohonan paspor. Sedangkan periode Januari hingga Mei 2026, penolakan dilakukan terhadap 89 pemohon. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Suasana di Stasiun Tugu, Yogyakarta tampak berbeda pada Rabu pagi. Sejumlah anak nampak antusias mengikuti kegiatan mewarnai MUK hingga menyaksikan pertunjukan sulap. Berbagai kegiatan ini memang sengaja dihadirkan KAI pada momen libur sekolah untuk menghibur dan juga memberikan pengalaman baru bagi penumpang anak-anak.
3: Inilah suasana di salah satu area Stasiun Tugu, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu pagi. Sejumlah anak-anak nampak fokus bereksperimen dengan cat akrilik berbagai warna. Dengan gambar kereta, sebuah muk logam di tangan mereka dijadikan sebagai media menuangkan kreativitasnya. Mereka begitu serius menuangkan imajinasinya bak pelukis andal. Momen ini memang sengaja dihadirkan pihak PT KAI Daop 6 Yogyakarta pada momen libur sekolah. Tujuannya adalah untuk menghibur dan memberikan pengalaman baru bagi penumpang anak-anak. Seperti Naufal, bocah berusia 5 tahun asal Jakarta ini yang mengaku senang mengikuti kegiatan ini. Menggambar dan mewarnai muk di area stasiun merupakan pengalaman perdana baginya.
8: Gambar.
9: Susah nggak?
8: Nggak.
9: Yang digambar apa ini?
8: Gambar kereta, warna kereta.
9: Baru pertama kali ini?
8: Iya.
9: Emang suka gambar apa gimana?
10: Emang suka gambar.
9: Ini emang sama siapa ini adik?
10: Hah?
9: Sama siapa novel ini?
10: Sama adik.
9: Mau kemana sih ini?
10: Mau ke Jakarta.
3: Tak hanya anak-anak yang senang, para orang tua pun ikut sumringah. Sebab kegiatan ini mampu mengalihkan fokus anak-anak mereka dengan sesuatu hal yang menarik sehingga anak-anak tidak rewel.
11: Kita lagi di stasiun Tugu sambil nunggu kereta karena masih lama, jadi anak saya ditawarin mewarnai apa cangkir. Jadi mereka ada kesibukan, nggak main HP kan. Senang mereka karena ada aktivitas untuk anak-anak, jadi nggak bosen. Nanti pas keretanya datang kita udah selesai. Kalau aktivitinya ini baru pertama kali di stasiun Jogja ini. Jadi keren banget lah pokoknya KAI, BUMN terkeren. Kita peduli sama anak-anak, kita memikirkan gimana anak-anak tuh biar gak nangis, gak bosan. Jadi ada ininya, kesibukannya, aktivitinya. Kayaknya ini banyak ya yang pada tertarik, yang interest ya. Jadi sukses lah buat KAI programnya ini, mungkin bisa dijalankan di waktu liburan terus saja.
3: Untuk kegiatan mewarnai muk logam ini, PT KAI menyediakan sekitar 30 hingga 50-an muk tiap hari lengkap dengan kuas dan cat akriliknya. Kegiatan mewarnai ini dilakukan bergilir di sejumlah stasiun di wilayah PT KAI Daop 6 Yogyakarta. Selain kegiatan mewarnai muk bergambar kereta, PT KAI Daop 6 Yogyakarta juga menggelar pertunjukan sulap. Pertunjukan ini pun tak kalah menarik antusiasme anak-anak di stasiun.
12: KAI Daop 6 Yogyakarta mengadakan kegiatan School Holiday di mana memang untuk menyambut hari libur sekolah yang sudah berlangsung mulai tanggal 20 Juni kemarin hingga nanti 5 Juli, KAI Daop 6 Yogyakarta akan mendatangkan berbagai acara menarik di stasiun, khususnya di stasiun Yogyakarta dan Lempuyangan. Seperti hari ini kita mengadakan kegiatan Fun Magician dengan mendatangkan pesulap untuk menghibur anak-anak yang sedang menunggu keberangkatan kereta api di stasiun. Kita juga mengajak anak-anak untuk melakukan mug painting ataupun melukis di cangkir, yang mana nanti cangkir yang sudah dilukis itu bisa dibawa pulang ke rumah sebagai merchandise. Dan selain itu kita juga mengadakan kegiatan sapa pelanggan untuk memberikan merchandise kepada anak-anak yang sedang menunggu di stasiun Yogyakarta. Ya, sementara untuk hari ini di stasiun Yogyakarta dan nanti tanggal 29 Juni kita juga akan menghadirkan acara yang sama di stasiun Lempuyangan.
3: Sejumlah kegiatan untuk menghibur dan menambah pengalaman penumpang bakal terus dilakukan PT KAI Daop 6 Yogyakarta, termasuk pada masa libur sekolah kali ini yang akan berlangsung hingga awal Juli mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia, Yogyakarta.
0: Menyambut Hari Bayangkara ke-80, Polri mengadakan ziarah nasional dan tabur bunga secara serentak di 5 lokasi. 5 titik ziarah tersebar di Jakarta dan sekitarnya, seperti Taman Makam Pahlawan atau TMP Nasional Utama Kalibata, TMP Cikeas, TPU Tanah Kusir, Makam Jenderal Hugeng, dan perairan Teluk Jakarta. Pelaksanaan ziarah nasional di TMP Utama Kalibata dipimpin Wakil Kapolri Komjen Dedi Prasetyo. Selain rangkaian Hari Bayangkara, kegiatan ziarah ini menjadi wujud penghormatan Polri kepada para pahlawan dan tokoh bangsa. Prosesi ziarah diawali dengan penghormatan kepada pahlawan, dilanjutkan dengan peletakan karangan bunga dan proses tabur bunga di beberapa makam pahlawan. Selain bentuk penghormatan, ziarah ini untuk meneladani nilai-nilai perjuangan pendahulu dan wujud pengabdian Polri kepada bangsa dan negara. Pelaksanaan ziarah nasional dan tabur bunga ini melibatkan 1.037 personil Polri dan dihadiri sejumlah pejabat utama Mabes Polri, Korps Brimob, Persatuan Purnawirawan Polri, dan ibu anggota Bayangkari serta PNS di lingkungan Polri. Ratusan titik SPPG fiktif yang berlokasi di hutan hingga persawahan ditemukan di Cilacap, Jawa Tengah. Informasinya kami sajikan usai jeda, tetaplah bersama kami di Prime News.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda.
3: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
4: Kamis ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
5: Sejak kapan kamu mulai mengalami insomnia atau gangguan tidur?
6: Dari

0: kecil kali ya. Dari kecil. Pola hidup yang gak sehat juga, jadi kopi. Tapi nanti pas jelang jam 12 itu udah mulai agak letih. Tensi tuh pernah di angka 170 kali ya.
1: Waduh, insomnia ini mempunyai dampak jangka panjang. Sampai resiko terjadinya komplikasi jantung dan pembuluh darah juga ikut meningkat. Orang susah tidur itu dampaknya ke kesehatan luar biasa.
2: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi, Kamis 25 Juni jam 10 malam di CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.

0: Perbukitan di kawasan Lembah Anai Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat longsor pada Rabu siang. Material tanah hingga bebatuan menutupi badan jalan yang menyebabkan jalur utama Padang Bukit Tinggi terputus total. Inilah detik-detik longsoran yang terjadi di kawasan Lembah Anai, tepatnya dekat jembatan kembar di gerbang masuk kota Padang Panjang. Bebatuan meluncur dari atas bukit dan menimbun badan jalan, dan menurut polisi, longsor terjadi sekitar pukul 13 waktu setempat. Beruntung tidak ada korban jiwa dari peristiwa ini. Sejumlah alat berat sudah berada di lokasi, namun belum bisa melakukan pembersihan material karena kondisi tanah yang masih labil. Dan untuk menghindari resiko terjadinya longsor susulan, polisi memutuskan untuk menutup total akses kendaraan di kawasan tersebut hingga situasi dinyatakan aman. Lembah Anai merupakan jalur utama yang menghubungkan Padang menuju Bukit Tinggi hingga Riau dan juga sebaliknya. Jalur ini berulang kali longsor dan juga ditutup.
1: Untuk saat ini arus lalu lintas kita tutup total, baik itu dari arah Bukit Tinggi menuju Padang ataupun sebaliknya dari Padang menuju Bukit Tinggi. Kemudian untuk pengerjaan lokasi longsor belum bisa dilaksanakan dikarenakan masih adanya pergerakan tanah ataupun batu dari arah bukit.
0: Ratusan titik SPPG fiktif yang berlokasi di hutan hingga persawahan ditemukan di Cilacap. Sejumlah warga Kelurahan Cikini, Jakarta Pusat menolak pembangunan gedung SPPG pada wilayah mereka lantaran menggusur kantor sekretariat RW setempat.
2: Ratusan warga yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Seluruh Indonesia mendukung program makan bergizi gratis di Cilacap pada Selasa kemarin. Pelaksana tugas Bupati Cilacap, Ami Amalia Fatwa Surya, di depan ratusan warga berjanji akan tetap melanjutkan program MBG. Meskipun program MBG di Cilacap dilanjutkan, pihaknya menyebut menemukan ratusan titik SPPG yang disinyalir fiktif. Temuan ini terungkap setelah BGN menerjunkan tim investigasi untuk melakukan pengecekan langsung ke sejumlah lokasi. Hasilnya, ada sekitar 100 titik SPPG yang diduga fiktif. Beberapa lokasi yang terindikasi fiktif ini berada di daerah yang tak lazim seperti kawasan hutan, area persawahan, hingga pemakaman.
3: Titik itu tidak ada bangunan apapun, ada yang di tengah hutan, ada yang di tengah sawah, ada yang di tengah kuburan. Nah, jadi bahwa isu jual beli titik kemudian titik fiktif yang memang benar adanya, ya ini yang harus kita benahi. Kemarin hasil rapat terakhir dengan tim investigasi, untuk sementara portal pendaftaran pembukaan titik SPPG ditutup. Kemudian untuk titik-titik fiktif yang sudah

0: teridentifikasi dihapus terlebih dahulu, baru kemudian kita akan lanjutkan lagi program.
1: Situasi di Jalan Kalipasir Cikini Menteng Jakarta Pusat memanas saat sejumlah warga melakukan aksi sambil membentangkan spanduk penolakan Rabu siang. Warga membakar ban bekas di depan proyek pembangunan gedung SPPG sebagai bentuk protes keras atas rencana penggusuran kantor Sekretariat RW 1 Kelurahan Cikini. Warga menyebut alasan penolakan lantaran lahan tempat berdirinya kantor Sekretariat RW tersebut sudah dihibahkan untuk kepentingan masyarakat. Meski pihak SPPG disebut sudah menyediakan lokasi relokasi, warga tegas menolak. Karena luas bangunan baru dinilai terlalu kecil dan tidak layak untuk kegiatan sosial seperti pelayanan posyandu lansia dan balita.
2: Akses jual keluar masuk kendaraan, kebetulan di bidang tanah ini ada dua dapur MBG.
3: Ada dua.
2: Pertama, kedua. Nah, ini jadi akses keluar masuk kendaraan. Nah, itu juga kami tidak sepakat dengan hal itu. Ya, memang kenyataannya seperti itu. Tidak ada forum-forum musyawarah.
1: Warga kini berharap pemerintah daerah segera turun tangan untuk memfasilitasi mediasi antara warga, pengurus RW, dan pihak SPPG. Warga menuntut adanya solusi adil tanpa harus mengorbankan fasilitas pelayanan masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Jutaan batang rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara lebih dari 30 miliar rupiah dimusnahkan di Jawa Barat. Di Jambi, beragam barang impor ilegal dimusnahkan di kantor Bea Cukai setempat.
5: Pada Rabu, Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat secara simbolis melakukan pemusnahan rokok ilegal di alun-alun Kabupaten Garut. Acara ini dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Total terdapat 44 juta batang rokok ilegal yang disita dan akan dimusnahkan. Proses pemusnahan simbolis dilakukan dengan membakar rokok ilegal. Akibat peredaran rokok ilegal, potensi kerugian negara mencapai 32 miliar rupiah lebih. Selain mengurangi pendapatan negara, rokok ilegal juga bisa membahayakan kesehatan masyarakat.
6: Dengan menggunakan 4 truk, ya, kita geser dari halaman alun-alun ataupun pendopo Kabupaten Garut, saya melepas 4 truk untuk dimusnahkan di Purwakarta.
5: Rabu siang, kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai tipe Madia Pabean B Jambi melakukan pemusnahan massal rokok tanpa pita cukai serta berbagai jenis barang impor ilegal. Barang yang dimusnahkan merupakan hasil 115 penindakan periode Juni 2025 hingga Mei 2026. Barang-barang ilegal yang dimusnahkan diantaranya lebih dari 4,5 juta batang rokok, sekitar 326 liter minuman mengandung etil alkohol, barang impor berupa minuman kaleng kedaluarsa 300 karton, dan susu creamer kedaluarsa 26 karton. Pemusnahan juga dilakukan terhadap prosesor bekas sebanyak 67 unit, tablet dan laptop bekas 10 unit, dan telepon seluler bekas 2 unit. Total nilai barang yang dimusnahkan diperkirakan mencapai 3,64 miliar rupiah. Sementara potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai 3,47 miliar rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di Gorontalo pada hari Rabu mengaku mengetahui siapa aktor di balik aksi demonstrasi beberapa waktu terakhir. Presiden Prabowo menegaskan ia mengetahui orang-orang korup di pemerintahannya dan menduga jika pihak-pihak tersebut terlibat dalam aksi demonstrasi di berbagai wilayah. Presiden berharap dalam menghadapi suatu permasalahan, pemerintah dan juga rakyat dapat kompak selayaknya sebuah tim dalam sepak bola.
7: Hati-hati loh, saya kasih peringatan mereka-mereka itu, saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, gue tahu itu. Tapi nggak apa-apa, dia main demo. Ditanya anak-anak demo nggak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200 ribu.

0: Tapi ada, saya nggak mengerti. Saudara-saudara kita ini kalau merasa apa ya, kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan, kita dukung satu tim. Ayo maju, maju, maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara. Harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, teman yang kurang, tim kita lagi main, ya, mainnya kurang bagus, ya, tetap di supporter, ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi.
1: Ratusan mahasiswa di Kabupaten Karawang, Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa menolak program makan bergizi gratis serta program koperasi Desa Merah Putih. Sementara itu di Mojokerto, Jawa Timur, ribuan orang menggelar aksi unjuk rasa mendukung program MBG. Mereka menilai program strategis nasional tersebut berdampak positif bagi masyarakat.
2: Ribuan warga dari Aliansi Masyarakat Mojokerto menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor pemerintah Kabupaten Mojokerto Rabu pagi. Dalam aksi damai ini, pengunjuk rasa meminta Pemkab Mojokerto untuk terus mendukung penuh program strategis nasional dari Presiden Prabowo Subianto, seperti program makan bergizi gratis dan Kopdes Merah Putih. Menurut pengunjuk rasa, adanya program MBG memberikan dampak positif bagi masyarakat karena mampu menyerap dan membuka jutaan lapangan kerja. Meski begitu, mereka menilai harus ada perbaikan terkait tata kelola MBG untuk menutup peluang korupsi.
3: Kami menuntut agar program MBG terus dilanjutkan karena ini menyangkut jutaan lapangan pekerjaan dan jutaan penerima manfaat. Dan impact dari ekonominya itu merata di masyarakat bawah. Yang ketiga, kami menuntut pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk mendukung penuh program-program nasional, prioritas nasional.
2: Namun pengunjuk rasa juga membuka ruang diskusi dengan para pengkritik atau penolak kedua program strategis nasional tersebut. Ratusan mahasiswa berunjuk rasa di kawasan Interchange Karawang Barat Selasa sore. Dalam orasinya, mahasiswa menyorot program makan bergizi gratis yang dinilai perlu dievaluasi karena dinilai menguras APBN.
4: Apa merugikan masyarakat, itu menguras total APBN negara. Dan alhasil, ketika APBN menguras total, kita juga menerima dampaknya.
2: Masa mahasiswa juga menolak program koperasi Desa Merah Putih yang dinilai belum menjawab persoalan masyarakat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Banyumas mulai menimbulkan dampak ekonomi bagi masyarakat. Tidak hanya mengganggu aktivitas rumah tangga, padamnya pasokan listrik juga membuat pelaku usaha kuliner dan juga pembudidaya udang galah mengalami kerugian jutaan rupiah.
5: Pemadaman listrik bergilir yang terjadi dalam beberapa hari terakhir berdampak langsung terhadap aktivitas usaha di kawasan wisata Bendung Gerak Serayu, Kecamatan Rawalo, Banyumas. Salah satu yang terdampak adalah rumah makan Argo Baceman Serayu Park dan tempat karaoke di kawasan wisata Serayu Park. Padamnya listrik membuat pemilik usaha rugi 3 hingga 4 juta rupiah karena banyak pengunjung yang membatalkan kunjungan dan tak jadi berkaraoke.
6: Banyak yang membatalkan?
7: Banyak yang membatalkan, jenengan baru tahu sendiri. Datang tadi ada 30 orangan keluar kembali hanya cuma karena mau karaoke, sehingga fasilitas-fasilitas yang lain ikut imbas dari adanya listrik mati ini. Contoh, kita karaoke, kita kan di sini ada jual minuman, makanan, ini akhirnya jadi kita nggak bisa berbuat apa-apa sebagai pelaku UMKM.
5: Selain kehilangan omset harian, pemadaman listrik juga dikhawatirkan dapat merusak berbagai peralatan elektronik usaha seperti freezer dan kulkas. Dampak serupa juga dirasakan pada pembudidaya udang galah yang sangat bergantung pada pasokan listrik untuk mengoperasikan aerator dan sistem sirkulasi air kolam.
8: Ya tentu saja kita rugi jadinya, Pak, karena untuk aerator untuk kolam udang galah ini kan perlu listrik. Di dalam kondisi kayak gitu terus saya bingung. Sedangkan semua alat-alatnya untuk kolam ini menggunakan listrik.
5: Arifin mengaku hingga saat ini masih memantau kondisi kolam. Namun jika pemadaman berlangsung dalam waktu lama, ia khawatir kualitas air akan menurun dan mengancam benih-benih udang yang baru menetas. Para pelaku usaha dan pembudidaya berharap pemadaman listrik bergilir dapat segera diatasi sehingga aktivitas ekonomi masyarakat tidak terus terganggu dan kerugian yang dialami tidak semakin besar. Kusworo, Banyumas, Jawa Tengah.

0: Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad langsung menghubungi Direktur Utama PT Pertamina Persero, Simon Alisius Mantiri, setelah menerima laporan mengkhawatirkan soal ancaman pemutusan hubungan kerja terhadap 55.000 buruh akibat lonjakan harga gas industri.
1: Suasana rapat kerja nasional Rakernas Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI mendadak riuh saat Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad naik ke atas podium. Bukan langsung berpidato, Dasko justru mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri. Aksi spontan ini dilakukan untuk menjawab keluhan para buruh mengenai tingginya harga gas industri yang menjadi momok bagi keberlangsungan pabrik-pabrik di tanah air.
2: Saya tadi ditanyakan mengenai masalah gas industri. Jadi itu saya tadi udah rancang pidato, cuma buyar semua nih gara-gara soal gas. Jadi pertama-tama saya sebelum pidato, saya mau tanya dulu bagaimana nih soal gas industri, apakah ada jalan keluar?
3: Siap, Pak Dasko, saya tentunya masih berkoordinasi dengan BPN dan komitmen kita agar supaya kita akan lakukan penyesuaian tentunya setelah mengikuti penyesuaian molekul dari LNG. Kita tentunya lakukan yang terbaik pada semua agar supaya segera ada perbaikan dan tentunya dengan ada yang sesuai.
2: Jadi begini Pak Simon, jadi dalam beberapa hari ini sudah ada ancaman PHK, jadi mungkin kita juga mesti cari jalan keluar, atau kemudian juga yang dalam waktu dekat PHK ini juga harus kita mitigasi. Bagaimana kemudian pabrik-pabrik sekitar 25.000 katanya terancam PHK dan tentunya itu sangat memprihatinkan. Nah mungkin kita bisa duduk sehari dua hari ini juga dengan perwakilan dari teman-teman buruh satu dua nanti mungkin kita bisa cari jalan keluar ya. Oke ya, makasih ya.
1: Menanggapi hal tersebut, Dirut Pertamina menyatakan komitmennya untuk segera melakukan koordinasi dengan pihak PGN. Pertamina berjanji akan melakukan penyesuaian harga gas industri demi mendukung keberlangsungan dunia usaha dan mencegah terjadinya badai PHK. Usai melakukan panggilan telepon, Dasko kemudian melanjutkan paparannya di hadapan ribuan anggota KSPI, Menteri Tenaga Kerja, serta perwakilan ILO. Dasko menegaskan saat ini Indonesia sedang menghadapi perang terhadap PHK sebagai dampak dari krisis global. Dasko meminta kaum buruh untuk tetap kompak dan tidak terpancing oleh isu-isu yang menyebut fundamental ekonomi Indonesia sedang runtuh. Pemerintah terus berupaya keras menjaga kesejahteraan buruh.
4: Jadi masalah PHK sebagai dampak dari situasi global ini memang beberapa itu kemudian sudah dilakukan mitigasi, tetapi kemudian dampak-dampak ke depan kami dalam waktu dekat, insya Allah Jumat, kita akan mengadakan rapat koordinasi dengan para stakeholder, termasuk Satgas Mitigasi PHK dari pihak pemerintah yang dibentuk untuk menangani hal seperti itu, demikian.
1: Selain masalah gas industri, Dasko juga menyinggung peran strategis KSPI dalam memberikan masukan dan kritik membangun kepada pemerintah. Ia berharap keterlibatan tokoh buruh dalam pemerintahan tidak membuat serikat pekerja menjadi lemah, melainkan semakin kuat dalam menyuarakan aspirasi pekerja secara konstruktif melalui dialog maupun aksi yang tertib. Rizky Tiar Yahya, Jakarta.
0: Indeks ekonomi cari kerja semakin susah. Tidak heran jika ribuan pencari kerja memadati pendopo lapangan Supardi, Kota Mungkid, Kabupaten Magelang pada Selasa siang. Sementara itu di Jambi, para pencari kerja dari berbagai latar belakang pendidikan memadati bursa job fair yang disediakan atau yang menyediakan 1.000 lowongan kerja.
5: Ribuan pencari kerja memadati pendopo lapangan Supardi, Kota Mungkid, Kabupaten Magelang pada Selasa siang dalam job fair yang membuka 3.717 lowongan pekerjaan. Amel Yunitasari, 19 tahun, menjadi salah satu pencari pekerjaan yang berencana mendaftar pramuniaga di sebuah minimarket, mengaku sempat bingung lantaran banyaknya pendaftar.

0: rame banget Pak, saya bingung sampai serius rame rame banget. Terus saya setiap mau ke kebutnya itu rame banget.
1: Iya. Sebelumnya sudah pernah kerja atau baru lulus?
0: Sudah pernah kerja.
1: Dulu kerja apa?
0: Di PT Permodalan Nasional Madani pernah sama toko swalayan.
1: Toko swalayan. Ini mencari yang apa?
0: Di Alfamidi sih Pak.
1: Mana?
0: Alfamidi.
1: Alfamidi.
0: Yeah.
1: Oh, yang sama-sama pernah di toko swalayan. Yeah.
2: Rina Nasution selaku Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang mengaku antusias pencari kerja dalam job fair sangat tinggi.
3: Kemarin kita hitung dari perusahaan yang offline ya, yang perusahaan offline itu sekitar 3.717 lowongan yang tersedia. Nah ini sekarang apakah kembali anak-anak Kabupaten Magelang itu bisa mengambil kesempatan itu kembali lagi ke peminatannya mereka, karena kita juga kan mengikuti pola perkembangannya anak-anak itu seperti apa.
2: Sementara itu, pelamar kerja dari berbagai latar belakang pendidikan memadati bursa pencari kerja di lantai dasar Lippo Mall Talang Banjar, Jambi. 1.000 lowongan disediakan guna mengurangi tingginya angka pengangguran di Jambi. Salah satu pelamar kerja, Aditya, berminat melamar di bidang teknologi. Aditya menyebut selama ini informasi lowongan kerja pun susah didapat. Lewat job fair, ia berharap bisa segera mendapatkan pekerjaan.
4: Lamar kerja, bertamat kuliah atau gimana?
5: Bertamat sih.
4: Bertamat kuliah?
5: Iya, bertamat.
4: Yang diminati apa nih bang?
5: Saya lebih minat ke teknologi.
4: Ah, terus?
5: Ya, dokumenter gitu.
4: Iya.
5: Mau coba ini ke administrasinya gitu.
4: Oh, administrasi. Oh, gitu. Dengan ada job fair ini bang, kira-kira terbantu atau enggak ini bang?
5: Terbantu ya.
2: Job fair yang digagas menyambut HUT Bayangkara ke-80 ini diharapkan bisa menekan angka pengangguran di Jambi yang terdata lebih kurang 70.000 orang dari jumlah penduduk hampir 3,5 juta jiwa. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Dan informasi terkini lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Prime News.

0: fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
2: Sorry, lagi flu nih.
3: Minum dong Ultraflu.
4: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
2: Ultraflu, flu reda.
3: Lega rasanya.
4: Dengan kemasan baru.

0: Gelombang panas ekstrim terus melanda sejumlah negara di Eropa dan juga Amerika Serikat. Dampaknya mulai terasa di berbagai sektor, mulai dari penutupan destinasi wisata ikonik di Paris, peringatan cuaca ekstrim di Inggris, hingga kebijakan khusus untuk melindungi pekerja luar ruang di New York.
1: Gelombang panas yang menyelimuti Eropa memaksa Menara Eiffel di Paris, Prancis menutup operasional lebih awal pada Selasa waktu setempat. Otoritas Menara Eiffel membatasi kunjungan demi keselamatan pengunjung di tengah suhu yang diperkirakan mencapai 38 derajat Celcius. Keputusan ini memicu kekecewaan sejumlah wisatawan yang terpaksa membatalkan rencana menikmati pemandangan dari puncak menara ikonik tersebut. Menurut Badan Meteorologi Prancis, Météo France, suhu di sejumlah wilayah dapat menyentuh 40 hingga 43 derajat Celcius. Kondisi ini diperkirakan berlangsung hingga akhir pekan. Di Inggris, suhu tinggi juga menyelimuti kawasan bisnis Canary Wharf di London. Termometer mencapai 35 derajat Celcius pada Selasa siang, membuat banyak warga berlindung di area teduh dan menggunakan payung untuk menghindari paparan sinar matahari. Otoritas cuaca Inggris mengeluarkan peringatan panas ekstrim seiring perakiraan suhu yang dapat menembus 39 derajat Celcius dalam beberapa hari ke depan. Jika terjadi, angka tersebut akan memecahkan rekor suhu bulan Juni yang telah bertahan selama hampir 7 dekade. Sementara itu di Amerika Serikat, pemerintah kota New York mengambil langkah khusus untuk melindungi pekerja luar ruang dari resiko panas ekstrim. Wali kota New York, Zohran Mamdani, menandatangani perintah eksekutif yang mewajibkan instansi kota menyusun rencana pencegahan penyakit akibat panas, meningkatkan sosialisasi keselamatan, dan memperkuat pengawasan di tempat kerja. Kebijakan ini menyasar lebih dari 1,4 juta pekerja, termasuk pekerja konstruksi, kurir pengantar barang, pedagang kaki lima, dan pekerja gudang. Pemerintah kota New York juga menyebut lebih dari 500 orang meninggal dunia setiap tahun akibat dampak panas ekstrim yang kini semakin diperburuk oleh perubahan iklim.
0: Hujan lebat di wilayah Cina Timur dan Selatan membuat banjir menggenang dan membuat 3.000 orang harus menyelamatkan diri. Atas kejadian ini sebanyak 670 petugas gabungan dikerahkan untuk membantu evakuasi warga. Sementara itu detik-detik badai di Rusia sempat rekam kamera warga dan membuat kerusakan di 124 rumah.
1: Hujan lebat selama beberapa hari di wilayah Cina Timur dan Selatan membuat banjir menggenangi Provinsi Kuzhou, tepatnya di wilayah Kabupaten Liping dan Libo. Sebanyak 3.000 orang di Kabupaten Liping harus menyelamatkan diri, sementara 670 petugas gabungan diterjunkan untuk membantu evakuasi warga. Pihak berwenang menyebutkan 2.380 warga telah dievakuasi dan petugas masih berupaya untuk memulihkan listrik dan komunikasi. Hujan deras juga mengakibatkan Sungai Yalse berubah kecoklatan dan meluap hingga menggenangi jalan-jalan kota. Sejak Minggu, tim penyelamat, kru drainase dan petugas bencana dikerahkan membantu masyarakat membersihkan rumah pasca terkena banjir. Pusat Meteorologi Nasional setempat memperkirakan hujan lebat dan badai masih akan terjadi di wilayah Barat Daya Cina dan Chongwai hingga Rabu. Warga diimbau waspada karena resiko banjir bandang telah dikeluarkan. Beginilah kondisi pasca kebakaran yang melanda sebuah gedung 3 lantai di Uttar Pradesh, India pada Senin waktu setempat. Sebanyak 15 orang tewas dan puluhan lainnya terluka. Sebagian korban tewas adalah pelajar karena gedung yang terbakar merupakan pusat bimbingan belajar dan area bermain anak. Serta terdapat toko dan klinik hewan peliharaan. Bahkan seorang saksi menyebutkan ada seorang anak melompat dari lantai 3 karena panik dan berusaha menyelamatkan diri saat terjadi kebakaran. Kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan dan polisi telah menangkap 4 orang yang terlibat dalam insiden ini. Perdana Menteri India Narendra Modi juga menyampaikan bela sungkawa dan memberikan santunan untuk keluarga korban. Kamera amatir warga sempat merekam detik-detik badai dahsyat yang menyerang wilayah permukiman di kota Kuzhva, Ural, Rusia pada Senin waktu setempat. Menurut pihak berwenang, 16 orang terluka dan 6 orang telah mendapatkan perawatan medis. Badai ini membuat 124 rumah rusak, diantaranya 32 rumah hancur total, serta 60 atap dan 7 mobil mengalami kerusakan. Selain itu, badai juga membuat 5.000 rumah mengalami pemadaman listrik. Kepala Distrik Kuzhva juga mengeluarkan status keadaan darurat di wilayah ini dan terus melakukan perbaikan jaringan listrik. Warga yang dievakuasi kini telah dipindahkan ke penampungan sementara dengan setiap penampungan berkapasitas 50 orang.
0: Belasan ton alpukat diubah menjadi guacamole raksasa di Meksiko. Hasilnya tidak hanya menggoda selera, namun juga berhasil memecahkan rekor dunia Guinness. Ribuan titik api menyala di terasering Longyu, China, dan tradisi pembuka musim tanam ini menyuguhkan perpaduan menawan antara budaya, alam, serta harapan panen yang melimpah.
1: Belasan ton alpukat diolah menjadi guacamole raksasa di Jalisco, Meksiko. Upaya yang melibatkan ratusan orang ini berhasil memecahkan rekor dunia Guinness untuk

0: guacamole terbesar yang pernah dibuat. Sejak pagi, para koki, petani alpukat dan 800 mahasiswa gastronomi bekerja sama mencampur alpukat, bawang, ketumbar, jeruk nipis dan garam dalam wadah raksasa di Estadio Panamericano de los Charros. Di tengah kesibukan itu, tim juri Guinness terus memantau proses penimbangan dan standar kebersihan. Setelah semua syarat terpenuhi, guacamole seberat 12,6 ton resmi dinobatkan sebagai yang terbesar di dunia. Bagi Jalisco, rekor ini menjadi ajang untuk memamerkan kekuatan mereka sebagai salah satu sentra alpukat terbesar di Meksiko. Dari wilayah ini, ratusan ribu ton alpukat biasa dikirim ke berbagai negara di dunia setiap tahunnya. Sebelum matahari terbit, ribuan titik api menyala di terasering Longji, Guangxi, China. Pemandangan spektakuler ini menandai dimulainya Festival Suyang, tradisi tahunan pembuka musim tanam padi. Ratusan warga suku Yao dan Zhuang berbaris menyusuri sawah bertingkat sambil membawa obor bambu menyala. Iring-iringan semakin meriah dengan tari naga emas dan kembang api yang menerangi langit pegunungan. Arak-arakan mengantarkan Dewi Bibit Padi menuju lokasi upacara. Di sana warga memanjatkan doa untuk cuaca yang bersahabat dan panen melimpah pada musim tanam tahun ini. Tradisi yang telah berlangsung turun-temurun ini digelar menjelang masa tanam serentak sebagai simbol dimulainya musim bertanam. Lebih dari 12.000 pengunjung datang untuk menyaksikan perpaduan menawan antara tradisi, alam, dan harapan akan panen yang berlimpah.
1: Keputusan tidak ditahannya Roy Suryo dan juga Dr. Tifa memunculkan perdebatan baru. Kejaksaan menyebut keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan hukum, namun sejumlah pihak justru menduga ada campur tangan pihak tertentu di balik penangguhan penahanan tersebut. Dan liputan ini sekaligus mengakhiri Prime News edisi malam hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
2: Senin 22 Juni, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan atau Kejari Jaksel memutuskan untuk tidak melakukan penahanan terhadap Roy Suryo dan Tifauziah Tiasuma alias Dr. Tifa dalam kasus terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Keputusan ini diambil setelah Kejari Jaksel menerima pelimpahan tahap kedua berupa barang bukti dan tersangka dari penyidik Polda Metro Jaya. Kepala Kejari Jaksel Marcelo Belah menerangkan, keputusan itu diambil pihaknya berdasarkan surat permohonan penangguhan penahanan yang diterima jaksa penuntut umum dari kuasa hukum dan keluarga tersangka. Usai tidak ditahan jaksa, Roy Suryo berterima kasih ke banyak pihak. Dia mengaku bersyukur tidak ditahan di kasus tersebut.
3: Perjuangan kita masih panjang. Kita tidak berhenti di sini. Karena meskipun ini kemenangan rakyat, tapi rakyat perlu terus dibersamai dan terus diperjuangkan untuk membela yang namanya kebenaran dan kejujuran. Dan itu bukan hal yang mudah.
2: Ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah pada Selasa siang 23 Juni, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan menghormati keputusan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang menangguhkan penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa.
4: Itu kewenangan penuh dari kejaksaan. Kita harus menghargai itu. Yang paling penting kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di persidangan.
5: Dah. Kecewa nggak Pak dengan tidak ditahannya keduanya Pak?
4: Itu kewenangan penuh dari kejaksaan, ya.
2: Sejalan dengan pernyataan Joko Widodo, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga menegaskan keputusan mengenai penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa sepenuhnya menjadi kewenangan kejaksaan. Menurut Kapolri, tugas Polri dalam perkara tersebut telah selesai setelah pelimpahan tahap kedua dilakukan, yakni penyerahan tersangka, barang bukti, dan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum. Meski demikian, keputusan tidak dilakukannya penahanan tetap menuai sorotan. Sekretaris Jenderal Pradi Bersatu Ade Darmawan mempertanyakan dasar penangguhan penahanan tersebut. Menurutnya, hal itu memunculkan pertanyaan di publik mengenai adanya faktor tertentu di balik proses hukum yang berjalan. Ia bahkan menduga adanya keterlibatan pihak yang disebutnya sebagai orang kuat dalam perkara yang menjerat Roy Suryo dan Dr. Tifa. Tidak hanya Ade Darmawan, Ketua Umum Jokman Nusantara Bersatu Andi Azwan menduga terdapat skenario yang sengaja dibangun agar Roy Suryo tidak menjalani penahanan setelah pelimpahan tahap kedua.

0: Menurutnya, proses pembantaran ke rumah sakit hingga akhirnya Roy Suryo tidak ditahan memunculkan sejumlah kejanggalan yang patut dipertanyakan. Ia juga mengatakan hal tersebut dengan dugaan adanya invisible hand atau tangan-tangan yang tak terlihat dari pihak tertentu yang diduga ikut campur dalam penanganan perkara.
1: Nah, disitulah saya melihat bahwasannya ada skenario yang dibuat. Ya, saya sudah katakan itu, ini ada skenario ini yang dibuat agar mereka ini tidak ditahan satu ataupun dua hari di rutan, ya, tapi diciptakan, dibantarkan di sana. Artinya ada tangan-tangan yang apa, the invisible hand, ya, yang ikut campur di sini gitu. Yang tadi dikatakan oleh Bung Rismon tadi, bahwasannya ini mungkin ada elit-elit politik ataupun ya penguasa ya yang ikut campur dalam hal ini yang melindungi mereka, sehingga mereka ini merasa sangat hebat, kebal hukum, dan tertawa-tawa.
0: Keputusan tidak dilakukannya penahanan tidak menghentikan proses hukum yang berjalan. Setelah pelimpahan tahap kedua, perkara Roy Suryo dan Dr. Tifa selanjutnya akan memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Publik pun menanti pembuktian di ruang sidang yang diharapkan dapat memberikan kepastian atas polemik yang selama ini bergulir. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: tentunya kewajiban kami sudah selesai untuk penangguhan penahanan. Saat ini sudah beralih ke institusi kejaksaan.
1: Saya secara pribadi, Roy Suryono Tribrojo, dia mengaturkan banyak terima kasih untuk yang tegas adalah kepada sahabat setia saya, Dr. Vivausia Tiasuma, ya, yang terus kami terus berjuang. Ya, kami tidak memperhitungkan siapa yang di luar sana. Juga kepada tiga sahabat kami yang lain, Ibu Kurnia Triuryani, Mas Rizal Fadilah, juga Pak Rustam.
2: Sekali lagi saya bersyukur karena pada hari ini ternyata kebenaran tidak padam di negara kita.
3: Amin.
2: Kebenaran menyala dengan adanya pembebasan kami berdua pada hari ini. Insya Allah kami terus istiqomah dan kami terus mengajak seluruh rakyat Indonesia. Jangan pernah takut menegakkan kebenaran.
4: Itu kewenangan penuh dari kejaksaan. Kita harus menghargai. Yang paling penting kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di persidangan.
5: Artinya ada tangan-tangan yang the impossible hand, ya, yang ikut campur di sini gitu. Yang tadi dikatakan oleh Bung Risman tadi bahwasannya ini mungkin ada elit-elit politik ataupun ya penguasa ya yang ikut campur dalam hal ini yang melindungi mereka, sehingga mereka ini merasa sangat hebat, kebal hukum dan tertawa-tawa.

0: disiarkan langsung dari Studio 2 CNN Indonesia. Inilah Head to Head with Elvira.
1: Selamat malam. Dugaan intervensi hingga tudingan adanya orang kuat muncul di balik kasus Roy Suryo dan Dr. Tifa. Senin malam keduanya batal ditahan dan hanya dikenakan wajib lapor oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Lantas benarkah penangguhan penahanan ini murni didasarkan pada hukum yang ada ataukah ada pihak lain yang ikut bermain dan berperan? Kita akan bahas malam ini, sudah hadir bersama kami kuasa hukum Jokowi Rifai Kusumanegara. Bang Rifai, selamat malam. Apa kabar Bang?
2: Baik, Mbak.
1: Silakan Bang.
2: Thank you.
1: Dan saya undang sekarang Ketua Umum Jokman Nusantara Bersatu sekaligus banyak nih Ketum Militan Gibran Nusantara Andi Azwan, Bang Andi. Kebanyakan nih. Bang Andi silakan. Dan saya undang Wakil Ketua Umum Pradi Bersatu Lecumanan, Bang Lecumanan, selamat malam.

0: dengan Roy Suryo. Kami masih berusaha untuk mengupdate informasi terkini bagaimana perkembangan kasus ini langsung dari Roy Suryo, tapi saat ini belum bergabung bersama kami. Dan kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa Universitas Nasional yang telah hadir pada malam hari ini. Selamat malam, terima kasih ya teman-teman sudah hadir. Baik, saya ke Bang Lecumanan terlebih dahulu karena kolega Bang Lecumanan sudah ramai begitu ya kemarin ketika kita melihat tidak jadi begitu ya penahanan ini. Luar biasa, hari Senin malam itu publik melihat ada apa ya sebenarnya, dan kemudian ada pernyataan gitu dari kolega Anda, tudingan orang kuat. Ya. Siapa kemudian itu?
1: Ya, artinya sebenarnya apa yang disampaikan oleh rekan saya Adi Darmawan selaku Sekjen Pradi Bersatu, ya memang itu sebenarnya mengungkapkan emosional aja, ya kan? Karena kan kita sudah berupaya terhadap perkara ini kan sudah makan waktu yang panjang. Sehingga sebenarnya penyampaian itu untuk mengungkapkan aja amarah aja pada saat itu. Tapi menurut saya apa yang disampaikan itu kemungkinan tidak ada lah. Tidak ada orang besar di balik itu. Cuman penegakan hukum aja. Karena kami tidak pernah mendorong pihak kejaksaan, khususnya Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk melakukan penahanan. Yang pernah kami ajukan adalah kepada Polda Metro Jaya, itu saja.
0: Apa perbedaannya, Bang?
1: Perbedaannya ketika, menurut kami, ketika dilakukan penahanan di tahap kepolisian, umumnya atau biasanya pihak kejaksaan juga melakukan tahap yang sama, yaitu melakukan penahanan juga. Tetapi kita hormati ya semua keputusan, baik itu yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya maupun Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Karena kenapa? Beda instansi, beda kewenangan. Nah, contohnya Polda Metro Jaya, ya mereka berpendapat melalui pertimbangan mereka memang perlu dilakukan penangkapan dan penahanan. Kemudian mungkin di tingkat kejaksaan, mungkin pertimbangan itu tidak diperlukan, ya kan? Tapi kembali lagi, kami menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kejaksaan, karena pihak kejaksaan nantinya yang akan melakukan penuntutan di pengadilan.
0: Oke, menarik nih, karena kolega Anda mengatakan hal yang berbeda, kemudian ya, Bang Lecumanan mengklarifikasi itu, besok ada pernyataan yang berbeda lagi atau seperti apa? Jadi kita sepakat tidak ada orang penting?
1: Tidak ada, menurut saya secara personal tidak ada orang kuat di balik itu.
0: Oke, personal pribadi
1: iya,
0: begitu.
1: Ini sekarang murni penegakan hukum aja.
0: Oke, sekarang saya ke Pak Ugro, sambil kita melihat Pak Ugro ya, mungkin bisa ditampilkan di plasma bagaimana pernyataan pihak kepolisian terkait perkembangan kasus ini, karena ada komentar juga dari pihak kepolisian, Pak, terkait ada orang yang kemudian mengintervensi dan lain-lain gitu. Mungkin selengkapnya bisa ditampilkan, saya akan melihat, memperlihatkan gitu ya kepada Anda. Pak Ugro melihat, kalau ini tadi sudah dikoreksi, berarti tidak ada. Tapi kalau Pak Ugro melihat, seperti apa ada pernyataan dari pihak kepolisian seperti ini?
2: Jadi melihat posisi kasus ini, sebetulnya kalau dikatakan beda wewenang penyidik atau kepolisian dengan kejaksaan, tidak ada. Ya. Kasus ini murni perkara dugaan perkara pidana dikaitkan dengan pasal 310, 311 KUHP. Dan sejak awal tidak ada penahanan, ya kan? Kalau kemudian terjadi penahanan pada saat akan pelimpahan tahap kedua, itu beda. Jadi penahanan yang berkaitan dengan penyidikan tidak pidana berdasarkan pasal 100 ayat 2 di situ, selain minimal dua alat bukti, juga ada beberapa ketentuan di situ. Ya, ada 8 kalau salah kriterianya. Nah, kalau penahanan yang berkaitan dengan pelimpahan berkas perkara, itu diatur dalam peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019. Ya, itu pasal 29. Jadi penyerahan tahap 2 itu bagi tersangka yang tidak ditahan apabila tidak kooperatif atau tidak satu lagi apa tidak kooperatif atau diduga akan melarikan diri, dapat dilakukan penangkapan dan penahanan.
0: Saya potong di situ, sudah ditampilkan gitu di layar kami, disampaikan oleh Kombes Iman Imanuddin, Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya pada hari Senin kemarin 22 Juni, Pak Ugro. Kalau intervensi saya kira lebih tepatnya ke mencoba menghalang-halangi atau mengganggu atau menghambat proses penyidikan, karena upaya untuk supaya penyidikan ini terhambat atau penyidikan ini mengalami gangguan, ya tentunya penyidik tetap kita hadapi dengan bijak, kita hadapi dengan prosedur yang kita tempuh sesuai dengan KUHAP. Ya, kalau ada upaya-upaya atau mungkin sebagaimana teman-teman ketahui atau lihat ada yang mantan pejabat yang masih merasa menjadi pejabat dan lain-lain, kami tetap berpedoman pada KUHAP yang mengatur di dalam proses penyidikan ini.
2: Jadi penyidikan ini sudah selesai, sudah dilimpahkan tahap pertama kepada kejaksaan, pengendali perkara sudah jaksa, dan sudah dinyatakan P21 katanya tanggal 30 April 2026. Berarti ini sudah mendekati pelimpahan tahap kedua.

0: Seharusnya penerimaan tahap kedua itu dilakukan 14 hari setelah tanggal 30 April. Kali itu taat asas pada pedoman kejaksaan RI nomor 1 tahun 2026. Hmm. Jadi saya katakan, kalau katakan intervensi cawe-cawe, enggak. Saya sebagai seorang pernah dinas di kepolisian, ya memberikan semacam nasihat, advice. Kalau tidak diikuti, enggak ada masalah. Bukan dipaksakan, misalnya gini, saya datangi Kapolda, saya datangi di Reskrim, enggak. Saya kan melihat kondisi di lapangan seperti itu, jadi saya sekedar...
1: Pak Ugro kemarin hadir di sana?
0: Hadir, saya hadir.
1: Bertemu dengan penyidik?
0: Ketemu saya.
1: Oke, diskusi apa yang terjadi, ya, Pak?
0: Ini begini, menurut ketentuan Undang-Undang Pemasyarakatan nomor 22 tahun 2022, setiap seseorang yang akan ditahan, itu di pasal, kalau nggak salah pasal 20 ya salah, atau saya salah, itu harus mendapatkan pemeriksaan dokter dulu. Hmm. Ya, jadi kalau misalnya setelah ditahan, diperiksa dokter itu, kan rutan itu pedomannya Undang-Undang Pemasyarakatan, bukan Undang-Undang Kepolisian di situ. Hmm. Jadi harusnya diperiksa sebelum masuk ke tahanan. Hmm. Nah, makanya saya sarankan dong, ini ada apa lagi mau diperiksa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati? Kan harusnya diperiksa cukup dokter dari Polda Metro cukup seperti itu sudah ada kan di situ. Hmm. Jadi kalau tetap dipaksakan ke mana? Ke bawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, ya silakan, saya tidak bisa menghambat. Tapi saya katakan sekali lagi, kadang-kadang orang lupa bahwa Tuhan itu tidak tidur, ya kan? Begitu masuk Rumah Sakit Polri Kramat Jati, tidak ada yang mempengaruhi. Dokter melihat ada gangguan, misalnya yang saya ketemukan dari, saya mendapat penjelasan dari dokter pada Mas Royo waktu itu, kadar gula darahnya naik gitu. Dokter Tifa juga seperti itu. Nah, terus rekomendasi dokter, bukan permintaan penasihat hukum, bukan. Rekomendasi dokter harus dirawat inap. Jadi yang merekomendasikan tuh dokter, ya menurut saya, mohon maaf kalau saya salah. Makanya di Indonesia itu yang ada cuma Hakim Agung, Jaksa Agung, Polisi Agung tidak ada. Polisi Agung itu Tuhan yang Maha Kuasa. Makanya Tuhan melalui petunjuk, melalui dokter tadi. Kalau orang nggak percaya silakan. Tapi saya juga kaget, kenapa dokter merekomendasikan seperti itu. Kalau dokter merekomendasikan, ini Pak Roy Surya bisa dibawa ke Polda, malam itu dibawa ke Polda. Tapi kalau dokter merekomendasikan harus rawat inap, ya rawat inap seperti itu. Makanya di situ berlaku undang-undang kesehatan.
1: Okay.
0: Jadi undang-undangnya cukup banyak seperti itu. Jadi baik, saya belajar, saya berikan edukasi kepada masyarakat supaya tidak dikatakan cawe-cawe, intervensi. Nggak ada buat apa, udah pensiun. Nggak usah lah, nggak dipangkat komjen-komjen itu udah selesai. Saya nggak pakai-pakai itu juga, otak saya tidak pernah berpangkat komjen. Tapi nurani saya gunakan sebagai polisi yang pernah berpangkat komjen, itu aja.
1: Oke, baik. Jadi rekomendasinya ketika kemudian di rumah sakit, itu adalah dari pihak rumah sakit atau dokter, begitu ya?
0: Dokter, iya.
1: Bang Andi, ya, kecewa sepertinya ketika penahanan tidak terjadi.
2: Ya, banyak masyarakat juga pasti akan kecewa kalau seperti bahwasanya tidak terjadi penahanan ya. Karena ya terus terang aja kalau kita lihat proses yang dikatakan quote-unquote dramatisir itu ya, yang penangkapan itu, ya memang itu sebuah surprise juga kepada masyarakat Indonesia ya.
1: Drama itu maksudnya gimana? Kalau drama kan biasanya ada skenarionya tuh.
2: Ya enggak, ini jadi kan proses penangkapan itu ya memang juga banyak yang menunggu-nunggu. Ini kan biar ini segera untuk dilanjutkan dalam proses pengadilan nantinya. Karena ini cukup lama, setahun lebih ya kan. Ya, kita kan lihat sendiri bagaimana ya luar biasa ya kalau kita bicara dengan Mas Roy Suryo ini. Karena staminanya luar biasa sekali gitu loh. Apapun diglorifikasikan untuk itu. Dan kita lihat bagaimana ketika ditangkap ya, terus juga bagaimana tatapan matanya gitu kan. Kemudian masuk dan dibawa ke Polres Kramat Jati. Nah, di situ kita kaget. Loh, kenapa masuk di ruang perawatan? Semua juga pasti akan bertanya-tanya, kenapa masuk di ruang perawatan? Kan nggak ada informasi yang jelas untuk itu. Ya. Kan semuanya kan sehat-sehat aja, sampai luar biasa kan, kayak semangatnya itu kan. Nah, itu kan tiba-tiba masuk gitu loh. Nah, kan orang juga teringat kepada pada tahun berapa? 2019 atau 2020 yang lalu, kasus Stupa kan begitu.
1: Kasus apa, Pak?
2: Stupa dulu. Okay. Ya, pemikiran kan akan ke sana larinya gitu, ya kan? Nah, kan pas keluar kan ya Dokter Tifa itu lemas ya pakai ini. Kan berangkatnya kan nggak ada problem sama sekali. Nah, itulah menimbulkan suatu pertanyaan ya, terlepas bahwa itu memang ada wewenang dari pihak kedokteran ya, dari pihak dokter dari Rumah Sakit Polri itu. Tapi ini harus memang diinformasikan gitu loh. ini ada apa sebetulnya kan gitu. Ya jadi masyarakat menanyakan itulah. Kami pun juga menanyakan itu gitu ya. Terlepas dari yang the next chapter-nya itu di kejaksaan ya kan. Kita lihat kan waktu dibawa ke kejaksaan kan ini kayak bukan orang sakit gitu loh. Luar biasa gitu.
1: Jadi
2: kan.
1: Jadi tidak terlihat sakit
2: tidak
1: tapi
2: terlihat
1: kenapa dirawat.
2: Sakit, ya tapi gitu. Dirawat gitu kan. Dan itu ada pengakuan suatu privilege kan dikatakan juga ketika mereka diperiksa terus ditangguhkan, kan ada privilege bahwa mereka dirawat di mana? Di ruang VIP.
1: Oke.
2: Ya kan? Itu juga pertanyaan lagi kepada masyarakat selain ya bahwa mereka tidak ditahan untuk itu. Karena ini apa yang katakan Lecu tadi merupakan suatu anomali gitu loh. Biasanya kan kalau di katakan dipakai rompi orange ya tahanan waktu dibantarkan itu kan ditahan. Kalau waktu dibantarkan itu biasanya di kejaksaan itu diteruskan gitu.
1: Okay.
2: Ya.
1: Okay.
2: Jadi itu juga satu pertanyaan juga kan di mata masyarakat. Okay. Saya juga mewakili masyarakat loh untuk bicara itu. Kan harus ada satu penjelasan yang apa yang inilah yang bisa diterima oleh masyarakat.
1: Biar dapat jawabannya langsung ya. Bang Sang Haji, betul nggak dapat privilege Mas Roy sama Dr. Tifa kemarin di ruang VIP ketika di rumah sakit Polri ya? Kramat Jati.
3: Ya, justru saya salah satu anggota tim kuasa hukum yang mendampingi Mas Roy pada saat mau ditahan ya. Setelah ditangkap, kemudian ditaruh, bukan diperiksa ya. Jadi harus dibedakan antara penangkapan dalam rangka penyidikan dan penangkapan dalam rangka yang tidak jelas.
1: Ya. Yang kemarin dalam rangka?
3: Sebenarnya ini kan dalam rangka disebutkan penyerahan tersangka dan barang bukti. Kalau penyerahan tersangka dan barang bukti ya tinggal. Justru kami menunggu surat undangan dari Polda Metro Jaya. Tetapi kemudian tiba-tiba pada hari Jumat itu kemudian dilakukan penangkapan yang ya begitu dramatis lah. Ya. Tidak sesuai KUHAP juga. Tidak sesuai dengan semangat dan spirit daripada hukum acara pidana kita yang baru. Hukum pidana material kita yang baru. Yang lebih menekankan pada prinsip penegakan hukum yang tentu harus lebih humanis. Beda dengan kita punya KUHAP baru, White Book van Strafrecht, kolonial Hindia Belanda. Kan? Pemenjaraan itu kan adalah salah satu yang sangat terasa di dalam KUHP kita yang dulu. Gitu. Sekarang di KUHP kita yang baru, ancaman pidana, hukuman pidana misalnya, atau vonis misalnya, bukan hanya sekedar pidana pokok penjara, tetapi ada kerja sosial, ada pengawasan, ada hukuman percobaan. Artinya para pembuat undang-undang itu sebenarnya telah menggeser paradigma hukum pidana yang warisan kolonial Belanda, teori retributif ya, kita sebut di dalam ilmu hukum pidana disebut teori retributif, yaitu adalah mengkerangkeng seseorang secara berlebihan gitu. Itu yang sebenarnya sudah tinggal. Tetapi nyatanya dengan KUHP dan KUHAP baru kita masih merasakan itu.
1: Okay.
3: Pada saat Polda Metro Jaya melakukan penangkapan, kami melihat ya tidak ada urgensi hukum. Ya. Apa urgensi hukumnya harus dilakukan penangkapan jam 7 pagi dan kami sudah punya bukti-bukti juga yang itu juga mungkin akan jadi, bukan mungkin ya, tapi itu juga akan jadi salah satu bukti kami dalam gugatan pra-peradilan di hari Senin ya. Ya karena kami merasa bahwa, loh kok bisa penangkapan seperti ini gitu loh. Ini kan deliknya kan cuman dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Di dalam ilmu hukum pidana, kenapa ada pembagian delik? Kenapa hukum pidana itu membagi kualifikasi delik secara ketat? Karena itu hubungannya dengan treatment hukum.
1: Oke.
3: Tindak pidana teroris tidak bisa penangkapannya disamakan dengan tindak pidana pencemaran nama baik. Tindak pidana teroris atau korupsi tidak bisa penangkapannya sama dengan orang maling ayam. Karena setiap kualifikasi delik itu di dalamnya ada unsur pidana, ada unsur delik. Kemudian nanti ada perbuatan, kemudian dalam perbuatan dan unsur itu kan ada ancaman pidana. Pencemaran nama baik, ancaman pidananya 310 yang tadi disebut oleh Pak Ugresono, ya, sekarang menjadi 433, ya ancamannya cuma 9 bulan. Fitnah, pasal 311 yang sekarang berubah menjadi 434, mohon maaf, ancamannya adalah 2 tahun penjara. Masa harus dilakukan satu skenario penangkapan yang seolah-olah kalau Rosyurio dan Dr. Tifa ini tidak ditahan, seperti kita Indonesia akan mengalami keguncangan yang luar biasa gitu.
1: Okay. Tapi Bang Sang Haji tidak menjawab tadi pertanyaan Bang Andi.
3: Setelah Mas Roy ada di ruang Kamnek 5 karena saya yang dampingi ya.
1: Yeah.
3: Saya adalah kuasa hukum yang mendampingi dan saya bertanya dan berdialog juga dengan penyidik. Bahkan banyak pertanyaan saya yang gak bisa mereka jawab juga gitu. Contoh seperti, yang saya jawab adalah, Pak penyidik, sebelum saudara melakukan penangkapan ini pernah nggak sih mengirimkan surat panggilan kepada kami atau undangan kepada kami untuk kami hadir? di Polda Metro Jaya dalam rangka

0: tahap 2. Kenapa surat itu enggak Bapak kirim dulu kepada kami? Kalau kemudian kami tidak pahami maksimal 2 kali, baru Bapak melakukan upaya paksa. Penangkapan itu upaya, namanya aja upaya paksa. Upaya paksa itu dilakukan setelah seseorang itu enggak kooperatif. Harus dipahami logika hukumnya. Itu nalar hukum. Ini belum ada upaya kok, belum ada surat pemberitahuan P21, belum ada surat pemanggilan untuk menghadap penyidik dalam rangka tahap 2. Tiba-tiba hari Jumat pagi itu, 3 hari sebelum diserahkan tersangka, harus dilakukan upaya paksa berupa penangkapan. Dan kami sudah melihat penangkapannya sangat tidak layak lah, sangat tidak manusiawi terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah. Ya, memang benar korbannya adalah mantan presiden. Tetapi hukum pidana itu tidak berorientasi pada korban. Mau siapapun dia, mau presiden ke, bukan presiden ke, warga negara biasa ke. Yang dilihat itu adalah unsur delik dan ancaman pidana dan perbuatan. Loh, kalau perbuatannya cuma pencemaran nama baik? Coba kita lihat pelaku tindak pidana pencemaran nama baik. Mana ada yang pernah ditahan dan ditangkap? Okay. Rasman gak ditangkap dan gak ditahan sampai hari ini. Padahal putusannya udah inkrah van Hawisden. Okay. Temannya Andi Azwan, Lecumanan, siapa? Sylvester Matutina. Sama perbuatan pidananya.
1: Okay.
0: Melakukan pencemaran dan fitnah terhadap Pak Joko, Pak Wapres Yusuf Kalla. Sampai hari ini tidak ditangkap dan tidak dieksekusi juga oleh kejaksaan. Kenapa terhadap Roy Surya dan Butiva harus dilakukan penangkapan dan penahanan yang begitu luar biasa diglorifikasikan gitu loh. Seolah-olah ini kan akhirnya orang mendebak ini seperti hadiah buat Pak Joko Widodo gitu, karena dia adalah pelapor.
1: Oke. Karena menyebutkan nama Pak Jokowi, saya ke Bang Rifai dulu. Karena kemarin banyak mengatakan juga, karena berhubung berkaitan dengan hari ulang tahun Pak Jokowi ya, akhir pekan kemarin, ini menjadi kado buat Pak Jokowi. Ya. Ini senyumnya Bang Rifai ini menggambarkan apa?
2: Oke, mungkin senyum saya menggambarkan bahwa inilah indahnya negara berdemokrasi. Okay. Orang boleh berpendapat, berpersepsi sesuka hatinya, sesuai dengan logika yang dipahami masing-masing. Tapi saya perlu garis bawahi, baik Pak Jokowi maupun kami penasihat hukum secara konsisten dari tahun lalu sampai dengan hari kemarin, termasuk juga jauh sebelum terjadinya penahanan di tahun rencana penahanan di tahun lalu ya, yang sempat juga akhirnya tertunda setelah proses kedokteran, kami secara konsisten selalu bicara Pak Jokowi tidak ada kepentingan untuk ditahan dan tidak ditahan. Bahkan sebelum upaya itu terjadi, banyak wartawan tanya, kami tegaskan itu. Kenapa? Karena kembali lagi seperti juga kemarin Pak Jokowi tegaskan, kami menyadari penuh terkait kewenangan upaya paksa itu adalah kewenangan dari penegak hukum terkait. Dan secara norma dan filosofi hanya ditujukan bagi kepentingan tugas dan perannya. Okay. Ya, jadi penyidik menahan untuk kepentingan penyidikan, penuntut menahan untuk kepentingan penuntutan. Gak ada untuk kepentingan pihak lain, apalagi variabel-variabel di luar itu ya. Karena kalau ada apa-apa, yang digugat mereka, yang bertanyakan mereka. Seperti rekan-rekan menguji melalui pra, menurut saya ya itu salah satu hak hukum ya, kita hormati. Dan di situ harus dipertanggungjawabkan. Karena itu sekali lagi kami tidak pernah mau masuk ke arena itu. Yang justru kami menjadi, yang kami tegaskan kalau buat kami adalah, ini berulang-ulang juga, Pak Jokowi hanya ingin persoalan ini dibawa ke persidangan agar soal ijazah ini mendapat kepastian. Apakah ijazah ini asli atau palsu. Kedua, kalau betul ini adalah asli dan disahkan oleh pengadilan, berarti beliau ingin nama baiknya dipulihkan. Karena persoalan ini kan sudah menjadi isu, bahkan banyak negara juga mengkonsumsi ya. Buat beliau sendiri, mohon maaf, beliau sering cerita ke saya seperti juga, kenapa dia mau bawa ijazah SD sampai S1. Mas Rifai, saya ini menyelesaikan kuliah di saat itu, 40 tahun yang lalu, di mana saya itu dibesarkan di keluarga yang sangat terbatas. Untuk sekolah aja, boleh dibilang perlu perjuangan yang berat dari orang tua saya. Jadi sekolah sampai saya bisa lulus dari UGM, menyelesaikan, ini bukan hanya suatu kebanggaan bagi saya sebagai pelajar yang bisa mempertahankan tanggung jawab sekolahnya, tapi juga keberhasilan orang tua saya mengantar pendidikan anaknya. Di saat yang sangat, di saat yang waktu itu memang betul situasinya kita tahu sendirilah, banyak buku udah membahas ya, ekonomi sulit ya. Jadi buat saya yang betul-betul menjalin perkuliahan dengan segala keterbatasan yang ada, sampai saya bisa meraih ijazah dari UGM, ini sesuatu fakta yang harus saya perjuangkan kebenarannya. Jadi saya hanya mau mendudukan itu, soal siapa pelakunya, hukumannya seperti apa, bukan intensi saya. Bahkan pernah di Mabes Polri waktu itu bilang, saya prihatin harus menggunakan upaya hukum ini. Karena memang gak ada lagi formula, hanya itu yang bisa dilakukan. Bahkan pernah juga beliau bilang, kalau perlu di sidang nanti, saya akan bilang, Pak Hakim, kalaupun ini terbukti, hukumlah seringan-ringannya. Artinya bukan itu intensinya. Okay. Dan ini dulu berulang-ulang. Nah, kembali lagi, kami konsisten karena. Tapi kalau misalnya relawan berpendapat lain, kami juga menghargai ya.
1: Baik.
2: Karena kalau relawan mungkin standingnya kan, mohon maaf nih, teman-teman kan melihat menokohkan beliau. Jadi mungkin juga cara pandangnya lain. Seperti juga banyak pendukung Pak Roy juga mungkin berpendapat berbeda dengan Pak Roy. Tapi maksudnya saya di sini ingin meluruskan itulah cara pandangnya Pak Jokowi ya. Jadi nggak ada lagi kita intensi apa-apa gitu ya. Dan sekali lagi kami menghormati upaya penyidik melakukan apa kemarin penahanan, menghormati juga upaya kejaksaan yang tidak menahan. Itu semua diskresi masing-masing ya. Sekalipun memang sejujurnya kami juga terkaget-kaget dengan peristiwa yang penahanan kemarin gitu ya. Okay. Karena
1: kagetnya mau dijelaskan nanti, kita harus jeda. Sambil saya menyapa juga Mas Roy Suryo sudah bergabung bersama kami. Selamat malam Mas Roy.
3: Selamat malam Mbak Hajah Elvira dan selamat malam juga semua teman-teman yang bergabung di studio CNN. Mohon maaf saya tidak bisa live dulu bergabung ya. Jadi insya Allah kesempatan depan bisa, tapi sekali lagi terima kasih untuk seluruh rakyat Indonesia dan nanti kita bisa diskusi lebih panjang lagi.
1: Oke, baik. Mas Roy, tadi ada pertanyaan di sini dari Bang Andi Asuhan begitu, yang merasa kemarin Mas Roy dan Dr. Tifa mendapatkan privilege ketika di rumah sakit, termasuk salah satunya mendapatkan fasilitas VIP. Nanti tolong direspon ya Mas Roy, usai jeda. Tetap bersama kami di Head to Head with Elvira.

0: Sorry, lagi flu
1: nih. Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda.
1: Reda rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
3: Kamis ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
4: Sejak kapan kamu mulai mengalami insomnia atau gangguan tidur?
0: Kayaknya dari kecil kali ya. Dari kecil. Pola hidup yang gak sehat juga, jadi kopi. Tapi nanti pas jelang jam 12 itu udah mulai agak letih. Tensi tuh pernah di angka 170 kali ya.
5: Waduh, insomnia ini mempunyai dampak jangka panjang. Sampai resiko terjadinya komplikasi jantung dan pembuluh darah juga ikut meningkat. Orang susah tidur itu dampaknya ke kesehatan luar biasa.
3: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi, Kamis 25 Juni jam 10 malam di CNN Indonesia. Temui Oday Kodariah, bukan dokter, bukan apoteker, tapi penjaga ilmu yang hampir punah. Ratusan tanaman obat ia kenali satu persatu. Di tangannya warisan nenek moyang tak mati. Ia ajarkan warga menanam, meracik, dan menyembuhkan. Karena kesehatan sejati berawal dari bumi sendiri.
6: Nanti siapa lagi yang akan tahu gitu bahwa Tuhan itu telah menurunkan di bumi kita itu sesuatu tanaman atau tumbuhan yang sangat sangat bermanfaat.
3: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pelestari tanaman obat Nusantara, Minggu 28 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
7: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
3: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Saya sapa kembali Mas Roy yang sudah bergabung. Mas Roy, menjawab pertanyaan tadi dari Bang Adi Aswan tentang privilege. Itu seperti apa sih di waktu di rumah sakit, Mas Roy?
1: Jadi, apa yang disebut privilege ya? Karena sebenarnya ketika hari Jumat saya ada di Polda Metro Jaya, dan kemudian itu mendadak sore itu tiba-tiba ada pemberitahuan kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan. Tuh ada saksinya di situ ya, Mas Gafur Sangaji, bahkan juga Pak Ugroseno dan juga Pak Dwi esoknya ya. Itu beliau-beliau tahu bahwa kami itu menolak. Benar, kami demi Tuhan ya, demi Allah kami itu menolak untuk dibawa tadinya. Karena kami pikir pemeriksaan kesehatan di apa Dokpol atau di apa kedokteran polisi itu sudah bagus, ngapain? Itu lama loh, hampir satu jam kita tarik ulur. Bahkan kemudian sempat Pak Refli waktu itu juga menyatakan protes kalau ini mau dibawa. Tapi ya udahlah, kita akhirnya ikuti keinginan dari para petugas, kita baiklah. Sehingga ketika kami dibawa, disitulah Mbak Elvira dan juga semuanya ya, bahwa setelah sampai di polisi, kemudian kami diperiksa mulai dari tensi, saturasi, kemudian juga tekanan darah, kemudian diperiksa gula darah, kemudian kami diperiksa dengan EKG ya, elektrokardiografi jantung, kemudian kami diperiksa juga dengan bahkan kami itu di ronsen ya, di ronsen dada kami, dan semuanya ada. Dan ternyata habis itu sore hari mendadak ada, kemudian ada dokter ya, penanggung jawab dari rumah sakit itu, mungkin wakil apa, kepala rumah sakit apa, menyatakan bahwa kami harus rawat inap. Loh, itu siapa yang menentukan? Kan gak bisa, Mbak Elvira. Jadi benar-benar kami itu tidak tahu bahwa kami itu akan dirawat, dan kami akan dirawat di mana kan juga kami gak tahu. Ya kami kan pasrah aja. Bahwa kemudian kami dibawa ke sebuah kamar yang kamarnya layak ya. Terima kasih kepada Kepolisian Republik Indonesia yang sudah memberhasil. Dan ini juga gak hanya itu loh. Dokter Tifa pun ketika hari Jumat itu juga diperbolehkan melakukan Zoom, melakukan ujian Sempro ya, bukan Sempro, Semsil ya, seminar hasil. Itu kan juga kita berterima kasih. Kalau yang baik saya katakan baik, tapi kalau waktu penjemputan tuh ada adegan-adegan yang agak barbar gitu ya, dan kemudian harus melakukan upaya hukum, ya itu yang terjadi. Gak ada yang namanya privilege, privilege apalah gitu. Dan lain, orang-orang yang sering berkomentar ini entar lagi harusnya media mainstream itu sudah gak ngasih lagi tempat ke mereka kok, Mbak. Karena mereka-mereka itu sudah tidak lagi memiliki legal standing. Ya, laporan mereka itu ternyata tidak dipakai oleh jaksa, berarti mereka itu membuat laporan palsu. Itu nanti detailnya biar Mas Gafur Sangaji yang menyampaikan detail. Jadi mereka-mereka itu supaya nggak mengotori dunia media kita, supaya nggak mengotori ruang publik kita. Itu, Mbak Elvin.
0: Bang Andi komentar.
2: Ya, itu kan memang haknya Mas Roy Suryo ya, untuk mengatakan no privilege ya. Jadi kan kita lihat dari masyarakat umum lah semuanya. Ya, kan kita lihat tadi juga berangkatnya kan luar biasa. Dengan semangat 45-nya itu ya, kemudian tiba-tiba kok langsung dirawat gitu loh kan. Ya tapi kan sudah dijelaskan oleh Mas Roy Suryo, tahapan-tahapan selanjutnya. Biarlah publik yang menilai untuk itu ya. Ya kalau saya kata privilege ya, ditempatkan di posisi ya VIP kan dikatakan sendiri untuk itu.
1: Dianukan
2: semua. Ya kan? Jadi biar publik yang bisa menilai. Itulah saya mewakili dari masyarakat yang menanyakan hal itu gitu loh ya. Kenapa berangkatnya semangat sekali, tiba-tiba kok langsung dirawat gitu loh. Nah setelah dari dirawat, dibantarkan di sana, kemudian dibawa ke kejaksaan, lebih semangat lagi gitu loh. Ya, ada apa? Apakah hanya cuma istirahat di sana? Apakah benar-benar sakit? Itu kan pertanyaan dari publik gitu loh. Ya kalau sudah dijelaskan oleh Resurek, tinggallah publik menilai. Ya, memang sakit atau tidak gitu loh. Ya, bukan kapasitas saya menilai bahwa itu sakit atau tidak.
1: Andi Aswan bukan
2: memberikan
1: dokter.
2: Penjelasan saja kepada pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ditanyakan oleh masyarakat.
0: Oke.
2: Okay. Nah, terima kasih Mas Roy Suryo sudah menjelaskan itu, ya kan? Jadi kan biar masyarakat menilai aja, itu aja menurut saya.
0: Oke.
1: Okay. Dan yang menjelaskan itu adalah dokter atau minimal bergelar MKes ya, bukan Bebus ya. Kalau Bebus gak bisa menjelaskan soal kesehatan. Jadi kita percaya dokter lah gitu, atau orang yang bergelar MKes lah gitu.
0: Oke. Okay. Kalau tadi Bang Andi mengatakan publik melihat ada privilege, sudah dijawab ya, sudah clear ya oleh Mas Roy ya?
2: Ya sudah dijawab, saya menyerahkan kepada publik untuk jawaban itu.
0: Oke, gitu. Oke, baik. Mas Roy, sekarang saya bertanya mengenai penangkapan Anda, karena memang banyak kemudian brutal. Analisa, Mas Roy mengatakan kata brutal di sana. Gambarannya seperti apa Mas Roy saat itu?
1: Gambarannya, pengen lihat, silahkan lihat film produksi PPFN tahun 82, yaitu Pengkhianatan G30 SPKI. Ya udah, kayak gitu aja, udah persis adegannya. Jadi kita ngambil, ya itu luar biasa. Gak boleh minum apalagi makan, gak boleh ganti baju. kemudian masuk kamar tidur istri. Ya, ini kan luar biasa. Tiba-tiba mereka tanpa disertai petugas RT dan RW, ya. Tiba-tiba naik ke atas dan kemudian lagi langsung bawa, bahkan saya mau diborgol waktu itu. Ini apa-apaan gitu loh. Kemudian juga saya enggak boleh ganti baju, enggak boleh pakai alas kaki tadinya. Untung ada sepatu yang tertinggal. Jadi, ini kan sama sekali luar. Dan kemudian saya bilang, "Tunggu lawyer dulu." Ya, tunggu lawyer dulu. Ternyata enggak mau. Padahal lawyer sudah terhubung. Enggak mau mereka bicara dengan video call. Tapi ya okelah. Jadi itu semua ada buktinya. Semua itu ada videonya. Dan insya Allah itu akan digunakan oleh para kuasa hukum kami untuk memproses ini. Itu Mbak Elvira.
0: Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya Mas Roy. Karena petang tadi kita baru menyaksikan bagaimana press conference yang disampaikan Dr. Tifa. Terkait tentang ya. Pra-peradilan. Di sini ada kuasa hukum ya. Mas Roy. Tapi saya ingin tanya dulu tanggapan Mas Roy. Sebelum ke Mas Roy kita simak dulu pernyataan dari Dr. Tifa yang disampaikan petang hari ini.
3: Untuk diketahui teman-teman semuanya bahwa saya bersama Mas Roy Suryo sudah merencanakan untuk prapit ya atau pra-peradilan. Jadi kami split ya karena memang sudah diketahui bahwa perkara kami itu split ya. Mas Roy Suryo nomor 300, saya nomor 301 ya. Artinya memang kami harus punya tim sendiri dan harus punya katakanlah strategi sendiri ya. Tetapi kami terus bersinergi. Nah, persoalan pra-peradilan ya. Kami sudah memasukkan surat permohonan untuk pra-peradilan. Tetapi kemudian mengingat dari perkembangan situasi ya, di mana diputuskan pada tanggal 21 Juni 2026 saya tidak ditahan ya pada saat proses persidangan, maka kami kemudian memutuskan untuk membatalkan surat permohonan pra-peradilan.
0: Baik, itu tadi yang disampaikan Dr. Tifa. Kalau Mas Roy tetap jalan Mas pra-peradilan?
1: Ini kami memang memiliki tim hukum yang splitting berbeda sendiri-sendiri. Hmm. Salah satunya kuasa hukum saya ada di CNN saat ini ya, Mas Gawar Sangadi. Di bawah juga ada juga Mas Refli Harun, ada juga kemudian Pak Yasena, ada juga Bu Sara dan lain sebagainya ya gitu. Jadi artinya apa? Ya kami tetap melakukan itu, tapi memang yang diprapit beda. Setahu saya yang diprapit oleh Dr. Tifa, oleh masa kuasa hukum ya Pak Alkatiri dan kawan-kawan adalah proses penahanan. Nah kan memang tidak ditahan. Yang kami prapit beda dan itu hari Senin sudah mulai ada sidangnya. Jadi ditunggu saja, tapi insya Allah ya yang kami lakukan adalah yang seharusnya dilakukan oleh siapapun yang ada di Republik ini. Kalau menerima perlakuan yang tidak benar, menerima perlakuan yang tidak sepantasnya, bahkan brutal. Itu ya.
0: Oke, baik. Mas Roy ditahan dulu ya, saya ke kuasa hukumnya Pak Jokowi di sini, karena tadi sempat menyampaikan terkaget-kaget ketika dapat informasi penangkapan dilakukan pada saat pekan lalu. Bang Rifai.
4: Ya, karena memang dari awal kami tidak pernah mendapat informasi akan ada upaya paksa, dan memang sebenarnya kan isu tahun lalu itu. Isu tahun lalu yang nyatanya juga tidak ditahan gitu ya. Jadi sudah tidak menjadi concern, bahkan kalau concern kami, karena kami di SP2HP sudah tahu ada P21, kami justru menunggu kapan tahap 2-nya gitu. Jadi concern kami ke situ. Tahu-tahu ada berita, saya mau ke kantor, jam 8 banyak wartawan WA saya. Ini apa, berita hoax atau apa gitu. Ternyata ada info, ada penangkapan segala macam, saya masih gak yakin, tapi gak lama kita ikutin dari ada yang live semua gitu ya. Oh ternyata benar. Saya tanya penyidik, gak dijawab sampai setelah sholat Jumat, karena mungkin sibuk mereka. Setelah sholat Jumat dia bilang ya memang ada perintah untuk itu ya. Dan gak bisa banyak bicara juga karena rupanya udah sibuk sekali mereka. Kami mengikuti, nah memang waktu itu penjelasannya kan adalah dalam rangka tahap 2. Sehingga dalam pikiran kami, oh mungkin dalam rangka tahap 2 biasanya pengalaman praktek kami itu biasanya sudah ada koordinasi. Ternyata antara jaksa dengan polisi, karena itulah tahap 2 kan, pelimpahan. Tapi ternyata kan di hari Senin tidak terjadi. Nah, itu juga mungkin memang sesuatu yang tidak biasa gitu ya. Terus kedua, ada penangkapan tapi juga tadi udah jelasin kan dari para tersangka tidak ada persoalan penyakit tapi dibawa ke rumah sakit dan akhirnya dirawat inap dan kedua tersangka juga menikmati itu gitu ya. Nah, tapi buat kami
1: ada loh.
4: Buat kami adalah ya udahlah, ini fenomena lapangan ya. Kami sih namanya praktisi sudah biasa ya begini-gini gitu ya. Tidak selalu proses itu dasolun dasin, yang penting sejauh mana dampaknya yang kita lihat gitu ya. Dan hari ini kan kembali kalau kami standingnya adalah kami menghargai seluruh upaya penegak hukum terkait dan sejauh ini kami merasa semua masih dalam taraf wajar. Okay. Bahwa sekarang ada yang mengajukan pra itu juga hak hukum, tugas advokat memang untuk melakukan check and balance gitu ya. Jadi kami hormati upaya hukum itu gitu ya. sekalipun memang buat saya agak sedikit berlebihan sepertinya. Kenapa? Karena gini, pertama
0: berlebihan itu di bagian?
4: Kembali lagi, ini yang saya mau jelasin. Memang kadang penegak hukum, mungkin Pak Guru juga pernah pengalaman, memang dari dua sisi pastilah melihatnya berbeda gitu ya. Contoh, kalau dari pihak tersangka kan apa yang terjadi ini kayaknya gimana? Tapi mungkin kalau dari sisi kami justru kemarin melihat, kami melihat kok polisi kok lebih akomodatif sama tersangka gitu ya. Contoh banyak permintaan yang tidak diatur KUHAP tapi diberikan contoh. Kami mau melibatkan lapor eksternal, baik Puspom, TNI, BRIN, dan UI diikutin. Padahal dalam praktek kami 30 tahun, namanya pemalsuan itu pasti lapornya Polri.
0: Internal ya? Ya?
4: Selalu, banyak orang sudah dihukum gara-gara hasil lapor apa internal dan inkrah gitu ya. Tapi melibatkan, ya oke, tidak diatur KUHAP itu. Kedua, melibatkan pengawas internal, Komnas HAM, Ombudsman, itu kan nggak diatur oleh KUHAP. Pengawas itu adalah pengawas penyidik, adanya yang dikenal di KUHAP gitu loh. Komnas HAM, Ombudsman, Kompolnas, dilibatkan Bangku Kerso gitu ya. Terus banyaklah permintaan-permintaan di luar KUHAP selama ini diikutin terus dan kadang di satu sisi kami merasa, ini kok lama sekali, jangan-jangan gara-gara permintaan-permintaan itu ya.
0: Permintaan tapi, dari orang kuat bukan?
4: Bukan, dari para tersangka. Dan itu wajar ya, wajar lah. Orang tetap coba bergeser. Tapi kan buat kami juga, kok polisi kok agak lebih akomodatif gitu ya. Nah oke lah, sekarang teman-teman komplain dengan apa penangkapan dan penahanan. Menurut kami juga begini, oke lah terjadi penangkapan penahanan yang perlu dipertanyakan. Apalagi ternyata pas tahap 2 tidak terjadi penahanan oleh kejaksaan. Berarti kan apakah terjadi miskomunikasi, miskoordinasi, you know. Belum tentu juga loh intervensi ya gitu ya. Banyak kemungkinan terjadi, tapi kan nanti ini sudah menjadi ranah peradilan biar nanti diuji. Sekalipun buat kami pertanyaannya pertanyaan yuridis. Selain kalau kami melihat justru penyidik agak akomodatif ke sana, kedua juga kalau dibilang ada penahanan tapi dibantarkan. Dan itu dibantarkannya full loh. Sejak penangkapan sampai penyerahan itu semua terus di rumah sakit, full dari Jumat sampai Senin.
0: Jadi enggak ada tuh penahanan.
4: Artinya itu dalam hukum, Mbak, penahanan kalau sudah dibantarkan tidak dihitung. Mbak ditahan 2 minggu, dibantarkan 10 hari, hanya dihitungnya 4 hari. 10 harinya tidak dihitung, artinya tidak diperhitungkan secara yuridis. Jadi kalau dibilang penahanan tapi kan dibantarkan gitu. Terus ketiga lagi, ini kan sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Tapi kok masih pra juga gitu ya. Ya tapi kami hormati lah ya. Cuma sekalipun apa benar, apa ini berlebihan, tapi ya kami biarlah ini dialektika bagaimana berhukum, kami saling menghormati ya. Mungkin kepentingan kita berbeda satu sama lain, tapi inilah sistem hukum yang dibangun oleh hukum yang baru. Mari kita lihat nanti hasilnya.
0: Baik, Mas Roy, kalau menurut kuasa hukum Pak Jokowi di sini, Bang Rifai, sebenarnya kemarin banyak diakomodir gitu permintaan dari Anda dan Dr. Tifa.
1: Ya, kalau itu kan persepsi juga, persepsi dari kuasa hukum. Tapi nggak apa-apa, kalau Pak Rifai, kemudian Pak Yakob, kemudian juga Pak dua itu ya, kemudian satu lagi ya. Ya, Pak itu Firmanto. Kami Pak Firmanto, kemudian satu lagi Adria atau siapa itu kita ukur. Itu kuasa hukum asli yang memegang surat kuasa khusus. Yang tidak ingin kita dengar sekarang adalah komentar dari orang-orang yang ngaku-ngakunya tim hukum, tapi mereka tidak pegang surat kuasa. Bahkan yang kemudian ngaku-ngaku itu ada tuh di situ yang ngaku-ngaku apokat ya, bukan avokat, tapi apokat. Apokat emangnya jus ya, apokat itu ya. Dan itulah yang harusnya gak usah tampil lagi lah mereka-mereka itu mengotori ruang publik. Dan mereka-mereka itu sudah harusnya sudah dicabut lagi ya haknya. Karena apa? Karena terbukti mereka termasuk semacam laporannya Licu, laporannya si Andi Kurniawan, laporannya Marsama Sweken, itu tidak didakwakan oleh jaksa penuntut. Jadi artinya mereka itu bikin laporan palsu. Ya orang bikin laporan palsu harus kembali atau sebalik bisa dipidana. Nanti biar Mas Gafur lah itu yang menyampaikan secara detail. Artinya apa? Artinya kita siap kickback terhadap kelakuan orang-orang itu yang sudah jelas-jelas menjerumuskan kasus ini dan juga justru membuat Pak Jokowi justru terseret-seret ya gitu. Mereka-mereka itu yang justru sebenarnya membuat rusak perkara ini dan membuat bangsa ini gaduh ya, dan juga membuat itu senyum-senyum aja itu ya gitu. Mereka yang buat gaduh dari bangsa ini. Jadi kita tunggu saja dan kita tunggu nanti kalau bisa jadi sidang Jokowi harus hadir di sidang, tidak boleh menggunakan Zoom ya gitu, dan kemudian tidak boleh dengan alasan apapun ya. Tapi mereka-mereka yang tidak ada hubungannya, nggak punya legal standing, nggak usah lagi tampil lah gitu, merusak citra dari Republik ini.
0: Baik,
1: itu.
0: Tapi saya sudah undang Mas Roy sehingga harus ada hak jawab. Bang Lecu silahkan.
1: Ya, apa silakan.
5: Terkait laporan kami memang kalau saya perhatikan kan masih ada petunjuk P19. Jadi kita tetap akan berusaha mendorong kembali ya. Kita akan mendorong menambahkan alat bukti, kita
1: ada.
5: Ya, itu upaya kami ya. Terserah Bang Roy ya kan, terkait apapun yang disampaikan Bang Roy ya, kita Sama-sama aja Bang Roy. Kebetulan Bang Roy udah laporkan saya juga akan menghadapi laporan Bang Roy. Gak usah khawatir Bang Roy, saya akan menghadapi laporan Bang Roy. Tapi Bang Roy juga siap-siap ketika nanti saya akan membuat laporan baru. Ya, kita head to head aja Bang Roy. Ya, siap?
6: Head to head
5: aja kita ya. Gak usah pakai lagi laporan Pak Jokowi. Saya head to head sama Bang Roy. Oke? Ya, ya, hati-hati Bang Roy ya. Ya, hati-hati. Siap.
6: Oh, kita hati-hati juga ya. Lecu, ya. Ya.
0: Oke. Okay. Laporan apa Bang Lecu?
5: Ya, nanti masih saya pertimbangkan, tapi dalam waktu dekat akan saya buka laporan di Polres Jakarta Selatan. Okay. Siap-siap aja Bang Roy.
0: Baik, Bang Sangaji mau melaporkan apa Bang Lecu?
7: Iya, bukan. Saya perlu klarifikasi bahwa kalau perkara pidana itu sudah di P21-kan, artinya semua berkasnya siap disidangkan. Jadi kalau terhadap laporan Pradi Bersatu, ya Lecumanan salah satu di antaranya, petunjuk P19 itu kan sebenarnya ada dua kemungkinan. Pertama adalah harus di drop memang dari pasal-pasal yang ditetapkan sebagai dasar penetapan tersangka, atau memang harus dipenuhi alat buktinya. Pada saat kami melakukan tahap dua itu Mbak Elvira, saya bertanya kepada Jaksa Penuntut Umum, apakah pasal-pasal yang nantinya menjadi dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan itu termasuk di dalamnya adalah laporan-laporan dari yang non Pak Jokowi enggak? Mereka sampaikan ke kami secara langsung bahwa terhadap laporan-laporan yang tidak berkaitan dengan Pak Jokowi sudah kami gugurkan semuanya.
0: Artinya?
7: Ya digugurkan. Artinya digugurkan itu berarti apa yang disebut sebagai laporan polisi bahwa ada penghasutan, ada ujaran kebencian, ada kegaduhan yang selama ini terjadi, itu ya secara penafsiran sosiologis, ya menurut mereka secara sosiologis. Tetapi kan kita bicara perkara hukum. Artinya antara apa yang dikonstruksikan sebagai peristiwa pidana, kemudian dengan unsur, bukti, kemudian adalah asas, ternyata dipelajari oleh jaksa, oh ini laporan-laporan tidak berdasar gitu loh. Artinya apa yang didalilkan oleh, ya saya sebut misalnya Pradi Bersatu, ya, atau mungkin selama ini juga didalilkan oleh Andi Azwan bahwa oh selama ini kan ada kegaduhan, ada ujaran kebencian. Gini, ini kita menegakkan hukum, bukan menegakkan persepsi. Di dalam hukum itu kita yang bermain itu bukan persepsi kita, bukan menurut saya ini kegaduhan, menurut saya ini ujaran kebencian. Yang dibuktikan itu adalah hukum. Makanya jaksa sebagai dominus litis, pengendali perkara pidana dengan kewenangan penuntutannya, ya dia menggugurkan pasal-pasal itu, ya, dan sudah kami lihat nanti. Saya sudah lihat juga, artinya sudah ada beberapa berkas dari Jaksa Penuntut Umum yang sudah kami terima, dan saya confirm 100% bahwa laporan dari Pradi Bersatu itu digugurkan. Dan ketika digugurkan, masa mau dipaksakan lagi P19-nya gimana? Saya nggak tahu. Nih, mohon maaf ya, kita belajar hukum yang benar lah, gitu loh. Jadi jangan sesuatu yang tidak berdasar secara hukum kemudian kita paksa-paksa.
0: Oke. Bang Lecu, ternyata seperti ini penjabarannya.
5: Ya, info yang diterima. Kita belum menerima P19 petunjuknya seperti apa.
6: Ya memang
5: nanti kita akan tanyakan kepada penyidik.
6: P19 itu bukan diberikan kepada pelapor.
5: P19 itu dari jaksa kepada penyidik. Dan tidak mungkin.
6: Gimana ini dasar hukumnya di mana ini?
5: Ya artinya kita akan berkoordinasi kepada penyidik nantinya.
7: Close dari pasal-pasal itu. Oke, tidak pernah ada peristiwa ujaran kebencian, tidak pernah ada peristiwa kegaduhan, itu enggak ada yang selama ini mereka dalilkan hampir 1 tahun lebih ini. Ternyata begitu kita mau kick off di pengadilan, ya jadi pasal sampah semua.
0: Oke, Bang Lecu.
5: Ya artinya tetap saya akan berkoordinasi kepada penyidik untuk menanyakan apa petunjuk P19. Saya akan mendorong terus untuk segera dilengkapin.
7: Dan sayangnya
5: karena nggak ada SP3, karena kan nggak ada SP3. Sampai sekarang kan pihak jaksa tidak pernah menentukan SP3. Kalau memang mereka pegang SP3-nya ya nggak apa-apa, berhenti berarti kan? Gitu kan? Ini kan sampai sekarang orang ini juga nggak pegang SP3-nya.
7: Kalau di SP3 kan berarti perkara pidananya di SP3 kan. Paham nggak apa yang disebut dengan penyidikan terhadap berkas perkara, penelitian terhadap berkas perkara. Kita harus bedakan.
0: Oke.
7: Yang kewenangan jaksa peneliti itu adalah meneliti berkas perkara baik secara formil pun maupun material. Secara formil beliau meriksa tuh dokumen-dokumen berkas perkara dari mulai LP-nya Pak Jokowi dan seterusnya tidak perlu saya jelaskan. Secara material dia harus mengkaji pasal-pasal itu, kemudian dia sesuaikan dengan alat bukti, kemudian setelah itu dia berikan petunjuk kepada penyidik. Mohon maaf penyidik, pasal yang Anda tetapkan sebagai tersangka tidak memenuhi kualifikasi delik dan tidak diperkuat dengan alat bukti. Digugurkan, tidak perlu ada surat SP3. Okay. Kalau di SP3 kan berarti ya perkara
0: semuanya
7: ini tidak
0: gugur.
7: Perlu naik.
0: Semuanya gugur.
7: Semuanya gugur.
0: Oke, saya dengar suara Pak Dwi dulu deh. Karena tadi sudah menyimak bagaimana kemudian runutnya kasus ini gitu, Pak Dwi.
8: Baik, terima kasih. Saya coba untuk yang saya mulai dari yang masalah penetapan dulu ya, supaya runut nih jadinya. Ketika penetapan Mas Roy sebagai tersangka dengan Dokter Tifa, itu kemudian Mas Roy dengan Dokter Tifa kan harus atau wajib lapor yang dilakukan setiap seminggu sekali. Ya. Itu dilakukan oleh mereka selama kurang lebih sekitar 6 bulan. Ya. Kurang lebih sekitar 6 bulan. Nah, ketika wajib lapor ini dilakukan oleh Mas Roy dengan Dokter Tifa, yang setahu saya selama ini, mereka tidak pernah mangkir. Tidak pernah izin sama sekali atau meninggalkan wilayah tempat di mana tempat beliau melapor, itu tidak pernah. Jadi tetap konsisten dengan wajib lapornya setiap minggu sekali. Nah, kemudian terjadi kemarin itu soal penangkapan. Sebenarnya kalau kita mau lihat dari wajib lapor yang sudah dijalankan selama kurang lebih 6 bulan, kemudian nanti akan saya kaitkan dengan soal penangkapan pada waktu itu. Sebenarnya begini, antara penangkapan dengan penahanan itu kan sudah berbeda. Pasalnya pun berbeda. Kalau kemarin yang dilakukan oleh pihak penyidik Polri, penangkapan yang dilakukan oleh penyidik Polri datang ke tempat Mas Roy, itu pertanyaannya itu penangkapan atau penahanan? Kalau itu penahanan, tidak begitu caranya. Penahanan bukan seperti itu, karena kalau menyangkut masalah penahanan, itu sudah diatur di dalam pasal 100 ayat 5, KUHAP baru ya, itu sudah diatur. Ada persyaratan-persyaratan untuk penahanan. Nah, Mas Roy selama ini kan memang tidak ditahan, tapi wajib lapor. Kemudian kalau Mas Roy akan ditahan, di dalam pasal 100 ayat 5 itu sudah ditentukan kriterianya. Nah, dari kriteria dari pasal 100 ayat 5 itu, jika ada, ini tidak kumulatif, tapi salah satu ada yang tidak dipenuhi oleh Mas Roy dengan Dokter Tifa, maka akan dilakukan penahanan.
0: Sehingga tidak beralasan menurut Pak Dwi?
8: Sehingga tidak beralasan.
0: Oke.
8: Nah, saya katakan sekali lagi, itu yang kemarin terjadi di tempat Mas Roy, bukan penahanan, itu penangkapan. Kalau menurut saya, itu saya lihat itu penangkapan. Karena kalau penahanan tidak begitu, cukup Mas Roy diberikan surat panggilan ya untuk menghadap ke penyidik, kemudian disampaikan surat penahanan dengan beberapa tentu alasan ya, yang sudah diatur di dalam pasal 100 ayat 5, baru itu yang benar dijalankan proses hukumnya. Tetapi kalau yang terjadi kemarin, wah ini saya pikir ini sudah apa ya, ya saya katakan, boleh saya katakan ini sudah melanggar lah. Melanggar prosedur baik itu penangkapan maupun penahanan. Penangkapan, kalau itu toh terjadi penangkapan, mungkin tidak boleh dilakukan seperti itu. Perlakukanlah seorang tersangka ya, yang akan ditangkap itu secara manusiawi gitu. Saya memang melihatnya tidak manusiawi. Gitu.
0: Dan Mas Roy tadi menggunakan kata brutal.
8: Ya, tidak manusiawi. Jujur saya lihat tidak manusiawi. Karena Mas Roy itu begitu terjadi penangkapan, keluar pakai kaos butut itu. Ya Mas Roy, pakai kaos butut ya. Karena mau ganti baju gak dikasih. Karena mau buat. Iya. Kaosnya ya artinya kaos yang sehari-hari untuk di rumah gitu. Nah kemudian dengan posisi seperti itu, kemudian tidak boleh di apa menggunakan celana panjang atau ganti baju. Nah ini sudah menyalahi prosedur penangkapan. Sekali lagi saya katakan bahwa penangkapan itu harus manusiawi. Siapapun ya, kecuali memang kejahatan-kejahatan luar biasa yang mengancam nyawa petugas. Nah itu mungkin dengan cara penangkapannya dengan cara yang khusus tentunya ya. Karena yang dihadapi adalah kejahatan-kejahatan luar biasa. Begitu.
0: Oke, jadi perspektifnya sama begitu ya. Jadi ada sesuatu yang salah pada saat proses kemarin penahanan atau penangkapan gitu ya pada akhir pekan lalu. Pak Dwi, saya ke Mas Roy. Mas Roy, pertanyaan terakhir saya, karena ini nanti hari Senin akan pra-peradilan, kemudian kita lihat seperti apa jalannya. Jika kemudian ternyata tidak diterima, akan berlanjut ke persidangan begitu ya Bang Sanghaji ya, akan berlanjut ke persidangan. Ada yang ingin Mas Roy sampaikan mungkin kepada Pak Jokowi yang mungkin menyaksikan tayangan ini atau nanti akan disampaikan oleh kuasa hukum Pak Jokowi kepada Pak Jokowi?
1: Saya kira nggak ada ya, kalau ke Jokowi nggak perlulah gitu. Jadi kalau saya ingin sampaikan ke Jokowi itu ya silakan nanti hadir dan buktikan kepada masyarakat bahwa tidak seperti katakanlah hadir tapi belum. Dan biasakan kemudian berkata dengan betul, biasakan kemudian sesuai dengan kata-katanya, jangan kemudian bicaranya hanya we walk the talk, talk the talk. Nah ini we walk the talk, talk the talk. Ya. Jangan hanya we walk the talk, talk talk the talk aja ya. Hadir dan kita tunggu di persidangan. Itu aja Mbak Elvira, terima kasih.
0: Terima kasih Mas Roy, Assalamualaikum. Baik, kami jeda dulu, head to head with Elvira akan kembali saat lagi.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultraflu, flu reda.
1: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
1: Halo, good morning.
3: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
3: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional, Piala Presiden 2026, prestasi untuk Indonesia.

0: Baik, terima kasih. Kita lanjutkan diskusi malam hari ini. Bang Rifai, tadi Mas Roy sebelum menutup ya. Intinya Pak Jokowi pasti akan hadir di persidangan, tidak by Zoom, dan itu sudah dipastikan berkali-kali.
1: Ya, tapi sudah sebenarnya ini kan hal yang berulang ya, repetisi berulang. Beliau juga sudah menyatakan di depan media, bahkan bukan hanya untuk menghadiri persidangan yang memang diwajibkan. Ya, saya progres bahwa itu diwajibkan sebagai warga negara yang sudah melakukan upaya hukum, apalagi ini delik aduan. Jadi Pak Jokowi ini memang harus hadir secara yuridis, menjelaskan seluruh peristiwa yang dialaminya. Apalagi ini menyangkut kehidupan pribadi kan, seorang yang berkuliah, menerima ijazah, itu kan hanya bisa diterangkan oleh beliau. Termasuk kedua, memang delik aduan itu wajib dihadiri. Kenapa? Karena ini kan tuntutan yang bersifat khusus. Biasanya hakim ingin tahu apa rasa keadilan yang terjadi, rasa ketidakadilan yang dirasakan korban sehingga dia mengadukan ini. Ini kan sesuatu yang juga harus digali secara khusus dalam delik aduan, ya, beda dengan delik-delik umum. Jadi dari segi yuridis ya memang harus hadir, ya. Tidak mungkin tidak, dan secara lisan saya sudah berkali-kali, beliau juga sudah menyatakan, bahkan sebulan lalu waktu kami sudah dapat informasi ini P21, kami juga sudah menyampaikan, beliau malah tadinya berpikir P21 itu langsung sidang. Oh enggak Pak, masih ada tahap 2, saya bilang gitu kan. Habis tahap 2 pun nanti jaksa menyerahkan berkas ke pengadilan, nanti pengadilan baru menetapkan. Jadi berapa lama? Ya mungkin bisa 1,5 bulan lagi gitu kan. Sekalipun ternyata tahap 2-nya agak molor-molor ya. Tapi juga saya dapat informasi karena Polda pun juga banyak kegiatan, jadi ya sudahlah, kembali lagi kan Polda juga bukan hanya ngurusin perkara kami aja gitu, banyak perkara yang harus ditangani ya. Jadi untuk kehadiran itu saya pastikan beliau akan hadir, bahkan sudah waktu itu membahas. Dan saya juga bilang, Pak ini kan Bapak harus menerangkan semua, ini peristiwa 40 tahun yang lalu Pak, jadi mungkin Bapak perlu merimain kembali ya. Saya aja kan bicara 20 tahun yang lalu, waktu saya, 30 tahun yang lalu, 35 tahun waktu saya kuliah, tingkat 2 itu saya semester ganjilnya tuh bulan apa selesai saya pasti lupa. Gitu ya. Itu kan sesuatu yang udah lama sekali. Nah, mungkin ini biar membantu nanti hakim, Bapak juga mulai merimain kembali semua, jadi pas dijelaskan itu tidak terjadi slip of the tongue. Karena mungkin aja kan kepleset bulan, kepleset apa, karena 40 years ago loh, tahun 85 gitu ya. Gak mudah juga, tapi kan bagaimanapun karena dia sudah mengajukan ini sebagai upaya hukum, maka perlu diterangkan semaksimal mungkin. Jadi saya pastikan beliau hadir. Bahkan kedua saya bilang, ini sesuatu yang cukup fenomenal dalam penegakan hukum di Indonesia.
0: Kenapa?
1: Karena mungkin ini baru pertama kali seorang presiden hadir di persidangan. Kita tahu pertama kali presiden yang dihadirkan persidangan itu Pak Soeharto, tapi karena situasi kesehatan kan akhirnya tidak hadir. Kedua, kebetulan saya dapat kesempatan jadi pengacara Pak Radir Ramalan di kasus Bulog Gate. Itu juga kami waktu itu berupaya mendengar kesaksian dari Pak Habibie, almarhum Pak Habibie di persidangan Bulog Gate. Saya waktu itu bersama senior Pak Trimulya Suryadi, Pak Frans Hendra, kami sama-sama pengacara Pak Rani, ingin mengupayakan kehadiran Pak Habibie ya. Tapi waktu itu akhirnya dilakukan secara Zoom dari Jerman. Dan itu pertama kali telekonferensi persidangan dibantu juga oleh salah satu stasiun televisi ya. Jadi ini juga fenomenal waktu itu, fenomenal. Dan inilah mungkin pertama kalinya dihadirkan secara konvensional oleh seorang mantan presiden. Sekalipun ya dalam hukum ini kan menariknya adalah berarti semua sama di mata hukum. Pada saat Anda menjadi warga negara maka harus mengikuti semua prosedur. Dan ini mungkin jadi pelajaran hukum yang baik juga untuk seluruh masyarakat. Dan kita pastikan bulan depan itu bisa berlangsung dan kita bisa mendengar langsung apa yang akan disampaikan oleh Pak Jokowi.
0: Baik. Pak Dwi, saya ke Pak Dwi karena Pak Dwi mantan hakim. Pak Dwi, bantu kami untuk melihat gambaran besar nantinya gitu ya. Karena mantan presiden, presiden ke-7 Republik Indonesia Pak Jokowi dipastikan oleh kuasa hukumnya akan hadir. Apa yang kira-kira akan didalami oleh hakim? Karena ini kan sebenarnya kasusnya pencemaran nama baik. Sementara satu sisi yang ingin kemudian dijawab oleh publik adalah mengenai ijazahnya, kebenarannya, Pak Dwi.
2: Baik, terima kasih. Kita harus melihat kasus ini antara pencemaran nama baik dan ijazah. Ya tentu satu hal yang berbeda. Tapi ini timbul karena ijazah, kan begitu. Nah kemudian ketika nanti ini akan masuk dalam persidangan, persidangan pencemaran nama baik ya, yang kemarin saya mendengar dari Kajari, itu pasal-pasal yang dibacakan itu ya, itu adalah pasal 433, 434, 32, dan 35. Itu Kajari yang kemarin menyampaikan. Nah di dalam proses persidangan nanti, jika menyangkut masalah apa yang sudah dilakukan oleh Dr. Tifa dan Mas Roy, itu tidak bisa serta-merta begitu saja untuk tanpa memastikan bahwa ijazah ini palsu atau asli. Itu harus tetap menjadi persoalan, menjadi substansi di dalam persidangan itu.
0: Dan harusnya hakim mengejar itu.
2: Gitu. Dan harusnya hakim mengejar itu. Dan satu hal yang paling penting nanti adalah, sekaligus mungkin saya jawab dari tadi pernyataan Mas Rifai, bahwa cukup dari hasil uji puslapor ya sudah bisa menjadi kekuatan bukti di situ. Di dalam KUHP yang baru ini, Undang-Undang nomor 20 tahun 2025, ada pembuktian, perluasan pembuktian dari KUHP lama ke KUHP baru. Di KUHP baru itu, boleh saya baca ya?
0: Silakan.
2: Supaya jelas ini. Di KUHP baru itu ada 235 ya.
3: 8 alat bukti.
2: Ya ini. Ya. Di 235 itu ada alat bukti yang terdiri dari A, B, C sampai H. Nah di H ini saya bacakan. Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum. Artinya ini bisa saja nanti hakim memberikan kepada Roy dan Tifa untuk menghadirkan satu lembaga yang terakreditasi untuk melakukan uji forensik. Memungkinkan. Jadi ada pembanding. Ini memungkinkan. Kenapa memungkinkan? Sudah diatur di dalam KUHP yang baru. Ya, huruf H tadi. Segala sesuatu bisa dijadikan alat bukti. Sepanjang itu diperoleh tidak melawan hukum.
0: Artinya pembuktian yang sebelumnya yang sudah disampaikan oleh pihak kepolisian bahwa ini seperti ini, seperti ini, itu tidak menjadi pertimbangan akan diuji lagi begitu?
2: Harus diuji lagi. Harus diuji lagi karena tidak ada pembanding. Harus ada pembanding. Hakim harus memberikan kesempatan untuk terdakwa menyampaikan dua lembaga, paling tidak dua lembaga.
0: Di luar kepolisian,
2: betul. Nah, dua lembaga ini yang akan nanti menguji asli atau tidaknya ijazah itu. Dari sini nanti akan menjadi satu pertimbangan oleh majelis hakim, yang mana yang harus dia ikuti, yang mana yang harus dipertimbangkan di dalam memutus nanti. Satu lagi, ada satu hal yang menjadi bukti pembuktian nanti di dalam pasal 235 ini. Di situ ada

0: lembaga penguji nanti ya, sebenarnya apa sih yang akan dicapai oleh satu proses peradilan? Kebenaran material. Kebenaran material inilah yang akan dicapai oleh satu proses peradilan pidana. Sehingga ketika hakim nanti memutus, benar-benar dirasakan ada satu keadilan di situ.
1: Baik. Oke, baik.
0: Jadi kita juga berharap bahwa nanti di dalam proses ini tidak ada ya katakanlah intervensi lah gitu ya, atau titipan-titipan. Jadi murni ini dijalankan sesuai dengan proses peradilan
1: baik.
0: Yang sudah kita yakini bahwa nanti akan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya.
1: Baik. Tanggapannya Bang Rifai, kemungkinan ada lembaga eksternal di luar kepolisian yang juga nanti akan diminta untuk menguji.
2: Pertama mungkin perlu saya garis bawahi bahwa untuk Pak Jokowi tidak ada masalah, siapapun lembaga boleh menguji ulang. Karena kembali lagi buat kami ini kebenaran material, dan buat Pak Jokowi kan beliau sangat meyakini ini beliau yang sudah peroleh dari UGM. Dan ini berkali-kali sudah kita sampaikan. Bahkan Polda kan sudah mengupayakan itu, yang diminta oleh teman-teman sudah dilakukan loh. Sudah menghubungi BRIN, UI dan Puspom meminta terlibat ya. Tapi nyatanya tiga institusi itu menyatakan ada beberapa tidak memiliki peralatan yang memadai, ada beberapa tidak memiliki apa ahli yang menekuni bidang itu gitu ya. Dan itu semua ada jawaban tertulisnya. Tapi bahwa nanti mau diupayakan lagi di pengadilan, monggo-monggo saja. Kita sih nggak ada masalah. Mau berapa lembaga ikut lagi menguji, biar lebih aku yakin. Karena kan ini kembali lagi kan, ini kan semua berangkat dari kecurigaan, syakwa sangka, ada hoak gitu ya. Buat kami ini ingin diluruskan seterang-terangnya, ini bicara kebenaran material, ini bicara hak asasi juga gitu ya. Kami juga nggak mau, apa namanya, orang dikorbankan hanya gara-gara isu-isu yang tidak jelas. Jadi kita buka kesempatan seluas-luasnya. Dan kembali lagi yang tadi, satu yang belum saya sampaikan, Pak Jokowi juga ingin hadir di sidang, ingin menunjukkan salah satu komitmennya pada publik, ingin menunjukkan seluruh ijazahnya. Baik dari SD, SMP, SMA, sampai kuliah. Secara kebetulan yang SMA dan kuliah kan sudah disita, jadi mungkin dengan izin hakim, ingin menggunakan itu untuk bisa ditunjukkan, termasuk di bawah yang SD, SMP. Artinya beliau juga ingin menunjukkan ini ke semua, jadi pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ada bisa terjawab. Memang beliau itu bukannya nggak mau, tapi ingin di forum yang memang terhormat dan tepat. Kalau sekedar orang bilang, tunjukin, tunjukin. Lalu tunjukin di depan lapangan bola kan jadi kayak lucu gitu ya, kayak main-main gitu. Nah, di forum inilah beliau gunakan. Sekalipun juga buat kami sebenarnya, apakah pandangan mata bisa menyelesaikan? Enggak juga gitu ya. Tentu kembali lagi harus lapor. Tapi monggo lah, paling tidak sudah terjawab beberapa kira masyarakat. Sebagai contoh ya, Mas Gibran juga pernah menunjukkan kok di Solo, ijazahnya ditunjukkan. Apakah berhenti isu tentang ijazah beliau? Tidak. Bahkan dibukukan dan segala macam. Tapi biarlah, inilah dinamika negara berdemokrasi, kita ikuti saja semua apa dia kayak muncul. Plus minus dan segala pro kontranya ya, tapi mungkin memang jalan terbaik kita selesaikan secara hukum karena di ujungnya pasti ada kepastian. Ya, apakah ijazah ini sah, asli, tidak asli, semuanya harus dipertanggungjawabkan dan seluruh penegak hukum yang terkait juga di sini diuji ya, integritasnya, independensinya, karena ini pertaruhan bagaimana dia mewujudkan hukum keadilan di mata masyarakat pada umumnya. Kita dukung.
1: Baik. Pak Ugro, kemampuan lab sebenarnya kalau di kepolisian kan ya sudah bisa dikatakan mumpuni sebenarnya ya, karena kemarin sudah ada hasil pertama, pengujian pertama. Tapi ketika kemudian sudah melibatkan
3: dua kali,
1: sudah dua kali.
3: Satu di Bareskrim, satu di Polda.
1: Oke. Tapi kemudian kan ada misalnya tadi ya pandangan Pak Dwi, kemungkinan ada pelibatan eksternal, tapi dari respon eksternal ternyata seperti itu. Kalau Anda melihat pengujiannya kan seperti apa?
4: Ya, inilah independensi pengadilan nanti ke depan. Bagi saya ikuti saja nanti di sidang ya. Nah, saya hanya ingin nambahkan satu gini, Pak. Ini kan masih debatable ya. Debat ini masalah tahanan, ditahan, apa enggak seperti itu. Jadi tidak ada larangan baik di undang-undang maupun di peraturan Kapolri atau peraturan kepolisian yang menyatakan polisi dilarang menangkap. Ya kan? Makanya orang tanya, apakah Mas Roy sama Dr. Tiffany sejak Jumat tanggal 2019 itu ditangkap? Iya, ditangkap. Ditangkap dalam rangka apa? Dalam rangka akan pelimpahan tahap kedua. Nah, aturan untuk ditangkap dalam peraturan Perkap nomor 6 tahun 2019 di situ pasal 20 salah ya, bahwa seorang tersangka kalau dia sudah kooperatif dan tidak akan melarikan diri diberikan surat panggilan seperti yang saya pelajari dari di mana saya pernah bertugas di Polda Sulawesi Tengah. Diberikan surat panggilan begitu datang bahwa di situ disebutkan dalam rangka penyerahan tahap kedua.

0: Itu nanti sampaikan, ini akan diserahkan hari Senin tanggal berapa? 22 misalnya gitu. Nah, mohon datang tepat waktu dan sebagainya. Sehingga kalau misalnya seperti dokter Tifa kemarin, Pak saya mau ujian dulu, nggak ada masalah, silakan. Tapi yang penting pada saat dipanggil itu harus hadir tanggal 19 misalnya. Untuk hadir diserahkan tahap 2 seperti itu. Jadi kalau sudah kooperatif, kemudian penyidik tidak khawatir melarikan diri, ya, ya tidak ada masalah. Tapi kalau ada kekhawatiran penyidik, ya kan, dia akan melarikan diri tidak kooperatif, bisa ditahan. Tapi ditahannya bukan ditahan sama dengan proses waktu awal berkas perkara. Ditahannya dalam rangka proses penangkapan yang diatur dalam pasal 96 hukum acara pidana 1x24 jam. Jadi bukan 20 hari. Nah, 1x24 jam ini begitu ditangkap dan ditahan sebentar 1x24 jam, besok paginya serahkan ke Kejaksaan Negeri untuk pelimpahan tahap kedua. Jadi proses penahanan seperti awal yang 20 hari itu seharusnya tidak bisa dilaksanakan karena berkas perkara sudah diteliti oleh jaksa. Nggak mungkin surat penahanan nanti hanya nempel di atas berkas perkara, kan tidak mungkin. Nah, ini hal-hal seperti ini supaya diketahui oleh seluruh warga bahwa sekali lagi penahanan yang dikatakan dalam rangka penyerahan pelimpahan tahap kedua itu hanya digunakan 1x24 jam sesuai dengan penangkapan tadi karena ada kekhawatiran. Tapi kalau tidak ada kekhawatiran nih, misalnya tersangka tidak ditahan karena tidak ada kekhawatiran, berikan surat panggilan. Ya. Di beberapa, di Polda Sulawesi Tengah juga saya tanya, pernah surat panggilan itu pemberitaan, nanti datang ke kejaksaan, ya silakan datang langsung. Karena tidak ada penahanan. Itu yang namanya manusiawi seperti itu. Tapi kalau misalnya diantar polisi, Pak, saya nggak tahu jalan ke sana, nanti sama-sama polisi, boleh silakan. Jadi ini nggak usah dibesar-besarkan, oh tidak ditahan, ditahan polisi, ditahan jaksa. Nggak ada penahanan yang 20 hari berkaitan dengan pelimpahan tahap 2 seperti itu. Jadi masyarakat supaya tahu, ini kan edukasi nih, bukan saya katakan, oh saya karena membela si ACP, enggak. Semuanya ya, kalau dikriminalisasi pasti saya turun seperti itu. Jadi sekali lagi, mohon diketahui bersama.
1: Jadi kemarin kriminalisasi menurut Pak Ugro?
0: Saya bukan kriminalisasi, bukti juga tidak ditahan. Makanya kalau dikatakan tadi apa, pembantaran tidak ada. Tidak pembantaran. Jadi ini, ya kalau saya dikatakan berlebihan, sekali lagi, yang bermain sini, ini Allah Tuhan, semuanya kita enggak tahu. Dokter yang menyatakan ini ruangan dirawat di mana. Oh, bukan tahanan ini, orang yang dipanggil akan diserahkan ke Kejaksaan. Tahap 2 seperti itu. Jadi jangan katakan ini tahanan sama dengan tahanan yang proses awal 20 hari itu. Bukan seperti itulah.
1: Baik, Bang.
0: Ada orang kuat. Enggak ada.
2: Saya cuma mau menambahkan mengenai yang uji forensik ya. Tadi kan diminta untuk ada lapor independen lagi. Ya kalau tadi katakan oleh Yang Mulia Pak Dwi Cahyo. Tapi saya menambahkan bahwasannya kita jangan lupa bahwa Risman juga melakukan penelitian untuk itu ya. Ketika masih di pihak mereka, ya memang ada pengaburan dari hasil dari uji forensik itu. Tapi ketika Risman tidak di pihak mereka, dia mengajukan uji lagi dan jelas, makin jelas bahwasannya itu memang asli. Itu dikatakan Risman ya, dari uji forensik yang dia lakukan ya. Apa yang dikatakan tidak ada yang namanya emboss, tidak ada yang namanya watermark, lintasan, itu ada semua.
1: Bang Andi ini karena itu sering bertemu dengan Bang Risman, ya, pertanyaan kan saya, yang diteliti Bang Andi itu adalah ijazah asli Pak Jokowi atau seperti apa?
2: Jadi kan begini, kita bicara ijazah asli kan ada di beliau. Kita ingin menjelaskan kepada publik ya, dengan teknologi itu, apa yang ada ijazah ini, ya, yang asli ini, itu bisa terlihat dari, ya, dari sisi digital forensiknya. Ya, saya juga nanyakan kepada Risman, di mana dia punya cara dalam menguji forensik itu. Ya itu diakui memang ada sesuatu yang disembunyikan, kan begitu. Tapi setelah
1: maksudnya gimana? Biar clear nih.
2: Ya biar clear, artinya ya, artinya gimana, dia baru sadar itu ketika dia melihat aslinya 15 Desember 2025 itu.
1: Itu waktu itu penyidik ya memperlihatkan.
2: Iya memperlihatkan itu, disitulah dia mengatakan sejujurnya kepada saya, saya tidak bisa tidur, tidak bisa ini karena syarat itu asli. Karena ada semua yang di ini, makanya saya melakukan lagi uji forensik sendiri, dan itu sama yang ada. Dan muncullah kata-kata Gatsat Adam itu. Gatsat Adam itu adalah security index yang tidak bisa orang memasukkan ijazah itu. Dan itu bukan satu poin, itu dipunya Pak Jokowi lebih dari 4.
1: Bang Andi, ini kan pertanyaan publik. Ya.

0: Ya, saya harus mengejar ini gitu ya.
1: Boleh.
0: Pada saat itu di depan penyidik diperlihatkan ijazahnya. Bang Rismon melihat langsung.
1: Dia cerita di masa dia melihat, melihat dan langsung dan dia bilang agak lama itu. Kan saya kejar dia.
0: Oke. Kemudian Bang Rismon melakukan penelitian.
1: Dia lakukan penelitian lagi.
0: Oke, pembandingnya apa itu?
1: Dia melakukan penelitian lagi, ya meyakinkan dia dengan dengan teknologi yang dibuat sama dia itu.
0: Oke, pertanyaan saya pembandingnya apa?
1: Pembanding maksudnya gimana?
0: Ketika melakukan penelitian untuk
1: ya pembanding apa? Punya Dian Sandi lagi yang dia lakukan.
0: Oke, itu yang saya maksudkan.
1: Ya, itu
0: berarti yang diteliti adalah punya Dian Sandi.
1: Punya Dian Sandi lagi dan itulah muncul itu. Itulah yang dia meyakinkan dia lagi gitu.
2: Kalau di dalam persidangan, di dalam proses persidangan hasil uji yang dilakukan oleh Rismon itu tidak berlaku.
1: Ya, ya.
2: Tidak berlaku.
0: Kenapa, Pak?
2: Loh, yang menguji itu harus lembaga resmi. Lembaga resmi terakreditasi, dia mempunyai keilmuan untuk menguji itu. Itu baru bisa dijadikan pembanding. Pembanding hasil dari usaha for Polri. Tapi kalau kalau tidak, hanya yang seperti yang disampaikan oleh Bang Aswandi tadi, hasil Rismon kemudian dipakai untuk pembanding, oh gak bisa.
1: Jadi
2: harus satu lembaga, harus lembaga resmi.
1: Izin Pak Dwi. Ini saya menggambarkan ini, saya setuju. Itu kan yang resmi memang itu yang dijadikan patokan. Tapi ini saya menjelaskan, ya ketika Rismon masih di sana kan dia tidak menjelaskan. Dan ketika dia tidak di sana, itu lagi dia sudah tidak berhalusinasi lagi dan dia sadar betul setelah dia melihat itu dia melakukan uji gitu. Ini saya menggambarkan seperti itu. Masalah di pengadilan ya itu memang lembaga resmi. Tapi ini telah menggambarkan, memberikan edukasi kepada publik bahwasanya ini apa yang diteliti oleh Rismon itu melalui prepartnya adalah Dian Sandi itu sama yang dia lihat waktu di tanggal 15 Desember 2025.
3: Tanggal itu. Berapa itu?
1: 15 Desember 2025.
3: Jadi saksi di Solo itu di pengadilan tanggal berapa? Dia menyatakan
1: 15 Desember izin. 15 Desember itu beliau ada ya, beliau juga ada itu adalah gelar perkara khusus.
3: Untuk meluruskan kan dia sempat hadir di pengadilan negeri Solo itu. Kan bulan Maret kalau enggak salah.
0: Citizen lawsuit ya?
1: Citizen lawsuit. Ini Desember.
3: Dia jadi ahli, dia mengatakan itu Pak Sumasa gimana. Ini kan berbeda ya mungkin boleh.
4: Mungkin kalau saya begini ya Mbak Elvira ya. Karena ini kan sebenarnya kita berdebat soal ini. Andi Azwan mengatakan ini apalah. Begitu kita masuk ke proses persidangan ini kita akan uji semua. Jadi argumentasi yang disampaikan oleh Andi Azwan ini ya tidak akan punya nilai hukum apapun. Tinggal proses pengujian, kita akan periksa Rismon tentu dengan sistem pembuktian cross examination ya. Dan semua yang dijelaskan oleh Rismon itu ya nanti akan kami kejar. Jadi sebetulnya dengan perkara sudah terregister di pengadilan negeri Jakarta Timur, menurut saya pembahasan terkait dengan substansi itu harus sudah kita geser dari perdebatan-perdebatan yang bikin gaduh dan seterusnya. Geser kepada proses peradilan untuk mencari fakta dan kebenaran material. Itu satu hal. Hal yang kedua, saya kira saya masih konsen sampai hari ini terkait dengan proses penahanan dan penangkapan. Saya melihat di KUHAP yang baru ini, justru lembaga kejaksaan itu memahami betul filosofi dari lahirnya KUHP dan KUHAP baru. Ya, berbeda, saya lihat berbeda sekali kualitasnya dengan penyidik Polda Metro Jaya. Tadi disampaikan pembantaran, nggak ada pembantaran. Kami meminta pembantaran. Kalau pembantaran kan perlu ada surat pernyataan dari Polda Metro Jaya bahwa itu pembantaran. Karena pembantaran itu kan konsekuensinya dua. Pertama adalah masa penahanan tidak dihitung. Pembantaran itu kan penangguhan penahanan untuk sementara waktu karena seorang tersangka itu melakukan perawatan inap. Dan yang kedua, pada saat kemudian nanti diserahkan kepada jaksa penuntut umum, ya jaksa juga tidak bisa melakukan penahanan juga karena sudah dibantarkan. Jadi kami melihat kemarin itu ya penahanan, cuman penahanan yang karena seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ugro ya, Allah sendiri yang memberikan jalan kepada itu. Saya salah satu tim anggota kuasa hukum nih, ada Pak Ugro juga sehingga tadi disebut seperti ada menghalang-halangi penyidikan. Ya kami berdebat dengan Polda, apa urgensinya seorang tersangka sudah diperiksa sebelum ditempatkan di ruang tahanan, kemudian harus dibawa lagi ke sana. Karena gini, ini filosofi penegakan hukum. Kenapa seorang tersangka itu harus diperiksa terlebih dahulu kesehatannya? Karena ingat, penangkapan itu adalah upaya paksa. Penahanan itu upaya paksa. Dan siapapun juga orangnya, bukan hanya Mas Roy dan Bu Tifa,

0: Mau dia orang kaya sekalipun, orang hebat sekalipun, orang kuat sekalipun, mau dia pejabat negara sekalipun, begitu dilakukan upaya paksa, ini sudah ada kajian psikologisnya. Makanya di dalam hukum pidana itu, gabungan antara kajian kaidah dengan kajian sosiologis, kajian psikologis, yaitu apa? Seseorang pasti mengalami keguncangan yang hebat.
1: Dan itu yang kemarin dialami ya oleh keduanya.
0: Iya. Okay. Jadi tidak ada rekayasa kesehatan, seseorang merekayasa kesehatan, ya enggak. Itu semua terjadi secara alami.
1: Okay.
0: Dan alhamdulillah begitu diserahkan kepada rumah sakit Polri Bayangkara milik Polri, akhirnya keluar hasil dokter bahwa Mas Roy tidak bisa lagi dipulangkan ke Polda Metro Jaya.
1: Baik, kita jeda dulu ya Bang Sang Haji. Kami akan kembali saat lagi di Head to Head with Elvira.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Sorry, lagi flu nih.
3: Minum dong Ultra Flu.
4: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
2: Flu reda.
3: Lega rasanya.
4: Dengan kemasan baru.
0: Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Baik, kita lanjutkan diskusi malam hari ini. Kita akan masuk ke pertanyaan dari mahasiswa yang sudah ada bersama kami. Langsung saja saya berikan kesempatan di sebelah kiri. Silakan.
2: Baik, terima kasih.
1: Langsung.
2: Baik, terima kasih. Saya Kezialiswi Azara, perwakilan dari Universitas Nasional. Saya ingin bertanya kepada Bapak Rifai Kusumanegara. Silakan. Terkait isu tersebut, sebagai kuasa hukum, bagaimana Bapak menghadapi tekanan opini publik di sosial media sementara proses hukum masih berjalan dan pembuktian masih membutuhkan waktu yang lama? Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Bang Rifai menjawab sekaligus menyampaikan closing statement ya, Bang.
3: Oke.
1: Sekaligus, silakan.
3: Oke, jadi ya memang cukup menarik ya, apalagi perkara ini kan dimensinya banyak variabel, ada politiknya, ya, ada demokrasinya, ada perhatian masyarakat. Tapi kalau kami sebagai lawyer, kami hanya stick to the law, kembali ke hukumnya saja. Kami jangan masuk ke arena-arena lain, karena juga bukan ranah kami ya. Kami lebih kepada hukumnya. Itu salah satu kiat bagaimana agar tetap kita objektif. Bahwa ada pendapat berbeda, inilah indahnya demokrasi ya. Biarlah menjadi dialektika yang mewarnai perjalanan kasus ini, tapi tetap semuanya harus diselesaikan dengan koridor hukum yang benar, dengan tujuan akhir adalah kebenaran material yang diangkat. Apapun yang terjadi, ini adalah konsekuensi, dan ujungnya yang terpenting adalah ada kepastian, ada penyelesaian. Itu mungkin untuk menjawab bahwa terjadi perdebatan, kita ya itu kita harus hargai lah ya. Jangan juga kita resisten atau reaktif atau emosional, akhirnya kita tidak fokus ya, bahkan ikut tergiring dengan upaya-upaya yang mengkaburkan suasana. Mungkin itu salah satu kiat yang kita coba pertahankan dan

0: mudah-mudahan sampai hari ini kami masih bisa di posisi itu ya. Sekalipun juga boleh kalau ada saran masukan buat kami agar lebih apa objektif lagi. Nah, terkait dengan closing statement, mungkin jadi pertama bahwa kembali lagi kalau kami sih melihat ini kan ada dua proses ya. Pertama, kita mengakhiri proses penyidikan dan mulai masuk ke persidangan. Bahwa teman-teman melihat ada beberapa kekurangan teman-teman Polri, ya kami hargai, apalagi ingin melakukan upaya hukum. Begitu juga kami juga melihat 1,5 tahun ini juga teman-teman polisi sudah melakukan tugasnya. Bahwa sempurna tidak, saya pastikan tidak ada yang sempurna. Semua manusia pasti ada, dalam bekerja pasti ada lebih kurangnya. Tapi secara umum, saya ucapkan terima kasih kepada mewakili tim hukum Pak Jokowi, mengucapkan terima kasih kepada Polda yang telah menyelesaikan tugasnya dan melimpahkan ini kepada pihak kejaksaan. Kami mengapresiasi dengan segala kelebihan dan kekurangannya ya. Tapi overall masih dalam taraf wajar, dan juga kami mengucapkan terima kasih khususnya kepada pihak kejaksaan. Karena isu terakhir kan masih bertanya-tanya apakah P21 gitu ya. Dan ternyata sudah terjawab, sudah di P21. Artinya apa? Justru kepentingan hukum Pak Jokowi diambil alih sepenuhnya oleh kejaksaan ya. Jadi nanti di persidangan nanti itu yang merepresentasikan kepentingan Pak Jokowi itu Pak Jaksa ya. Yang merupakan kepentingannya para tersangka, tim hukum. Jadi kami sendiri juga tidak bisa masuk ke arena persidangan. Semua sudah diambil alih jaksa, dan dari proses penelan berkas, kami apresiasi akhirnya teman-teman jaksa bisa meyakini bahwa perkara ini memang layak untuk disidangkan, bahwa memiliki alat bukti yang memadai, karena mereka juga akhirnya berani membawa ini ke persidangan. Itu kami harus apresiasi, bahwa ternyata ditahan tidak ditahan, kembali lagi ini kan pendapat orang yang mungkin apa namanya menginginkan ya, masyarakat beraneka ragam, tapi kalau buat kami tidak ada kepentingan gitu ya. Bahkan juga kadang sejujurnya penahanan itu bisa menjadi backfire buat Pak Jokowi gitu ya, karena bisa seolah-olah ini ada apa. Tapi ini menurut saya keputusan terbaik ya, teman-teman jaksa sudah mengambil alih ini semua, kepentingan kami diambil alih, tidak menahan, kami hormati. Baik. Sekarang fokus kita ke persidangan seperti apa.
1: Okay.
0: Kita minta semua masyarakat ikut mengawal sidang ini, disaksikan secara terbuka ya. Karena ini akan banyak pelajaran bisa dipetik, bukan hanya terkait hukum, terkait kemajuan teknologi ITA, ya, terkait dengan metodologi pengujian lapor dan macam-macam, banyak bisa dipetik ya.
1: Okay.
0: Mari kita tunggu persidangan ini dan kita harapkan dukungan semua pihak.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Bang Rifai. Singkat, closing statement Bang.
2: Kami melihat bahwa hukum itu kan ada yang disebut oleh Hans Kelsen sebagai das Sinn dan das Sollen. Ya, das Sollen itu adalah cita-cita kita dalam berhukum yang tertuang dalam kaidah, tertuang dalam norma. Kemudian ada yang namanya das Sein. Das Sein itu adalah kenyataan yang kita hadapi dalam proses penegakan hukum. Dalam penangkapan dan penahanan kemarin kami melihat bahwa penyidik Polda Metro Jaya itu melanggar das Sollen. Ya, kaidah-kaidah. Karena tidak ada urgensi untuk melakukan penangkapan dan penahanan. Makanya kemudian itu akan menjadi objek pra-peradilan. Dan objek pra-peradilan ini bukan kami mempersoalkan substansi dalam perkara ini, tidak. Tetapi yang dipersoalkan adalah hukum formilnya ketika menangkap, menahan, dan menggeledah tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum pidana. Ya. Kemudian yang berikutnya lagi, kami melihat bahwa kejaksaan itu justru jauh lebih hati-hati dan profesional dan objektif dalam menegakkan hukum. Pada saat Mas Roy dan Bu Tifa diserahkan kepada jaksa, kami menyampaikan keberatan, sehingga harus bisa dipahami bahwa ini tidak ada namanya pola kebiasaan. Jadi tidak ada di dalam hukum itu pola kebiasaan koordinasi antara penyidik dengan penuntut umum. Kalau ditahan di penyidik harus ditahan di penuntut umum, tidak seperti itu penegakan hukum. Ya, tidak ada istilahnya konsensus di antara kejaksaan dan kepolisian. Kalau kepolisian tahan, kemudian kejaksaan akan tahan. Tidak seperti itu.
1: Okay.
2: Intinya adalah masing-masing dikembalikan kepada kewenangan masing-masing dan kepada kajian hukum masing-masing.
1: Baik.
2: Kami melihat misalnya di kejaksaan.
1: Pada saat,
2: ya, di kejaksaan kami menyampaikan bahwa selama ini tersangka kooperatif. Tidak menghilangkan barang bukti, tidak mengulangi tindak pidana. Karena pengulangan tindak pidana itu tidak seperti yang selama ini disuarakan oleh Pradi Bersatu, bahwa kalau ini mengkaji ijazah itu berarti pengulangan tindak pidana, tidak. Ilmu hukum pidana itu tegas dan jelas. Pengulangan tindak pidana itu ketika seseorang melakukan tindak pidana, kemudian dia mengulangi tindak pidana pada tindak pidana lain.
1: Baik.
2: Atau tindak pidana yang sama tapi dengan korban yang lain. Itu yang baru disebut dengan pengulangan tindak pidana. Makanya kami bersyukur dan kami berterima kasih kepada Jaksa Agung, kemudian jajaran kejaksaan, mereka telah menerapkan KUHP dan KUHAP baru secara lebih profesional, secara objektif. Tidak ada orang besar di balik tidak dilakukan penahanan terhadap Mas Roy.
1: Baik,
2: dan
1: terima
2: Bu Tifa.
1: Terima kasih, Bang Adi. Bang Adi,

0: singkat, closing statement.
1: Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Polda Metro Jaya. Ya, satu tahun lebih ya mereka bekerja dengan penuh kehati-hatian secara profesional dan equal ya. Apapun yang diminta oleh pihak tersangka yang dikatakan Mas Rifa itu di luar KUHP itu pun juga diterima, diabsorb semuanya permintaan itu ya. Jadi benar-benar bahwasanya ini kalau kita hitung ini masuk Guinness Book of Record. Ya baru pertama ada presiden, mantan presiden atau presiden ketujuh kalau kita bilang itu dipertanyakan ijazahnya dan itu membuat waktu yang cukup lama ya. Satu tahun lebih untuk itu. Saya katakan ini Guinness Book of Record untuk itu. Dan terima kasih kepada teman-teman juga ya para pendukung Pak Jokowi dan juga kepada para relawan-relawan Pak Jokowi yang tetap setia, tetap teguh untuk mengawal ya permasalahan ijazah asli Pak Jokowi yang dituduh palsu ini. Dan tetap kita konsisten untuk mengawal pula sampai ini selesai, sampai endingnya seperti apa. Dan kami yakin, seyakin-yakinnya bahwa ijazah Pak Jokowi adalah asli yang dituduh palsu oleh mereka. Terima kasih.
0: Baik, Bang Andi, terima kasih. Pak Ugro, closing statement, Pak, singkat.
2: Ya, terima kasih. Jadi ini penegasan saja bahwa penahanan yang diatur dalam pasal 100 hukum acara pidana Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 ayat 5 di situ sebanyak 8 plus minimal 2 alat bukti yang sah itu tidak mencantumkan adalah pasal ayat bahwa dalam rangka penyerahan tahap 2 itu harus dilakukan penahanan. Jadi kalau ada yang bicara masalah penahanan yang dilakukan kemarin terhadap

0: selanjutnya. Karena kalau kita lihat kemarin mereka menang telak juga atas Qatar, jadi saya kira itu akan menjadi tambahan semangat juga buat mereka, menjadi apa ya, dorongan ya, dorongan untuk mereka bisa meraih hasil yang lebih baik lagi di pertandingan kedua. Karena dengan kemenangan nanti di pertandingan lawan Swiss, harapannya mereka bisa mengunci ya, mengunci tiket ke babak 32 besar. Tapi ya lagi-lagi kalau kita bicara Swiss, mereka adalah tim yang bisa dikatakan kompak ya, solid yang ya. Saya kira juga tim yang solid, jadi memang tidak akan mudah. Pertandingan mungkin akan cenderung alot saya kira.
1: Nah itu kita nantikan ya. Lantas kalau kita bergeser lagi untuk Qatar dengan Bosnia Herzegovina ini, akan tersaji seperti apa, walaupun sempat kalah ya melawan Kanada,
0: betul,
1: Qatar ini, namun tentunya pasti ingin balas dendam juga mengamankan posisi kayak gitu.
0: Ya itu kan harapannya ya, harapannya. Tapi kalau lihat permainan saya kira ya berat ya.
1: Berat ya, okay.
0: Berat ya buat Qatar, kita bicara bagaimana permainan Qatar. Sebenarnya Qatar ini kan modalnya sangat-sangat bagus, dia dua kali juara Piala Asia, tapi tidak terlihat gitu. Itu yang saya heran juga, kenapa tidak terlihat ya penampilan dari Qatar yang sebenarnya di kawasan Asia mereka adalah salah satu yang terbaik. Tapi memang di Piala Dunia ini kan lawannya berbeda, tingkat kesulitannya berbeda, dan itu yang saya kira akan jadi tantangan ya buat Qatar, apakah mereka mampu untuk bisa meladeni permainan dari Bosnia yang secara postur bisa dikatakan memang mereka lebih unggul dibandingkan dari Qatar.
1: Oke, selanjutnya kita akan bergeser lagi nih, Bung Jubri, kalau kita melihat lebih dalam lagi peluang-peluangnya, ada juga nih untuk grup A. Ada Republik Ceko yang akan bertemu dengan Meksiko. Kira-kira pertandingan dari Republik Ceko melawan Meksiko, tersajinya ataupun peluang-peluang potensi melajunya akan seperti apa?
0: Ya saya kira Meksiko udah main aman aja ya.
1: Main aman,
0: karena mereka sudah memastikan lolos, jadi mereka tidak ada kepentingan lain ya selain memang menjaga bagaimana para pemain mereka bisa dalam kondisi fit untuk menatap babak 32 besar gitu. Ya. Karena tidak ada urgensi untuk mereka all out di pertandingan terakhir. Takutnya memang ada pemain yang nantinya cedera, ini saya kira akan sangat-sangat merugikan ya buat Meksiko. Jadi saya kira mereka akan coba main aman, Raul Jimenez dan kawan-kawan mungkin ya akan ada rotasi juga, saya kira mungkin akan dilakukan. Jadi pilihannya adalah mencoba untuk realistis, hasil imbang tidak ada masalah buat mereka karena memang mereka sudah lebih aman dulu ya, mengunci tiket ke babak 32 besar.
1: Nah tiketnya sudah aman nih untuk Meksiko. Dari yang lainnya siapa yang akan menyusul Meksiko?
0: Ya harapannya saya sih Korea Selatan.
1: Korsel,
0: sih.
1: Ya?
0: Karena sama-sama wakil dari Asia ya. Tapi kita lihat sebenarnya Korea Selatan juga menunjukkan penampilan yang solid.
1: Yes, benar.
0: Jadi saya kira memang ada harapan ya. Ada harapan kita lihat melawan Afrika Selatan yang bisa dikatakan performanya angin-anginan. Dan secara kekuatan saya kira secara komparasi ya kekuatan. Korea Selatan saya kira masih ada di atas dari Afrika Selatan.
1: Oke, kita nantikan ya gacornya dari Korea Selatan melawan Afrika Selatan akan seperti apa, sama-sama Selatan, mana yang maju ya. Terima kasih Bung Jubrianto Alexander atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Selamat kembali beraktivitas, salam sehat, dan salam olahraga juga. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, Gempita Bola 2026 akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Dan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Demam Piala Dunia di Meksiko tidak hanya dirasakan oleh manusia, tetapi juga sudah merambah ke hewan peliharaan. Mulai dari anjing, kucing, hingga seekor bebek. Ramai-ramai didandani oleh pemiliknya dengan jersey berwarna hijau khas tim nasional Meksiko. Tren unik ini pun menjadi berkah tersendiri bagi para pedagang pakaian hewan di sana. Namun sayangnya informasi ini sekaligus menutup Gempita Bola 2026 hari ini. Jangan lewatkan ya untuk memperbarui informasi dan juga klasemen terbaru dari turnamen sepak bola terbesar dunia dengan mengakses kanal gempitabola.cnnindonesia.com. Saya Freddy Cahya pamit, salam sehat dan sampai jumpa.
1: Dukungan untuk tim nasional Meksiko kini hadir dalam versi empat kaki dan berbulu. Di sejumlah pasar tradisional kota Meksiko, jersey timnas versi hewan peliharaan sangat laris manis diburu warga. Tren ini semakin viral setelah seekor bebek bernama Merlin yang gemar memakai jersey bahkan diundang langsung oleh Presiden Meksiko. Tingginya antusiasme warga membuat pedagang kebanjiran pesanan. Banyak pemilik hewan yang memesan jersey secara khusus agar bisa tampil kembar dengan seluruh anggota keluarga saat menonton pertandingan kesebelasan Meksiko. Saking tingginya permintaan, sejumlah pedagang jalanan mengaku kehabisan stok karena barang selalu habis terjual.
2: Vistan más a sus perros, porque pues llevar la verde es pues llevarla en todos lados, ¿no?
1: Ada-ada saja ya cara warga Meksiko dalam mengekspresikan dukungannya untuk timnas kesayangan. Kalau di Indonesia, kira-kira hewan apa nih yang cocok dipakaikan jersey?

Ratusan warga memadati Jalan Dewi Sartika, Jatinegara, Jakarta Timur Selasa malam. Sebuah aksi penjamretan membuat warga geram. Penjamret menyasar seorang perempuan mengendarai sepeda motor dan kemudian menendang sepeda motornya. Teriakan korban memancing warga untuk mengejar pelaku. Kedua pelaku

0: pelaku yang hendak melarikan diri terjatuh saat hendak menerjang pembatas jalan dan akhirnya diamankan petugas.
1: Kita tuh kan mau lihat Google Maps, pesannya online, jadi kita buka Google Maps, terus berhenti. Pas buka HP, dia pertamanya nariknya nggak dapat, terus digoyang-goyang. Habis itu dapat, terus motor ditendang, tapi kaminya nggak jatuh, kami langsung kejar, langsung bilang jamret-jamret. Karena lampu merah, jadi kan macet lampu merah, jadi dia berhenti. Awalnya dia tuh mau loterin HP-nya nih, sampai tergores kan. Karena mungkin dia lihat ramai, dia lari menuju sini, ke tabrak warga.
0: Walau petugas kepolisian dan TNI sempat kesulitan saat hendak mengevakuasi, namun akhirnya petugas bisa membawa keduanya ke kantor Polsek Kramat Jati, Jakarta Timur. Sementara itu, aksi penjamretan juga menyasar seorang warga negara asing. Penjamretan terjadi saat korban bernama Birol Gilmas dan rekan perempuannya berjalan kaki dari arah Bungur menuju Pasar Baru, Jakarta Pusat. Ketika hendak menunggu di lampu merah Gunung Sahari, dua pelaku yang berboncengan sepeda motor menjamret telepon genggam korban seharga 20 juta rupiah. Para pelaku kemudian melarikan diri ke arah Simpang 5 Senen. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra pada Selasa malam menyatakan timnya telah melakukan penyelidikan.
2: Saat ini kami sedang menelusuri CCTV termasuk keterangan saksi yang berada di TKP maupun di tempat jalur yang diperkirakan pelaku melarikan diri.
3: Dugaannya pelaku ini memang pemain lama, kalau kan atau
2: gimana? Dugaan kami seperti itu, bahwa memang yang bersangkutan atau pelaku ini, dua orang ini memang mengincar orang yang sendirian menggunakan handphone pada malam hari berjalan kaki dan juga kurang waspada.
0: Aksi penjamretan yang dialami warga negara asing bukanlah kali pertama terjadi. Sebelumnya, seorang WNA asal Jerman menjadi korban penjamretan di Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada 19 April lalu. Berlanjut pada aksi penjamretan yang juga dialami WNA asal Italia di Bundaran HI, Menteng pada 14 Mei lalu. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Kasus penyekapan dan penganiayaan kekasih selama 3 tahun di Bandung, Jawa Barat tentu mengusik rasa kemanusiaan kita. Bagaimana tindakan keji seperti ini bisa terjadi dalam rentang waktu yang cukup lama? Kami akan membahas dalam segmen dialog nanti. Kali ini bersama saya Bram Herlambang dan kita mulai Prime News selengkapnya.

0: Pelaku penyekapan dan penganiayaan di Bandung, Jawa Barat ditangkap oleh polisi, namun hingga kini motif pelaku masih terus didalami oleh kepolisian.
1: Kapolda Jawa Barat menangkap Taufik Hidayat, tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan seorang perempuan di Bandung, Jawa Barat. TH berhasil dibekuk kepolisian pada Selasa malam di wilayah Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Rabu siang, polisi menunjukkan sejumlah barang bukti dari kasus ini, mulai dari helm, senjata tajam, beberapa baju, hingga botol infus. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan menyampaikan, penyidikan terhadap tersangka terus dilakukan. Hingga kini motif pelaku melakukan aksi keji ini masih terus didalami.
2: Kita lakukan awal, ya. Demikian juga tes urin, ya, hasilnya juga negatif. Demikian juga rekan-rekan sekalian, kita lakukan cek fisik seluruh badan dan tidak ada bentuk kekerasan yang kita lakukan kepada yang bersangkutan maupun orang lain. Dan rekan-rekan sekalian, pada hari ini perlu kami sampaikan mohon kesabaran kepada rekan-rekan seluruh media. Ya, kami masih dalami, ya, dan sehingga kami saat ini belum bisa menyampaikan informasi lebih banyak lagi, ya. Tapi yakinkan pada kami semuanya bahwa kami akan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan ini secara.
1: Sebelumnya pada Rabu pagi, salah satu keluarga korban mendatangi Mapolda Jawa Barat. Ia menyampaikan bahwa keluarga telah menyerahkan kasus hukum ini kepada kepolisian. Hingga kini kondisi korban masih dalam pemulihan dengan beberapa tindakan yang diberikan tim dokter Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung.
3: Saya ngobrol terus sama dia, cuman untuk menggali informasi kamu.

0: diapain sih? Saya masih menjaga mental dia juga sendiri. Cuman kalau dia masih ingat kronologi dia diapain, dia masih bisa cerita. Ya, untungnya nggak sampai mit-amit ya, nggak sampai geger otak itu.
1: Menurut penuturan keluarga, hampir 3 tahun keluarga kehilangan komunikasi dengan korban. Korban kembali ditemukan pada Rabu 10 Juni lalu setelah sang ayah menerima pesan bahwa korban dirawat di RSHS karena kecelakaan. Kiki Haryadi, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
2: Kasus penyekapan dan penganiayaan kekasih selama 3 tahun di Bandung, Jawa Barat tentu mengusik rasa kemanusiaan kita. Bagaimana tindakan keji seperti ini bisa terjadi dalam rentang waktu yang cukup lama? Benarkah ini bukan hanya soal perilaku yang menyimpang tapi juga mengarah pada gangguan jiwa? Dan seberapa panjang pemulihan yang dibutuhkan bagi korban mengembalikan kuasa yang selama ini telah direnggut oleh pelaku? Dan untuk menjawab dan juga menganalisanya sudah bersama kami dari luar studio, yakni konsultan psikiatri forensik Aditya Sigit Ramadianto. Mas Adit, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Baik, terima kasih Mas Adit sudah berkenan bergabung langsung saja. Jadi sejauh ini memang polisi masih menduga bahwa penguasaan harta korban menjadi alasan utama kenapa kemudian penyekapan dilakukan dengan rentang waktu 3 tahun, cukup lama. Tapi apakah benar kalau kita lihat dari kacamata psikologi memang hanya soal itu atau kemudian ini soal relasi superior dan inferior begitu Mas?
3: Oke. Jadi kalau tentang kasus ini kita karena belum meriksa, kita tidak bisa berikan informasi yang spesifik. Tapi benar bahwa banyak hal yang perlu dipertimbangkan ketika kita membicarakan sebuah motif atau penyebab seseorang melakukan suatu tindakan, gitu, kekerasan lah gitu. Tadi bisa memang karena penguasaan harta, bisa juga karena ada rilis ekspresi emosi yang dibutuhkan, atau kemudian ada kebutuhan untuk tadi feeling dominan, untuk mengatur, menguasai dan sebagainya. Itu jadi memang banyak faktor yang kadang emang tidak bisa satu faktor tertentu, dalam arti bisa jadi saling berkaitan satu sama lain. Tapi memang benar bahwa diperlukan pemeriksaan yang lebih dalam, nggak bisa kita terawang dari luar secara superficial apa yang menyebabkan seseorang itu melakukan suatu tindakan kejahatan gitu.
2: Oke, tapi kalau kemudian melihat sejauh ini apa yang terjadi bahwa penyekapan tidak boleh berkomunikasi, semuanya dibatasi, apakah ini memang hanya soal hasrat dominasi tadi, Mas Adit?
3: Tadi kan bisa dalam arti sampai mengontrol, yang sampai mengisolasi seseorang dari lingkungan sosialnya gitu, karena di pikirannya mereka mungkin dikhawatirkan kalau ada kontak dengan dunia luar dan sebagainya itu bisa merusak dunia dominasi atau kontrol yang sedang dibangun gitu. Jadi memang pasti ada, buat kita yang dari luar pasti ini kok agak mencengangkan atau nggak kebayang gitu. Tapi memang perlu dicari tuh apa ya kira-kira di dalam kepalanya tadi, berbagai kemungkinan yang menyebabkan orang itu bisa melakukan suatu tindakan kejahatan yang ya dalam tanda kutip extraordinary sampai bisa kian lama gitu.
2: Oke, Mas, kalau kemudian dari pengalaman Anda, mungkin Anda pernah mengalami beberapa kasus yang mirip atau serupa. Apa yang sebetulnya bisa kami sebagai awam bayangkan endgame dari sebuah penyekapan? Apakah kemudian dengan kemarin terjadi luka, dibawa ke rumah sakit, mau tidak mau menghubungi keluarga korban, itu sudah masuk dalam plan orang yang melakukan hal seperti ini?
3: Nah, baik lagi, kita perlu lihat ini apakah sebuah, ya kalau sekian lama pasti kemungkinan ini sekedar impulsif rilis ekspresi emosi yang tidak tertahan, mungkin kemungkinan lebih kecil gitu. Berarti kan ada suatu plan yang lebih panjang gitu tadi, termasuk ada sikap sampai melukai, menyekap sekian lama dan sebagainya. Nah, endgame-nya tentu yang saat ini yang tahu adalah hanyalah orang tersebut dan yang memeriksa. Tapi tadi bisa kita bayangkan apakah memang ada tujuan yang memang sampai membahayakan nyawanya si korban tersebut, atau memang tadi di skip sekian lama karena memang endgame-nya adalah ya tadi kontrolnya itu. Jadi kalau istilahnya sampai ada perilaku membunuh atap kan berhenti kontrolnya. Jadi kenapa itu mungkin di keep sekian lama? Jadi memang kemungkinan-kemungkinan itu yang perlu dipertimbangkan gitu, yang tidak bisa kita lihat tadi secara sekilas, kita tebak-tebak dari perilakunya di luar tentu nggak bisa. Karena kalau kita membicarakan suatu motif, perilaku kita bisa lihat. Tapi pikiran itu kan sesuatu yang harus didalami secara langsung dari orangnya. Gitu.
2: Oke, jadi kalau kemudian saya sebagai awam bertanya, apakah ini adalah pelaku yang hanya manipulatif, yang kemudian ingin berkuasa, ingin dominan, atau

0: kemudian ini sudah mengarah pada gangguan kejiwaan. Apakah ini terlalu dini saya menanyakan itu kepada Anda?
1: Oke, jadi memang rasanya itu tadi kalau mendiagnosis gangguan jiwa atau bahkan penyebab spesifik seperti apa itu tentu perlu data yang jauh lebih banyak dari itu. Tapi yang perlu kita ingat bahwa gangguan jiwa itu tidak serta-merta menyebabkan orang melakukan tindakan kejahatan, apalagi yang extraordinary seperti ini. Malah sebaliknya, orang dengan gangguan jiwa jauh lebih sering menjadi korban dibandingkan menjadi pelaku. Walaupun memang ada karakteristik-karakteristik tertentu yang membuat seseorang lebih rentan melakukan tindak kejahatan atau kekerasan. Contohnya ketika dia sense of empathy-nya, feeling empatinya kurang dibandingkan orang-orang sekitarnya. Atau dia punya merasa bahwa konsekuensi itu tidak ada, atau kalaupun ada tidak berpengaruh pada dirinya. Okay. Nah itu hal, atau tadi judgment-nya dia bahwa ya, kalau memang cenderung lebih very self-centered yang sampai tidak peduli dampak tindakannya pada orang lain, itu bisa jadi lebih rentan melakukan tindak kejahatan. Tapi apakah itu bisa dilabel suatu gangguan jiwa tertentu? Tentu ya possibility-nya ada, tapi sampai kita benar-benar ngelihat secara langsung orangnya seperti apa, tentu sulit, tidak bisa kita simpulkan gitu.
0: Oke, artinya pendalaman memang dibutuhkan ya untuk melihat. Tentu saya bertanya seperti ini bukan bermaksud kita permisif ketika memang ada gangguan jiwa, kita memaafkan segala tindak pidana yang dilakukan. Oke, saya ingin fokus pada korban. Apa yang menurut Anda paling bisa kami society lakukan untuk bisa mengembalikan rasa percaya korban yang selama 3 tahun paling tidak mungkin saya ngawam menganggap ya kuasanya, kehendaknya diambil begitu, tidak bisa melakukan sesuai dengan apa yang diinginkan.
1: Nah, jadi memang pasti pemulihan tadi, kalau pasti bertahap gitu ya. Kalau kita lihat ada luka-luka fisik yang disebabkan oleh ya emang dilukai gitu kan orangnya, ya pasti itu first priority dulu, bahwa jadi ditangani, jangan sampai ada mengancam nyawa dulu gitu kan. Nah, kemudian ketika perlahan pulih, pasti trust itu, apalagi setelah disekap sekian lama, itu sesuatu yang perlu dibangun pelan-pelan. Pasti mungkin akan ada rasa takut lagi untuk ketemu, apalagi orang-orang yang baru atau orang-orang yang mengingatkan, entah bentuknya, sikapnya, cara bicaranya yang bisa mengingatkan dia dengan pelaku gitu. Jadi pertama kita lihat juga apakah dari sini ada dampak ke menimbulkan gangguan jiwa tertentu gitu, seperti gangguan stres pasca trauma atau kemudian bisa muncul depresi atau gangguan jiwa lainnya. Kan tiap orang bentuknya bisa bermacam-macam tuh dampaknya. Nah, jadi dari situ tentu membutuhkan ya penanganan psikologi, psikiatrik, baik itu dengan psikoterapi, dengan pengobatan. Jadi dari dalam dirinya bisa dikuatkan juga gitu, sambil lingkungan tadi ya, mungkin awal-awal dia hanya bisa di approach atau didekatin sama orang-orang yang memang sudah dia percaya dulu, orang-orang yang sudah dia kenal dulu gitu, sebelum nanti pelan-pelan di-reintroduce kembali ke masyarakat yang lebih luas. Tentu pace-nya atau perjalanan pemulihan ini kita ngikutin si pasien atau korbannya tersebut. Nggak bisa istilahnya dikasih timeline, oh dalam sekian lama dia harus sudah bisa ini, sekian lama harus bisa sekian ini, karena pemulihan itu sifatnya adalah victim atau dalam hal ini patient-centered gitu.
0: Okay. Jadi bagaimana korban juga membuka diri begitu ya terhadap semua proses pemulihan ya. Okay, Mas, saya ingin spesifik, kalau kemudian Anda seorang psikiater, seberapa misalkan obat-obatan itu juga sangat berdampak pada proses pemulihan seseorang, Mas?
1: Jadi memang terapi dalam psikiatri itu selalu berjalan bareng antara pengobatan, psikofarmaka maupun juga psikoterapi, karena obat bisa membantu menstabilkan moodnya, meredakan ketegangannya atau kecemasannya kalau terlalu tinggi. Tapi nanti cara dia berelasi kembali, cara dia bisa percaya lagi pada orang, tentu itu nggak bisa diajarin pakai obat gitu. Itu harus dilatih dengan ya tadi proses-proses psikoterapi yang bentuknya seperti apa, pasti menyesuaikan dengan kebutuhan pasien yang tersebut, sambil juga pasti sekelilingnya, lingkungan terdekatnya yang akan banyak berinteraksi dengan dia pun juga sering tuh perlu intervensi juga, membantu mereka memahami kenapa mungkin korban atau si pasien tadi agak susah untuk dideketin dulu untuk sementara jangka waktu dekat ini, atau kemudian nanti prosesnya seperti apa supaya semua berjalan bersamaan, apalagi tadi lingkungan terdekat itu kan pasti yang dia akan banyak berinteraksi terus gitu.
0: Oke, artinya pun keluarga juga harus mendapatkan pendampingan ya, untuk kemudian dalam proses pemulihan korban itu ya, Mas Adit ya?

0: Oke, oke, baik. Tentu doa terbaik kita untuk korban. Terima kasih Mas Aditya Sigit Ramadianto, konsultan psikiatri forensik telah bergabung dan memberikan insight pada kasus ini. Selamat malam, sehat selalu Mas.
1: Malam.
0: Ada kisah di balik penangkapan pelaku penyekapan perempuan di sebuah kamar kos selama 3 tahun. Seorang kerabat pelaku yang melakukan komunikasi dalam pelarian pelaku mengaku meminta pelaku untuk menyerahkan diri ke polisi.
2: Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penganiayaan kekasihnya sendiri di sebuah kamar kos di kawasan Cilenyi hingga 3 tahun lamanya. Akhirnya, diamankan pihak kepolisian Polda Jawa Barat Selasa malam kemarin. Namun, ada cerita menarik di balik penangkapan pelaku yang datang dari seorang kerabat pelaku bernama Dadang Ahyar, seorang warga Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sebelum diamankan pihak kepolisian, pelaku sebelumnya berkomunikasi cukup intens dengan Dadang. Namun pelaku selalu berganti nomor. Setelah dibujuk, akhirnya pelaku memenuhi panggilan dari Dadang untuk mendatangi kediamannya hari Senin lalu. Dadang kemudian menyarankan pelaku agar segera menyerahkan diri ke polisi. Pelaku akhirnya setuju dan kembali mendatangi kediaman Dadang Selasa sore kemarin. Dadang kemudian berkoordinasi dengan seorang tetangga bernama Ibda Hendi yang merupakan anggota polisi dan berdinas di Polda Jawa Barat. Saat pelaku di rumah Dadang pada Selasa sore, Ibda Hendi melakukan pendekatan persuasif. Hingga akhirnya pelaku dibawa dan diamankan oleh petugas kepolisian Polda Jawa Barat.
3: Menyerahkan diri? Ya sudah, kalau menyerahkan diri nanti saya telepon pihak berwenang. Nah kebetulan saya telepon Pak Hendi. Hendi ya, Pak Haji ya? Pak Hendi kebetulan dari kepolisian juga. Saya koordinasi dengan Pak Hendi, cuman bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Nah akhirnya saya udah ngobrol sama Pak Hendi, okay, Padang, katanya gitu. Ya gimana, gini aja Pak, kalau misalkan dia rencana mau ke rumah saya, Pak Hendi siap-siap datang ke rumah. Okay, katanya gitu. Nah kebetulan dia telepon lagi, Pak saya sekarang mau menyerahkan diri. Nah saya bilang kamu harus kooperatif. Oh iya saya insya Allah kooperatif. Datang ke sini, Pak Hendi udah ada di sini. Kebetulan Pak Hendi itu dari Polda ya.
2: Pihak kepolisian saat ini masih mendalami kondisi kejiwaan tersangka Taufik Hidayat. Chandra Febriana, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
0: Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan Yuvita, akhirnya berhasil ditangkap polisi karena buron usai kasus ini mencuat. Publik geram dengan aksi sadis sang pelaku dan berharap pelaku dihukum dengan berat. Hukuman berat untuk Taufik bukanlah tanpa alasan. Penderitaan Yuvita akan dialami seumur hidupnya, terlebih luka parah di wajah Yuvita akan terus bekas serta trauma yang sulit dihilangkan.
4: Pengen bisa lihat lagi dan kayak dia. Dan nanti di sana kalau ada punya rezeki mah pengen luang ini sembah aku pengen dagangan. Dan sekarang nanti kamu nggak bisa kerja kayak dulu.
5: Ingin bisa melihat lagi. Itulah ungkapan Yuvita saat menelpon sang adik Syahrul Ulum yang ditemui di kediamannya di kawasan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ungkapan ingin bisa melihat kembali membuktikan bahwa penyiksaan yang dialami Yuvita sangatlah keji hingga dirinya mengalami kebutaan. Tidak hanya mengalami kebutaan, dalam sejumlah gambar yang beredar di media sosial, kondisi Yuvita lebih buruk, yakni mengalami kerusakan wajah yang cukup parah akibat penyiksaan. Wajah senyum Yuvita pun pudar selamanya akibat disiksa selama 3 tahun lebih oleh pria yang mengaku sebagai kekasihnya. Lalu bagaimana pelaku Taufik Hidayat mengenal hingga menyekap dan menyiksa Yuvita? Kami pun mencoba menelusuri kasus ini dengan mendatangi keluarga Yuvita di Desa Jelegong, Kecamatan Ranca Ekek, Bandung, Jawa Barat.
1: Saat ini saya sedang berada di kawasan Ranca Ekek untuk menuju ke rumah korban. Dan saya ingin mencoba berbincang begitu dengan keluarga korban terkait kondisi korban pada saat ini.
5: Dari keterangan yang didapat dari pihak keluarga dan kepolisian, korban Yuvita dan Taufik berkenalan di sebuah konser musik di kota Bandung pada 2023 silam. Usai pertemuan di konser itulah, Yuvita tidak pulang ke rumah. Keluarga sempat mengunggah di media sosial bahwa Yuvita sebagai orang hilang. Namun selang beberapa lama, keluarga dihubungi pesan WhatsApp dari nomor Yuvita yang meminta keluarga tidak usah mencarinya lagi karena dirinya sudah dewasa. Belakangan, keluarga curiga pesan WhatsApp dikirim oleh pelaku. Lalu pada Rabu 10 Juni, keluarga terkejut setelah menerima pesan dari nomor tidak dikenal yang mengabarkan Yuvita sedang dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung akibat kecelakaan.
6: Kalau kondisi kakak sekarang, alhamdulillah ya, kakak sekarang mah udah baik-baik gitu. Bilang juga ngomong udah alhamdulillah lancar gitu. Muka udah kelihatan gitu, wajahnya gitu. Udah alhamdulillah udah baik-baik aja lah kakak kondisinya sekarang mah gitu. Ya harapan kakak itu yang pertama, terus bilang ke Saruma, kakak tuh nanti pulang pengen ngebantu ekonomi keluarga lagi. Kalau punya rezeki mah nanti kakak pengen dagang-dagangan gitu, warung semako, kakak itu bilang.
5: Aksi sadis Taufik terhadap Yuvita pun akhirnya mulai terungkap pada Maret 2026. Saat Taufik bersama Yuvita pindah ke sebuah rumah kos di kawasan Cinunuk, Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Dari kesaksian warga, saat pindah ke rumah kos, kondisi Yuvita terlihat memprihatinkan.
1: Inilah lokasi kamar kos tempat korban YTT disekap dan dianiaya oleh TH. Informasi yang kami dapatkan memang selama kurang lebih 3 tahun, pelaku TH ini terus menyekap dan membawa YTT berpindah-pindah kosan. Dan kosan ini menjadi kosan terakhir yang mereka tinggali selama kurang lebih 3 bulan. Dan pada hari Selasa ini, 23 Juni, tim dari Polda Jawa Barat juga telah datang ke lokasi untuk melakukan olah TKP.
5: Penjaga kos yang kami temui di lokasi pun mengungkapkan bagaimana kebohongan Taufik terbongkar. Penjaga kos bernama Reza Rohendi mengaku curiga saat Taufik yang mengaku sebagai suami mengatakan Yuvita tengah sakit.
7: Kalau pertama sebulannya aman gitu kan, gak ada tindakan apa, biasa-biasa aja lah selayaknya yang kos gitu kan. Cuman keserinya semenjak Bapak terus nyaranin harus ada surat nikah, dia tuh makin gak jelas lah gitu kan kelakuannya tuh. Ada yang kos, gak permisi, lewat tanpa permisi marah gitu kan.
5: Rasa iba penjaga kos akhirnya membongkar kebohongan Taufik saat penjaga kos dan warga membawa Yuvita ke rumah sakit.
7: Pas di rumah sakit itu gak mau menghadap gitu kan. Harusnya kan seorang suami itu menghadap kan. Kalau bawa istrinya berobat ke rumah sakit, ini enggak. Malah bapak yang harus mengaku sebagai saudaranya gitu. Awalnya di ujung berung nih. Nah, habis itu pas nyampe ujung berung, bapak tuh baru tahu lukanya atau keadaan si pasien tuh apa ya, parah, memprihatinkan lah keadaan si pasien tuh, memprihatinkan. Baru tahu tuh di rumah sakit ujung berung gitu kan, bilangnya jatuh, cuman kok separah ini.
5: Selasa 23 Juni, kepolisian daerah Jawa Barat akhirnya berhasil menangkap Taufik di tempat persembunyiannya di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Keluarga berharap pelaku dihukum berat karena penderitaan yang berat dialami Yuvita seumur hidupnya. Tim Liputan CNN Indonesia, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
0: Menjelang usianya yang ke-500 tahun, Jakarta terus berbenah dan juga bertransformasi. Informasi selengkapnya kami sajikan usai jeda berikut ini.

0: penjelasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
4: Perbukitan di kawasan Lembah Anai Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat longsor pada Rabu siang. Material tanah hingga bebatuan menutupi badan jalan yang menyebabkan jalur utama Padang Bukit Tinggi terputus total. Inilah detik-detik longsoran yang terjadi di kawasan Lembah Anai, tepatnya dekat jembatan kembar di gerbang masuk kota Padang Panjang. Bebatuan meluncur dari atas bukit dan menimbun badan jalan, dan menurut polisi, longsor terjadi sekitar pukul 13 waktu setempat. Beruntung tidak ada korban jiwa dari peristiwa ini. Sejumlah alat berat sudah berada di lokasi, namun belum bisa melakukan pembersihan material karena kondisi tanah yang masih labil. Dan untuk menghindari resiko terjadinya longsor susulan, polisi memutuskan untuk menutup total akses kendaraan di kawasan tersebut hingga situasi dinyatakan aman. Lembah Anai merupakan jalur utama yang menghubungkan Padang menuju Bukit Tinggi hingga Riau dan juga sebaliknya. Jalur ini berulang kali longsor dan juga ditutup.
5: Untuk saat ini arus lalu lintas kita tutup total, baik itu dari arah Bukit Tinggi menuju Padang ataupun sebaliknya dari Padang menuju Bukit Tinggi. Kemudian untuk pengerjaan lokasi longsor belum bisa dilaksanakan dikarenakan masih adanya pergerakan tanah ataupun batu dari arah bukit.
4: Ratusan titik SPPG fiktif yang berlokasi di hutan hingga persawahan ditemukan di Cilacap. Sejumlah warga Kelurahan Cikini, Jakarta Pusat menolak pembangunan gedung SPPG pada wilayah mereka lantaran menggusur kantor sekretariat RW setempat.
6: Ratusan warga yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Seluruh Indonesia mendukung program makan bergizi gratis di Cilacap pada Selasa kemarin. Pelaksana tugas Bupati Cilacap, Ami Amalia Fatwa Surya, di depan ratusan warga berjanji akan tetap melanjutkan program MBG. Meskipun program MBG di Cilacap dilanjutkan, pihaknya menyebut menemukan ratusan titik SPPG yang disinyalir fiktif. Temuan ini terungkap setelah BGN menerjunkan tim investigasi untuk melakukan pengecekan langsung ke sejumlah lokasi. Hasilnya, ada sekitar 100 titik SPPG yang diduga fiktif. Beberapa lokasi yang terindikasi fiktif ini berada di daerah yang tak lazim seperti kawasan hutan, area persawahan, hingga pemakaman.
7: Titik itu tidak ada bangunan apapun, ada yang di tengah hutan, ada yang di tengah sawah, ada yang di tengah kuburan. Nah, jadi bahwa isu jual beli titik kemudian titik fiktif yang memang benar adanya, ya ini yang harus kita benahi. Kemarin hasil rapat terakhir dengan tim investigasi

0: sih untuk sementara portal pendaftaran pembukaan titik SPPG ditutup. Kemudian untuk titik-titik fiktif yang sudah teridentifikasi dihapus terlebih dahulu, baru kemudian kita akan lanjutkan lagi programnya.
1: Situasi di Jalan Kalipasir Cikini Menteng Jakarta Pusat memanas saat sejumlah warga melakukan aksi sambil membentangkan spanduk penolakan Rabu siang. Warga membakar ban bekas di depan proyek pembangunan gedung SPPG sebagai bentuk protes keras atas rencana penggusuran kantor Sekretariat RW 1 Kelurahan Cikini. Warga menyebut alasan penolakan lantaran lahan tempat berdirinya kantor Sekretariat RW tersebut sudah dihibahkan untuk kepentingan masyarakat. Meski pihak SPPG disebut sudah menyediakan lokasi relokasi, warga tegas menolak. Karena luas bangunan baru dinilai terlalu kecil dan tidak layak untuk kegiatan sosial seperti pelayanan posyandu lansia dan balita.
2: Akses jual keluar masuk kendaraan, kebetulan di bidang tanah ini ada dua dapur MBG.
3: Ada dua.
2: Pertama, kedua. Nah, ini jadi akses keluar masuk kendaraan. Nah, itu juga kami tidak sepakat dengan hal itu. Ya, memang kenyataannya seperti itu. Tidak ada forum-forum musyawarah.
1: Warga kini berharap pemerintah daerah segera turun tangan untuk memfasilitasi mediasi antara warga, pengurus RW, dan pihak SPPG. Warga menuntut adanya solusi adil tanpa harus mengorbankan fasilitas pelayanan masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Jutaan batang rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara lebih dari 30 miliar rupiah dimusnahkan di Jawa Barat. Di Jambi, beragam barang impor ilegal dimusnahkan di kantor Bea Cukai setempat.
5: Pada Rabu, Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat secara simbolis melakukan pemusnahan rokok ilegal di alun-alun Kabupaten Garut. Acara ini dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Total terdapat 44 juta batang rokok ilegal yang disita dan akan dimusnahkan. Proses pemusnahan simbolis dilakukan dengan membakar rokok ilegal. Akibat peredaran rokok ilegal, potensi kerugian negara mencapai 32 miliar rupiah lebih. Selain mengurangi pendapatan negara, rokok ilegal juga bisa membahayakan kesehatan masyarakat.
6: Dengan menggunakan 4 truk, ya, kita geser dari halaman alun-alun ataupun pendopo Kabupaten Garut, saya melepas 4 truk untuk dimusnahkan di Purwakarta.
5: Rabu siang, kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai tipe Madia Pabean B Jambi melakukan pemusnahan massal rokok tanpa pita cukai serta berbagai jenis barang impor ilegal. Barang yang dimusnahkan merupakan hasil 115 penindakan periode Juni 2025 hingga Mei 2026. Barang-barang ilegal yang dimusnahkan diantaranya lebih dari 4,5 juta batang rokok, sekitar 326 liter minuman mengandung etil alkohol, barang impor berupa minuman kaleng kedaluarsa 300 karton, dan susu creamer kedaluarsa 26 karton. Pemusnahan juga dilakukan terhadap prosesor bekas sebanyak 67 unit, tablet dan laptop bekas 10 unit, dan telepon seluler bekas 2 unit. Total nilai barang yang dimusnahkan diperkirakan mencapai 3,64 miliar rupiah. Sementara potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai 3,47 miliar rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di Gorontalo pada hari Rabu mengaku mengetahui siapa aktor di balik aksi demonstrasi beberapa waktu terakhir. Presiden Prabowo menegaskan ia mengetahui orang-orang korup di pemerintahannya dan menduga jika pihak-pihak tersebut terlibat dalam aksi demonstrasi di berbagai wilayah. Presiden berharap dalam menghadapi suatu permasalahan, pemerintah dan juga rakyat dapat kompak selayaknya sebuah tim dalam sepak bola.
7: Hati-hati loh, saya kasih peringatan mereka-mereka itu, saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, gue tahu itu. Tapi nggak apa-apa, dia main demo. Ditanya

0: Ditanya anak-anak demo nggak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200.000. Tapi ada, saya nggak mengerti. Saudara-saudara kita ini kalau merasa apa ya, kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan, kita dukung satu tim. Ayo maju, maju, maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara. Harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, teman yang kurang, tim kita lagi main, ya, mainnya kurang bagus, ya, tetap di supporter, ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi.
1: Ratusan mahasiswa di Kabupaten Karawang, Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa menolak program makan bergizi gratis serta program koperasi Desa Merah Putih. Sementara itu di Mojokerto, Jawa Timur, ribuan orang menggelar aksi unjuk rasa mendukung program MBG. Mereka menilai program strategis nasional tersebut berdampak positif bagi masyarakat.
2: Ribuan warga dari Aliansi Masyarakat Mojokerto menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor pemerintah Kabupaten Mojokerto Rabu pagi. Dalam aksi damai ini, pengunjuk rasa meminta Pemkab Mojokerto untuk terus mendukung penuh program strategis nasional dari Presiden Prabowo Subianto, seperti program Makan Bergizi Gratis dan Kopdes Merah Putih. Menurut pengunjuk rasa, adanya program MBG memberikan dampak positif bagi masyarakat karena mampu menyerap dan membuka jutaan lapangan kerja. Meski begitu, mereka menilai harus ada perbaikan terkait tata kelola MBG untuk menutup peluang korupsi.
3: Kami menuntut agar program MBG terus dilanjutkan karena ini menyangkut jutaan lapangan pekerjaan dan jutaan penerima manfaat. Dan impact dari ekonominya itu merata di masyarakat bawah. Yang ketiga, kami menuntut pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk mendukung penuh program-program nasional, prioritas nasional.
2: Namun pengunjuk rasa juga membuka ruang diskusi dengan para pengkritik atau penolak kedua program strategis nasional tersebut. Ratusan mahasiswa berunjuk rasa di kawasan Interchange Karawang Barat Selasa sore. Dalam orasinya, mahasiswa menyorot program makan bergizi gratis yang dinilai perlu dievaluasi karena dinilai menguras APBN.
4: Apa merugikan masyarakat itu menguras total APBN negara, dan alhasil ketika APBN menguras total, kita juga menerima dampaknya.
2: Masa mahasiswa juga menolak program koperasi Desa Merah Putih yang dinilai belum menjawab persoalan masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Banyumas mulai menimbulkan dampak ekonomi bagi masyarakat. Tidak hanya mengganggu aktivitas rumah tangga, padamnya pasokan listrik juga membuat pelaku usaha kuliner dan juga pembudidaya udang galah mengalami kerugian jutaan rupiah.
5: Pemadaman listrik bergilir yang terjadi dalam beberapa hari terakhir berdampak langsung terhadap aktivitas usaha di kawasan wisata Bendung Gerak Serayu, Kecamatan Rawalo, Banyumas. Salah satu yang terdampak adalah rumah makan Argo Baceman Serayu Park dan tempat karaoke di kawasan wisata Serayu Park. Padamnya listrik membuat pemilik usaha rugi 3 hingga 4 juta rupiah karena banyak pengunjung yang membatalkan kunjungan dan tak jadi berkaraoke.
6: Banyak yang membatalkan?
7: Banyak yang membatalkan, jenengan baru tahu sendiri. Datang, tadi ada 30 orangan keluar kembali hanya cuma karena mau karaoke, sehingga fasilitas-fasilitas yang lain ikut imbas dari adanya listrik mati ini. Contoh, kita karaoke, kita kan di sini ada jual minuman, makanan, ini akhirnya jadi kita nggak bisa berbuat apa-apa sebagai pelaku UMKM.
5: Selain kehilangan omset harian, pemadaman listrik juga dikhawatirkan dapat merusak berbagai peralatan elektronik usaha seperti freezer dan kulkas. Dampak serupa juga dirasakan pada pembudidaya udang galah yang sangat bergantung pada pasokan listrik untuk mengoperasikan aerator dan sistem sirkulasi air kolam.
8: Ya tentu saja kita rugi jadinya, Pak, karena untuk aerator untuk kolam udang galah ini kan perlu listrik. Di dalam kondisi kayak gitu, terus saya bingung. Sedangkan semua alat-alatnya untuk kolam ini menggunakan listrik.
5: Arifin mengaku hingga saat ini masih memantau kondisi kolam. Namun jika pemadaman berlangsung dalam waktu lama, ia khawatir kualitas air akan menurun dan mengancam benih-benih udang yang baru menetas. Para pelaku usaha dan pembudidaya berharap pemadaman listrik bergilir dapat segera diatasi sehingga aktivitas ekonomi masyarakat tidak terus terganggu dan kerugian yang dialami tidak semakin besar. Kusworo, Banyumas, Jawa Tengah.
1: Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad langsung menghubungi Direktur Utama PT Pertamina Persero, Simon Alisius Mantiri, setelah menerima laporan mengkhawatirkan soal ancaman pemutusan hubungan kerja terhadap 55 ribu buruh akibat lonjakan harga gas industri.
5: Suasana rapat kerja nasional Rakernas Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI mendadak riuh saat Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad naik ke atas podium. Bukan langsung berpidato, Dasko justru mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri. Aksi spontan ini dilakukan untuk menjawab keluhan para buruh mengenai tingginya harga gas industri yang menjadi momok bagi keberlangsungan pabrik-pabrik di tanah air.
9: Saya tadi ditanyakan mengenai masalah gas industri. Jadi saya tadi udah rancang pidato, cuma buyar semua nih gara-gara soal gas. Jadi pertama-tama saya sebelum pidato, saya mau tanya dulu bagaimana nih soal gas industri, apakah ada jalan keluar?
10: Siapa ya, semua saya tentunya masih berkoordinasi dengan BPN dan kita akan lakukan penyesuaian tentunya setelah mengikuti penyesuaian molekul dari LNG. Kita tentunya lakukan yang terbaik pada semua kasus supaya segera ada perbaikan dan tentunya dengan ada yang sesuai.
9: Jadi begini Pak Simon, jadi dalam beberapa hari ini sudah ada ancaman PHK, jadi mungkin kita tidak mesti cari jalan keluar, atau kemudian juga yang dalam waktu dekat PHK ini juga harus kita mitigasi bagaimana kemudian pabrik-pabrik sekitar 25.000 katanya terancam PHK dan tentunya itu sangat memprihatinkan. Nah mungkin kita bisa duduk sehari dua hari ini juga dengan perwakilan dari teman-teman buruh satu dua nanti mungkin kita bisa cari jalan keluar ya. Oke ya, makasih ya.
5: Menanggapi hal tersebut, Dirut Pertamina menyatakan komitmennya untuk segera melakukan koordinasi dengan pihak PGN. Pertamina berjanji akan melakukan penyesuaian harga gas industri demi mendukung keberlangsungan dunia usaha dan mencegah terjadinya badai PHK. Usai melakukan panggilan telepon, Dasko kemudian melanjutkan paparannya di hadapan ribuan anggota KSPI, Menteri Tenaga Kerja, serta perwakilan ILO. Dasko menegaskan saat ini Indonesia sedang menghadapi perang terhadap PHK sebagai dampak dari krisis global. Dasko meminta kaum buruh untuk tetap kompak dan tidak terpancing oleh isu-isu yang menyebut fundamental ekonomi Indonesia sedang runtuh. Pemerintah terus berupaya keras menjaga kesejahteraan buruh.
11: Jadi masalah PHK sebagai dampak dari situasi global ini memang beberapa itu kemudian sudah dilakukan mitigasi, tetapi kemudian dampak-dampak ke depan kami dalam waktu dekat, insya Allah Jumat, kita akan mengadakan rapat koordinasi dengan para stakeholder, termasuk Satgas Mitigasi PHK dari pihak pemerintah yang dibentuk untuk menangani hal seperti itu. Demikian.
5: Selain masalah gas industri, Dasko juga menyinggung peran strategis KSPI dalam memberikan masukan dan kritik membangun kepada pemerintah. Ia berharap keterlibatan tokoh buruh dalam pemerintahan tidak membuat serikat pekerja menjadi lemah, melainkan semakin kuat dalam menyuarakan aspirasi pekerja secara konstruktif melalui dialog maupun aksi yang tertib. Rizky Tiar Yahya, Jakarta.
1: Indeks ekonomi cari kerja semakin susah. Tidak heran jika ribuan pencari kerja memadati pendopo lapangan Supardi, Kota Mungkid, Kabupaten Magelang pada Selasa siang. Sementara itu di Jambi, para pencari kerja dari berbagai latar belakang pendidikan memadati bursa job fair yang disediakan atau yang menyediakan 1.000 lowongan kerja.
12: Ribuan pencari kerja memadati pendopo lapangan Supardi, Kota Mungkit, Kabupaten Magelang pada Selasa siang dalam job fair yang membuka 3.717 lowongan pekerjaan. Amel Yunita.

0: Sari, 19 tahun, menjadi salah satu pencari pekerjaan yang berencana mendaftar pramuniaga di sebuah minimarket, mengaku sempat bingung lantaran banyaknya pendaftar.
1: Rame banget, Pak. Saya bingung, Pak. Serius. Rame, rame banget. Terus, saya setiap mau ke booth-nya itu rame banget.
2: Sebelumnya sudah pernah kerja atau baru
1: lulus? Sudah pernah kerja.
2: Dulu kerja apa?
1: Di PT Permodalan Nasional Madani pernah sama toko swalayan.
2: Toko swalayan. Ini mencari yang apa?
1: Di Alfamidi sih, Pak.
2: Mana?
1: Alfamidi.
2: Alfamidi. Yeah. Oh, yang sama-sama pernah di toko saya.
0: Rina Nasution selaku Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang mengaku antusias pencari kerja dalam job fair sangat tinggi.
3: Kemarin kita hitung dari perusahaan yang offline ya, yang perusahaan offline itu sekitar 3.717 lowongan yang tersedia. Nah ini sekarang apakah kembali anak-anak Kabupaten Magelang itu bisa mengambil kesempatan itu kembali lagi ke peminatannya mereka, karena kita juga kan mengikuti pola perkembangannya anak-anak itu seperti apa.
0: Sementara itu, pelamar kerja dari berbagai latar belakang pendidikan memadati bursa pencari kerja di lantai dasar Lippo Mall Talang Banjar, Jambi. 1.000 lowongan disediakan guna mengurangi tingginya angka pengangguran di Jambi. Salah satu pelamar kerja, Aditya, berminat melamar di bidang teknologi. Aditya menyebut selama ini informasi lowongan kerja pun susah didapat. Lewat job fair, ia berharap bisa segera mendapatkan pekerjaan.
4: Lamar kerja, bertamat kuliah atau gimana?
5: Bertamat sih.
4: Bertamat kuliah?
5: Iya, bertamat.
4: Yang diminati apa nih, Bang?
5: Saya lebih minat ke teknologi.
4: Terus?
5: Ya, dokumenter gitu.
4: Iya.
5: Mau coba ini ke administrasinya gitu.
4: Oh, administrasi. Oh, gitu. Dengan ada job fair ini, Bang, kira-kira terbantu atau enggak ini, Bang?
5: Terbantu ya.
0: Job fair yang digagas menyambut HUT Bayangkara ke-80 ini diharapkan bisa menekan angka pengangguran di Jambi yang terdata lebih kurang 70 ribu orang dari jumlah penduduk hampir 3,5 juta jiwa. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Dan informasi terkini lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Prime News.
7: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
8: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
7: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
9: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
7: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
10: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hontius kini menjalani karantina.
7: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
6: Gelombang panas ekstrim terus melanda sejumlah negara di Eropa dan juga Amerika Serikat. Dampaknya mulai terasa di berbagai sektor, mulai dari penutupan destinasi wisata ikonik di Paris, peringatan cuaca ekstrim di Inggris, hingga kebijakan khusus untuk melindungi pekerja

0: luar ruang di New York.
1: Gelombang panas yang menyelimuti Eropa memaksa Menara Eiffel di Paris, Prancis menutup operasional lebih awal pada Selasa waktu setempat. Otoritas Menara Eiffel membatasi kunjungan demi keselamatan pengunjung di tengah suhu yang diperkirakan mencapai 38 derajat Celcius. Keputusan ini memicu kekecewaan sejumlah wisatawan yang terpaksa membatalkan rencana menikmati pemandangan dari puncak menara ikonik tersebut. Menurut Badan Meteorologi Prancis, Météo France, suhu di sejumlah wilayah dapat menyentuh 40 hingga 43 derajat Celcius. Kondisi ini diperkirakan berlangsung hingga akhir pekan. Di Inggris, suhu tinggi juga menyelimuti kawasan bisnis Canary Wharf di London. Termometer mencapai 35 derajat Celcius pada Selasa siang, membuat banyak warga berlindung di area teduh dan menggunakan payung untuk menghindari paparan sinar matahari. Otoritas cuaca Inggris mengeluarkan peringatan panas ekstrim seiring perakiraan suhu yang dapat menembus 39 derajat Celcius dalam beberapa hari ke depan. Jika terjadi, angka tersebut akan memecahkan rekor suhu bulan Juni yang telah bertahan selama hampir 7 dekade. Sementara itu di Amerika Serikat, pemerintah kota New York mengambil langkah khusus untuk melindungi pekerja luar ruang dari resiko panas ekstrim. Wali kota New York, Zohran Mamdani, menandatangani perintah eksekutif yang mewajibkan instansi kota menyusun rencana pencegahan penyakit akibat panas, meningkatkan sosialisasi keselamatan, dan memperkuat pengawasan di tempat kerja. Kebijakan ini menyasar lebih dari 1,4 juta pekerja, termasuk pekerja konstruksi, kurir pengantar barang, pedagang kaki lima, dan pekerja gudang. Pemerintah kota New York juga menyebut lebih dari 500 orang meninggal dunia setiap tahun akibat dampak panas ekstrim yang kini semakin diperburuk oleh perubahan iklim.
0: Hujan lebat di wilayah Cina Timur dan Selatan membuat banjir menggenang dan membuat 3.000 orang harus menyelamatkan diri. Atas kejadian ini, sebanyak 670 petugas gabungan dikerahkan untuk membantu evakuasi warga. Sementara itu, detik-detik badai di Rusia sempat rekam kamera warga dan membuat kerusakan di 124 rumah.
1: Hujan lebat selama beberapa hari di wilayah Cina Timur dan Selatan membuat banjir menggenangi Provinsi Kuzhou, tepatnya di wilayah Kabupaten Liping dan Libo. Sebanyak 3.000 orang di Kabupaten Liping harus menyelamatkan diri, sementara 670 petugas gabungan diterjunkan untuk membantu evakuasi warga. Pihak berwenang menyebutkan 2.380 warga telah dievakuasi dan petugas masih berupaya untuk memulihkan listrik dan komunikasi. Hujan deras juga mengakibatkan Sungai Yangtze berubah kecoklatan dan meluap hingga menggenangi jalan-jalan kota. Sejak Minggu, tim penyelamat, kru drainase dan petugas bencana dikerahkan membantu masyarakat membersihkan rumah pasca terkena banjir. Pusat Meteorologi Nasional setempat memperkirakan hujan lebat dan badai masih akan terjadi di wilayah Barat Daya Cina dan Chongwei hingga Rabu. Warga diimbau waspada karena resiko banjir bandang telah dikeluarkan. Beginilah kondisi pasca kebakaran yang melanda sebuah gedung 3 lantai di Uttar Pradesh, India pada Senin waktu setempat. Sebanyak 15 orang tewas dan puluhan lainnya terluka. Sebagian korban tewas adalah pelajar karena gedung yang terbakar merupakan pusat bimbingan belajar dan area bermain anak. Serta terdapat toko dan klinik hewan peliharaan. Bahkan seorang saksi menyebutkan ada seorang anak melompat dari lantai 3 karena panik dan berusaha menyelamatkan diri saat terjadi kebakaran. Kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan dan polisi telah menangkap 4 orang yang terlibat dalam insiden ini. Perdana Menteri India Narendra Modi juga menyampaikan bela sungkawa dan memberikan santunan untuk keluarga korban. Kamera amatir warga sempat merekam detik-detik badai dahsyat yang menyerang wilayah permukiman di kota Kuzhva, Ural, Rusia pada Senin waktu setempat. Menurut pihak berwenang, 16 orang terluka dan 6 orang telah mendapatkan perawatan medis. Badai ini membuat 124 rumah rusak, diantaranya 32 rumah hancur total, serta 60 atap dan 7 mobil mengalami kerusakan. Selain itu, badai juga membuat 5.000 rumah mengalami pemadaman listrik. Kepala Distrik Kuzhva juga mengeluarkan status keadaan darurat di wilayah ini dan terus melakukan perbaikan jaringan listrik. Warga yang dievakuasi kini telah dipindahkan ke penampungan sementara dengan setiap penampungan berkapasitas 50 orang.
0: Belasan ton alpukat diubah menjadi guacamole raksasa di Meksiko. Hasilnya tidak hanya menggoda selera, namun juga berhasil memecahkan rekor dunia Guinness. Ribuan titik api menyala di teras Ringlongji, China, dan tradisi pembuka musim tanam ini menyuguhkan perpaduan menawan antara budaya, alam, serta harapan panen yang melimpah.
1: Belasan ton alpukat diolah menjadi guacamole raksasa di Jalisco, Meksiko. Upaya yang melibatkan ratusan orang ini berhasil memecahkan rekor dunia Guinness untuk guacamole terbesar yang pernah dibuat. Sejak pagi, para koki, petani alpukat dan 800 mahasiswa gastronomi bekerja sama mencampur alpukat, bawang, ketumbar, jeruk nipis dan garam dalam wadah raksasa di Estadio Panamericano de los Charros. Di tengah kesibukan itu, tim juri Guinness terus memantau proses penimbangan dan standar kebersihan. Setelah semua syarat terpenuhi, guacamole seberat 12,6 ton resmi dinobatkan sebagai yang terbesar di dunia. Bagi Jalisco, rekor ini menjadi ajang untuk memamerkan kekuatan mereka sebagai salah satu sentra alpukat terbesar di Meksiko. Dari wilayah ini, ratusan ribu ton alpukat biasa dikirim ke berbagai negara di dunia setiap tahunnya. Sebelum matahari terbit, ribuan titik api menyala di teras Ringlongji, Guangxi, China. Pemandangan spektakuler ini menandai dimulainya Festival Suyang, tradisi tahunan pembuka musim tanam padi. Ratusan warga suku Yao dan Zhuang berbaris menyusuri sawah bertingkat sambil membawa obor bambu menyala. Iring-iringan semakin meriah dengan tari naga emas dan kembang api yang menerangi langit pegunungan. Arak-arakan mengantarkan Dewi Bibit Padi menuju lokasi upacara. Di sana warga memanjatkan doa untuk cuaca yang bersahabat dan panen melimpah pada musim tanam tahun ini. Tradisi yang telah berlangsung turun-temurun ini digelar menjelang masa tanam serentak sebagai simbol dimulainya musim bertanam. Lebih dari 12.000 pengunjung datang untuk menyaksikan perpaduan menawan antara tradisi, alam, dan harapan akan panen yang berlimpah.
0: Keputusan tidak ditahannya Roy Suryo dan juga Dr. Tifa memunculkan perdebatan baru. Kejaksaan menyebut keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan hukum, namun sejumlah pihak justru menduga ada campur tangan pihak tertentu di balik penangguhan penahanan tersebut. Dan liputan ini sekaligus mengakhiri Prime News edisi malam hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
2: Senin 22 Juni, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan atau Kejari Jaksa memutuskan untuk tidak melakukan penahanan terhadap Roy Suryo dan Tifauziah Tiasuma alias Dr. Tifa dalam kasus terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Keputusan ini diambil setelah Kejari Jaksa menerima pelimpahan tahap kedua berupa barang bukti dan tersangka dari penyidik Polda Metro Jaya. Kepala Kejari Jaksel Marcelo Belah menerangkan, keputusan itu diambil pihaknya berdasarkan surat permohonan penangguhan penahanan yang diterima Jaksa Penuntut Umum dari kuasa hukum dan keluarga tersangka. Usai tidak ditahan Jaksa, Roy Suryo berterima kasih ke banyak pihak. Dia mengaku bersyukur tidak ditahan di kasus tersebut.
3: Perjuangan kita masih panjang. Kita tidak berhenti di sini. Karena meskipun ini kemenangan rakyat, tapi rakyat perlu terus dibersamai dan terus diperjuangkan untuk membela yang namanya kebenaran dan kejujuran. Dan itu bukan hal yang mudah.
2: Ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah pada Selasa siang 23 Juni, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan menghormati keputusan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang menangguhkan penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa.
4: Itu kewenangan penuh dari kejaksaan. Kita harus menghargai itu. Yang paling penting kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di persidangan.
5: Dah. Kecewa nggak Pak dengan tidak ditahannya keduanya Pak?
4: Itu kewenangan penuh dari kejaksaan, ya.
2: Sejalan dengan pernyataan Joko Widodo, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga menegaskan keputusan mengenai penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa sepenuhnya menjadi kewenangan kejaksaan. Menurut Kapolri, tugas Polri dalam perkara tersebut telah selesai setelah pelimpahan tahap kedua dilakukan, yakni penyerahan tersangka, barang bukti, dan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum. Meski demikian, keputusan tidak dilakukannya penahanan tetap menuai sorotan. Sekretaris Jenderal Pradi Bersatu Ade Darmawan mempertanyakan dasar penangguhan penahanan tersebut. Menurutnya, hal itu memunculkan pertanyaan di publik mengenai adanya faktor tertentu di balik proses hukum yang berjalan. Ia bahkan menduga adanya keterlibatan pihak yang disebutnya sebagai orang kuat.

0: dalam perkara yang menjerat Roy Suryo dan Dr. Tifa. Tidak hanya Adi Darmawan, Ketua Umum Jokman Nusantara Bersatu Andi Azwan menduga terdapat skenario yang sengaja dibangun agar Roy Suryo tidak menjalani penahanan setelah pelimpahan tahap kedua. Menurutnya, proses pembantaran ke rumah sakit hingga akhirnya Roy Suryo tidak ditahan memunculkan sejumlah kejanggalan yang patut dipertanyakan. Ia juga mengatakan hal tersebut dengan dugaan adanya invisible hand atau tangan-tangan yang tak terlihat dari pihak tertentu yang diduga ikut campur dalam penanganan perkara.
1: Nah, disitulah saya melihat bahwasannya ada skenario yang dibuat. Ya, saya sudah katakan itu, ini ada skenario ini yang dibuat agar mereka ini tidak ditahan satu ataupun dua hari di rutan, ya, tapi diciptakan, dibantarkan di sana. Artinya ada tangan-tangan yang apa, the invisible hand, ya, yang ikut campur di sini gitu. Yang tadi dikatakan oleh Bung Rizman tadi, bahwasannya ini mungkin ada elit-elit politik ataupun ya penguasa ya yang ikut campur dalam hal ini yang melindungi mereka, sehingga mereka ini merasa sangat hebat, kebal hukum, dan tertawa-tawa.
0: Keputusan tidak dilakukannya penahanan tidak menghentikan proses hukum yang berjalan. Setelah pelimpahan tahap kedua, perkara Roy Suryo dan Dr. Tifa selanjutnya akan memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Publik pun menanti pembuktian di ruang sidang yang diharapkan dapat memberikan kepastian atas polemik yang selama ini bergulir. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Sesosok mayat wanita tanpa identitas ditemukan dalam posisi tengkurap di atas tempat tidur di dalam kamar sebuah hotel di kawasan Jalan Stasiun, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi. Penemuan ini masih menyisakan tanda tanya besar, lantaran saat olah TKP, polisi hanya menemukan tas korban tanpa kartu identitas maupun telepon genggam milik korban di lokasi kejadian. Peristiwa pertama kali terungkap saat petugas hotel hendak mengecek kamar korban karena korban tak kunjung keluar meski sudah melewati batas check out.
1: Setelah dibuka dengan kunci cadangan, salah satu petugas menghubungi piket Polsek Cikole. Sampai saat ini kita meriksa pegawai petugas hotel ya, mulai 2 orang.
0: Seorang ibu yang tengah membonceng anaknya dengan sepeda motor menjadi korban pelemparan bom molotov di sebuah gang sempit di Jalan Mandiri 2, Kampung Tanah Merah, Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara, Senin 22 Juni. Pelakunya merupakan 2 pemuda yang salah satunya berinisial M. Bom molotov itu dilemparkan ke arah sejumlah warga yang tengah duduk di gang, namun mengenai ibu dan anaknya yang tengah melintas dengan berboncengan motor. Panik akibat letupan api yang cukup besar, sepeda motor korban lantas menabrak tembok rumah warga. Sang ibu dan anaknya terluka di bagian kaki dan sepeda motornya rusak. Selasa siang, korban menduga ia menjadi target salah sasaran. Diduga M dan temannya mengincar H, salah satu warga yang tengah duduk di lokasi kejadian. Diketahui keponakan pria yang M incar tengah menjalani hubungan dengan mantan istrinya.
2: Gang sebelah itu punya mantan istri. Terus dekatlah sama anak gangan yang di saya ini gitu. Ya mungkin ya nggak tahu ya. Maksudnya masih nggak terima kali apa istrinya, apa mantan istrinya sama apa cowok lain. Pas kebetulan di gangan saya. Nah mungkin mau nyerang yang
3: di gangan duduk itu ya.
2: Gitu. Jadi ternyata pas kebetulan saya lewat ya udah gitu. Jadi kena tersangkanya ya itu ke saya ini.
0: Kecurigaan itu juga dibenarkan oleh Kapolsek Koja Kompol Andri Suharto Selasa sore. Dari keterangan saksi, sebelum melempar bom molotov, M sempat terlibat cekcok dengan H. M diduga cemburu dengan A, keponakan H. Hingga saat ini, M dan komplotannya yang juga diketahui residivis pencurian sepeda motor masih dalam perburuan polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Halo, selamat malam. Beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Kali ini bersama saya Bram Herlambang dan kita mulai redaksi malam selengkapnya. Pelaku pembunuhan seorang wanita yang mayatnya dibuang di pinggir Jalan Raya Lingkar Waleri, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, akhirnya ditangkap. Tersangka mengaku tega secara kesal karena korban terus meminta dibelikan cincin dan juga tas. Sementara di lokasi lainnya, tersulut api cemburu, seorang pria di Kuningan, Jawa Barat, menganiaya pria diduga selingkuhan istrinya.
5: Ditemukan mayat.
6: Minta cincin, saya nggak belikin soalnya nggak punya uang sih, Pak.
5: Selingkuh. Ditemukan mayat, perempuan.
0: Pelaku pembunuhan seorang wanita yang mayatnya dibuang di pinggir Jalan Raya Lingkar Waleri, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, akhirnya ditangkap.
6: Dia marah-marah pas di kamar, Pak. Minta cincin, saya nggak belikin soalnya nggak punya uang sih, Pak.
0: Tersangka AAN, warga Kabupaten Batang yang tak lain kekasih gelap korban, dibekuk polisi di sebuah rumah kos di Cikarang Utara, Bekasi. Sebelumnya, tersangka dan korban bertemu dan sempat berhubungan layaknya suami istri di salah satu hotel di Kendal. Saat itu, korban menagih janji kepada tersangka yang akan membelikan cincin dan tas. Namun, tersangka menolak membelikan dengan alasan tidak memiliki uang.
6: Dia marah-marah pas di kamar, Pak. Minta cincin, saya nggak belikin soalnya nggak punya uang sih, ya, Pak.
7: Itu habis...
6: Iya, Pak.
7: Di hotel itu?
6: Iya, Pak.
7: Terus?
6: Habis itu saya diem, Pak. Masih dia marah-marah, diemin. Saya kan, kok gede giniin terus sih saya, gitu. Habis itu saya cekek, Pak.
7: Cekek, terus?
6: Enggak sampai kayak gitu, Pak.
7: Di dalam hotel itu?
6: Enggak, di mobil, Pak.
0: Dari tangan tersangka, petugas mengamankan barang bukti berupa handphone korban, uang 10 juta rupiah, serta sebuah mobil yang dibeli dari uang korban. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya, jasad korban ditemukan di semak-semak pinggir Jalan Raya Lingkar Waleri, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Minggu 14 Juni 2026. Penemuan bermula saat seorang supir truk yang berhenti di lokasi mencium bau busuk. Tersulut api cemburu buta, seorang pria tega menganiaya diduga selingkuhan istrinya di Taman Kota Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Rabu lalu. Di lokasi, warga sekitar sempat melerai, namun pelaku tetap menganiaya korban hingga harus dilarikan ke rumah sakit dan akhirnya meninggal dunia. Tak selang lama, Satreskrim Polres Kuningan akhirnya berhasil menangkap tersangka berinisial W. Akibat perbuatannya, tersangka harus mendekam di sel tahanan Mapolres Kuningan untuk proses hukum lebih lanjut dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Aksi kejar-kejaran mewarnai penggerebekan judi sabung ayam di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Adapun di Kabupaten Pekalongan, warga digemparkan dengan aksi penusukan terhadap satu keluarga. Informasi ini akan kami rangkum dalam kilas kriminal.
3: Polisi menggerebek arena judi sabung ayam di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Sebelah tembakan peringatan dilepaskan polisi saat terlibat kejar-kejaran dengan pengemudi yang berupaya melarikan diri.
8: Sini, Pak. Sini.
3: Penggerebekan arena judi sabung ayam ini berlangsung di Desa Dua Panua, Polewali Mandar pada Selasa sore. Sedikitnya 7 warga berhasil diamankan lantaran kelelahan saat berupaya melarikan diri. Selain itu, polisi juga mengamankan belasan ekor ayam aduan serta puluhan unit motor yang ditinggal kabur pemiliknya saat melihat kedatangan polisi. Penggerebekan ini menindaklanjuti laporan warga yang resah dengan maraknya praktik judi sabung ayam di daerah ini. Agar tidak lagi mengulangi praktik serupa, arena judi sabung ayam langsung dibongkar dan dimusnahkan polisi dengan cara dibakar. Inilah Sapari. Pria 62 tahun dievakuasi dan diamankan anggota Polsek Wiradesa usai melakukan aksi penusukan dengan pisau dapur pada kakak kandungnya, yakni Ruah, dan keponakannya sendiri, yakni Darmanah. Akibat perbuatannya, orang tua tewas di lokasi kejadian, sedangkan anaknya mengalami sejumlah luka tusuk pada bagian punggung dan dadanya. Diketahui pelaku Sapari merupakan adik kandung korban tewas yang tinggal satu rumah dengan para korban. Sapari juga diketahui sebagai orang dengan gangguan jiwa cukup lama. Saat ini pelaku telah diamankan dan dibawa ke Mapolres Pekalongan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan korban selamat masih menjalani perawatan medis. Dua pelaku jamret yang sedang beraksi di Jalan DB Sartika, Cililitan, Jakarta Timur Selasa malam berhasil ditangkap warga dibantu anggota TNI. Saat beraksi, korban berteriak hingga mengundang perhatian warga dan pengguna jalan. Akibatnya keduanya pun berhasil ditangkap dan sempat menjadi bulan-bulanan massa. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keduanya dibawa ke kantor kepolisian Sektor Kramat Jati, Jakarta Timur. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Dua bandar narkotika lintas provinsi dibekuk di Riau bersama dengan satu pucuk senjata api, rakitan, dan juga airsoft gun. Sementara itu dari Jawa Barat, sabu seberat 1 gram yang dimasukkan ke dalam bakso dilempar seseorang ke dalam lembaga pemasyarakatan kelas 2B, Kota Sukabumi.
9: Tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru menangkap bandar narkoba di Jalan Pemuda Kota Pekanbaru Riau pada Kamis lalu. Setelah melakukan penyelidikan dan penyamaran menjadi pembeli, dua tersangka RS dan FA tak berkutik dibekuk petugas. Dari penggeledahan, polisi menyita sabu seberat 12,61 gram, 12 butir pil ekstasi, serta 4 cartridge vape mengandung etomidit dan telepon genggam. Pengembangan kemudian dilakukan ke sebuah apartemen di pusat kota Pekanbaru. Di lokasi ini petugas kembali menemukan pil Happy Five, sabu, uang tunai sebesar 115 juta rupiah, satu air gun, serta satu pucuk senjata api rakitan, serta amunisi. Hasil tes urin menunjukkan keduanya positif metamfetamin. Polisi menduga keduanya terlibat jaringan peredaran narkotika. Dan polisi masih memburu pemasok yang telah diketahui identitasnya. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri membongkar jaringan penyelundupan sabu antar provinsi di Lampung dan Nusa Tenggara Barat. Saat memeriksa sebuah bus penumpang, petugas menemukan speaker aktif dengan bobot mencurigakan yang dibawa seorang mahasiswa berinisial YR. Setelah dibongkar, petugas menemukan dua paket sabu dengan berat bruto 412 gram yang disembunyikan di dalam speaker tersebut. Pengembangan kemudian dilakukan melalui metode controlled delivery menuju Lombok, Nusa Tenggara Barat untuk mengungkap penerima dan jaringan yang terlibat. Di sini 4 tersangka berhasil diamankan dengan barang bukti sabu seberat 1,4 kg berhasil diamankan yang sebagian disembunyikan di dalam laptop. Saat ini seluruh tersangka beserta barang bukti diamankan di Bareskrim Polri untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut. Sebuah bungkusan bulat sebesar bola tenis berwarna hitam jatuh dari atap lembaga pemasyarakatan kelas 2B Jomplong Kota Sukabumi pada Senin subuh. Tugas yang curiga akhirnya membukanya dan ditemukan bakso yang berisi narkotika jenis sabu. Dari keterangan lapas kelas 2B Nyomplong Kota Sukabumi, barang tersebut ditemukan petugas patroli pada pukul 4 dini hari. Setelah pengecekan CCTV, bakso berisi sabu itu sengaja dilempar dari luar hingga melewati tembok setinggi 8 meter. Sayangnya dari rekaman CCTV, pihak lapas tak menemukan siapa pelaku pelemparan. Kasus ini kini dalam penyelidikan Satnarkoba Polres Sukabumi Kota. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Pesutri residivis kasus curanmor ditangkap warga saat kembali mencuri sepeda motor di toko waralaba di Klender, Jakarta Timur. Dan untuk mengelabui, kedua pelaku sengaja membawa anaknya. Sementara itu di lokasi lainnya, dua begal motor milik wanita Parubaya di Jalan Manjangan Medan ditangkap saat berbelanja di salah satu minimarket.
3: Inilah rekaman CCTV saat tersangka begal MRS ditangkap di salah satu minimarket di kawasan Desa Tembung, Deli Serdang, Sumatera Utara. Kapolsek Medan Area, AKP Ainul Yakin mengatakan, tersangka bersama rekannya membegal seorang wanita di Jalan Menjangan Medan, Sumatera Utara pada Rabu 13 Mei 2026 lalu. Saat itu korban mengendarai motor berencana berbelanja ke pasar tak jauh dari rumahnya. Nahas, di tengah jalan, korban diadang para pelaku. Korban yang diancam dengan sebatang besi hanya bisa pasrah motornya dibawa kabur. Sebulan penyelidikan, pelaku akhirnya berhasil ditangkap. Tersangka mengaku telah menjual motor curian ke penadah seharga 2,5 juta rupiah dan uangnya dibagi rata untuk dibelikan narkoba. Tersangka juga mengaku baru pertama kali melakukan aksi pembegalan. Pencurian sepeda motor milik seorang pengemudi ojek online di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara terekam CCTV. Dari hasil penyelidikan dalam waktu 2 jam, pelaku WS dapat diketahui keberadaannya dan langsung ditangkap di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Selasa malam, AKBP Aris Wibowo, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk mengatakan, pelaku yang juga membawa kabur handphone sempat menanyakan PIN ATM korban. Bahkan pelaku ini sempat meminta sejumlah uang kepada keluarganya melalui aplikasi pesan singkat. Kini sepeda motor korban Sutrisno sudah diamankan polisi untuk kemudian dikembalikan. Pasangan suami istri PF dan MK, keduanya residivis kasus pencurian sepeda motor, ditangkap warga saat mencuri sepeda motor di toko waralaba di kawasan Klender, Jakarta Timur. Kedua pelaku ini bisa berbagi tugas saat beraksi. Wanita berinisial MK masuk toko mengawasi pemilik sepeda motor dengan berpura-pura berbelanja. Sementara PF beraksi mengambil motor saat korban lengah. Untuk mengelabui, pelaku sengaja membawa anaknya. Namun wajah kedua pelaku yang viral di media sosial dikenali warga yang langsung menangkap pelaku. Kedua pelaku nyaris dihajar massa saat polisi hendak menggiringnya ke mobil patroli. Saat ini tim reskrim Polsek Duren Sawit masih mendalami kasus pencurian ini lantaran sepeda motor curian sudah dijual pelaku. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Polisi akhirnya menangkap Taufik Hidayat, pria yang telah menyekap dan juga menganiaya kekasihnya selama 3 tahun di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dan hingga kini motif pelaku masih terus didalami oleh kepolisian. Lalu bagaimana pelaku Taufik Hidayat mengenal hingga menyekap serta menyiksa Yuvita? Kita simak dalam segmen Ulas Kasus berikut ini.
10: Taufik Hidayat ya.
11: Mata ganti mata ya, Kang.
12: Polda Jawa Barat menangkap Taufik Hidayat, tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan seorang perempuan bernama Yuvita. Tersangka dibekuk Selasa malam di kediaman kerabatnya di wilayah Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat setelah sebelumnya sempat melarikan diri ke Tangerang, Banten. Rabu siang polisi menunjukkan sejumlah barang bukti dari kasus ini, mulai dari helm, senjata tajam, beberapa baju, hingga botol infus. Tersangka mengaku semua kejahatan yang ia lakukan adalah karena di bawah pengaruh minuman keras. Meski demikian, motif pelaku masih terus didalami. Tidak hanya mengalami kebutaan, dalam sejumlah gambar yang beredar di media sosial, kondisi Yuvita lebih buruk, yakni mengalami kerusakan wajah yang cukup parah akibat penyiksaan. Wajah senyum Yuvita pun pudar selamanya akibat disiksa selama 3 tahun lebih oleh pria yang mengaku sebagai kekasihnya. Lalu bagaimana pelaku Taufik Hidayat mengenal hingga menyekap serta menyiksa Yuvita? Kami pun mencoba menelusuri kasus ini dengan mendatangi keluarga Yuvita di Desa Jelegong, Kecamatan Ranca Ekek, Bandung, Jawa Barat. Korban Yuvita dan Taufik berkenalan di sebuah konser musik di kota Bandung pada tahun 2023 silam. Usai pertemuan di konser itulah, Yuvita tidak pulang ke rumah. Keluarga sempat mengunggah di media sosial bahwa Yuvita sebagai orang hilang, namun selang beberapa lama, keluarga dihubungi pesan WhatsApp dari nomor Yuvita yang meminta keluarga tidak usah mencarinya lagi karena dirinya sudah dewasa. Belakangan keluarga curiga pesan WhatsApp itu dikirim oleh pelaku. Lalu pada Rabu 10 Juni, keluarga terkejut setelah menerima pesan dari nomor tidak dikenal yang mengabarkan bahwa Yuvita sedang dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung akibat kecelakaan. Aksi sadis Taufik terhadap Yuvita pun akhirnya mulai terungkap pada Maret 2026 saat Taufik bersama Yuvita pindah ke sebuah rumah kos di kawasan Cinunuk, Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung. Dari kesaksian warga saat pindah ke rumah kos, kondisi Yuvita sudah terlihat memprihatinkan.
13: Inilah lokasi kamar kos tempat korban YTT disekap dan dianiaya oleh TH. Informasi yang kami dapatkan memang selama kurang lebih 3 tahun, pelaku TH ini terus menyekap dan membawa YTT berpindah-pindah kosan. Dan kosan ini menjadi kosan terakhir yang mereka tinggali selama kurang lebih 3 bulan. Dan pada hari Selasa ini, 23 Juni, tim dari Polda Jawa Barat juga telah datang ke lokasi untuk melakukan olah TKP.
12: Penjaga kos yang kami temui di lokasi pun mengungkapkan bagaimana kebohongan Taufik yang mengaku sebagai suami korban akhirnya terbongkar.
14: Kalau pertama sebulannya aman gitu kan, nggak ada tindakan apa, biasa-biasa aja lah selayaknya yang kos gitu kan. Cuman keserinya semenjak bapak terus nyaranin harus ada surat nikah, dia tuh makin gak jelas lah gitu kan. Kelakuannya tuh ada yang kos gak permisi, lewat tanpa permisi marah gitu kan.
12: Karena iba, penjaga kos dan warga akhirnya membawa Yuvita ke rumah sakit. Saat itu pelaku mengaku luka-luka yang dialami korban adalah karena jatuh.
14: Pas di rumah sakit itu nggak mau menghadap gitu kan. Harusnya kan seorang suami itu menghadap kan. Kalau bawa istrinya berobat ke rumah sakit, ini enggak. Malah bapak yang harus mengaku sebagai saudaranya.
12: Keluarga berharap pelaku dihukum berat karena penderitaan berat yang dialami Yuvita seumur hidupnya. Tim Liputan CNN Indonesia, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
4: Bentrok antar dua kelompok geng motor di Deli Serdang, Sumatera Utara pecah. Seorang remaja dari kelompok geng motor tewas. Sementara di Makassar, aksi geng motor juga meresahkan warga. Mereka melepaskan anak panah ke arah kerumunan warga. Dan akibatnya, seorang pelajar SMP berusia 13 tahun terluka di bagian leher.

Aksi brutal dua geng motor pecah di Kecamatan Deli Tua, Deli Serdang, Sumatera Utara, Senin dini hari. Kedua kelompok yang telah lama bermusuhan itu datang menggunakan sepeda motor dan membawa berbagai senjata tajam. Bentrokan ini diduga telah direncanakan sebelumnya. Akibat bentrokan tersebut, seorang remaja di bawah umur tewas setelah dikeroyok lawan hingga ditemukan di dalam parit. Dalam waktu kurang dari 24 jam, polisi berhasil menangkap 6 pelaku. 4 diantaranya masih berstatus anak di bawah umur. Dari tangan para tersangka, petugas menyita sejumlah senjata tajam dan telepon genggam. Saat ini polisi masih memburu pelaku lain yang diduga terlibat dalam pengeroyokan maut tersebut. CCTV merekam detik-detik penyerangan yang diduga dilakukan geng motor di Makassar, Sulawesi Selatan. Videonya pun viral di media sosial. Dalam video terlihat sejumlah pelaku bermotor dengan wajah tertutup tiba-tiba menyerang kerumunan remaja dan warga yang sedang nongkrong di tepi jalan dengan melepaskan anak panah busur. Akibat insiden ini, seorang pelajar SMP berusia

0: kenal di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Terkait uang itu memang saya terima 20%.
2: Inilah video Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Jakarta, Muhammad Abdi Maludin, yang mengaku menerima uang puluhan juta rupiah untuk membatalkan unjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta, Senin 15 Juni lalu. Abdi mengaku uang yang diterimanya dibagikan beberapa pihak dengan nominal antara 2 hingga 2.500.000 rupiah.
3: Saya ngaku salah, Pak. Saya ngaku salah, dan mohon maaf kepada semua.
2: Terkait hal ini, Selasa sore pihak Universitas Bung Karno atau UBK Jakarta telah membentuk tim investigasi independen sekaligus menonaktifkan Ketua BEM Fakultas Hukum UBK Muhammad Abdi Maludin selama proses investigasi berlangsung. Dari hasil pemeriksaan, uang tersebut diserahkan oleh oknum aparat kepolisian melalui seorang alumni Fakultas Hukum UBK pada Senin dini hari 15 Juni sebelum aksi mahasiswa dimulai. Pemberian uang ini disertai catatan agar mahasiswa tidak melakukan demonstrasi ke Istana Negara dan memindahkannya ke gedung DPR RI. Meski menerima uang tersebut, para mahasiswa UBK diketahui tetap melakukan aksi di Istana Negara. Ketika itu, mereka menuntut evaluasi sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk MBG, peninjauan Undang-Undang Polri, hingga stabilitas nilai rupiah. Dalam aksi itu, Abdi dan sejumlah mahasiswa lain kemudian diterima oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pihak kampus juga meminta masyarakat tidak melakukan generalisasi, karena kasus ini murni tindakan satu orang.
4: Kami pihak universitas, bahwa dia menerima uang sebesar 20 juta, melalui oknum senior alumni dari Fakultas Hukum UBK yang diserahkan oleh oknum aparat kepolisian. Jadi sanksi itu akan dilihat seberapa besar tingkat kesalahan yang dilakukan oleh oknum mahasiswa tersebut. Siapa yang dipukul?
2: Sementara itu, Senin malam 22 Juni sejumlah mahasiswa Universitas Bung Karno diserang sekelompok orang tak dikenal. Menurut keterangan saksi, ketika itu para mahasiswa baru keluar kampus untuk pulang ke rumah masing-masing. Namun di jalan dekat kampus, tepatnya di Jalan Kimia Menteng, Jakarta Pusat, tiba-tiba mereka diadang sekelompok orang yang menggunakan sepeda motor. Kelompok orang itu melempari mahasiswa dengan batu. Sempat terjadi aksi saling serang, namun tak lama kemudian polisi datang dan membubarkan perkelahian tersebut. Dalam peristiwa itu, seorang mahasiswa terluka akibat terkena lemparan batu. Polisi kemudian melakukan penjagaan di lokasi kejadian untuk mencegah kembali terjadi bentrokan. Saat ini, suasana di lokasi kejadian sudah kondusif, namun belum diketahui siapa dan maksud penyerangan itu. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
0: Sedang berkendara motor, seorang wanita diseruduk babi hutan yang keluar dari area Semak-Semak. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.
5: Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
6: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
5: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
7: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
8: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
9: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
5: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk

0: topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Video amatir memperlihatkan momen saat dua wanita yang berboncengan motor diseruduk babi hutan yang keluar dari area semak-semak di Cianjur, Jawa Barat. Sayangnya informasi ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Ingat redaksi malam tayang di Trans7 setiap pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
1: Kata naon? Astagfirullah.
2: Sebuah video amatir memperlihatkan momen mengejutkan saat motor yang dinaiki oleh dua orang wanita diseruduk babi hutan yang keluar dari area semak-semak di Cianjur, Jawa Barat. Pengendara motor itu melambatkan kendaraannya karena ada truk di depannya. Tiba-tiba seekor babi hutan besar muncul dari pinggir jalan dan menyeruduk motornya hingga terjatuh. Korban langsung menjauh untuk menyelamatkan diri dan meninggalkan motor di tengah jalan karena ketakutan. Sementara babi hutan tersebut masih berada di sekitar motor yang tergeletak. Niat berwudu, seorang wanita berusia 57 tahun tercebur di sumur di rumahnya di Kelurahan Singosaren, Ponorogo, Jawa Timur, Selasa siang. Diduga karena lantai licin, korban tiba-tiba terpleset saat menarik timba, hingga kemudian terjatuh ke sumur sedalam 15 meter. Petugas gabungan dari BPBD bersama Damkar Ponorogo kemudian langsung bergerak melakukan evakuasi. Proses evakuasi sempat terkendala karena sumur sempit dan korban memiliki kondisi disabilitas intelektual. Meski berhasil dievakuasi dengan kondisi selamat, korban mengalami hipotermia lantaran berada di dasar sumur selama hampir 2 jam.
3: Kepala nih, dari pada kaki. Kakinya agak turun. Dibuka aja.
2: Eksekusi pengosongan satu unit apartemen Pesona Bahari di Jalan Mangga 2 Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Rabu siang, ricu. Pemilik apartemen yang merupakan warga negara India melakukan pengadangan saat petugas jurusita pengadilan negeri Jakarta Pusat melakukan eksekusi dengan menakut-nakuti bahwa mereka mempunyai anjing yang galak. Menurut petugas jurusita PN Jakarta Pusat, eksekusi pengosongan satu unit apartemen dilakukan karena pemilik mempunyai utang di salah satu bank dan tidak lagi sanggup membayar, sehingga apartemen tersebut dilakukan lelang dan dimenangkan oleh Roni Darmawan Gandhi. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: tentunya kewajiban kami sudah selesai untuk penangguhan penahanan. Saat ini sudah beralih ke institusi kejaksaan.
1: Saya secara pribadi, Roy Suryono Tebrojo, ya mengaturkan banyak terima kasih untuk yang terjelas adalah kepada sahabat setia saya, Dr. Vivausia Tiasuma, ya, yang terus kami terus berjuang. Ya, kami tidak memperhitungkan siapa yang di luar sana. Juga kepada tiga sahabat kami yang lain, Ibu Kurnia Triuryani, Mas Rizal Fadilah, juga Pak Rustam.
2: Sekali lagi saya bersyukur karena pada hari ini ternyata kebenaran tidak padam di negara kita.
3: Amin.
2: Kebenaran menyala dengan adanya pembebasan kami berdua pada hari ini. Insya Allah kami terus istiqomah dan kami terus mengajak seluruh rakyat Indonesia. Jangan pernah takut menegakkan kebenaran.
4: Itu kewenangan penuh dari kejaksaan. Kita harus menghargai. Yang paling penting kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di persidangan.
5: Artinya ada tangan-tangan yang the impossible hand, ya, yang ikut campur di sini gitu. Yang tadi dikatakan oleh Bung Rizman tadi bahwasannya ini mungkin ada elit-elit politik ataupun ya penguasa ya yang ikut campur dalam hal ini yang melindungi mereka, sehingga mereka ini merasa sangat hebat, kebal hukum, dan tertawa-tawa.

0: disiarkan langsung dari Studio 2 CNN Indonesia. Inilah Head to Head with Elvira.
1: Selamat malam. Dugaan intervensi hingga tudingan adanya orang kuat muncul di balik kasus Roy Suryo dan Dr. Tifa. Senin malam keduanya batal ditahan dan hanya dikenakan wajib lapor oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Lantas benarkah penangguhan penahanan ini murni didasarkan pada hukum yang ada ataukah ada pihak lain yang ikut bermain dan berperan? Kita akan bahas malam ini, sudah hadir bersama kami kuasa hukum Jokowi Rifai Kusumanegara. Bang Rifai, selamat malam. Apa kabar Bang?
2: Baik, Mbak.
1: Silakan Bang.
2: Thank you.
1: Dan saya undang sekarang Ketua Umum Jokman Nusantara Bersatu sekaligus banyak nih Ketum Militan Gibran Nusantara Andi Aswan, Bang Andi. Kebanyakan nih. Bang Andi silakan. Dan saya undang Wakil Ketua Umum Pradi Bersatu Lecumanan, Bang Lecumanan, selamat malam. Silakan Bang Lecumanan. Dan kemudian saya undang kuasa hukum Roy Suryo Abdul Ghafur Sanghaji, selamat malam.
3: Selamat malam Mbak Ibrah.
1: Udah tidur belum ini? Silakan mendampingi Mas Roy kemarin selama beberapa hari. Dan saya undang Wakapolri periode 2013-2014 Komjen Polisi Purnawirawan Ugro Seno. Pak Ugro, selamat malam. Terima kasih Pak waktunya, silakan Bapak. Dan kami undang mantan Hakim Agung Ad Hoc Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dwi Cahyo. Pak Dwi, selamat malam. Silakan Pak Dwi. Dan kami masih menunggu sambungan Zoom dengan Roy Suryo. Kami masih berusaha untuk mengupdate informasi terkini bagaimana perkembangan kasus ini langsung dari Roy Suryo, tapi saat ini belum bergabung bersama kami. Dan kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa Universitas Nasional yang telah hadir pada malam hari ini. Selamat malam, terima kasih ya teman-teman sudah hadir. Baik, saya ke Bang Lecumanan terlebih dahulu karena kolega Bang Lecumanan sudah ramai begitu ya kemarin ketika kita melihat tidak jadi begitu ya penahanan ini. Luar biasa, hari Senin malam itu publik melihat ada apa ya sebenarnya, dan kemudian ada pernyataan gitu dari kolega Anda, tudingan orang kuat.
4: Ya.
1: Siapa kemudian itu?
4: Ya, artinya sebenarnya apa yang disampaikan oleh rekan saya Adi Darmawan selaku Sekjen Pradi Bersatu

0: ya memang itu sebenarnya mengungkapkan emosional aja, ya kan? Karena kan kita sudah berupaya terhadap perkara ini kan sudah makan waktu yang panjang, sehingga sebenarnya penyampaian itu untuk mengungkapkan aja amarah aja pada saat itu. Tapi menurut saya apa yang disampaikan itu kemungkinan tidak ada lah, tidak ada orang besar di balik itu. Cuman penegakan hukum aja. Karena kami tidak pernah mendorong pihak kejaksaan, khususnya Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk melakukan penahanan. Yang pernah kami ajukan adalah kepada Polda Metro Jaya, itu saja.
1: Apa perbedaannya, Bang?
0: Perbedaannya ketika, menurut kami, ketika dilakukan penahanan di tahap kepolisian, umumnya atau biasanya pihak kejaksaan juga melakukan tahap yang sama, yaitu melakukan penahanan juga. Tetapi kita hormati ya semua keputusan, baik itu yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya maupun Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Karena kenapa? Beda instansi, beda kewenangan. Nah, contohnya Polda Metro Jaya, ya mereka berpendapat melalui pertimbangan mereka memang perlu dilakukan penangkapan dan penahanan. Kemudian mungkin di tingkat kejaksaan, mungkin pertimbangan itu tidak diperlukan, ya kan? Tapi kembali lagi, kami menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kejaksaan, karena pihak kejaksaan nantinya yang akan melakukan penuntutan di pengadilan.
1: Oke, menarik nih, karena kolega Anda mengatakan hal yang berbeda, kemudian ya, Bang Lecumanan mengklarifikasi itu. Besok ada pernyataan yang berbeda lagi atau seperti apa? Jadi kita sepakat tidak ada orang penting?
0: Tidak ada, menurut saya secara personal tidak ada orang kuat di balik itu.
1: Oke, personal pribadi
0: iya,
1: begitu.
0: Ini sekarang murni penegakan hukum aja.
1: Oke, sekarang saya ke Pak Ugro, sambil kita melihat Pak Ugro ya, mungkin bisa ditampilkan di plasma bagaimana pernyataan pihak kepolisian terkait perkembangan kasus ini, karena ada komentar juga dari pihak kepolisian, Pak, terkait ada orang yang kemudian mengintervensi dan lain-lain gitu. Mungkin selengkapnya bisa ditampilkan, saya akan melihat, memperlihatkan gitu ya kepada Anda. Pak Ugro melihat, kalau ini tadi sudah dikoreksi, berarti tidak ada. Tapi kalau Pak Ugro melihat, seperti apa ada pernyataan dari pihak kepolisian seperti ini?
2: Jadi melihat posisi kasus ini, sebetulnya kalau dikatakan beda wewenang penyidik atau kepolisian dengan kejaksaan, tidak ada. Ya. Kasus ini murni perkara dugaan perkara pidana dikaitkan dengan pasal 310, 311 KUHP. Dan sejak awal tidak ada penahanan, ya kan? Kalau kemudian terjadi penahanan pada saat akan pelimpahan tahap kedua, itu beda. Jadi penahanan yang berkaitan dengan penyidikan tidak pidana berdasarkan pasal 100 ayat 2 di situ, selain minimal dua alat bukti, juga ada beberapa ketentuan di situ. Ya, ada 8 kalau salah kriterianya. Nah, kalau penahanan yang berkaitan dengan pelimpahan berkas perkara, itu diatur dalam peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019. Ya, itu pasal 29. Jadi penyerahan tahap 2 itu bagi tersangka yang tidak ditahan apabila tidak kooperatif atau tidak satu lagi apa tidak kooperatif atau diduga akan melarikan diri, dapat dilakukan penangkapan dan penahanan.
1: Saya potong di situ, sudah ditampilkan gitu di layar kami, disampaikan oleh Kombes Iman Imanuddin, Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya pada hari Senin kemarin 22 Juni, Pak Ugro. Kalau intervensi saya kira lebih tepatnya ke mencoba menghalang-halangi atau mengganggu atau menghambat proses penyidikan, karena upaya untuk supaya penyidikan ini terhambat atau penyidikan ini mengalami gangguan, ya tentunya penyidik tetap kita hadapi dengan bijak, kita hadapi dengan prosedur yang kita tempuh sesuai dengan KUHAP. Ya, kalau ada upaya-upaya atau mungkin sebagaimana teman-teman ketahui atau lihat ada yang mantan pejabat yang masih merasa menjadi pejabat dan lain-lain, kami tetap berpedoman pada KUHAP yang mengatur di dalam proses penyidikan ini.
2: Jadi penyidikan ini sudah selesai, sudah dilimpahkan tahap pertama kepada kejaksaan, pengendali perkara sudah jaksa dan sudah dinyatakan P21 katanya tanggal 30 April 2026. Berarti ini sudah mendekati pelimpahan tahap kedua. Seharusnya pelimpahan tahap kedua itu dilakukan 14 hari setelah tanggal 30 April. Kali itu taat asas pada pedoman kejaksaan RI nomor 1 tahun 2026. Jadi saya katakan, kalau katakan intervensi cawe-cawe, enggak. Saya sebagai seorang pernah dinas di kepolisian, ya memberikan semacam nasihat advice. Kalau tidak diikuti enggak ada masalah. Bukan dipaksakan misalnya gini, saya datangi Kapolda, saya datangi di reskrim, enggak. Saya kan melihat kondisi di lapangan seperti itu, jadi saya sekedar.
1: Pak Ugro kemarin hadir di sana?
2: Hadir, saya hadir.
1: Bertemu dengan penyidik?
2: Ketemu saya.
1: Oke, diskusi apa yang terjadi, ya, Pak?
2: Ini begini, menurut ketentuan Undang-Undang Pemasyarakatan nomor 22 tahun 2022, setiap seseorang yang akan ditahan, itu di pasal, kalau nggak salah pasal 20 ya,

0: salah atau saya salah, itu harus mendapatkan pemeriksaan dokter dulu. Hmm. Ya, jadi kalau misalnya setelah ditahan, diperiksa dokter, itu kan rutan itu pedomannya undang-undang pemasyarakatan, bukan undang-undang kepolisian di situ. Jadi harusnya diperiksa sebelum masuk ke tahanan. Nah, makanya saya sarankan dong, ini ada apa lagi mau diperiksa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati? Kan harusnya diperiksa cukup dokter dari Polda Metro, cukup seperti itu sudah ada kan di situ. Jadi kalau tetap dipaksakan ke mana? Ke bawa Rumah Sakit Polri Kramat Jati, ya silakan, saya tidak bisa menghambat. Tapi saya katakan sekali lagi, kadang-kadang orang lupa bahwa Tuhan itu tidak tidur, ya kan? Begitu masuk Rumah Sakit Polri Kramat Jati, tidak ada yang mempengaruhi. Dokter melihat ada gangguan, misalnya yang saya ketemukan dari, saya mendapat penjelasan dari dokter pada Mas Royo waktu itu, kadar gula darahnya naik situ. Dokter Tifa juga seperti itu. Nah, terus rekomendasi dokter, bukan permintaan penasihat hukum, bukan. Rekomendasi dokter harus dirawat inap. Jadi yang merekomendasikan itu dokter, ya menurut saya, mohon maaf kalau saya salah. Makanya di Indonesia itu yang ada cuma Hakim Agung, Jaksa Agung, Polisi Agung tidak ada. Polisi Agung itu Tuhan yang Maha Kuasa. Makanya Tuhan melalui petunjuk, melalui dokter tadi. Kalau orang nggak percaya silakan. Tapi saya juga kaget. Kenapa dokter merekomendasikan seperti itu? Kalau dokter merekomendasikan, ini Pak Roy Surya bisa dibawa ke Polda, malam itu dibawa ke Polda. Tapi kalau dokter merekomendasikan harus rawat inap, ya rawat inap seperti itu. Makanya di situ berlaku undang-undang kesehatan.
1: Okay.
0: Jadi undang-undangnya cukup banyak seperti itu. Jadi saya belajar, saya berikan edukasi kepada masyarakat supaya tidak dikatakan cawe-cawe intervensi. Nggak ada buat apa, udah pensiun. Nggak usah lah, nggak dipangkat komjen-komjen, itu udah selesai. Saya nggak pakai-pakai itu juga, otak saya tidak pernah berpangkat komjen. Tapi nurani saya gunakan sebagai polisi yang pernah berpangkat komjen, itu aja.
1: Oke, baik. Jadi rekomendasinya ketika kemudian di rumah sakit, itu adalah dari pihak rumah sakit atau dokter, begitu ya?
0: Dokter, iya.
1: Bang Andi, ya, kecewa sepertinya ketika penahanan tidak terjadi.
2: Ya, banyak masyarakat juga pasti akan kecewa kalau seperti bahwasanya tidak terjadi penahanan ya. Karena ya terus terang aja kalau kita lihat proses yang dikatakan quote-unquote dramatisir itu ya, yang penangkapan itu, ya memang itu sebuah surprise juga kepada masyarakat Indonesia ya.
1: Drama itu maksudnya gimana? Kalau drama kan biasanya ada skenarionya tuh.
2: Ya enggak, ini jadi kan proses penangkapan itu ya memang juga banyak yang menunggu-nunggu. Ini kan biar ini segera untuk dilanjutkan dalam proses pengadilan nantinya. Karena ini cukup lama, setahun lebih ya kan. Ya, kita kan lihat sendiri bagaimana ya luar biasa ya kalau kita bicara dengan Mas Roy Suryo ini, karena staminanya luar biasa sekali gitu loh. Apapun diglorifikasikan untuk itu. Dan kita lihat bagaimana ketika ditangkap ya, terus juga bagaimana tatapan matanya gitu kan. Kemudian masuk dan dibawa ke Polres Kramat Jati. Nah, di situ kita kaget. Loh, kenapa masuk di ruang perawatan? Semua juga pasti akan bertanya-tanya, kenapa masuk di ruang perawatan? Kan nggak ada informasi yang jelas untuk itu. Ya. Kan semuanya kan sehat-sehat aja, sampai luar biasa kan, kayak semangatnya itu kan. Nah, itu kan tiba-tiba masuk gitu loh. Nah, kan orang juga teringat kepada pada tahun berapa? 2019 atau 2020 yang lalu, kasus Stupa kan begitu.
1: Kasus apa, Pak?
2: Stupa dulu. Okay. Ya, pemikiran kan akan ke sana larinya gitu, ya kan? Nah, kan pas keluar kan, ya dokter Tifa itu lemas ya pakai ini. Kan berangkatnya kan gak ada problem sama sekali. Nah, itulah menimbulkan suatu pertanyaan ya. Terlepas bahwa itu memang ada wewenang dari pihak kedokteran ya. Dari pihak dokter dari Rumah Sakit Polri itu. Tapi ini harus memang diinformasikan gitu loh. Ini ada apa sebetulnya kan gitu. Ya, jadi masyarakat menanyakan itulah. Kami pun juga menanyakan itu gitu ya. Terlepas dari yang the next chapter-nya itu di kejaksaan ya kan. Kita lihat kan waktu dibawa ke kejaksaan kan ini kayak bukan orang sakit gitu loh. Luar biasa gitu.
1: Jadi
2: kan.
1: Jadi tidak terlihat sakit,
2: tidak
1: tapi
2: terlihat
1: kenapa dirawat?
2: Sakit, ya, tapi gitu. Dirawat gitu kan. Dan itu ada pengakuan suatu privilege kan, dikatakan juga ketika mereka diperiksa terus ditangguhkan, kan ada privilege bahwa mereka dirawat di mana? Di ruang VIP.
1: Oke.
2: Okay. Ya kan? Itu juga pertanyaan lagi kepada masyarakat selain ya, bahwa mereka tidak ditahan untuk itu. Karena ini apa yang katakan Lecu tadi merupakan suatu anomali gitu. Biasanya kan kalau dikatakan dipakai rompi orange ya, tahanan waktu dibantarkan itu kan ditahan.

0: Kalau waktu dibantarkan itu biasanya di kejaksaan dia diteruskan gitu.
1: Okay.
0: Ya.
1: Okay.
0: Jadi itu juga satu pertanyaan juga kan di mata masyarakat. Okay. Saya juga mewakili masyarakat loh untuk bicara itu. Kan harus ada satu penjelasan yang apa yang inilah yang bisa diterima oleh masyarakat.
1: Biar dapat jawabannya langsung ya. Bang Sang Haji, betul nggak dapat privilege Mas Roy sama Dr. Tifa kemarin di ruang VIP ketika di rumah sakit Polri ya? Keramat Jati.
2: Ya, justru sayalah salah satu anggota tim kuasa hukum yang mendampingi Mas Roy pada saat mau ditahan ya. Setelah ditangkap, kemudian ditaruh, bukan diperiksa ya. Jadi harus dibedakan antara penangkapan dalam rangka penyidikan dan penangkapan dalam rangka yang tidak jelas.
1: Ya. Yang kemarin dalam rangka?
2: Sebenarnya ini kan dalam rangka disebutkan penyerahan tersangka dan barang bukti. Kalau penyerahan tersangka dan barang bukti ya tinggal. Justru kami menunggu surat undangan dari Polda Metro Jaya. Tetapi kemudian tiba-tiba pada hari Jumat itu kemudian dilakukan penangkapan yang ya begitu dramatis lah. Ya. Tidak sesuai KUHAP juga. Tidak sesuai dengan semangat dan spirit daripada hukum acara pidana kita yang baru. Hukum pidana material kita yang baru, yang lebih menekankan pada prinsip penegakan hukum yang tentu harus lebih humanis. Beda dengan kita punya KUHAP baru, Wetboek van Strafrecht, kolonial Hindia Belanda. Kan? Pemenjaraan itu kan adalah salah satu yang sangat terasa di dalam KUHP kita yang dulu. Gitu. Sekarang di KUHP kita yang baru, ancaman hukuman pidana misalnya, atau vonis misalnya, bukan hanya sekedar pidana pokok penjara, tetapi ada kerja sosial, ada pengawasan, ada hukuman percobaan. Artinya para pembuat undang-undang itu sebenarnya telah menggeser paradigma hukum pidana yang warisan kolonial Belanda, teori retributif ya, kita sebut di dalam ilmu hukum pidana disebut teori retributif, yaitu adalah mengkerangkeng seseorang secara berlebihan gitu. Itu yang sebenarnya sudah tinggal. Tetapi nyatanya dengan KUHP dan KUHAP baru kita masih merasakan itu.
1: Okay.
2: Pada saat Polda Metro Jaya melakukan penangkapan, kami melihat ya tidak ada urgensi hukum. Ya, apa urgensi hukumnya harus dilakukan penangkapan jam 7 pagi dan kami sudah punya bukti-bukti juga yang itu juga mungkin akan jadi, bukan mungkin ya, tapi itu juga akan jadi salah satu bukti kami dalam gugatan pra-peradilan di hari Senin ya. Ya karena kami merasa bahwa lo kok bisa penangkapan seperti ini gitu loh. Ini kan deliknya kan cuman dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Di dalam ilmu hukum pidana kenapa ada pembagian delik? Kenapa hukum pidana itu membagi kualifikasi delik secara ketat? Karena itu hubungannya dengan treatment hukum.
1: Oke.
2: Tindak pidana teroris tidak bisa penangkapannya disamakan dengan tindak pidana pencemaran nama baik. Tindak pidana teroris atau korupsi tidak bisa penangkapannya sama dengan orang maling ayam. Karena setiap kualifikasi delik itu di dalamnya ada unsur pidana, ada unsur delik. Kemudian nanti ada perbuatan, kemudian dalam perbuatan dan unsur itu kan ada ancaman pidana. Pencemaran nama baik, ancaman pidananya 310 yang tadi disebut oleh Pak Ugresono, ya. Sekarang menjadi 433, ya ancamannya cuma 9 bulan. Fitnah, pasal 311 yang sekarang berubah menjadi 434, mohon maaf. Ancamannya adalah 2 tahun penjara. Masa harus dilakukan satu skenario penangkapan yang seolah-olah kalau Rosyurio dan Dr. Tifa ini tidak ditahan, seperti kita Indonesia ini akan mengalami keguncangan yang luar biasa gitu.
1: Okay. Tapi Bang Sang Haji tidak menjawab tadi pertanyaan dari Bang Andi.
2: Setelah Mas Roy ada di ruang Kamnek 5 karena saya yang dampingi ya, saya adalah kuasa hukum yang mendampingi dan saya bertanya dan berdialog juga dengan penyidik, bahkan banyak pertanyaan saya nggak bisa mereka jawab juga gitu. Contoh yang saya jawab adalah, Pak penyidik, sebelum saudara melakukan penangkapan ini pernah nggak sih mengirimkan surat panggilan kepada kami atau undangan kepada kami untuk kami hadir di Polda Metro Jaya dalam rangka tahap 2? Kenapa surat itu nggak Bapak kirim dulu kepada kami? Kalau kemudian kami tidak pahami maksimal 2 kali, baru Bapak melakukan upaya paksa. Penangkapan itu upaya, namanya aja upaya paksa. Upaya paksa itu dilakukan setelah seseorang itu nggak kooperatif. Harus dipahami logika hukumnya. Itu nalar hukum. Ini belum ada upaya kok, belum ada surat pemberitahuan P21, belum ada surat pemanggilan untuk menghadap penyidik dalam rangka tahap 2. Tiba-tiba hari Jumat pagi itu, 3 hari sebelum diserahkan tersangka, harus dilakukan upaya paksa berupa penangkapan. Dan kami sudah melihat penangkapannya sangat tidak layak lah, sangat tidak manusiawi terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah. Ya, memang benar korbannya adalah mantan presiden. Tetapi hukum pidana itu tidak berorientasi pada korban. Mau siapapun dia, mau presiden ke, bukan presiden ke, warga negara biasa ke. Yang dilihat itu adalah unsur delik dan ancaman pidana dan perbuatan. Loh, kalau perbuatannya cuma pencemaran nama baik. Coba kita lihat pelaku tindak pidana pencemaran nama baik. Mana ada yang pernah ditahan dan ditangkap. Okay. Rasman gak ditangkap dan gak ditahan sampai hari ini. Padahal putusannya udah inkrah van Hawisde. Okay. Temannya Andi Azwan, Lecumanan, siapa? Silvester Matutina. Sama perbuatan pidananya. Melakukan pencemaran dan fitnah terhadap Pak Joko, Pak Wapres Yusuf Kalla. Sampai hari ini tidak ditangkap dan tidak dieksekusi juga oleh kejaksaan. Kenapa terhadap Roy Surya dan Bu Tifa harus dilakukan penangkapan dan penahanan yang begitu luar biasa diglorifikasikan gitu. Seolah-olah ini kan akhirnya orang mendebak ini seperti hadiah buat Pak Joko Widodo gitu karena dia adalah pelapor.
1: Oke. Karena menyebutkan nama Pak Jokowi, saya ke Bang Rifai dulu. Karena kemarin banyak mengatakan juga karena berhubung berkaitan dengan hari ulang tahun Pak Jokowi ya, akhir pekan kemarin, ini menjadi kado buat Pak Jokowi. Ya. Ini senyumnya Bang Rifai ini menggambarkan apa?
3: Mungkin senyum saya menggambarkan bahwa inilah indahnya negara berdemokrasi. Okay. Orang boleh berpendapat, berpersepsi sesuka hatinya, sesuai dengan logika yang dipahami masing-masing. Tapi saya perlu garis bawahi, baik Pak Jokowi maupun kami penasihat hukum secara konsisten dari tahun lalu sampai dengan hari kemarin, termasuk juga jauh sebelum terjadinya penahanan di tahun rencana penahanan di tahun lalu ya, yang sempat juga ini tertunda setelah prosedur kedokteran, kami secara konsisten selalu bicara Pak Jokowi tidak ada kepentingan untuk ditahan dan tidak ditahan. Bahkan sebelum upaya itu terjadi, banyak wartawan tanya, kami tegaskan itu. Kenapa? Karena kembali lagi seperti juga kemarin Pak Jokowi tegaskan, kami menyadari penuh terkait kewenangan upaya paksa itu adalah kewenangan dari penegak hukum terkait. Dan secara norma dan filosofi hanya ditujukan bagi kepentingan tugas dan perannya. Ya, jadi penyidik menahan untuk kepentingan penyidikan. Penuntut itu menahan untuk kepentingan penuntutan. Gak ada untuk kepentingan pihak lain, apalagi variabel-variabel di luar itu ya. Karena kalau ada apa-apa, yang digugat mereka, yang bertanggungkan mereka. Seperti rekan-rekan menguji melalui pra, menurut saya ya itu salah satu hak hukum ya, kita hormati. Dan di situ harus dipertanggungjawabkan. Karena itu, sekali lagi kami tidak pernah mau masuk ke arena itu. Yang justru kami menjadi, yang kami tegaskan kalau buat kami adalah, ini berulang-ulang juga, Pak Jokowi hanya ingin persoalan ini dibawa ke persidangan agar soal ijazah ini mendapat kepastian. Apakah ijazah ini asli atau palsu. Kedua, kalau betul ini adalah asli dan disahkan oleh pengadilan, berarti beliau ingin nama baiknya dipulihkan. Karena persoalan ini kan sudah menjadi isu, bahkan banyak negara juga mengkonsumsi. Ya. Buat beliau sendiri, mohon maaf, beliau sering cerita ke saya seperti juga, kenapa dia mau bawa ijazah SD sampai S1. Mas Rifai, saya ini menyelesaikan kuliah di saat itu, 40 tahun yang lalu, di mana saya itu dibesarkan di keluarga yang sangat terbatas. Untuk sekolah aja, boleh dibilang perlu perjuangan yang berat dari orang tua saya. Jadi sekolah sampai saya bisa lulus dari UGM, menyelesaikan ini bukan hanya suatu kebanggaan bagi saya sebagai pelajar yang bisa mempertahankan tanggung jawab sekolahnya, tapi juga keberhasilan orang tua saya mengantar pendidikan anaknya. Di saat yang waktu itu memang betul situasinya kita tahu sendirilah, banyak buku udah membahas ya. Ekonomi sulit ya. Jadi buat saya yang betul-betul menjalin perkuliahan dengan segala keterbatasan yang ada, sampai saya bisa meraih ijazah dari UGM, ini sesuatu fakta yang harus saya perjuangkan kebenarannya. Jadi saya hanya mau mendudukan itu. Soal siapa pelakunya, hukumannya seperti apa, bukan intensi saya. Bahkan pernah di Mabes Polri waktu itu bilang, saya prihatin harus menggunakan upaya hukum ini. Karena memang gak ada lagi formula, hanya itu yang bisa dilakukan. Bahkan pernah juga beliau bilang, kalau perlu di sidang nanti, saya akan bilang Pak Hakim, kalaupun ini terbukti, hukumlah seringan-ringannya. Artinya bukan itu intensinya. Dan ini dulu berulang-ulang. Nah, kembali lagi, kami konsisten karena, tapi kalau misalnya relawan berpendapat lain, kami juga menghargai ya. Karena kalau relawan mungkin standingnya kan, mohon maaf nih, teman-teman kan melihat, menokohkan beliau. Jadi mungkin juga cara pandangnya lain. Seperti juga, banyak pendukung Pak Roy juga mungkin berpendapat berbeda dengan Pak Roy. Tapi maksudnya, saya di sini ingin meluruskan, itu loh cara pandangnya Pak Jokowi ya. Jadi, nggak ada lagi kita intensi apa-apa gitu ya. Dan sekali lagi, kami menghormati upaya penyidik melakukan apa kemarin penahanan. Menghormati juga upaya kejaksaan yang tidak menahan. Itu semua diskresi masing-masing ya. Sekalipun memang sejujurnya kami juga terkaget-kaget dengan peristiwa yang penahanan kemarin gitu ya. Karena
1: kagetnya boleh dijelaskan nanti, kita harus jeda. Sambil saya menyapa juga Mas Roy Surya sudah bergabung bersama kami. Selamat malam Mas Roy.
4: Selamat malam Mbak Hajah Elvira dan selamat malam juga semua teman-teman.

0: yang bergabung di studio CNN. Mohon maaf saya tidak bisa live dulu bergabung ya. Jadi insya Allah kesempatan depan bisa, tapi sekali lagi terima kasih untuk seluruh rakyat Indonesia dan nanti kita bisa diskusi lebih panjang lagi.
1: Oke, baik. Mas Roy, tadi ada pertanyaan di sini dari Bang Andi Asuhan begitu, yang merasa kemarin Mas Roy dan Dr. Tifa mendapatkan privilege ketika di rumah sakit, termasuk salah satunya mendapatkan fasilitas VIP. Nanti tolong direspon ya Mas Roy usai jeda. Tetap bersama kami di Head to Head with Elvira.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Saya sapa kembali Mas Roy yang sudah bergabung. Mas Roy, menjawab pertanyaan tadi dari Bang Andi Aswan tentang privilege. Itu seperti apa sih di waktu di rumah sakit, Mas Roy?
1: Jadi, apa yang disebut privilege ya? Karena sebenarnya ketika hari Jumat saya ada di Polda Metro Jaya, dan kemudian itu mendadak sore itu tiba-tiba ada pemberitahuan kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan. Tuh ada saksinya di situ ya, Mas Gafur Sangaji, bahkan juga Pak Ubroseno dan juga Pak Dwi esoknya ya. Itu beliau-beliau tahu bahwa kami itu menolak. Benar, kami demi Tuhan ya, demi Allah kami itu menolak untuk dibawa tadinya. Karena kami pikir pemeriksaan kesehatan di apa Dokpol atau di apa kedokteran polisi itu sudah bagus, ngapain? Itu lama loh, hampir satu jam kita tarik ulur. Bahkan kemudian sempat Pak Refli waktu itu juga menyatakan protes kalau ini mau dibawa. Tapi ya udahlah, kita akhirnya ikuti keinginan dari para petugas, kita baiklah. Sehingga ketika kami dibawa, disitulah Mbak Elvira dan juga semuanya ya, bahwa setelah sampai di polisi, kemudian kami diperiksa mulai dari tensi, saturasi, kemudian juga tekanan darah, kemudian diperiksa gula darah, kemudian kami diperiksa dengan EKG ya, elektrokardiografi jantung, kemudian kami diperiksa juga dengan bahkan kami itu di ronsen ya, di ronsen dada kami, dan semuanya ada. Dan ternyata habis itu sore hari mendadak ada, kemudian ada dokter ya, penanggung jawab dari rumah sakit itu, mungkin wakil apa, kepala rumah sakit atau apa, menyatakan bahwa kami harus rawat inap. Loh, itu siapa yang menentukan? Kan nggak bisa, Mbak Elvira. Jadi benar-benar kami itu tidak tahu bahwa kami itu akan dirawat, dan kami akan dirawat di mana kan juga kami nggak tahu. Ya kami kan pasrah aja. Bahwa kemudian kami dibawa ke sebuah kamar yang kamarnya layak ya. Terima kasih kepada Kepolisian Republik Indonesia yang sudah memberhasil. Dan ini juga nggak hanya itu loh. Dokter Tifa pun ketika hari Jumat itu juga diperbolehkan melakukan Zoom, melakukan ujian Sempro ya, bukan Sempro, Semsil ya, seminar hasil. Itu kan juga kita berterima kasih. Kalau yang baik saya katakan baik, tapi kalau waktu penjemputan tuh ada adegan-adegan yang agak barbar gitu ya, dan kemudian harus melakukan upaya hukum, ya itu yang terjadi. Gak ada yang namanya privilege, privilege apalah gitu. Dan lain, orang-orang yang sering berkomentar ini entar lagi harusnya media mainstream itu sudah gak ngasih lagi tempat ke mereka kok, Mbak. Karena mereka-mereka itu sudah tidak lagi memiliki legal standing. Ya, juga apa laporan mereka itu ternyata tidak dipakai oleh jaksa, berarti mereka itu membuat laporan palsu. Itu nanti detailnya biar Mas Gafur Sangaji yang menyampaikan detail. Jadi mereka-mereka itu supaya nggak mengotori dunia media kita, supaya nggak mengotori ruang publik kita. Itu, Mbak Elvin.
0: Bang Andi komentar.
2: Ya, itu kan memang haknya Mas Roy Suryo ya untuk mengatakan no privilege ya. Jadi kan kita lihat dari masyarakat umum lah semuanya, ya. Kan kita lihat tadi juga berangkatnya kan luar biasa. Dengan semangat 45-nya itu ya. Kemudian tiba-tiba kok langsung dirawat gitu loh kan. Ya tadi kan sudah dijelaskan oleh Mas Roy Suryo. Tahapan-tahapan soal-soal. Biarlah publik yang menilai untuk itu ya. Ya kalau saya kata privilege ya ditempatkan di posisi ya VIP kan dikatakan sendiri untuk itu.
1: Diandukan semua.
2: Ya kan. Jadi biar publik kan bisa menilai. Itulah saya mewakili dari masyarakat yang menanyakan hal itu gitu loh. Ya. Kenapa berangkatnya semangat sekali, tiba-tiba kok langsung dirawat gitu loh. Nah setelah dari dirawat, dibantarkan di sana, kemudian dibawa ke kejaksaan, lebih semangat lagi gitu loh. Ya, ada ya, apa? Apakah hanya cuma istirahat di sana? Apakah benar-benar sakit? Itu kan pertanyaan dari publik gitu loh. Ya kalau sudah dijelaskan oleh Resurya, kan tinggalnya publik menilai. Ya, memang sakit atau tidak gitu loh. Ya, bukan kapasitas saya menilai bahwa itu sakit atau tidak.
1: Andi Aswan
2: memberikan
1: dokter.
2: Penjelasan saja kepada pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ditanyakan oleh masyarakat.
0: Oke.
2: Okay. Nah terima kasih Mas Roy Suryo sudah menjelaskan itu ya kan. Jadi kan biar masyarakat menilai aja, itu aja menurut saya.
1: Oke. Okay. Yang menjelaskan itu

0: adalah dokter atau minimal bergelar MKes ya, bukan bebus ya. Kalau bebus gak bisa menjelaskan soal kesehatan, jadi kita percaya dokter lah gitu, atau orang yang bergelar MKes lah gitu.
1: Oke. Kalau tadi Bang Andi mengatakan publik melihat ada privilege, sudah dijawab ya, sudah clear ya oleh Mas Roy ya. Ya
2: sudah dijawab. Saya menyerahkan kepada publik untuk jawaban itu.
1: Oke, baik. Mas Roy, sekarang saya bertanya mengenai penangkapan Anda, karena memang banyak kemudian brutal. Analisa Mas Roy mengatakan kata brutal di sana. Gambarannya seperti apa Mas Roy saat itu?
0: Gambarannya, pengen lihat, silahkan lihat film produksi PPFN tahun 82, yaitu Pengkhianatan G30 SPKI. Ya udah, kayak gitu aja, udah persis adegannya. Jadi kita ngambil, ya itu luar biasa, gak boleh minum apalagi makan, gak boleh ganti baju, kemudian masuk kamar tidur istri. Ya, ini kan luar biasa. Tiba-tiba mereka tanpa disertai petugas RT dan RW, ya. Tiba-tiba naik ke atas dan kemudian lagi langsung bawa, bahkan saya mau diborgol waktu itu. Ini apa-apaan gitu loh. Kemudian juga saya nggak boleh ganti baju, nggak boleh pakai alas kaki tadinya. Untung ada sepatu yang tertinggal. Jadi, ini kan sama sekali luar. Dan kemudian saya bilang, tunggu lawyer dulu. Ya, tunggu lawyer dulu. Ternyata nggak mau. Padahal lawyer sudah terhubung. Nggak mau mereka bicara dengan video call. Tapi oke lah. Jadi itu semua ada buktinya. Semua itu ada videonya. Dan insya Allah itu akan digunakan oleh para kuasa hukum kami untuk memproses ini. Itu Mbak Elvira.
1: Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya Mas Roy. Karena petang tadi kita baru menyaksikan bagaimana press conference yang disampaikan Dr. Tifa terkait tentang pra-peradilan. Di sini ada kuasa hukum Mas Roy, tapi saya ingin tanya dulu tanggapan Mas Roy. Sebelum ke Mas Roy, kita simak dulu pernyataan dari Dr. Tifa yang disampaikan petang hari ini.
3: Untuk diketahui teman-teman semuanya, bahwa saya bersama Mas Roy Suryo sudah merencanakan untuk prapit ya, atau pra-peradilan. Jadi kami split ya, karena memang sudah diketahui bahwa perkara kami itu split ya. Mas Roy Suryo nomor 300, saya nomor 301 ya. Artinya memang kami harus punya tim sendiri dan harus punya strategi sendiri ya. Tetapi kami terus bersinergi. Nah, persoalan pra-peradilan ya. Kami sudah memasukkan surat permohonan untuk pra-peradilan. Tetapi kemudian mengingat dari perkembangan situasi ya, di mana diputuskan pada tanggal 21 Juni 2026 saya tidak ditahan ya pada saat proses persidangan, maka kami kemudian memutuskan untuk membatalkan surat permohonan pra-peradilan.
1: Baik, itu tadi yang disampaikan Dr. Tifa. Kalau Mas Roy tetap jalan Mas pra-peradilan?
0: Ini kami memang memiliki tim hukum yang splicing berbeda sendiri-sendiri. Hmm. Salah satunya kuasa hukum saya ada di CNN saat ini ya, Mas Gawar Sangadi. Di bawah juga ada juga Mas Refli Harun, ada juga kemudian Pak Yasena, ada juga Bu Sara dan lain sebagainya ya gitu. Jadi artinya apa? Ya kami tetap melakukan itu, tapi memang yang diprapit beda. Setahu saya yang diprapit oleh Dr. Tifa, oleh masa kuasa hukum yang Pak Al-Katiri dan kawan-kawan adalah proses penahanan. Nah kan memang tidak ditahan. Yang kami prapit beda, dan itu hari Senin sudah mulai ada sidangnya. Jadi ditunggu saja, tapi insya Allah ya yang kami lakukan adalah yang seharusnya dilakukan oleh siapapun yang ada di Republik ini. Kalau menerima perlakuan yang tidak benar, menerima perlakuan yang tidak sepantasnya, bahkan brutal. Itu yang terlihat.
1: Oke, baik. Mas Roy ditahan dulu ya, saya ke kuasa hukumnya Pak Jokowi di sini, karena tadi sempat menyampaikan terkaget-kaget ketika dapat informasi penangkapan dilakukan pada saat pekan lalu. Bang Rifai.
4: Ya, karena memang dari awal kami tidak pernah mendapat informasi akan ada upaya paksa, dan memang sebenarnya kan isu tahun lalu itu. Isu tahun lalu yang nyatanya juga tidak ditahan gitu ya. Jadi sudah tidak menjadi concern, bahkan kalau concern kami, karena kami di SP2HP sudah tahu ada P21, kami justru menunggu kapan tahap 2-nya gitu. Jadi concern kami ke situ. Tahu ada berita, saya mau ke kantor, jam 8 banyak wartawan WA saya. Ini apa, berita hoax atau apa gitu. Ternyata ada info, ada penangkapan segala macam, saya masih gak yakin, tapi gak lama kita ikutin dari ada yang live semua gitu ya. Oh ternyata benar. Saya tanya penyidik, gak dijawab sampai setelah surat jumpa, karena mungkin sibuk mereka. Setelah sholat Jumat dia bilang ya memang ada perintah untuk itu ya. Dan gak bisa banyak bicara juga karena rupanya udah sibuk sekali mereka. Kami mengikuti. Nah memang waktu itu penjelasannya kan adalah dalam rangka tahap 2 sehingga dalam pikiran kami, oh mungkin dalam rangka tahap 2 biasanya pengalaman praktek kami itu biasanya sudah ada koordinasi ternyata antara jaksa dengan polisi, karena itulah tahap 2 kan, pelimpahan. Tapi ternyata kan di hari Senin tidak terjadi. Nah itu juga

0: mungkin memang sesuatu yang tidak biasa gitu ya. Terus kedua, ada penangkapan tapi juga tadi udah jelasin kan dari para tersangka tidak ada persoalan penyakit tapi dibawa ke rumah sakit dan akhirnya dirawat inap dan kedua tersangka juga menikmati itu gitu ya. Nah, tapi buat kami
1: ada lo.
0: Buat, buat kami adalah ya udahlah ini fenomena lapangan ya. Kami sih namanya praktisi sudah biasa yang begini-gini gitu ya. Tidak selalu proses itu dasolun dasin, yang penting sejauh mana dampaknya yang kita lihat gitu ya. Dan hari ini kan kembali kalau kami standingnya adalah kami menghargai seluruh upaya penegak hukum terkait dan sejauh ini kami merasa semua masih dalam taraf wajar. Okay. Bahwa sekarang ada yang mengajukan pra itu juga hak hukum, tugas advokat memang untuk melakukan check and balance gitu ya. Jadi kami hormati upaya hukum itu gitu ya. Sekalipun memang buat saya agak sedikit berlebihan sepertinya. Kenapa? Karena gini, pertama
2: berlebihan itu di bagian?
0: Kembali lagi, ini yang saya mau jelasin. Memang kadang penegak hukum, mungkin Pak Guru juga pernah pengalaman. Memang dari dua sisi pastilah melihatnya berbeda gitu ya. Contoh, kalau dari pihak tersangka kan apa yang terjadi ini kayaknya gimana? Tapi mungkin kalau dari sisi kami justru kemarin melihat, kami melihat kok polisi kok lebih akomodatif sama tersangka gitu ya. Contoh banyak permintaan yang tidak diatur KUHAP tapi diberikan contoh. Kami mau melibatkan lapor eksternal, baik Puspom, TNI, BRIN, dan UI diikutin. Padahal dalam praktek kami 30 tahun, namanya pemalsuan itu pasti lapornya Polri. Gitu.
2: Internal ya?
0: Selalu, banyak orang sudah dihukum gara-gara hasil lapor apa internal dan inkrah gitu ya. Tapi melibatkan, ya oke, tidak diatur KUHAP itu. Kedua, melibatkan pengawas internal, Komnas HAM, Ombudsman, itu kan nggak diatur oleh KUHAP. Pengawas itu adalah pengawas penyidik adanya yang dikenal di KUHAP gitu loh. Komnas HAM, Ombudsman, Kompolnas, dilibatkan Bangko Kerso gitu ya. Terus banyaklah permintaan-permintaan di luar KUHAP selama ini diikutin terus dan kadang di satu sisi kami merasa, ini kok lama sekali, jangan-jangan gara-gara permintaan-permintaan itu ya.
2: Permintaan tapi, dari orang kuat bukan?
0: Bukan dari para tersangka.
2: Okay.
0: Dan itu wajar ya, wajar lah. Orang tetap coba berorganisasi. Tapi kan buat kami juga, kok polisi kok agak lebih akomodatif gitu ya. Nah oke okay lah, sekarang teman-teman komplain dengan apa penangkapan dan penahanan. Menurut kami juga begini, oke okay lah terjadi penangkapan-penahanan yang perlu dipertanyakan. Apalagi ternyata pas tahap 2 tidak terjadi penahanan oleh kejaksaan. Berarti kan apakah terjadi miskomunikasi, miskoordinasi, you know. Belum tentu juga loh intervensi ya gitu ya. Banyak kemungkinan terjadi, tapi kan nanti ini sudah menjadi ranah peradilan biar nanti diuji. Sekalipun buat kami, pertanyaan yuridis. Selain kalau kami melihat justru penyidik agak akomodatif ke sana, kedua juga, kalau dibilang ada penahanan, tapi dibantarkan. Dan itu dibantarkannya full loh. Sejak penangkapan sampai penyerahan itu semua terus di rumah sakit. Full dari Jumat sampai Senin.
2: Jadi nggak ada tuh penahanan?
0: Artinya itu dalam hukum, Mbak, penahanan kalau sudah dibantarkan tidak dihitung. Mbak ditahan 2 minggu, dibantarkan 10 hari, hanya dihitungnya 4 hari. 10 harinya tidak dihitung, artinya tidak diperhitungkan secara yuridis. Jadi kalau dibilang penahanan tapi kan dibantarkan gitu. Terus ketiga lagi, ini kan sudah dilimpahkan ke kejaksaan, tapi kok masih pra juga gitu ya. Ya tapi kami hormati lah ya, cuma sekalipun apa benar, apa ini berlebihan, tapi ya kami biarlah ini dialektika bagaimana berhukum, kami saling menghormati ya. Mungkin kepentingan kita berbeda satu sama lain, tapi inilah sistem hukum yang dibangun oleh hukum yang baru. Okay. Mari kita lihat nanti hasilnya.
2: Baik, Mas Roy, kalau menurut kuasa hukum Pak Jokowi di sini, Bang Rifai, sebenarnya kemarin banyak diakomodir begitu permintaan dari Anda dan Dr. Tifa.
1: Ya, kalau itu kan persepsi juga, persepsi dari kuasa hukum. Tapi nggak apa-apa kalau Pak Rifai, kemudian Pak Yakob, kemudian juga Pak apa Prof apa namanya ya dua itu ya, kemudian satu lagi ya. Ya, Pak itu Firmanto. Kami Pak Firmanto, kemudian satu lagi Adri atau siapa itu kita ukur. Itu kuasa hukum asli yang memegang surat kuasa khusus. Yang tidak ingin kita dengar sekarang adalah komentar dari orang-orang yang ngaku-ngakunya tim hukum, tapi mereka tidak pegang surat kuasa. Bahkan yang kemudian ngaku-ngaku itu ada tuh di situ yang ngaku-ngaku apokat ya, bukan avokat, tapi apokat. Apokat emangnya jus ya, apokat itu ya. Dan itulah yang harusnya gak usah tampil lagi lah mereka-mereka itu mengotori ruang publik. Dan mereka-mereka itu sudah harusnya sudah dicabut lagi ya haknya. Karena apa? Karena terbukti mereka termasuk semacam laporannya Licu, laporannya si apa Andi Kurniawan, laporannya Marsama Sweken. Itu tidak didakwakan oleh jaksa penuntut. Jadi artinya mereka itu bikin laporan palsu. Ya orang bikin laporan palsu harus kembali, harus balik bisa dipidana. Nanti biar Mas Gafur lah itu yang menyampaikan secara detail. Artinya apa? Artinya kita siap apa kickback terhadap kelakuan orang-orang itu yang sudah jelas-jelas apa menjerumuskan kasus ini dan juga justru membuat Pak Jokowi justru terseret-seret ya gitu. Mereka-mereka itu yang justru sebenarnya membuat

0: rusak perkara ini dan membuat bangsa ini gaduh ya, dan juga membuat itu senyum-senyum aja itu ya gitu. Oh, iya. Mereka yang buat gaduh dari bangsa ini. Jadi kita tunggu saja dan kita tunggu nanti kalau bisa jadi sidang Jokowi harus hadir di sidang, tidak boleh menggunakan Zoom. Ya, gitu. Dan kemudian tidak boleh dengan alasan apapun ya. Tapi mereka-mereka yang tidak ada hubungannya, enggak punya legal standing, enggak usah lagi tampil lah gitu. Apa gitu, merusak citra dari republik ini.
1: Baik.
0: Itu.
1: Tapi saya sudah undang Mas Roy sehingga harus ada hak jawab. Bang Lecu silakan.
0: Ya. Gak apa-apa, silakan.
2: Terkait laporan kami memang kalau saya perhatikan kan masih ada petunjuk P19. Jadi kita tetap akan berusaha mendorong kembali ya. Kita akan mendorong menambahkan alat bukti, kita
0: ada.
2: Ya itu upaya kami ya, terserah Bang Roy ya kan, terkait apapun yang disampaikan Bang Roy ya kita sama-sama aja Bang Roy. Kebetulan Bang Roy udah laporkan saya juga akan menghadapi laporan Bang Roy. Gak usah khawatir Bang Roy, saya akan menghadapi laporan Bang Roy. Tapi Bang Roy juga laporan siap-siap ketika nanti saya akan membuat laporan baru ya. Kita head to head aja Bang Roy. Ya, siap?
0: Head
2: to head aja kita ya, gak usah pakai lagi laporan Pak Jokowi. Saya head to head sama Bang Roy. Oke?
0: Okay?
2: Ya, ya, hati-hati Bang Roy ya. Ya, hati-hati. Siap.
0: Oh, hati-hati juga ya. Lecu, ya.
2: Ya.
1: Oke. Okay. Laporan apa Bang Lecu?
2: Ya, nanti masih saya pertimbangkan, tapi dalam waktu dekat akan saya buka laporan di Polres Jakarta Selatan. Okay. Siap-siap aja Bang Roy.
1: Baik, Bang Sang Haji mau melaporkan apa Bang Lecu?
3: Iya, bukan. Saya perlu klarifikasi bahwa kalau perkara pidana itu sudah di P21 kan, artinya semua berkasnya siap disidangkan. Jadi kalau terhadap laporan Pradi Bersatu ya, Lecumanan salah satu di antaranya, petunjuk P19 itu kan sebenarnya ada dua kemungkinan. Pertama adalah harus di drop memang dari pasal-pasal yang ditetapkan sebagai dasar penetapan tersangka, atau memang harus dipenuhi alat buktinya. Pada saat kami melakukan tahap dua itu Mbak Elvira, saya bertanya kepada Jaksa Penuntut Umum, apakah pasal-pasal yang nantinya menjadi dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan itu termasuk di dalamnya adalah laporan-laporan dari yang non Pak Jokowi enggak? Mereka sampaikan ke kami secara langsung bahwa terhadap laporan-laporan yang tidak berkaitan dengan Pak Jokowi sudah kami gugurkan semuanya.
1: Artinya?
3: Ya digugurkan. Artinya digugurkan itu berarti apa yang disebut sebagai laporan polisi bahwa ada penghasutan, ada ujaran kebencian, ada kegaduhan yang selama ini terjadi, itu ya secara penafsiran sosiologis, ya menurut mereka secara sosiologis. Tetapi kan kita bicara perkara hukum. Artinya antara apa yang dikonstruksikan sebagai peristiwa pidana, kemudian dengan unsur, bukti, kemudian adalah asas, ternyata dipelajari oleh jaksa, oh ini laporan-laporan tidak berdasar gitu loh. Artinya apa yang didalilkan oleh, ya saya sebut misalnya Pradi Bersatu, ya, atau mungkin selama ini juga didalilkan oleh Andi Azwan bahwa oh selama ini kan ada kegaduhan, ada ujaran kebencian. Gini, ini kita menegakkan hukum, bukan menegakkan persepsi. Di dalam hukum itu kita yang bermain itu bukan persepsi kita, bukan menurut saya ini kegaduhan, menurut saya ini ujaran kebencian. Yang dibuktikan itu adalah hukum. Makanya jaksa sebagai dominus litis, pengendali perkara pidana dengan kewenangan penuntutannya, ya dia menggugurkan pasal-pasal itu, ya, dan sudah kami lihat nanti. Saya sudah lihat juga, artinya sudah ada beberapa berkas dari Jaksa Penuntut Umum yang sudah kami terima, dan saya confirm 100% bahwa laporan dari Pradi Bersatu itu digugurkan. Dan ketika digugurkan, masa mau dipaksakan lagi P19-nya gimana? Saya nggak tahu. Nih, mohon maaf ya, kita belajar hukum yang benar lah, gitu loh. Jadi jangan sesuatu yang tidak berdasar secara hukum kemudian kita paksa-paksa.
1: Oke. Bang Lecu, ternyata seperti ini penjabarannya.
2: Ya, info yang diterima. Kita belum menerima P19 petunjuknya seperti apa.
3: Ya memang
2: nanti kita akan tanyakan kepada penyidik.
3: P19 itu bukan diberikan kepada pelapor. P19 itu dari jaksa kepada penyidik. Dan tidak mungkin.
0: Gimana ini dasar hukumnya di mana ini?
2: Ya artinya kita akan berkoordinasi kepada penyidik nantinya.
3: Close dari pasal-pasal itu. Okay, tidak pernah ada peristiwa ujaran kebencian, tidak pernah ada peristiwa kegaduhan, itu enggak ada yang selama ini mereka dalilkan sampai 1 tahun lebih ini. Ternyata begitu kita mau kick off di pengadilan, ya jadi pasal sampah semua.
1: Oke, Bang Lecu, Bang Lecu.
2: Ya artinya tetap saya akan berkoordinasi kepada penyidik untuk menanyakan apa petunjuk P19. Saya akan mendorong terus untuk segera dilengkapin.
3: Dan saya
2: karena nggak ada SP3, karena kan nggak ada SP3. Sampai sekarang pihak jaksa tidak pernah menentukan SP3. Kalau memang mereka pegang SP3-nya ya nggak apa-apa, berhenti berarti kan? Gitu kan? Ini kan sampai sekarang orang ini juga nggak pegang SP3-nya.
3: Kalau di SP3 kan berarti perkara pidananya di SP3 kan. Paham nggak apa yang disebut dengan penyidikan terhadap berkas perkara, penelitian terhadap berkas perkara. Kita harus bedakan.
1: Oke.
3: Yang kewenangan jaksa peneliti itu adalah meneliti berkas perkara baik secara formil pun maupun material. Secara formil beliau meriksa tuh dokumen-dokumen berkas perkara dari mulai LP-nya Pak Jokowi dan seterusnya tidak perlu saya jelaskan. Secara material dia harus mengkaji pasal-pasal itu, kemudian dia sesuaikan dengan alat bukti, kemudian setelah itu dia berikan petunjuk kepada kepada penyidik. Mohon maaf penyidik, pasal yang Anda tetapkan sebagai tersangka tidak memenuhi kualifikasi delik dan tidak diperkuat dengan alat bukti. Digugurkan, tidak perlu ada surat SP3. Okay. Kalau di SP3 kan berarti ya perkara
1: semuanya
3: ini tidak
1: gugur.
3: Perlu naik.
1: Semuanya gugur.
3: Semuanya gugur.
1: Oke, okay, saya dengar suara Pak Dwi dulu deh. Karena tadi sudah menyimak bagaimana kemudian runutnya kasus ini gitu, Pak Dwi.
4: Baik, terima kasih. Saya coba untuk yang, saya mulai dari yang masalah penetapan dulu ya, supaya runut yang jadinya. Ketika penetapan Mas Roy sebagai tersangka dengan Dr. Tifa, itu kemudian Mas Roy dengan Dr. Tifa kan harus atau wajib lapor yang dilakukan setiap seminggu sekali. Ya. Itu dilakukan oleh mereka selama kurang lebih sekitar 6 bulan. Ya, kurang lebih sekitar 6 bulan. Nah, ketika wajib lapor ini dilakukan oleh Mas Roy dengan Dr. Tifa, yang setahu saya selama ini, mereka tidak pernah mangkir. Tidak pernah izin sama sekali atau meninggalkan wilayah tempat di mana tempat beliau melapor, itu tidak pernah. Jadi tetap konsisten dengan wajib lapornya setiap minggu sekali. Nah kemudian terjadi kemarin itu soal penangkapan. Sebenarnya kalau kita mau lihat dari wajib lapor yang sudah dijalankan selama kurang lebih 6 bulan, kemudian nanti akan saya kaitkan dengan soal penangkapan pada waktu itu. Sebenarnya begini, antara penangkapan dengan penahanan itu kan sudah berbeda. Pasalnya pun berbeda. Kalau kemarin yang dilakukan oleh pihak penyidik Polri, penangkapan yang dilakukan oleh penyidik Polri datang ke tempat Mas Roy, itu pertanyaannya itu penangkapan atau penahanan? Kalau itu penahanan, tidak begitu caranya. Penahanan bukan seperti itu. Karena kalau menyangkut masalah penahanan, itu sudah diatur di dalam pasal 100 ayat 5. Kuhab baru ya, itu sudah diatur. Ada persyaratan-persyaratan untuk penahanan. Nah, Mas Roy selama ini kan memang tidak ditahan, tapi wajib lapor. Kemudian kalau Mas Roy akan ditahan, di dalam pasal 100 ayat 5 itu sudah ditentukan kriterianya. Nah, dari kriteria dari pasal 100 ayat 5 itu, jika ada, ini tidak kumulatif, tapi salah satu ada yang tidak dipenuhi oleh Mas Roy dengan Dr. Tifa, maka akan dilakukan penahanan.
1: Sehingga tidak beralasan menurut Pak Dwi?
4: Sehingga tidak beralasan.
1: Oke.
4: Okay. Nah, saya katakan sekali lagi, itu yang kemarin terjadi di tempat Mas Roy, bukan penahanan, itu penangkapan. Kalau menurut saya, itu saya lihat itu penangkapan. Karena kalau penahanan tidak begitu, cukup Mas Roy diberikan surat panggilan ya untuk menghadap ke penyidik, kemudian disampaikan surat penahanan, dengan beberapa tentu alasan ya yang sudah diatur di dalam pasal 100 ayat 5, baru itu yang benar dijalankan proses hukumnya. Tetapi kalau yang terjadi kemarin, wah ini saya pikir ini sudah apa ya? Ya saya katakan boleh saya katakan ini sudah melanggar lah, melanggar prosedur baik itu penangkapan maupun penahanan. Penangkapan kalau itu toh terjadi penangkapan, mungkin tidak boleh dilakukan seperti itu.
0: Yes.
4: Perlakukanlah seorang tersangka ya yang akan ditangkap itu secara manusiawi gitu. Saya memang melihatnya tidak manusiawi.
1: Dan Mas Roy tadi menggunakan kata brutal.
4: Ya, tidak manusiawi. Jujur saya lihat tidak manusiawi. Karena Mas Roy itu begitu terjadi penangkapan keluar pakai kaos butut itu. Ya Mas Roy pakai kaos butut ya. Karena mau ganti baju nggak dikasih. Karena mau buat.
0: Iyalah.
4: Ya. Kaosnya ya artinya kaos yang sehari-hari untuk di rumah gitu. Nah kemudian dengan posisi seperti itu kemudian tidak boleh di apa menggunakan celana panjang atau ganti baju. Nah ini sudah menyalahi prosedur penangkapan. Sekali lagi saya katakan bahwa penangkapan itu harus manusiawi. Siapapun ya kecuali memang kejahatan-kejahatan luar biasa yang mengancam nyawa petugas. Nah itu mungkin dengan cara

0: ke Jokowi, nggak perlulah gitu. Jadi kalau saya ingin sampai ke Jokowi itu ya silakan nanti hadir dan buktikan kepada masyarakat bahwa tidak seperti katakanlah hadir tapi belum. Dan biasakan kemudian berkata dengan betul, biasakan kemudian sesuai dengan kata-katanya, jangan kemudian bicaranya hanya we walk the talk, talk the talk. Nah ini we walk the talk, talk the talk. Ya. Jangan hanya we walk the talk atau talk the talk aja ya. Hadir dan kita tunggu di persidangan. Itu aja Mbak Elvira, terima kasih.
1: Terima kasih Mas Roy, Assalamualaikum. Baik, kami jeda dulu, head to head with Elvira akan kembali saat lagi.

Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: Baik, terima kasih. Kita lanjutkan diskusi malam hari ini. Bang Rifai, tadi Mas Roy sebelum menutup ya. Intinya Pak Jokowi pasti akan hadir di persidangan, tidak by Zoom, dan itu sudah dipastikan berkali-kali.
1: Ya, tapi sudah sebenarnya ini kan hal yang berulang ya, repetisi berulang. Beliau juga sudah menyatakan di depan media, bahkan bukan hanya untuk menghadiri persidangan yang memang diwajibkan. Ya, saya perlukan sebuah itu diwajibkan sebagai warga negara yang sudah melakukan upaya hukum, apalagi ini delik aduan. Jadi Pak Jokowi sendiri memang harus hadir secara yuridis, menjelaskan seluruh peristiwa yang dialaminya. Apalagi ini menyangkut kehidupan pribadi kan, seorang yang berkuliah, menerima ijazah, itu kan hanya bisa diterangkan oleh beliau. Termasuk kedua, memang delik aduan itu wajib dihadir. Kenapa? Karena ini kan tuntutan yang bersifat khusus. Biasanya hakim ingin tahu apa rasa keadilan yang terjadi, rasa ketidakadilan yang dirasakan korban sehingga dia mengadukan ini. Ini kan sesuatu yang juga harus digali secara khusus dalam delik aduan, ya, beda dengan delik-delik umum. Jadi dari segi yuridis ya memang harus hadir, ya. Tidak mungkin tidak, dan secara lisan saya sudah berkali-kali, beliau juga sudah menyatakan, bahkan sebulan lalu waktu kami sudah dapat informasi ini P21, kami juga sudah menyampaikan, beliau malah tadinya berpikir P21 itu langsung sidang. Oh enggak Pak, masih ada tahap 2, saya bilang gitu kan. Habis tahap 2 pun nanti jaksa menyerahkan berkas ke pengadilan, nanti pengadilan baru menetapkan. Jadi berapa lama? Ya mungkin bisa 1,5 bulan lagi gitu kan. Sekalipun ternyata tahap 2-nya agak molor-molor ya. Tapi juga saya dapat informasi karena Polda pun juga banyak kegiatan. Jadi ya sudahlah, kembali lagi kan Polda juga bukan hanya ngurusin perkara kami aja gitu, banyak perkara yang harus ditangani ya. Jadi untuk kehadiran itu saya pastikan beliau akan hadir, bahkan sudah waktu itu membahas. Dan saya juga bilang, Pak ini kan Bapak harus menerangkan semua. Ini peristiwa 40 tahun yang lalu Pak. Jadi mungkin Bapak perlu merimain kembali ya. Saya aja kan bicara 20 tahun yang lalu, waktu saya, 30 tahun yang lalu, 35 tahun waktu saya kuliah, tingkat 2 tuh saya semester ganjilnya tuh bulan apa selesai saya pasti lupa. Gitu ya. Itu kan sesuatu yang udah lama sekali. Nah mungkin ini biar membantu nanti hakim, Bapak juga mulai merimain kembali semua, jadi pas dijelaskan itu tidak terjadi slip of the tongue. Karena mungkin aja kan kepleset bulan, kepleset apa, karena 40 years ago loh, tahun 85 gitu ya. Gak mudah juga, tapi kan bagaimanapun karena dia sudah mengajukan ini sebagai upaya hukum, maka perlu diterangkan semaksimal mungkin. Jadi saya pastikan beliau hadir. Bahkan kedua saya bilang, ini sesuatu yang cukup fenomenal dalam penegakan hukum di Indonesia.
0: Karena?
1: Kenapa? Karena mungkin ini baru pertama kali seorang presiden hadir di persidangan. Kita tahu pertama kali presiden yang dihadirkan persidangan itu Pak Soeharto, tapi karena situasi kesehatan kan akhirnya tidak hadir. Kedua, kebetulan saya dapat kesempatan jadi pengacara para di Ramalan di kasus Bulog Gate. Itu juga kami waktu itu berupaya mendengar kesaksian dari Pak Habibie, almarhum Pak Habibie di persidangan Bulog Gate. Saya waktu itu bersama senior Pak Trimulya Suryadi, Pak Frans Hendra, kami sama-sama pengacara Pak Rahani, ingin mengupayakan kehadiran Pak Habibie ya. Tapi waktu itu akhirnya dilakukan secara Zoom dari Jerman. Dan itu pertama kali telekonferensi persidangan dibantu juga oleh salah satu stasiun televisi ya. Jadi ini juga fenomenal waktu itu, fenomenal. Dan inilah mungkin pertama kalinya dihadirkan secara konvensional oleh seorang mantan presiden. Sekalipun ya dalam hukum ini kan menariknya adalah berarti semua sama di mata hukum. Pada saat Anda menjadi warga negara maka harus mengikuti semua

0: prosedur, dan ini mungkin jadi pelajaran hukum yang baik juga untuk seluruh masyarakat, dan kita pastikan bulan depan itu bisa berlangsung dan kita bisa mendengar langsung apa yang akan disampaikan oleh Pak Jokowi di persidangan.
1: Oke, baik. Pak Dwi, saya ke Pak Dwi karena Pak Dwi mantan hakim. Pak Dwi, bantu kami untuk melihat gambaran besar nantinya gitu ya. Karena mantan presiden, presiden ketujuh Republik Indonesia Pak Jokowi dipastikan oleh kuasa hukumnya akan hadir. Apa yang kira-kira akan didalami oleh hakim? Karena ini kan sebenarnya kasusnya pencemaran nama baik. Sementara satu sisi yang ingin kemudian dijawab oleh publik adalah mengenai ijazahnya, kebenarannya, Pak Dwi.
2: Baik, terima kasih. Kita harus melihat kasus ini antara pencemaran nama baik dan ijazah. Ya, tentu satu hal yang berbeda. Tapi ini timbul karena ijazah. Kan begitu. Nah, kemudian ketika nanti ini akan masuk dalam persidangan, persidangan pencemaran nama baik ya, yang kemarin saya mendengar dari Kajari, itu pasal-pasal yang dibacakan itu ya, itu adalah pasal 433, 434, 32, dan 35. Itu Kajari yang kemarin menyampaikan. Nah, di dalam proses persidangan nanti, jika menyangkut masalah apa yang sudah dilakukan oleh Dr. Tifa dan Mas Roy, itu tidak bisa serta-merta begitu saja untuk tanpa memastikan bahwa ijazah ini palsu atau asli. Itu harus tetap menjadi persoalan, menjadi substansi di dalam persidangan itu.
1: Dan harusnya hakim mengejar itu.
2: Gitu. Dan harusnya hakim mengejar itu. Dan satu hal yang paling penting nanti adalah, sekaligus mungkin saya jawab dari tadi pernyataan Mas Rifai. Bahwa cukup dari hasil uji puslapor ya sudah bisa menjadi kekuatan bukti di situ. Di dalam KUHP yang baru ini, Undang-Undang nomor 20 tahun 2025, ada pembuktian, perluasan pembuktian dari KUHP lama ke KUHP baru. Di KUHP baru itu boleh saya baca ya.
1: Silakan.
2: Supaya jelas ini. Di KUHP baru itu ada 235 ya.
3: 8 alat bukti.
2: Ya, ini. Ya. Di 235 itu ada alat bukti yang terdiri dari A, B, C sampai H. Nah, di H ini saya bacakan, segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum. Artinya ini bisa saja nanti hakim memberikan kepada Roy dan Tifa untuk menghadirkan satu lembaga yang terakreditasi untuk melakukan uji forensik. Memungkinkan. Jadi ada pembanding. Ini memungkinkan. Kenapa memungkinkan? Sudah diatur di dalam KUHP yang baru, ya, huruf H tadi. Segala sesuatu bisa dijadikan alat bukti sepanjang itu diperoleh tidak melawan hukum.
1: Artinya pembuktian yang sebelumnya yang sudah disampaikan oleh pihak kepolisian bahwa ini seperti ini itu tidak menjadi pertimbangan, akan diuji lagi begitu?
2: Harus diuji lagi karena tidak ada pembanding. Harus ada pembanding. Hakim harus memberikan kesempatan untuk terdakwa menyampaikan dua lembaga, paling tidak dua lembaga. Di luar kepolisian, betul. Nah, dua lembaga ini yang akan nanti menguji asli atau tidaknya ijazah itu. Dari sini nanti akan menjadi satu pertimbangan oleh majelis hakim, yang mana yang harus dia ikuti, yang mana yang harus dipertimbangkan di dalam memutus nanti. Satu lagi, ada satu hal menjadi apa namanya bukti ya, pembuktian nanti di dalam pasal 235 ini, di situ ada pengamatan hakim. Jangan main-mainin.
1: Apa itu pengamatan hakim?
2: Jadi kalau dulu cukup keyakinan, ada keyakinan hakim, salah satu keyakinan hakim untuk memutus satu perkara pidana. Tetapi sekarang tidak. Ada satu pengamatan hakim. Pengamatan hakim prakteknya bagaimana ini? Nah, ini masih tafsir ya, masih tafsir. Tetapi yang sepanjang yang saya bisa menafsirkan dari isi pasal tersebut, Jadi

0: tidak hanya keyakinan, tapi dari keyakinan itu bisa didukung oleh hakim benar-benar mempelajari, melihat dari sisi kebenaran alat bukti tersebut. Jadi begini, dengan hadirnya beberapa lembaga penguji nanti ya, sebenarnya apa sih yang akan dicapai oleh satu proses peradilan? Kebenaran material. Kebenaran material inilah yang akan dicapai oleh satu proses peradilan pidana. Okay. Sehingga ketika hakim nanti memutus, benar-benar dirasakan ada satu keadilan di situ.
1: Baik. Okay, baik.
0: Jadi kita juga berharap bahwa nanti di dalam proses ini tidak ada ya katakanlah intervensi lah gitu ya. Atau titipan-titipan. Jadi murni ini dijalankan sesuai dengan proses peradilan.
1: Baik.
0: Yang sudah kita yakini bahwa nanti akan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya.
1: Oke, okay. Baik. Tanggapannya Bang Rifai, kemungkinan ada lembaga eksternal di luar kepolisian yang juga nanti akan diminta untuk menguji.
2: Oke, okay, pertama mungkin perlu saya garis bawahi bahwa untuk Pak Jokowi tidak ada masalah, siapapun lembaga boleh menguji ulang. Karena kembali lagi buat kami ini kebenaran material, dan buat Pak Jokowi kan beliau sangat meyakini ini beliau yang peroleh dari UGM. Dan ini berkali-kali sudah kita sampaikan. Bahkan Polda kan sudah mengupayakan itu, yang diminta oleh teman-teman sudah dilakukan loh. Sudah menghubungi BRIN, UI, dan Puspom, meminta terlibat. Ya. Tapi nyatanya tiga institusi itu menyatakan ada beberapa tidak memiliki peralatan yang memadai, ada beberapa tidak memiliki apa, ahli yang menekuni bidang itu gitu ya. Dan itu semua ada jawaban tertulisnya. Tapi bahwa nanti mau diupayakan lagi di pengadilan, monggo-monggo saja. Bahwa kita sih nggak ada masalah. Mau berapa lembaga ikut lagi menguji, biar lebih aku yakin. Karena kan ini kembali lagi kan, ini kan semua berangkat dari kecurigaan, syakwa sangka, ada hoak gitu ya. Buat kami ini ingin diluruskan seterang-terangnya, ini bicara kebenaran material, ini bicara hak asasi juga gitu ya. Kami juga nggak mau, apa namanya, orang dikorbankan hanya gara-gara isu-isu yang tidak jelas. Jadi kita buka kesempatan seluas-luasnya. Dan kembali lagi yang tadi, satu yang belum saya sampaikan, Pak Jokowi juga ingin hadir di sidang, ingin menunjukkan salah satu komitmennya pada publik, ingin menunjukkan seluruh ijazahnya. Baik dari SD, SMP, SMA, sampai kuliah. Secara kebetulan yang SMA dan kuliah kan sudah disita, jadi mungkin dengan izin hakim, ingin menggunakan itu untuk bisa ditunjukkan, termasuk dia bawa yang SD, SMP. Artinya beliau juga ingin menunjukkan ini ke semua, jadi pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ada bisa terjawab. Memang beliau itu bukannya nggak mau, tapi ingin di forum yang memang terhormat dan tepat. Kalau sekedar orang bilang, tunjukin, tunjukin. Lalu tunjukin di depan lapangan bola kan jadi kayak lucu gitu ya, kayak main-main gitu. Nah, di forum inilah beliau gunakan. Sekalipun juga buat kami sebenarnya, apakah pandangan mata bisa menyelesaikan? Enggak juga gitu ya. Tentu kembali lagi harus lapor. Tapi monggo lah, paling tidak sudah terjawab beberapa kira masyarakat. Sebagai contoh ya, Mas Gibran juga pernah menunjukkan kok di Solo, ijazahnya ditunjukkan. Apakah berhenti isu tentang ijazah beliau? Tidak. Bahkan dibukukan dan segala macam. Tapi biarlah, inilah dinamika negara berdemokrasi, kita ikuti saja semua apa dia kayak muncul. Plus minus dan segala pro kontranya ya, tapi mungkin memang jalan terbaik kita selesaikan secara hukum karena di ujungnya pasti ada kepastian.
1: Okay.
2: Ya, apakah ijazah ini sah, asli, tidak asli, semuanya harus dipertanggungjawabkan dan seluruh penegak hukum yang terkait juga di sini diuji. Ya, integritasnya, independensinya, karena ini pertaruhan bagaimana dia mewujudkan hukum keadilan di mata masyarakat pada umumnya. Kita dukung.
1: Baik. Pak Ugro, kemampuan lab sebenarnya kalau di kepolisian kan ya sudah bisa dikatakan mumpuni sebenarnya ya, karena kemarin sudah ada hasil pertama, pengujian pertama. Tapi ketika kemudian
2: sudah
1: melibatkan
2: dua kali,
1: sudah dua kali.
2: Satu di Bareskrim, satu di Polda.
1: Oke. Okay. Tapi kemudian kan ada misalnya tadi ya pandangan Pak Dwi, kemungkinan ada pelibatan eksternal, tapi dari respon eksternal ternyata seperti itu. Kalau Anda melihat pengujiannya akan seperti apa?
3: Ya, inilah independensi pengadilan nanti ke depan. Bagi saya ikuti saja nanti di sidang ya. Nah, saya hanya ingin nambahkan satu gini, Pak. Ini kan masih debatable ya. Debat ini masalah tahanan, ditahan, apa enggak seperti itu. Jadi tidak ada larangan baik di undang-undang maupun di peraturan Kapolri atau peraturan kepolisian yang menyatakan polisi dilarang menangkap. Ya kan? Makanya orang tanya, apakah Mas Roy sama Dr. Tiffany sejak Jumat tanggal 2019 itu ditangkap? Iya, ditangkap. Ditangkap dalam rangka apa? Dalam rangka akan pelimpahan tahap kedua. Nah, aturan untuk ditangkap dalam peraturan Perkap nomor 6 tahun 2019 di situ pasal 20 salah ya, bahwa seorang tersangka

0: Kalau dia sudah kooperatif dan tidak akan melarikan diri, diberikan surat panggilan. Seperti yang saya pelajari dari di mana saya pernah bertugas di Polda Sulawesi Tengah. Diberikan surat panggilan begitu datang, bahwa di situ disebutkan dalam rangka penyerahan tahap kedua. Nah, itu nanti sampaikan, ini akan diserahkan hari Senin tanggal berapa? 22 misalnya gitu. Nah, mohon datang tepat waktu dan sebagainya. Sehingga kalau misalnya seperti dokter Tifa kemarin, Pak, saya mau ujian dulu, nggak ada masalah, silakan. Tapi yang penting pada saat dipanggil itu harus hadir tanggal 19 misalnya, untuk hadir di serahkan tahap 2 seperti itu. Jadi kalau sudah kooperatif, kemudian penyidik tidak khawatir melarikan diri, ya tidak ada masalah. Tapi kalau ada kekhawatiran penyidik, ya kan, dia akan melarikan diri tidak kooperatif, bisa ditahan. Tapi ditahannya bukan ditahan sama dengan proses waktu awal berkas perkara. Ditahannya dalam rangka proses penangkapan yang diatur dalam pasal 96 hukum acara pidana 1x24 jam. Jadi bukan 20 hari. Nah, 1x24 jam ini begitu ditangkap dan ditahan sebentar 1x24 jam, besok paginya serahkan ke Kejaksaan Negeri untuk pelimpahan tahap kedua. Jadi proses penahanan seperti awal yang 20 hari itu seharusnya tidak bisa dilaksanakan karena berkas perkara sudah diteliti oleh jaksa. Nggak mungkin surat penahanan nanti hanya nempel di atas berkas perkara, kan tidak mungkin. Nah, ini hal-hal seperti ini supaya diketahui oleh seluruh warga bahwa sekali lagi penahanan yang dikatakan dalam rangka penyerahan pelimpahan tahap kedua itu hanya digunakan 1x24 jam sesuai dengan penangkapan tadi karena ada kekhawatiran. Tapi kalau tidak ada kekhawatiran nih, misalnya tersangka tidak ditahan karena tidak ada kekhawatiran, berikan surat panggilan. Ya. Di beberapa, di Polda Sulawesi Tengah juga saya tanya, pernah surat panggilan itu pemberitaan, nanti datang ke kejaksaan, ya silakan datang langsung. Karena tidak ada penahanan. Itu yang namanya manusiawi seperti itu. Tapi kalau misalnya diantar polisi, Pak, saya nggak tahu jalan ke sana nanti sama-sama Pak Polisi, boleh silakan. Jadi ini nggak usah dibesar-besarkan, oh tidak ditahan, ditahan polisi, ditahan jaksa. Nggak ada penahanan yang 20 hari berkaitan dengan pelimpahan tahap 2 seperti itu. Jadi masyarakat supaya tahu, ini kan edukasi nih, bukan saya katakan, oh saya karena membela si ACP, enggak. Semuanya ya kalau dikriminalisasi pasti saya turun seperti itu. Jadi sekali lagi mohon diketahui bersama.
1: Jadi kemarin kriminalisasi menurut Pak Ugro?
0: Saya bukan kriminalisasi, bukti juga tidak ditahan. Makanya kalau dikatakan tadi apa, pembantaran tidak ada. Tidak pembantaran. Jadi ini ya kalau saya dikatakan berlebihan, sekali lagi yang bermain sini, ini Allah Tuhan, semuanya kita nggak tahu. Dokter yang menyatakan ini ruangan dirawat di mana. Oh, bukan tahanan ini, orang yang dipanggil akan diserahkan ke Kejaksaan. Tahap 2 seperti itu. Jadi jangan katakan ini tahanan sama dengan tahanan yang proses awal 20 hari itu. Bukan, seperti itulah.
1: Baik,
2: Bang Andi. Ada orang kuat.
1: Baik. Nah, Bang Andi,
0: ada, nggak ada orang kuat. Ada.
3: Ya, saya cuma mau menambahkan mengenai yang uji forensik ya. Tadi kan diminta untuk ada lapor independen lagi. Ya kalau tadi katakan oleh Yang Mulia Pak Dwi Cahyo. Tapi saya menambahkan bahwasannya kita jangan lupa bahwa Risman juga melakukan penelitian untuk itu ya. Ketika masih di pihak mereka, ya memang ada pengaburan dari hasil dari uji forensik itu. Tapi ketika Risman tidak di pihak mereka, dia mengajukan uji lagi dan jelas, semakin jelas bahwasannya itu memang asli. Itu dikatakan Risman ya, dari uji forensik yang dia lakukan. Ya. Apa yang dikatakan tidak ada yang namanya emboss, tidak ada yang namanya watermark, lintasan, itu ada semua.
1: Bang Andi ini karena sering bertemu dengan Bang Risman, ya, pertanyaan kan saya yang diteliti Bang Andi itu adalah ijazah asli Pak Jokowi atau seperti apa?
3: Jadi kan begini, kita bicara ijazah asli kan ada di beliau. Kita ingin menjelaskan kepada publik ya, dengan teknologi itu, apa yang ada ijazah ini, ya, yang asli ini, itu bisa terlihat dari ya dari sisi digital forensiknya ya. Saya juga nanyakan kepada Risman, di mana dia punya cara dalam menguji forensik itu. Ya itu diakui memang ada sesuatu yang disembunyikan. Kan begitu. Tapi setelah,
1: maksudnya gimana? Biar clear nih.
3: Ya, biar clear artinya ya, artinya dia baru sadar itu ketika dia melihat aslinya 15 Desember 2025 itu.
1: Itu waktu itu penyidik ya memperlihatkan.
3: Iya, memperlihatkan itu. Disitulah dia mengatakan sejujurnya kepada saya. Saya tidak bisa tidur, tidak bisa ini karena surat itu asli. Karena ada semua yang di ini. Makanya saya melakukan lagi uji.

0: forensik sendiri. Dan itu sama yang ada. Dan muncullah kata-kata Gatsat Adam itu. Gatsat Adam itu adalah security index yang tidak bisa orang memasukkan ijazah itu. Dan itu bukan satu poin, itu dipunya Pak Jokowi lebih dari 4.
1: Bang Andi, ini kan pertanyaan publik ya. Saya harus mengejar ini
0: ya. Gitu ya. Boleh, boleh.
1: Pada saat itu di depan penyidik diperlihatkan ijazahnya, Bang Rismon melihat langsung.
0: Dia cerita di masa dia melihat, ada, melihat dan langsung dan dia ada. Bilang agak lama itu, kan saya kejar dia.
1: Oke. Kemudian Bang Rismon melakukan penelitian.
0: Dia lakukan penelitian lagi.
1: Oke, pembandingnya apa itu?
0: Dia melakukan penelitian lagi, ya meyakinkan dia dengan dengan teknologi yang dibuat sama dia itu.
1: Oke, pertanyaan saya pembandingnya apa?
0: Pembanding maksudnya gimana?
1: Ketika melakukan penelitian untuk
0: ya pembanding punya Dian Sandi lagi yang dia lakukan.
1: Oke, itu yang saya maksudkan.
0: Iya, itu yang dia lakukan.
1: Berarti adalah punya Dian Sandi.
0: Punya Dian Sandi lagi dan itulah muncul itu. Itulah yang dia meyakinkan dia lagi gitu.
2: Kalau di dalam persidangan, di dalam proses persidangan, hasil uji yang dilakukan oleh Rismon itu tidak berlaku.
0: Iya. Ya.
2: Tidak berlaku.
1: Kenapa, Pak?
2: Loh, yang menguji itu harus lembaga resmi. Lembaga resmi terakreditasi, dia mempunyai keilmuan untuk menguji itu baru bisa dijadikan pembanding hasil dari usaha for Polri. Tapi kalau tidak, hanya yang seperti yang disampaikan oleh Bang Aswandi tadi, hasil Rismon kemudian dipakai untuk pembanding, oh nggak bisa.
0: Jadi
2: harus satu lembaga, harus lembaga resmi.
0: Izin Pak Dwi. Ini saya menggambarkan ini, saya setuju. Itu kan yang resmi memang itu yang dijadikan patokan. Tapi ini saya menjelaskan, ya ketika Rismon masih di sana kan dia tidak menjelaskan. Dan ketika dia tidak di sana, itu lagi dia sudah tidak berhalusinasi lagi dan dia sadar betul setelah dia melihat itu dia melakukan uji gitu. Ini saya menggambarkan seperti itu. Masalah di pengadilan, ya itu memang lembaga resmi. Tapi ini telah menggambarkan, memberikan edukasi kepada publik bahwasanya ini apa yang diteliti oleh Rismon itu melalui preparnya adalah Dian Sandi itu sama yang dia lihat waktu di tanggal 15 Desember 2025.
3: Tanggal berapa itu?
0: 15 Desember 2025.
3: Jadi saksi di Solo itu di pengadilan tanggal berapa? Dia menyatakan. Nah,
0: 15 Desember izin, 15 Desember itu beliau ada ya, beliau juga ada itu adalah gelar perkara khusus.
3: Untuk meluruskan kan dia sempat hadir di pengadilan negeri Solo itu. Kan bulan Maret kalau enggak salah.
1: Citizen lawsuit ya?
0: Citizen Februari. Ini Desember.
3: Dia jadi ahli, dia mengatakan itu Pak Sumasa gimana. Ini kan berbeda ya mungkin.
4: Mungkin kalau saya begini ya Mbak Elvira ya. Karena ini kan sebenarnya kita berdebat soal ini. Andi Azwan mengatakan ini apalah. Begitu kita masuk ke proses persidangan ini kita akan uji semua. Jadi argumentasi yang disampaikan oleh Andi Azwan ini ya tidak akan punya nilai hukum apapun. Tinggal proses pengujian, kita akan periksa Rismon tentu dengan sistem pembuktian cross-examination ya. Dan semua yang dijelaskan oleh Rismon itu ya nanti akan kami kejar. Jadi sebetulnya dengan perkara sudah terregister di pengadilan negeri Jakarta Timur, menurut saya pembahasan terkait dengan substansi itu harus sudah kita geser dari perdebatan-perdebatan yang bikin gaduh dan seterusnya. Geser kepada proses peradilan untuk mencari fakta dan kebenaran material. Itu satu hal. Hal yang kedua, saya kira saya masih konsen sampai hari ini terkait dengan proses penahanan dan penangkapan. Saya melihat di KUHAP yang baru ini, justru lembaga kejaksaan itu memahami betul filosofi dari lahirnya KUHP dan KUHP baru. Ya, berbeda, saya lihat berbeda sekali kualitasnya dengan penyidik Polda Metro Jaya. Tadi disampaikan pembantaran, nggak ada pembantaran. Kami meminta pembantaran. Kalau pembantaran kan perlu ada surat pernyataan dari Polda Metro Jaya bahwa itu pembantaran. Karena pembantaran itu kan konsekuensinya dua. Pertama adalah masa penahanan tidak dihitung. Pembantaran itu kan penangguhan penahanan untuk sementara waktu karena seorang tersangka itu melakukan perawatan inap. Dan yang kedua, pada saat kemudian nanti diserahkan kepada jaksa penuntut umum, ya jaksa juga tidak bisa melakukan penahanan juga karena sudah dibantarkan. Jadi kami melihat kemarin itu ya penahanan, cuman penahanan yang karena seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ugro ya, Allah sendiri yang memberikan jalan kepada itu. Saya salah satu tim anggota kuasa hukum nih, ada Pak Ugro juga, sehingga tadi disebut seperti ada menghalang-halangi penyidikan. Ya kami berdebat dengan Polda, apa urgensinya seorang tersangka sudah diperiksa sebelum ditempatkan di ruang tahanan,

0: Kemudian harus dibawa lagi ke sana. Karena gini, ini filosofi penegakan hukum. Kenapa sih orang tersangka itu harus diperiksa terlebih dahulu kesehatannya? Karena ingat, penangkapan itu adalah upaya paksa. Penahanan itu upaya paksa. Dan siapapun juga orangnya, bukan hanya Mas Roy dan Bu Tifa. Ya? Mau dia orang kaya sekalipun, orang hebat sekalipun, orang kuat sekalipun, mau dia pejabat negara sekalipun. Begitu dilakukan upaya paksa, ini sudah ada kajian psikologisnya. Makanya di dalam hukum pidana itu gabungan antara kajian kaidah dengan kajian sosiologis, kajian psikologis, yaitu apa? Seseorang pasti mengalami keguncangan yang hebat.
1: Dan itu yang kemarin dialami paksa. Ya oleh kedua.
0: Iya. Okay. Jadi baik, saya harus potong, kita harus tidak ada rekayasa kesehatan, seseorang merekayasa kesehatan, ya enggak. Itu semua terjadi secara alami. Okay. Dan alhamdulillah begitu diserahkan kepada Rumah Sakit Polri Bayangkara milik Polri, akhirnya keluar hasil dokter bahwa Mas Roy tidak boleh dipulang, tidak bisa lagi dipulangkan ke Polda Metro Jaya.
1: Baik, kita jeda dulu ya Bang Sang Haji. Kami akan kembali saat lagi di Head to Head with Elvira.

0: Baik, kita lanjutkan diskusi malam hari ini. Kita akan masuk ke pertanyaan dari mahasiswa yang sudah ada bersama kami. Langsung saja saya berikan kesempatan di sebelah kiri. Silakan.
1: Baik, terima kasih.
0: Langsung.
1: Baik, terima kasih. Saya Kezia Liswi Azara, perwakilan dari Universitas Nasional. Saya ingin bertanya kepada Bapak Rifai Kusumanegara. Silakan. Terkait isu tersebut, sebagai kuasa hukum, bagaimana Bapak menghadapi tekanan opini publik di sosial media sementara proses hukum masih berjalan dan pembuktian masih membutuhkan waktu yang lama? Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Bang Rifai menjawab sekaligus menyampaikan closing statement ya, Bang.
2: Oke.
0: Sekaligus, silakan.
2: Oke, jadi ya memang cukup menarik ya, apalagi perkara ini kan dimensinya banyak variabel, ada politiknya, ya, ada demokrasinya, ada perhatian masyarakat. Tapi kalau kami sebagai lawyer, kami hanya stick to the law, kembali ke hukumnya saja. Kami jangan masuk ke arena-arena lain, karena juga bukan ranah kami ya. Kami lebih kepada hukumnya. Itu salah satu kiat bagaimana agar tetap kita objektif. Bahwa ada pendapat berbeda, inilah indahnya demokrasi ya. Biarlah menjadi dialektika yang mewarnai perjalanan kasus ini, tapi tetap semuanya harus diselesaikan dengan koridor hukum yang benar, dengan tujuan akhir adalah kebenaran material yang diangkat. Apapun yang terjadi, ini adalah konsekuensi, dan ujungnya yang terpenting adalah ada kepastian, ada penyelesaian. Itu mungkin untuk menjawab bahwa terjadi perdebatan, kita ya itu kita harus hargai lah ya. Jangan juga kita resisten atau reaktif atau emosional, akhirnya kita tidak fokus ya, bahkan ikut tergiring dengan upaya-upaya yang mengkaburkan suasana. Mungkin itu salah satu kiat yang kita coba pertahankan, dan mudah-mudahan sampai hari ini kami masih bisa di posisi itu ya. Sekalipun juga boleh kalau ada saran masukan buat kami agar lebih objektif lagi. Nah, terkait dengan closing statement, mungkin jadi pertama bahwa kembali lagi kalau kami sih melihat ini kan ada dua proses ya. Pertama, kita mengakhiri proses penyidikan dan mulai masuk ke persidangan. Bahwa teman-teman melihat ada beberapa kekurangan teman-teman Polri, ya kami hargai, apalagi ingin melakukan upaya hukum. Begitu juga kami juga melihat 1,5 tahun ini juga teman-teman polisi sudah melakukan tugasnya. Bahwa sempurna tidak, saya pastikan tidak ada yang sempurna. Semua manusia pasti ada, dalam bekerja pasti ada lebih kurangnya. Tapi secara umum saya ucapkan terima kasih kepada mewakili tim hukum Pak Jokowi, mengucapkan terima kasih kepada Polda yang telah menyelesaikan tugasnya dan melimpahkan ini kepada pihak kejaksaan. Kami mengapresiasi dengan segala kelebihan dan kekurangannya ya. Tapi overall masih dalam taraf wajar, dan juga kami mengucapkan terima kasih khususnya kepada pihak kejaksaan. Karena isu terakhir kan masih bertanya-tanya apakah P21 gitu ya. Dan ternyata sudah terjawab, sudah di P21. Artinya apa? Justru kepentingan hukum Pak Jokowi diambil alih sepenuhnya oleh kejaksaan ya. Jadi nanti di persidangan nanti itu yang merepresentasikan kepentingan Pak Jokowi itu Pak Jaksa ya. Yang merepresentasikan kepentingan yang para tersangka tim hukum. Jadi kami sendiri juga tidak bisa masuk ke arena persidangan. Semua sudah diambil alih jaksa, dan dari proses penelan berkas kami apresiasi, akhirnya teman-teman jaksa bisa meyakini bahwa perkara ini memang layak untuk disidangkan, bahwa memiliki alat bukti yang memadai, karena mereka juga akhirnya berani membawa ini ke persidangan. Itu kami harus apresiasi, bahwa ternyata ditahan tidak ditahan, kembali lagi ini kan pendapat orang yang mungkin menginginkan, ya masyarakat beraneka ragam, tapi kalau buat kami tidak ada kepentingan gitu ya. Bahkan juga kadang sejujurnya penahanan itu bisa menjadi backfire buat Pak Jokowi gitu ya. Karena bisa seolah-olah ini ada apa. Tapi ini menurut saya keputusan terbaik ya. Teman-teman jaksa sudah mengambil alih ini semua. Kepentingan kami diambil alih. Tidak menahan, kami hormati. Baik. Sekarang fokus kita ke persidangan seperti apa.
0: Okay.
2: Kita minta semua masyarakat ikut mengawal sidang ini. Mm-hmm. Disaksikan secara terbuka ya. Karena ini akan banyak pelajaran bisa dipetik. Bukan hanya terkait hukum. Terkait kemajuan teknologi ITA. Ya, terkait dengan metodologi pengujian lafor dan macam-macam, banyak bisa dipetik ya.
0: Okay.
2: Mari kita tunggu persidangan ini dan kita harapkan dukungan semua pihak.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Bang Rifai. Singkat, closing statement Bang.
3: Kami melihat bahwa hukum itu kan ada yang disebut oleh Hans Kelsen sebagai das Sinn dan das Sollen. Ya, das Sollen itu adalah cita-cita kita dalam berhukum yang tertuang dalam kaidah, tertuang dalam norma. Kemudian ada yang namanya dasein, dan dasein itu adalah kenyataan yang kita hadapi dalam proses penegakan hukum. Dalam penangkapan dan penahanan kemarin kami melihat bahwa penyidik Polda Metro Jaya itu melanggar dasolen, ya kaidah-kaidah, karena tidak ada urgensi untuk melakukan penangkapan dan penahanan. Makanya kemudian itu akan menjadi objek pra-peradilan. Dan objek pra-peradilan ini bukan kami mempersoalkan substansi dalam perkara ini, tidak. Tetapi yang dipersoalkan adalah hukum formilnya ketika menangkap, menahan, dan menggeledah tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum pidana. Ya. Kemudian yang berikutnya lagi, kami melihat bahwa kejaksaan itu justru jauh lebih hati-hati dan profesional dan objektif dalam menegakkan hukum. Pada saat Mas Roy dan Bu Tifa diserahkan kepada jaksa, kami menyampaikan keberatan sehingga harus bisa dipahami bahwa ini tidak ada namanya pola kebiasaan. Jadi tidak ada di dalam hukum itu pola kebiasaan koordinasi antara penyidik dengan penuntut umum. Kalau ditahan di penyidik harus ditahan di penuntut umum, tidak seperti itu penegakan hukum. Ya, tidak ada istilahnya konsensus di antara kejaksaan dan kepolisian. Kalau kepolisian tahan, kemudian kejaksaan akan tahan. Tidak seperti itu. Okay. Intinya adalah masing-masing dikembalikan kepada kewenangan masing-masing dan kepada kajian hukum masing-masing. Baik. Kami melihat misalnya di kejaksaan. Pada saat, ya, di kejaksaan, kami menyampaikan bahwa selama ini tersangka kooperatif. Tidak menghilangkan barang bukti, tidak mengulangi tindak pidana. Karena pengulangan tindak pidana itu tidak seperti yang selama ini disuarakan oleh Pradi Bersatu, bahwa kalau ini mengkaji ijazah itu berarti pengulangan tindak pidana, tidak. Ilmu hukum pidana itu tegas dan jelas. Pengulangan tindak pidana itu ketika seseorang melakukan tindak pidana, kemudian dia mengulangi tindak pidana pada tindak pidana lain. Baik. Atau tindak pidana yang sama tapi dengan korban yang lain. Itu yang baru disebut dengan pengulangan tindak pidana. Makanya kami bersyukur dan kami berterima kasih kepada Jaksa Agung, kemudian jajaran kejaksaan, mereka telah menerapkan KUHP dan KUHP baru secara lebih profesional, secara objektif. Tidak ada orang besar di balik tidak dilakukan penahanan terhadap Mas Roy.
0: Baik,
3: dan
0: terima kasih. Terima kasih, Mas Haji. Bang Andi, singkat closing statement.
4: Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Polda Metro Jaya. Ya, satu tahun lebih ya mereka bekerja dengan penuh kehati-hatian secara profesional dan equal ya, apapun yang diminta oleh pihak tersangka yang dikatakan Mas Rifa itu di luar KUHP itu pun juga diterima, diabsorb semuanya permintaan itu ya. Jadi benar-benar bahwasanya ini kalau kita hitung ini masuk Guinness Book of Record. Ya, baru pertama ada presiden, mantan presiden atau presiden ketujuh kalau kita bilang itu dipertanyakan ijazahnya dan itu membuat waktu yang cukup lama, ya, satu tahun lebih untuk itu. Saya katakan ini Guinness Book of Record untuk itu. Dan terima kasih kepada teman-teman juga, ya, para pendukung Pak Jokowi dan juga kepada para relawan-relawan Pak Jokowi yang tetap setia, tetap teguh untuk mengawal, ya, permasalahan ijazah asli Pak Jokowi yang dituduh palsu ini. Dan tetap kita konsisten untuk mengawal pula, sampai ini selesai, sampai endingnya seperti apa. Dan kami yakin, seyakin-yakinnya bahwa ijazah Pak Jokowi adalah asli yang dituduh palsu oleh mereka. Terima kasih.
0: Baik, Bang Andi, terima kasih. Pak Ugroh, closing statement, Pak, singkat.
5: Ya, terima kasih. Jadi ini penegasan saja bahwa penahanan yang diatur dalam pasal 100 hukum acara pidana Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 ayat 5 di situ sebanyak 8 plus minimal 2 alat bukti yang sah itu tidak mencantumkan adalah pasal ayat bahwa dalam rangka penyerahan tahap 2 itu harus dilakukan penahanan. Jadi kalau ada yang bicara masalah penahanan yang dilakukan kemarin terhadap Mas Roy dan Dr. Tifa itu dalam rangka penyerahan pelimpahan tahap 2 ya. Kenapa? Karena dalam surat perintah penangkapan juga saya baca di situ ada sebutan dasarnya adalah P21 yang diterbitkan oleh pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Jadi supaya tidak timbul polemik lagi kenapa ditahan, kenapa dibantah, kenapa tidak ditahan di kejaksaan dan sebagainya. Sekali lagi penahanan dalam rangka pelimpahan tahap kedua tidak diatur dalam pasal 100 ayat 5 hukum acara pidana yang baru. Itu saja, terima kasih.
0: Baik, Pak Ugroh, terima kasih. Pak Simanan, kita. Ya,
6: baik, mungkin saya mengulang terkait dengan apa yang disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, Pak Ade Darmawan, bahwa saya perlu tegaskan di sini memang tidak ada orang besar dan ini memang murni penegakan hukum. Dan saya perlu apresiasi ya tindakan yang dilakukan oleh Kejati DKI, kemudian Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang memang terkait dengan tidak dilakukan penahanannya itu jelas merupakan pertimbangan yang sudah matang, tapi kita tidak pernah mempersoalkan terkait dengan penahanan di kejaksaan karena kami sendiri tidak pernah mendorong itu. Jadi kami minta untuk agar jaksa-jaksa yang telah diberikan kewenangan untuk nantinya melakukan penuntutan di pengadilan untuk ya lebih objektif, itu saja.
0: Dan terima kasih Bang Cumanan. Pak Dwi, penutup, ya. Closing statement.
7: Kita tahu bahwa proses ijazah Pak Jokowi ini itu dimulai sejak pada saat Gus Nur dan Bambang Tri, ya, di mana Bambang Tri membuat buku juga, terus akhirnya ditahan, proses peradilan pidana, kemudian memvonis Bambang Tri dan Gus Dur masing-masing kalau tidak salah 4 tahun ya. Ya, kalau tidak salah 4 tahun tanpa menghadirkan ijazah asli pada waktu proses peradilan pidana yang menyidangkan Gus Nur dan Bambang Tri. Ini sudah menunjukkan bahwa ada satu proses peradilan pidana di mana saya melihat bahwa ini adalah cacat di dalam proses pidana, proses peradilan pidana, cacat ini. Ada cacat hukum di sini karena tidak menghadirkan ijazah Pak Jokowi. Saya berharap di proses peradilan pidana nanti bahwa ijazah dan Pak Jokowi harus bisa hadir di ruang sidang. Dan hakim harus berani meminta untuk Pak Jokowi hadir dan ijazah asli itu dihadirkan. Karena biar bagaimanapun juga di dalam proses nanti, di dalam proses melakukan uji forensik ijazah Pak Jokowi, itu kan yang diuji adalah ijazah asli. Nah untuk itu hakim juga harus berani meminta ijazah asli dihadirkan. Meminta Pak Jokowi untuk bisa hadir di dalam persidangan pidana. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Terima kasih semua narasumber. Terima kasih teman-teman mahasiswa sudah hadir. Saya tutup. Penangguhan mungkin mengakhiri penahanan, namun tidak meredakan perdebatan yang ada. Karena ketika sebuah keputusan melahirkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban, yang dipertaruhkan bukan hanya keadilan, melainkan kepercayaan. Saya Elvira Karunisa, kita jumpa lagi pekan depan di Head to Head. Elvira, selamat malam. Terima kasih Anda sudah bersama kami.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur selama setengah jam ke depan bersama saya, Ruli Kurniawan, di CNN Indonesia News Update. Polisi akhirnya menangkap Taufik Hidayat, tersangka kasus penyekapan disertai penganiayaan berat terhadap kekasihnya. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menuntut Taufik Hidayat dihukum berat. Selain itu, KDM juga mengimbau seluruh pemilik kos di Jawa Barat lebih peduli kondisi penghuninya.
1: Taufik Hidayat ya.
2: Mas, masa ganti mata ya, Kang?
3: Kemarahan warga tak terbendung saat Taufik Hidayat tersangka penyekapan dan penganiayaan terhadap kekasihnya di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung, Jawa Barat digiring petugas Direktorat Reserse Kriminal Umum ke Polda Jawa Barat pada Selasa malam. Petugas akhirnya meringkus tersangka di kediaman kerabatnya di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung setelah sebelumnya sempat melarikan diri ke Tangerang, Banten. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan keberadaan pria berusia 30 tahun itu berhasil dilacak petugas dari adanya transaksi yang dilakukan tersangka.
4: Kami sempat menanyakan juga bahwa yang bersangkutan juga merasa takut, curiga sama semua orang dan tidak tahu mau kemana, dan akhirnya sampailah di Majalaya dan tertangkap.
5: Alhamdulillah.
3: Kapolda Jawa Barat menambahkan tersangka mengakui semua kejahatan yang ia lakukan di bawah pengaruh minuman keras. Sementara Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menuntut tersangka Taufik Hidayat dihukum berat setimpal dengan perbuatannya.
6: Ya gimana hukuman yang setimpal dengan perbuatannya?
7: Ya kan kesan itu sangat-sangat kejam.
6: Nah, kalau setimpal dengan perbuatannya berat loh, Pak.
7: Iya.
3: Terkait kasus ini, Demul juga menambahkan agar seluruh pemilik kos di Jawa Barat lebih peduli kondisi penghuni kontrakan. Selain dicek tanda pengenalnya, pasangan bukan muhrim jangan dibiarkan berlama-lama di dalam kontrakan.
6: Saya tadi juga menyampaikan, coba para pemilik kos itu, orang yang kos ke tempatnya itu minimal difoto dulu wajahnya. Kemudian disimpan datanya. Dan RT kan pasti punya juga HP. Disimpan juga selain KTP. Kan sekarang lapor tuh nggak usah datang. Tinggal dikirim ke RT-nya, ini yang kos di tempat saya ini, KTP-nya ini, wajahnya ini, KTP-nya ini. Jadi jangan sampai orang bermukim di sebuah tempat, bukan pasangan suami istri, kok bisa gitu, dan itu biarkan.
3: Dedi Mulyadi meminta orang tua agar lebih peduli terhadap anaknya, jangan biarkan anak perempuan keluar rumah tanpa pengawasan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Di balik penangkapan tersangka Taufik Hidayat, ada peran Dadang Ahyar Ismail, kerabat kerja tersangka yang melobi dan negosiasi tersangka agar menyerahkan diri. Sebelumnya, sayembara berhadiah 250 juta rupiah dari Gubernur Jawa Barat itu sempat menimbulkan kesalahpahaman antar warga.
8: Siapa yang bisa menemukan Taufik Hidayat? Menyerahkannya kepada aparat atau menginformasikan kepada aparat keberadaannya, saya memberikan hadiah 250 juta rupiah. Menang 2-0 kan? Terus.
3: Sayembara senilai 250 juta rupiah dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebagai imbalan menemukan atau menginformasikan keberadaan tersangka Taufik Hidayat berbuah manis. Kerabat tersangka Taufik Hidayat yang pernah bekerja bersama pada 2023-2024 lalu bernama Dadang Ahyar Ismail mengungkapkan ia berhasil membujuk tersangka untuk menyerahkan diri kepada polisi. Warga perumahan Geria Pesona Ciparai, Kabupaten Bandung itu pernah dihubungi tersangka Taufik yang meminta perlindungan dan saran kepada dirinya. Jika dirinya terpilih untuk mendapatkan sayembara uang tunai sebesar 250 juta rupiah dari KDM, Dadang berencana menyerahkan uang itu kepada korban untuk biaya pengobatan.
9: Jadi kalau memang itu benar ada statement KDM. Kalau ada yang menyerahkan tersangka dikasih 250 juta, alhamdulillah nanti akan saya terima dan akan saya kasihkan ke korban. Jadi atau Pak KDM udahlah langsung aja kasihin ke korban. gitu.
1: Asal domisili Soreang, Kabupaten.
3: Sebelumnya, demam sayembara dari orang nomor 1 di Jawa Barat itu menimbulkan kesalahpahaman.

0: aman antar warga. Dari video yang viral, seorang warga Soreang, Kabupaten Bandung, mengaku jadi korban salah sangka karena parasnya dinilai mirip dengan tersangka Taufik Hidayat.
1: Jadi kemarin ada bapak-bapak di Alfamart tiba-tiba ngajewang ini ya. Kemana? Dirinya pelaku penganiayaan. Di sini saya mau garis bawahi bahwa saya bukan Taufik Hidayat.
0: Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat ditemui di Garut Rabu pagi akan menemui Kapolda Jawa Barat terkait sayembara senilai Rp250 juta. Rupiah. Menurut Dedi, sayembara tersebut diperuntukkan untuk warga.
2: Sayembaranya kan diumumkan untuk warga yang menemukan.
3: Sekarang polisi yang
2: menemukan. Polisi yang menemukan, nanti kita bicarakan. Nah, memenuhi, ya kan takut ada unsur yang melanggar karena ini aparat ya. Nanti saya mau ketemu dengan Pak Kapolda.
0: Tersangka Taufik Hidayat ditangkap petugas di Treskrimum Polda Jawa Barat pada Selasa malam di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Dan kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut. Dan yang pertama, viral pengendara motor diseruduk babi hutan.
5: Kata naon, stagbir lo.
4: Sebuah video amatir memperlihatkan momen mengejutkan saat motornya dinaiki oleh dua orang wanita diseruduk babi hutan yang keluar dari area semak-semak di Cianjur, Jawa Barat. Pengendara motor itu melambatkan kendaraan karena ada truk di depannya. Tiba-tiba seekor babi hutan besar muncul dari pinggir jalan dan menyeruduk motornya hingga terjatuh. Korban langsung menjauh untuk menyelamatkan diri dan meninggalkan motornya di tengah jalan karena ketakutan. Sementara babi hutan tersebut masih berada di sekitar motor yang tergeletak. Dan berikutnya, viral penumpang terjatuh di eskalator stasiun Bekasi. Viral sebuah video memperlihatkan sejumlah penumpang KRL terjatuh di eskalator peron di stasiun Bekasi. Tiga orang penumpang mengalami luka ringan akibat insiden ini. Dalam video, tampak sejumlah penumpang berpegangan di eskalator sementara penumpang lainnya turun dari eskalator. Petugas juga terlihat sedang membantu para penumpang di eskalator ini. Pihak KCI membantah eskalator tersebut mengalami gangguan. Pihak KCI menjelaskan insiden itu bermula ketika salah satu penumpang terjatuh hingga membuat efek domino. KCI juga mengimbau pengguna untuk berhati-hati dalam menggunakan eskalator dan tangga manual di stasiun. Berita terakhir di Kilas Update, niat berwudu wanita tercebur ke sumur. Niat berwudu seorang wanita berusia 57 tahun tercebur di sumur di rumahnya di Kelurahan Singosaren, Kecamatan Jenangan, Ponorogo, Jawa Timur, Selasa siang. Diduga karena lantai licin, korban tiba-tiba terpleset saat menarik timba hingga kemudian terjatuh ke sumur sedalam 15 meter. Petugas gabungan dari BPBD bersama Damkar Ponorogo kemudian langsung bergerak melakukan evakuasi. Proses evakuasi sempat terkendala karena sumur sempit dan korban memiliki kondisi disabilitas intelektual. Meski berhasil dievakuasi dengan kondisi selamat, korban mengalami hipotermia lantaran berada di dasar sumur selama hampir 2 jam. Sejumlah warga di Klaten, Jawa Tengah mengembalikan bantuan minyak goreng yang diberikan pemerintah. Hal itu dilakukan karena minyak berbau solar dan memiliki rasa aneh dan pahit di tenggorokan.
6: Kayak rasanya juga agak pahit, gimana? Beda sama yang asli.
7: Ratusan warga di Desa Wonoboyo, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah beramai-ramai mengembalikan bantuan pangan gratis dari pemerintah berupa minyak goreng jenis minyak kita pada Selasa. Hal ini dilakukan setelah warga mengeluhkan adanya bau menyengat saat minyak goreng digunakan. Selain itu, minyak goreng yang dipakai untuk memasak dinilai memiliki rasa aneh dan pahit di tenggorokan. Bantuan minyak goreng sendiri merupakan bantuan pangan dari pemerintah dan disalurkan pada tanggal 10 Juni lalu. Di Desa Wonoboyo, bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng disalurkan kepada 626 keluarga penerima manfaat. Setiap penerima manfaat memperoleh 4 liter minyak goreng dan 20 kg beras.
3: Perbedaan nggak?
6: Ada, agak bau, berbau gitu.
3: Bau apa, Bu?
6: Kayak rasanya juga agak pahit sebenarnya. Beda sama yang asli.
3: Terus ini ditukar dapat berapa?
6: Sama, dapat 4 liter.
7: Sementara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Klaten yang mendapati laporan langsung melakukan pengecekan dan mengganti minyak berbau yang dikeluhkan warga dengan minyak goreng baru.
8: Ada keluhan yang berasa bau, ada yang rasanya juga beda sama kayak minyak solar gitu. Akhirnya kita di Satgas Wonoboyo mengusulkan untuk penukaran.
3: Desa Wonoboyo
8: 626 KPM.
7: Berdasar data dinas, total terdapat 24.000 liter dan sudah dilakukan proses penggantian dengan produk minyak goreng yang baru. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Jelang tahun ajaran baru, emak-emak di Pandeglang, Banten berbondong-bondong menjual emas demi memenuhi biaya sekolah anak mereka. Informasinya usai jeda.
9: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
10: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
11: Bila kalian melakukan hitang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
12: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
9: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Tangis seorang ibu pecah saat mengetahui anak kandungnya menjadi korban penganiayaan yang dilakukan ibu tiri dan mantan suaminya. Ia yang bekerja sebagai tenaga kerja di Malaysia belum bisa pulang untuk menjenguk. Sementara di Palembang, Sumatera Selatan, seorang siswi SMP menjadi korban perundungan yang dilakukan oleh 4 orang teman sebayanya. Ibu korban melaporkan kasus ini ke polisi.
13: Inilah rekaman video yang sempat viral di media sosial saat seorang siswi SMP asal Kota Palembang, Sumatera Selatan, diduga menjadi korban perundungan yang dilakukan oleh 4 anak perempuan sebaya dengannya. Peristiwa terjadi di sebuah lapangan kosong di Kecamatan Sukarami, Palembang pada Sabtu tanggal 20 Juni 2026. Berdasarkan keterangan ibu korban, permasalahan bermula dari interaksi di lingkungan sekolah. Para terduga pelaku kerap mengambil foto anaknya untuk dijadikan bahan candaan. Merasa dipermalukan, korban kemudian menegur para pelaku. Namun teguran tersebut diduga justru memicu konflik yang berujung pada aksi perundungan.
14: Masalahnya katanya tuh dendam pribadi, yang anakku sampai di diancam 1 minggu enggak sekolah itu. Permasalahannya itu bully-bulian.
15: Bercanda, bully-bulian,
14: anakku enggak terima, jadi anakku balaslah. Bilang gengnya itu geng kampung. Nah, si pelaku tadi enggak terima.
13: Pihak keluarga mengaku telah membuat laporan resmi ke Polrestabes Palembang dan berharap kasus tersebut dapat segera ditangani. Di Batam, Kepulauan Riau, bocah perempuan berinisial RA yang menjadi korban penganiayaan ibu tiri dan ayah kandungnya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Nur Aini Dewi, ibu kandung korban, tak kuasa menahan kesedihan saat mengetahui nasib naas yang menimpa putrinya. Nuraini mengaku setelah bercerai, ia tidak diizinkan menjenguk RA oleh mantan suaminya. Kini Nuraini yang bekerja di Malaysia sedang berusaha pulang ke tanah air agar bisa melihat langsung kondisi putrinya.
15: Karena keadaan saya dekat sini, saya berada jauh daripada anak saya. Saya sekarang bekerja sebagai TKI di Malaysia. Saya akan memperjuangkan dan berusaha untuk pulang. Saya minta keadilan untuk anak saya.
13: Polisi sudah menangkap FJ, ibu tiri korban, dan R, ayah korban, pada hari Minggu lalu. Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Jelang tahun ajaran baru, emak-emak di Pandeglang, Banten berbondong-bondong menjual emas demi memenuhi biaya sekolah anak. Sementara di Jakarta, sejumlah warga memanfaatkan gelaran Jakarta Fair di Kemayoran untuk berbelanja berbagai kebutuhan sekolah anak. Alasannya, ada potongan harga.
16: Sejumlah toko emas perhiasan di Pasar Badak Kabupaten Pandeglang, Banten ramai dikunjungi warga. Sebagian besar warga yang pergi ke toko emas adalah para orang tua yang menjual emas. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak, apalagi sebentar lagi tahun ajaran baru tiba. Meski harga emas saat ini sedang turun, warga tetap memilih menjual emas karena kebutuhan dana untuk perlengkapan sekolah anak tidak bisa ditunda lagi.
17: Untuk kebutuhan sekolah, masuk anak sekolah, terus untuk segala macam aja.
16: Menurut pedagang emas, fenomena menjual emas ini memang biasa terjadi setiap tahunnya jelang tahun ajaran baru sekolah.
18: Kalau yang jual, diantaranya ada kebutuhan, diantaranya faktor kebutuhan ya. Dan apa namanya untuk jual sekolah, daftar anak sekolah gitu kan.
16: Fenomena jual emas ini diprediksi masih akan berlangsung hingga bulan depan ketika anak-anak masuk sekolah. Sementara itu di Jakarta, warga memanfaatkan event Jakarta Fair Kemayoran untuk membeli sejumlah perlengkapan sekolah. Mulai dari tas sekolah, sepatu, buku tulis, alat tulis, gadget elektronik, hingga peralatan belajar lainnya. Bagi sebagian orang tua, berbelanja di Jakarta Fair menjadi alternatif karena pilihan produk yang lengkap, serta harga yang lebih terjangkau karena ada potongan khusus.
19: Iya sih, sengaja. Karena kan variannya lebih lengkap juga kan. Jadi terus diskonnya juga kan lumayan juga. Ini baru ini sih kan baru datang, baru sebagian doang, belum banyak gitu. Ya satu lebih hemat, terus kedua biasanya dapet diskon banding gitu.
20: Sepatu sama kaos kaki sih paling sama diskonan sih. Yang dicari diskonannya.
16: Menjelang tahun ajaran baru, permintaan terhadap perlengkapan sekolah diperkirakan akan terus meningkat. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Seorang perajin buke di Jakarta Barat berkreasi membuat buke berisi sayuran. Selain cantik, buke sayuran diminati karena bisa dikonsumsi. Informasinya usai jeda.

0: Jika biasanya buke berisi bunga, coklat, dan boneka, kini ada buke berisi sayuran. Selain tampilannya yang cantik, buke sayuran diminati karena bisa dikonsumsi. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih, sampai jumpa.
1: Buket yang biasanya identik dengan karangan bunga kini tampil beda di tangan Nekezia Avili. Perajin buket di Jakarta Barat ini berkreasi merangkai buket berisi sayuran. Aneka sayuran seperti wortel, selada, dan brokoli disusun menjadi rangkaian buket yang cantik. Untuk menjaga kesegaran, buket sayur ini hanya dibuat berdasarkan pesanan. Sebelum dirangkai, sayuran dicuci bersih terlebih dulu dan dibungkus plastik. Berbeda dengan bunga, kebanyakan sayuran tidak memiliki tangkai, sehingga proses merangkainya membutuhkan teknik khusus.
2: Namun untuk sayur itu, jadi kita harus beli fresh-nya, lalu kita wrap dulu supaya kesegarannya itu bisa bertahan. Lalu setelah itu ditusuk tangkai, baru bisa ditancapkan di busanya gitu. Nah, ini makanya tekniknya yang kita gunakan itu di wrapping. Kenapa? Karena memang wrapping itu membuat ketahanan dan kesegarannya itu bisa lebih tahan lama lah. Jadi memang bisa sekitar 3 hari ya.
1: Kreasi buket sayuran diminati karena menjadi alternatif hadiah yang unik. Selain tampilannya yang cantik, buket sayuran juga berguna karena bisa dikonsumsi.
3: Karena buket yang ini lebih unik dan bisa dimakan.

0: Nah, paling motor, paling motor. Nah, paling motor, nah. Motor, paling motor.
1: Seorang pemuda berinisial RNS menjadi bulan-bulanan masa usai kepergok berusaha mencuri sepeda motor milik warga di Kelurahan Huai Urang, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Berdasarkan informasi warga, pelaku diduga tidak beraksi seorang diri. Warga memperkirakan komplotan tersebut berjumlah 4 orang dan datang menggunakan 2 sepeda motor. Aksi para pelaku terendus setelah salah seorang warga mencurigai gerak-gerik para pelaku. Kecurigaan warga kemudian terbukti ketika salah satu motor warga yang terparkir di depan rumah menjadi sasaran pencurian para pelaku. Usai warga berteriak meminta pertolongan, suasana yang saat itu cukup ramai membuat para pelaku panik dan berupaya melarikan diri. 3 pelaku lainnya kabur dengan membawa sepeda motor milik korban. Sementara satu pelaku tertinggal dan berhasil ditangkap warga. Dalam pelariannya, pelaku juga meninggalkan satu unit sepeda motor Matic warna hitam yang digunakan saat beraksi.
2: Kami akan melakukan pendalaman terhadap rekan-rekan pelaku ataupun barang bukti sepeda motor milik korban.
3: Pelaku ini diduga ada berapa orang nih, Pak Kanit?
2: Untuk sementara, dugaan kami pelaku ada 4 orang.
1: Aksi pencurian sepeda motor milik seorang pengemudi ojek online di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara terekam kamera CCTV. Peristiwa bermula saat Sutrisno, pengemudi ojek online, mendapat orderan untuk mengantarkan seorang penumpang dari Tambun, Bekasi, Jawa Barat menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Namun, sesampainya di area pelabuhan, pelaku WS meminjam sepeda motor korban dengan alasan ingin menemui rekannya yang tidak jauh dari lokasi. Namun naas, pelaku tidak kunjung kembali. Tak hanya membawa kabur motor, pelaku juga membawa kabur handphone korban dan sempat menanyakan PIN ATM korban. Bahkan pelaku sempat meminta sejumlah uang kepada keluarganya melalui aplikasi pesan singkat di handphone korban.
4: Saat korban berada di depan kantor kesehatan, personil kami melihat dan menanyakan langsung kepada yang bersangkutan tentang kejadian yang dialami. Kemudian yang bersangkutan menceritakan bahwa telah menjadi korban penipuan atau penggelapan kendaraan milik pribadinya. Kemudian yang bersangkutan langsung diajak untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok.
1: Korban mengungkapkan jika pelaku mengaku bekerja di area pelabuhan dan mengiming-imingi uang sebesar Rp600.000 serta sejumlah telepon genggam.
5: Dari stasiun Tambun dibawa keliling kemana aja, Bang?
6: Di dalam pelabuhan aja. Pelabuhan dari niat kapal-kapal bongkar itu.
5: Nah, sepanjang jalan dia ngomongnya cerita apa aja sih yang Abang ingat, Bang?
6: Ingatnya teh om saya kerja di Bea Cukai sini. Ntar kalau masalah HP sih gampang, dikasih HP juga saya itu. Saya mau diongkosin Rp600.000 itu, Bang, terus terang. Saya tergiurnya itu. Ntar saya mintain buat saya cuma Rp600.000 kecil. Ya ngomong apa kan, ntar sama om saya tenang, ntar minta HP ntar kasih. Ya.
1: Sepeda motor korban dari tangan pelaku dikembalikan kepada korban agar dapat kembali bekerja sebagai driver ojek online. Sementara pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka akan dijerat pasal 492 tentang penipuan dan atau pasal 486 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Halo, jumpa lagi Laca Kriminal. Kembali hadir untuk Anda untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Heranov Al-Bashir.

Berikutnya ke kasus yang tengah viral, Taufik Hidayat pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap kekasihnya di kawasan Cilenyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, ditangkap usai mendatangi rumah mantan atasannya, Dadang Ahyar. Sebelum dibawa ke Polda Jabar, pelaku sempat minta saran dan juga perlindungan hukum kepada mantan atasannya itu. Dadang juga bernazar akan menyerahkan uang 250 juta rupiah sepenuhnya untuk korban jika dirinya yang terpilih mendapatkan hadiah sayembara itu, yang sebelumnya dijanjikan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bagi siapa saja yang dapat membantu penangkapan Taufik Hidayat.

0: di mata ya kan?
1: Taufik Hidayat, pria pelaku penyekapan dan penganiayaan kekasihnya sendiri, Yuvita Trirezeki, di sebuah kamar indekos di kawasan Cilenyi hingga 3 tahun lamanya, akhirnya ditangkap pihak kepolisian Polda Jawa Barat Selasa malam. Namun ada cerita menarik di balik keberhasilan diamankannya pelaku yang datang dari seorang mantan atasan pelaku bernama Dadang Ahyar, warga Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dadang merupakan mantan rekan kerja sekaligus atasan pelaku pada tahun 2023 hingga 2024 lalu, sehingga pelaku menghubungi Dadang untuk meminta perlindungan dan saran. Meski pelaku sempat berganti-ganti nomor, pelaku akhirnya mau memenuhi panggilan Dadang untuk mendatangi kediamannya Senin lalu. Dadang menasihati Taufik agar segera menyerahkan diri sebelum pelaku ditangkap oleh polisi atau ditemukan oleh masyarakat. Taufik pun akhirnya setuju dan kembali mendatangi kediaman Dadang Selasa sore.
2: Alhamdulillah.
1: Sebelumnya Dadang sudah berkoordinasi dengan tetangganya bernama Ibda Hendi yang juga merupakan anggota polisi yang berdinas di Polda Jawa Barat. Saat pelaku kembali tiba di rumah Dadang pada Selasa sore, Ibda Hendi juga sudah berada di rumah Dadang untuk melakukan pendekatan persuasif. Hingga akhirnya pelaku diamankan petugas kepolisian Polda Jawa Barat.
3: Kebetulan saya telepon Pak Hendi. Pak Hendi kebetulan dari kepolisian juga. Saya koordinasi dengan Pak Hendi. Cuman masih istilahnya bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Nah akhirnya saya udah ngobrol sama Pak Hendi, okay, Padang, katanya gitu. Ya gimana, gini aja Pak, kalau misalkan dia rencana mau ke rumah saya, Pak Hendi siap-siap datang ke rumah. Okay, katanya gitu.
4: Dan siapa yang bisa menemukan Taufik Hidayat?
1: Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membuat sayembara dengan hadiah Rp250 juta bagi siapa saja yang berhasil menangkap Taufik Hidayat. Menanggapi hal tersebut, Dadang bernazar, jika dirinya yang terpilih untuk mendapatkan hadiah sayembara tersebut, Dadang ingin menyerahkan kembali uang hadiah tersebut kepada korban untuk biaya pengobatan dan kelangsungan hidup korban usai pulih dari rumah sakit.
3: Oh iya, dengar, saya dari istri, dengar. Jadi kalau memang itu benar ada statement kalau ada yang menyerahkan tersangka dikasih 250 juta, alhamdulillah nanti akan saya terima dan akan saya kasihkan ke korban. Jadi atau Pak KDM udahlah langsung aja kasihin ke korban gitu, soalnya lebih membutuhkan dia itu. Kasihan sekali.
1: Taufik Hidayat diamankan di kediaman Dadang pada Selasa sore. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan mendalam penyidik kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Usai tersangka Taufik Hidayat ditangkap, bagaimana perkembangan kasus penyekapan perempuan kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung? Kita langsung tanyakan ke rekan kami, koresponden CNN Indonesia, Kiki Haryadi, yang tengah berada di Polda Jawa Barat. Halo Kiki, bagaimana perkembangan kasus ini dan apa motif pelaku sebenarnya? Silakan.
6: Ya, selamat sore Heranov. Tadi sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat, pihak kepolisian melakukan konferensi pers untuk memberikan keterangan lebih lanjut terkait dengan perkembangan kasus penganiayaan dan juga penyekapan seorang perempuan di Kabupaten Bandung. Tetapi sebetulnya belum ada perkembangan signifikan ataupun informasi lebih lanjut yang kemudian bisa kami dapatkan dari pihak kepolisian, karena memang dari pihak kepolisian sendiri mengatakan bahwa hingga saat ini proses penyidikan masih terus dilakukan terhadap pelaku yang kemarin malam sudah diamankan oleh pihak kepolisian dan saat ini berada di kawasan Mapolda Provinsi Jawa Barat begitu. Adapun tadi Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombespol Hendra Rohmawan mengatakan bahwa ada sejumlah alat bukti yang kemudian sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Tadi juga sempat dijembrengkan atau diperlihatkan begitu kepada teman-teman media terkait dengan barang bukti apa saja yang sudah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Yang pertama ada helm, kemudian juga ada senjata tajam, lalu juga ada beberapa botol infus yang kemudian juga

0: kita pertanyakan untuk apa ini ya botol infus dan juga apa yang kemudian digunakan oleh pelaku terhadap korbannya. Namun demikian, pihak kepolisian belum bisa menjawab secara detail karena tadi Heranov, karena pendalamannya, penyidikannya masih terus dilakukan. Sehingga tadi yang disampaikan hanyalah update mengkonfirmasi bahwa betul ini pelaku sudah berhasil ditangkap di kawasan Majalaya, Kabupaten Bandung. Adapun pendalaman motif dan lain sebagainya masih terus didalami. Nah, pihak kepolisian meminta waktu agar kemudian nanti ketika hasilnya sudah didapatkan, akan kembali disampaikan rilisnya kepada masyarakat melalui media, tentu saja untuk menyampaikan apa yang menjadi motif dan juga bagaimana kronologi lengkap dari peristiwa yang kemudian terjadi di kawasan Bandung, Jawa Barat ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi pagi kami sempat bertemu dengan keluarga korban, dalam hal ini adalah tante atau bibi dari korban yang kemudian datang ke Mapolda Jawa Barat. Kami tanya, apa yang membuat mereka datang ke Mapolda? Selain untuk berkomunikasi tentu saja dengan pihak kepolisian, pihak keluarga sebetulnya ingin menemui langsung pelaku yakni Taufik Hidayat yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Namun memang belum diizinkan atau bahkan mungkin tidak diizinkan oleh pihak kepolisian untuk pihak keluarga menemui langsung dari pelaku. Tetapi yang jelas tadi keluarga korban menyampaikan kepada kami bahwa menyerahkan secara keseluruhan kepada pihak kepolisian. Proses hukumnya tentu saja didukung oleh pihak keluarga dan kemudian bisa mendapatkan sesuatu yang sangat adil bagi korban. Tadi juga bibi korban sempat menyampaikan kondisi terkini dari korban yang hingga saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Dari tanggal 10 Juni hingga sekarang tanggal 24 Juni kurang lebih sudah 2 pekan. Artinya apa namanya perawatan diterima oleh korban ini memang sudah menunjukkan progres kesehatan yang signifikan begitu dari korban begitu ya. Korban mengaku sudah bisa mulai berkomunikasi dengan keluarga. Korban juga sudah mengingat sedikit banyak peristiwa yang kemudian sudah terjadi. Tetapi memang pihak keluarga ini masih membatasi pertanyaan-pertanyaan kepada korban untuk kemudian membuat mental korban ini tetap baik dan juga aman. Tentu saja ini didasari dari petunjuk-petunjuk dari tim kesehatan begitu. Dan korban ini dapat dikatakan sebagai saksi mahkota atau saksi kunci dari kasus ini. Nanti juga pihak kepolisian juga masih menunggu waktu atau mungkin bahkan mungkin sudah mulai tapi dengan pola yang sedikit-sedikit untuk memintai keterangan dari korban untuk mendalami dan juga menguak dari kasus penyekapan dan juga penganiayaan yang dilakukan oleh Taufik Hidayat terhadap perempuan berinisial Y yang berusia 29 tahun. Heranov.
1: Baik Kiki, terima kasih untuk laporannya untuk program Lacak Kriminal. Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan Yuvita Tri Rezeki, akhirnya tangkap polisi setelah buron usai kasus ini pun viral. Publik geram dengan aksi sadis Taufik Hidayat dan berharap pelaku dihukum berat. Hukuman berat untuk Taufik bukan tanpa alasan. Penderitaan Yuvita akan dialaminya seumur hidup. Terlebih luka parah di wajahnya akan terus membekas dan trauma sulit untuk dihilangkan. Selengkapnya kami sajikan dalam Inside Crime berikut ini untuk Anda.
2: Pengen bisa lihat lagi ya Teteh ke dia. Teteh nanti di sana, kalau ada punya rezeki mah, pengen luar ini sembako, pengen ada dagangan. Dan sekarang Teteh kan nggak bisa kerja kayak dulu.
3: Ingin bisa melihat lagi. Itulah ungkapan Yuvita saat menelpon sang adik Syahrul Ulum yang ditemui di kediamannya di kawasan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ungkapan ingin bisa melihat kembali membuktikan bahwa penyiksaan yang dialami Yuvita sangatlah keji hingga dirinya mengalami kebutaan. Tidak hanya mengalami kebutaan, dalam sejumlah gambar yang beredar di media sosial, kondisi Yuvita lebih buruk, yakni mengalami kerusakan wajah yang cukup parah akibat penyiksaan. Wajah senyum Yuvita pun pudar selamanya akibat disiksa selama 3 tahun lebih oleh pria yang mengaku sebagai kekasihnya. Lalu bagaimana pelaku Taufik Hidayat mengenal hingga menyekap dan menyiksa Yuvita? Kami pun mencoba menelusuri kasus ini dengan mendatangi keluarga Yuvita di Desa Jelegong, Kecamatan Ranca Ekek, Bandung, Jawa Barat.
4: Saat ini saya sedang berada di kawasan Ranca Ekek untuk menuju ke rumah korban. Dan saya ingin mencoba berbincang begitu dengan keluarga korban terkait kondisi korban pada saat ini.
3: Dari keterangan yang didapat dari pihak keluarga dan kepolisian, korban Yuvita dan Taufik berkenalan di sebuah konser musik di kota Bandung pada 2023 silam. Usai pertemuan di konser itulah, Yuvita tidak pulang ke rumah. Keluarga sempat mengunggah di media sosial bahwa Yuvita sebagai orang hilang. Namun selang beberapa lama, keluarga dihubungi pesan WhatsApp dari nomor Yuvita yang meminta keluarga tidak usah mencarinya lagi karena dirinya sudah dewasa. Belakangan, keluarga curiga pesan WhatsApp dikirim oleh pelaku. Lalu pada Rabu 10 Juni, keluarga terkejut setelah menerima pesan dari nomor tidak dikenal yang mengabarkan Yuvita sedang dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung akibat kecelakaan.
5: Kalau kondisi kakak sekarang, alhamdulillah ya, kakak sekarang mah udah baik-baik gitu. Bilang juga ngomong udah alhamdulillah lancar gitu. Muka udah kelihatan gitu, wajahnya gitu. Udah alhamdulillah udah baik-baik aja lah kakak kondisinya sekarang mah gitu. Ya harapan kakak itu yang pertama terus bilang ke Saruma, kakak tuh nanti pulang pengen ngebantu ekonomi keluarga lagi. Kalau punya rezeki mah nanti kakak pengen dagang-dagangan gitu, warung sembako, kakak itu bilang.
3: Aksi sadis Taufik terhadap Yuvita pun akhirnya mulai terungkap pada Maret 2026. Saat Taufik bersama Yuvita pindah ke sebuah rumah kos di kawasan Cinunuk, Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung. Dari kesaksian warga, saat pindah ke rumah kos, kondisi Yuvita terlihat memprihatinkan.
4: Inilah lokasi kamar kos tempat korban YTT disekap dan dianiaya oleh TH. Informasi yang kami dapatkan memang selama kurang lebih 3 tahun, pelaku TH ini terus menyekap dan membawa YTT berpindah-pindah kosan. Dan kosan ini menjadi kosan terakhir yang mereka tinggali selama kurang lebih 3 bulan. Dan pada hari Selasa ini, 23 Juni, tim dari Polda Jawa Barat juga telah datang ke lokasi untuk melakukan olah TKP.
3: Penjaga kos yang kami temui di lokasi pun mengungkapkan bagaimana kebohongan Taufik terbongkar. Penjaga kos bernama Reza Rohendi mengaku curiga saat Taufik yang mengaku sebagai suami mengatakan Yuvita tengah sakit.
6: Kalau pertama sebulannya aman gitu kan, gak ada tindakan apa, biasa-biasa aja lah selayaknya yang kos gitu kan. Cuman keserinya semenjak Bapak terus nyaranin harus ada surat nikah, dia tuh makin gak jelas lah gitu kan kelakuannya tuh. Ada yang kos, gak permisi, lewat tanpa permisi marah gitu kan.
3: Rasa iba penjaga kos akhirnya membongkar kebohongan Taufik saat penjaga kos dan warga membawa Yuvita ke rumah sakit.
6: Pas di rumah sakit itu gak mau menghadap gitu kan. Harusnya kan seorang suami itu menghadap kan. Kalau bawa istrinya berobat ke rumah sakit, ini enggak. Malah bapak yang harus mengaku sebagai saudaranya gitu. Awalnya di ujung berung nih. Nah, habis itu pas nyampe ujung berung, bapak tuh baru tahu lukanya atau keadaan si pasien tuh apa? Ya parah, memprihatinkan lah keadaan si pasien tuh memprihatinkan. Baru tahu tuh di rumah sakit ujung berung gitu kan. Bilangnya jatuh, cuman kok separah ini?
3: Selasa 23 Juni, kepolisian daerah Jawa Barat akhirnya berhasil menangkap Taufik di tempat persembunyiannya di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Keluarga berharap pelaku dihukum berat karena penderitaan yang berat dialami Yuvita seumur hidupnya. Tim Liputan CNN Indonesia, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
1: Sejumlah emak-emak di Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur menggerebek sebuah kontrakan yang diduga digunakan untuk melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Selengkapnya usai jeda berikut.

0: Berikutnya, pemerintah bersama Bea Cukai dan Polda Metro Jaya mengungkap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal atau balpres dengan nilai ekonomi puluhan miliar rupiah. Informasi itu pun sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Laca Kriminal edisi hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Heranov Al-Bashir pamit, terima kasih, sampai jumpa.
1: Pemerintah melalui Bea Cukai mengungkap dua kasus dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan sejumlah gudang di Kalimantan Barat. Kasus di Tanjung Priok berawal dari informasi intelijen terkait dugaan pengiriman ballpress menggunakan kapal KM Eden Mas dari Pontianak menuju Jakarta. Dari 268 kontainer yang diangkut, petugas menemukan 43 kontainer yang terindikasi berisi pakaian bekas impor. Total muatan dalam 43 kontainer diperkirakan mencapai 4.687 bal dengan nilai ekonomi sekitar 37,5 miliar rupiah. Hasil penindakan di Tanjung Priok dikembangkan ke Kalimantan Barat. Tim gabungan menemukan dua lokasi gudang di Kabupaten Kuburaya dan Mempawah yang diduga menjadi tempat penimbunan ballpress. Dari dua lokasi tersebut, petugas mengamankan 2.060 bal pakaian bekas ilegal dengan nilai ekonomi mencapai 16,48 miliar rupiah.
2: Pemerintah akan menelusuri pemilik gudang yang menjadi lokasi penimbunan di Kalimantan Barat serta pihak terkait dengan pemilikan 43 kontainer di Jakarta. Seluruh proses penegakan hukum akan dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kita sedang mencari cara hukum untuk menahan kapal atau menghukum kapal atau pemilik kapal yang melakukan kegiatan yang terlibat dalam kegiatan seperti ini.
1: Kasubit Tipiter di Treskrimsus Polda Metro Jaya mengatakan pihaknya akan menjerat pelaku dengan undang-undang yang hukumannya lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Pengiriman Sampah.
3: Kemudian kami juga akan mencoba menerapkan undang-undang yang ancamannya lebih tinggi melalui Undang-Undang Sampah, di mana dijelaskan di dalam Undang-Undang Sampah dilarang melakukan importasi sampah ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila kita kenakan

0: Ratusan warga memadati Jalan Dewi Sartika, Jatinegara, Jakarta Timur Selasa malam. Sebuah aksi penjamretan membuat warga geram. Penjamret menyasar seorang perempuan mengendarai sepeda motor dan kemudian menendang sepeda motornya. Teriakan korban memancing warga untuk mengejar pelaku. Kedua pelaku yang hendak melarikan diri terjatuh saat hendak menerjang pembatas jalan dan akhirnya diamankan petugas.
1: Kita tuh kan mau lihat Google Map, pesannya online, jadi kita buka Google Map, terus berhenti. Pas buka HP, dia pertamanya nariknya nggak dapat, terus digoyang-goyang. Habis itu dapat, terus motor ditendang, tapi kaminya nggak jatuh, kami langsung kejar, langsung bilang jamret-jamret. Karena lampu merah, jadi kan macet lampu merah, jadi dia berhenti. Awalnya dia tuh mau loterin HP-nya nih, sampai tergores kan. Karena mungkin dia lihat ramai, dia lari, terus ini ketangkap warga.
0: Walau petugas kepolisian dan TNI sempat kesulitan saat hendak mengevakuasi, namun akhirnya petugas bisa membawa keduanya ke kantor Polsek Kramat Jati, Jakarta Timur. Sementara itu, aksi penjamretan juga menyasar seorang warga negara asing. Penjamretan terjadi saat korban bernama Birol Gilmas dan rekan perempuannya berjalan kaki dari arah Bungur menuju Pasar Baru, Jakarta Pusat. Ketika hendak menunggu di lampu merah Gunung Sahari, dua pelaku yang berboncengan sepeda motor menjamret telepon genggam korban seharga 20 juta rupiah. Para pelaku kemudian melarikan diri ke arah Simpang 5 Senen. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra pada Selasa malam menyatakan timnya telah melakukan penyelidikan.
2: Saat ini kami sedang menelusuri CCTV termasuk keterangan saksi yang berada di TKP maupun di tempat jalur yang diperkirakan pelaku melarikan diri.
3: Dugaannya pelaku ini memang pemain lama, kalau kan atau gimana?
2: Dugaan kami seperti itu, bahwa memang yang bersangkutan atau pelaku ini, dua orang ini memang mengincar orang yang sendirian menggunakan handphone pada malam hari berjalan kaki dan juga kurang waspada.
0: Aksi penjamretan yang dialami warga negara asing bukanlah kali pertama terjadi. Sebelumnya, seorang WNA asal Jerman menjadi korban penjamretan di Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada 19 April lalu. Berlanjut pada aksi penjamretan yang juga dialami WNA asal Italia di Bundaran HI, Menteng pada 14 Mei lalu. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Kasus penyekapan dan penganiayaan kekasih selama 3 tahun di Bandung, Jawa Barat tentu mengusik rasa kemanusiaan kita. Bagaimana tindakan keji seperti ini bisa terjadi dalam rentang waktu yang cukup lama? Kami akan membahas dalam segmen dialog nanti. Kali ini bersama saya Bram Herlambang dan kita mulai Prime News selengkapnya.

0: Pelaku penyekapan dan penganiayaan di Bandung, Jawa Barat ditangkap oleh polisi, namun hingga kini motif pelaku masih terus didalami oleh kepolisian.
1: Kapolda Jawa Barat menangkap Taufik Hidayat, tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan seorang perempuan di Bandung, Jawa Barat. TH berhasil dibekuk kepolisian pada Selasa malam di wilayah Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Rabu siang, polisi menunjukkan sejumlah barang bukti dari kasus ini, mulai dari helm, senjata tajam, beberapa baju, hingga botol infus. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan menyampaikan, penyidikan terhadap tersangka terus dilakukan. Hingga kini motif pelaku melakukan aksi keji ini masih terus didalami.
2: Kita lakukan awal, ya. Demikian juga tes urin, ya, hasilnya juga negatif. Demikian juga rekan-rekan sekalian, kita lakukan cek fisik seluruh badan dan tidak ada bentuk kekerasan yang kita lakukan kepada yang bersangkutan maupun orang lain. Dan rekan-rekan sekalian, pada hari ini perlu kami sampaikan mohon kesabaran kepada rekan-rekan seluruh media. Ya, kami masih dalami, ya, dan sehingga kami saat ini belum bisa menyampaikan informasi lebih banyak lagi, ya. Tapi yakinkan pada kami semuanya bahwa kami akan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan ini secara.
1: Sebelumnya pada Rabu pagi, salah satu keluarga korban mendatangi Mapolda Jawa Barat. Ia menyampaikan bahwa keluarga telah menyerahkan kasus hukum ini kepada kepolisian. Hingga kini kondisi korban masih dalam pemulihan dengan beberapa tindakan yang diberikan tim dokter Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung.
3: Saya ngobrol terus sama dia, cuman untuk menggali informasi, kamu diapain sih? Saya masih menjaga mental dia juga sendiri. Cuman kalau dia masih ingat kronologi, dia diapain, dia masih bisa cerita. Ya untungnya nggak sampai mit-amit, ya, nggak sampai geger otak itu.
1: Menurut penuturan keluarga, hampir 3 tahun keluarga kehilangan komunikasi dengan korban. Korban kembali ditemukan pada Rabu 10 Juni lalu setelah sang ayah menerima pesan bahwa korban dirawat di RSHS karena kecelakaan. Kiki Haryadi, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
0: Kasus penyekapan dan penganiayaan kekasih selama 3 tahun di Bandung, Jawa Barat tentu mengusik rasa kemanusiaan kita. Bagaimana tindakan keji seperti ini bisa terjadi dalam rentang waktu yang cukup lama? Benarkah ini bukan hanya soal perilaku yang menyimpang tapi juga mengarah pada gangguan jiwa? Dan seberapa panjang pemulihan yang dibutuhkan bagi korban mengembalikan kuasa yang selama ini telah direnggut oleh pelaku? Dan untuk menjawab dan juga menganalisanya sudah bersama kami dari luar studio, yakni konsultan psikiatri forensik Aditya Sigit Ramadianto. Mas Adit, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Baik, terima kasih Mas Adit sudah berkenan bergabung langsung saja. Jadi sejauh ini memang polisi masih menduga bahwa penguasaan harta korban menjadi alasan utama kenapa kemudian penyekapan dilakukan dengan rentang waktu 3 tahun, cukup lama. Tapi apakah benar kalau kita lihat dari kacamata psikologi memang hanya soal itu atau kemudian ini soal relasi superior dan inferior begitu Mas?
4: Oke. Jadi kalau tentang kasus ini kita karena belum meriksa, kita tidak bisa berikan informasi yang spesifik. Tapi benar bahwa banyak hal yang perlu dipertimbangkan ketika kita membicarakan sebuah motif atau penyebab seseorang melakukan suatu tindakan yang kita sebut kekerasan lah gitu. Tadi bisa memang karena penguasaan harta, bisa juga.

0: Karena ada tadi memang ada rilis ekspresi emosi yang dibutuhkan, atau kemudian ada kebutuhan untuk tadi feeling dominan untuk mengatur, menguasai dan sebagainya. Itu jadi memang banyak faktor yang kadang emang tidak bisa satu faktor tertentu, dalam arti bisa jadi saling berkaitan satu sama lain. Tapi memang benar bahwa diperlukan pemeriksaan yang lebih dalam, nggak bisa kita terawang dari luar secara superficial apa yang menyebabkan seseorang itu melakukan suatu tindakan kejahatan gitu.
1: Oke, tapi kalau kemudian melihat sejauh ini apa yang terjadi, bahwa penyekapan tidak boleh berkomunikasi, semuanya dibatasi. Apakah ini memang hanya soal hasrat dominasi tadi, Mas Adib?
0: Tadi kan bisa dalam arti sampai mengontrol, yang sampai mengisolasi seseorang dari lingkungan sosialnya gitu, karena di pikirannya mereka mungkin dikhawatirkan kalau ada kontak dengan dunia luar dan sebagainya, itu bisa merusak dunia dominasi atau kontrol yang sedang dibangun gitu. Jadi memang pasti ada, buat kita yang dari luar pasti ini kok agak mencengangkan atau nggak kebayang gitu. Tapi memang perlu dicari tuh apa ya kira-kira di dalam kepalanya tadi, berbagai kemungkinan yang menyebabkan orang itu bisa melakukan suatu tindakan kejahatan yang ya dalam tanda kutip extraordinary sampai bisa kian lama gitu.
1: Oke, Mas, kalau kemudian dari pengalaman Anda, mungkin Anda pernah mengalami beberapa kasus yang mirip atau serupa. Apa yang sebetulnya bisa kami sebagai awam bayangkan endgame dari sebuah penyekapan? Apakah kemudian dengan kemarin terjadi luka, dibawa ke rumah sakit, mau tidak mau menghubungi keluarga korban, itu sudah masuk dalam plan orang yang melakukan hal seperti ini?
0: Nah, balik lagi, kita perlu lihat ini apakah sebuah, ya kalau sekian lama pasti kemungkinan ini sekedar impulsif rilis ekspresi emosi yang tidak tertahan, mungkin kemungkinan lebih kecil gitu. Berarti kan ada suatu plan yang lebih panjang gitu tadi, termasuk ada sikap sampai melukai, menyekap sekian lama dan sebagainya. Nah, endgame-nya tentu yang saat ini yang tahu adalah hanyalah orang tersebut dan yang memeriksa. Tapi tadi bisa kita bayangkan apakah memang ada tujuan yang memang sampai membahayakan nyawanya si korban tersebut, atau memang tadi di skip sekian lama karena memang endgame-nya adalah ya tadi kontrolnya itu. Jadi kalau istilahnya sampai ada perilaku membunuh atap kan berhenti kontrolnya. Jadi kenapa itu mungkin di keep sekian lama? Jadi memang kemungkinan-kemungkinan itu yang perlu dipertimbangkan gitu, yang tidak bisa kita lihat tadi secara sekilas kita tebak-tebak dari perilakunya di luar, tentu nggak bisa. Karena kalau kita membicarakan suatu motif, perilaku kita bisa lihat, tapi pikiran itu kan sesuatu yang harus didalami secara langsung dari orangnya. Gitu.
1: Oke, jadi kalau kemudian saya sebagai awam bertanya, apakah ini adalah pelaku yang hanya manipulatif, yang kemudian ingin berkuasa, ingin dominan, atau kemudian ini sudah mengarah pada gangguan kejiwaan? Apakah ini terlalu dini saya menanyakan itu kepada Anda?
0: Oke, jadi memang rasanya itu tadi, kalau mendiagnosis gangguan jiwa atau bahkan penyebab spesifik seperti apa, itu tentu perlu data yang jauh lebih banyak dari itu. Tapi yang perlu kita ingat bahwa gangguan jiwa itu tidak serta-merta menyebabkan orang melakukan tindakan kejahatan, apalagi yang extraordinary seperti ini. Malah sebaliknya, orang dengan gangguan jiwa jauh lebih sering menjadi korban dibandingkan menjadi pelaku. Walaupun memang ada karakteristik-karakteristik tertentu yang membuat seseorang lebih rentan melakukan tindak kejahatan atau kekerasan. Contohnya ketika dia sense of empathy-nya, feeling empatinya kurang dibandingkan orang-orang sekitarnya. Atau dia punya merasa bahwa konsekuensi itu tidak ada, atau kalaupun ada tidak berpengaruh pada dirinya. Okay. Nah itu hal, atau tadi judgment-nya dia bahwa ya kalau memang cenderung lebih very self-centered, yang sampai tidak peduli dampak tindakannya pada orang lain, itu bisa jadi lebih rentan melakukan tindak kejahatan. Tapi apakah itu bisa dilabel suatu gangguan jiwa tertentu? Tentu ya possibility-nya ada, tapi sampai kita benar-benar ngelihat secara langsung orangnya seperti apa, tentu sulit, tidak bisa kita simpulkan gitu.
1: Oke, artinya pendalaman memang dibutuhkan ya untuk melihat. Tentu saya bertanya seperti ini bukan bermaksud kita permisif ketika memang ada gangguan jiwa, kita memaafkan segala tindak pidana yang dilakukan. Oke, saya ingin fokus pada korban. Apa yang menurut Anda paling bisa kami society lakukan untuk bisa mengembalikan rasa percaya korban yang selama 3 tahun paling tidak mungkin saya menganggap ya kuasanya, kehendaknya diambil begitu, tidak bisa melakukan sesuai dengan apa yang diinginkan.
0: Nah, jadi memang pasti pemulihan tadi kalau pasti bertahap gitu ya. Kalau kita lihat ada luka-luka fisik yang disebabkan oleh ya emang dilukai gitu kan orangnya, ya pasti itu first priority dulu bahwa jadi ya ditangani, jangan sampai ada mengancam nyawa dulu gitu kan. Nah, kemudian ketika perlahan pulih pasti apa trust itu, apalagi setelah di skap sekian lama, itu sesuatu yang perlu dibangun pelan-pelan. Pasti mungkin akan ada rasa takut lagi untuk ketemu, apalagi orang-orang yang baru atau orang-orang yang mengingatkan, entah bentuknya, sikapnya, cara bicaranya yang bisa mengingatkan dia dengan pelaku gitu. Jadi pertama kita lihat juga apakah dari sini ada dampak ke menimbulkan gangguan jiwa tertentu gitu, seperti gangguan stres pasca trauma atau kemudian bisa muncul depresi atau gangguan jiwa lainnya. Kan tiap orang bentuknya bisa bermacam-macam tuh dampaknya. Nah, jadi dari situ tentu membutuhkan ya penanganan psikologi, psikiatrik, baik itu dengan psikoterapi, dengan pengobatan. Jadi dari dalam dirinya bisa dikuatkan juga gitu, sambil lingkungan tadi ya mungkin awal-awal dia hanya bisa di approach atau didekatin sama orang-orang yang memang sudah dia percaya dulu, orang-orang yang sudah dia kenal dulu gitu, sebelum nanti pelan-pelan di reintroduce kembali ke masyarakat yang lebih luas. Tentu pace-nya atau perjalanan pemulihan ini kita ngikutin si pasien atau korbannya tersebut, nggak bisa istilahnya dikasih timeline, oh dalam sekian lama dia harus sudah bisa ini, sekian lama harus bisa sekian ini, karena pemulihan itu sifatnya adalah ya victim atau dalam hal ini patient centered gitu.
1: Oke, jadi bagaimana korban juga membuka diri begitu ya terhadap semua proses pemulihan ya. Oke, Mas, saya ingin spesifik, kalau kemudian Anda seorang psikiater, seberapa misalkan obat-obatan itu juga sangat berdampak pada proses pemulihan seseorang, Mas?
0: Jadi memang terapi dalam psikiatri itu selalu berjalan bareng antara pengobatan, psikofarmaka maupun juga psikoterapi, karena obat bisa membantu menstabilkan moodnya, meredakan ketegangannya atau kecemasannya kalau terlalu tinggi. Tapi nanti cara dia berelasi kembali, cara dia bisa percaya lagi pada orang, tentu itu nggak bisa diajarin pakai obat gitu, itu harus dilatih dengan ya tadi proses-proses psikoterapi yang bentuknya seperti apa, pasti menyesuaikan dengan kebutuhan pasien yang tersebut, sambil juga pasti sekelilingnya, lingkungan terdekatnya yang akan banyak berinteraksi dengan dia pun juga sering tuh perlu intervensi juga, membantu mereka memahami kenapa mungkin korban atau si pasien tadi agak susah untuk dideketin dulu untuk sementara jangka waktu dekat ini, atau kemudian nanti prosesnya seperti apa supaya semua berjalan bersamaan, apalagi tadi lingkungan terdekat itu kan pasti yang dia akan banyak berinteraksi terus gitu.
1: Oke, artinya pun keluarga juga harus mendapatkan pendampingan ya untuk kemudian dalam proses pemulihan korban itu ya, Mas Adit ya. Oke, baik. Tentu doa terbaik kita untuk korban. Terima kasih Mas Aditya Sigit Ramadianto, konsultan psikiatri forensik, telah bergabung dan memberikan insight pada kasus ini. Selamat malam, sehat selalu Mas.
0: Malam.
1: Ada kisah di balik penangkapan pelaku penyekapan perempuan di sebuah kamar kos selama 3 tahun. Seorang kerabat pelaku yang melakukan komunikasi dalam pelarian pelaku mengaku meminta pelaku untuk menyerahkan diri ke polisi.
2: Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penganiayaan kekasihnya sendiri di sebuah kamar kos di kawasan Cilenyi hingga 3 tahun lamanya, akhirnya diamankan pihak kepolisian Polda Jawa Barat Selasa malam kemarin. Namun, ada cerita menarik di balik penangkapan pelaku yang datang dari seorang kerabat pelaku bernama Dadang Ahyar, seorang warga Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sebelum diamankan pihak kepolisian, pelaku sebelumnya berkomunikasi cukup intens dengan Dadang. Namun pelaku selalu berganti nomor. Setelah dibujuk, akhirnya pelaku memenuhi panggilan dari Dadang untuk mendatangi kediamannya hari Senin lalu. Dadang kemudian menyarankan pelaku agar segera menyerahkan diri ke polisi. Pelaku akhirnya setuju dan kembali mendatangi kediaman Dadang Selasa sore kemarin. Dadang kemudian berkoordinasi dengan seorang tetangga bernama Ibda Hendi yang merupakan anggota polisi dan berdinas di Polda Jawa Barat. Saat pelaku di rumah Dadang pada Selasa sore, Ibda Hendi melakukan pendekatan persuasif hingga akhirnya pelaku dibawa dan diamankan oleh petugas kepolisian Polda Jawa Barat.
3: Menyerahkan diri, ya sudah kalau menyerahkan diri nanti saya telepon pihak berwenang. Nah kebetulan saya telepon Pak Hendy. Pak Hendy kebetulan dari kepolisian juga. Saya koordinasi dengan Pak Hendy. Cuman masih istilahnya apa? Bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Setiap nelpon itu. Nah, akhirnya saya udah ngobrol sama Pak Hendy. Oke, padahal katanya gitu. Ya gimana gini aja, Pak. Kalau misalkan dia rencana mau ke rumah saya, Pak Hendy siap-siap datang ke rumah. Oke, katanya gitu. Nah, kebetulan dia telepon lagi, "Pak, saya sekarang mau menyerahkan diri." Nah, saya bilang, "Kamu harus kooperatif." "Oh iya, saya insya Allah kooperatif." Datang ke sini, Pak Hendy udah ada di sini. Kebetulan Pak Hendy itu dari Polda ya,
2: Pihak kepolisian saat ini masih mendalami kondisi kejiwaan tersangka Taufik Hidayat. Chandra Febriana, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
1: Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan Yuvita, akhirnya berhasil ditangkap polisi karena buron usai kasus ini mencuat. Publik geram dengan aksi sadis sang pelaku dan berharap pelaku dihukum dengan berat. Hukuman berat untuk Taufik bukanlah tanpa alasan. Penderitaan Yuvita akan dialami seumur hidupnya, terlebih luka parah di wajah Yuvita akan terus bekas serta trauma yang sulit dihilangkan.
4: Pengen bisa lihat lagi tentang dia. Dan nanti di sana kalau ada punya rezeki mah pengen luangin sembako, pengen ada dagangan. Dan sekarang nanti kan nggak bisa kerja kayak dulu.
5: Ingin bisa melihat lagi. Itulah ungkapan Yuvita saat menelpon sang adik Syahrul Ulum yang ditemui di kediamannya di kawasan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ungkapan ingin bisa melihat kembali membuktikan bahwa penyiksaan yang dialami Yuvita sangatlah keji hingga dirinya mengalami kebutaan. Tidak hanya mengalami kebutaan, dalam sejumlah gambar yang beredar di media sosial, kondisi Yuvita lebih buruk, yakni mengalami kerusakan wajah yang cukup parah akibat penyiksaan. Wajah senyum Yuvita pun pudar selamanya akibat disiksa selama 3 tahun lebih oleh pria yang mengaku sebagai kekasihnya. Lalu bagaimana pelaku Taufik Hidayat mengenal hingga menyekap dan menyiksa Yuvita? Kami pun mencoba menelusuri kasus ini dengan mendatangi keluarga Yuvita di Desa Jelegong, Kecamatan Ranca Ekek, Bandung, Jawa Barat.
6: Saat ini saya sedang berada di kawasan Ranca Ekek untuk menuju ke rumah korban. Dan saya ingin mencoba berbincang begitu dengan keluarga korban terkait kondisi korban pada saat ini.
5: Dari keterangan yang didapat dari pihak keluarga dan kepolisian, korban Yuvita dan Taufik berkenalan di sebuah konser musik di kota Bandung pada 2023 silam. Usai pertemuan di konser itulah, Yuvita tidak pulang ke rumah. Keluarga sempat mengunggah di media sosial bahwa Yuvita sebagai orang hilang. Namun selang beberapa lama, keluarga dihubungi pesan WhatsApp dari nomor Yuvita yang meminta keluarga tidak usah mencarinya lagi karena dirinya sudah dewasa. Belakangan, keluarga curiga pesan WhatsApp dikirim oleh pelaku. Lalu pada Rabu 10 Juni, keluarga terkejut setelah menerima pesan dari nomor tidak dikenal yang mengabarkan Yuvita sedang dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung akibat kecelakaan.
7: Kalau kondisi kakak sekarang, alhamdulillah ya, kakak sekarang mah udah baik-baik gitu. Bilang juga ngomong udah alhamdulillah lancar gitu. Muka udah kelihatan gitu, wajahnya gitu. Udah alhamdulillah udah baik-baik aja lah kakak kondisinya sekarang mah gitu. Ya harapan kakak itu yang pertama, terus bilang ke Saruma, kakak tuh nanti pulang pengen ngebantu ekonomi keluarga lagi, kalau punya rezeki mah nanti kakak pengen dagang-dagangan gitu, warung sembako, kakak itu bilang.
5: Aksi

0: Sadis Taufik terhadap Yuvita pun akhirnya mulai terungkap pada Maret 2026. Saat Taufik bersama Yuvita pindah ke sebuah rumah kos di kawasan Cinunuk, Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Dari kesaksian warga, saat pindah ke rumah kos, kondisi Yuvita terlihat memprihatinkan.
1: Inilah lokasi kamar kos tempat korban YTT disekap dan dianiaya oleh TH. Informasi yang kami dapatkan memang selama kurang lebih 3 tahun, pelaku TH ini terus menyekap dan membawa YTT berpindah-pindah kosan. Dan kosan ini menjadi kosan terakhir yang mereka tinggali selama kurang lebih 3 bulan. Dan pada hari Selasa ini, 23 Juni, tim dari Polda Jawa Barat juga telah datang ke lokasi untuk melakukan olah TKP.
0: Penjaga kos yang kami temui di lokasi pun mengungkapkan bagaimana kebohongan Taufik terbongkar. Penjaga kos bernama Reza Rohendi mengaku curiga saat Taufik yang mengaku sebagai suami mengatakan Yuvita tengah sakit.
2: Kalau pertama sebulannya aman gitu kan, gak ada tindakan apa, biasa-biasa aja lah selayaknya yang kos gitu kan. Cuman keserinya semenjak Bapak terus nyaranin harus ada surat nikah, dia tuh makin gak jelas lah gitu kan kelakuannya tuh. Ada yang kos, gak permisi, lewat tanpa permisi marah gitu kan.
0: Rasa iba penjaga kos akhirnya membongkar kebohongan Taufik saat penjaga kos dan warga membawa Yuvita ke rumah sakit.
2: Pas di rumah sakit itu gak mau menghadap gitu kan. Harusnya kan seorang suami itu menghadap kan. Kalau bawa istrinya berobat ke rumah sakit, ini enggak. Malah bapak yang harus mengaku sebagai saudaranya gitu. Awalnya di ujung berung nih. Nah, habis itu pas nyampe ujung berung, bapak tuh baru tahu lukanya atau keadaan si pasien tuh apa ya, parah, memprihatinkan lah keadaan si pasien tuh, memprihatinkan. Baru tahu tuh di rumah sakit ujung berung gitu kan, bilangnya jatuh, cuman kok separah ini.
0: Selasa 23 Juni, kepolisian daerah Jawa Barat akhirnya berhasil menangkap Taufik di tempat persembunyiannya di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Keluarga berharap pelaku dihukum berat karena penderitaan yang berat dialami Yuvita seumur hidupnya. Tim Liputan CNN Indonesia, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
3: Menjelang usianya yang ke-500 tahun, Jakarta terus berbenah dan juga bertransformasi. Informasi selengkapnya kami sajikan usai jeda berikut ini.

0: Ulang tahun Jakarta identik dengan Jakarta Fair atau yang dulu dikenal dengan nama Pekan Raya Jakarta. Dan langsung saja kita menuju ke sana, sudah ada rekan kami produser lapangan CNN Indonesia, Arief Kurniawan. Selamat malam, Arief. Jadi bagaimana keseruan di PRJ malam hari ini?
1: Ya, selamat malam Bram. Betul sekali, memang Pekan Raya Jakarta 2026 ini memang setiap harinya itu ramai ya, terutama sekali menjelang malam hari. Dan ini sudah memasuki pekan kedua pelaksanaan dari PRJ, dan data dari Pemprov DKI Jakarta yang menyebutkan pada satu pekan pertama saja itu jumlah pengunjung mencapai 1,5 juta orang. Nah, memang ini targetnya untuk PRJ pada tahun ini adalah ditargetkan lebih dari 6 juta orang dengan nilai transaksi itu mencapai 8 triliun rupiah atau naik jika dibandingkan tahun lalu, itu tahun lalu di angka sekitar 7 triliunan. Jadi memang ini targetnya cukup tinggi. Dan memang ajang PRJ ini diikuti oleh sekitar 2.800 perusahaan dan ada 1.800 stand yang ada di PRJ. Jadi memang ini menunjukkan bahwa kegiatan perekonomian di PRJ ini sangat-sangat hidup, sangat-sangat kuat. Dan PRJ ini tidak hanya menguntungkan bagi produsen saja, tapi juga banyak mata pencaharian yang ada di sini. Salah satunya adalah just tipper, lalu juga ada juga usher. Nah, macam-macam profesi inilah yang memberikan kesejahteraan bagi para pelakunya. Nah, untuk mengetahui nih bagaimana tantangan ataupun suka duka bekerja pada saat ajang PRJ ini, sudah hadir bersama saya salah seorang usher di PRJ. Selamat malam, dengan Mbak siapa, Pak?
2: Selamat malam, dengan Iron.
1: Mbak Iron ini jadi usher di PRJ udah berapa lama, Mbak?
2: Kalau untuk di PRJ sih sebenarnya udah dari baru sebelum COVID 2019. Cuma kalau untuk dunia perkerjaan seperti ini udah dari 2013.
1: Udah cukup lama, Mbak ya. Nah, ini bisa jelasin nggak, Mbak? Ini awalnya gimana sih start karirnya untuk jadi seorang usher, Mbak?
2: Awalnya kan dari SPG dulu, yang jualan-jualan, terus lama-lama jadi naik jadi usher. Kalau perbedaannya tuh, kalau SPG banyak kan lebih kayak styling, jualan. Kalau aku usher lebih kayak berdiri aja, mejeng. Cuma juga harus tahu produk. Jadi kalau misalkan, kayak ini kan ada beberapa sales, cuma kalau misalkan mereka lagi banyak layanin orang, aku bantu untuk beberapa customer yang misalkan bingung nih, mau nanya siapa, salesnya sibuk semua, aku harus bantuin, kayak gitu.
1: Mbak, selama menjadi usher ini, apa sih tantangannya, maksudnya yang apa yang paling menantang untuk Mbak yang sebagai jalan sebagai usher?
2: Tantangannya sebenarnya banyak. Salah satunya ya kita harus jaga sikap ya, karena kan namanya dunia begini, jujur pandangan orang kan beda-beda ya. Ada yang menganggap pekerjaan saya juga bisa digodain nih. Apalagi kan kita dengan penampilan seperti ini ya. Jadi harus jaga sikap. Kalau memang digoda-godain, kita tetap harus profesional. Maaf ya Pak, jangan diganggu saya. Paling ya udah pergi kayak gitu. Tantangannya salah satunya itu. Sama harus tahu banyak produk sih. Jadi kan aku pun nggak tentu di satu brand. Jadi banyak brand. Jadi aku juga harus belajar gitu untuk produk-produknya.
1: Oke, selama menjadi usher ini, Mbak, ini prosesnya gimana sih? Apakah Mbak apply sendiri atau Mbak di bawah naungan agensi atau suatu perusahaan tersendiri yang memang menyalurkan khusus usher?
2: Sebenarnya kalau untuk kerja jadi usher atau SPG itu, beberapa brand itu memang ada dari agensi. Kalau kebetulan aku memang ada agensi yang memang pegang brand otomotif ini, Benelli. Dia memang udah lama pegang ini, jadi aku memang selalu ikut dia, kayak gitu. Jadi beberapa dari agensi, beberapa juga biasanya setahu aku ada beberapa brand langsung nyari sendiri dari si brandnya itu, gitu. Cuma kebanyakan dari agensi.
1: Berarti menurut Mbak nih, profesi seperti ini menjanjikan Mbak ya untuk sebagai lapangan pekerjaan?
2: Ya lumayan sih, untuk biayanya lumayan untuk saya shopping.
1: Nah, berarti ini menjadi usher ini tidak hanya di PRJ doang, Mbak, berarti untuk event-event lainnya juga?
2: Iya, banyak event-event otomotif yang lain juga, atau event-event yang bukan otomotif juga saya ada.
1: Ada pesan-pesan buat yang lain yang mungkin berminat menggeluti dunia usher, ada pesan-pesan?
2: Pesan-pesannya ya semangat terus kalau memang mau cobain pekerjaan dunia seperti usher atau SPG itu, ya harus pintar-pintar mencari peluang, karena kerja kayak gini pun sekarang banyak yang nipu juga ya. Jadi harus hati-hati, harus cari tahu dulu. Karena beberapa biasanya yang baru-baru ini dimintain biaya di awal, karena sebenarnya kalau kayak gini tuh nggak ada biayanya gitu.
1: Oke, sukses ya Mbak Irin dah untuk pekerjaannya. Ya memang ini ajang PRJ ini bisa menjadi salah satu indikator bahwa perekonomian masih dalam kategori sehat, karena memang nilai transaksinya itu ditargetkan mencapai 8 triliun, lalu juga untuk jumlah pengunjung itu ditargetkan 6 juta. Jadi memang ini betul-betul sebagai epicentrum dari perekonomian, dan kita semua berharap bahwa ajang PRJ ini benar-benar bisa membuka lapangan pekerjaan baru dan bisa memberikan memutar roda-roda ekonomi terutama bagi UMKM. Karena memang untuk pelaksanaan PRJ ini dari total 1.800 stand dan juga 2.800 perusahaan itu total 55% itu dari sektor swasta dan 45%-nya adalah sektor UMKM. Jadi kita berharap semoga ajang PRJ ini bisa memberikan dampak ekonomi yang besar tidak hanya bagi Kota Jakarta tapi juga bagi perekonomian nasional. Demikian Bram.
0: Baik, terima kasih atas laporan Anda. Rekan kami Arief Kurniawan melaporkan langsung dari Kemayoran, Jakarta Pusat. Selamat kembali bertugas. Berikutnya, ribuan penumpang memadati Pelabuhan Nusantara Kota Parepare pada musim libur sekolah. Sementara itu di Langsa, permintaan permohonan pembuatan paspor meningkat 20% pada musim liburan ini.
3: Beginilah kepadatan penumpang di area Terminal Ajata Pareng di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Rabu ini. Seluruh area terminal dipadati penumpang yang akan berangkat ke Batu Licin Balikpapan, Samarinda dan Bontang, hingga Tarakan dan Nunukan. Para penumpang memanfaatkan libur sekolah untuk mengunjungi kerabat ataupun mengunjungi destinasi wisata di Pulau Kalimantan. Pihak KSOP Parepare menyiagakan 14 armada kapal sebagai sarana transportasi laut bagi penumpang musim libur sekolah. 4 armada juga telah menjalani uji petik guna memastikan keamanan dan kenyamanan penumpang selama pelayaran.
4: Kita juga maksimalkan dari 14 kapal itu untuk melayani penerbangan semua. Jadi kenaikan-kenaikan itu sudah kita antisipasi dan kita juga sudah komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait untuk bisa memberikan layanan yang terbaik.
3: Di musim liburan ini, kantor imigrasi kelas 2 TPI Langsa Aceh mengalami kenaikan permintaan pembuatan paspor hingga 20%. Masyarakat yang membuat paspor harus membawa data lengkap untuk pemeriksaan oleh petugas mengenai tujuan perjalanan ke luar negeri. Egi Amoranda Putri asal Tenggulun Aceh Tamiang mengatakan dirinya hendak berlibur ke negeri jiran.
5: Karena sedang libur sekolah, jadi saya memang berniat untuk membawa anak-anak saya jalan-jalan ke Malaysia.
6: Kenapa kakak memilih berlibur ke luar negeri, kak?
5: Apa karena anak saya ingin naik pesawat, pak.
3: Tugas kantor imigrasi Langsa menyebut pembuatan paspor membutuhkan proses yang dilakukan oleh pemohon sejak 2025 lalu.
7: Ketika kita mengetahui adanya yang bersangkutan akan melakukan kegiatan tidak sesuai dengan peruntukannya, itu misalnya dia ingin bekerja di luar dan tidak melalui dengan prosedur yang ada, maka kita akan melakukan yang pertama adalah penolakan permohonan.
3: Pada 2025, kantor imigrasi kelas 2 TPI Langsa Aceh menolak 289 permohonan paspor. Sedangkan periode Januari hingga Mei 2026, penolakan dilakukan terhadap 89 pemohon. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Suasana di Stasiun Tugu, Yogyakarta tampak berbeda pada Rabu pagi. Sejumlah anak nampak antusias mengikuti kegiatan mewarnai MUK hingga menyaksikan pertunjukan sulap. Berbagai kegiatan ini memang sengaja dihadirkan KAI pada momen libur sekolah untuk menghibur dan juga memberikan pengalaman baru bagi penumpang anak-anak.
3: Inilah suasana di salah satu area Stasiun Tugu, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu pagi. Sejumlah anak-anak nampak fokus bereksperimen dengan cat akrilik berbagai warna. Dengan gambar kereta, sebuah MUK logam di tangan mereka dijadikan sebagai media menuangkan kreativitasnya. Mereka begitu serius menuangkan imajinasinya bak pelukis andal. Momen ini memang sengaja dihadirkan pihak PT KAI Daop 6 Yogyakarta pada momen libur sekolah. Tujuannya adalah untuk menghibur dan memberikan pengalaman baru bagi penumpang anak-anak. Seperti Naufal, bocah berusia 5 tahun asal Jakarta ini yang mengaku senang mengikuti kegiatan ini. Menggambar dan mewarnai MUK di area stasiun merupakan pengalaman perdana baginya.
8: Digambar.
9: Susah nggak?
8: Nggak.
9: Yang digambar apa ini?
8: Gambar kereta, warna kereta.
9: Baru pertama kali ini?
8: Iya.
9: Emang suka gambar apa gimana?
8: Emang suka gambar.
9: Ini emang sama siapa ini adik?
10: Hah?
9: Sama siapa novel ini?
10: Sama adik.
9: Mau kemana sih ini?
10: Mau ke Jakarta.
3: Tak hanya anak-anak yang senang, para orang tua pun ikut sumringah. Sebab kegiatan ini mampu mengalihkan fokus anak-anak mereka dengan sesuatu hal yang menarik sehingga anak-anak tidak rewel.
11: Kita lagi di stasiun Tugu sambil nunggu kereta karena masih lama, jadi anak saya ditawarin mewarnai apa cangkir. Jadi mereka ada kesibukan, gak main HP kan. Senang mereka karena ada aktivitas untuk anak-anak, jadi gak bosen, nanti pas keretanya datang kita udah selesai. Kalau aktivitinya ini baru pertama kali di stasiun Jogja ini. Jadi keren banget lah pokoknya KAI, BUMN terkeren. Kita peduli sama anak-anak, kita memikirkan gimana anak-anak tuh biar gak nangis, gak bosen. Jadi ada ininya, kesibukannya, aktivitinya. Kayaknya ini banyak ya yang pada tertarik, yang interest ya. Jadi sukses lah buat KAI programnya ini, mungkin bisa dijalankan di waktu liburan terus saja.
3: Untuk kegiatan mewarnai muk logam ini, PT KAI menyediakan sekitar 30 hingga 50-an muk tiap hari lengkap dengan kuas dan cat akriliknya. Kegiatan mewarnai ini dilakukan bergilir di sejumlah stasiun di wilayah PT KAI Daop 6 Yogyakarta. Selain kegiatan mewarnai muk bergambar kereta, PT KAI Daop 6 Yogyakarta juga menggelar pertunjukan sulap. Pertunjukan ini pun tak kalah menarik antusiasme anak-anak di stasiun.
12: KAI Daop 6 Yogyakarta mengadakan kegiatan School Holiday, di mana memang untuk menyambut hari libur sekolah yang sudah berlangsung mulai tanggal 20 Juni kemarin hingga nanti 5 Juli, KAI Daop 6 Yogyakarta akan mendatangkan berbagai acara menarik di stasiun, khususnya di stasiun Yogyakarta dan Lempuyangan. Seperti hari ini kita mengadakan kegiatan Fun Magician dengan mendatangkan pesulap untuk menghibur anak-anak yang sedang menunggu keberangkatan kereta api di stasiun. Kita juga mengajak anak-anak untuk melakukan mug painting ataupun melukis di cangkir

yang mana nanti cangkir yang sudah dilukis itu bisa dibawa pulang ke rumah sebagai merchandise. Dan selain itu kita juga mengadakan kegiatan sapa pelanggan untuk memberikan merchandise kepada anak-anak yang sedang menunggu di stasiun Yogyakarta. Ya.

secara serentak di 5 lokasi. 5 titik ziarah tersebar di Jakarta dan sekitarnya, seperti Taman Makam Pahlawan atau TMP Nasional Utama Kalibata, TMP Cikeas, TPU Tanah Kusir, Makam Jenderal Hugeng, dan perairan Teluk Jakarta. Pelaksanaan ziarah nasional di TMP Utama Kalibata dipimpin Wakil Kapolri Komjen Dedi Prasetyo. Selain rangkaian Hari Bayangkara, kegiatan ziarah ini menjadi wujud penghormatan Polri kepada para pahlawan dan tokoh bangsa. Prosesi ziarah diawali dengan penghormatan kepada pahlawan, dilanjutkan dengan peletakan karangan bunga dan proses tabur bunga di beberapa makam pahlawan. Selain bentuk penghormatan, ziarah ini untuk meneladani nilai-nilai perjuangan pendahulu dan wujud pengabdian Polri kepada bangsa dan negara. Pelaksanaan ziarah nasional dan tabur bunga ini melibatkan 1.037 personil Polri dan dihadiri sejumlah pejabat utama Mabes Polri, Korps Brimob, Persatuan Purnawirawan Polri, dan ibu anggota Bayangkari serta PNS di lingkungan Polri. Ratusan titik SPPG fiktif yang berlokasi di hutan hingga persawahan ditemukan di Cilacap, Jawa Tengah. Informasinya kami sajikan usai jeda, tetaplah bersama kami di Prime News.

0: Perbukitan di kawasan Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat longsor pada Rabu siang. Material tanah hingga bebatuan menutupi badan jalan yang menyebabkan jalur utama Padang Bukit Tinggi terputus total. Inilah detik-detik longsoran yang terjadi di kawasan Lembah Anai, tepatnya dekat jembatan kembar di gerbang masuk kota Padang Panjang. Bebatuan meluncur dari atas bukit dan menimbun badan jalan, dan menurut polisi, longsor terjadi sekitar pukul 13 waktu setempat. Beruntung tidak ada korban jiwa dari peristiwa ini. Sejumlah alat berat sudah berada di lokasi, namun belum bisa melakukan pembersihan material karena kondisi tanah yang masih labil. Dan untuk menghindari resiko terjadinya longsor susulan, polisi memutuskan untuk menutup total akses kendaraan di kawasan tersebut hingga situasi dinyatakan aman. Lembah Anai merupakan jalur utama yang menghubungkan Padang menuju Bukit Tinggi hingga Riau dan juga sebaliknya. Jalur ini berulang kali longsor dan juga ditutup.
1: Untuk saat ini arus lalu lintas kita tutup total, baik itu dari arah Bukit Tinggi menuju Padang ataupun sebaliknya dari Padang menuju Bukit Tinggi. Kemudian untuk pengerjaan lokasi longsor belum bisa dilaksanakan dikarenakan masih adanya pergerakan tanah ataupun batu dari arah bukit.
0: Ratusan titik SPPG fiktif yang berlokasi di hutan hingga persawahan ditemukan di Cilacap. Sejumlah warga Kelurahan Cikini, Jakarta Pusat menolak pembangunan gedung SPPG pada wilayah mereka lantaran menggusur kantor sekretariat RW setempat.
2: Ratusan warga yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Seluruh Indonesia mendukung program makan bergizi gratis di Cilacap pada Selasa kemarin. Pelaksana tugas Bupati Cilacap, Ami Amalia Fatwa Surya, di depan ratusan warga berjanji akan tetap melanjutkan program MBG. Meskipun program MBG di Cilacap dilanjutkan, pihaknya menyebut menemukan ratusan titik SPPG yang disinyalir fiktif. Temuan ini terungkap setelah BGN menerjunkan tim investigasi untuk melakukan pengecekan langsung ke sejumlah lokasi. Hasilnya, ada sekitar 100 titik SPPG yang diduga fiktif. Beberapa lokasi yang terindikasi fiktif ini berada di daerah yang tak lazim seperti kawasan hutan, area persawahan, hingga pemakaman.
3: Titik itu tidak ada bangunan apapun, ada yang di tengah hutan, ada yang di tengah sawah, ada yang di tengah kuburan. Nah, jadi bahwa isu jual beli titik kemudian titik fiktif yang memang benar adanya, ya ini yang harus kita benahi. Kemarin hasil rapat terakhir dengan tim investigasi, untuk sementara portal pendaftaran pembukaan titik SPPG ditutup. Kemudian untuk titik-titik fiktif yang sudah teridentifikasi dihapus terlebih dahulu, baru kemudian kita akan lanjutkan lagi program. Dalam bukunya, sejumlah SMP 1.

0: Situasi di Jalan Kalipasir Cikini Menteng Jakarta Pusat memanas saat sejumlah warga melakukan aksi sambil membentangkan spanduk penolakan Rabu siang. Warga membakar ban bekas di depan proyek pembangunan gedung SPPG sebagai bentuk protes keras atas rencana penggusuran kantor Sekretariat RW 1 Kelurahan Cikini. Warga menyebut alasan penolakan lantaran lahan tempat berdirinya kantor Sekretariat RW tersebut sudah dihibahkan untuk kepentingan masyarakat. Meski pihak SPPG disebut sudah menyediakan lokasi relokasi, warga tegas menolak. Karena luas bangunan baru dinilai terlalu kecil dan tidak layak untuk kegiatan sosial seperti pelayanan posyandu lansia dan balita.
1: Akses jual keluar masuk kendaraan, kebetulan di bidang tanah ini ada dua dapur MBG.
2: Ada dua.
1: Pertama, kedua. Nah, ini jadi akses keluar masuk kendaraan. Nah, itu juga kami tidak sepakat dengan hal itu. Ya, memang kenyataannya seperti itu. Tidak ada forum-forum musyawarah.
0: Warga kini berharap pemerintah daerah segera turun tangan untuk memfasilitasi mediasi antara warga, pengurus RW, dan pihak SPPG. Warga menuntut adanya solusi adil tanpa harus mengorbankan fasilitas pelayanan masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Jutaan batang rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara lebih dari 30 miliar rupiah dimusnahkan di Jawa Barat. Di Jambi, beragam barang impor ilegal dimusnahkan di kantor Bea Cukai setempat.
4: Pada Rabu, Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat secara simbolis melakukan pemusnahan rokok ilegal di alun-alun Kabupaten Garut. Acara ini dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Total terdapat 44 juta batang rokok ilegal yang disita dan akan dimusnahkan. Proses pemusnahan simbolis dilakukan dengan membakar rokok ilegal. Akibat peredaran rokok ilegal, potensi kerugian negara mencapai 32 miliar rupiah lebih. Selain mengurangi pendapatan negara, rokok ilegal juga bisa membahayakan kesehatan masyarakat.
5: Dengan menggunakan 4 truk, ya, kita geser dari halaman alun-alun ataupun pendopo Kabupaten Garut, saya melepas 4 truk untuk dimusnahkan di Purwakarta.
4: Rabu siang, kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai tipe Madia Pabean B Jambi melakukan pemusnahan massal rokok tanpa pita cukai serta berbagai jenis barang impor ilegal. Barang yang dimusnahkan merupakan hasil 115 penindakan periode Juni 2025 hingga Mei 2026. Barang-barang ilegal yang dimusnahkan diantaranya lebih dari 4,5 juta batang rokok, sekitar 326 liter minuman mengandung etil alkohol, barang impor berupa minuman kaleng kedaluarsa 300 karton, dan susu krimer kedaluarsa 26 karton. Pemusnahan juga dilakukan terhadap prosesor bekas sebanyak 67 unit, tablet dan laptop bekas 10 unit, dan telepon seluler bekas 2 unit. Total nilai barang yang dimusnahkan diperkirakan mencapai 3,64 miliar rupiah. Sementara potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai 3,47 miliar rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di Gorontalo pada hari Rabu mengaku mengetahui siapa aktor di balik aksi demonstrasi beberapa waktu terakhir. Presiden Prabowo menegaskan ia mengetahui orang-orang korup di pemerintahannya dan menduga jika pihak-pihak tersebut terlibat dalam aksi demonstrasi di berbagai wilayah. Presiden berharap dalam menghadapi suatu permasalahan, pemerintah dan juga rakyat dapat kompak selayaknya sebuah tim dalam sepak bola.
6: Hati-hati loh, saya kasih peringatan mereka-mereka itu, saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, gue tahu itu. Tapi gak apa-apa, dia main demo. Ditanya anak-anak demo gak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200 ribu. Tapi ada, saya gak mengerti. Saudara-saudara kita ini kalau merasa, apa ya, kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan, kita dukung satu tim. Ayo maju, maju, maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara. Harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, teman yang kurang, tim kita lagi main, ya, mainnya kurang bagus, ya, tetap di supporter, ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi.
3: Ratusan mahasiswa di Kabupaten Karawang, Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa menolak program makan bergizi gratis serta program koperasi Desa Merah Putih. Sementara itu di Mojokerto, Jawa Timur, ribuan orang menggelar aksi unjuk rasa mendukung program MBG. Mereka menilai program strategis nasional tersebut berdampak positif bagi masyarakat.
4: Ribuan warga dari Aliansi Masyarakat Mojokerto menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor pemerintah Kabupaten Mojokerto Rabu pagi. Dalam aksi damai ini, pengunjuk rasa meminta Pemkab Mojokerto untuk terus mendukung penuh program strategis nasional dari Presiden Prabowo Subianto, seperti program makan bergizi gratis dan Kopdes Merah Putih. Menurut pengunjuk rasa, adanya program MBG memberikan dampak positif bagi masyarakat karena mampu menyerap dan membuka jutaan lapangan kerja. Meski begitu, mereka menilai harus ada perbaikan terkait tata kelola MBG untuk menutup peluang korupsi.
2: Kami menuntut agar program MBG terus dilanjutkan karena ini menyangkut jutaan lapangan pekerjaan dan jutaan penerima manfaat. Dan impact dari ekonominya itu merata di masyarakat bawah. Yang ketiga, kami menuntut pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk mendukung penuh program-program nasional, prioritas nasional.
4: Namun pengunjuk rasa juga membuka ruang diskusi dengan para pengkritik atau penolak kedua program strategis nasional tersebut. Ratusan mahasiswa berunjuk rasa di kawasan Interchange Karawang Barat Selasa sore. Dalam orasinya, mahasiswa menyorot program makan bergizi gratis yang dinilai perlu dievaluasi karena dinilai menguras APBN.
7: Apa merugikan masyarakat, itu menguras total APBN negara. Dan hasil ketika APBN menguras total, kita juga menerima dampaknya.
4: Masa mahasiswa juga menolak program koperasi Desa Merah Putih yang dinilai belum menjawab persoalan masyarakat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Banyumas mulai menimbulkan dampak ekonomi bagi masyarakat. Tidak hanya mengganggu aktivitas rumah tangga, padamnya pasokan listrik juga membuat pelaku usaha kuliner dan juga pembudidaya udang galah mengalami kerugian jutaan rupiah.
8: Pemadaman listrik bergilir yang terjadi dalam beberapa hari terakhir berdampak langsung terhadap aktivitas usaha di kawasan wisata Bendung Gerak Serayu, Kecamatan Rawalo, Banyumas. Salah satu yang terdampak adalah rumah makan Argo Baceman Serayu Park dan tempat karaoke di kawasan wisata Serayu Park. Padamnya listrik membuat pemilik usaha rugi 3 hingga 4 juta rupiah karena banyak pengunjung yang membatalkan kunjungan dan tak jadi berkaraoke.
9: Banyak yang membatalkan?
10: Banyak yang membatalkan, jadi kan baru tahu sendiri. Datang tadi ada 30 orangan keluar kembali hanya cuma karena mau karaoke, sehingga fasilitas-fasilitas yang lain ikut imbas dari adanya listrik mati ini. Contoh kita karaoke, kita kan di sini ada jual minuman, makanan, ini akhirnya jadi kita nggak bisa berbuat apa-apa sebagai pelaku UMKM.
8: Selain kehilangan omset harian, pemadaman listrik juga dikhawatirkan dapat merusak berbagai peralatan elektronik usaha seperti freezer dan kulkas. Dampak serupa juga dirasakan pada pembudidaya udang galah yang sangat bergantung pada pasokan listrik untuk mengoperasikan aerator dan sistem sirkulasi air kolam.
11: Ya tentu saja kita rugi jadinya, Pak, karena untuk aerator untuk kolam udang galah ini kan perlu listrik. Di dalam kondisi kayak gitu terus saya bingung. Sedangkan semua alat-alatnya untuk kolam ini menggunakan listrik.
8: Arifin mengaku hingga saat ini masih memantau kondisi kolam. Namun jika pemadaman berlangsung dalam waktu lama, ia khawatir kualitas air akan menurun dan mengancam benih-benih udang yang baru menetas. Para pelaku usaha dan pembudidaya berharap pemadaman listrik bergilir dapat segera diatasi sehingga aktivitas ekonomi masyarakat tidak terus terganggu dan kerugian yang dialami tidak semakin besar. Kusworo, Banyumas, Jawa Tengah.
3: Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad langsung menghubungi Direktur Utama PT Pertamina Persero, Simon Alexander.

0: Lisius Mantiri setelah menerima laporan mengkhawatirkan soal ancaman pemutusan hubungan kerja terhadap 55 ribu buruh akibat lonjakan harga gas industri.
1: Suasana rapat kerja nasional Rakernas Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI mendadak riuh saat Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad naik ke atas podium. Bukan langsung berpidato, Dasko justru mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri. Aksi spontan ini dilakukan untuk menjawab keluhan para buruh mengenai tingginya harga gas industri yang menjadi momok bagi keberlangsungan pabrik-pabrik di tanah air.
2: Saya tadi ingin tanyakan mengenai masalah gas industri. Jadi saya tadi udah rancang pidato, cuma buyar semua nih gara-gara soal gas. Jadi pertama-tama saya sebelum pidato, saya mau tanya dulu bagaimana nih soal gas industri, apakah ada jalan keluar?
3: Siap, ada semua saya tentunya masih berkoordinasi dengan BNPB dan
1: menanggapi hal tersebut, Dirut Pertamina menyatakan komitmennya untuk segera melakukan koordinasi dengan pihak PGN. Pertamina berjanji akan melakukan penyesuaian harga gas industri demi mendukung keberlangsungan dunia usaha dan mencegah terjadinya badai PHK. Usai melakukan panggilan telepon, Dasko kemudian melanjutkan paparannya di hadapan ribuan anggota KSPI, Menteri Tenaga Kerja, serta perwakilan ILO. Dasko menegaskan saat ini Indonesia sedang menghadapi perang terhadap PHK sebagai dampak dari krisis global. Dasko meminta kaum buruh untuk tetap kompak dan tidak terpancing oleh isu-isu yang menyebut fundamental ekonomi Indonesia sedang runtuh. Pemerintah terus berupaya keras menjaga kesejahteraan buruh.
4: Jadi masalah PHK sebagai dampak dari situasi global ini memang beberapa itu kemudian sudah dilakukan mitigasi, tetapi kemudian dampak-dampak ke depan kami dalam waktu dekat, insya Allah Jumat, kita akan mengadakan rapat koordinasi dengan para stakeholder termasuk Satgas Mitigasi PHK dari pihak pemerintah yang dibentuk untuk menangani hal seperti itu. Demikian.
1: Selain masalah gas industri, Dasko juga menyinggung peran strategis KSPI dalam memberikan masukan dan kritik membangun kepada pemerintah. Ia berharap keterlibatan tokoh buruh dalam pemerintahan tidak membuat serikat pekerja menjadi lemah, melainkan semakin kuat dalam menyuarakan aspirasi pekerja secara konstruktif melalui dialog maupun aksi yang tertib. Rizky Tiar Yahya, Jakarta.
0: Indeks ekonomi cari kerja semakin susah. Tidak heran jika ribuan pencari kerja memadati pendopo lapangan Supardi, Kota Mungkid, Kabupaten Magelang pada Selasa siang. Sementara itu di Jambi, para pencari kerja dari berbagai latar belakang pendidikan memadati bursa job fair yang disediakan atau yang menyediakan 1.000 lowongan kerja.
5: Ribuan pencari kerja memadati pendopo lapangan Supardi, Kota Mungkid, Kabupaten Magelang pada Selasa siang dalam job fair yang membuka 3.717 lowongan pekerjaan. Amel Yunitasari, 19 tahun, menjadi salah satu pencari pekerjaan yang berencana mendaftar pramuniaga di sebuah minimarket, mengaku sempat bingung lantaran banyaknya pendaftar.
6: Ramai banget, Pak. Saya bingung sampai serius. Ramai banget, terus saya setiap mau ke

0: Kebetnya itu rame banget. Iya.
1: Sebelumnya sudah pernah kerja atau baru lulus?
0: Sudah pernah kerja.
1: Dulu kerja apa?
0: Di PT Permodalan Nasional Madani pernah sama toko swalayan.
1: Toko swalayan. Ini mencari yang apa?
0: Di Alfamidi sih, Pak.
1: Mana?
0: Alfamidi.
1: Alfamidi.
0: Iya.
1: Oh, yang sama-sama pernah di toko
0: saya.
2: Rina Nasution selaku Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang mengaku antusias mencari kerja dalam job fair sangat tinggi.
3: Kemarin kita hitung dari perusahaan yang offline ya, yang perusahaan offline itu sekitar 3.717 lowongan yang tersedia. Nah ini sekarang apakah kembali anak-anak Kabupaten Magelang itu bisa mengambil kesempatan itu kembali lagi ke peminatannya mereka, karena kita juga kan mengikuti pola perkembangannya anak-anak itu seperti apa.
2: Sementara itu, pelamar kerja dari berbagai latar belakang pendidikan memadati bursa pencari kerja di lantai dasar Lippo Mall Talang Banjar, Jambi. 1.000 lowongan disediakan guna mengurangi tingginya angka pengangguran di Jambi. Salah satu pelamar kerja, Aditya, berminat melamar di bidang teknologi. Aditya menyebut selama ini informasi lowongan kerja pun susah didapat. Lewat job fair, ia berharap bisa segera mendapatkan pekerjaan.
4: Lamar kerja, baru tamat kuliah atau gimana?
5: Baru tamat sih.
4: Baru tamat kuliah?
5: Iya, baru
4: tamat. Yang diminati apa nih, Bang?
5: Saya lebih minat ke teknologi.
4: Nah, terus?
5: Ya, dokumenter gitu.
4: Iya.
5: Mau coba ini ke administrasinya gitu.
4: Oh, administrasi. Oh, gitu. Dengan ada job fair ini, Bang, kira-kira terbantu atau enggak ini, Bang?
5: Terbantu ya.
2: Job fair yang digagas menyambut HUT Bayangkara ke-80 ini diharapkan bisa menekan angka pengangguran di Jambi yang terdata lebih kurang 70 ribu orang dari jumlah penduduk hampir 3,5 juta jiwa. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Dan informasi terkini lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Prime News.

0: Gelombang panas ekstrim terus melanda sejumlah negara di Eropa dan juga Amerika Serikat. Dampaknya mulai terasa di berbagai sektor, mulai dari penutupan destinasi wisata ikonik di Paris, peringatan cuaca ekstrim di Inggris, hingga kebijakan khusus untuk melindungi pekerja luar ruang di New York.
1: Gelombang panas yang menyelimuti Eropa memaksa Menara Eiffel di Paris, Prancis menutup operasional lebih awal pada Selasa waktu setempat. Otoritas Menara Eiffel membatasi kunjungan demi keselamatan pengunjung di tengah suhu yang diperkirakan mencapai 38 derajat Celcius. Keputusan ini memicu kekecewaan sejumlah wisatawan yang terpaksa membatalkan rencana menikmati pemandangan dari puncak menara ikonik tersebut. Menurut Badan Meteorologi Prancis, Météo France, suhu di sejumlah wilayah dapat menyentuh 40 hingga 43 derajat Celcius. Kondisi ini diperkirakan berlangsung hingga akhir pekan. Di Inggris, suhu tinggi juga menyelimuti kawasan bisnis Canary Wharf di London. Termometer mencapai 35 derajat Celcius pada Selasa siang, membuat banyak warga berlindung di area teduh dan menggunakan payung untuk menghindari paparan sinar matahari. Otoritas cuaca Inggris mengeluarkan peringatan panas ekstrim seiring perakiraan suhu yang dapat menembus 39 derajat Celcius dalam beberapa hari ke depan. Jika terjadi, angka tersebut akan memecahkan rekor suhu bulan Juni yang telah bertahan selama hampir 7 dekade. Sementara itu di Amerika Serikat, pemerintah kota New York mengambil langkah khusus untuk melindungi pekerja luar ruang dari resiko panas ekstrim. Wali kota New York, Zohran Mamdani, menandatangani perintah eksekutif yang mewajibkan instansi kota menyusun rencana pencegahan penyakit akibat panas, meningkatkan sosialisasi keselamatan, dan memperkuat pengawasan di tempat kerja. Kebijakan ini menyasar lebih dari 1,4 juta pekerja, termasuk pekerja konstruksi, kurir pengantar barang, pedagang kaki lima, dan pekerja gudang. Pemerintah kota New York juga menyebut lebih dari 500 orang meninggal dunia setiap tahun akibat dampak panas ekstrim yang kini semakin diperburuk oleh perubahan iklim.
0: Hujan lebat di wilayah Cina Timur dan Selatan membuat banjir menggenang dan membuat 3.000 orang harus menyelamatkan diri. Atas kejadian ini, sebanyak 670 petugas gabungan dikerahkan untuk membantu evakuasi warga. Sementara itu, detik-detik badai di Rusia sempat rekam kamera warga dan membuat kerusakan di 124 rumah.

0: Hujan lebat selama beberapa hari di wilayah Cina Timur dan Selatan membuat banjir menggenangi Provinsi Kuso, tepatnya di wilayah Kabupaten Liping dan Libo. Sebanyak 3.000 orang di Kabupaten Liping harus menyelamatkan diri, sementara 670 petugas gabungan diterjunkan untuk membantu evakuasi warga. Pihak berwenang menyebutkan 2.380 warga telah dievakuasi dan petugas masih berupaya untuk memulihkan listrik dan komunikasi. Hujan deras juga mengakibatkan Sungai Yase berubah kecoklatan dan meluap hingga menggenangi jalan-jalan kota. Sejak Minggu, tim penyelamat, kru drainase dan petugas bencana dikerahkan membantu masyarakat membersihkan rumah pasca terkena banjir. Pusat Meteorologi Nasional setempat memperkirakan hujan lebat dan badai masih akan terjadi di wilayah Barat Daya Cina dan Chongwai hingga Rabu. Warga diimbau waspada karena resiko banjir bandang telah dikeluarkan. Beginilah kondisi pasca kebakaran yang melanda sebuah gedung 3 lantai di Uttar Pradesh, India pada Senin waktu setempat. Sebanyak 15 orang tewas dan puluhan lainnya terluka. Sebagian korban tewas adalah pelajar karena gedung yang terbakar merupakan pusat bimbingan belajar dan area bermain anak. Serta terdapat toko dan klinik hewan peliharaan. Bahkan seorang saksi menyebutkan ada seorang anak melompat dari lantai 3 karena panik dan berusaha menyelamatkan diri saat terjadi kebakaran. Kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan dan polisi telah menangkap 4 orang yang terlibat dalam insiden ini. Perdana Menteri India Narendra Modi juga menyampaikan bela sungkawa dan memberikan santunan untuk keluarga korban. Kamera amatir warga sempat merekam detik-detik badai dahsyat yang menyerang wilayah permukiman di kota Kushva, Ural, Rusia pada Senin waktu setempat. Menurut pihak berwenang, 16 orang terluka dan 6 orang telah mendapatkan perawatan medis. Badai ini membuat 124 rumah rusak, diantaranya 32 rumah hancur total, serta 60 atap dan 7 mobil mengalami kerusakan. Selain itu, badai juga membuat 5.000 rumah mengalami pemadaman listrik. Kepala Distrik Kushva juga mengeluarkan status keadaan darurat di wilayah ini dan terus melakukan perbaikan jaringan listrik. Warga yang dievakuasi kini telah dipindahkan ke penampungan sementara dengan setiap penampungan berkapasitas 50 orang.
1: Belasan ton alpukat diubah menjadi guacamole raksasa di Meksiko. Hasilnya tidak hanya menggoda selera, namun juga berhasil memecahkan rekor dunia Guinness. Ribuan titik api menyala di teras Ringlongji, China, dan tradisi pembuka musim tanam ini menyuguhkan perpaduan menawan antara budaya, alam, serta harapan panen yang melimpah.
0: Belasan ton alpukat diolah menjadi guacamole raksasa di Jalisco, Meksiko. Upaya yang melibatkan ratusan orang ini berhasil memecahkan rekor dunia Guinness untuk guacamole terbesar yang pernah dibuat. Sejak pagi, para koki, petani alpukat dan 800 mahasiswa gastronomi bekerja sama mencampur alpukat, bawang, ketumbar, jeruk nipis dan garam dalam wadah raksasa di Estadio Panamericano de los Charros. Di tengah kesibukan itu, tim juri Guinness terus memantau proses penimbangan dan standar kebersihan. Setelah semua syarat terpenuhi, guacamole seberat 12,6 ton resmi dinobatkan sebagai yang terbesar di dunia. Bagi Jalisco, rekor ini menjadi ajang untuk memamerkan kekuatan mereka sebagai salah satu sentra alpukat terbesar di Meksiko. Dari wilayah ini, ratusan ribu ton alpukat biasa dikirim ke berbagai negara di dunia setiap tahunnya. Sebelum matahari terbit, ribuan titik api menyala di teras Ringlongji, Guangxi, China. Pemandangan spektakuler ini menandai dimulainya Festival Suyang, tradisi tahunan pembuka musim tanam padi. Ratusan warga suku Yao dan Zhuang berbaris menyusuri sawah bertingkat sambil membawa obor bambu menyala. Iring-iringan semakin meriah dengan tari naga emas dan kembang api yang menerangi langit pegunungan. Arak-arakan mengantarkan Dewi Bibit Padi menuju lokasi upacara. Di sana warga memanjatkan doa untuk cuaca yang bersahabat dan panen melimpah pada musim tanam tahun ini. Tradisi yang telah berlangsung turun-temurun ini digelar menjelang masa tanam serentak sebagai simbol dimulainya musim bertanam. Lebih dari 12.000 pengunjung datang untuk menyaksikan perpaduan menawan antara tradisi, alam, dan harapan akan panen yang berlimpah.
1: Keputusan tidak ditahannya Roy Suryo dan juga Dr. Tifa memunculkan perdebatan baru. Kejaksaan menyebut keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan hukum, namun sejumlah pihak justru menduga ada campur tangan pihak tertentu di balik penangguhan penahanan tersebut. Dan liputan ini sekaligus mengakhiri Prime News edisi malam hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
2: Senin 22 Juni, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan atau Kejari Jaksel memutuskan untuk tidak melakukan penahanan terhadap Roy Suryo dan Tifauziah Tiasuma alias Dr. Tifa dalam kasus terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Keputusan ini diambil setelah Kejari Jaksel menerima pelimpahan tahap kedua berupa barang bukti dan tersangka dari penyidik Polda Metro Jaya. Kepala Kejari Jaksel Marcelo Belah menerangkan, keputusan itu diambil pihaknya berdasarkan surat permohonan penangguhan penahanan yang diterima jaksa penuntut umum dari kuasa hukum dan keluarga tersangka. Usai tidak ditahan jaksa, Roy Suryo berterima kasih ke banyak pihak. Dia mengaku bersyukur tidak ditahan di kasus tersebut.
3: Perjuangan kita masih panjang. Kita tidak berhenti di sini. Karena meskipun ini kemenangan rakyat, tapi rakyat perlu terus dibersamai dan terus diperjuangkan untuk membela yang namanya kebenaran dan kejujuran. Dan itu bukan hal yang mudah.
2: Ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah pada Selasa siang 23 Juni, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan menghormati keputusan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang menangguhkan penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa.
4: Itu kewenangan penuh dari kejaksaan. Kita harus menghargai itu. Yang paling penting kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di persidangan.
5: Dah. Kecewa nggak Pak dengan tidak ditahannya keduanya Pak?
4: Itu kewenangan penuh dari kejaksaan, ya.
2: Sejalan dengan pernyataan Joko Widodo, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga menegaskan keputusan mengenai penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa sepenuhnya menjadi kewenangan kejaksaan. Menurut Kapolri, tugas Polri dalam perkara tersebut telah selesai setelah pelimpahan tahap kedua dilakukan, yakni penyerahan tersangka, barang bukti, dan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum. Meski demikian, keputusan tidak dilakukannya penahanan tetap menuai sorotan. Sekretaris Jenderal Pradi Bersatu Ade Darmawan mempertanyakan dasar penangguhan penahanan tersebut. Menurutnya, hal itu memunculkan pertanyaan di publik mengenai adanya faktor tertentu di balik proses hukum yang berjalan. Ia bahkan menduga adanya keterlibatan pihak yang disebutnya sebagai orang kuat dalam perkara yang menjerat Roy Suryo dan Dr. Tifa. Tidak hanya Ade Darmawan, Ketua Umum Jokman Nusantara Bersatu Andi Azwan menduga terdapat skenario yang sengaja dibangun agar Roy Suryo tidak menjalani penahanan setelah pelimpahan tahap kedua. Menurutnya, proses pembantaran ke rumah sakit hingga akhirnya Roy Suryo tidak ditahan memunculkan sejumlah kejanggalan yang patut dipertanyakan. Ia juga mengatakan hal tersebut dengan dugaan adanya invisible hand atau tangan-tangan yang tak terlihat dari pihak tertentu yang diduga ikut campur dalam penanganan perkara.
6: Nah, disitulah saya melihat bahwasannya ada skenario yang dibuat. Ya, saya sudah katakan itu, ini ada skenario ini yang dibuat agar mereka ini tidak ditahan satu ataupun dua hari di rutan, ya, tapi diciptakan, dibantarkan di sana. Artinya ada tangan-tangan yang apa, the invisible hand, ya, yang ikut campur di sini gitu. Yang tadi dikatakan oleh Bung Rizman tadi, bahwasannya ini mungkin ada elit-elit politik ataupun ya penguasa ya yang ikut campur dalam hal ini yang melindungi mereka, sehingga mereka ini merasa sangat hebat, kebal hukum, dan tertawa-tawa.
2: Keputusan tidak dilakukannya penahanan tidak menghentikan proses hukum yang berjalan. Setelah pelimpahan tahap kedua, perkara Roy Suryo dan Dr. Tifa selanjutnya akan memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Publik pun menanti pembuktian di ruang sidang yang diharapkan dapat memberikan kepastian atas polemik yang selama ini bergulir. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Warga Bekasi dan sekitarnya telat bekerja, penyebabnya sebuah truk baterai heboh terguling hingga muatannya menimpa mobil dan berserakan di jalan raya Bekasi. Derita tanpa akhir dirasakan Yuvita, perempuan yang disiksa kekasih selama 3 tahun. Alami buta permanen, kerusakan wajah dan trauma akan diderita Yuvita seumur hidup. Keluarga minta tersangka dihukum berat. Tabungan menipis namun butuh uang untuk anak sekolah, rame-rame para orang tua terpaksa menjual emas mereka. Halo, jumpa lagi bersama saya Beni Dermawan, inilah redaksi Mendalam Tak Percaya. Diduga sopir mengantuk, sebuah truk pengangkut bata heboh menabrak trotoar lalu terguling menimpa sedan di Jalan Raya Bekasi, Ujung Menteng, Jakarta Timur, Rabu pagi. Akibat kecelakaan ini, lalu lintas dari Jakarta menuju Bekasi dan sebaliknya mengalami kemacetan panjang. Truk pengangkut bata heboh ini terguling dan menimpa mobil minibus hingga muatannya berantakan ke Jalan Raya Bekasi, Ujung Menteng pada Rabu pagi. Tidak hanya itu, mobil sedan juga ringsek akibat tertimpa bata heboh. Beruntung bagian mobil sedan yang tertimpa hanya bagian depan dan pengemudi mobil sedan selamat tidak mengalami luka. Dari pengakuan sopir truk, saat kejadian dirinya diduga mengantuk lantaran saat sadar truknya sudah terguling. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun arus lalu lintas saat sejumlah orang berangkat bekerja terhambat lantaran kemacetan panjang.
1: Kan di depan banyak motor,
2: ya,
1: pelan-pelan. Nah, yang saya nggak sadarnya itu,
2: ya,
1: saya ngantuk apa nggak sadar, ban depan kanan naik ke trotoar.
2: Nah,
1: terus saya banting karena posisi jalan oleng kayak gini, terus ban kanan jatuh lagi.
2: Oh, ke seberangnya.
1: Nah, sini kan, itu
0: sekali. Seorang ibu yang tengah berboncengan sepeda motor dengan anaknya menjadi korban pelemparan bom molotov di sebuah gang sempit di Jakarta Utara. Sementara itu di Batam, seorang ibu tidak kuasa menahan tangis setelah melihat anaknya dianiaya oleh ibu tiri dengan mantan suaminya.
3: Inilah detik-detik aksi pelemparan bom molotov di dalam gang sempit di Jalan Mandiri 2, Kampung Tengah Merah, Rawabadak, Jakarta Utara pada Senin 22 Juni. Dua pemuda terekam CCTV melintas dengan membawa masing-masing satu botol bom molotov. Tidak lama kemudian, pelaku melemparkan bom molotov tersebut ke arah sejumlah warga yang sedang duduk. Warga berhasil menghindari lemparan bom molotov, namun di saat bersamaan, seorang ibu bersama anaknya yang berboncengan motor melintas di lokasi dan letupan api yang cukup besar membuatnya panik. Hingga kendaraannya menabrak tembok rumah warga dan keduanya terjatuh dari motor hingga mengalami luka di kaki. Melihat kejadian itu, sejumlah warga mengejar para pelaku. Ada pula warga yang berusaha memadamkan api dan menolong ibu dan anak tersebut. Ditemui di lokasi kejadian Selasa siang, korban menduga menjadi korban salah sasaran. Diduga para pelaku mengincar salah satu warga yang tengah duduk-duduk di lokasi kejadian lantaran warga tersebut diketahui menjalani hubungan dengan mantan istri salah satu pelaku.
4: Posisinya tuh lagi pada duduk ya kan, lagi pada duduk di tetangga-tetangga saya gitu. Nah pas lewat, pas sampai bangku itu ya, bangku yang ujung, fotonya ada kayak apa, lemparan ledakan gitu ya, bunyi ledakan gede-gede seperti itu, terus langsung api gede, langsung api gede gitu. Terus apinya itu kena motor saya.
5: Saya minta keadilan untuk anak saya.
3: Sementara itu di Batam, seorang ibu tidak kuasa menahan air mata setelah mengetahui anak perempuannya yang masih berusia 9 tahun dianiaya oleh ibu tiri bersama mantan suaminya. Anaknya mengalami luka serius di bagian mata dengan kondisi lebam, wajah, leher, lengan, hingga kaki akibat dianiaya oleh ibu tirinya berinisial FJ. Kasus ini terungkap setelah anggota dari komunitas driver online di Batam menerima foto yang dikirim oleh sang ayah ke grup WhatsApp untuk meminta bantuan donasi pengobatan anaknya dengan alasan korban jatuh dari kamar mandi. Namun hal tersebut menimbulkan kecurigaan setelah melihat kondisi foto luka korban yang tidak wajar. Korban mengakui dirinya sering dipukul oleh ibu tirinya hingga mengalami luka lebam di bagian mata dan bukan jatuh dari kamar mandi. Menurut keterangan polisi, keduanya terbukti

0: menganiaya dengan menggunakan gantungan baju dan kayu pengepel lantai. Kini, ibu tiri korban berinisial FJ dan ayahnya inisial R berhasil ditangkap. Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah dari tanah air. Yang pertama dari Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, dilaporkan hilang sejak 20 Juni lalu. Seorang balita perempuan ditemukan di area pegunungan. Tim gabungan menemukan balita perempuan bernama Laurencia Rombe dalam kondisi lemas akibat suhu dingin di pegunungan. Sabtu lalu balita ini dilaporkan hilang di Lembang Mapa, Kecamatan Bongkaradeng, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Balita ini sempat hilang saat menemani ibunya memberi makan ternak. Korban ditemukan di puncak bukit sekitar 5 km dari rumahnya. Setelah ditemukan, Laurencia dibawa pulang untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan. Selanjutnya kita ke Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ada ratusan mahasiswa menggelar unjuk rasa menolak program makan bergizi gratis dan program koperasi desa Merah Putih. Unjuk rasa digelar di Jalan Interchange Karawang Barat, akses utama pintu masuk dan keluar gerbang tol Karawang Barat. Dalam orasinya, mahasiswa menyoroti program makan bergizi gratis yang dinilai perlu dievaluasi karena dinilai menguras APBN. Mahasiswa juga menolak program koperasi desa Merah Putih yang dinilai belum menjawab persoalan masyarakat. Informasi yang ketiga datang dari Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, di mana ada ribuan orang yang memadati pendopo lapangan Supardi, Kota Bukit pada Selasa kemarin untuk mencari pekerjaan di job fair. Job fair yang dihadiri ribuan pencari kerja ini tersedia 3.717 lowongan kerja. Salah satu pencari kerja yang akan mendaftar sebagai pramuniaga di sebuah minimarket mengaku bingung dengan banyaknya pendaftar. Sementara itu, Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang menyebut, antusiasme para pencari kerja di job fair memang sangat tinggi. Petugas di Treskrimum Polda Jawa Barat akhirnya menangkap Taufik Hidayat, tersangka kasus penyekapan disertai penganiayaan berat terhadap kekasihnya sendiri bernama Yuvita. Sebelumnya Taufik buron usai kasus penyiksaan ini viral di media sosial. Kemarahan warga tidak terbendung saat Taufik Hidayat, tersangka penyekapan dan penganiayaan terhadap kekasihnya di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, digiring petugas Direktorat Reserse Kriminal Umum ke Polda, Jawa Barat pada Selasa malam. Petugas akhirnya berhasil meringkus Taufik di kediaman kerabatnya di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung, setelah sebelumnya sempat melarikan diri ke Tangerang, Banten. Kapolda Jawa Barat Rudi Setiawan mengatakan keberadaan pria berusia 30 tahun ini berhasil dilacak petugas dari adanya transaksi yang dilakukan tersangka. Kapolda Jawa Barat menambahkan tersangka mengakui semua kejahatannya yang ia lakukan di bawah pengaruh minuman keras. Keberadaan tersangka yang tidak kunjung ditemukan sejak 12 Juni ini bahkan membuat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersuara dan menyiapkan hadiah 250 juta rupiah bagi yang dapat membantu menemukan keberadaan tersangka Taufik Hidayat.
2: Enak mulus lu ya, mulus ya. Kisah pelariannya tadi sempat diceritakan, yang bersangkutan sempat berpindah ke Tangerang. Merasa bahwa Tangerang itu tempat yang aman, tapi di sana juga bingung dan merasa tidak aman dan kembali lagi ke Jawa Barat. Kami sempat menanyakan juga bahwa yang bersangkutan juga merasa takut, curiga sama semua orang dan tidak tahu mau kemana, dan akhirnya sampailah di Majalaya dan tertangkap.
1: Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap kekasihnya, ternyata ditangkap usai mendatangi rumah mantan rekan kerjanya, yaitu Dadang Ahyar. Dadang yang ditemui di kediamannya menyebut jika benar Gubernur Dedi Mulyadi akan memberikan 250 juta rupiah sebagai hadiah sayembara, maka hadiah ini akan diberikan sepenuhnya kepada korban Yuvita.
3: Taufik Hidayat ya.

0: Taufik Hidayat, pria pelaku penyekapan dan penganiayaan kekasihnya sendiri, Yuvita Trirezeki, di sebuah kamar indekos di kawasan Cilenyi hingga 3 tahun lamanya, akhirnya ditangkap pihak kepolisian Polda Jawa Barat Selasa malam. Namun ada cerita menarik di balik keberhasilan diamankannya pelaku yang datang dari seorang mantan atasan pelaku bernama Dadang Ahyar, warga Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dadang merupakan mantan rekan kerja sekaligus atasan pelaku pada tahun 2023 hingga 2024 lalu, sehingga pelaku menghubungi Dadang untuk meminta perlindungan dan saran. Meski pelaku sempat berganti-ganti nomor, pelaku akhirnya mau memenuhi panggilan Dadang untuk mendatangi kediamannya Senin lalu. Dadang menasihati Taufik agar segera menyerahkan diri sebelum pelaku ditangkap oleh polisi atau ditemukan oleh masyarakat. Taufik pun akhirnya setuju dan kembali mendatangi kediaman Dadang Selasa sore.
1: Alhamdulillah.
0: Sebelumnya Dadang sudah berkoordinasi dengan tetangganya bernama Ibda Hendi yang juga merupakan anggota polisi yang berdinas di Polda Jawa Barat. Saat pelaku kembali tiba di rumah Dadang pada Selasa sore, Ibda Hendi juga sudah berada di rumah Dadang untuk melakukan pendekatan persuasif. Hingga akhirnya pelaku diamankan petugas kepolisian Polda Jawa Barat.
2: Kebetulan saya telepon Pak Hendi. Hendi ya, Pak Haji ya? Pak Hendi kebetulan dari kepolisian juga. Saya koordinasi dengan Pak Hendi. Cuman masih istilahnya bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Nah akhirnya saya udah ngobrol sama Pak Hendi. Okay, Padang, katanya gitu. Ya gimana, gini aja Pak, kalau misalkan dia rencana mau ke rumah saya, Pak Hendi siap-siap datang ke rumah. Okay, katanya gitu.
3: Dan siapa yang bisa menemukan Taufik Hidayat?
0: Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membuat sayembara dengan hadiah Rp250 juta rupiah bagi siapa saja yang berhasil menangkap Taufik Hidayat. Menanggapi hal tersebut, Dadang bernazar, jika dirinya yang terpilih untuk mendapatkan hadiah sayembara tersebut, Dadang ingin menyerahkan kembali uang hadiah tersebut kepada korban untuk biaya pengobatan dan kelangsungan hidup korban usai pulih dari rumah sakit.
2: Oh iya, dengar, saya dari istri, dengar. Jadi kalau memang itu benar ada statement kalau ada yang menyerahkan tersangka dikasih 250 juta, alhamdulillah nanti akan saya terima dan akan saya kasihkan ke korban. Jadi atau Pak KDM udahlah langsung aja kasihin ke korban gitu. Soalnya lebih membutuhkan dia itu. Kasihan sekali.
0: Taufik Hidayat diamankan di kediaman Dadang pada Selasa sore. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan mendalam penyidik kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan Yuvita, akhirnya berhasil ditangkap polisi setelah buron usai kasus ini mencuat. Publik geram dengan aksi sadis sang pelaku dan berharap pelaku dihukum berat. Hukuman berat untuk Taufik bukan tanpa alasan. Penderitaan Yuvita akan dialami seumur hidupnya, terlebih luka parah di wajah Yuvita akan terus membekas dan trauma sulit dihilangkan. Berikut kita simak laporan khas redaksi.
5: Pengen bisa lihat lagi dan kayak dia. Dan nanti di sana kalau ada punya rezeki mah pengen luang ini sembako, pengen ada dagangan. Dan sekarang nanti kan nggak bisa kerja kayak dulu.
6: Ingin bisa melihat lagi. Itulah ungkapan Yuvita saat menelpon sang adik Syahrul Ulum yang ditemui di kediamannya di kawasan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ungkapan ingin bisa melihat kembali membuktikan bahwa penyiksaan yang dialami Yuvita sangatlah keji hingga dirinya mengalami kebutaan. Tidak hanya mengalami kebutaan, dalam sejumlah gambar yang beredar di media sosial, kondisi Yuvita lebih buruk, yakni mengalami kerusakan wajah yang cukup parah akibat penyiksaan. Wajah senyum Yuvita pun pudar selamanya akibat disiksa selama 3 tahun lebih oleh pria yang mengaku

0: mengaku sebagai kekasihnya. Lalu bagaimana pelaku Taufik Hidayat mengenal hingga menyekap dan menyiksa Yuvita? Kami pun mencoba menelusuri kasus ini dengan mendatangi keluarga Yuvita di Desa Jelegong, Kecamatan Ranca Ekek, Bandung, Jawa Barat.
1: Saat ini saya sedang berada di kawasan Ranca Ekek untuk menuju ke rumah korban. Dan saya ingin mencoba berbincang begitu dengan keluarga korban terkait kondisi korban pada saat ini.
0: Dari keterangan yang didapat dari pihak keluarga dan kepolisian, korban Yuvita dan Taufik berkenalan di sebuah konser musik di kota Bandung pada 2023 silam. Usai pertemuan di konser itulah, Yuvita tidak pulang ke rumah. Keluarga sempat mengunggah di media sosial bahwa Yuvita sebagai orang hilang. Namun selang beberapa lama, keluarga dihubungi pesan WhatsApp dari nomor Yuvita yang meminta keluarga tidak usah mencarinya lagi karena dirinya sudah dewasa. Belakangan, keluarga curiga pesan WhatsApp dikirim oleh pelaku. Lalu pada Rabu 10 Juni, keluarga terkejut setelah menerima pesan dari nomor tidak dikenal yang mengabarkan Yuvita sedang dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung akibat kecelakaan.
2: Kalau kondisi kakak sekarang, alhamdulillah ya, kakak sekarang mah udah baik-baik gitu. Bilang juga ngomong udah alhamdulillah lancar gitu. Muka udah kelihatan gitu, wajahnya gitu. Udah alhamdulillah udah baik-baik aja lah kakak kondisinya sekarang mah gitu. Ya harapan kakak itu yang pertama, terus bilang ke Saruma, kakak tuh nanti pulang cina pengen ngebantu ekonomi keluarga lagi. Kalau punya rezeki mah nanti kakak pengen dagang-dagangan gitu, warung sembako, kakak itu bilang.
0: Aksi sadis Taufik terhadap Yuvita pun akhirnya mulai terungkap pada Maret 2026. Saat Taufik bersama Yuvita pindah ke sebuah rumah kos di kawasan Cinunuk, Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Dari kesaksian warga, saat pindah ke rumah kos, kondisi Yuvita terlihat memprihatinkan.
1: Inilah lokasi kamar kos tempat korban YTT disekap dan dianiaya oleh TH. Informasi yang kami dapatkan memang selama kurang lebih 3 tahun, pelaku TH ini terus menyekap dan membawa YTT berpindah-pindah kosan. Dan kosan ini menjadi kosan terakhir yang mereka tinggali selama kurang lebih 3 bulan. Dan pada hari Selasa ini, 23 Juni, tim dari Polda Jawa Barat juga telah datang ke lokasi untuk melakukan olah TKP.
0: Penjaga kos yang kami temui di lokasi pun mengungkapkan bagaimana kebohongan Taufik terbongkar. Penjaga kos bernama Reza Rohendi mengaku curiga saat Taufik yang mengaku sebagai suami mengatakan Yuvita tengah sakit.
3: Kalau pertama sebulannya aman gitu kan, gak ada tindakan apa, biasa-biasa aja lah selayaknya yang kos gitu kan. Cuman keserinya semenjak Bapak terus nyaranin harus ada surat nikah, dia tuh makin gak jelas lah gitu kan kelakuannya tuh. Ada yang kos, gak permisi, lewat tanpa permisi marah gitu kan.
0: Rasa iba penjaga kos akhirnya membongkar kebohongan Taufik saat penjaga kos dan warga membawa Yuvita ke rumah sakit.
3: Pas di rumah sakit itu gak mau menghadap gitu kan. Harusnya kan seorang suami itu menghadap kan. Kalau bawa istrinya berobat ke rumah sakit, ini enggak. Malah bapak yang harus mengaku sebagai saudaranya gitu. Awalnya di ujung berung nih. Nah, habis itu pas nyampe ujung berung, bapak tuh baru tahu lukanya atau keadaan si pasien tuh apa ya, parah, memprihatinkan lah keadaan si pasien tuh, memprihatinkan. Baru tahu tuh di rumah sakit ujung berung gitu kan, bilangnya jatuh, cuman kok separah ini.
0: Selasa 23 Juni, kepolisian daerah Jawa Barat akhirnya berhasil menangkap Taufik di tempat persembunyiannya di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Keluarga berharap pelaku dihukum berat karena penderitaan yang berat dialami Yuvita seumur hidupnya. Tim Liputan CNN Indonesia, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
4: Tabungan menipis namun butuh uang untuk anak sekolah, rame-rame para orang tua terpaksa menjual emas mereka. Informasinya di redaksi sesaat lagi.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Aksi penjambretan kembali meresahkan warga Jakarta. Di Kramatjati, Jakarta Timur, pelaku berhasil ditangkap warga. Sementara di Gunung Sahari, penjambret menyasar warga negara Jerman.
5: Ratusan warga memadati Jalan Dewi Sartika, Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa malam. Sebuah aksi penjambretan membuat warga geram. Penjambret menyasar seorang perempuan mengendarai sepeda motor dan kemudian menendang sepeda motornya. Teriakan korban memancing warga untuk mengejar pelaku. Kedua pelaku yang hendak melarikan diri terjatuh saat hendak menerjang pembatas jalan dan akhirnya diamankan petugas.
6: Kita tuh kan mau lihat Google Map, pesannya online, jadi kita buka Google Map, terus berhenti. Pas buka HP, dia pertamanya nariknya nggak dapat, terus digoyang-goyang. Habis itu dapat, terus motor ditendang, tapi kaminya nggak jatuh, kami langsung kejar, langsung bilang jamret-jamret. Karena lampu merah, jadi kan macet lampu merah, jadi dia berhenti.
5: Walau petugas kepolisian dan TNI sempat kesulitan saat hendak mengevakuasi, namun akhirnya petugas bisa membawa keduanya ke kantor Polsek Kramatjati, Jakarta Timur. Sementara itu, aksi penjambretan juga menyasar seorang warga negara asing. Penjambretan terjadi saat korban bernama Birol Gilmas dan rekan perempuannya berjalan kaki dari arah Bungur menuju Pasar Baru, Jakarta Pusat. Ketika hendak menunggu di lampu merah Gunung Sahari, dua pelaku yang berboncengan sepeda motor menjambret telepon genggam korban seharga 20 juta rupiah. Para pelaku kemudian melarikan diri ke arah Simpang 5 Senen. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra pada Selasa malam menyatakan timnya telah melakukan penyelidikan.
7: Saat ini kami sedang menelusuri CCTV termasuk keterangan saksi yang berada di TKP maupun di tempat jalur yang diperkirakan pelaku melarikan diri.
8: Dugaannya pelaku ini memang pemain lama, kawakan atau gimana?
7: Dugaan kami seperti itu, bahwa memang yang bersangkutan atau pelaku ini, dua orang ini memang mengincar orang yang sendirian menggunakan handphone pada malam hari berjalan kaki dan juga kurang waspada.
5: Aksi penjambretan yang dialami warga negara asing bukanlah kali pertama terjadi. Sebelumnya, seorang WNA asal Jerman menjadi korban penjambretan di Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada 19 April lalu. Berlanjut pada aksi penjambretan yang juga dialami WNA asal Italia di Bundaran HI, Menteng pada 14 Mei lalu. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Tabungan menipis sementara anak harus mendaftar sekolah. Orang tua pun ramai-ramai menjual perhiasan emas mereka. Fenomena ini pun terlihat di sejumlah toko emas di Pandeglang, Banten.
9: Menjelang memasuki tahun ajaran baru sekolah 2026-2027, sejumlah toko emas perhiasan di kawasan Pasar Badak, Kabupaten Pandeglang, Banten ramai dikunjungi warga pada Selasa pagi. Di tempat ini terlihat sejumlah emas perhiasan seperti cincin, kalung, dan gelang sengaja dibawa oleh warga untuk dijual kepada pemilik toko perhiasan guna mendapatkan uang tunai secara cepat. Langkah nekat menjual perhiasan emas ini terpaksa dilakukan warga demi memenuhi kebutuhan utama sehari-hari, terutama untuk menutupi biaya sekolah anak-anak mereka. Tren masyarakat yang ramai-ramai menjual emas ini telah berlangsung sejak sepekan terakhir, seiring dengan momen penerimaan siswa baru di berbagai sekolah.

0: memilih menjual emas karena kebutuhan dana untuk perlengkapan sekolah anak tidak bisa ditunda lagi.
1: Untuk minggu-minggu terakhir ini ya, hampir berimbang. Tapi kalau perbandingan, ya sekitar 55-45, jadi lebih tinggi yang beli, jual sekitar 45 perbandingannya gitu ya. Jadi lebih banyak yang beli, cuma tipis perbandingannya. Terus faktornya, yang beli, karena harga turun. Nah, dulu kan nyampe 275 ya, sekarang berapa turunnya? Hampir 500.000. Kalau yang jual, diantaranya di kebutuhan, diantaranya faktor kebutuhannya, dan apa namanya untuk dia sekolah.
0: Emas dianggap menjadi penyelamat ekonomi utama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah di Pandeglang untuk membiayai pendidikan anak saat inflasi meningkat. Adi Mazda, Pandeglang, Banten.
2: Demam Piala Dunia juga merambah hewan peliharaan, mulai dari anjing hingga seekor bebek didandani dengan jersey tim nasional. Redaksi segera kembali.

0: Gelombang panas ekstrim terus melanda sejumlah negara di Eropa dan Amerika Serikat. Dampaknya mulai terasa di berbagai sektor, salah satunya penutupan destinasi wisata.
1: Gelombang panas yang menyelimuti Eropa memaksa Menara Eiffel di Paris, Prancis menutup operasional lebih awal pada Selasa waktu setempat. Otoritas Menara Eiffel membatasi kunjungan demi keselamatan pengunjung di tengah suhu yang diperkirakan mencapai 38 derajat Celcius. Keputusan ini memicu kekecewaan sejumlah wisatawan yang terpaksa membatalkan rencana menikmati pemandangan dari puncak menara ikonik tersebut. Menurut Badan Meteorologi Prancis, Météo France, suhu di sejumlah wilayah dapat menyentuh 40 hingga 43 derajat Celcius. Kondisi ini diperkirakan berlangsung hingga akhir pekan. Di Inggris, suhu tinggi juga menyelimuti kawasan bisnis Canary Wharf di London. Termometer mencapai 35 derajat Celcius pada Selasa siang, membuat banyak warga berlindung di area

0: teduh dan menggunakan payung untuk menghindari paparan sinar matahari. Otoritas cuaca Inggris mengeluarkan peringatan panas ekstrim seiring perakiraan suhu yang dapat menembus 39 derajat Celcius dalam beberapa hari ke depan. Jika terjadi, angka tersebut akan memecahkan rekor suhu bulan Juni yang telah bertahan selama hampir 7 dekade. Sementara itu di Amerika Serikat, pemerintah kota New York mengambil langkah khusus untuk melindungi pekerja luar ruang dari resiko panas ekstrim. Wali kota New York, Zohran Mamdani, menandatangani perintah eksekutif yang mewajibkan instansi kota menyusun rencana pencegahan penyakit akibat panas, meningkatkan sosialisasi keselamatan, dan memperkuat pengawasan di tempat kerja. Kebijakan ini menyasar lebih dari 1,4 juta pekerja, termasuk pekerja konstruksi, kurir pengantar barang, pedagang kaki lima, dan pekerja gudang. Pemerintah kota New York juga menyebut lebih dari 500 orang meninggal dunia setiap tahun akibat dampak panas ekstrim yang kini semakin diperburuk oleh perubahan iklim.
1: Sebagai informasi penutup, kami ajak Anda melihat lucunya sejumlah hewan peliharaan memakai jersey tim nasional sebagai bagian dari demam Piala Dunia. Dan saya Bini Dermawan pamit, tetap jaga kesehatan, sampai jumpa.
2: Dukungan untuk tim nasional Meksiko kini hadir dalam versi empat kaki dan berbulu. Di sejumlah pasar tradisional kota Meksiko, jersey timnas versi hewan peliharaan sangat laris manis diburu warga. Tren ini semakin viral setelah seekor bebek bernama Merlin yang gemar memakai jersey bahkan diundang langsung oleh Presiden Meksiko. Tingginya antusiasme warga membuat pedagang kebanjiran pesanan. Banyak pemilik hewan yang memesan jersey secara khusus agar bisa tampil kembar dengan seluruh anggota keluarga saat menonton pertandingan kesebelasan Meksiko. Saking tingginya permintaan, sejumlah pedagang jalanan mengaku kehabisan stok karena barang selalu habis terjual.
3: Visten más a sus perros, porque pues llevar la verde es pues llevarla en todos lados, ¿no?
2: Ada-ada saja ya cara warga Meksiko dalam mengekspresikan dukungannya untuk timnas kesayangan. Kalau di Indonesia, kira-kira hewan apa nih yang cocok dipakaikan jersey?

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya tuntunan dalam ibadah besar semata, namun juga hadir dalam kehidupan keseharian kita. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali terlihat sederhana. Namun di balik kesederhanaan itu terdapat hikmah yang besar bagi kesehatan, akhlak, ketenangan jiwa hingga hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan mengulas berbagai rahasia sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Semoga pembahasan hari ini menambah ilmu, menumbuhkan kecintaan kita kepada sunnah Nabi, dan menjadikan kehidupan kita lebih sehat, lebih tenang, serta lebih diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk membahasnya seperti biasa telah hadir bersama kita ada ayahanda dan juga gurunda kita, Kiai Haji Haris Akam. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi.
0: Sehat.
1: Sehat.
0: Makin sibuk. Luar biasa.
1: Mumpung manfaat.
0: Oh, luar biasa. Inilah usia tidak lagi muda, tapi semangat tetap membara.
1: Semangatnya yang
0: harus. Safari dakwah kemana-mana, mudah-mudahan nular ke kami yang muda-muda ya Pak Kiai. Ya. Semangatnya
1: amin,
0: ya, untuk
1: amin,
0: terus
1: amin.
0: Belajar ini luar biasa. Pak Kiai, tema kita hari ini adalah nano-nano, karena kita insya Allah akan belajar tentang sunnah dan juga keseharian dari baginda Rasulullah yang mungkin sangat relevan untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita, dan mungkin juga kita tahu manfaatnya juga sekarang begitu ya, nanti insya Allah kita akan bahas. Tapi sebelum itu bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, silahkan jangan segan untuk kirimkan video pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik, Pak Kiai, tema pertama yang akan kita bahas adalah terkait makan dalam porsi sepertiga perut. Ini sebenarnya dalam beberapa pertemuan awal-awal ya dengan Pak Kiai sudah pernah dibahas, tapi ini sangat menarik juga pemirsa untuk kita elaborasi kembali terkait hadis makan sepertiga perut ini. Saya bacakan hadisnya Pak Kiai. Tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk dari perutnya. Betul. Cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Namun jika ia harus melebihkannya, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk nafasnya atau udara. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2380 dan Ibnu Majah nomor 3349, sanadnya sahih. Pak Kiai pernah membahas ini, saya ingat betul waktu itu kita membahas tentang manusia yang kadang tidak bisa menahan nafsu, termasuk makan. Kadang-kadang apalagi dalam kondisi berpuasa misalnya Pak Kiai, kita kalau buka puasa tuh semua ingin dimakan, kita lapar mata. Pak Kiai mengatakan sebenarnya sepertiga aja tuh, sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga udara. Nah bagaimana kemudian dijelaskan kembali Pak Kiai, kenapa sebenarnya, kenapa hakikatnya kita tuh gak boleh makan tuh sampai perut penuh? Apa kemudian dampaknya bagi tubuh kita misalnya?
1: Ya baik, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa dimanapun Anda berada, hadis yang sahih tadi itu riwayat Imam At-Tirmidzi memang terdukung dengan hadis-hadis yang lain yang beliau mengatakan bahwa ra'su kullida al-batnu, sumber segala penyakit itu adanya di perut. Berarti memanage perut itu bagian dari yang harus dianggap prinsip bagi orang yang mau hidupnya sehat. Nah ternyata hidup yang sehat itu harus memilah sekurang-kurangnya menjadikan perut kita itu tiga bagian. Sulusun lit to'am, sepertiga benda padat. Sulusun lit syarab, sepertiga cairan. Wasulusun lil hawa, oksigen. Dan kalau kita lihat pakar kesehatan, para dokter juga menganjurkan makan itu jangan sampai kenyang memang. Karena makan yang kenyang kemudian dimasukkan air, makanan itu akan berkembang. Ya, berkembang dan itu melebihi dari kapasitas dari perut, ya itu yang punya resiko, itu satu. Yang kedua sebenarnya memang saya agak lupa ya memberikan sebuah ibrahnya itu bahwa setiap kali yang positif pada saat yang bersamaan itu ada yang negatif. Jadi umpamanya gula. Gula itu positif karena dia mineral itu sangat dibutuhkan oleh tubuh gitu. Apalagi bagi orang yang berpuasa umpamanya. itu mengapa makan kurma itu dia termasuk yang lebih mudah dicerna gitu. Tetapi gula pada saat yang bersamaan dia juga menjadi sumber penyakit, ya, sumber penyakit. Sampai-sampai orang yang sumber terbesar kenikmatannya itu adalah ketika dia berhubungan dengan istrinya. Itu adalah kenikmatan yang tertinggi, kita anggap kenikmatan yang tertinggi. Di situ kalau dia tidak berdoa, maka dia juga ada kesialan di situ. Nah, oleh karena itu Nabi mensiasatinya, memberikan sebuah pedoman bagi, ya, menjadi tiga bagian, benda padat, benda cair, dan oksigen. Nah, jadi seakan Nabi ingin mengatakan inilah konsep tentang kesehatan. Walaupun Nabi pada zaman itu belum ada laboratorium, belum ada ilmu kedokteran berkembang sehingga bisa mendefinisikan begini dan begitu. Tetapi pada akhirnya sejalan, ya, dalam ilmu kesehatan apa yang diajarkan dalam hadis Nabawi itu.
0: Oke, apakah memang ada impact-nya terhadap bagaimana mungkin cara kita beribadah kalau kondisinya kita tuh makan sekenyang-kenyangnya, Pak Kiai?
1: Nah, pertama, maksud dari Nabi yang pertama itu jangan seperti binatang yang memang dia melahapnya itu memenuhi sampai full tank. Nah, itu yang pertama, tidak boleh tasabuh. Jadi bukan cuma, jadi tidak tasabuh itu menyerupai, tidak boleh itu. Yang pertama itu penuh, itu tasabuh pertama. Yang kedua, cara makan juga Mbak Mila, gak boleh tasabuh. Menundukkan kepala itu gak boleh. Jadi kalau Nabi kalau makan itu, makanannya yang dihantarkan ke mulut. Jadi bukan kepalanya yang ditundukkan untuk menjemput suapan, enggak boleh. Jadi duduk, diambil, diantarkan ke atas. Karena yang menunduk itu cuma binatang. Itu juga salah satu tasabuh. Sehingga enggak boleh dilakukan. Nah, kalau mereka itu, binatang itu memang mau dibesarkan tubuhnya. Apalagi kalau yang mau dijadikan sembelihan gitu. Tetapi manusia itu tidak diharapkan besarnya tubuh gitu loh. Sehingga caranya seperti itu. Apa ke akibatnya kalau seandainya penuh terus umpamanya? Maka ulama-ulama mengatakan orang yang perutnya kenyang terus, maka dia mudah ngantuk. Orang yang mudah ngantuk, maka mudah tidur. Orang yang mudah tidur, maka tidak kuat lama belajar berpikir. Dan dia kalau dia sudah tidak malas berpikir, maka dia jauh dari kepandaian. Ada efek domino dari sebuah yang dilakukan ketika orang memenuhi, ya, perutnya itu seperti itu.
0: Ya. Masya Allah, ya. Ini sebuah sebenarnya anjuran yang ternyata sangat sangat bermanfaat dan efeknya bisa kemana-mana, ya Pak Kiai, ya?
1: Iya, betul.
0: Oke. Nah, Pak Kiai, yang juga menjadi highlight buat saya, Pak Kiai, ini kan sebenarnya bagian dari teladan baginda Rasulullah SAW supaya kita tuh gak jadi konsumtif, ya. Artinya ya kalau makan tuh secukupnya, karena kalau kita dari cerita Pak Kiai, dari kisah di Sirah Nabawi, ya, Nabi Muhammad tuh kan tidak pernah makan tuh selalu kenyang. Beliau tuh selalu makan tuh gak pernah kenyang begitu. Jadi, dan makan tuh juga sedikit, makan juga ya sekedar mengisi perut aja gitu. Jadi bagaimana kemudian keseharian baginda Rasulullah terhadap yaitu kebiasaan makan beliau yang ternyata juga mengajarkan kita untuk tidak konsumtif, Pak Kiai?
1: Iya, bahkan istrinya menggambarkan masyabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minal khubzi isnain mutatabi'ain, dalam riwayat salasa ayamin mutawaliyatin, ya, hatta faraqad dunya. Masyabi'a alu Muhammadin, tidak pernah kenyang keluarga Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu memberikan pengaruh sehingga nular kepada keluarganya. Tidak pernah keluarganya kenyang dua hari berturut-turut. Wafi riwayat salah sa'ayamin walayaliha. Tiga hari tiga malam dari memakan roti hatta faraqad dunya, sampai beliau meninggalkan dunia. Enggak pernah. Nah, jadi emang berarti konsep sehat itu jangan penuh. Yang kalau jadi sumber penyakit itu kalau penuh.
0: Berlebih.
1: Terutama penuh di waktu malam. Nah, itu dekat dengan penyakit. Nabi sakit itu cuma dua kali. Ya, dalam hidupnya karena menjaga menjaga makannya itu ketat.
0: Aduh, repot sekarang makanan online juga banyak ya bagai yang itu.
1: Nah, sekarang ini Mbak Mila, salah satu yang menjadi tantangan bagi kita umat Islam dalam menjaga tradisi Nabawi itu adalah kuliner. Itu bagian dari yang sangat berat. Sekarang kita lihat di jalanan, di mana saja, kiri kanan itu tidak jauh dari kuliner.
0: Memanjakan lidah dan perut. Nah, ini juga harus hati-hati. Baik, Pak Kiai, nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita. Kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa, jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali. Saat lagi tetaplah bersama kami.

politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.

0: Dan terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen kedua ini, Kiai Haji Haris Hakam akan menjawab pertanyaan Anda, pemirsa Gapai Kemuliaan, yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Ya, kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari Azilia di Ciledug. Kita simak bersama pertanyaannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azilia. Saya berasal dari UIN Jakarta dan sekarang berdomisili di Ciledug. Saya ingin mengajukan pertanyaan nomor 4 yang ditawarkan oleh pengasuh tafsir tematik CNN. Pertanyaan pertama adalah mengenai kesunahan makan dengan tangan kanan dan larangan menggunakan tangan kiri. Apakah anjuran ini hanya sebatas filosofi adab bahwa yang tangan kanan itu lebih baik atau sopan? Atau adakah rahasia dan makna secara syariat maupun medis yang terkandung ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang penggunaan tangan kiri untuk makan? Karena tentunya setiap syariat memiliki keuntungannya masing-masing. Lalu pertanyaan kedua yang ingin saya tanyakan adalah, terdapat hadis yang menyatakan bahwa perut adalah sumber dari segala penyakit. Sebagai generasi muda Gen Z, kami ingin mendapatkan gambaran yang nyata bagaimana sebenarnya porsi dan pola makan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau. Apakah porsi makan beliau sama dengan kebiasaan kita saat ini yang makan 3 kali sehari dengan ukuran piring normal sekarang, ataukah porsi orang Arab pada zaman itu sebenarnya berbeda atau memiliki standar tersendiri? Mohon penjelasannya agar kami bisa meniru pola konsumsi yang sehat walafiat sekaligus bernilai ibadah secara syariat. Mudah-mudahan pertanyaan ini dapat memberikan gambaran dan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Azilia atas pertanyaannya. Ada 2 pertanyaan Pak Kiai terkait dengan anjuran untuk makan dengan tangan kanan. Apakah ini semata-mata adab atau dari segi syariat dan juga medis ini juga punya kelebihan khusus Pak Kiai?
2: Iya, salah satu aspek dalam hadis-hadis Nabi, artinya salah satu aspek yang dipentingkan dalam beragama itu adalah aspek kesehatan. Saya ingin kasih komparasinya seperti ini. Nabi itu menganjurkan, merekomendir orang makan daging kambing. Tapi dari daging kambing itu yang dimakan oleh Nabi, yang disukai itu adalah kaki depan. Ya. Nah, kenapa tidak kaki belakang? Justru kalau orang mencarinya, paha belakang itu lebih besar dari paha depan. Ya, usut punya usut, ternyata paha belakang itu dekat dengan septic tank. Dekat dengan perut besar. Dekat dengan dubur dari binatang itu. Nabi tidak mau. Apakah itu cerminan berdekatan dengan apa itu virus, dengan kuman dan lain sebagainya? Maka bisa jadi itu salah satu pertimbangan yang diajarkan oleh Nabi. Jadi ritual itu bukan cuma sebenarnya aspek spiritual saja, tetapi juga punya kandungan kesehatan. Yang kedua, kita bisa lihat pada ajaran Nabi mengatakan iza stai qadha ahadukum min manami falyastansir salasan. Apabila kalian bangun dari tidur, maka hendaknya ketika berwudu itu masukkan air 3 kali ke hidungmu. Fa inna syaitana yanamu ala khaisumi. Sesungguhnya setan itu bermalam pada lubang hidungmu itu. Itu kan virus. Nah, kalau dilihat dari semacam ini, maka menggunakan tangan kanan dengan menggunakan tangan kiri, maka secara normatif dia akan mengatakan kanan gunakan yang baik, kiri yang jelek. Karena memang ini dipakainya untuk bebersih-bebersih. Kalau BAB, buang air kecil, bahkan mengambil kotoran menggunakan tangan kiri, maka jangan digunakan masuk ke kanan. Jadi kalau dibilang apakah cuma sekedar filosofi, apakah cuma sekedar adab, bukan. tetapi menghindari sejauh mungkin agar supaya tidak terkena penyakit. Ya, gunakan kanan. Nah, jadi orang kalau makan pakai itu, kemudian bebersih pakai itu, dia sangat rentan untuk terkena penyakit, kira-kira gitu.
0: Kalau dengan orang kidal seperti apa Pak Kiai? Apakah ini ada rusuhnya Pak Kiai? Atau keringanan? Karena kan kadang-kadang mungkin dengan alasan, oh gak bisa memang terbiasanya pakai tangan kiri, tangan kanan udah susah dilatih, atau seperti apa?
2: Kan yang disuruh cuma makan saja, makan sama minum saja kan. Ya, fal yakul biyamini. Iza akala fal yakul biyamini. Kalau makan menggunakan tangan kanan. Waza syariwa fal yashrab biyamini. Dan apabila minum pakai tangan ya yang kanan. Faina syaitana yakulu wa yashrabu bishimal. Karena setan menggunakannya itu makan dan minum menggunakan tangan kiri. Nah itu dua tuh maknanya. Setan dalam arti bangsa jin, mereka makannya dengan tangan kiri. Yang kedua, setan kita pernah bahas pendapat dari Abu Ubaidah bahwa setan itu adalah nama bagi makhluk yang meri. Ismun likulli ismin apa likulli arimin minal jinni wal insi wal hayawanat. Ya, jadi semua makhluk yang merusak bahkan membunuh bangsa jin, bangsa manusia atau hewan. Nah, itu kalau itu maknanya setan maknanya hewan, ya, hewan maknanya diartikan setan dalam pengertian ada sini bahwa virus ya itu lebih dekat dengan tangan kirimu karena tangan kirimu pakai untuk bersih-bersih ketika BAB. Jadi memang benar-benar pendekatan kesehatan
0: ya. Oke, baik. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, Azalia. Kita ke pertanyaan berikutnya terkait pola makan. Tadi sudah sempat kita singgung sedikit di segmen awal Pak Kiai. Memang bagaimana kemudian itu tadi kebiasaan-kebiasaan makan dari baginda Rasulullah yang kita seharusnya contoh gitu. Karena ternyata itu tadi fokusnya beliau bukan cuma masalah apa ya, untuk menjaga perut enak aja, tapi memang ada nilai-nilai kesehatan yang beliau juga jaga sebenarnya. Seperti apa Pak Kiai?
2: Iya, beliau itu tidak mau berlebih-lebihan. Itu yang pertama itu. Ada orang yang salah memahami bahwa ada makan yang tidak boleh diketemukan itu dari lantaran itu dianggapnya berpenyakit mamanya. Contohnya gini, Nabi itu kalau dikasih minum, dikasih makan, maka beliau menikmatinya. Tetapi suatu saat beliau dikasih minum, enggak dipegang, enggak diterima, tapi dilihat ya. Dan Nabi mengatakan, ya syurbatani fi ina'in wahid, dua minuman dalam satu wadah, ya Rasulullah, hadza hasal wal naban. Ini ya madu dan susu gitu. Nabi walakin la ahram tuha, akan tetapi aku tidak mengharamkannya. Nah, kalau dilihat dari sini madu manis, susu manis. Ya, dan dua-duanya punya kandungan lemak. Kalau ini dijadikan ini double. Maka ini tidak bagus buat tubuh. Jadi Nabi susu diminum, tetapi madu juga diminum, cuma tidak berbarengan. Saya, bahkan kalau kita STMJ susu, telur, madu, jahe, ya STMJ.
0: Sama gingseng.
2: Iya.
0: Macam-macam ya.
2: Nah itu, baik. Apakah halal? Halal. Tapi Nabi tidak mau. Kenapa? Itu dianggapnya berlebih-lebihan. Yang kedua itu numpuk unsur dari beberapa itu tadi. Kalau Nabi ada jeda, kira-kira begitulah.
0: Jadi poinnya sebenarnya jangan berlebih-lebihan aja ya Pak Kiai. Makan secukupnya, tidak boleh sampai kenyang. Itu tadi Rasulullah tidak pernah makan dalam kondisi kenyang ya, dalam dua hari berturut-turut ya Pak Kiai.
2: Gak pernah.
0: Susah kalau saya Pak Kiai. Tapi bisa dicoba ya kan?
2: Bisa.
0: Sebenarnya itu masalah pembiasaan gak sih Pak Kiai?
2: Iya betul.
0: Tinggal dibiasakan saja. Baik Pak Kiai, nanti kita akan bahas tema-tema hadis yang lain. Kita jeda kembali. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.

0: Pemirsa, terima kasih yang masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Tema berikutnya Pak Kiai terkait keberkahan dalam makan bersama. Nah, sudah menjadi hal yang sangat lazim kalau kita melihat atau kita paham bahwa makan itu, kalau makan bersama itu membawa atau mengundang keberkahan. Nah, ini kan memang ada hadisnya. Boleh kita gali sedikit Pak Kiai, sebenarnya yang dimaksud keberkahan dalam makan bersama itu maksudnya tuh seperti apa sih Pak Kiai? Boleh dijelaskan Pak Kiai?
1: Iya, jadi ada sahabat Nabi yang melapor, ya Rasulullah, kami makan ini sebagaimana orang-orang makan gitu. Kenapa kami tidak merasakan kenyang? Jadi tidak merasakan kenyang artinya nanti habis makan ada lagi keinginan gitu. Habis makan ada lagi keinginan gitu. Sebuah pertanyaan yang representatif semua orang merasakan gitu. Maka Rasul mengatakan, kau makannya sendiri sih, kalau makan bersama-sama gitu lah. Maka makan bersama-sama itu salah satu yang bisa menyebabkan orang itu kenyang, Mbak Mila. Jadi berkah itu pertama baca basmalah. Yang kedua makannya bersama. Nah, ada orang kan makan bersama-sama, makan bareng itu apa bedanya? Nah, ini yang dibilang makan bersama bukan orang makan kumpul, Mbak Mila.
0: Makan sendiri, pakai piring sendiri, pakai piring sendiri.
1: Bukan, gitu. Jadi ya. Maksudnya Nabi itu makannya pakai nampan, duduk bersama. Jadi Nabi itu memang di dalam satu riwayat mengatakan, ana abdun wala yattaqiu fil akl. Aku ini budak sahayanya Allah. Dan aku tidak mau bersandar. Jadi kalau Nabi makan itu, digambarkan kaki kirinya dipakai buat duduk seperti orang duduk iftiras. Kemudian kaki kanannya didirikan.
0: Oh.
1: Ya.
0: Didirikan gitu.
1: Ya, duduknya di bawah, tidak di kursi, karena ini Persia, ini Romawi nih, ini kaisar yang duduk di kursi.
0: Jadi lesehan Pak Kiai berarti ya.
1: Ya, beliau lesehan. Kaki kirinya diduduki, kemudian kaki kanannya didirikan. Ditanya, kenapa? Tidak, karena cara semacam ini makannya akan segera berhenti. Ya, jadi kalau kalau makannya kursi nyempuk, bersandar.
0: Dingin.
1: Ya, ini namanya mutakian ini. Itu enggak boleh, karena nanti memang menyebabkan selera makannya. Nah, kita kan justru cari daerah puncak yang dingin tuh. Ya, kalaupun di hotel cari ruangannya yang nyaman gitu supaya pesannya banyak apa. Nah, Nabi enggak suka.
0: Oh.
1: Jadi beliau duduknya seperti budak sahaya.
0: Oh.
1: Supaya jangan berlama-lama makan.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ya, itu yang dilakukan, baca basmalah kemudian duduknya semacam itu. Kemudian pakai nampan itu yang dimaklum, ada satu hadis mengatakan syurul mu'min syifa. Makanan yang terjatuh dari orang lain itu jadi obat buat orang lain.
0: Makanan yang terjatuh?
1: Ya kan jadi, kalau makan pakai tangan.
0: Iya, kan pasti ada yang...
1: Saya makan gitu, pasti ada yang jatuh kan. Nanti kan sama dia diambil, dimakan. Itu bisa jadi obat. Ya, itu yang dimaksud. Nah, tentang baca basmalah. Jadi orang yang tidak baca basmalah sebenarnya orang yang menghalalkan makanannya itu untuk setan. Jadi suatu saat

0: suatu saat ada sahabat Nabi yang makan di samping Nabi gitu, tapi dia lupa baca bismillah. Lupa baca bismillah. Setelah itu dia ingat gitu, ya Rasulullah, aku makan tapi aku lupa baca basmalah. Kul bismillahi awalahu wa akhirahu. Katakan olehmu bacanya bismillahi awalahu wa akhirahu. Saya makan dengan atas nama Allah dari awal sampai akhir. Itu hadis sahih itu mengatakan fataqayya asyaitanu ma fi batni, maka memuntahkan setan yang sudah dimakan dan sudah masuk perutnya dari orang itu tadi. Jadi ketika dia baca bismillah itu, ya yang sudah masuk juga gak bisa diterima. Jadi betapa pentingnya awalahu wa akhirahu, walaupun itu sudah lewat. Diminta supaya jangan tidak membaca basmalah. Nah, ini adalah aspek-aspek keberkahan.
1: Masya Allah.
0: Nah, kemudian yang lain juga. Seperti Nabi kalau makan itu ditaruhnya garam. Garam. Ya, jadi beliau sebelum makan itu memberinya garam.
1: Sebelum menyuapkan makanan.
0: Sebelum ya, minum. Oh. Ya, beliau kalau mau makan itu ada buah, makan buah dulu.
1: Oh.
0: Buah, kemudian minum, kemudian garam itu. Nah, baru dia makan. Nah, kita jarang ini menyediakan. Saya pernah dengar kajian dari seorang ya ahli kesehatan. Betapa pentingnya orang memasukkan garam itu karena memang dia lebih bagus kalau dia masuk lebih dahulu. Ya cuma karena saya bukan dokter, ahli kesehatan. Coba bisa dicari para pemirsa untuk apa manfaatnya bagi seorang kalau makan menempelkan garam lebih dahulu itu. Itu ternyata juga ada manfaatnya.
1: Begitu ya. Wah, nanti saya di PR buat saya juga mau nyari Pak Kiai sebenarnya apa ya manfaatnya. Jadi ditempelkan garamnya tidak usah banyak-banyak berarti.
0: Iya. Kalian juga kan enggak bagus gitu, juga.
1: Iya, betul. Jadi ditempelkan habis itu makan seperti biasa.
0: Biasa.
1: Oke, luar biasa ya. Nah, makan itu juga Rasulullah juga memberikan contoh kalau makan jangan langsung ambil dari tengah ya Pak Kiai ya.
0: Iya.
1: Nah, itu tuh kadang-kadang
0: iya. Kul ya ma yalik, makanlah yang dekat.
1: Yang dekat.
0: Oh. Ya makan yang dekat. Nabi tidak pernah memulainya dari tengah. Ya dekat. Artinya kalau yang enak pun yang ada di pada jauh bagian orang, jangan. Dia tetap saja. Maka nanti orang yang sana etikanya yang menawarkan. Tapi tidak mengulurkan tangan. Jadi kata mengulurkan tangan itu juga tasabuh yang tadi itu. Karena binatang itu kalau dia gak mendapatkan bagian, dia akan pukul.
1: Yeah.
0: Ya, dia akan berantem kepada, nah kita gak boleh seperti itu.
1: Okay.
0: Kecuali diputar kemudian kita ditawarkan, maka boleh.
1: Oke. Okay. Jadi sebenarnya banyak manfaat, banyak keberkahan yang kita bisa dapatkan dengan makan satu nampan bersama ya Pak Kiai.
0: Yeah.
1: Itu berarti boleh tuh untuk di dilazimkan dalam keluarga ya sebenarnya Pak Kiai.
0: Bagus.
1: Tapi kadang-kadang ada yang jijian, Pak Kiai nggak mau makan bareng-bareng gitu kan.
0: Iya, tapi waktu pacaran kenapa mau semangkok berdua?
1: Iya, kalau udah jadi suami istri banyak gaya gitu ya.
0: Iya.
1: Betul. Dan bisa diajarkan kepada anak-anak sebenarnya. Teladan dari baginda Rasulullah SAW. Baik, menarik sekali pembahasan kita Pak Kiai, nanti kita akan lanjutkan. Ya, kita jeda kembali, pemirsa jangan kemana-mana, gapai kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami.

0: lanjutkan pembahasan kita. Tema berikutnya Pak Kiai, terkait adab terhadap sisa makanan di piring. Nah, kalau dalam teladan yang kemudian dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, kalau makan itu apakah memang harus bersih sih atau boleh menyisakan sedikit? Dan saya kan pernah baca juga Pak Kiai, kalau beliau itu setelah makan itu semua jari itu dijilati jari sampai memang benar-benar habis makanannya. Seperti apa kemudian kebiasaan baginda Rasulullah terkait makan sampai akhir ini Pak Kiai?
1: Iya, baik. Ada dalam hadis dikatakan wa kana sallallahu alaihi wasallama idza akala laika asaba'ahul salasa, ya. Beliau apabila makan maka beliau mengolom tiga jari yang dipergunakannya. Jadi hadis ini pertama menjelaskan Nabi mengolom, yang kedua kenapa tiga? Karena memang Nabi tidak mau menggunakan lima jari. Dari sini kita bisa mengerti bahwa Nabi itu mengkonsumsi sesuatu saja dengan membatasi kecil-kecil.
0: Iya juga ya Pak.
1: Ya, mengkecil-kecil, tidak mau berlebih. Kemudian di kolom, laiko asobi ahus salas. Ah, tiga-tiganya ini. Kemudian ini kenapa begini? Ada hadis lagi mengatakan, iza sakotat lukmatu ahadikum. Apabila jatuh suapan makananmu, yang lagi mau dimakan jatuh gitu. Fal yumit anhal adha. Kau ambil, kau bersihkan kotorannya, fal yakulha, kau makan. Walam yada'a li syaitan, jangan kau sisakan untuk setan. Jadi, fattakhidhu aduwan, jadi kata Allah bilang, setan itu jadikan buat musuh, sampai jangan kasih makan. Nah, dari dua hadis ini, pertama, Nabi mengolom, kemudian Nabi kalau makan piringnya disapu, kemudian tidak menggunakan yang besar, berarti ada maksudnya. Dan ternyata dalam satu riwayat lain dikatakan li'anna nahnu la na'lamu fi ainal barokah, karena kita tidak mengetahui di mana sebenarnya turunnya barokah itu. Apakah pada, kalau kita orang Indonesia, apakah makanan yang sudah kita makan, nasi yang kita makan, yang ada keberkahannya, atau yang ada di tangan kita, yang ada di keberkahannya, atau yang ada di piring. Sehingga itu benar-benar dihabisi gitu. Nah ini sebenarnya, Mbak Mila, juga maknanya, kalau makan tuh jangan penuh-penuh. Jadi kalaupun umpamanya mau nambah, ya tambah, tetapi bukan berarti penuh sehingga tidak habis. Itu sebenarnya kandungan makna dari hadis ini juga seperti itu. Nah, sekarang ada kesenjangan secara etika, ya. Kalau orang Jawa itu di depan mertua ngolom gini dianggapnya nggak sopan. Gak sopan. Ya, kalau dianggapnya.
0: Kalau makan pakai tangan lima-limanya pakai jarinya, gitu.
1: Nah itu ya tentunya kita harus bisa menjembatani ini ya, bagaimana nggak mesti kita mengolomnya di depan mertua kalau mertua kita orang keraton Ngayogyakarta umpamanya. Kan bisa saja dengan kita membersihkan tangannya itu sambil pelan-pelan kita kumpulkan kemudian kita masukkan lagi. Itu cuma teknis, bukan maknanya kolomnya itu benar-benar di kolom juga boleh kalau itu dianggapnya melanggar etika, kira-kira gitu.
0: Insya Allah. Tadi kan Pak Kiai menyampaikan juga ada anjuran ya, bahwa makanan jatuh tuh masih bisa loh dibersihkan lagi. Tapi batasannya seperti apa Pak Kiai? Di mana aja tempatnya kita boleh memang?
1: Boleh.
0: Atau lah kan misalnya jalan raya nih di trotoar, takutnya waduh kan kita gak tahu apa yang ada di sekitarnya, udah kena kotoran dan lain sebagainya, virus bakteri, atau ya cuek aja? Karena kita mengikuti anjuran dari baginda Rasulullah.
1: Iya, jadi ya tentunya pada batas-batas yang rasional ya. Fal yumit anhal adha, kau bersihkan yang ada kotorannya. Kalau kita yakin memang itu di tanah di bawah itu mutanajis tanahnya. Karena di situ adalah area kandang umpamanya. Ya jangan, karena itu sudah masuk dalam sebuah pengertian yang lain bahwa di situ adalah sumber penyakit. Mm-hmm. Karena bakteri setan itu mm-hmm. di mana aja ada. Mm-hmm. Tapi kalau kita yakin seperti di rumah kita kan bersih. Mm-hmm. Kalau di rumah kita bersih, maka kita jangan kasih makan sama setan. Mm-hmm. Ya. Kita ambil, kita bersihkan makin. Saya kalau sama anak-anak suka membiasakan di pesantren atau di rumah itu. Saya bilang dengan suara supaya didengar sengaja mm-hmm. gitu. Bismillahirrahmanirrahim, kuman-kuman jadi vitamin.
0: Oh, gitu. Okay. Masya Allah.
1: Jadi dia nengok semua gitu. Oh ternyata diambil mm-hmm. gitu loh.
0: Mm-hmm. Dan ternyata banyak yang, kemarin saya praktekin juga Pak Kiai itu. Jadi jatuh, tapi saya bersihkan, saya makan lagi. Kok dimakan lagi sih gitu, ternyata banyak. Pun juga saudara-saudara kita yang belum tahu ya, belum paham juga ya terkait hadis ini ya gitu ya. Karena perasaan itu jorok bagus. Gitu ya.
1: Dianggapnya jorok. Mm-hmm. Padahal bukan joroknya, mm-hmm. kasih makan sama musuh.
0: Mm-hmm. Ya. Mm-hmm. Itu tadi. Nah Pak Kiai, di awal kan Pak Kiai tadi sempat menyebutkan bahwa posisi tubuh saat makan itu kan juga penting sebenarnya. Tadi baginda Rasulullah beliau tuh gak pernah tuh duduk di kursi singgasana, duduknya di kursi empuk, makan di meja makan yang fancy gitu. Enggak, beliau selalu duduknya lesehan, kakinya kemudian satu diangkat yang kanan gitu. Sebenarnya ini itu apa ya Pak Kiai, ingin menunjukkan apa sih? Apa tadi setelah menambahkan yang Pak Kiai sampaikan sebelumnya, apakah ini juga menunjukkan bahwa sebenarnya ya karena beliau juga ingin dipandang sebagai orang yang biasa juga, yang bisa membaur juga dengan para sahabat dan juga mungkin keluarganya atau seperti apa? Kan ini sebenarnya bentuk kesederhanaan dari baginda Rasulullah sebenarnya.
1: Iya benar, satu kesederhanaan. Tetapi yang tadi saya sudah sebutkan itu bahwa beliau mengatakan aku ini hamba sahaya. Mm-hmm. Makan menurut hamba sahaya. Aku mm-hmm. tidur seperti hamba sahaya. Dan jangan berlama-lama. Ya. Jangan berlama-lama. Jadi maksudnya makan yang membuat ya yang membuat banyak itu karena berlama-lamaan. Hmm. Tapi kalau tidak berlama-lama, maka dia tidak akan lama. Makanya duduknya pun jangan duduk yang rileks. Ya, yang penting kan cukup bagi anak Adam itu bisa menguatkan tulang sulbinya, hmm. tulang belakangnya menurut Nabi itu sudah memadai. Hmm. Nah kita ini memang nih sekarang ini belum bisa melaksanakannya karena memang kita tidak beli, kita pun dikirimin, kita yeah. dapat ya. Nah sementara jumlahnya porsinya banyak mm-hmm. dan ini bagian dari dakwah yang mesti kita sampaikan kepada keluarga kita mm-hmm. Mbak Mila, bahwa hidup sederhana itu macamnya modelnya tergantung, termasuk juga jangan sampai makanan menumpuk di rumah Betul. Kita mm-hmm. sampai busuk, sampai masuk ke bak sampah. Yeah. Nah itu mubazir, innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang mubazir itu temannya setan.
0: Jadi kita memang konsep secukupnya itu jadi asas dalam Islam juga ya Pak Kiai ya?
1: Iya.
0: Makan juga secukupnya, tidur juga jangan berlebihan. Jadi itu tadi ya, berkaitan dengan food waste Pak Kiai, kan kita ini adalah salah satu negara yang termasuk negara yang menghasilkan sampah makanan, sisa makanan yang paling banyak di dunia Pak Kiai.
1: Ya.
0: Jadi sebenarnya, tapi agak apa ya, bertolak belakang kan sebenarnya dengan ajaran kita sebagai seorang muslim ya, secara majority kita masyarakat muslim sebenarnya. Tapi ya itu tadi, kita menghasil sampah sisa makanan yang paling banyak. Tapi sebenarnya kan kalau esensi makan dalam Islam aja itu kita makan secukupnya saja. Bagaimana Pak Kiai?
1: Iya, pola konsumsi kita itu juga termasuk pengaruh dari pola borjuistis.
0: Sepakat.
1: Ya, pola borjuistis itu besar, hebat, bagus, mewah. Indah, mewah. Itu adalah pola borjuistis. Ke bawah kita, ya dari berpakaian, pilih barang, pilih tempat, bahkan sampai memilih rumah makan pun kita memasalahkan kalau rumah enggak enak, bahkan enak parkirnya enggak enak aja mau bermasalah.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul, Masya Allah.
1: Nah itu kan jadi pola kehidupan, pola borjuistis itu membawa pola makan. Makanya kapitalis punya tren, punya gaya dan lain sebagainya. Nah begitu juga orang sosialis. Nah kalau Nabi tidak disebut sosialis, ya dia dengan istilah sebutan sendiri Islami, tetapi memang lebih cenderung dikatakan Islam itu adalah sederhana.
0: Sederhana. Ya. Bahkan tadi kan beliau menyebut dirinya itu memang hamba sahaya.
1: Hamba
0: kan?
1: Sahaya.
0: Ini yang perlu kita lazimkan dalam kehidupan sehari. Ya. Tidak hanya kita tapi pemimpin kita ya Pak Kiai.
1: Ya betul.
0: Curahan hati emak-emak ini. Masya Allah tidak bermewah-mewah begitu kira-kira. Pak Kiai, jazakallahu khair. Ilmunya hari ini luar biasa. Banyak ilmu baru, banyak pandangan baru. Mudah-mudahan kita bisa implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi mudah-mudahan Pak Kiai selalu sehat ya.
1: Amin.
0: Jadi menemani pagi-pagi kita di Gapai Kemuliaan. Masya Allah. Dan pemirsa yang dirahmati Allah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung kebersamaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga apa yang kita bahas dapat menjadi ilmu yang bermanfaat serta mendorong kita untuk terus istiqomah dalam menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Meladia Rahma bersama gurunda kita, Kiai Haji Haris Hakam. Mohon pamit undur diri. Insya Allah kita akan kembali bertemu pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi
1: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya, Dea Kartika.
0: Saya Iqbal Kurniadi. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya.
1: Video amatir memperlihatkan momen saat dua wanita pengendara motor diseruduk babi hutan yang keluar dari area semak-semak di Cianjur, Jawa Barat.
0: Video lainnya viral saat seorang pria membuang seekor kucing di Jembatan Kartini, Kota Semarang. Pasca viral dan memicu kecaman warganet, aparat Polsek Gayam Sari langsung mengamankan pelaku untuk dimintai keterangan.
2: Eta naon? Stagbir loh.
3: Sebuah video amatir memperlihatkan momen mengejutkan saat motor yang dinaiki oleh dua orang wanita diseruduk babi hutan yang keluar dari area semak-semak di Cianjur, Jawa Barat. Sebelumnya, pengendara motor melambatkan kendaraan karena ada truk di depannya. Tiba-tiba, seekor babi hutan besar muncul dari pinggir jalan dan menyeruduk motornya hingga jatuh. Korban langsung menjauh untuk menyelamatkan diri dan meninggalkan motornya di tengah jalan karena ketakutan. Sementara babi hutan tetap berdiam di sekitar motor yang tergeletak. Video pria membuang seekor kucing di Jembatan Kartini, Kota Semarang viral di media sosial. Pelaku mengaku membuang kucing karena kesal, hewan tersebut membuang kotoran di dalam kamarnya. Sebelum melakukan aksinya, pelaku sempat memotret kucing dan menanyakan siapa pemiliknya di grup WA ART tempatnya tinggal.
4: Sebelumnya saya mohon maaf sekali sama pecinta hewan. Sebenarnya saya enggak ingin segitunya sama hewan kucing. Sekali lagi saya mohon maaf dari hati saya tidak akan mengulangi lagi peristiwa seperti itu.
3: Pasca videonya viral, aparat Polsek Gayam Sari langsung mengamankan pelaku. Selain meminta klarifikasi, pihak kepolisian juga meminta pelaku membuat video pernyataan meminta maaf secara terbuka. Seekor beruang madu ditangkap saat berkeliaran di permukiman warga di Kabupaten Palalawan, Provinsi Riau. Beruang masuk ke permukiman untuk mencari makan dan merusak tanaman milik warga. Tim BBKSDA bersama mitra konservasi langsung memasang kandang untuk menjebak beruang. Pasca ditangkap, pihak BBKSDA Riau kemudian melepas riarkan beruang ke habitat alaminya jauh dari permukiman warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pengosongan satu unit apartemen Pesona Bahari di Mangga 2, Sawah Besar, Jakarta Pusat diwarnai adu mulut. Pemilik apartemen sempat mengadang petugas jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang akan melakukan eksekusi.
0: Sementara di Kota Bogor, Jawa Barat, tabrakan beruntun 6 kendaraan terjadi akibat pengemudi truk melaju ugal-ugalan. Satu pengemudi terluka dan dilarikan ke rumah sakit.
5: 120D Mangga 2 Selatan.
6: Pengosongan satu unit apartemen Pesona Bahari di lantai 20 dilakukan petugas jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bersama aparat Polres Jakarta Pusat. Pemilik apartemen sempat mengadang petugas di depan pintu masuk usai petugas

0: membacakan penetapan eksekusi. Apartemen akhirnya dikosongkan karena pemilik unit memiliki utang di bank sehingga apartemen dilelang. Selain risalah lelang, eksekusi juga diperkuat dengan penetapan ketua PN Jakarta Pusat. Kebakaran menghanguskan dua warung kelontong dan rumah warga di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur pada Rabu dini hari. Banyaknya material yang mudah terbakar hingga adanya bensin eceran di warung membuat api dengan cepat membesar dan memicu kepanikan warga. Para korban kebakaran hanya bisa pasrah ketika melihat tempat tinggal hingga barang dagangannya ludes dilalap api. Menurut warga, kebakaran dipicu korsleting listrik dari warung kelontong yang baru saja tutup. Tabrakan beruntun melibatkan 6 kendaraan terjadi di Jalan Soleh Iskandar, Kota Bogor, Jawa Barat pada Rabu siang. Akibatnya, satu orang pengemudi dilarikan ke rumah sakit. Sebagian kendaraan bahkan rusak parah di bagian depan dan belakang lantaran terhimpit kendaraan lain. Kejadian bermula saat minibus dari arah Kemang menuju warung jambu hendak melambat karena antrean macet. Naas, kendaraan dihantam mobil lainnya dari arah belakang. Dari hasil olah TKP unit laka lantas, penyebab kecelakaan akibat pengemudi truk melaju ugal-ugalan hingga gagal berhenti dan menghantam 5 kendaraan di depannya.
1: Tiba mobil ini ngerem, otomatis yang belakang kan pada ini apa? Pada kenceng ya, pada ini terjadilah tabrakan beruntun.
0: Kecelakaan kemudian ditangani unit Gakum Satlantas Polresta Bogor Kota, sementara kendaraan yang ringsek dibawa ke unit laka. Tim liputan CNN Indonesia.
2: Polisi membekuk komplotan pencuri pembobol toko dan rumah kosong yang beraksi di 39 lokasi.
3: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
3: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1

0: Masih NN Indonesia.
1: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin.

0: ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Temui Oday Kodariah. Bukan dokter, bukan apoteker, tapi penjaga ilmu yang hampir punah. Ratusan tanaman obat ia kenali satu persatu. Di tangannya warisan nenek moyang tak mati. Ia ajarkan warga menanam, meracik, dan menyembuhkan. Karena kesehatan sejati berawal dari bumi sendiri.
1: Nanti siapa lagi yang akan tahu gitu bahwa Tuhan itu telah menurunkan di bumi kita itu sesuatu tanaman atau tumbuhan yang sangat sangat bermanfaat.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pelestari tanaman obat Nusantara, Minggu 28 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Polres Tanggamus berhasil menangkap komplotan pencuri spesialis pembobol toko dan rumah kosong yang sudah beraksi di 39 lokasi berbeda. Polisi mengamankan 4 pelaku dan sejumlah barang bukti.
1: Sementara itu, rumah indekos di Jalan Sunterjaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara dibobol maling pada siang bolong. Uang tunai hingga barang elektronik milik pasangan suami istri raib digasak pelaku.
2: Beragam cara dilakukan oleh komplotan pencuri spesialis pembobol toko dan rumah kosong yang meresahkan warga di Kabupaten Tanggamus, Lampung ini. Tak hanya sekali saja, namun mereka sudah beraksi di 39 lokasi berbeda di wilayah Kabupaten Tanggamus. Dalam rekaman CCTV, para pelaku merusak gembok rolling door menggunakan alat pemotong besi. Mereka bahkan menggunakan payung untuk menutupi identitas agar wajah tak terlihat CCTV. Setelah 9 laporan yang masuk ke polisi, pada 17 Juni 2026, 4 pelaku berhasil ditangkap, sementara 4 lainnya masih berstatus buronan atau DPO. Dalam konferensi pers yang berlangsung pada Rabu, Kapolres Tanggamus AKBP Rahmat Sujatmiko mengatakan, 30 aksi lainnya belum dilaporkan dan sebagian sempat viral di media sosial.
3: Untuk motif pelaku melakukan aksi pencurian dan pemberatan ini, yaitu untuk kepentingan pribadi. Dan modus operandi, yaitu para pelaku melihat atau menyasar lokasi korban pada saat sedang kosong.
2: Saat ini para pelaku telah ditahan di Polsek Pulau Panggung untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Para pelaku terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara dan denda hingga 500 juta rupiah. Aksi pembobolan juga terjadi di rumah indekos di Jalan Sunterjaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Rabu. Pelaku terekam CCTV sempat memantau situasi tempatnya beraksi. Pelaku yang beraksi seorang diri ini dengan tenang masuk sebuah rumah indekos dan langsung naik ke lantai 2 rumah. Tak lama berselang, pelaku keluar sambil menggendong sebuah tas yang diduga berisi barang hasil curian. Korban pun baru menyadari terjadi pembobolan saat pulang beristirahat dari tempatnya bekerja. Korban terkejut mendapati seisi kamarnya dalam keadaan berantakan.
4: Beberapa barang yang hilang kayak jam tangan,

0: cincin nikah, emas antam, sama laptop dan tas, chargeran laptop saya sama chargeran handphone juga hilang.
1: Itu pas di tahunnya itu keadaan posisi rumah lagi ya?
0: Keadaan posisi rumah kosong sih Pak, karena saya dan istri saya kerja.
2: Korban telah melaporkan kasus pencurian ini ke Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara dan mengunggah rekaman CCTV ke media sosial agar pelaku bisa segera ditangkap. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kasus kejahatan jalanan kembali terjadi di ibu kota. Seorang atlet bela diri wanita menjadi korban penjamretan oleh pria bersepeda motor di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara.
4: Sementara di Palembang, Sumatera Selatan, nekat menjamret di dalam angkot, satu dari dua kawanan pelaku ditangkap Polsek Seberang Ulu 1. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
5: Seorang atlet bela diri wanita yang sedang menunggu ojek online menjadi korban penjamretan oleh pria pengendara motor di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Selasa malam. Dalam rekaman kamera pengawas, korban berdiri di pinggir jalan sambil melihat layar telepon genggamnya untuk mengetahui posisi ojek online yang ia pesan. Saat menunggu, korban tak menyadari arah sepeda motor yang menuju tepat ke arahnya berdiri. Pelaku langsung merampas telepon genggam milik korban. Korban sontak berusaha mengejar pelaku sambil berteriak meminta pertolongan. Namun upayanya tak berhasil lantaran pelaku tancap gas kabur. Korban pun kemudian melapor ke Polsek Kelapa Gading. Hingga Rabu, polisi masih melakukan penyelidikan atas kasus penjamretan ini. Proses penangkapan satu dari dua kawanan pelaku penjamretan ponsel ditangkap petugas di kediamannya di kawasan Kelurahan 1 Ulu Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku pun tak berkutik dan ditangkap tanpa perlawanan. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa satu unit sepeda motor yang digunakan saat beraksi. Dari catatan petugas yang dikonfirmasi pada Rabu, pelaku sudah 3 kali melakukan aksi penjamretan di kawasan Polsek Seberang Ulu 1. Terakhir, pelaku menjamret ponsel seorang karyawan swasta saat berada di dalam angkot. Para pelaku pun terancam hukuman pidana di atas 5 tahun penjara. Video amatir ini memperlihatkan tim gabungan dari Resmo Polresta Magerang bersama Polsek Tempuran yang menggerebek arena judi sabung ayam di perkarangan belakang rumah warga di Desa Tempurujo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Sabtu 20 Juni. Petugas mengamankan 8 orang yang berada di arena judi sabung ayam, sedangkan belasan orang lainnya berhasil kabur. Dikonfirmasi Wakasat Reskrim AKP Toye Prianto pada Rabu siang, dari 8 orang yang diamankan, petugas telah menetapkan 3 orang tersangka, yakni seorang penyelenggara sekaligus pemilik rumah, dan 2 orang lainnya yang berperan sebagai pemasang. Ketiga tersangka dijerat pasal perjudian dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Bentrok antar 2 kelompok geng motor di Deli Serdang, Sumatera Utara pecah. Seorang remaja dari kelompok geng motor tewas.
4: Sementara di Makassar, aksi geng motor juga meresahkan warga. Mereka melepaskan anak panah ke arah kerumunan warga. Dan akibatnya, seorang pelajar SMP berusia 13 tahun terluka di bagian leher.

Aksi brutal dua geng motor pecah di Kecamatan Deli Tua, Deli Serdang, Sumatera Utara, Senin dini hari. Kedua kelompok yang telah lama bermusuhan itu datang menggunakan sepeda motor dan membawa berbagai senjata tajam. Bentrokan ini diduga telah direncanakan sebelumnya. Akibat bentrokan tersebut, seorang remaja di bawah umur tewas setelah dikeroyok lawan hingga ditemukan di dalam parit. Dalam waktu kurang dari 24 jam, polisi berhasil menangkap 6 pelaku. 4 diantaranya masih berstatus anak di bawah umur. Dari tangan para tersangka, petugas menyita sejumlah senjata tajam dan telepon genggam. Saat ini polisi masih memburu pelaku lain yang diduga terlibat dalam pengeroyokan maut tersebut. CCTV merekam detik-detik penyerangan yang diduga dilakukan geng motor di Makassar, Sulawesi Selatan. Videonya pun viral di media sosial. Dalam video terlihat sejumlah pelaku bermotor dengan wajah tertutup tiba-tiba menyerang kerumunan remaja dan warga yang sedang nongkrong di tepi jalan dengan melepaskan anak panah busur. Akibat insiden ini, seorang

0: pelajar SMP berusia 13 tahun terluka dan harus mendapat perawatan di rumah sakit. Para pelaku sempat mengejar warga yang berusaha menyelamatkan diri sebelum melarikan diri. Polisi kini tengah memburu para pelaku dan meningkatkan patroli di kawasan tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Di tengah kondisi ekonomi yang belum membaik, menjalani pekerjaan sampingan kini menjadi pilihan demi menambah penghasilan.
2: Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.
3: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
3: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026, prestasi untuk Indonesia. In association with. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
5: Halo, good morning.
3: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
3: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN.

0: Indonesia Newsroom, Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
3: Tapi intinya saya tahu.
4: Tapi masyarakat
3: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
4: Nggak kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia.

0: Sebuah rumah papan yang dijadikan gudang di kawasan Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, ludes terbakar. Diduga api berasal dari kardus yang dibakar di dekat gudang.
1: Sementara kebakaran juga menghanguskan sebuah rumah dan juga toko kelontong di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik pada bagian gudang penyimpanan kardus.

sebuah rumah yang dijadikan gudang di kawasan Jalan Tarumanegara Lorong Rembah, RT 14 Kelurahan Tanjung Sari, Kota Jambi, ludes terbakar pada Rabu siang. Api dengan cepat melalap dan merambat bangunan rumah yang terbuat dari kayu sehingga warga sekitar tak sempat mengevakuasi barang milik penjaga gudang. Setelah berjibaku kurang dari 1 jam dan menghabiskan 4.000 liter air, api akhirnya dapat dipadamkan petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Jambi. Dari informasi petugas damkar, kebakaran dipicu dengan adanya api dari kardus yang sengaja dibakar dan ditinggalkan penjaga gudang. Disebutkan, jika penjaga gudang sengaja membakar kardus untuk mengusir nyamuk, percikan api dari bakaran kardus itu diduga menyambar material mudah terbakar hingga membesar. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun penjaga gudang mengalami luka ringan karena sempat berupaya memadamkan api sebelum petugas damkar datang. Sebuah rumah

0: toko kelontong di lingkungan Sidoarjo Kabupaten Pasuruan Jawa Timur juga hangus terbakar pada Rabu dini hari. Api diduga pertama kali muncul dari belakang gudang penyimpanan kardus. Kondisi gudang yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menjalar hingga ke bagian depan bangunan. Warga sekitar pun berusaha memadamkan api dengan alat seadanya, serta menyelamatkan barang dagangan milik korban. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian, setelah unit pemadam kebakaran dari Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan tiba di lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun korban mengalami kerugian material yang ditaksir mencapai 50 juta rupiah. Kebakaran juga melanda sebuah restoran Jepang di Jalan Lombok, Kota Bandung, Jawa Barat pada Selasa malam. Tiupan angin yang kencang menyebabkan api cepat melahap lantai 2 restoran. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandung, Sony Bahtiar, menyebutkan sumber api diduga berasal dari tetesan air minum konsumen yang sempat terjatuh dan bercampur dengan minyak sehingga menyebabkan percikan api. Kebakaran restoran Jepang ini pun sempat menimbulkan kepanikan konsumen, namun tidak sampai menimbulkan korban luka dan jiwa. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ratusan peternak ayam petelur di Magetan, Jawa Timur terancam gulung tikar.
2: Penyebabnya ratusan ton telur menumpuk di gudang dan tidak laku dijual. Sementara harga pakan terus melonjak.
0: Nasib ratusan peternak ayam petelur di Magetan, Jawa Timur 2 bulan terakhir dalam kondisi memilukan. Ratusan telur tidak dapat dijual dan menumpuk di dalam gudang. Ironisnya, meski sudah menurunkan harga dari Rp23.000 menjadi Rp18.500 per kilo, tetap saja sulit untuk menjual telur. Harga murah ditempuh daripada telur membusuk di dalam gudang. Kondisi diperparah dengan melonjaknya harga pakan ternak dalam 2 bulan terakhir. Harga pakan dari Rp408.000 menjadi Rp465.000 per sak untuk kemasan 50 kg. Jika kondisi ini tidak segera berakhir, dipastikan para peternak akan gulung tikar.
3: Harga anjlok, telur nggak bisa keluar. Soalnya saking banyaknya produksi telur di mana-mana. Ya, serosinya itu ya belum tahu.
0: Di Magetan, ada 600 peternak dengan populasi ayam mencapai 1.600.000 ekor ayam. Kondisinya sama, para peternak kesulitan menjual telur. Mereka berharap pemerintah turun tangan membantu penyerapan telur dan menurunkan harga pakan yang terus melambung. Iam Tohari, Magetan, Jawa Timur.
2: Kita ke informasi lainnya, in this economy atau dalam kondisi ekonomi seperti saat ini, menjalani pekerjaan sampingan ini tentunya jadi andalan demi menambah pundi-pundi penghasilan, pundi-pundi rupiah.
1: Betul, tapi di sisi lain, para akademisi ekonomi mengingatkan meski ini menjadi jalan keluar untuk menambah pendapatan, pekerjaan informal ala gig ekonomi bukan tanpa resiko. Simak ulasannya dalam Indep Redaksi Pagi.

0: Sejak 2022, Imas Rosmayati mulai berjualan jamu dan makanan kukusan di tengah pekerjaan sehari-harinya sebagai tenaga kesehatan salah satu rumah sakit swasta di Kota Bandung. Ibu tiga orang anak ini biasa menyelesaikan pesanan sebelum berangkat atau setelah selesai bekerja. Selain untuk menyalurkan hobi berjualan, pekerjaan sampingan ini juga membantu Imas mendapatkan tambahan penghasilan. Menurutnya, memiliki pekerjaan sampingan bisa menjadi hal positif asalkan tidak mengganggu pekerjaan utama.
1: Ya, di saat saya misalnya ada kerjaan, saya enggak fokus jualan. Tapi pas di saat saya tiba ada dinas malam, ada dinas sore, atau hari pun libur, saya buka PO.
2: Jadi nggak ngeganggu ya teh?
1: Enggak,
2: utama,
1: sama ya? Sekali enggak, nggak ngeganggu. Yang saya fokusnya yaitu untuk apa? Nggak kejualan dulu. Saya fokusnya untuk bekerja dulu, gitu. Yang kerja utama saya itu.
0: Imas tidak sendirian. Fenomena side hustle atau pekerjaan sampingan juga dilakoni Purwoto Arman. Sehari-hari, pria berusia 31 tahun ini bekerja sebagai petugas housekeeping di salah satu tempat refleksi keluarga. Selepas menyelesaikan shift kerja, ia kemudian beralih profesi menjadi kurir pengantar makanan. Ayah satu orang anak ini mengaku pendapatan dari satu pekerjaan saja belum bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Purwoto pun harus putar otak agar bisa mengatur istirahat di sela-sela dua pekerjaan.
3: Dibilang capek ya, pasti capek karena untuk jam kerjanya itu kan dari pagi kadang bisa sampai malam kalau untuk dua pekerjaan ini itu. Karena sebelum itu kan waktu saya belum nikah, saya masih bujang, itu masih cukuplah untuk di sini. Karena kebutuhannya ya tidak terlalu banyak gitu. Nah, semakin kesini kan semakin banyak pengebutuhan gitu, sama banyak juga yang naik gitu kan.
2: Jadi mau gak mau ya kan?
3: Iya, mau gak mau ya resiko gimana lagi.
0: Menurut pengamat sekaligus dosen ilmu ekonomi Universitas Pasundan, Acu Fiarta Kartabi, fenomena side hustling atau bekerja sampingan ini menjadi indikator bahwa kesejahteraan pekerja belumlah tercapai. Banyak pekerja harus mencari cara untuk menambah pendapatan dan seringkali tidak sebanding dengan pengeluaran di tengah inflasi dan kenaikan berbagai harga barang. Disinilah gig ekonomi atau pekerjaan yang tidak terikat tempat dan waktu menjadi pilihan tepat bagi para pekerja untuk menambah penghasilan.
4: Parameter kita gampang, kelas menengah saja. Kelas menengah dari 2019 sampai 2025 aja udah berkurang lebih dari 10 juta ya. Artinya dari sisi tingkat kesejahteraan mereka semakin turun. Nah, oleh karena itu untuk mengkompensasi itu mereka harus mencari alternatif pekerjaan-pekerjaan lain sepanjang ya tidak mengganggu pekerjaan utama.
0: Meski jadi jalan keluar untuk menambah pendapatan, pekerjaan informal ala gig ekonomi bukan tanpa risiko. Tidak adanya kepastian penghasilan serta jaminan perlindungan kesehatan dan ketenaga kerjaan jadi hal yang harus dipertimbangkan secara matang. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
5: Saat menanti kereta datang di stasiun, seringkali anak-anak merasa bosan. Nah, PT KAI Daop 6 Yogyakarta menginisiasi kegiatan yang bisa menghibur anak-anak dari rasa bosan.
6: Nah, di stasiun Tugu salah satunya, kini ada beragam kegiatan yang dihadirkan khusus pada momen libur sekolah seperti saat ini. Mulai dari mewarnai hingga pertunjukan sulap.
7: Sejumlah anak-anak nampak fokus bereksperimen dengan cat akrilik berbagai warna. Mereka begitu serius menuangkan imajinasinya bak pelukis andal. Momen ini memang sengaja dihadirkan pihak PT KAI Daop 6 Yogyakarta pada momen libur sekolah. Tujuannya adalah untuk menghibur dan memberikan pengalaman baru bagi penumpang anak-anak. Seperti Naufal, bocah berusia 5 tahun asal Jakarta ini yang mengaku senang mengikuti kegiatan ini.
8: Emang suka gambar apa gimana?
9: Emang suka gambar.
8: Ini emang sama siapa ini adik?
9: Hah?
8: Sama siapa Naufal ini?
9: Sama adik.
8: Mau kemana sih ini?
9: Mau ke Jakarta.
7: Tak hanya anak-anak yang senang, para orang tua pun ikut sumringah. Sebab kegiatan ini mampu mengalihkan fokus anak-anak mereka dengan sesuatu hal yang menarik sehingga anak-anak tidak rewel.
10: Jadi mereka ada kesibukan, gak main HP kan. Senang mereka karena ada aktivitas untuk anak-anak, jadi gak bosen nanti pas keretanya datang.
7: Untuk kegiatan mewarnai muk logam ini, PT KAI menyediakan sekitar 30 hingga 50-an muk tiap hari lengkap dengan kuas dan cat akriliknya. Kegiatan mewarnai ini dilakukan bergilir di sejumlah stasiun di wilayah PT KAI Daop 6 Yogyakarta. PT KAI Daop 6 Yogyakarta juga menggelar pertunjukan sulap. Pertunjukan ini pun tak kalah menarik antusiasme anak-anak di stasiun.
11: KAI Daop 6 Yogyakarta mengadakan kegiatan School Holiday di mana memang untuk menyambut hari libur sekolah yang sudah berlangsung mulai tanggal 20 Juni kemarin hingga nanti 5 Juli, KAI Daop 6 Yogyakarta akan mendatangkan berbagai acara menarik di stasiun, khususnya di stasiun Yogyakarta dan Lempuyangan. Seperti hari ini kita mengadakan kegiatan Fun Magician dengan mendatangkan pesulap untuk menghibur anak-anak yang sedang menunggu keberangkatan kereta api di stasiun. Kita juga mengajak anak-anak untuk melakukan mug painting ataupun melukis di cangkir, yang mana nanti cangkir yang sudah dilukis itu bisa dibawa pulang ke rumah sebagai merchandise.
7: Sejumlah kegiatan untuk menghibur dan menambah pengalaman penumpang bakal terus dilakukan PT KAI Daop 6 Yogyakarta, termasuk pada masa libur sekolah kali ini yang akan berlangsung hingga awal Juli mendatang.

0: Tim Liputan CNN Indonesia, Yogyakarta.
1: Berikutnya kita ke informasi percuanan. Nah, ini di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, ada pengolahan ikan laut pindang kering yang menjadi salah satu tonggak perekonomian warga setempat.
2: Pindang kering adalah ikan laut segar yang diolah dengan cara dipindang atau digarami dan juga dibumbui, kemudian diasapi atau direbus sampai kering agar dapat tahan lama.

0: Di rumah sudah ada ikan asin seperti ini, tinggal di stok, mau dimasak buah, mau yang dimasak sambal seperti ini.
1: Jika kita berada di pantai selatan Pulau Jawa, tepatnya di wilayah Pantai Perigi, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, kita akan menjumpai pelabuhan perikanan cukup besar.
0: Pagi-pagi saya sudah di tempat pelelangan ikan Perigi ya, nunggu kapal-kapal yang habis melaut pulang. Nah, ini ikannya nih. Wah, ikan apa ini? Wah. Nah, ini saya lagi nyari ikan atau ikut lelang nanti sama ibunya untuk nanti kita olah jadi ikan pindang yang dikeringkan.
1: Untuk mencari ikan di perairan Pantai Selatan, satu kelompok nelayan akan membawa dua kapal besar. Untuk satu rombongan biasanya mencapai 40 orang. Nah, plastik kresek ini berisi ikan hasil tangkapan dan merupakan bayaran atau upah dari kerja membantu proses penangkapan ikan dengan jaring. Di tempat ini sudah banyak pedagang ikan pindang yang menunggu hasil tangkapan para nelayan.
0: Coba ya. Ayo. Wah, ini kuat. Ini satu keranjang itu beratnya berapa, Pak? Satu keranjang
2: sekitar 80 lah.
0: Oh, sekitar 80 ya. Yuk, jalan. Udah jalan belum ini udah? Berat ternyata. Jadi dari tempat ini langsung dibawa masuk, itu mobilnya udah banyak. Nanti langsung dibawa ke tempat pengolahan.
1: Di tempat ini pengolahan ikan pindang ada dua jenis, yaitu pindang basah dan pindang kering. Karena kebutuhan ikan layang yang digunakan sebagai ikan pindang kering cukup banyak dan pada waktu tertentu tidak didapatkan nelayan, maka tempat pengolahan ikan seperti milik Ari Purnomo Aji ini akan mengambil ikan yang dikirim dari wilayah lain seperti nelayan dari daerah Malang. Pada tahap awal, ikan segar langsung dimasukkan ke dalam tempat penampungan dan diberi garam.
0: Ini proses awal ya? Proses awal sebelum nanti dipindang itu dikasih garam seperti ini, terus buat itu mas. Ini berapa lama biasanya dikasih garam?
3: Ya, sekitar sejam lah.
0: Sejam?
1: Oh. Untuk proses memasak, membuat pindang masih menggunakan kayu bakar.
0: Nih, kayunya gede-gede banget kayak gini, ini untuk masak ini. Nah. Apinya harus besar makanya. Oh itu. Ini yang segede ini yang buat masak.
1: Untuk satu kuali besar seperti ini paling tidak diperlukan 2 karung garam dengan berat sekitar 1 kuintal atau 100 kilogram. Setelah air panas dan mulai mendidih, tiba saatnya proses pemindangan.
0: Setelah direndam air garam, berapa lama, Mas?
2: 2 jam.
0: 2 jam, sekitar 2 jam direbus, direndam seperti ini. Terus kita masukkan ke wadah, apa namanya ini?
2: Widik
0: ya? Nah, taruh di widik, kurang lebih 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 lagi.
1: Widi yang sudah diisi ikan kemudian disusun dan diikat menjadi satu kesatuan. Untuk memasak ikan pindang tidak butuh waktu yang lama. Tentu dengan

0: api yang besar sampai benar-benar mendidih dan ikan yang ada di dalamnya matang. Lanjut, ikan pindang yang sudah matang dibawa ke tempat penjemuran.
1: Sudah direbus, sudah matang. Wah, masih panas banget. Gimana udah hasil?
2: Kurang dikit.
1: Oh, terus gimana kalau kurang?
2: Itu lagi ada siraman.
1: Oh, ditambah. Ya udah cukup asin tuh benernya.
2: Tapi kalau biar awet, makannya semakin asin, semakin
1: awet. Oh, jadi kalau untuk dimakan udah asin ya, tapi kalau untuk
2: biar awet sama biar nggak cepet busuk itu asinnya harus.
1: Ini langsung jemur.
2: Langsung masuk ke blender.
0: Sebelum dijemur, terlebih dahulu pemilik usaha melakukan pengecekan untuk memastikan ikan pindang yang sudah diolah memiliki tingkat keasinan yang cukup. Untuk menghasilkan pindang kering yang bagus, saat ini proses pengeringan hanya dengan menggunakan bantuan sinar matahari. Untuk proses pengemasan, ada beberapa pilihan sesuai permintaan. Ada yang dikemas ikan pindang kering lengkap dengan kepalanya, ada juga yang tidak lengkap dengan kepala atau kepalanya dipotong. Harga ikan pindang kering di tempat ini berkisar Rp15.000 hingga Rp40.000 per kilogram.
1: Nah, pokoknya kalau di rumah sudah ada ikan asin seperti ini, pindang yang dikeringkan, tinggal di stok, nanti suatu saat tinggal pengen masak, mau dimasak kuah, mau yang dimasak sambal seperti ini, sudah bisa menemani makan kita, bisa lahap nikmat. Robi Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Trenggalek, Jawa Timur.
3: Ayam American Silky yang memiliki bulu seperti kucing Angora mendatangkan cuan yang menjanjikan.
4: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di Anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di Anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Temui Odai Kodaria, bukan dokter, bukan apoteker, tapi penjaga ilmu yang hampir punah. Ratusan tanaman obat ia kenali satu persatu. Di tangannya warisan nenek moyang tak mati. Ia ajarkan warga menanam, meracik, dan menyembuhkan. Karena kesehatan sejati berawal dari bumi sendiri.
1: Nanti siapa lagi yang akan tahu gitu bahwa Tuhan itu telah menurunkan di bumi kita itu sesuatu tanaman atau tumbuhan yang sangat sangat bermanfaat.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pelestari tanaman obat Nusantara, Minggu 28 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 10:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital.

Perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Musim libur panjang sekolah tiba, permintaan perpanjangan paspor hingga pembuatan paspor baru di kantor imigrasi kelas 2 TPI Langsa Aceh melonjak.
1: Sementara itu ratusan warga berdesakan dan berebut gunungan nasi tumpeng dalam tradisi bersih desa di Klaten, Jawa Tengah. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
2: Dampak erupsi gunung lewat Tobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur menyebabkan sejumlah sekolah di dua kecamatan di Kabupaten Sikat terdampak. Gedung sekolah di Kecamatan Talibura dan Waiblama rusak pada bagian atap akibat terdampak abu vulkanik gunung lewat Tobi laki-laki. Kerusakan fasilitas pendidikan ini menyebabkan kegiatan belajar mengejar siswa dan guru di dua kecamatan itu terganggu. Dikonfirmasi pada Rabu, pihak Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sika menyebutkan akan mengusulkan perbaikan gedung sekolah yang rusak melalui program revitalisasi. Masa libur sekolah tiba, kantor imigrasi kelas 2 TPI Langsa Aceh turut ramai melayani masyarakat yang hendak membuat paspor baru dan perpanjangan paspor. Bermacam-macam pembuatan paspor untuk kebutuhan luar negeri seperti umroh hingga berlibur di sejumlah negara. Di musim liburan panjang ini, kuota yang disiapkan oleh imigrasi Langsa sebanyak 40 paspor per hari. Dikonfirmasi Kepala Kantor Imigrasi Langsa Indra Sakti Suhermansyah pada Rabu siang, di masa libur ini banyak warga membuat paspor untuk liburan. Angka kenaikannya mencapai 20%. Kemeriahan tradisi bersih desa berlangsung di Komplek Makam Brojo Hanilo, Desa Sajen, Klaten, Jawa Tengah pada Rabu pagi. Ratusan warga mulai anak-anak, tua muda saling berdesakan dan berebut gunungan berisi buah serta sayur dan nasi tumpeng. Hanya dalam waktu singkat, gunungan ludes diserbu warga, hasil rebutan berupa buah dan sayuran selanjutnya oleh warga akan dibawa pulang dan dimasak untuk dimakan bersama keluarga. Warga pun meyakini jika memperoleh isi gunungan bisa mendatangkan berkah tersendiri. Tradisi bersih desa ini digelar sebagai wujud syukur atas hasil panen yang melimpah. Warga juga berharap hasil panen di masa mendatang bisa lebih baik. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Di balik tampilannya yang mengemaskan, siapa sangka ayam American Silky yang memiliki bulu seperti kucing Angora bisa mendatangkan cuan yang menjanjikan. Hal inilah yang dilakukan seorang mahasiswa di Maros, Sulawesi Selatan yang berhasil mendapatkan cuan hingga 5 juta rupiah per bulan.
1: Ya, peluang meraup cuan juga datang dari usaha lele asap. Di Kulon Progo, Yogyakarta ada usaha pengasapan lele yang bisa mengolah hingga 70 kg lele per harinya. Produk yang dihasilkan pun tidak hanya dipasarkan secara lokal, tapi juga tembus keluar daerah.

0: kami di sana.
1: Lucu dan menggemaskan dengan bulu yang berbeda dari ayam kebanyakan, inilah ayam-ayam jenis American Silky yang dibudidayakan oleh Ersa Sahareza, mahasiswa di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sesuai namanya, ayam American Silky atau biasa disebut ayam kapas memiliki ciri khas bulu yang panjang dan lebat bak kucing Angora. Berawal dari hobi, di kandang sederhana yang berada di pekarangan rumah inilah, Ersa mengembangbiakan ayam-ayam miliknya. Dari 2 ekor indukan yang ia beli, ia pun berhasil mengembangbiakan ayam American Silky hingga memiliki puluhan indukan. Dari puluhan indukan inilah, Ersa mampu menghasilkan ratusan butir telur yang kemudian ditetaskan dengan alat yang ia beli dari menyisihkan keuntungan. Tak tanggung-tanggung, cuan yang dihasilkan pun kini bisa mencapai 5 juta rupiah per bulannya.
2: Kalau omsetnya saat ini alhamdulillah sudah mendekati 5 juta per bulan.
0: 5 juta per bulan?
2: Iya.
0: Itu setiap bulan siklusnya? Atau
2: siklusnya setiap bulan, Kak.
0: Setiap bulan.
2: Betul.
0: Ya? Itu dijual? Dijual online?
2: Saya jual online sama ada juga biasa offline. Kalau biasa ada pameran, saya ikutkan juga pameran.
1: Dari usaha budidaya ayam silky inilah, Ersa bisa membiayai kuliahnya sendiri serta membantu orang tuanya.

0: masih berbeda, cuan juga didulang oleh Sumarsi, warga Padukuhan Lepi, Kulon Progo, Yogyakarta dari usaha pembuatan lele asap. Bersama suaminya, Sumarsi merupakan generasi ketiga penjual lele asap yang sudah dirintis sejak tahun 1970-an. Mempertahankan metode pengasapan tradisional, ia tetap menggunakan arang dari tempurung kelapa sebagai bahan utama pengasapan lele agar cita rasa original lele asap tetap terjaga. Dalam sehari, 60 hingga 70 kg lele asap ludes terjual. Jumlah ini bisa bertambah pada bulan puasa yang bisa terjual hingga 1 kuintal per hari. Proses pembuatan dimulai dari pembersihan lele yang kemudian dimasukkan ke dalam tungku untuk proses pengasapan selama kurang lebih 2 jam. Lele asap buatan Sumarsi pun bisa diolah menjadi mangut lele hingga botok lele.
1: Tujuannya ada yang bentuk asap, ada yang dimangut, dan juga ada yang digoreng.
2: Jualnya kemana?
1: Jualnya di pasar sini lokal sama merambah ke pasar Bantu.
0: Dijual seharga Rp60.000 per kilogramnya, lele asap olahan Sumarsi dipasarkan tak hanya di Kulon Progo saja, namun juga sejumlah wilayah seperti Sumatera dan Kalimantan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di redaksi pagi.
4: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

Halo, selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Iqbal Kurniadi. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Kamis 25 Juni 2026 dari berita pilihan berikut ini. Aksi penjamretan resahkan warga Jakarta, dua pelaku menjadi sasaran amuk massa. Ratusan petugas jasa pemindahan barang diterjunkan untuk melakukan pengepakan dan pengosongan ex-hotel Sultan. Isi waktu kosong di musim liburan anak sekolah, ada beragam pilihan kegiatan, diantaranya bermain di lereng Bromo, Probolinggo, Jawa Timur.

0: Aksi penjamretan kembali meresahkan warga Jakarta. Dua pelaku yang beraksi di Kramat Jati, Jakarta Timur, ditangkap dan menjadi sasaran amuk massa. Di lokasi berbeda, seorang warga negara Jerman menjadi korban penjamretan saat berjalan kaki di kawasan Gunung Sahari, Jakarta Pusat.
1: Ratusan warga memadati Jalan Dewi Sartika, Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa malam. Sebuah aksi penjamretan membuat warga geram. Penjamret menyasar seorang perempuan mengendarai sepeda motor dan kemudian menendang sepeda motornya. Teriakan korban memancing warga untuk mengejar pelaku. Kedua pelaku yang hendak melarikan diri terjatuh saat hendak menerjang pembatas jalan dan akhirnya diamankan petugas.
2: Kita tuh kan mau lihat Google Map, pesannya online, jadi kita buka Google Map, terus berhenti. Pas buka HP, dia pertamanya nariknya nggak dapat, terus digoyang-goyang. Habis itu dapat, terus motor ditendang, tapi kaminya nggak jatuh, kami langsung kejar, langsung bilang jamret-jamret. Karena lampu merah, jadi kan macet lampu merah, jadi dia berhenti. Awalnya dia tuh mau loterin HP-nya nih, sampai tergores kan.
1: Walau petugas kepolisian dan TNI sempat kesulitan saat hendak mengevakuasi, namun akhirnya petugas bisa membawa keduanya ke kantor Polsek Kramat Jati, Jakarta Timur. Sementara itu, aksi penjamretan juga menyasar seorang warga negara asing. Penjamretan terjadi saat korban bernama Birol Gilmas dan rekan perempuannya berjalan kaki dari arah Bungur menuju Pasar Baru, Jakarta Pusat. Ketika hendak menunggu di lampu merah Gunung Sahari, dua pelaku yang berboncengan sepeda motor menjamret telepon genggam korban seharga 20 juta rupiah. Para pelaku kemudian melarikan diri ke arah Simpang 5 Senen. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra pada Selasa malam menyatakan timnya telah melakukan penyelidikan.
3: Saat ini kami sedang menelusuri CCTV termasuk keterangan saksi yang berada di TKP maupun di tempat jalur yang diperkirakan pelaku melarikan diri.
4: Dugaannya pelaku ini memang pemain lama, kalau kan atau gimana?
3: Dugaan kami seperti itu, bahwa memang yang bersangkutan atau pelaku ini, dua orang ini memang mengincar orang yang sendirian menggunakan handphone pada malam hari berjalan kaki dan juga kurang waspada.
1: Aksi penjamretan yang dialami warga negara asing bukanlah kali pertama terjadi. Sebelumnya, seorang WNA asal Jerman menjadi korban penjamretan di Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada 19 April lalu.

0: Berlanjut pada aksi penjabretan yang juga dialami WNA asal Italia di Bundaran HI, Menteng pada 14 Mei lalu. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pelaku penyekapan dan penganiayaan di Bandung, Jawa Barat ditangkap oleh polisi. Namun hingga kini motif pelaku masih terus didalami oleh kepolisian.
2: Kapolda Jawa Barat menangkap Taufik Hidayat, tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan seorang perempuan di Bandung, Jawa Barat. TH berhasil dibekuk kepolisian pada Selasa malam di wilayah Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Rabu siang, polisi menunjukkan sejumlah barang bukti dari kasus ini, mulai dari helm, senjata tajam, beberapa baju, hingga botol infus. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rohmawan menyampaikan, penyidikan terhadap tersangka terus dilakukan. Hingga kini motif pelaku melakukan aksi keji ini masih terus didalami.
3: Kita lakukan awal, ya. Demikian juga tes urin, ya, hasilnya juga negatif. Demikian juga rekan-rekan sekalian, kita lakukan cek fisik seluruh badan. Dan tidak ada bentuk kekerasan yang kita lakukan kepada yang bersangkutan maupun orang lain. Dan rekan-rekan sekalian, pada hari ini perlu kami sampaikan mohon kesabaran kepada rekan-rekan seluruh media. Ya, kami masih dalami, ya, dan sehingga kami saat ini belum bisa menyampaikan informasi lebih banyak lagi. Ya, tapi yakinkan pada kami semuanya bahwa kami akan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan ini secara...
2: Sebelumnya pada Rabu pagi, salah satu keluarga korban mendatangi Mapolda Jawa Barat. Ia menyampaikan bahwa keluarga telah menyerahkan kasus hukum ini kepada kepolisian. Hingga kini kondisi korban masih dalam pemulihan dengan beberapa tindakan yang diberikan tim dokter Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung.
4: Saya ngobrol terus sama dia, cuman untuk menggali informasi, kamu diapain sih? Saya masih menjaga mental dia juga sendiri. Cuman kalau dia masih ingat kronologi, dia diapain, dia masih bisa cerita. Ya untungnya nggak sampai mit-amit, ya, nggak sampai geger otak itu.
2: Menurut penuturan keluarga, hampir 3 tahun keluarga kehilangan komunikasi dengan korban. Korban kembali ditemukan pada Rabu 10 Juni lalu setelah sang ayah menerima pesan bahwa korban dirawat di RSHS karena kecelakaan. Kiki Haryadi, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
1: Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan Yuvita, akhirnya berhasil ditangkap polisi setelah buron usai kasus ini mencuat. Publik pun geram dengan aksi sadis sang pelaku dan berharap pelaku dihukum berat. Hukuman berat untuk Taufik bukan tanpa alasan. Penderitaan Yuvita akan dialami seumur hidupnya, terlebih luka parah di wajah Yuvita yang akan terus membekas dan trauma yang sulit dihilangkan.
5: Pengen bisa lihat lagi tetangga dia. Tetangga nanti di sana, kalau ada punya rezeki mah, pengen luang ini sembako, pengen dagangan. Dan sekarang tetangga nggak bisa kerja kayak dulu.
6: Ingin bisa melihat lagi. Itulah ungkapan Yuvita saat menelpon sang adik Syahrul Ulum yang ditemui di kediamannya di kawasan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ungkapan ingin bisa melihat kembali membuktikan bahwa penyiksaan yang dialami Yuvita sangatlah keji hingga dirinya mengalami kebutaan. Tidak hanya mengalami kebutaan, dalam sejumlah gambar yang beredar di media sosial, kondisi Yuvita lebih buruk, yakni mengalami kerusakan wajah yang cukup parah akibat penyiksaan. Wajah senyum Yuvita pun pudar selamanya akibat disiksa selama 3 tahun lebih oleh pria yang mengaku sebagai kekasihnya. Lalu bagaimana pelaku Taufik Hidayat mengenal hingga menyekap dan menyiksa Yuvita? Kami pun mencoba menelusuri kasus ini dengan mendatangi keluarga Yuvita di Desa Jelegong, Kecamatan Ranca Ekek, Bandung, Jawa Barat.
7: Saat ini saya sedang berada di kawasan Ranca Ekek untuk menuju ke rumah korban. Dan saya ingin mencoba berbincang begitu dengan keluarga korban terkait kondisi korban pada

0: dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung akibat kecelakaan.
1: Kalau kondisi kakak sekarang, alhamdulillah ya, kakak sekarang mah udah baik-baik gitu. Bilang juga ngomong udah alhamdulillah lancar gitu. Muka udah kelihatan gitu, wajahnya gitu. Udah alhamdulillah udah baik-baik aja lah kakak kondisinya sekarang mah gitu. Ya harapan kakak itu yang pertama, terus bilang ke Saruma, kakak tuh nanti pulang pengen ngebantu ekonomi keluarga lagi. Kalau punya rezeki mah nanti kakak pengen dagang-dagangan gitu, warung sembako, kakak itu bilang.
0: Aksi sadis Taufik terhadap Yuvita pun akhirnya mulai terungkap pada Maret 2026. Saat Taufik bersama Yuvita pindah ke sebuah rumah kos di kawasan Cinunuk, Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung. Dari kesaksian warga, saat pindah ke rumah kos, kondisi Yuvita terlihat memprihatinkan.
2: Inilah lokasi kamar kos tempat korban YTT disekap dan dianiaya oleh TH. Informasi yang kami dapatkan memang selama kurang lebih 3 tahun, pelaku TH ini terus menyekap dan membawa YTT berpindah-pindah kosan. Dan kosan ini menjadi kosan terakhir yang mereka tinggali selama kurang lebih 3 bulan. Dan pada hari Selasa ini, 23 Juni, tim dari Polda Jawa Barat juga telah datang ke lokasi untuk melakukan olah TKP.
0: Penjaga kos yang kami temui di lokasi pun mengungkapkan bagaimana kebohongan Taufik terbongkar. Penjaga kos bernama Reza Rohendi mengaku curiga saat Taufik yang mengaku sebagai suami mengatakan Yuvita tengah sakit.
3: Kalau pertama sebulannya aman gitu kan, gak ada tindakan apa, biasa-biasa aja lah selayaknya yang kos gitu kan. Cuman keserinya semenjak Bapak terus nyaranin harus ada surat nikah, dia tuh makin gak jelas lah gitu kan kelakuannya tuh. Ada yang kos, gak permisi, lewat tanpa permisi marah gitu kan.
0: Rasa iba penjaga kos akhirnya membongkar kebohongan Taufik saat penjaga kos dan warga membawa Yuvita ke rumah sakit.
3: Pas di rumah sakit itu gak mau menghadap gitu kan. Harusnya kan seorang suami itu menghadap kan. Kalau bawa istrinya berobat ke rumah sakit, ini enggak. Malah bapak yang harus mengaku sebagai saudaranya gitu. Awalnya di ujung berung nih. Nah, habis itu pas nyampe ujung berung, bapak tuh baru tahu lukanya atau keadaan si pasien tuh apa ya, parah, memprihatinkan lah keadaan si pasien tuh, memprihatinkan. Baru tahu tuh di rumah sakit ujung berung gitu kan, bilangnya jatuh, cuman kok separah ini.
0: Selasa 23 Juni, kepolisian daerah Jawa Barat akhirnya berhasil menangkap Taufik di tempat persembunyiannya di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Keluarga berharap pelaku dihukum berat karena penderitaan yang berat dialami Yuvita seumur hidupnya. Tim Liputan CNN Indonesia, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
4: Pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Banyumas mulai menimbulkan dampak ekonomi bagi masyarakat. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.

0: sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
1: Proses pengosongan ex-hotel Sultan memasuki babak baru di mana ratusan petugas jasa pemindahan barang diterjunkan untuk melakukan pengepakan dan juga pemindahan barang-barang hotel dan juga apartemen. Seluruh aset akan disimpan di gudang penyimpanan selama 6 bulan sesuai penetapan pengadilan.
2: Proses relokasi aset ex-hotel Sultan resmi dimulai pasca eksekusi yang dilakukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Petugas jasa pemindahan barang atau movers mulai melakukan pengepakan berbagai aset di area hotel dan apartemen. Beragam barang, mulai dari furniture, kasur, meja, kursi, sofa, hingga perlengkapan lainnya, dibungkus dan disiapkan untuk dipindahkan ke gudang penyimpanan. Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno menargetkan seluruh proses pengosongan dapat diselesaikan dalam waktu 1 bulan.
3: Jadi sampai dengan saat ini sesuai dengan berita acara eksekusi dan berita acara penyerahan barang dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa sampai dengan hari ini 24 Juni 2026 sedang berproses, yaitu pemindahan barang penyimpanan di gudang yang sudah ditentukan. Yang pertama itu di gudang Komplek Pergudangan Cikarang G2C Blok CF nomor 2 Desa Pasiranji, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Jadi diharapkan proses pengosongan ex-hotel Sultan secara keseluruhan bisa diselesaikan dalam jangka waktu 1 bulan ke depan.
2: Untuk mendukung proses tersebut, lebih dari 600 movers dikerahkan. Sekitar 200 petugas bertugas di area apartemen, sedangkan 400 petugas lainnya menangani pemindahan barang di area hotel. Setiap barang diberi label dan identitas untuk memudahkan proses pendataan dan identifikasi saat berada di gudang penyimpanan. Hingga saat ini, tim movers telah melakukan pengepakan ratusan kubik barang dari area apartemen. Seluruh barang akan dikelola dengan standar logistik perusahaan agar tetap terjaga kondisinya.
4: Intinya sampai dengan saat ini, kami sudah melakukan amanat yang diperintahkan oleh PPK JBK kepada kami. Kami diminta untuk memastikan proses packingnya berjalan dengan baik, barang-barang dijaga dalam kondisi yang baik. Kita akan kirimkan itu semua nanti ke gudang kami. Di situ nanti akan disimpan dengan tata kelola penyimpanan barang yang baik dan benar sesuai dengan best practice yang kami sebagai perusahaan logistik miliki. Jadi akan tetap kita treat sebagai barang-barang yang bagus atau barang-barang yang masih mempunyai nilai ekonomis yang tinggi.
2: Targetnya, seluruh aset yang masih berada di ex-hotel Sultan dapat dipindahkan ke gedung penyimpanan di Cibitung dalam waktu 30 hari. Barang-barang tersebut akan disimpan selama 6 bulan sesuai penetapan pengadilan sambil menunggu tahapan selanjutnya. Ricky Maulana, Jakarta.
1: Kejaksaan Agung menolak permohonan Justice Kolaborator atau JC yang diajukan oleh Sony Sonjaya, tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola manajemen makan bergizi gratis atau MBG. Disampaikan dalam keterangan pers di kantor Badan Komunikasi Pemerintah pada Rabu, pihak Kejaksaan Agung memutuskan untuk tidak mengabulkan permohonan saksi pelaku yang bekerja sama atau Justice Kolaborator yang diajukan oleh tersangka Sony Sonjaya. Keputusan ini diambil setelah Direktur Penyidikan melakukan evaluasi mendalam terhadap peran Sony dalam kasus ini. Meski menolak status JC Sony Sonjaya, Kejaksaan Agung tetap menghargai setiap keterangan yang diberikan tersangka dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. Kejagung pun tegaskan membuka pintu bagi semua pihak yang terperiksa untuk bersikap kooperatif dan membuka secara terang benderang mengenai siapa saja pihak yang terlibat maupun aliran dana dalam korupsi manajemen MBG tersebut.

0: Nah, saya tidak perlu mengulang karena sudah ditegaskan oleh Dir Penyidikan bahwa apa yang diajukan sebagai JC ini ditolak dengan alasan pelaku utama. Kalau saya bisa, kalau saya menjelaskan pelaku utama berarti membuka semua, membuka semua konstruksi perbuatan yang dilakukan Sony di IBG. Tetapi saya rasa cukup bahwa kita nyatakan bahwa kita tolak JC-nya karena yang bersangkutan sebagai pelaku utama.
1: Ratusan titik SPPG fiktif yang berlokasi di hutan hingga persawahan ditemukan di Cilacap. Sementara sejumlah warga Kelurahan Cikini, Jakarta Pusat menolak pembangunan gedung SPPG di wilayah mereka lantaran menggusur kantor sekretariat RW setempat.
2: Ratusan warga yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Seluruh Indonesia mendukung program makan bergizi gratis di Cilacap pada Selasa kemarin. Pelaksana tugas Bupati Cilacap, Ami Amalia Fatwa Surya, di depan ratusan warga berjanji akan tetap melanjutkan program MBG. Meskipun program MBG di Cilacap dilanjutkan, pihaknya menyebut menemukan ratusan titik SPPG yang disinyalir fiktif. Temuan ini terungkap setelah BGN menerjunkan tim investigasi untuk melakukan pengecekan langsung ke sejumlah lokasi. Hasilnya, ada sekitar 100 titik SPPG yang diduga fiktif. Beberapa lokasi yang terindikasi fiktif ini berada di daerah yang tak lazim seperti kawasan hutan, area persawahan, hingga pemakaman.
3: Titik itu tidak ada bangunan apapun, ada yang di tengah hutan, ada yang di tengah sawah, ada yang di tengah kuburan. Nah, jadi bahwa isu jual beli titik, kemudian titik fiktif yang memang benar adanya, ya ini yang harus kita benahi. Kemarin hasil rapat terakhir dengan tim investigasi, untuk sementara portal pendaftaran pembukaan titik SPPG ditutup, kemudian untuk titik-titik fiktif yang sudah teridentifikasi dihapus terlebih dahulu, baru kemudian kita akan lanjutkan lagi programnya.
2: Situasi di Jalan Kalipasir Cikini Menteng, Jakarta Pusat memanas saat sejumlah warga melakukan aksi sambil membentangkan spanduk penolakan Rabu siang. Warga membakar ban bekas di depan proyek pembangunan gedung SPPG sebagai bentuk protes keras atas rencana penggusuran kantor Sekretariat RW 1 Kelurahan Cikini. Warga menyebut alasan penolakan lantaran lahan tempat berdirinya kantor sekretariat RW tersebut sudah dihibahkan untuk kepentingan masyarakat. Meski pihak SPPG disebut sudah menyediakan lokasi relokasi, warga tegas menolak. Karena luas bangunan baru dinilai terlalu kecil dan tidak layak untuk kegiatan sosial seperti pelayanan posyandu lansia dan balita.
4: Akses jual keluar masuk kendaraan, kebetulan di bidang tanah ini ada dua dapur MBG.
5: Ada dua.
4: Pertama, kedua. Nah, ini jadi akses keluar masuk kendaraan. Nah, itu juga kami tidak sepakat dengan hal itu. Ya, memang kenyataannya seperti itu. Tidak ada forum-forum musyawarah.
2: Warga kini berharap pemerintah daerah segera turun tangan untuk memfasilitasi mediasi antara warga, pengurus RW, dan pihak SPPG. Warga menuntut adanya solusi adil tanpa harus mengorbankan fasilitas pelayanan masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Badan Komunikasi Pemerintah membantah anggapan bahwa pemerintah melakukan mobilisasi massa untuk melakukan aksi demonstrasi pro makan bergizi gratis. Ditemui di kantor Badan Komunikasi Pemerintah di Jakarta pada Rabu, PLT Deputi 3 Bakom RI Kurnia Ramadana menyebut posisi pemerintah saat ini menghormati kedua belah pihak, baik massa yang pro maupun kontra terhadap program makan bergizi gratis. Bako menyebut pemerintah terus membenahi MBG melalui perombakan kepemimpinan di Badan Gizi Nasional, juga evaluasi lainnya. Sementara saat ditanyai soal mahasiswa Universitas Bung Karno yang disebut menerima uang usai bertemu Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, PLT Deputi 3 Bakom enggan untuk berkomentar.
6: Siapapun boleh menyatakan pendapat.
5: baik pendapat yang sepakat dengan kebijakan pemerintah maupun yang mengkritik kebijakan pemerintah. Posisi pemerintah menghormati kedua belah pihak tersebut. Pada intinya, yang saat ini sedang pemerintah lakukan adalah berusaha berbenah diri dalam hal program makan bergizi gratis, sembari itu juga perbaikan-perbaikan sembari dilakukan oleh pimpinan BGN yang baru.
6: Tapi kalau kemudian yang ada upaya membayar mahasiswa UBK sampai 300 juta itu disebut pengondisian dan semacamnya, itu juga jadi atensi nggak dari pemerintah?
5: Ya, saya rasa penjelasan saya tadi sudah bisa merespon ya terkait dengan dugaan ada pengkondisian dari pemerintah terhadap demo yang mendukung MBG.
1: Kita informasi lainnya, pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Banyumas mulai menimbulkan dampak ekonomi bagi masyarakat. Tidak hanya mengganggu aktivitas rumah tangga, padamnya pasokan listrik juga membuat pelaku usaha kuliner dan pembudidaya udang galah mengalami kerugian jutaan rupiah.
7: Pemadaman listrik bergilir yang terjadi dalam beberapa hari terakhir berdampak langsung terhadap aktivitas usaha di kawasan wisata Bendung Gerak Serayu, Kecamatan Rawalo, Banyumas. Salah satu yang terdampak adalah rumah makan Argo Baceman Serayu Park dan tempat karaoke di kawasan wisata Serayu Park. Padamnya listrik membuat pemilik usaha rugi 3 hingga 4 juta rupiah karena banyak pengunjung yang membatalkan kunjungan dan tak jadi berkaraoke.
8: Banyak yang membatalkan
9: apa? Banyak yang membatalkan, jenengan baru tahu sendiri nih. Datang tadi ada 30 orangan keluar kembali hanya cuma karena mau karaoke, sehingga fasilitas-fasilitas yang lain ikut imbas dari adanya listrik mati ini. Contoh, kita karaoke, kita kan di sini ada jual minuman, makanan. Ini akhirnya jadi kita nggak bisa berbuat apa-apa sebagai pelaku UMKM.
7: Selain kehilangan omset harian, pemadaman listrik juga dikhawatirkan dapat merusak berbagai peralatan elektronik usaha seperti freezer dan kulkas. Dampak serupa juga dirasakan pada pembudidaya udang galah yang sangat bergantung pada pasokan listrik untuk mengoperasikan aerator dan sistem sirkulasi air kolam.
10: Ya tentu saja kita rugi jadinya, Pak, karena untuk aerator untuk kolam udang galah ini kan perlu listrik. Di dalam kondisi kayak gitu, terus saya bingung. Sedangkan semua alat-alatnya untuk kolam ini menggunakan listrik.
7: Arifin mengaku hingga saat ini masih memantau kondisi kolam. Namun jika pemadaman berlangsung dalam waktu lama, ia khawatir kualitas air akan menurun dan mengancam benih-benih udang yang baru menetas. Para pelaku usaha dan pembudidaya berharap pemadaman listrik bergilir dapat segera diatasi sehingga aktivitas ekonomi masyarakat tidak terus terganggu dan kerugian yang dialami tidak semakin besar. Kusworo, Banyumas, Jawa Tengah.
1: Agar penumpang anak-anak tidak bosan menanti kereta datang di stasiun, PT KAI Daop 6 Yogyakarta menyediakan sejumlah kegiatan menarik. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
2: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
3: Gemuk itu tidak baik dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk 109 menteri kalau ditambah PDIP obesitas namanya.
0: Prime Plus